0: terkait kasus yang merugikan lebih dari 142 korban dari belasan provinsi ini.
1: Terutama untuk diri saya sendiri ya, jadi lebih hati-hati lagi mungkin dalam menerima pekerjaan kita harus cross-check dulu dari siapa, seperti apa pekerjaannya, apalagi di bidang jasa ya gitu. Pelajaran banget buat saya juga nggak tahu akan ada masalah di kemudian hari gitu.
0: Kasus penipuan dengan modus arisan online dan investasi bodong ini bermula dari laporan seorang korban asal Jember yang mengaku ditipu hampir 900 juta rupiah. Penyidik Ditresiber Polda Jatim pun bergerak cepat. Awal Agustus lalu, JNK ditangkap di Bali. Sementara 3 orang admin yang membantu operasional sindikat JNK menyusul ditetapkan jadi tersangka. Selain menghimpun laporan korban yang diperkirakan masih akan bertambah, Ditresiber Polda Jatim sejauh ini masih berfokus menelusuri dan menyita aset sindikat JNK.
2: Tak sekedar jejaring pertemanan, media sosial dalam kurun waktu 5-10 tahun belakangan sudah kerap dijadikan ladang cuang, terutama dari jasa endorsement atau promosi. Dalam kasus teranyar, arisan bodong yang menjerat 16 selebgram, 1 orang artis dan 1 orang tiktokers seharusnya jadi pelajaran bahwa para influencer seharusnya lebih cermat dan berhati-hati saat menerima order promosi. Jangan sampai hanya karena mengejar cuan, di belakang hari malah dituduh sebagai kaki tangan pelaku kejahatan. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
3: Ke informasi berikutnya, keberadaan Kopdes Merah Putih Cakung Timur, Jakarta Timur mulai dimanfaatkan masyarakat termasuk pelaku UMKM. Meski belum sepenuhnya lengkap dan diresmikan, koperasi ini sudah melayani kebutuhan warga. Harga sejumlah komoditas yang lebih terjangkau menjadi daya tarik utama masyarakat berbelanja di sini.
4: Aktivitas jual-beli di Kopdes Merah Putih Cakung Timur, Jakarta Timur mulai beroperasi sejak pukul 8 pagi hingga 5 sore. Meski belum sepenuhnya lengkap dan belum diresmikan, keberadaannya mulai dimanfaatkan masyarakat termasuk para pelaku UMKM. Sejumlah komoditas di koperasi ini ditawarkan dengan harga yang dinilai lebih terjangkau. Salah satunya minyak goreng yang dibeli warga untuk memenuhi kebutuhan kegiatan di lingkungannya.
5: Alhamdulillah, membantu ya. Ini kebetulan saya mau belanja buat Jumat Barokah. Saya besok mau pagi-pagi sembako.
6: Oh gitu.
5: Alhamdulillah dapat lebih murah. Minyak goreng.
6: Oh lebih murah. Oh.
5: Semoga yang lainnya bisa murah lagi.
6: Murah lagi, oke.
5: Okay. Jadi membantu masyarakat.
4: Lokasinya di Jalan Jakarta Garden City juga dinilai strategis karena berada di kawasan yang dikelilingi permukiman warga dan perkantoran. Sementara itu anggota Babinsa yang terlibat sejak proses pembangunan masih membantu operasional Kopdes Merah Putih Cakung Timur. Bantuan tersebut diantaranya memastikan kebutuhan pendukung operasional seperti pasokan listrik dan jaringan internet tetap berjalan.
7: Sesuai dengan perintah petunjuk dari pimpinan kita yaitu Bapak Dandrem 051 ya kan Wijayakarta, kemudian Bapak Dandim 0505 Jakarta Timur, bahwa untuk personil yang terlibat dalam pembangunan ini ya kita masih standby dalam arti untuk mengawasi operasional daripada koperasi Merah Putih ini.
4: Selain mendukung operasional, anggota Babinsa bersama unsur Forkopimda setempat juga melakukan patroli untuk menjaga keamanan di sekitar koperasi. Keberadaan Kopdes Merah Putih Cakung Timur diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan pelaku UMKM di Jakarta Timur.
3: Akhir pekan di kawasan Kota Tua Jakarta ada museum 3 dimensi yang menawarkan beragam ilusi visual. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Olahraga menyehatkan tubuh. Tapi, tahukah Anda, serangan jantung juga bisa terjadi saat berolahraga?
1: Bahwa bisa kejadian henti jantung 9 orang, 7 itu terjadi di luar rumah sakit.
0: Ingin tahu cara berolahraga yang aman bagi jantung? Saksikan CNN Indonesia Health. Sabtu 29 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Viral di media sosial, video membludaknya pelamar untuk menjadi sukarelawan dalam ajang MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Para pelamar kerja sampai berdesakan saat memasuki area interview.
6: Video membludaknya pelamar volunteer atau sukarelawan MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini menjadi viral di media sosial. Terlihat, seribuan calon sukarelawan MotoGP ini berjejal menunggu giliran menyerahkan biodata pendaftarannya. Dinarasikan juga bahkan ada calon sukarelawan yang pingsan. Peristiwa ini terjadi pada Senin 24 Agustus 2026 atau pada hari pertama pendaftaran volunteer MotoGP Mandalika 2026. Melonjaknya jumlah pendaftar menyebabkan permasalahan di lapangan. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Ananda Mikola kepada Detikkom pada Kamis mengapresiasi antusiasme masyarakat yang begitu besar. Pada hari pertama pendaftaran, sekitar 1.140 calon sukarelawan mengikuti proses pendaftaran. Hal ini meningkat 3 kali lipat dibandingkan jumlah peserta tahun sebelumnya di kisaran 400 orang. Ananda meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan segera melakukan evaluasi. Ia mengklaim pendaftaran calon volunteer sudah normal pada hari kedua. Proses interview pun terus dijalankan hingga 31 Agustus nanti dengan beberapa penyesuaian. Diketahui, MGPA membuka lowongan bagi 2.500 orang volunteer MotoGP Mandalika 2026 yang ditujukan secara khusus bagi warga yang berdomisili di Nusa Tenggara Barat.
5: Bagi Anda yang sedang mencari lokasi berakhir pekan, kami ada referensinya. Di kawasan Kota Tua, Jakarta, Anda bisa mencoba pengalaman berbeda di 3D Art Museum. Wisata murah namun informatif.
7: Berlibur ke Kota Tua, Jakarta, tak melulu soal menikmati bangunan bersejarah. Pengunjung juga bisa mengabadikan momen dengan berbagai latar lukisan 3 dimensi di 3D Art Museum, termasuk saya yang ingin mencoba. Tiket masuknya cukup terjangkau untuk dewasa Rp35.000 dan anak-anak Rp30.000. Beragam ilusi visual dihadirkan, mulai dari berinteraksi dengan hewan, hingga berpose seolah-olah berada di dalam dunia yang berbeda. Sejumlah spot foto menjadi favorit pengunjung. Saya pun tidak mau kalah, ikut mencoba beberapa spot yang terasa seperti nyata.
8: Nongkrong-nongkrong sama komodo, bukan panten. Kalau nongkrong sama komodo beneran dia takut. Ini cuma ilustrasi 3 dimensi, jadi ini cuma lukisan, tapi keren banget kan? Rasa kayak nongkrong sama komodo beneran.
7: Tak hanya menjadi tempat berburu foto, 3D Art Museum juga menjadi salah satu pilihan wisatawan yang ingin mencari suasana berbeda yang memanfaatkan momen liburannya untuk berfoto di sejumlah spot 3D.
9: Dan saya sih cukup menarik ya, ditambah desain-desain yang 3D begini jarang ada untuk di Kalimantan. Makanya saya kesini untuk sekedar foto-foto dan liburan lah.
10: Fotonya seru ya, banyak buat pengalaman buat anak-anak juga.

0: jadi ada penambahan-penambahan ilmu dari kayak hewan-hewan jenis apanya, dari bentuk tiga dimensinya juga bagus.
1: Beragam spot foto dengan ilustrasi tiga dimensi ini menjadi alternatif wisata bagi masyarakat yang ingin mengisi liburan dengan aktivitas yang sederhana namun tetap menarik. Museum ini buka setiap hari dengan jam operasional Senin hingga Jumat mulai pukul 10 pagi sampai 6 sore. Sementara Sabtu dan Minggu serta hari libur buka hingga pukul 7 malam. Nindya Yuwono, Maranatha, Jakarta.
2: Kota Yogyakarta tidak pernah kehabisan kuliner legendaris. Salah satunya yang sudah mulai langka ada kuliner berbahan beras bernama jenang upih yang dijual di Pasar Balangan di Sleman. Jenang upih yang disantap bersama dengan lauk baceman tempe dan juga gembus ini diminati pembeli lintas generasi.

0: Di sebuah lapak sederhana di Pasar Balangan, Minggir, Sleman ini, ada sebuah kuliner legendaris yang selalu diburu warga. Sejak 30 tahun silam, Sumini telah menjajakan kuliner legendaris. Adalah jenang upeh, kudapan berbahan dasar tepung beras yang diolah di dalam pelepah pinang atau upeh. Sumini menjajakan jenang upeh dengan lauk pendamping tempe bacem dan gembus bacem. Meski sederhana, peminatnya lintas usia. Mereka bahkan rela antre demi menikmati kuliner yang makin sulit dijumpai ini.
1: Rasanya itu nggak ada yang lain. Misalnya jajanan-jajanan yang kekinian tuh nggak bisa ngelain.
2: Gurih,
1: enak, mantap. Iya, harus antri dari pagi. Tadi aja belum datang ibunya, udah banyak enak.
0: Jenang upeh buatan Sumini terbilang murah. 4 potong jenang upeh dan tempe bacem maupun gembus bacem dibanderol mulai dari Rp5.000.
3: Bagi lidah orang Jawa yang memang terbiasa dengan cita rasa yang manis, kombinasi antara jenang upeh dan tempe bacem ini berpadu sempurna di dalam lidah. Jenang upehnya dominan gurih, kemudian tempe bacemnya manis gurih. Jadi mantap banget buat sarapan.
0: Di sebuah dapur sederhana di Margo Agung, Seyegan, Sleman inilah asal-muasal gurihnya jenang upeh. Sumini dibantu Jumari, suaminya, mengolah dan melestarikan jenang upeh.
4: Pindahan itu mantiknya Mbak Mas.
5: Oke.
4: Okay. Teng Pasar Balangan.
5: Itu kinten-kinten tahun pinten ku sang dosonan?
4: Oke, sang dosonan.
0: Proses pembuatan dimulai dari menggiling beras hingga menjadi tepung. Sumini sengaja menggiling sendiri beras demi menjaga teksturnya. Tepung beras kemudian dicampur air dan garam. Setelah adonan siap, masukkan adonan ke pembungkus dari pelepah pinang yang telah dijahit di kedua sisinya. Setelah beberapa saat direbus, proses selanjutnya adalah mengaduk jenang upeh selama kurang lebih 1 jam.
6: Ternyata berat ya, Bu, ya. Jadi proses dari mengaduk jenang upeh ini nanti yang akan menentukan bagaimana tekstur dari jenang ketika dinikmati. Dan ternyata memang berat. Jadi saya kembalikan ke ahlinya. Monggo, Bu Sum.
0: Setelah diaduk selama 1 jam, jenang upeh kemudian direbus dengan api kecil hingga keesokan harinya. Hal ini dilakukan untuk membentuk tekstur kenyal ketika dinikmati. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
7: Cuaca ekstrim melanda kota Mekah dan Madinah di Arab Saudi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi?

0: Tim CNN Indonesia Auto. Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Suasana panik dan juga kecemasan menyelimuti ratusan keluarga di India. Mereka terus menanti kepastian nasib sanak saudara mereka yang hingga kini masih dilaporkan hilang akibat terjangan banjir bandang dahsyat yang melanda wilayah perbatasan Nepal dan Tibet.
1: Ratusan warga dari berbagai negara, termasuk sebagian besar peziarah asal India, masih belum diketahui nasibnya setelah dinding lumpur dan bebatuan runtuh dan menyapu aliran sungai di kawasan Himalaya. Kementerian Luar Negeri India melaporkan sedikitnya 288 warga negaranya hilang di Nepal, sementara 200 lainnya terjebak di wilayah Tibet, Cina. Biro Perjalanan Lokal, Superyatra, menyebutkan puluhan peziarah asal India yang mereka berangkatkan turut menjadi korban terjangan air bah yang terjadi pada Rabu pagi waktu setempat.
2: Nanda yatri kepergiare, hospital lekonya pernah admit panikurada ingga yatri travel suskai, tetapi solrangga, adi apa ingg lek kereta clear a teriun kita adi nung confirm panu mudi ada, ana na ingg lek angin takal bandedana, udane ingg lek na undi call panra abdin soli soli kanga.
1: Hingga saat ini, tim penyelamat gabungan masih berpacu dengan waktu mencari hampir 1.500 orang yang hilang, termasuk lebih dari 700 warga negara asing dari berbagai belahan dunia, seperti Australia, Amerika Serikat, Inggris, hingga Malaysia. Bencana ini terjadi di tengah puncak musim ziarah Kailas Mansarovar, di mana kondisi cuaca biasanya menjadi waktu yang paling diincar para peziarah. Otoritas tempat bersama pemerintah India kini terus memperketat koordinasi darurat guna melacak keberadaan para korban yang masih hilang. Selain warga India, korban hilang dan terjebak juga berasal dari sejumlah negara lain, dan pemerintah berbagai negara kini mendesak percepatan proses evakuasi di titik-titik isolasi terparah di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet.
0: Informasi berikutnya, kebakaran melanda sejumlah kawasan hutan di Aljazair. Api terdeteksi di 193 titik dan menewaskan 12 orang di 3 provinsi. Sementara di Jepang, hujan deras melanda kawasan Hakui, Prefektur Ishikawa, yang menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum hingga layanan kereta api terganggu.
3: Kepulan asap membumbung tinggi hingga menutup langit akibat kebakaran hutan di Aljazair. Sementara itu, petugas pemadam berjibaku untuk mengendalikan banyak titik api yang berkobar di seluruh negeri. Hingga Kamis pagi waktu setempat, Dinas Perlindungan Sipil Aljazair menyatakan kebakaran yang terjadi tercatat sebanyak 193 titik. Di antaranya sebanyak 140 titik api telah berhasil dipadamkan, sementara 46 titik lainnya masih berlangsung operasi pemadaman. Peristiwa kebakaran ini telah menewaskan 12 orang di 3 provinsi, meliputi 5 orang di Jijel, 4 orang di Bezaya, dan 3 orang lainnya di Tizi Ouzou. Atas peristiwa ini, Presiden Aljazair Abdel Majid Tebboune menetapkan masa berkabung nasional selama 3 hari. Hujan deras yang terjadi di Hakui, Prefektur Ishikawa, Jepang memicu banjir. Dalam kurun waktu 24 jam hingga pukul 14.30 waktu setempat, Hakui mencatatkan curah hujan sekitar 350 mm dan menjadi rekor bagi kota ini. Hujan ini menyebabkan jalanan terendam, tanggul sungai rusak, hingga layanan kereta api terganggu. Atas hal tersebut, pada Kamis pagi, Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan darurat hujan tingkat tertinggi atau level 5 untuk kawasan Hakui dan beberapa wilayah lain di Prefektur Ishikawa dan Toyama. Peringatan ini kemudian diturunkan ke level 3 menyusul redanya hujan untuk sementara waktu.
0: Cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir. Di kota suci Mekah, petir menyambar menara jam Mekah. Sementara di Madinah, badai debu dan pasir menerjang dan membuat suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap.
4: Hujan badai hingga petir melanda kota suci Mekah pada Rabu 26 Agustus 2026. Dalam video terlihat kilatan petir menyambar menara jam Mekah atau Abraj al-Bait yang terletak di dekat Ka'bah. Mengutip kantor berita Antara, hujan badai ini terjadi di tengah cuaca panas yang menyengat. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi mencatat suhu di Mekah pada siang hari mencapai 43 derajat Celcius, sementara pada malam hari suhu berkisar di angka 33 derajat Celcius. Selain hujan petir, badai pasir juga terjadi di Mekah. Angin kencang yang membawa debu dan pasir ini dilaporkan terjadi saat jemaah sedang menunaikan sholat maghrib. Kondisi area Ka'bah menjadi gelap dan membuat jemaah segera meninggalkan Ka'bah. Sebelumnya, pada Selasa 25 Agustus 2026, badai pasir juga terjadi di kota Madinah. Akibatnya, suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap dan jarak pandang menurun. Badai pasir ini dilaporkan terjadi pada malam hari setelah waktu Isya. Dalam video lain yang beredar, tampak sejumlah jemaah masih melaksanakan sholat saat angin kencang menerjang. Sebelumnya, Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait angin kencang dan debu di wilayah Madinah. Cuaca ekstrim di Madinah, Makkah, dan sejumlah kota di Arab Saudi ini diperkirakan berlanjut hingga Kamis.
0: Gajah-gajah berhias menjadi bintang dalam puncak festival Onam di Kerala, India. Di balik prosesi yang penuh warna ini, tersimpan kisah tentang kepulangan seorang raja dan harapan akan kemakmuran. Sementara itu di Moskwa, Rusia, Festival Discovery Abu Dhabi menghibur warga, mengajak warga Rusia untuk mengenal budaya Timur Tengah.
5: Gajah-gajah dengan hiasan berwarna emas memimpin prosesi di kuil Trikakara Vamanamurti di Kerala, India. Sementara itu, ribuan umat berkumpul di sekitar gajah untuk mengikuti ritual. Salah satu gajah mendapatkan tugas istimewa membawa patung Dewa Vamana dalam prosesi puncak Festival Onam. Onam merupakan festival panen tahunan masyarakat Kerala. Perayaannya diwarnai pokalam, hiasan bunga beraneka warna yang disusun membentuk pola-pola yang indah. Ciri khas dari festival ini adalah kehadiran Onam Sadya, yaitu jamuan vegetarian dengan beragam hidangan tradisional yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan. Namun, Onam bukan sekedar festival panen. Perayaan ini berakar dari legenda Hindu tentang Raja Mahabali, pemimpin yang masa pemerintahannya dikenang sebagai era kemakmuran. Tarian tradisional Al-Ayala hadir di jantung kota Moskwa, Rusia. Tarian yang dikenal sebagai tarian para emir ini langsung menarik perhatian pengunjung di Manesnaya Square. Namun, budaya Timur Tengah di sini tidak hanya untuk ditonton. Pengunjung diajak mencoba langsung berbagai kerajinan tradisional. Salah satunya adalah teknik menganyam tali yang dipandu Hasan Ali Muhammad.
6: Сегодня я очень рад. У меня хорошее чувство видеть наш арабская культура.
5: Festival yang bertajuk Discover Abu Dhabi ini berlangsung selama 5 hari. Pengunjung dapat menikmati konser, pertunjukan interaktif tentang Abu Dhabi modern, sesi foto, serta mencicipi kopi khas Timur Tengah. Beragam acara yang ditampilkan mendapatkan sambutan hangat dari warga Rusia.
7: Молодцы, хорошая выставка. Есть что посмотреть, послушать и пообщаться, конечно.
5: Festival pun ditutup dengan meninggalkan jejak persahabatan, sebuah pertemuan hangat antara tradisi Timur Tengah dan warga ibu kota Rusia.
0: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Didampingi asistennya, Jumat 28 Agustus pagi, Ratu Felisa memenuhi panggilan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur. Datang dari Bandung ke Surabaya, pemilik akun IG dengan 402 ribu followers ini dimintai keterangan terkait endorsement-nya untuk arisan JN Karil. Selebgram yang kerap dikira sebagai artis pemain sinetron karena kesamaan nama ini mengaku memang pernah mempromosikan arisan JN Karil. Namun Ratu mengaku tak tahu menahu soal arisan yang dipromosikannya 2 tahun silam itu. Apalagi terkait penipuan total 71 miliar rupiah yang kini tengah diproses penyidik Polda Jawa Timur.
1: Ada endorse masuk, promosi arisan gitu, hanya itu aja. Terus karena kan di kita mempromosikan juga untuk statusnya apanya sih sudah legal, udah ada kata-kata yang seperti itunya. Jadi kita nggak cross-check lebih dalam dan ya kita percaya aja sih gitu.
2: Ngakunya sudah legal?
1: Betul, betul. Dari timnya ada bahasa seperti itu. Jadi kita juga menyampaikan sesuai yang kalau bahasa influencer tuh ada briefnya gitu, sesuai kata-kata yang mereka siapkan.
0: Mulai jadi selebgram sejak masa pandemi, Ratu memang tak asing dengan endorsement seputar family and daily lifestyle. Namun, ia mengaku tak mengenal JNK, pengelola arisan online yang kini jadi tersangka. Hingga Jumat, 28 Agustus, Ratu jadi influencer pertama yang hadir dari 18 pesohor dunia maya yang direncanakan diperiksa terkait kasus ini. Ratu pun mengaku mengambil pelajaran terkait kasus yang merugikan lebih dari 142 korban dari belasan provinsi ini.
1: Terutama untuk diri saya sendiri ya, jadi lebih hati-hati lagi mungkin dalam menerima pekerjaan kita harus cross-check dulu dari siapa, seperti apa pekerjaannya, apalagi di bidang jasa ya gitu. Pelajaran banget buat saya juga nggak tahu akan ada masalah di kemudian hari gitu.
0: Kasus penipuan dengan modus arisan online dan investasi bodong ini bermula dari laporan seorang korban asal Jember yang mengaku ditipu hampir 900 juta rupiah. Penyidik di Tresiber Polda Jatim pun bergerak cepat. Awal Agustus lalu, JNK ditangkap di Bali. Sementara 3 orang admin yang membantu operasional sindikat JNK menyusul ditetapkan jadi tersangka. Selain menghimpun laporan korban yang diperkirakan masih akan bertambah, di Tresiber Polda Jatim sejauh ini masih berfokus menelusuri dan menyita aset sindikat JNK.
3: Tak sekedar jejaring pertemanan, media sosial dalam kurun waktu 5-10 tahun belakangan sudah kerap dijadikan ladang cuang, terutama dari jasa endorsement atau promosi. Dalam kasus teranyar, arisan bodong yang menjerat 16 selebgram, 1 orang artis dan 1 orang tiktokers seharusnya jadi pelajaran bahwa para influencer seharusnya lebih cermat dan berhati-hati saat menerima order promosi. Jangan sampai hanya karena mengejar cuan, di belakang hari malah dituduh sebagai kaki tangan pelaku kejahatan. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Halo, good morning.
5: Tak terasa sudah akhir pekan lagi nih, yes. Ocha. Jadi apa nih agenda hari ini, Ocha, enaknya?
4: Okay, Freddy, jadi kita perlu bersyukur ya karena kita hari ini di Jakarta masih bisa, kalau mau olahraga masih bisa olahraga outdoor. Saya rencananya mungkin siang ini akan kulineran dan sore hari mungkin boleh lah ya kita lari-lari tipis di GBK. Tapi jangan lupa juga kita tetap mendoakan saudara-saudara kita di Kalimantan dan juga Sumatera yang sampai hari ini memang masih berjuang.
5: Ya.
4: Semoga penanganannya cepat selesai.
5: Tentunya
4: Freddy, gimana?
5: Kita harapkan seperti itu ya, yang terbaik. Dan tentunya kita sudah siapkan nih, kalau saya sudah menyiapkan dan kita sudah siapkan beragam informasi penting dan menarik untuk pemirsa tercinta. Bersama saya, Freddy Cahya.
4: Dan saya, Rosaline Hugh, inilah Good Morning Weekend Special untuk Anda.

0: Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung melayat ke rumah duka warga yang meninggal dunia saat peristiwa kericuhan di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat Jumat malam.
1: Ya, usai melayat, Pramono juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke kediaman Fatur, siswa SMA yang juga menjadi korban pengeroyokan oleh orang tak dikenal.

0: Gubernur Jakarta Pramono Anung Jumat malam melayat ke rumah duka warga yang meninggal dunia saat peristiwa kericuhan di kawasan Pecompongan Tanah Abang Jakarta Pusat. Kedatangan Pramono yang didampingi Wali Kota Jakarta Pusat Arifin itu disambut langsung Sudarsi, istri almarhum Bambang serta dua anaknya. Bambang Setiawan, 59 tahun, warga Pecompongan tewas dalam peristiwa kericuhan yang terjadi di Jalan Pecompongan Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat dini hari tadi. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Polri, namun nyawa korban tak tertolong. Sudarsi menceritakan terakhir berkomunikasi dengan sang suami pada Kamis malam usai menutup toko kaca miliknya.
1: Saya tahunya, fit kalau dia benar-benar mandiri. Sekitar jam 3 jam 4 itu saya baru fit tahu kalau dia untuk anak saya langsung apa namanya anak saya yang ini sama yang nomor 1 tuh langsung bar kan ketahuannya di udah dikirim ke
0: korban telah dimakamkan di TPU Kemanggisan Jakarta Barat Jumat siang. Usai melayat ke rumah duka, Pramono juga mengunjungi kediaman Faturrahman di Pejompongan Tanah Abang. Faturrahman, siswa SMA ini diduga menjadi korban pengeroyokan oleh orang tak dikenal saat bentrokan terjadi di sekitar Pejompongan pada Kamis malam. Akibat kejadian itu, Fatur menderita luka pada tubuhnya. Fatur bahkan harus menerima jahitan akibat luka tusuk pada bagian leher.
2: RSUD Tanah Abang. RSUD. Ya, ini keadaannya gimana sekarang?
3: Masih merasa nyeri ya?
4: Masih merasa nyeri lah sedikit.
2: Nyeri sedikit?
4: Iya.
2: Di mana sih kejadiannya bang?
4: Kejadiannya di DPR.
2: DPR ya?
4: Iya.
0: Sementara itu Pramono tak memberikan keterangan kepada awak media. Sebelum meninggalkan lokasi, Pramono mengangkat kedua tangannya sebagai gestur permohonan maaf. Sementara usai dijenguk Pramono, Fatur didampingi keluarga menuju Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan untuk mendapatkan penanganan medis. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
5: Selanjutnya, seorang karyawati minimarket menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh atasannya di Kabupaten Serang, Banten. Aksi pelecehan dilakukan saat minimarket sudah tutup.
6: Sementara itu, di Bandung, Jawa Barat, seorang pengendara wanita menjadi korban penganiayaan usai mengalami kecelakaan tunggal. Pelaku penganiayaan diketahui dalam pengaruh alkohol.

0: Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Mungkin ini yang dirasakan seorang wanita pengendara motor yang menjadi korban penganiayaan usai mengalami kecelakaan di ruas jalan Ciwastra, Kota Bandung, Kamis petang. Kejadian berawal saat korban mengendarai sepeda motor yang terjatuh setelah diduga nyaris menabrak pelaku yang tengah menyeberang jalan. Diduga tidak terima terserempet sepeda motor korban, selanjutnya pelaku menendang korban yang masih tergeletak di jalan. Seorang warga yang turut menolong korban justru menjadi sasaran pemukulan dan pengancaman oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku langsung diamankan polisi hanya beberapa jam setelah kejadian.
1: Awalnya pada saat ada seorang wanita yang terjatuh, kebetulan di depannya, dan juga untuk terduga ini emosi, dan akhirnya dan akhirnya menendang juga pelaku secara spontan karena sedang pengaruh dalam alkohol.
0: Akibat perbuatannya tersebut, pelaku akan dijerat dengan pasal penganiayaan dan pengancaman dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. CCTV merekam detik-detik pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang kepala minimarket terhadap seorang pegawai wanita di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Aksi bejat itu dilakukan pelaku di dalam minimarket saat minimarket sudah tutup. Menurut keterangan polisi, pelaku yang merupakan atasan korban terlebih dahulu memerintah korban menyimpan uang toko ke dalam brankas. Saat korban berjalan menuju brankas, pelaku mengikutinya dari belakang. Setelah itu, pelaku melancarkan aksinya. Tidak terima, korban pun menceritakan ke keluarga dan melaporkan pelaku ke polisi.
2: Modus yang dilakukan salah satu oknum dari salah satu minimarket itu ialah memerintahkan karyawannya untuk menyimpan uang ke brankas, lalu dia mengikuti dari belakang, serta dia memegang salah satu bagian dagu, kepala, dan meminta untuk dia melakukan hasratnya.
0: Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pidana terkait kekerasan atau pelecehan seksual dengan terancam hukuman penjara hingga 12 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang nenek berusia 70 tahun di Kabupaten Blitar, Jawa Timur terprosok ke dalam sumur sedalam 12 meter selama 2 jam. Proses evakuasi korban yang menderita luka parah berlangsung dramatis.
4: Sementara itu, pemirsa, tabrakan maut antara truk tangki dan truk bermuatan genting terjadi di Jalan Raya Ngawi, Jawa Timur pada Jumat sore. Nahas, meski berhasil dievakuasi, sopir truk bermuatan genting tewas akibat luka parah.
0: Inilah detik-detik proses evakuasi seorang lansia warga Desa Blingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur dari dalam sumur pada Jumat siang. Setelah 2 jam terprosok ke dalam sumur sedalam 12 meter, nenek berusia 70 tahun itu akhirnya berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran dibantu Babin Kamtibnas dan relawan. Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Muhaini Saiful dikonfirmasi melalui telepon menyebut korban diketahui terprosok ke dalam sumur saat mencari barang bekas di sekitar sumur yang dijadikan tempat sampah oleh warga sekitar. Naas teriakan korban dari dalam sumur, tak ada yang mendengar. Keberadaan korban baru diketahui oleh tetangga yang hendak membuang sampah 2 jam kemudian. Korban yang menderita luka pada bagian tubuh dan kaki telah dibawa ke rumah sakit Ngadi Waluyo, Kabupaten Blitar untuk mendapatkan perawatan medis. Proses evakuasi truk bermuatan genting dari dalam kabin truk di Jalan Raya Ngawi, Jawa Timur berlangsung dramatis pada Jumat sore. Setelah truk ditarik menggunakan kendaraan lain, sopir truk bermuatan genting bernama Badri, 48 tahun warga Purwosari, Kabupaten Bojonegoro itu akhirnya berhasil dievakuasi. Nah, karena lukanya sangat parah, korban akhirnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Ateng Husada Ngawi. Sementara kernet truk pengangkut genting dan sopir truk tangki menderita luka parah. Kecelakaan bermula saat truk tangki air yang melaju dari arah Bojonegoro menuju Ngawi terlalu berada di lajur kanan. Pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan melaju sebuah truk bermuatan genting yang dikemudikan Badri. Tabrakan pun tak terhindarkan.
5: Dalam jadi tahu-tahu tabrakan biar itu kan kirain itu ban meledak. Setelah saya keluar saya pastikan ternyata udah banteng posisinya itu udah tabrakan, udah sama-sama kejepit.
6: Kondisi sopir gimana Pak?
5: Kondisinya ya sopir dua-duanya, sopir itu kejepit. Sedangkan yang satu keneknya yang genteng itu keluar minta tolong, saya lari-lari minta tolong. Iya, orang masih sempat minta tolong dua-duanya sopir itu tolong-tolong.
6: Masih minta tolong?
5: Iya, masih minta tolong. Makanya terus, saya lari-lari.
6: Keluarnya gimana tadi Pak, sopirnya tadi?
5: Keluarnya ditarik sama truk-truk yang lewat.
0: Diduga kecelakaan terjadi karena sopir truk tangki mengantuk. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Kasus kecelakaan maut ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Gunung Merapi di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta meluncurkan awan panas guguran pada Jumat malam dengan jarak luncur 2.000 meter.
4: Erupsi juga terjadi pada Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur pada Jumat pagi. Erupsi menyebabkan abu vulkanis menutup sejumlah ruas jalan Trans Flores.
0: Rekaman CCTV milik Badan Geologi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta merekam saat Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran sejauh 2.000 meter pada Jumat malam. Awan panas guguran mengarah ke barat daya, yakni Sungai Sat atau Sungai Putih. Dari data pengendalian operasi, BPBD Kabupaten Magelang tidak ada laporan dampak hujan abu vulkanis yang melanda permukiman warga di kawasan rawan bencana 3 Gunung Merapi. Pasca awan panas guguran, terpantau ada 4 titik api di kawasan lereng gunung, namun selang 45 menit titik api dinyatakan padam dan tidak merembet ke kawasan hutan milik Taman Nasional Gunung Merapi.
7: Juga pantauan dari CCTV bahwa sekitar pukul 21 lebih 22 menit terjadi awan panas guguran dengan jarak 2.000 meter mengarah ke barat daya ataupun Kali Putih. Untuk masyarakat menjauhi area yang bahaya dan selalu waspada ketika terjadi awan panas guguran.
0: Hingga saat ini status Gunung Merapi berada pada level 3 siaga. Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Jumat pagi. Erupsi membentuk kolom abu setinggi kurang lebih 1.000 meter di atas puncak. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 14,8 mm dan berlangsung selama kurang lebih 6 menit 4 detik. Abu vulkanik erupsi ini menutupi jalan Trans Flores sehingga mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Gunung Lewotobi Laki-Laki saat ini berstatus level 3 atau siaga. PVMBG mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki serta pengunjung dan wisatawan agar tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Oke, wisata keliling desa naik sepeda, mungkin sudah biasa ya. Nah, di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, ada wisata naik gerobak sapi sambil menikmati hamparan sawah yang menyejukkan. Oca mau coba?
3: Oh, penasaran seperti apa ya? Selengkapnya kita akan hadirkan informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Good Morning Weekend.
8: Olahraga menyehatkan tubuh. Tapi, tahukah Anda, serangan jantung juga bisa terjadi saat berolahraga?
9: Bahwa bisa kejadian henti jantung, 9 orang, 7 itu terjadi di luar rumah sakit.
8: Ingin tahu cara berolahraga yang aman bagi jantung? Saksikan CNN Indonesia Health, Sabtu 29 Agustus, jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
10: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
11: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
10: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
12: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
8: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
13: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
8: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Tabikun warga Lampung. Sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan kota tapis berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
4: We'll be right back. Terima kasih Anda masih bersama kami. Tak terasa sudah akhir pekan ya. Ocha sudah punya rencana nggak? Tadi sudah disebutkan ya sebenarnya.
3: Belum punya rencana, tapi saya mau dengar dulu. Freddy punya rekomendasi nggak nih?
4: Nah tentunya kalau masih bingung mau kemana, saya punya rekomendasi tempat wisata berkualitas tapi murah ya. Ini tepatnya di kawasan Kota Tua Jakarta. Di sini ya. Ocha dan juga pemirsa bisa mencoba pengalaman berbeda di 3D Art Museum.
3: Oke, sepertinya menarik banget nih Freddy. Apalagi kan saya suka banget foto-foto ya. Yes. Dan biasanya kalau di lokasi seperti ini bisa lah ya sambil selfie.
4: Tentunya, kita simak informasinya.
14: Berlibur ke Kota Tua Jakarta tak melulu soal menikmati bangunan bersejarah. Pengunjung juga bisa mengabadikan momen dengan berbagai latar lukisan tiga dimensi di 3D Art Museum, termasuk saya yang ingin mencoba. Tiket masuknya cukup terjangkau untuk dewasa Rp35.000 dan anak-anak Rp30.000. Beragam ilusi visual dihadirkan, mulai dari berinteraksi dengan hewan, hingga berpose seolah-olah berada di dalam dunia yang berbeda. Sejumlah spot foto menjadi favorit pengunjung. Saya pun tidak mau kalah, ikut mencoba beberapa spot yang terasa seperti nyata.
15: Nongkrong-nongkrong sama komodo, bukan pantun. Kalau nongkrong sama komodo beneran ya takut. Ini cuma ilustrasi tiga dimensi, jadi ini cuma lukisan. Tapi keren banget kan? Rasa kayak nongkrong sama komodo beneran.
14: Tak hanya menjadi tempat berburu foto, 3D Art Museum juga menjadi salah satu pilihan wisatawan yang ingin mencari suasana berbeda yang memanfaatkan momen liburannya untuk berfoto di sejumlah spot 3D.
16: Dan saya sih cukup menarik ya, ditambah desain-desain yang 3D begini jarang ada untuk di Kalimantan. Makanya saya kesini untuk sekedar foto-foto dan liburan lah.
17: Fotonya seru ya, banyak buat pengalaman buat anak-anak juga. Jadi ada penambahan-penambahan ilmu dari kayak hewan-hewan jenis apanya, dari bentuk tiga dimensinya juga bagus.
14: Beragam spot foto dengan ilustrasi

0: ini menjadi alternatif wisata bagi masyarakat yang ingin mengisi liburan dengan aktivitas yang sederhana namun tetap menarik. Museum ini buka setiap hari dengan jam operasional Senin hingga Jumat mulai pukul 10 pagi sampai 6 sore. Sementara Sabtu dan Minggu serta hari libur buka hingga pukul 7 malam. Nindya Yuwono, Maranatha, Jakarta.
1: Masih soal jalan-jalan wisata nih. Kalau wisata keliling desa naik sepeda mungkin sudah biasa ya. Nah, di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ada wisata naik gerobak sapi sambil menikmati hamparan sawah yang menyejukkan mata. Refresh nggak tuh?
2: Gerobak sapi? Saya jadi penasaran seperti apa ya. Nah, ini kabarnya selain memberikan pengalaman yang berbeda, ternyata wisata ini juga menjadi salah satu penggerak ekonomi desa.
3: 21 gerobak sapi berjalan berurutan membelah area persawahan dan jalan desa Madurejo Prambanan Sleman DI Yogyakarta. Mengangkut 67 wisatawan dari Jakarta, iring-iringan gerobak sapi ini adalah salah satu paket wisata Village Tour Kembang yang dikemas oleh Kampung Kebaya Kembang. Menawarkan pengalaman sederhana mengenakan pakaian tradisional, kebaya dan lurik sambil menaiki gerobak yang ditarik sapi, berkeliling melihat hijaunya persawahan dan menyusuri jalanan pedesaan, ternyata cukup menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mencobanya.
4: Paling seru, ya semuanya ya, karena kita nggak pernah kan naik di gerobak yang ditarik sapi, biasanya kuda. Dan ini tadi juga akhirnya ngelihat kalau lewat-lewat sawah gitu ya, itu juga sesuatu yang menarik. Juga tadi teman-teman juga nggak pernah dari mulai naik sampai duduk gitu ya, sampai jalan. Nah, ini semua pengalaman yang baru sih buat semuanya.
3: Setelah puas berkeliling dengan gerobak sapi, sesampainya di tempat tujuan, wisatawan diajak mencicipi beragam sajian cemilan, minuman dan makanan yang menawarkan aneka menu endeso, sembari menikmati hiburan musik keroncong dan tari-tarian tradisional. Sejak berdiri pertengahan tahun 2023, Kampung Kebaya Kembang selalu berusaha melibatkan warga sekitar Desa Kembang maupun penyedia layanan dari luar desa, seperti para kusir gerobak sapi. Bagi kusir gerobak sapi, kemasan Village Tour yang melibatkan mereka memberikan keuntungan tersendiri.
5: Banyak sekali ya, di samping kita melestarikan kebudayaan, mengangkat kebudayaan juga ini gerobak sapi, mempertahankan jangan sampai punah ini. Secara ekonomi, di samping mendongkrak untuk pelestarian ini sapi-sapi PO, sapi-sapi putih, khususnya untuk penarik gerobak, harganya bisa naik melejit.
3: In this economy, model usaha paket wisata yang melibatkan berbagai pihak memberdayakan dan membawa kemandirian ekonomi bagi para pelakunya. Layak dijadikan contoh bagi pengelola desa wisata dan pelaku wisata lainnya, baik di Yogyakarta sendiri maupun di Indonesia. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Oke, Freddy dan juga pemirsa, kalau yang satu ini adalah buah favorit saya.
1: Wow, apa tuh?
2: Udah ada di belakang ya ini gambar ya. Buat pemirsa yang hobi durian, ini saatnya kita akan ajak pemirsa melihat suasana kampung adat Baduy yang asri sambil berburu durian.
1: Ya, menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung, terlebih saat musim panen durian tiba ya. Wisatawan tak hanya bisa menikmati suasana, tapi juga berburu durian lokal Baduy yang terkenal manis dan legit.
6: Kawasan perkampungan adat suku Baduy yang masih alami dan kehidupan warganya yang tetap menjaga tradisi para leluhur menjadi magnet bagi wisatawan. Selain menikmati keasrian lingkungan, ada satu lagi yang dicari wisatawan saat berkunjung ke kawasan ini, yaitu durian lokal. Meski ukurannya cenderung kecil, durian lokal Baduy memiliki rasa yang manis dan legit. Wisatawan bisa menyantap durian di rumah warga sambil beristirahat dan menikmati suasana perkampungan adat. Durian juga menjadi salah satu oleh-oleh yang dibawa pulang.
7: Kesini udah dua kali. Yang pertama memang wisata ke dalam. Kalau untuk yang ini sengaja berburu durian. Rasa tertarik aja dengan rasanya khas dari suku pedalaman Baduy mungkin. Pokoknya enak dah.
8: Pengen tahu. Kebetulan lagi musim durian kan, tempat gitu.
9: Oh gitu ya.
8: Kan biasanya makan di rumah aja.
9: Kalau di sini langsung di

0: Iya.
1: Durian lokal Baduy di Kabupaten Lebak, Banten tumbuh di kawasan hutan pedalaman Baduy. Selain tumbuh secara alami tanpa pestisida kimia, pohon durian di pedalaman Baduy juga diwariskan turun-temurun.
2: Jadi durian Baduy itu mulai dari rasa terus bentuk itu bisa bermacam-macam karena memang beberapa pohon ada.
3: Oh gitu ya.
2: Ya karena Baduy sendiri masih belum terkontaminasi oleh seperti di luar kayak misalkan bahan-bahan kimia,
3: oh, gitu.
2: Terus cara pemupukan pun tidak menggunakan pestisida. Jadi durian tumbuh itu memang tumbuh dengan sendirinya.
1: Seiring meningkatnya kunjungan wisatawan, penjualan durian lokal di kawasan adat Baduy ikut meningkat. Bagi warga Baduy, musim durian menjadi momen untuk menambah penghasilan dari hasil alam yang tumbuh di lingkungan mereka. Adi Mazda, Lebak, Banten.
4: Dari musim durian.
5: Usai jeda kita healing sejenak ke Boyolali, Jawa Tengah. Nah, di sana ada sebuah warung kopi berkonsep angkringan yang menawarkan sensasi mencicipi ragam kuliner sambil menikmati aliran sungai yang jernih.
6: Oh, jadi penasaran kira-kira seperti apa ya vibes-nya? Jangan kemana-mana, tetap di Good Morning Weekend.

0: Assalamualaikum Abang Empo. Yuk kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaya. Ada Empo Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
1: Ceplos-ceplos, tapi emang apa adanya orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
2: Abang semua kita datang ke Jakarta mau apa aja.
0: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
3: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang keromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Kekayaan budaya Bali tidak hanya hidup di atas panggung tari maupun di dinding pura, tapi juga di atas tungku dapur. Setiap hidangan memiliki cerita.
1: Dan jurnalis foto CNN Indonesia Kartika Widowati menelusuri dua kuliner legendaris dari kawasan Buleleng, Bali Utara yang menyimpan jejak sejarah berusia ratusan tahun.
2: Petualangan kita mulai dari yang manis dan ringan. Ini dia Jaje Laklak. Kue tradisional berbahan dasar tepung beras yang resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2022. Secara historis, laklak adalah simbol keharmonisan alam. Warna hijaunya atau gadang diperoleh secara alami dari perasan daun suji dan pandan mewakili kesuburan tanah Bali. Laklak dimasak menggunakan tungku kayu bakar tanah liat. Hasilnya muncul aroma smoky yang khas.
3: Nah, panggung ini yang pertama apa ini, Pak?
4: Pertama, dilapisin minyak.
3: Ini?
4: Ya, fungsinya biar kalis dia. Ini ya, dilapain.
3: Langsung gini atau tiap lubang di?
4: Gak apa-apa, selama masih ada minyak.
3: Masih ada minyak, gak apa-apa.
4: Malah kebanyakan minyak gak boleh.
3: Panas.
4: Iya, Pak.
3: Iya, kenapa panas dekat tungku? Masuk gini cukup, Pak?
4: Sudah cukup.
3: Kemudian.
4: Sekarang baru adonan diaduk dulu.
3: Diaduk.
4: Gak apa-apa. Namanya baru belajar. Gak usah full. Pokoknya ya segitu lah.
3: Dikurangi sedikit ya.
4: Ya.
3: Kemudian dituang.
4: Dituang
3: ini juga gak boleh full ya, Pak?
4: Gak boleh full. Paling enggak 1 cm lah.
3: Ya. Kurang nih?
4: Gak perlu terus. Atau mau masih kurang dulu.
3: Kurang
4: gak
3: dikit?
4: Apa-apa. Lagi dikit. Iya.
3: Segini.
4: Nah,
3: langsung ditutup.
4: Ya.
3: Ditutup.
2: Karena menggunakan tungku kayu bakar, suhu memasak pun harus tetap dijaga stabil. Bahan-bahannya pun harus dipilih yang berkualitas, termasuk gula aren bermutu agar laklak tetap kenyal dan lembut serta tidak terasa pahit.
4: Yang bikin susah sebenarnya enggak ya. Asal kita mau, ini kan kue tradisional, Mbak. Asal kita mau menggunakan bahan, proses, gimana kayak orang-orang dulu lah. Nah begitu, jangan dirubah, kalau bisa jangan dirubah. Karena kita punya konsep emang tradisional.
2: Laklak yang sudah matang dibanderol Rp15.000 seporsi. Anda mendapatkan 5 buah jaje laklak ditambah 1 pilihan menu minuman. Bisa kopi, teh, susu, atau air mineral.
3: Kita coba ya. Nah, tekstur laklak itu dia kenyal di bagian tengahnya, kemudian crispy, garing di sisi luarnya seperti ini. Kemudian rasa gurih dari laklak itu bercampur dengan rasa manis dari kelapa yang sudah disiram dengan gula aren cair, jadi rasanya lebih kaya.
2: Kuliner pasar ini kini naik kelas jadi teman nongkrong favorit semua generasi.
5: Apalagi dibuatnya itu dadakan, kita order terus dibuatin langsung itu kayak hangatnya tuh berasa gitu, enak.
2: Setelah mencicipi yang ringan, saatnya beralih ke hidangan yang lebih mengenyangkan. Dan dari Buleleng, ada satu nama yang tak boleh dilewatkan. Tipat Belayak. Belayak bukan sekadar penumpas lapar. Lahir dari tradisi agraris masyarakat Buleleng, belayak awalnya merupakan sajian ritual dalam upacara subak atau sistem irigasi tradisional Bali sebagai ungkapan rasa syukur atas kesuburan tanah. Berbeda dengan ketupat persegi, belayak dibungkus melingkar menggunakan janur muda, melambangkan ikatan kebersamaan warga desa.
3: Ya, kita bisa dapat rasa pedas dari ayam sisit, kemudian fresh dan gurihnya sayur urap, dan yang paling nendang adalah kuah nyat-nyatan kalau disebutnya di sini, itu berupa atau yang terbuat dari santan dan juga bumbu basa genep. Bumbu basa genep sendiri adalah bumbu khas Bali yang terdiri dari banyak sekali rempah-rempah dan juga bumbu-bumbu yang diolah menjadi bumbu inti, sehingga rasanya itu sangat kaya dan juga gurih, dan teksturnya itu berbeda karena lebih kental karena menggunakan larutan tepung beras.
2: Satu porsi tipat belayak dijual dengan harga mulai dari Rp10.000. Umumnya belayak dinikmati sebagai sarapan pagi, meski tak sedikit juga yang menyantapnya saat makan siang atau sebagai hidangan khusus dalam perayaan keagamaan. Jejak dari fungsi aslinya sebagai sarana ritual yang masih terasa hingga kini.
6: Memilih belayak, gato lontong, dan sejenisnya itu karena pagi itu mudah dicerna sama.
2: Dari sarana upacara di tengah sawah hingga menjadi jajanan dan sarapan favorit lintas generasi, laklak dan belayak membuktikan bahwa kuliner Bali tak pernah lepas dari akar budaya dan kepercayaannya. Kartika Widowati, Buleleng, Bali.
1: Nah, pemirsa, sekarang saya akan ajak Anda untuk healing sejenak ke Boyolali, Jawa Tengah. Ada sebuah warung kopi berkonsep angkringan yang menawarkan sensasi mencicipi ragam kuliner sambil menikmati aliran sungai yang jernih.
0: Dan yang tidak kalah menarik nih, sebuah warung bernuansa pedesaan di Lamongan, Jawa Timur menyajikan sate klatak khas Yogyakarta menggunakan kambing muda yang empuk nan gurih. Dari pada penasaran, kita langsung saja yuk simak informasinya berikut ini.

0: Di balik gang rumah warga Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Boyolali, tersembunyi sebuah warung makan bernuansa alam. Mengusung konsep angkringan, warung makan yang eksis sejak 2020 ini menjadikan aliran sungai sebagai daya tarik utama. Warung ini berada di pinggir aliran sungai Umbul Guyangan. Bersumber dari mata air jernih, membuat air di sekitar warung terlihat bersih dan menyegarkan. Pengunjung bisa menikmati hidangan sambil duduk di tengah aliran sungai yang dangkal. Suasana semakin teduh karena warung dikelilingi oleh pepohonan rindang.
1: Seru banget. Dan di sini tuh kayak, kan baru pertama kali kita bisa menikmati sarapan sambil bermain air. Jadi kayak kita bisa sekalian nge-refresh otak.
2: Sensasinya kita bisa sambil main air. Jadi enggak cuman makan doang, tapi juga bisa sambil bermain air. Kecik-kecik kaki gitu. Sebenarnya takut, tapi dilihat-lihat ini harusnya santai, tenang. Jadi enggak terlalu takut lah.
0: Tersedia ragam jenis makanan dan minuman mulai dari nasi pecel, soto, timlo, gado-gado, hingga bakmi toprak.
3: Asal mulanya itu memanfaatkan sungai yang di belakang rumah, yang airnya jernih dan juga alirannya tidak sangat deras. Ini dari sumber mata air yang sangat jernih dan juga tidak terlalu jauh dan juga di salah satu tempat di Pengging yang memiliki sumber mata air.
0: Bagi yang akan melewati Kabupaten Boyolali, tidak ada salahnya menjajal sensasi healing di sini. Tapi tetap jaga kebersihan dan tidak buang sampah di sungai ya. Berada di Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, sebuah warung berkonsep pedesaan menyajikan sate klatak khas Jogja yang membuat lidah bergoyang. Disajikan dengan tusukan besi berbahan stainless steel, potongan daging kambing muda yang empuk dan juicy dipadukan dengan kuah gulai hangat serta kaya rempah. Warung ini juga menjamin kualitas daging karena proses penyembelihan kambing hasil peternakan sendiri ini dilakukan oleh juru sembelih halal bersertifikat, sehingga dagingnya selalu fresh dan tidak berbau.
4: Kita punya catering warung sate klatak ini satu-satunya dan pertama kali di Lamongan. Jadi menu spesialnya adalah sate klatak literasi, sate klatak khas Jogja, ya. Dan selain itu juga ada tongseng, tengkleng, gulai, kikil, dan spesial kepala kambing itu.
0: Setiap hari warung ini sedikitnya menghabiskan 2 ekor kambing muda.
5: Enak. Sate sama ini mas, apa ini namanya? Gulai ya? Ternyata jangkang sih.
0: Cocok. Nah, bagi yang penasaran menjajal sensasi kenikmatannya, seporsi sate klatak ini bisa Anda nikmati seharga Rp20.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kamera mobil merekam detik-detik truk tangki yang membawa biosolar terbalik dan masuk ke jurang saat melewati tikungan di Tasik Malaya.
7: Peristiwa selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi di Good Morning.
8: Olahraga menyehatkan tubuh. Tapi, tahukah Anda, serangan jantung juga bisa terjadi saat berolahraga?
9: Bahwa bisa kejadian henti jantung, 9 orang, 7 itu terjadi di luar rumah sakit.
8: Ingin tahu cara berolahraga yang aman bagi jantung? Saksikan CNN Indonesia Health, Sabtu 29 Agustus, jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
10: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja.
11: Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
12: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
13: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
12: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
6: Kecelakaan maut terjadi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dua sepeda motor bertabrakan hingga salah satu pengendara terjatuh dan terlindas truk yang melintas.
7: Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, detik-detik truk tangki yang membawa biosolar terbalik dan masuk ke jurang saat melewati tikungan.
0: Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat pagi. Satu unit truk tangki terperosok ke jurang selepas tikungan ke kanan sekitar Kampung Cingere, Gentong, Tasikmalaya. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan itu, sopir pun dilaporkan selamat. Dikutip dari Detik Jabar, Aib Saripudin, relawan ganjal Tanjakan Gentong mengatakan bahwa truk diduga hilang kendali karena kontur jalan yang berbelok dan menurun. Truk naas ini melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Sementara hasil penyelidikan sementara kepolisian, kecelakaan terjadi akibat sopir truk yang menghindari kendaraan lain di depannya. Manuver mendadak membuat truk oleng hingga akhirnya masuk ke jurang. CCTV merekam detik-detik saat pengendara motor terlindas truk di wilayah Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat siang. Dalam rekaman terlihat sejumlah kendaraan melintas di jalan raya. Tidak lama kemudian, dua sepeda motor dari arah berlawanan terlibat benturan. Salah satu pengendara terjatuh ke sisi kiri jalan. Naas, di saat bersamaan, satu unit truk melintas. Pengendara motor yang terjatuh kemudian berada di jalur truk dan terlindas hingga meninggal dunia. Petugas kepolisian kemudian melakukan penanganan di lokasi, termasuk mengevakuasi korban dan kendaraan yang terlibat. Kecelakaan tunggal terjadi di Tanjakan Balaneam, Jalan Surapati, Singajaya, Garut, Jawa Barat, Jumat pagi. Truk pengangkut ayam siap potong terguling muatannya hingga berserakan di jalan. Posisi truk yang melintang di tengah jalan sempat menghambat arus lalu lintas dari Garut Selatan menuju Tasikmalaya. Kecelakaan diduga terjadi saat truk melintasi tanjakan dengan kondisi jalan berlubang. Sang sopir berusaha menghindari jalan berlubang, namun truk gagal menanjak, mundur, dan akhirnya terguling.
14: Ya, tadi itu mungkin habis tenaga, kemudian ketika habis ditanjakan, ini kebetulan ada jalan berlubang, jadi gas agak sedikit, mundur jalan, mobilnya mundur lagi.
0: Truk tersebut rencananya mengangkut ayam siap potong menuju pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya. Sang sopir selamat dalam kecelakaan ini meski mengalami trauma. Warga kemudian membantu mengevakuasi truk dengan derek manual. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Selanjutnya, satu unit sepeda motor terbakar di Jalan Menteng Raya Bintaro, Tangerang Selatan. Kobaran api membuat panik pengendara yang melintas serta pengunjung rumah makan di lokasi.
7: Ya, sementara di Situ Bondo, Jawa Timur, satu unit truk bermuatan kompor listrik dan kardus terbakar saat perjalanan menuju Surabaya. Sempat terdengar ledakan dalam insiden ini.
15: Satu unit sepeda motor terbakar hebat di Jalan Menteng Raya Bintaro, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kobaran api sempat membuat panik pengendara yang melintas serta pengunjung rumah makan di lokasi. Api membesar dan melahap hampir seluruh bagian motor termasuk area tangki bensin. Petugas keamanan dibantu pengunjung rumah makan segera memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Kebakaran bermula saat motor mogok dan didorong oleh pengendara. Saat hendak menyalakan mesin, muncul percikan api yang kemudian membakar motor. Polisi menyebut motor hampir seluruhnya terbakar hingga tersisa bagian rangka. Sementara pengendara selamat dan tidak mengalami cedera.
16: Kebakaran.
15: Video amatir merekam satu unit truk pengangkut kompor listrik terbakar di jalur Pantura, kawasan Taman Nasional Baluran, Curah Tangis, Kecamatan Banyu Putih, Situbondo, Jumat siang. Api membesar dengan cepat dan terdengar beberapa ledakan. Akibatnya arus lalu lintas dari Surabaya menuju Banyuwangi maupun sebaliknya ditutup total. Petugas membutuhkan waktu hingga 2 jam untuk bisa memadamkan api. Akibat musibah ini, sopir truk ditaksir alami kerugian ratusan juta rupiah. Inilah detik-detik terbakarnya satu unit angkot di Jalan Poros Maros Pangkep di Kecamatan Lau Maros, Sulawesi Selatan pada Jumat sore. Sopir angkot nampak terbaring kesakitan dan dievakuasi oleh warga ke puskesmas terdekat. Angkot yang melaju dari arah kota Maros menuju Pangkep ini diduga mengalami korsleting listrik. Saat kejadian, angkot hanya mengangkut barang sembako dan tanpa penumpang. Beruntung, sopir berhasil keluar dari mobilnya saat api mulai membesar. Meski demikian, ia mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Satu unit mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan ke lokasi. Sementara ruas jalan Poros Trans Sulawesi sempat ditutup sementara. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Pemirsa, Airnav Indonesia bersama CT Arsa Foundation menyalurkan bantuan bagi warga yang berada di pengungsian di Kabupaten Manggarai Timur.
6: Ya, bantuan diserahkan langsung oleh manajer CT Arsa Foundation kepada para pengungsi di posko pengungsian Golocikir.
17: Airnav Indonesia dan CT Arsa Foundation menyalurkan bantuan tanggap darurat bencana kepada warga di posko pengungsian Golocikir, Desa Nangalabang, Kecamatan Borong, Kamis siang. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Airnav Indonesia dan CT Arsa terhadap warga terdampak gempa di Kabupaten Manggarai Timur yang hingga kini masih bertahan di tenda pengungsian. Manajer CT Arsa Foundation, Herani Akbar, mengatakan bantuan berupa sembako ini merupakan kloter pertama dan akan ada bantuan yang akan menyusul.
18: CT Arsa, untuk yang kloter pertama, kami mengirimkan bantuan kurang lebih sekitar 20 sampai dengan 25 ton yang terdiri dari bahan kebutuhan pokok dan juga kebutuhan-kebutuhan pendukung lainnya. Nah, area-area yang kita jangkau adalah area di Manggarai Timur, jadi nanti ada di area selatan dan juga akan kita fokus di daerah utara pesisir pantai.
17: Data terkini menyebutkan jumlah warga yang mengungsi di Kabupaten Manggarai Timur mencapai 31.372 jiwa dan tersebar di 12 kecamatan. BMKG mencatat gempa susulan masih terus terjadi di sejumlah wilayah Flores. Hingga Kamis pagi tercatat lebih dari 8.000 gempa susulan dengan magnitudo terbesar mencapai 6,2. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Badai pasir dan hujan lebat disertai petir melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir.
6: Informasi dari mancanegara lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Olahraga menyehatkan tubuh. Tapi, tahukah Anda, serangan jantung juga bisa terjadi saat berolahraga?
1: Bahwa bisa kejadian henti jantung 9 orang, 7 itu terjadi di luar rumah sakit.
0: Ingin tahu cara berolahraga yang aman bagi jantung? Saksikan CNN Indonesia Health, Sabtu 29 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara. Evakuasi pasca banjir yang menerjang Nepal pada Rabu lalu masih terus berlangsung, pemirsa. Helikopter diterjunkan untuk mengevakuasi komunitas Nepal yang terjebak di distrik Nuwakot, Nepal.
1: Ya, selain itu, tentara Nepal mencoba mengevakuasi dua orang dari terowongan pembangkit listrik tenaga air Upper Trisuli.
2: Evakuasi pasca banjir yang menerjang Nepal beberapa hari lalu masih terus berlangsung. Helikopter mengevakuasi komunitas Nepal yang terjebak di distrik Nuwakot, Nepal pada Jumat waktu setempat. Pihak berwenang memperingatkan potensi terjadinya banjir lanjutan. Tampak rumah-rumah yang rusak dikelilingi lumpur. Helikopter membawa para pengungsi ke barak Maitali milik Angkatan Darat Nepal. Sebagian warga dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi untuk antisipasi ancaman banjir dari danau yang terbentuk di hulu. Ribuan personel tentara dan polisi sudah dikerahkan untuk operasi ini. Helikopter digunakan untuk mengevakuasi para korban selamat dan mengirimkan tenda, makanan, dan obat-obatan ke daerah-daerah yang terisolasi akibat bencana. Masih dari Nepal, dua orang terjebak di terowongan pembangkit listrik tenaga air Upper Trisuli yang terendam banjir di distrik Rasuwa, Nepal pada Jumat. Rekaman yang dirilis Perdana Menteri pada 28 Agustus memperlihatkan tentara Nepal berusaha mengevakuasi dua korban banjir untuk keluar dari terowongan. Hingga saat ini, identitas korban selamat belum diungkap. Otoritas setempat mengatakan 350 orang telah diselamatkan dari PLTA Upper Trisuli pada Kamis, dengan tambahan dua korban selamat yang dievakuasi pada hari Jumat.
0: Cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir. Di kota suci Mekah, pemirsa, petir menyambar menara jam Mekah.
1: Sementara di Madinah, badai debu dan pasir menerjang dan membuat suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap.
3: Hujan badai hingga petir melanda kota suci Mekah pada Rabu 26 Agustus 2026. Dalam video terlihat kilatan petir menyambar menara jam Mekah atau Abraj al-Bait yang terletak di dekat Ka'bah. Mengutip kantor berita Antara, hujan badai ini terjadi di tengah cuaca panas yang menyengat. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi mencatat suhu di Mekah pada siang hari mencapai 43 derajat Celcius, sementara pada malam hari suhu berkisar di angka 33 derajat Celcius. Selain hujan petir, badai pasir juga terjadi di Mekah. Angin kencang yang membawa debu dan pasir ini dilaporkan terjadi saat jemaah sedang menunaikan sholat maghrib. Kondisi area Ka'bah menjadi gelap dan membuat jemaah segera meninggalkan Ka'bah. Sebelumnya, pada Selasa 25 Agustus 2026, badai pasir juga terjadi di kota Madinah. Akibatnya, suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap dan jarak pandang menurun. Badai pasir ini dilaporkan terjadi pada malam hari setelah waktu Isya. Dalam video lain yang beredar, tampak sejumlah jemaah masih melaksanakan sholat saat angin kencang menerjang. Sebelumnya, Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait angin kencang dan debu di wilayah Madinah. Cuaca ekstrim di Madinah, Makkah, dan sejumlah kota di Arab Saudi ini diperkirakan berlanjut hingga Kamis.
1: Pemirsa, ada yang unik di Kerala, India. Gajah-gajah berhias menjadi bintang dalam puncak Festival Onam. Di balik prosesi penuh warna ini tersimpan kisah tentang kepulangan seorang raja dan harapan akan kemakmuran.
0: Sementara itu di Moskwa, Rusia, pemirsa, Festival Discovery Abu Dhabi menghibur para warga, mengajak warga Rusia untuk mengenal lagi budaya Timur Tengah.
4: Gajah-gajah dengan hiasan berwarna emas memimpin prosesi

0: bakti di Kerala, India. Sementara itu, ribuan umat berkumpul di sekitar gajah untuk mengikuti ritual. Salah satu gajah mendapatkan tugas istimewa membawa patung Dewa Vamana dalam prosesi puncak Festival Onam. Onam merupakan festival panen tahunan masyarakat Kerala. Perayaannya diwarnai pokalam, hiasan bunga beraneka warna yang disusun membentuk pola-pola yang indah. Ciri khas dari festival ini adalah kehadiran Onam Sadya, yaitu jamuan vegetarian dengan beragam hidangan tradisional yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan. Namun, Onam bukan sekedar festival panen. Perayaan ini berakar dari legenda Hindu tentang Raja Mahabali, pemimpin yang masa pemerintahannya dikenang sebagai era kemakmuran. Tarian tradisional Al Ayala hadir di jantung kota Moskwa, Rusia. Tarian yang dikenal sebagai tarian para emir ini langsung menarik perhatian pengunjung di Manesnaya Square. Namun, budaya Timur Tengah di sini tidak hanya untuk ditonton. Pengunjung diajak mencoba langsung berbagai kerajinan tradisional. Salah satunya adalah teknik menganyam tali yang dipandu Hasan Ali Muhammad.
1: Сегодня я очень рад, у меня хорошее чувство видеть наш арабская культура.
0: Festival yang bertajuk Discover Abu Dhabi ini berlangsung selama 5 hari. Pengunjung dapat menikmati konser, pertunjukan interaktif tentang Abu Dhabi modern, sesi foto, serta mencicipi kopi khas Timur Tengah. Beragam acara yang ditampilkan mendapatkan sambutan hangat dari warga Rusia.
2: Молодцы, хорошая выставка. Есть что посмотреть, послушать и пообщаться, конечно.
0: Festival pun ditutup dengan meninggalkan jejak persahabatan, sebuah pertemuan hangat antara tradisi Timur Tengah dan warga ibu kota Rusia.
3: Pemirsa, pemandangan indah terlihat di aliran sungai Cijiang di Guilin, China. Ribuan lentera menghiasi aliran sungai Bak Pita dalam Festival Lentera Sungai dan Lagu.
4: Sementara hamparan bunga kosmos kuning di tepi Sungai Han, Korea Selatan menjadi daya tarik bagi wisatawan di penghujung musim panas.
5: Ribuan lentera bercahaya menghiasi Sungai Cijiang di Kabupaten Sichuan, Guilin, China. Warga dan wisatawan melepas lentera buatan tangan ke sungai hingga mengubah aliran air menjadi pita bercahaya. Puluhan ribu warga dan wisatawan hadir dalam pelepasan lentera massal pada Selasa. Tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad itu berkaitan dengan doa untuk keberuntungan dan mengenang para leluhur. Akarnya disebut berasal dari dinasti Tang dan Sung. Festival Lentera Sungai dan Lagu Sichuan kemudian dikembangkan dalam bentuk modern pada 1995. Dengan menggabungkan tradisi Lentera Sungai dan Lagu Rakyat Wupai, tradisi ini masuk dalam daftar warisan budaya tak benda nasional China pada 2014. Penyelenggaraan tahun ini merupakan edisi ke-30, berlangsung pada 21 hingga 26 Agustus bersamaan dengan Festival Budaya dan Pariwisata Tanxia ke-13. Selama 6 hari beragam kegiatan digelar, mulai dari tradisi rakyat, pertunjukan, kuliner, kerajinan, hingga kegiatan pariwisata. Hamparan bunga kosmos kuning bermekaran di sepanjang Sungai Han, kawasan Sampai, Namyangju Hanggang Park, Provinsi Yonggi, Korea Selatan. Bunga-bunga ini membentang sekitar 2 km dan menjadi daya tarik bagi warga serta wisatawan. Pengunjung terlihat berjalan di antara hamparan bunga, berfoto, hingga bersepeda di jalur tepi sungai. Pemandangan bunga kosmos yang bermekaran di penghujung musim panas itu menjadi penanda pergantian musim menuju musim gugur. Selain hamparan bunga, taman di tepi sungai ini juga dilengkapi jalur jalan kaki dan sepeda, area rumput, serta ruang rekreasi yang menjadikannya tempat favorit untuk piknik dan menikmati suasana.
3: Pemirsa, usai sudah Good Morning Weekend edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision di Home TV dan live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Rosaline Hugh.
4: Dan saya Freddy Cahya. Have a great weekend. Stay happy and healthy.
3: Sampai jumpa.

0: Arus lalu lintas oleh kendaraan roda 2 sudah menjadi pemandangan mutlak sehari-hari, khususnya di jalanan ibu kota. Masyarakat Indonesia sangat mengandalkan sepeda motor sebagai tulang punggung aktivitas sehari-hari mereka. Badan Pusat Statistik mencatat hingga akhir Februari 2026, jumlah kendaraan roda 2 di Indonesia telah menyentuh angka lebih dari 145.247.000 kendaraan. Angka ini bahkan menguasai hampir 84% dari total kendaraan di tanah air. Namun, populasi yang semakin bertambah ini menimbulkan masalah baru, yakni semakin besarnya beban alokasi subsidi BBM yang harus ditanggung negara. Sebagai solusi jangka panjang demi mengurangi emisi karbon, pemerintah kini berupaya keras menaikkan populasi kendaraan listrik dan memperluas ekosistem SPKLU di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian per April 2026, total populasi kendaraan listrik telah mencapai 468.231 unit. Berdasarkan jumlah tersebut, motor listrik menjadi kelompok terbesar dengan lebih dari 242.000 unit. Untuk mengakselerasi peralihan ini, Presiden bahkan telah menyiapkan skema pembelian motor listrik tanpa DP dan meringankan cicilan bagi masyarakat yang ingin beralih ke motor listrik.
1: Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kalau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit lah. Ya kan?
0: Lalu, bagaimana cara kerja motor listrik dibandingkan motor bensin pada umumnya? Secara teknis, sistem kerja motor listrik jauh lebih sederhana dan terdiri dari 3 komponen utama. Saat pengendara memutar tuas gas, sinyal akan dikirim ke controller. Controller ini berfungsi untuk mengatur seberapa besar aliran daya dari baterai menuju ke motor penggerak atau dinamo. Dinamo inilah yang kemudian berputar dan menggerakkan roda kendaraan secara langsung tanpa perlu kotak gigi atau transmisi yang rumit.
2: Kalau motor bensin ada kan dari mulai dari businya, ada fuel pump-nya, mesin yang buat ya crank as dan lain-lain tuh. Ya banyak yang berhubungan lah, terlalu banyak perintilannya hitungannya.
3: Jadi lebih simpel motor
2: listrik. Lebih simpel motor listrik betul.
3: Oke. Nah, karena lebih simpel artinya lebih mudahkah perawatannya atau gimana, Mas?
2: Sebenarnya perawatan tuh tidak ada sama sekali sih. Cuma namanya barang elektronik kan kita nggak ada bisa menjamin sama sekali. Jadi sewaktu-waktu bisa entah rusak atau mati, bisa tapi mendadak sih.
0: Namun di balik kemudahan dan klaim bebas polusi, transisi menuju kendaraan listrik bukan tanpa hambatan. Salah satu kekhawatiran terbesar yang sering menghantui calon konsumen adalah tentang komponen baterai. Harga baterai pengganti dan takut mendapat kualitas yang tak setara sering menjadi pertimbangan bagi masyarakat. Namun, seiring berkembangnya ekosistem motor listrik di Indonesia, suku cadang atau spare part kini semakin mudah didapatkan.
2: Sebenarnya baterai motor listrik awet untuk yang jenis baterai yang sudah lithium atau yang LiPo jenis baterainya. Kecuali yang kayak banyak di pasaran yang harga budgetnya di bawah 15 jutaan apa 10 jutaan itu masih model pakai model aki kering atau SLA. Itu yang tidak awet karena umurnya sekitar 1 tahun 2 tahun lah, tergantung juga kita perawatannya.
0: Jika dibandingkan dengan motor bensin, populasi kendaraan listrik di jalan raya saat ini memang masih tergolong kecil. Hal ini bisa dipahami mengingat teknologinya yang baru serta ekosistem pengisian daya yang masih terus dibangun oleh pemerintah. VinFast sebagai salah satu pionir kendaraan listrik di Indonesia terus berkomitmen untuk menghadirkan transportasi yang mudah diakses dan didapatkan masyarakat serta ikut mendorong kemajuan ekosistem motor listrik di Indonesia.

Sebuah kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat pagi. Satu unit truk tangki terperosok ke jurang selepas tikungan ke kanan di sekitar Kampung Cingere, Gentong, Tasikmalaya. Tak ada korban jiwa akibat kecelakaan itu, sopir dilaporkan selamat. Dikutip dari Detik Jabar, Aib Saripudin, relawan ganjal di Tanjakan Gentong mengatakan bahwa truk diduga kehilangan kendali karena kontur jalan yang berbelok dan menurun. Sementara hasil penyelidikan sementara kepolisian, kecelakaan terjadi akibat sopir truk yang menghindari kendaraan lain di depannya hingga akhirnya masuk ke jurang.

0: Sebuah mobil sedan terbakar di ruas jalan layang tol Muhammad bin Zayed MBZ arah Cikampek Jumat siang. Insiden itu menyebabkan ditutupnya akses jalur layang hingga menyebabkan kemacetan. Beruntung saat kejadian, pengemudi dan penumpang berhasil keluar dari kendaraan sebelum api membesar. Petugas yang menerima laporan kemudian menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Berdasarkan pemeriksaan awal, kebakaran diduga dipicu korsleting atau arus pendek listrik pada kendaraan.
1: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi akhir pekan.
2: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas akhir pekan bersama saya Rosalyn Hiu.
1: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
2: Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa, warga Rembang, Jawa Tengah berdesak-desakan berebut aneka sembako hingga hasil bumi di kelenteng Coan Kiong, Lasem, di mana sesaji yang sudah disediakan dibagi-bagikan kepada warga di akhir acara.
1: Sementara itu di Kulon Progo, Yogyakarta, seorang warga negara Cina ditangkap karena diduga mengambil kartu kredit milik penumpang asal Jepang. Aksi ini dilakukan di dalam kabin pesawat yang akan terbang menuju Jakarta.
3: Antusiasme warga Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah berdesak-desakan berebut aneka sembako hingga hasil bumi terjadi di Kelenteng Coan Kiong, Lasem. Dalam tradisi sembahyang rebutan atau festival hantu kelaparan ini, sesaji yang sudah disediakan dibagi-bagikan kepada warga di akhir acara. Tujuan tradisi ini adalah memberi makan arwah leluhur serta roh yang terlantar yang tidak mempunyai keluarga agar tidak mengganggu manusia. Tradisi ini akan kembali dilakukan pada 31 Agustus mendatang di kelenteng berbeda. Inilah rekaman saat awak kabin pesawat Citilink bersama petugas keamanan mengamankan warga negara asing asal Cina berinisial KW. KW diduga mengambil kartu kredit milik penumpang berkewarganegaraan Jepang di dalam kabin pesawat yang akan terbang dari Bandara Yogyakarta International Airport menuju Jakarta. Aksinya terungkap setelah seorang penumpang melihat KW membuka kompartemen bagasi kabin dan mencurigai gerak-geriknya. Kini KW masih menjalani penanganan imigrasi dan terancam tindakan administratif termasuk kemungkinan deportasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang remaja berusia 18 tahun menjadi korban pemukulan sekelompok orang tak dikenal saat bentrokan terjadi di Jalan Pejompongan Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban mengalami luka lebam di sejumlah bagian tubuh serta luka tusukan di bagian leher.
1: Sementara itu satu sepeda motor terbakar hebat di Jalan Menteng Raya Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kobaran api membuat panik pengendara yang melintas serta pengunjung rumah makan di lokasi.
4: Bentrokan terjadi di Jalan Pejompongan Raya pasca pembubaran paksa massa aksi di depan gedung DPR RI yang berdampak pada terlukanya Fatur Rohman. Korban remaja berusia 18 tahun dipukuli sejumlah orang tak dikenal saat terjadi bentrokan pada Kamis malam. Remaja warga Pejompongan Tanah Abang Jakarta Pusat ini menderita luka di bagian kepala, wajah, dada, dan bahu. Korban bahkan mengalami luka tusukan di bagian leher.
5: RSUD Tanah Abang. RSUD. Ini keadaannya gimana sekarang?
6: Masih merasa nyeri sedikit.
5: Ya. Di mana sih kejadiannya, Bang?
6: Kejadiannya di DPR.
5: DPR ya?
6: Iya.
4: Ahmad Fahmi, guru agama korban, menuturkan anak didiknya tinggal di gang sempit di sekitar lokasi bentrokan. Fahmi meyakini muridnya tidak ikut dalam bentrokan.
7: Jadi posisi pas kerusuhan itu kan para pendemo masuk ke dalam gang ini. Bapak bisa lihat itu gangnya ya. Nah, di dalam gang depan rumahnya si Fatur ini ketiban motor. Ketiban motor, ada orang ngaku intel ya, orang tidak dikenal. Nah, dari dalam gang ini diseret, ditarik ke sini. Nah, di sinilah video yang beredar luas di media sosial di sini, bagaimana pakai ginian, kemudian dipukul, kemudian ada yang ditendangnya begini.
4: Setelah sempat diamankan di Polda Metro Jaya, Fatur akhirnya dibebaskan dan dibawa ke RSUD Tanah Abang untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Satu unit sepeda motor terbakar hebat di Jalan Menteng Raya Bintaro, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kobaran api sempat membuat panik pengendara yang melintas serta pengunjung rumah makan di lokasi. Api membesar dan melahap hampir seluruh bagian motor termasuk area tangki bensin. Petugas keamanan dibantu pengunjung rumah makan segera memadamkan api menggunakan alat pemadaman api ringan. Kebakaran bermula saat motor mogok dan didorong oleh pengendara. Saat hendak menyala mesin, muncul percikan api yang kemudian membakar motor. Polisi menyebut motor hampir seluruhnya terbakar hingga tersisa bagian kerangka. Sementara pengendaranya selamat dan tidak mengalami cedera. Di Jalan Haji Dimun, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, seorang pengendara motor diduga mencuri dompet milik pengunjung toko minuman. Peristiwa terjadi saat korban selesai membayar pesanan dan menaruh dompetnya di dashboard sepeda motor. Korban kemudian kembali menunggu pesanannya dan tidak menyadari dompetnya sudah dicuri.
8: Panik dia nelfon saudara segala macam lah. Dia sampai katanya keliling-keliling ke depan kan, takutnya dibuang sama yang nyuri itu kan, gitu.
4: Korban sempat menyusuri jalan di sekitar lokasi, berharap pelaku membuang kartu identitas dan SIM miliknya. Akibat peristiwa tersebut, korban kehilangan dompet berisi uang tunai, kartu ATM, KTP, SIM, dan kartu uang elektronik. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Pemirsa, aksi penjambretan di Bandung, Jawa Barat terekam CCTV. Pelaku merampas tas mahasiswi yang berisi laptop.
1: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan. Sesaat lagi. Seorang pria terekam kamera pengawas menganiaya seorang wanita pengendara sepeda motor yang menyerempetnya di ruas jalan Ciwastra, Kota Bandung. Pelaku pun langsung ditangkap polisi.
2: CCTV juga merekam aksi kejahatan di kawasan Marga Asih, Bandung, Jawa Barat. Seorang mahasiswi menjadi korban penjambretan saat berjalan pulang usai kuliah.
4: Seorang pria ditahan oleh petugas unit reskrim Polsek Buah Batu setelah sebelumnya melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita pengendara sepeda motor di ruas jalan Ciwastra, Kota Bandung, Kamis petang. Dalam rekaman CCTV, korban yang mengendarai sepeda motor terjatuh setelah diduga nyaris menabrak pelaku yang saat itu tengah menyeberang jalan. Diduga tidak terima terserempet sepeda motor korban, pelaku pun menendang korban yang masih tergeletak di jalan. Wakapolsek Buah Batu, Mobi Erik, pada Jumat petang menyatakan seorang warga yang turut menolong korban justru menjadi sasaran pemukulan oleh pelaku yang juga melakukan pengancaman dengan benda menyerupai pistol.
9: Tempat ada cekcok dan mungkin untuk terduga dalam pengaruh alkohol, maka dia spontan memukul sekali ke paukar dan juga setelah itu pergi selang 30 menit akhirnya untuk Pak inisial T ini kembali ke lokasi, ke paukar, melakukan lagi pemukulan atau penganiayaan dan ditambah pengancaman.
4: Akibat perbuatannya tersebut, pelaku akan dijerat dengan pasal penganiayaan dan pengancaman dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Aksi penjambretan terjadi di kawasan Marga Asih, Bandung, Jawa Barat, terekam CCTV. Saat kejadian, korban merupakan seorang mahasiswi hendak pulang ke rumah usai kuliah. Namun dari arah belakang, pelaku menggunakan sepeda motor langsung merampas tas yang berisi laptop. Korban sempat mengejar pelaku, namun tidak berhasil. Dari keterangan Kasih Humas Polres Cimahi, Ibtu Gofur Supangkat, pada Jumat, kasus sudah dilaporkan oleh korban. Unit Reskrim Polsek Marga Asih dan Polres Cimahi pun tengah memburu pelaku. Kepolisian Sektor Jatiuwung menangkap 4 tersangka pencurian trafo listrik tegangan tinggi dengan modus membobol gudang yang tanpa penjaga di kawasan industri dan pergudangan manis Kota Tangerang. Dari rekaman CCTV, keempat tersangka beraksi secara berkelompok dan berulang kali melakukan pencurian pada periode bulan April hingga Juli 2026. Dua tersangka berperan sebagai eksekutor masuk ke dalam gudang dan mencuri sesuatu, sedangkan dua tersangka lainnya berperan sebagai pengawas. Tersangka masuk ke dalam gudang dengan cara membobol tembok bagian belakang gudang. Kapolsek Jatiuwung, Kompol Kresna Aji Perkasa, mengatakan pada Jumat tersangka mengincar barang yang memiliki nilai ekonomis.
10: Setelah dilakukan audit oleh perusahaan pada 11 Juli 2026, kemudian terbaca kerugian dari kehilangan barang yang ada di dalam gudang itu sebesar 1,4 miliar.
3: Keempat tersangka mengaku telah menjual barang hasil curiannya kepada penada, di mana uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli narkoba untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Atas perbuatannya, para tersangka terancam

0: hukuman mencapai 7 tahun kurungan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jatuh ke sumur sedalam 12 meter dan baru diselamatkan setelah 2 jam kemudian. Seorang nenek berusia 70 tahun di Blitar, Jawa Timur berhasil selamat.
2: Adapun di Ciracas, Jakarta Timur, warga dihebohkan dengan adanya seorang wanita yang diduga hendak melompat ke bawah jembatan.
3: Nahas, tapi bisa dibilang beruntung. Seorang nenek berinisial S, usia 70 tahun, berhasil selamat setelah jatuh ke sumur sedalam 12 meter, Jumat siang. Korban juga berada di kedalaman sumur itu selama 2 jam sebelum akhirnya berhasil dievakuasi petugas. Sebelumnya nenek asal Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur itu terperosok ke sumur saat mencari barang bekas di sekitar sumur yang dijadikan tempat sampah oleh warga sekitar. Meski nyawanya selamat, korban mengalami sejumlah luka di tubuh dan kaki sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit daerah Ngudi Waluyo, Kabupaten Blitar. Pengendara yang melintas di flyover Pasar Rebo, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat sore, dihebohkan dengan adanya seorang wanita yang diduga hendak melompat ke bawah jembatan. Aksi wanita berinisial PI itu berhasil dicegah seorang driver ojek online yang melintas di lokasi.
4: Udah di pinggir, kaki naik satu, ibunya ngerangkul, ibunya nangis-nangis, gitu. Jadi saya, ya ini aja kemanusiaan ya, nggak lebih dari itu. Yang penting semuanya aman, terkendali lah.
3: Belum diketahui apa alasan sang wanita hendak mengakhiri hidupnya. Dalam kondisi pingsan, wanita itu selanjutnya telah dibawa keluarganya pulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Rumah yang juga toko sayuran terbakar lantaran seorang pekerja menyedot bensin dari mobil untuk dipindahkan ke motor.
2: Informasinya sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sebuah rumah di Sleman DI, Yogyakarta, ludes dilalap api. Seisi rumah ludes terbakar beserta 4 kendaraan yang berada di sekitar lokasi.
2: Ya, sementara itu kebakaran juga menghanguskan 2 rumah dan bengkel di Klaten, Jawa Tengah. Bahkan 2 mobil yang terparkir di bengkel turut ludes dilalap si jago merah.
5: Sebuah rumah yang juga toko sayuran di Sari Harjo, Ngaglik, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta terbakar pada Jumat petang. Api melalap rumah dan isinya hingga asap hitam membubung tinggi. Warga menduga kebakaran dipicu ketika seorang pekerja hendak memindahkan bensin dari mobil ke motor dengan cara disedot. Saat pemindahan bensin berlangsung, api diduga menyambar hingga kemudian membesar. Api berhasil dijinakkan setelah pemadam kebakaran berjibaku bersama warga selama 1,5 jam. Selain bangunan rumah, api turut menyambar sejumlah kendaraan di sekitar lokasi kejadian. 2 mobil dan 4 sepeda motor milik pegawai turut terbakar hingga ludes. Tidak ada korban jiwa akibat insiden ini. Pabrik pencetak alas sepatu di Desa Lemah Abang, Kecamatan Tanjung Brebes terbakar pada Jumat siang. Petugas sempat kesulitan dalam proses pemadaman karena titik api berada di dalam bangunan. Kepulan asap tebal dan udara panas juga mempersulit petugas.
6: Sebab sementara apa, Dan?
7: Sementara tadi ada percikan ya, jadi percikan api yang berasal dari blower itu langsung menyambar bahan-bahan yang terbuat dari karet.
5: Api berhasil dipadamkan pada Jumat petang setelah dilakukan penyemprotan air secara beruntun. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Kebakaran 2 rumah dan 1 tempat usaha mebel ini terjadi di Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Jumat siang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar berupa cairan tinar membuat nyala api cepat membesar. 3 armada damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Petugas damkar dibantu relawan dan warga kemudian berjibaku untuk menjinakkan nyala api.
8: Info dari warga tadi, asli dari Bapak Salamun yang rumah sebelah sana tadi masak menggunakan kayu bakar, kemudian rembet ke tinar dan sekitarnya.
5: 2 unit mobil yang terparkir di garasi juga ikut hangus. Proses pemadaman membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Gunung Merapi kembali meluncurkan guguran awan panas sejauh 2 km pada Jumat malam. Pihak BPBD memastikan tidak ada laporan hujan abu. Warga diimbau tidak beraktivitas di area yang berpotensi berbahaya.
2: Di Brebes, data 22.000 penerima manfaat bansos dicoret karena nama mereka terindikasi terlibat aktivitas judol. Sebagian warga mengaku tidak mengetahui identitasnya disalahgunakan. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
5: Gunung Merapi kembali meluncurkan awan panas guguran sejauh 2.000 meter. Detik-detik erupsi tersebut rekam CCTV Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta pada Jumat malam. Material vulkanis meluncur ke arah barat daya menerjang kawasan Sungai Sat dan Sungai Putih. BPBD Kabupaten Magelang memastikan tidak ada laporan hujan abu di permukiman warga. 4 titik api di lereng gunung juga sudah padam sehingga tidak merembet ke Taman Nasional. Kini status Merapi masih level 3 siaga. Warga diimbau tidak beraktivitas di area potensi bahaya. Akibat tangki tidak tertutup rapat, minyak curah tumpah di Jalan Lodan Raya Pademangan, Jakarta Utara pada Jumat sore. Akibatnya jalanan menjadi licin hingga menyebabkan sejumlah pemotor terjatuh. Bahkan sebuah mobil menabrak tembok dan seorang anggota polisi turut menjadi korban. Petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Utara diluncurkan ke lokasi untuk menyemprotkan busa penyerap minyak agar jalan aman dilintasi. Satlantas Jakarta Utara masih menyelidiki kecelakaan tersebut. Sopir truk tangki serta kendaraan yang terlibat telah diamankan untuk dimintai keterangan. Rp22.000 penerima bantuan sosial di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dicoret akibat terindikasi terlibat aktivitas judi online, pinjaman daring, serta transaksi game online. Pencoretan penerima bantuan pangan non-tunai sebagian program Keluarga Harapan ini dilakukan berdasarkan data hasil temuan PPATK. Pasca pencoretan, kantor Dinas Sosial Brebes dipadati warga yang hendak mengajukan sanggahan pada Jumat. Sejumlah warga mengaku tidak mengetahui identitas mereka disalahgunakan anggota keluarga. Guna mengajukan kembali hak bantuan, warga diwajibkan membuat surat pernyataan sanggahan bermaterai serta menutup akun rekening daring lama. Petugas pendamping juga diminta terus memberikan sosialisasi agar dana bantuan digunakan sesuai tujuannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada redaksi pagi akhir pekan.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: CCTV merekam detik-detik seorang emak-emak berusaha mempertahankan ponsel anaknya yang dijamret di kawasan Cilangkap Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Emak-emak tersebut bahkan sempat terseret motor pelaku. Meski sudah berteriak dan berusaha mengejar, pelaku berhasil melarikan diri. Kejadian bermula saat anak sang ibu keluar rumah sambil memegang ponsel. Tiba-tiba pelaku yang mengendarai motor merampas ponsel tersebut. Sang ibu dan kedua anaknya kemudian berusaha mengejar pelaku namun gagal.
1: Itunya pakai celana pendek, pakai helm, terus kenceng banget katanya. Orang saya sampai ke itu, ke bawah, ya lumayan dari sini ke sana lah.
2: Keseret
1: ya. Untung kagak jatuh lah. Anaknya sampai pada nangis, jadi sekarang pada takut kok.
0: Peristiwa penjamretan ini telah dilaporkan kepada polisi untuk ditindaklanjuti. Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang ibu rumah tangga beranak 4 di Kecamatan Salopa hilang dari rumah hampir sepekan. Titin mengaku disekap serta akan dipekerjakan menjadi wanita penghibur. Korban akhirnya ditemukan unit PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya di sebuah kontrakan Cimanggung, Sumedang. Namun di balik hilangnya korban muncul fakta baru. Titin bukanlah diculik, namun ia ternyata sengaja kabur dari rumah karena sering cekcok dengan suaminya dan ingin cerai.
3: Siapa nama rumah tangga.
4: Tapi kalau A sendiri nyari teteh keras juga ya nyarinya.
3: Iya.
4: Berapa lama nyari?
3: 5 hari.
4: 5 hari. Baru laporan ke polisi setelah berapa hari teteh hilang?
3: Setelah 2 hari. Hilang 2 hari.
0: Drama 5 hari pencarian pun berakhir. Kini Titin sudah berkumpul kembali dengan suami dan 4 anaknya di Tasikmalaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Ruli Kurniawan.

0: Polisi meringkus dua bandar pemasok narkoba jenis sabu-sabu ke aktor Revaldo Vivaldi. Dari kedua tangan bandar tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti berupa paket sabu-sabu, alat hisap, dan sejumlah telepon seluler. Di Magelang, Jawa Tengah, polisi meringkus seorang pria yang diduga mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis.
1: Baik, serahkan ke kami.
2: Tim Opsional Satres Narkoba Polres Magelang Kota membekuk AC, tersangka pengedar narkotika jenis tembakau sintetis. Pria 25 tahun ini dibekuk di rumahnya di Magelang, Jawa Tengah pada 10 Agustus lalu. Pelaku ditangkap setelah petugas melakukan serangkaian penyelidikan. Setelah melakukan penggeledahan, petugas menemukan 14 paket tembakau sintetis siap edar seberat 17,99 gram yang disimpan pelaku di bawah tempat tidurnya. Dalam rilis yang digelar Kamis siang, Kasat Narkoba menyebut tersangka menggunakan modus menanam tembakau sintetis di lokasi yang sudah disepakati dengan konsumen. Barang haram tersebut diperoleh tersangka dari seorang warga Surakarta dan dipesan secara online.
3: Modus operandi yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis.
2: Selain paket narkoba, petugas juga mengamankan sebuah telepon seluler. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AC ditahan di tahanan Mapolres Magelang Kota dan bakal dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Di Jakarta, petugas dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat meringkus dua bandar pemasok narkoba jenis sabu-sabu ke aktor Revaldo Vivaldi. Dua bandar ini ditangkap di tempat berbeda, yakni Senayan dan Palmerah. Dari tangan kedua bandar tersebut, polisi mengamankan barang bukti, paket sabu-sabu, alat hisap narkoba, dan sejumlah telepon seluler. Perkenalan keduanya dengan Revaldo berawal dari pertemuan mereka di tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Bogor, Jawa Barat. Saat Revaldo selesai dari masa rehabilitasinya, adik ipar salah satu bandar berinisial HS tersebut mengundang Revaldo ke suatu acara dan mengenalkan kepada tersangka. Dari perkenalan tersebut, Revaldo kembali diajak mengonsumsi sabu-sabu hingga membuatnya kembali kecanduan dan membeli setengah gram sabu-sabu dari HS.
4: Saat sering ketemunya, saudara Evi akhirnya menjadi kecanduan lagi. Walaupun dia telah direhab, akhirnya kecanduan lagi dan akhirnya membeli. Jadi saudara HS tidak lagi memberi cuma-cuma. Artinya terjebak dalam suatu pergaulan narkoba ini akhirnya membeli. Dan saudara RF membeli yang narkoba kita tangkap kemarin dengan harga Rp650.000 dengan setengah G.
1: Bapaknya hanya dokumen. Baik, serahkan ke kami.
2: Revaldo Vivaldi ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada Senin malam di apartemennya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Saat digeledah, Revaldo menunjukkan sejumlah obat penenang, 3 klip plastik sabu-sabu, dan 3 alat isap. Ini bukan pertama kalinya Revaldo tertangkap akibat penyalahgunaan narkoba. Revaldo ditangkap untuk keempat kalinya. Revaldo ditangkap pertama kali akibat kasus penyalahgunaan narkoba pada April 2006 silam di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan setelah kedapatan mempunyai 1 gram sabu-sabu, 1 linting ganja, dan 5 butir ekstasi. Revaldo kembali berurusan dengan hukum pada Juli 2010 saat ditangkap di kawasan Jakarta Barat dengan barang bukti 50 gram sabu-sabu. Januari 2023, sang aktor kembali ditangkap. Kali ini atas kepemilikan ganja dan sabu-sabu dan sempat menjalani rehabilitasi. Saat ini Revaldo dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua remaja tuna netra asal Jawa Tengah ditemukan terlantar di musola terminal Kota Mojokerto, Jawa Timur. Keduanya mengaku menjadi korban bullying dan memilih kabur dari pondok pesantren di Yogyakarta. Sementara itu, seorang remaja yang diduga pernah melakukan aksi penyerangan dengan cara membawa pistol lalu menendang motor ditangkap kemudian diamuk oleh warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kamis dini hari, aparat Polsek Panakukang yang menerima laporan langsung mengevakuasi remaja tersebut dan membawanya ke rumah sakit.
2: Dua remaja tunanetra ditemukan terlantar di musola terminal bus Kertajaya, Kota Mojokerto, Jawa Timur pada Rabu. Keduanya ditemukan warga di pelataran musola dengan membawa tas dan peralatan seadanya. Petugas Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang mendapat laporan dari petugas Dishub Terminal Kertajaya langsung datang ke lokasi. Salah satu dari mereka menangis ketika dibujuk untuk kembali pulang. Warga yang menemukan dua remaja ini menyebut keduanya turun dari bus dan dibawa oleh seseorang ke musola. Keduanya mengaku nekat kabur karena jadi korban perundungan di salah satu pondok pesantren di Kota Yogyakarta.
5: Ini informasinya anak dari keluar dari pondok gitu loh, lari dari pondok karena sering dibully.
6: Di mana pondoknya?
5: Pondoknya dari Jogja katanya.
2: Pekerja sosial Dinsos Kabupaten Mojokerto mengatakan pihaknya saat ini memberikan pendampingan awal. Rencananya kedua remaja itu akan dikembalikan ke pihak keluarga di Brebes dan Wonogiri. Pihak Dinsos belum bisa memastikan penyebab keduanya kabur dari salah satu pondok pesantren di Yogyakarta. Seorang remaja diamankan oleh warga di sekitar Jalan Temajene, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari. Beberapa warga bahkan sempat meluapkan kekesalannya dengan memukul remaja tersebut. Remaja ini sebelumnya viral di media sosial karena aksinya menenteng pistol dan menendang sejumlah motor yang terparkir di Jalan Langgau, Kecamatan Bontoala, Makassar pada Mei lalu.
7: Dirusaki?
8: Iya, ditendang, di...
7: Apa masalahnya memang waktu itu, Pak?
8: Kita tidak tahu itu masalah apa.
7: Tapi dia yang bawa pistol waktu itu ya?
8: Iya, dia yang bawa pistol waktu itu.
7: Bermasalahannya waktu itu?
8: Itu kita juga tidak tahu.
7: Penyerangan ya waktu itu ya?
8: Iya, penyerangan istilahnya.
2: Aparat Polsek Panakukang yang tiba di lokasi langsung mengamankan pria tersebut dan membawanya ke Rumah Sakit Polri Bayangkara guna proses lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pria membobol sebuah kedai kopi di Kota Bekasi, Jawa Barat. 4 tabung gas berukuran 3 kg dan barang elektronik serta uang 1 juta rupiah hasil penjualan raib diambil pelaku. Sementara itu, seorang perempuan nekat beraksi seorang diri mencuri motor di parkiran sebuah kafe di Magelang, Jawa Tengah. Aksi kejahatannya pun terekam CCTV.

0: Dari rekaman CCTV milik kedai kopi yang terletak di Jalan Kiai Agus Salim Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat seorang pria masuk ke dalam kedai pada 25 Agustus. Pelaku kemudian menggasak 4 tabung gas berukuran 3 kg, 1 tablet, dan uang tunai 1 juta rupiah. Dikonfirmasi oleh karyawan kedai kopi pada Kamis sore, pelaku berjumlah 2 orang datang dengan menggunakan sepeda motor. Pelaku masuk ke dalam kedai dengan cara merusak gembok gerbang toko. Meski korban belum melaporkan kejadian pembobolan kedai kopi ke pihak kepolisian, namun hasil rekaman CCTV diviralkan dengan harapan pelaku dapat dikenali dan pengusaha lain bisa waspada. Seorang perempuan warga Kabupaten Demak, pelaku pencurian sepeda motor metik di sebuah kafe shop berhasil diamankan unit reaksi cepat Satreskrim Polres Magelang Kota bersama kekasihnya. Aksi pelaku yang terekam CCTV tersebut dilakukan seorang diri. Kasat Reskrim Polres Magelang Kota, AKP Iwan Kristiana dalam konversi pada Kamis siang menyebut pelaku menyasar sepeda motor yang terparkir dengan kunci yang masih menancap di kontak sepeda motor. Sedangkan kekasihnya sendiri berperan sebagai penjual sepeda motor hasil curian.
1: Sepeda motor hasil curiannya tersebut melalui media sosial kemudian dijual di depan Masjid Al-Huda di Weleri Kendal dengan harga laku 5 juta 100. Saat itu ditawarkan harga 6 juta. Kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi hidup.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pasangan sejoli tersebut mendekam di sel tahanan Mapolres Magelang Kota. Tersangka AWN bakal dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, sedangkan tersangka AW dijerat dengan pasal penadahan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Klender Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku membawa kabur sepeda motor yang diparkir di depan warung makan milik korban. Sementara itu, petugas dari unit 5 Resmob, Satreskrim Polrestabes Semarang, mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah Pedurungan. 3 orang yang terlibat aksi dengan modus melalui aplikasi kencan diringkus polisi.
3: Petugas dari tim Resmob Polrestabes Semarang mengamankan 3 orang di wilayah Meranggen, Demak, Jawa Tengah pada Rabu dini hari. Polisi menyebut para terduga pelaku yang mengaku sebagai perempuan menggunakan aplikasi kencan untuk mengajak korban bertemu di lokasi yang telah disepakati. Saat korban tiba, salah satu terduga pelaku mengaku sebagai suami perempuan yang diajak bertemu oleh korban. Korban kemudian dianiaya dan diancam dengan senjata tajam. Para terduga pelaku juga memaksa korban untuk mentransfer uang sebesar 1 juta rupiah serta mengambil ponsel dan sepeda motor korban.
4: Adapun pelaku yang berhasil diamankan ada 3 dengan inisial SDI, GMA, dan YFZ. Adapun pasal yang diterapkan untuk ketiga pelaku yaitu 479 KUHP atau tindak pidana pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
3: Selain terduga pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa sepeda motor, telepon genggam milik korban, uang tunai 1 juta rupiah dan celurit yang diduga digunakan untuk mengancam korban. Kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Klender Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu lalu. Terduga pelaku yang mengenakan sweater warna hitam dan celana pendek mencoba mendekati motor sasarannya yang diparkir. Merasa situasi aman, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.
5: Pas pergi ke sana dulu, dia balik lagi. Pas balik lagi, kebetulan ada omku dari luar ke sini. Dia nggak jadi tuh. Terus dia ke tukang gorengan, gitu kan. Pas habis ke tukang gorengan, nggak lama omku keluar, dia ke sana lagi. Jalan, balik lagi ke sini, baru dia mulai ngambil. Sedangkan aku tuh ada di situ posisinya kan.
6: Tapi enggak.
5: Aku juga kan posisinya lagi fokus lihat ke warungnya.
3: Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Cekcok di jalan, seorang pria paruh baya terlibat saling pukul dengan pemuda di Bekasi, Jawa Barat. Dan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, dua pengamen dihakimi warga lantaran diduga akan mencuri di sekitar lokasi kebakaran.
3: CCTV merekam keributan antara dua pengendara sepeda motor di Jalan Raya Mustika Sari Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat beberapa hari lalu. Terlihat pria paruh baya sempat mengambil kayu dan mengejar pengendara motor lainnya. Pria paruh baya itu juga memukul pria lain yang sedang meminggirkan kendaraan. Diduga tak terima dipukul, pria berkaos hitam membalas pukulan pria paruh baya itu hingga membuatnya pingsan. Warga menyebut keributan antar pengendara motor itu sudah terjadi di Jalan Perumahan Narogong dan berlanjut hingga Jalan Raya Mustika Sari.
7: Di mana itu kan ya?
8: Tukangan lu, Soto. Aduh. Iya memang. Kantor Bang Baso, Soto. Iya. Jadi bapak itu sebenarnya bawa kayu.
7: Oh, bawa kayu. Mukul yang pengendara juga. Nah, terus kalau yang dipukulnya nggak apa itu?
8: Nah, itu.
3: Belum diketahui penyebab keributan. Usai kejadian, keluarga salah satu pihak yang terlibat keributan melapor ke Mapolsek Rawalumbu. Dua pengamen jalanan menjadi sasaran amukan warga di Jalan Dukuh Pinggir Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu malam lalu. Keduanya diduga akan mencuri di sekitar lokasi kebakaran. Warga yang terprovokasi sempat menghakimi keduanya di dalam sebuah gang. Polisi pun turun tangan dan keduanya berhasil diselamatkan. Saat dimintai keterangan, kedua pengamen jalanan ini ternyata melarikan diri ke arah lokasi kebakaran untuk menghindari razia petugas suku Dinas Sosial Jakarta Pusat. Keduanya kemudian dibawa ke Panti Sosial di Kedoya, Jakarta Barat untuk menjalani pembinaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Dengan modus menjadi anggota polisi, seorang pria ditangkap petugas Resmo Polrestabes Medan karena melakukan aksi pencabulan dan pencurian. Lacak Kriminal segera kembali.

0: Penyelidikan kasus tewasnya bocah disabilitas Julia Rizky Ramadiana, 11 tahun di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, berujung plot twist. Sang ayah kandung, MRP alias Maulana yang sempat dipuji karena tabah, kini justru jadi tersangka utama pembunuhan terhadap putrinya.
1: Bu, hatiku masih penuh. Saya kagum, tapi saya penuh banget. Semoga tersangka bisa cepat ditangkap. Dan jangan jadi persontohan untuk siapapun. Cukup saya. Maulana Rahim Baputungan, bapak dari seorang Julia Rizky Ramadhani.
2: Siapa sangka, di balik air matanya ini tersimpan kebohongan dari seorang ayah kandung yang diduga tega membunuh anak perempuannya sendiri yang merupakan penyandang disabilitas. Di mana korban adalah anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan komunikasi. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan dalam konferensi persnya Jumat 21 Agustus bahwa Maulana menghabisi nyawa putrinya pada 27 Oktober 2025 lalu karena persoalan keluarga. Sejak kematian putrinya, Maulana kerap mengundang simpati karena terlihat begitu tegar atas musibah yang terjadi. Namun setelah penyelidikan dalam 9 bulan terakhir, penyidik membongkar ketegaran Maulana hanyalah sandiwara belaka untuk menutupi perbuatannya.
3: Diduga kuat, pada saat kejadian tersangka dalam pengaruh narkotika jenis ganja yang dapat kita buktikan dengan hasil pemeriksaan urin yang bersangkutan pada tanggal 28 Oktober.
2: Polisi juga melakukan tes urin terhadap Maulana. Hasilnya tersangka dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, korban Julia ditemukan tergeletak tidak bernyawa di semak-semak di pinggir jalan Kecamatan Merauke sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Korban sempat dilaporkan hilang hingga ditemukan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan awal sebelumnya, polisi menduga kuat bahwa peristiwa ini merupakan pembunuhan berencana. Korban juga diduga alami tindak pemerkosaan. Tersangka kini dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.
0: Sindikat kejahatan penipuan bermodus asmara atau love scamming kembali terungkap di Surabaya. Lebih dari 40 tersangka yang sebagian besar WNA kini menanti proses hukum selanjutnya. Meski kejahatan seperti love scamming sudah kerap terjadi, pertanyaannya mengapa masih saja ada yang terpedaya?
4: Kejaksaan Negeri Surabaya menerima pelimpahan 46 tersangka kasus dugaan penipuan daring bermodus asmara atau love scamming dari penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya. Pelimpahan 46 tersangka yang sebagian besar warga negara asing asal Tiongkok, Jepang, dan Taiwan pekan lalu dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Awal Mei 2026, polisi mengungkap sindikat kejahatan kerah putih dari sebuah rumah mewah di kawasan Dharma Husada Permai, Kota Surabaya. Tak sekadar scamming biasa, polisi yang awalnya menindaklanjuti laporan penyekapan dua warga negara Jepang, malah menemukan rumah kontrakan disulap, sindikat jadi kantor polisi gabungan. Dari markas sindikat lintas negara ini, beragam skema kejahatan, mulai dari pemerasan, investasi bodong, hingga penipuan berlatar asmara atau love scam, dimainkan. Menurut Profesor Adrianus Meliala, guru besar Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, modus love scamming memang jadi pilihan utama sindikat kejahatan karena dinilai paling profitable.
5: Desakan untuk mendapatkan pasangan yang pas itu lalu tinggi sekali, dan kemudian di tengah situasi itu ada orang yang dengan berbagai macam gaya lalu kemudian memberikan semacam fooding emosi, ya, semacam suapan emosi bagi dia, bagi si wanita ini, lalu kemudian lama-lama menjadi membutuhkan dan lama-lama kemudian tergantung, dan pada saat tergantung itulah lalu kemudian dia diperas oleh si pelaku.
4: Sindikat love scamming beraksi melalui platform kencan daring dan media sosial dengan identitas palsu. Setelah pelaku membangun hubungan emosional, barulah korban yang mayoritas warga negara Indonesia ditipu daya. Dimintai uang dengan berbagai alasan. Cara kerja sindikat ini sesuai dengan tinjauan psikolog klinis Sanodok Surabaya, tentang bagaimana seseorang bisa terjerat hubungan red flag yang melibatkan pemerasan harta seperti love scamming.
6: Biasanya para pelaku ini sudah mempelajari korbannya, tidak random gitu ya, bukan acak, tapi tahu oh perempuan yang didekati ini yang kira-kira yang dia kesepian, kemudian tidak terlalu sibuk gitu, sehingga ketika ada laki-laki yang mendekati, meskipun via dunia maya, rasanya si perempuan ini seperti ada sparks gitu ya.
7: Perkembangan terkait
4: Divhub Interpolri mengendus sindikat di Surabaya terkoneksi dengan jaringan besar lain di Batam, Semarang hingga Bali. Bijak dalam berjejaring sosial, termasuk menjaga keamanan data pribadi di email maupun media sosial, jadi salah satu antisipasi yang disarankan baik oleh pakar kriminologi maupun psikologi dalam mengantisipasi kejahatan scamming. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Jamret dengan modus menyamar sebagai pengemudi ojek online berhasil ditangkap unit reskrim Polsek Jambi Selatan. Sementara di Surabaya, seorang mantan security jadi jamret spesialis kalung emas yang menargetkan ibu-ibu. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Pasangan suami istri pencuri laptop milik mahasiswa Universitas Lampung yang sempat buron selama satu bulan akhirnya ditangkap. Sementara di Palu, Sulawesi Tengah, buron kasus pembunuhan sadis satu keluarga ditangkap polisi tanpa perlawanan.
1: Di lokasi lain, pelarian pelaku pembunuhan ayah dan anaknya berumur 2 tahun di kota Palu berakhir. Pelaku bernama Aan Kurniawan ditangkap tanpa perlawanan usai buron selama satu bulan di daerah Balaroa, kota Palu Barat pada Rabu 26 Agustus. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku membunuh korban dilatar belakangi rasa sakit hati karena kerap diejek pemalas dan dipecat oleh korban. Polisi menjerat pelaku menggunakan pasal berlapis mulai dari KUHP terbaru dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Canggu, Kabupaten Bali, dua WNA terekam kamera CCTV saat melakukan perbuatan asusila di pekarangan rumah warga. Sementara di Makassar, setelah viral membawa pistol dan menendang sejumlah sepeda motor yang terparkir, remaja terduga pelaku akhirnya ditangkap.
2: Dua WNA terekam kamera pengawas saat melakukan perbuatan asusila di pekarangan rumah warga di Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Rekaman ini pun viral di media sosial. Salah satu terduga pelaku, pria WNA asal Australia, diamankan petugas imigrasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai saat hendak meninggalkan Bali. Pria tersebut kemudian diserahkan ke Polres Badung untuk diperiksa. Karena ancaman hukuman dalam pasal yang disangkakan di bawah 1 tahun, pelaku pria tidak ditahan. Sementara WNA perempuan yang bersamanya masih dalam pencarian. Viral sebuah video yang memperlihatkan seorang remaja bertopi membawa pistol dan menendang sejumlah sepeda motor yang terparkir di Jalan Langgau, Bontoala, Makassar, 1 Mei lalu. 3 bulan kemudian, remaja berinisial AD alias BM yang diduga terkait aksi tersebut diamankan sejumlah pemuda di Jalan Tamajene, Panakukang, Kamis dini hari. Ia pun menjadi sasaran amukan warga hingga mengalami luka di sekujur tubuh. Polisi yang tiba di lokasi segera mengevakuasinya ke rumah sakit Bayangkara. Kini polisi masih menunggu kondisi remaja tersebut pulih sebelum memintai keterangan terkait kasus pengeroyokan ini. Aksi pencurian di sebuah toko serba ada di Desa Mayak, Cibeber, Cianjur, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Dengan menggunakan jaket hitam dan menutupi wajah, pelaku bergerak lincah menggasak beberapa bungkus rokok dan makanan ringan, dompet, dan uang tunai dari laci toko. Pencurian ini terjadi saat pemilik sedang sibuk melayani pembeli. Total kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 6 juta rupiah. Bermodal rekaman CCTV, kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku di wilayah Cilaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 500 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sebulan berlalu, kasus pembunuhan Sumarna, seorang petugas keamanan Waduk Jatiluhur Purwakarta, masih menjadi misteri. Polres Purwakarta hingga kini belum bisa mengungkap satupun pelaku maupun motif di balik aksi keji yang menjadi viral ini. Anak dan istri Sumarna sangat kehilangan sosok ayah yang sangat menyayangi keluarganya ini. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
3: Nangis kangen katanya. Begitu datang ke makam ya langsung dipeluk aja makam. Ayah kangen.
4: Genap satu bulan sudah peristiwa tragis yang menimpa Sumarna, petugas keamanan di kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Keluarga korban diliputi rasa duka dan kecemasan karena kasus ini seakan berjalan di tempat. Waktu satu bulan menjadi masa yang teramat panjang bagi keluarga yang terus menanti kepastian sekaligus keadilan. Istri Sumarna, Siti Maryam, mendesak polisi bisa segera mengungkap pelaku yang sudah tega membunuh ayah dengan dua orang anak ini. Siti Maryam menyebut sang anak kerap menangis saat merindukan sosok ayah. Bahkan saat ziarah kubur, anak-anak memeluk makam ayahnya untuk melepas rindu yang teramat sangat.
5: Kangen sama ayahnya nggak sih, Teh?
3: Pasti. Selalu kangen.
5: Terakhir ziarah kapan ke Ambon?
3: Hari Kamis pagi.
5: Gimana kata anak subuh-subuh? Katanya nangis.
3: Iya, nangis kangen katanya. Begitu datang ke makam ya langsung dipeluk aja makamnya. Ayah kangen.
4: Harapan agar kasus ini bisa benderang juga diungkapkan warga di sekitar lokasi. Pasalnya sebelum kejadian, tanggul Kayat kerap ramai oleh warga yang bermain di pagi dan sore hari. Namun pasca kejadian, lokasi menjadi sepi.
5: Harapan warga seperti apa sih?
6: Ya, harapan warga mah biar cepat ketangkap, keungkap, biar ketahuan.
7: Segera ketangkap ya.
5: Pelakunya?
7: Iya.
5: Tapi ibu sempat diperiksa?
7: Ya udah sih, tanya-tanya sama Buser.
8: Harapan cepat ketangkap. Udah cepat ketangkap biar rame lagi gitu. Tanggulnya rame lagi karena udah ketangkep.
5: Oh, sebelumnya memang rame?
8: Iya, rame.
5: Pada ngapain sih di sini?
8: Ya, pada main.
4: Sumarna ditemukan tewas dengan kondisi tangan terborgol di area Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat 24 Juli 2026. Polres Purwakarta memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti di dekat lokasi. Namun soal identitas pelaku dan motif pembunuhan belum kunjung terungkap. Olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan kamera pengawas hingga menerjunkan anjing pelacak sudah dilakukan. Minimnya barang bukti di titik lokasi disebut menjadi kendala.
9: Ini adalah pos security, pos jaga atau tempat Sumarna bertugas. Dan di malam terakhir dia bertugas seorang diri dengan kondisi sip kedua. Sumarna masih terlihat aktivitas hingga pukul 12 malam dengan sempat melakukan pelaporan aktivitas, mencatat dan melaporkan ke kantor

0: pusat. Namun setelah pukul 3 dini hari, kabar Sumarna sudah tidak terdengar. Ia baru dapat ditemukan pada pukul 10 pagi dengan kondisi sudah terkujur kaku.
1: Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta mengusut kasus tenggelamnya satpam dengan tangan terborgol ini. Belasan saksi telah diperiksa dan hasil otopsi sudah dianalisis. Kepolisian menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan, sekaligus menampik spekulasi yang berkembang di media sosial.
2: Kami sedang dalami untuk terkait dengan geng motor. Beberapa dugaan-dugaan juga sudah kami dalami. Sekian.
3: Hasil otopsi sejauh ini sampai?
2: Hasil otopsi sudah ada, tapi itu menjadi kerahasiaan kami dalam kegiatan penyelidikan nantinya.
3: Bang, katanya ditemukan dua borgol di mobil dengan di...
2: Betul, pada saat di TKP ada dua borgol, satu di motor korban dan satu yang terikat di tangan.
1: Sumarna hilang Jumat 24 Juli 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Korban baru ditemukan pada pukul 10 oleh warga dan rekan kerjanya. Ketika proses identifikasi awal dilakukan di lokasi, polisi mengungkap fakta mengejutkan. Dua tangan korban dalam kondisi terborgol. Kondisi ini memicu dugaan untaian peristiwa pidana pembunuhan. Polisi memasang garis batas dan melakukan olah TKP secara maraton. Polisi menyisir setiap jengkal area tanggul untuk mengumpulkan barang bukti, termasuk memeriksa telepon genggam korban yang ditemukan masih bersama barang pribadi di saku celana. Polisi juga menelusuri kamera pengawas di sekitar lokasi. Akhirnya keluarga korban dan publik berharap polisi dapat segera mengusut tuntas kasus ini agar tidak menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
4: Berselisih di jalan, seorang pria paruh baya terlibat baku hantam dengan pemuda di Bekasi, Jawa Barat. Informasi ini sekaligus menjadi sajian penutup di Lacak Kriminal hari ini. Saya Ruli Kurniawan, selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Sampai jumpa.
5: CCTV merekam keributan antara dua pengendara sepeda motor di Jalan Raya Mustika Sari Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat beberapa hari lalu. Terlihat pria paruh baya sempat mengambil kayu dan mengejar pengendara motor lainnya. Pria paruh baya itu juga memukul pria lain yang sedang meminggirkan kendaraan. Diduga tak terima dipukul, pria berkaos hitam membalas pukulan pria paruh baya itu hingga membuatnya pingsan. Warga menyebut keributan antar pengendara motor itu sudah terjadi di Jalan Perumahan Narogong dan berlanjut hingga Jalan Raya Mustika Sari.
6: Di mana itu kan ya?
7: Depan tukangan lo, soto. Oh. Iya emang. Kalau tukang bakso soto. Iya. Nah, jadi bapak-bapak itu sebenarnya bawa kayu.
6: Oh, bawa kayu. Mukul yang pengendara juga. Nah, terus kalau yang dipukulnya enggak apa itu?
7: Nah, itu.
5: Belum diketahui penyebab keributan. Usai kejadian, keluarga salah satu pihak yang terlibat keributan melapor ke Mapolsek Rawalumbu. Dua pengamen jalanan menjadi sasaran amukan warga di Jalan Dukuh Pinggir Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu malam lalu. Keduanya diduga akan mencuri di sekitar lokasi kebakaran. Warga yang terprovokasi sempat menghakimi keduanya di dalam sebuah gang. Polisi pun turun tangan dan keduanya berhasil diselamatkan. Saat dimintai keterangan, kedua pengamen jalanan ini ternyata melarikan diri ke arah lokasi kebakaran untuk menghindari razia petugas suku dinas sosial Jakarta Pusat.

0: Dari data pengendalian operasi, BPBD Kabupaten Magelang tidak ada laporan dampak hujan abu vulkanis yang melanda permukiman warga di kawasan rawan bencana 3 Gunung Merapi. Pasca awan panas guguran, terpantau ada 4 titik api di kawasan lereng gunung, namun selang 45 menit titik api dinyatakan padam dan tidak merembet ke kawasan hutan milik Taman Nasional Gunung Merapi.
1: Juga pantauan dari CCTV bahwa sekitar pukul 21 lebih 22 menit terjadi awan panas guguran dengan jarak 2000 meter mengarah ke barat daya ataupun Kali Putih. Untuk masyarakat menjauhi area yang bahaya dan selalu waspada ketika terjadi awan panas guguran.
0: Hingga saat ini status Gunung Merapi berada pada level 3 siaga. Gunung Leotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Jumat pagi. Erupsi membentuk kolom abu setinggi kurang lebih 1000 meter di atas puncak. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 14,8 mm dan berlangsung selama kurang lebih 6 menit 4 detik. Abu vulkanik erupsi ini menutupi jalan Trans Flores sehingga mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Gunung Leotobi laki-laki saat ini berstatus level 3 atau siaga. PVMBG mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Leotobi laki-laki serta pengunjung dan wisatawan agar tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Lumajang, Jawa Timur masih belum bisa dipadamkan. Bahkan hutan TNBTS yang terbakar semakin meluas, mencapai 160 hektar. Hutan yang terbakar berada di kawasan Ayek-Ayek dan Pangonan Cilik. Asap dari kobaran api tampak membumbung tinggi.
4: Seperti yang terlihat bahwa asap di wilayah Ayek-Ayek ya, kalau kita petakan ada dua landscape yang terbakar secara masif ya di beberapa titik gitu. Yang satu berada di Ayek-Ayek, yang kedua berada di Pangonan Cilik. Nah, dua itu yang menjadi titik pemadaman yang saat ini sedang dilakukan, lebih di 160 hektar.
3: Petugas gabungan dari TNBTS, BPBD Kabupaten Lumajang, TNI dan Polri masih melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
2: Kita ke informasi dari Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung melayat ke rumah duka warga yang meninggal dunia saat peristiwa kericuhan di kawasan Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Usai melayat, Pramono juga menyambangi kediaman Fatur, siswa SMA yang menjadi korban pengeroyokan oleh orang tak dikenal.
5: Gubernur Jakarta Pramono Anung Jumat malam melayat ke rumah duka warga yang meninggal dunia saat peristiwa kericuhan di kawasan Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangan Pramono yang didampingi Wali Kota Jakarta Pusat Arifin itu disambut langsung Sudarsi, istri almarhum Bambang serta dua anaknya. Bambang Setiawan, 59 tahun, warga Pejompongan tewas dalam peristiwa kericuhan yang terjadi di Jalan Pejompongan Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat dini hari tadi. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Polri namun nyawa korban tak tertolong. Sudarsi menceritakan terakhir berkomunikasi dengan sang suami pada Kamis malam usai menutup toko kaca miliknya.
6: Saya tahunya fit kalau dia benar-benar mati. Sekitar jam 3 jam 4 itu saya baru fit tahu kalau dia untuk ada posisi saya langsung cari apa namanya anak saya yang ini sama yang nomor 1 tuh langsung bar kan. Nah, ketahuannya di udah dikirim ke
5: korban telah dimakamkan di TPU Kemanggisan, Jakarta Barat, Jumat siang. Usai melayat ke rumah duka, Pramono juga mengunjungi kediaman Fatur Rahman di Pejompongan, Tanah Abang. Fatur Rahman, siswa SMA ini diduga menjadi korban pengeroyokan oleh orang tak dikenal saat bentrokan terjadi di sekitar Pejompongan pada Kamis malam. Akibat kejadian itu, Fatur menderita luka pada tubuhnya. Fatur bahkan harus menerima jahitan akibat luka tusuk pada bagian leher.
7: RSUD Tanah Abang. RSUD. Ya, ini keadaannya gimana sekarang?
8: Masih merasa nyeri sedikit.
7: Ya. Di mana sih kejadiannya, Bang?
8: Kejadiannya di DPR.
7: DPR ya?
8: Ya.
5: Sementara itu, Pramono tak memberikan keterangan kepada awak.

0: Media. Sebelum meninggalkan lokasi, Pramono mengangkat kedua tangannya sebagai gestur permohonan maaf. Sementara usai dijenguk Pramono, Fatur didampingi keluarga menuju Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan untuk mendapatkan penanganan medis. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
1: Selebgram Ratu Felicia memenuhi panggilan Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Timur terkait promosi arisan online ilegal. Dari sekitar 18 influencer yang ikut terseret kasus penipuan senilai 71 miliar rupiah ini, Ratu jadi satu-satunya yang memenuhi panggilan polisi.
2: Didampingi asistennya, Jumat 28 Agustus pagi, Ratu Felicia memenuhi panggilan Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Timur. Datang dari Bandung ke Surabaya, pemilik akun IG dengan 402 ribu followers ini dimintai keterangan terkait endorsement-nya untuk arisan JN Karil. Selebgram yang kerap dikira sebagai artis pemain sinetron karena kesamaan nama ini mengaku memang pernah mempromosikan arisan JN Karil. Namun Ratu mengaku tak tahu menahu soal arisan yang dipromosikannya 2 tahun silam itu. Apalagi terkait penipuan total 71 miliar rupiah yang kini tengah diproses penyidik Polda Jawa Timur.
3: Ada endorse masuk, promosi arisan gitu, hanya itu aja. Terus karena kan di kita mempromosikan juga untuk statusnya apanya sih sudah legal, udah ada kata-kata yang seperti itunya. Jadi kita nggak cross check lebih dalam dan ya kita percaya aja sih gitu.
4: Mengakunya sudah legal.
3: Betul, betul. Dari timnya ada bahasa seperti itu. Jadi kita juga menyampaikan sesuai yang kalau bahasa influencer tuh ada briefnya gitu, sesuai kata-kata yang mereka siapkan.
2: Mulai jadi selebgram sejak masa pandemi, Ratu memang tak asing dengan endorsement seputar family and daily lifestyle. Namun, ia mengaku tak mengenal JNK, pengelola arisan online yang kini jadi tersangka. Hingga Jumat, 28 Agustus, Ratu jadi influencer pertama yang hadir dari 18 pesohor dunia maya yang direncanakan diperiksa terkait kasus ini. Ratu pun mengaku mengambil pelajaran terkait kasus yang merugikan lebih dari 142 korban dari belasan provinsi ini.
3: Terutama untuk diri saya sendiri ya, jadi lebih hati-hati lagi mungkin dalam menerima pekerjaan kita harus cross-check dulu dari siapa, seperti apa pekerjaannya, apalagi di bidang jasa ya gitu. Pelajaran banget buat saya juga nggak tahu akan ada masalah di kemudian hari gitu.
2: Kasus penipuan dengan modus arisan online dan investasi bodong ini bermula dari laporan seorang korban asal Jember yang mengaku ditipu hampir 900 juta rupiah. Penyidik Ditreciber Polda Jatim pun bergerak cepat. Awal Agustus lalu, JNK ditangkap di Bali. Sementara 3 orang admin yang membantu operasional sindikat JNK menyusul ditetapkan jadi tersangka. Selain menghimpun laporan korban yang diperkirakan masih akan bertambah, Ditreciber Polda Jatim sejauh ini masih berfokus menelusuri dan menyita aset sindikat JNK.
5: Tak sekedar jejaring pertemanan, media sosial dalam kurun waktu 5-10 tahun belakangan sudah kerap dijadikan ladang cuang, terutama dari jasa endorsement atau promosi. Dalam kasus teranyar, arisan bodong yang menjerat 16 selebgram, 1 orang artis dan 1 orang tiktokers seharusnya jadi pelajaran bahwa para influencer seharusnya lebih cermat dan berhati-hati saat menerima order promosi. Jangan sampai hanya karena mengejar cuan, di belakang hari malah dituduh sebagai kaki tangan pelaku kejahatan. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
1: Kecelakaan maut terjadi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 2 sepeda motor bertabrakan hingga salah satu pengendara terjatuh dan terlindas truk yang melintas. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, pemirsa kamera mobil merekam detik-detik truk tangki yang membawa biosolar terbalik dan masuk ke jurang saat melewati tikungan.
0: Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat pagi. Satu unit truk tangki terperosok ke jurang selepas tikungan ke kanan sekitar Kampung Cingere, Gentong, Tasikmalaya. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan itu, sopir pun dilaporkan selamat. Dikutip dari Detik Jabar, Aib Saripudin, relawan ganjal Tanjakan Gentong mengatakan bahwa truk diduga hilang kendali karena kontur jalan yang berbelok dan menurun. Truk naas ini melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Sementara hasil penyelidikan sementara kepolisian, kecelakaan terjadi akibat sopir truk yang menghindari kendaraan lain di depannya. Manuver mendadak membuat truk oleng hingga akhirnya masuk ke jurang. CCTV merekam detik-detik saat pengendara motor terlindas truk di wilayah Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat siang. Dalam rekaman terlihat sejumlah kendaraan melintas di jalan raya. Tidak lama kemudian, dua sepeda motor dari arah berlawanan terlibat benturan. Salah satu pengendara terjatuh ke sisi kiri jalan. Naas, di saat bersamaan, satu unit truk melintas. Pengendara motor yang terjatuh kemudian berada di jalur truk dan terlindas hingga meninggal dunia. Petugas kepolisian kemudian melakukan penanganan di lokasi, termasuk mengevakuasi korban dan kendaraan yang terlibat. Kecelakaan tunggal terjadi di Tanjakan Balaneam, Jalan Surapati, Singajaya, Garut, Jawa Barat, Jumat pagi. Truk pengangkut ayam siap potong terguling muatannya hingga berserakan di jalan. Posisi truk yang melintang di tengah jalan sempat menghambat arus lalu lintas dari Garut Selatan menuju Tasikmalaya. Kecelakaan diduga terjadi saat truk melintasi tanjakan dengan kondisi jalan berlubang. Sang sopir berusaha menghindari jalan berlubang, namun truk gagal menanjak, mundur, dan akhirnya terguling.
4: Ya, tadi itu mungkin habis tenaga, ketika habis ditanjakan, ini kebetulan ada jalan berlubang, jadi gas agak sedikit, mundur jalan, mobilnya mundur lagi.
0: Truk tersebut rencananya mengangkut ayam siap potong menuju pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya. Sang sopir selamat dalam kecelakaan ini meski mengalami trauma. Warga kemudian membantu mengevakuasi truk dengan derek manual. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menekan kadar polutan di ibu kota. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Olahraga menyehatkan tubuh. Tapi, tahukah Anda, serangan jantung juga bisa terjadi saat berolahraga.
4: Bahwa bisa kejadian henti jantung, 9 orang, 7 itu terjadi di luar rumah sakit.
3: Ingin tahu cara berolahraga yang aman bagi jantung? Saksikan CNN Indonesia Health, Sabtu 29 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
0: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
5: Pemerintah menyebut tepung ubi dan singkong bisa menjadi bahan baku alternatif untuk mencegah dan memadamkan api imbas kebakaran hutan dan lahan. Lantas apa kata para ilmuwan? Benarkah tepung lebih efektif daripada air untuk memadamkan kebakaran? Berikut ulasannya untuk Anda.
6: 24 Agustus lalu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menawarkan opsi alternatif untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, yaitu dengan menggunakan bahan tepung ubi atau singkong. Ide ini kemudian disambut positif oleh Presiden Prabowo Subianto.
7: Baik, Kapolri silakan.
8: Izin Pak, ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa. Itu yang bisa kami laporkan. Terima kasih, Pak.
7: Itu tepung. Tepung apa itu?
8: Tepung, itu Pak, tepung dari ubi, Pak. Oleh tepung ubi, Pak.
7: Menarik sekali itu. Bahan bakunya dari ubi. Dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar. Ya.
6: Benarkah bahan tepung singkong atau ubi efektif untuk memadamkan api? Begini penjelasan dari Preset Kimia Molekuler Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN.
9: Serbuk singkong digunakan untuk pemadam itu bisa, Pak, tapi dalam skala kecil. Artinya ketika apinya itu kecil dan jumlah dari patinya itu banyak, itu bisa mati. Sama seperti api yang disiram oleh pasir, tetap mati gitu, Pak. Nah, kalau kita bawa lagi ke proses kebakaran hutan, artinya kan skalanya besar. Nah, konteksnya itu jauh berbeda, Bapak. Dan itu tidak bisa. Senyawa yang dikandung di dalam singkong atau pati itu adalah namanya senyawa starch. Di mana itu gabungan antara glukosa berikatan dengan glukosa lainnya yang disebut polimer. Nah, senyawa itu tidak bisa digunakan sebagai fire retardant. Tapi harus digabungkan dengan senyawa lainnya. Nah, itulah pengembangan yang sedang kami kembangkan, di mana saya sebagai PI-nya.
10: Pendapat senada datang dari ahli matematika iklim Universitas Udayana. Kebakaran di area seluas Pulau Kalimantan yang mayoritas terjadi di lahan gambut disebut tidak bisa dipadamkan oleh bahan tepung singkong semata.
11: Tapi yang saya pahami secara konteks geografi kondisinya, saya rasa kurang efektif. Kenapa? Karena secara sistem kebakaran di Indonesia itu ya di Kalimantan, Sumatera, bahkan sekarang mulai di Papua, itu dia berkaitan dengan lahan gambut. Jadi karakternya itu apinya itu tidak hanya di permukaan, tapi di bawah permukaan juga. Dan ini yang jauh lebih sulit untuk dipadamkan. Karena dia pertama ya berada di bawah permukaan, jadi nggak bisa disentuh langsung. Dan kedua dia gampang menjalar di bawah permukaan. Nah sedangkan dengan menggunakan tepung, itu kemungkinan besar hanya bisa menyentuh pada areal permukaan. Karena dia sangat halus, sangat tipis, dia tidak bisa penetrate ke dalam, ke bawah tanah kurang lebih gitu. Jadi ya kelihatan apinya mungkin mati dari atas gitu ya, dari luar gitu. Tapi kebakaran akan tetap terjadi, jadi asapnya akan muncul dari mana-mana dan dia bisa tetap menyebar dari bawah tanah gitu.
10: Mandara menambahkan, air masih jadi elemen yang paling efektif untuk memadamkan api. Selain waterbombing, Mandara menyebut penggenangan di area yang terbakar efisien untuk meredakan api di bawah permukaan tanah. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, per 27 Agustus 2026, titik panas atau hotspot terbanyak berada di Kalimantan Tengah, diikuti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.
6: Berbagai inovasi alternatif untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan sudah mengemuka dan tentunya layak untuk diuji coba. Tapi jangan juga melupakan upaya mitigasi dan juga menyelesaikan akar permasalahannya yang kita semua tahu bukan semata karena faktor alam. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menekan kadar polutan di ibu kota. Operasi dilakukan pada Jumat pagi menggunakan pesawat Cessna 400 yang bertolak dari Bandar Udara Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan.
12: Pesawat Cessna 400 milik Smart Cakrawala Aviation bersiap menjalankan operasi modifikasi cuaca dari Bandar Udara Pondok Cabe, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Jumat pagi. Operasi ini dilakukan Pemprov DKI Jakarta melalui BPBD DKI Jakarta bersama BMKG dan Smart Cakrawala Aviation. Sejumlah wilayah di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur menjadi target operasi berdasarkan hasil pemantauan terhadap konsentrasi polutan yang relatif tinggi. Berbeda dengan operasi modifikasi cuaca pada musim penghujan, kali ini tim menggunakan campuran air dan surfaktan jenis SLS. Larutan tersebut digunakan dalam metode water mist untuk mengikat partikel polutan di udara. Hasil briefing pada Jumat pagi menunjukkan potensi pertumbuhan awan masih relatif kecil. Karena itu operasi pada pagi hari dilakukan dengan penyemprotan larutan surfaktan. Setelah pukul 1 siang, tim akan kembali memantau kondisi atmosfer untuk kondisi potensi pertumbuhan awan.
13: Hari ini kita akan melakukan modifikasi cuaca di lokasi yang sudah kita pantau untuk dilakukan penyemaian dalam rangka menurunkan angka polutan di titik-titik yang sudah kita identifikasi, angka polutannya relatif tinggi pada hari ini.
14: Jadi pertama kita lihat ya kondisi cuaca, prediksi sehari ke depan seperti apa gitu ya. Kemudian kita, nanti kita putuskan ya apakah akan menggunakan larutan surfaktan atau larutan CaCl2. Larutan CaCl2 itu akan kita pakai kalau dari prediksi awan, dari itu akan ada awan gitu ya.
12: Operasi modifikasi cuaca dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer serta peringatan dini yang dikeluarkan BMKG. Menurut Pemprov DKI Jakarta, operasi yang dilakukan selama beberapa hari terakhir berhasil menurunkan kadar polutan di sejumlah wilayah. Penurunan tersebut disebut berkisar antara 23% hingga 50%. Sementara pada 27 Agustus, penurunan kadar polutan disebut mencapai 57%. Operasi modifikasi cuaca ini dilakukan untuk menekan kadar polutan serta memanfaatkan potensi pertumbuhan awan untuk mendorong terjadinya hujan. Fahru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
5: Dua korban banjir Nepal terjebak di terowongan pembangkit listrik tenaga air Upper Trisuli. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Olahraga menyehatkan tubuh. Tapi, tahukah Anda, serangan jantung juga bisa terjadi saat berolahraga?
2: Bahwa bisa kejadian henti jantung, 9 orang, 7 itu terjadi di luar rumah sakit.
0: Ingin tahu cara berolahraga yang aman bagi jantung? Saksikan CNN Indonesia Health, Sabtu 29 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Evakuasi pasca banjir yang menerjang Nepal pada Rabu lalu masih terus berlangsung. Helikopter diterjunkan untuk mengevakuasi komunitas Nepal yang terjebak di distrik Nuwakot, Nepal. Selain itu pemirsa, tentara Nepal mencoba mengevakuasi dua orang dari terowongan pembangkit listrik tenaga air Upper Trisuli.
1: Evakuasi pasca banjir yang menerjang Nepal beberapa hari lalu masih terus berlangsung. Helikopter mengevakuasi komunitas Nepal yang terjebak di distrik Nuwakot, Nepal pada Jumat waktu setempat. Pihak berwenang memperingatkan potensi terjadinya banjir lanjutan. Tampak rumah-rumah yang rusak dikelilingi lumpur. Helikopter membawa para pengungsi ke barak Maitali milik Angkatan Darat Nepal. Sebagian warga dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi untuk antisipasi ancaman banjir dari danau yang terbentuk di hulu. Ribuan personel tentara dan polisi sudah dikerahkan untuk operasi ini. Helikopter digunakan untuk mengevakuasi para korban selamat dan mengirimkan tenda, makanan, dan obat-obatan ke daerah-daerah yang terisolasi akibat bencana. Masih dari Nepal, dua orang terjebak di terowongan pembangkit listrik tenaga air Upper Trisuli yang terendam banjir di distrik Rasuwa, Nepal pada Jumat. Rekaman yang dirilis Perdana Menteri pada 28 Agustus memperlihatkan tentara Nepal berusaha mengevakuasi dua korban banjir untuk keluar dari terowongan. Hingga saat ini identitas korban selamat belum diungkap. Otoritas setempat mengatakan 350 orang telah diselamatkan dari PLTA Upper Trisuli pada Kamis dengan tambahan dua korban selamat yang dievakuasi pada hari Jumat.
0: Cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir. Di kota suci Mekah, petir menyambar menara jam Mekah. Sementara di Madinah, badai debu dan pasir menerjang dan membuat suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap. Namun informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today kali ini. Saya Freddy Cahya pamit, salam sehat dan sampai jumpa.
2: Hujan badai hingga petir melanda kota suci Mekah pada Rabu 26 Agustus 2026. Dalam video terlihat kilatan petir menyambar menara jam Mekah atau Abraj al-Bait yang terletak di dekat Ka'bah. Mengutip kantor berita Antara, hujan badai ini terjadi di tengah cuaca panas yang menyengat. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi mencatat suhu di Mekah pada siang hari mencapai 43 derajat Celcius, sementara pada malam hari suhu berkisar di angka 33 derajat Celcius. Selain hujan petir, badai pasir juga terjadi di Mekah. Angin kencang yang membawa debu dan pasir ini dilaporkan terjadi saat jemaah sedang menunaikan sholat maghrib. Kondisi area Ka'bah menjadi gelap dan membuat jemaah segera meninggalkan Ka'bah. Sebelumnya, pada Selasa 25 Agustus 2026, badai pasir juga terjadi di kota Madinah. Akibatnya, suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap dan jarak pandang menurun. Badai pasir ini dilaporkan terjadi pada malam hari setelah waktu Isya. Dalam video lain yang beredar, tampak sejumlah jemaah masih melaksanakan sholat saat angin kencang menerjang. Sebelumnya, Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait angin kencang dan debu di wilayah Madinah. Cuaca ekstrim di Madinah, Makkah, dan sejumlah kota di Arab Saudi ini diperkirakan berlanjut hingga Kamis.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Sabtu 29 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Pemprov DKI Jakarta lakukan operasi modifikasi cuaca untuk menekan kadar polutan di ibu kota. Pesawat Cessna diterbangkan dari Bandar Udara Pondok Cabe di Tangerang Selatan. Tepung ubi dan singkong menjadi bahan baku alternatif padamkan api imbas kebakaran hutan. Sejumlah ilmuwan mengkaji air masih menjadi elemen paling efektif untuk padamkan api. Demonstrasi Jumat pagi berdampak penghentian sementara jalur rute Transjakarta dan komuter lain. Sejumlah CCTV, lampu lalu lintas, dan pos polisi juga mengalami kerusakan.

0: Kita awali informasi pertama, kebakaran kembali terjadi di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Petugas gabungan berupaya memadamkan api agar tidak meluas di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru tersebut.
1: Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Bukit Cinta, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat pagi. Api membakar semak belukar, vegetasi, serta ranting pohon di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tiupan angin kencang membuat api cepat menjalar di sejumlah bagian kawasan. Petugas BPBD, Perhutani, dan relawan Bromo berupaya memadamkan api secara manual serta menggunakan mobil pemadam kebakaran.
2: Pada sekitar pukul 1.00 tadi malam ini di sekitar Bukit Cinta ini mengalami kebakaran ya. Ini saat ini saya sudah berada di lokasi. Nah, ini kami menyiagakan tim dari BPBD dan juga Damkar sebentar lagi akan tiba di sini untuk melaksanakan kegiatan pemadaman bersama.
3: Terlihat di bawah saya ini adalah kobaran api titik baru yang membakar vegetasi di kawasan TNBTS Gunung Bromo. Petugas BPBD terus melakukan upaya untuk melakukan penyekatan agar api tidak merembet ke kawasan yang belum terbakar. Irsa Piongko, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
0: Sementara itu, peristiwa kebakaran di hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas. Total luas hutan yang terbakar per Jumat siang mencapai 160 hektar.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Lumajang, Jawa Timur masih belum bisa dipadamkan. Bahkan hutan TNBTS yang terbakar semakin meluas, mencapai 160 hektar. Hutan yang terbakar berada di kawasan Ayek-Ayek dan Pangonan Cilik. Asap dari kobaran api tampak membumbung tinggi.
5: Seperti yang terlihat bahwa asap di wilayah Ayek-Ayek ya, kalau kita petakan ada dua landscape yang terbakar secara masif ya di beberapa titik itu. Yang satu berada di Ayek-Ayek, yang kedua berada di Pangonan Cilik. Nah, dua itu yang menjadi titik pemadaman yang saat ini sedang dilakukan. Lebih di 160 hektar.
4: Petugas gabungan dari TNBTS, BPBD Kabupaten Lumajang, TNI dan Polri masih melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
0: Helikopter waterbombing maupun modifikasi cuaca dilakukan Satgas Karhutla untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau. Dari sisi hukum, polisi telah menetapkan 40 tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau.
6: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dilakukan Satgas Karhutla melalui jalur darat dan udara. Helikopter waterbombing disiagakan untuk membantu pemadaman di wilayah yang sulit dijangkau atau memiliki kondisi yang berisiko bagi petugas darat. Keempat helikopter tersebut terdiri atas dua unit helikopter jenis M18, satu unit Black Hawk, dan satu unit Sikorsky. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas pemadaman melalui udara adalah kawasan Suaka Marga Satwa Kerumutan. Helikopter waterbombing memiliki kapasitas angkut air sekitar 4.000 hingga 5.000 liter dalam sekali pengisian dan akan disiagakan hingga akhir November mendatang. Tak hanya itu, Satgas Udara Karhutla di Riau juga terus memaksimalkan operasi modifikasi cuaca dengan menabur garam di sejumlah wilayah di Riau. Proses penyemaian garam ini telah berlangsung sejak awal Februari lalu dengan total garam yang sudah disemai mencapai 160 ton. Pada Jumat, pesawat jenis karavan milik BNPB diterbangkan dari Bandara Lanut Rusmin Nuryadin menuju titik gumpalan awan yang terdeteksi oleh stasiun BMKG dengan membawa 1 ton garam untuk ditabur. Penyemaian garam tidak hanya dilakukan di siang hari, namun juga pada malam hari.
7: Kita melaksanakan operasi emisinya tidak terbatas pada siang hari, bahkan pada malam hari pun, di mana awan itu potensial dan di daerah yang kita butuhkan untuk diharapkan turunnya hujan, kita akan terbangkan pesawat untuk melaksanakan emisi.
6: Sementara itu, jumlah tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang ditangani Polda Riau dan jajaran terus bertambah. Hingga Jumat siang, jumlah kasus mencapai 37 perkara dengan total 40 orang tersangka. Keseluruhan perkara tersebut terkait kebakaran lahan dengan total luas area terdampak mencapai 904 hektar. Kasus yang ditangani meliputi berbagai wilayah diantaranya Kampar, Pelalawan, dan Rokan Hilir.
8: Kemudian proses menghormati satu perkara dengan satu tersangka. Yang terakhir tersangka yaitu 4 perkara dengan 3 tersangka. Dan Yesus sendiri kita menangani satu perkara yang menuju akan bisa yang sudah kita rilis di lalu yaitu Alis kita menangani satu perkara dengan 2 orang tersangka.
6: Penyidik masih melakukan penyidikan untuk melengkapi unsur-unsur tindak pidana untuk menentukan pertanggungjawaban hukum para tersangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aulia Ronitua, Pekanbaru, Riau.
0: Ya, pemerintah menyebut tepung ubi dan singkong bisa menjadi bahan baku alternatif untuk mencegah dan juga memadamkan api imbas kebakaran hutan dan lahan. Lantas, apa kata para ilmuwan? Benarkah tepung lebih efektif daripada air untuk memadamkan kebakaran?
9: 24 Agustus lalu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menawarkan opsi alternatif untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, yaitu dengan menggunakan bahan tepung ubi atau singkong. Ide ini kemudian disambut positif oleh Presiden Prabowo Subianto.
10: Baik, Kapolri, silakan.
11: Izin, Pak. Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api, api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa. Itu yang bisa kami laporkan. Terima kasih, Pak.
10: Itu tepung, tepung apa itu?
11: Tepung itu, Pak, tepung dari ubi, Pak. Oleh tepung ubi, Pak.
10: Menarik sekali itu. Bahan bakunya dari ubi, dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar, ya?
9: Benarkah bahan tepung singkong atau ubi efektif untuk memadamkan api? Begini penjelasan dari Periset Kimia Molekuler Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN.
12: Serbuk singkong digunakan untuk pemadam itu bisa, Pak, tapi dalam skala kecil. Artinya ketika apinya itu kecil dan jumlah dari patinya itu banyak, itu bisa mati. Sama seperti api yang disiram oleh pasir, tetap mati gitu, Pak. Nah, kalau kita bawa lagi ke proses kebakaran hutan, artinya kan skalanya besar. Nah, konteksnya itu jauh berbeda, Bapak. Dan itu tidak bisa. Senyawa yang dikandung di dalam singkong atau pati itu adalah namanya senyawa starch. Di mana itu gabungan antara glukosa berikatan dengan glukosa lainnya yang disebut polimer. Nah, senyawa itu tidak bisa digunakan sebagai fire retardant, tapi harus digabungkan dengan senyawa lainnya. Nah, itulah pengembangan yang sedang kami kembangkan, di mana saya sebagai PI-nya.
13: Pendapat senada datang dari ahli matematika iklim Universitas Udayana. Kebakaran di area seluas Pulau Kalimantan yang mayoritas terjadi di lahan gambut disebut tidak bisa dipadamkan oleh bahan tepung singkong semata.
14: Tapi yang saya pahami secara konteks geografi kondisinya, saya rasa kurang efektif. Kenapa? Karena secara sistem kebakaran di Indonesia itu ya di Kalimantan, Sumatera, bahkan sekarang mulai di Papua, itu dia berkaitan dengan lahan gambut. Jadi karakternya itu, apinya itu tidak hanya di permukaan, tapi di bawah permukaan juga. Dan ini yang jauh lebih sulit untuk dipadamkan. Karena dia pertama ya berada di bawah permukaan, jadi nggak bisa disentuh langsung. Dan kedua dia gampang menjalar di bawah permukaan. Nah, sedangkan menggunakan tepung, itu kemungkinan besar hanya bisa menyentuh pada areal permukaan. Karena dia sangat halus, sangat tipis, dia tidak bisa penetrate ke dalam, ke bawah tanah, kurang lebih gitu. Jadi ya kelihatan apinya mungkin mati dari atas gitu ya, dari luar gitu. Tapi kebakaran kan tetap terjadi, jadi asapnya akan muncul dari mana-mana dan dia bisa tetap menyebar dari bawah tanah gitu.
13: Mandara menambahkan, air masih jadi elemen yang paling efektif untuk memadamkan api. Selain waterbombing, Mandara menyebut penggenangan di area yang terbakar efisien untuk meredakan api di bawah permukaan tanah. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, per 27 Agustus 2026, titik panas atau hotspot terbanyak berada di Kalimantan Tengah, diikuti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.
9: Berbagai inovasi alternatif untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan sudah mengemuka dan tentunya layak untuk diuji coba. Tapi jangan juga melupakan upaya mitigasi dan juga menyelesaikan akar permasalahannya yang kita semua tahu bukan semata karena faktor alam. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
0: CT Arsa Foundation bersama Airnav Indonesia menyalurkan bantuan bagi warga terdampak gempa di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Bantuan diserahkan oleh General Manager CT Arsa Foundation, Hairani Akbar, bersama dengan Direktur Keuangan Airnav Indonesia, Oscar Syahbana, kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
15: Tim CT Arsa Foundation bersama Airnav Indonesia tiba di Manggarai Timur dan diterima oleh Bupati Manggarai Timur bersama jajaran Forkopimda di Aula Rumah Jabatan Bupati Manggarai Timur. Bantuan yang disalurkan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengungsi akibat gempa. Bantuan tersebut antara lain berupa tenda dan bahan makanan. Setelah penyerahan bantuan, tim CT Arsa Foundation bersama Airnav Indonesia meninjau posko tanggap darurat bencana.
16: Bantuan yang diberikan itu pada saat ini adalah bantuan yang dapat meringankan beban daripada pengungsi. Seperti misalnya tenda, makanan, dan lain sebagainya. Kami memang belum memberikan bantuan terkait kesehatan, itu nanti mungkin akan kita susulkan.
15: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur masih terus mendistribusikan logistik ke sejumlah wilayah terdampak. Sekitar 30% wilayah terdampak disebut masih belum menerima distribusi bantuan logistik karena kondisi topografi yang sulit dijangkau. Data terkini mencatat jumlah pengungsi mencapai 31.372 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan. Sementara total korban terdampak gempa mencapai 679 orang dengan rincian 404 orang terluka ringan, 239 orang luka berat, dan 36 orang meninggal dunia. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemprov DKI Jakarta lakukan operasi modifikasi cuaca tekan kadar polutan ibu kota. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
13: Dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
0: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
13: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Olahraga menyehatkan tubuh. Tapi, tahukah Anda, serangan jantung juga bisa terjadi saat berolahraga?
17: Bahwa bisa kejadian henti jantung, 9 orang, 7 itu terjadi di luar rumah sakit.
13: Ingin tahu cara berolahraga yang aman bagi jantung? Saksikan CNN Indonesia Health, Sabtu 29 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis. Ya. Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG, betul.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Suasana panik dan juga kecemasan menyelimuti ratusan keluarga di India. Mereka terus menanti kepastian nasib sanak saudara mereka yang hingga kini masih dilaporkan hilang akibat terjangan banjir bandang dahsyat yang melanda wilayah perbatasan Nepal dan Tibet.
1: Ratusan warga dari berbagai negara, termasuk sebagian besar peziarah asal India, masih belum diketahui nasibnya setelah dinding lumpur dan bebatuan runtuh dan menyapu aliran sungai di kawasan Himalaya. Kementerian Luar Negeri India melaporkan sedikitnya 288 warga negaranya hilang di Nepal, sementara 200 lainnya terjebak di wilayah Tibet, Cina. Biro Perjalanan Lokal, Superyatra, menyebutkan puluhan peziarah asal India yang mereka berangkatkan turut menjadi korban terjangan air bah yang terjadi pada Rabu pagi waktu setempat.
2: Nenek yatri kepergiare, hospital kunjung pernah admit panikurada ingat yatri traversers kait itu kusolrangga. Adi, apa yang lekuk kereta clearan teriun kita, adi nung confirm panu mudi ada, ana naung lekuk angin takal bandedana, udane naung lekuk naung di call panra, abdin soli soli kanga.
1: Hingga saat ini, tim penyelamat gabungan masih berpacu dengan waktu mencari hampir 1.500 orang yang hilang, termasuk lebih dari 700 warga negara asing dari berbagai belahan dunia seperti Australia, Amerika Serikat, Inggris hingga Malaysia. Bencana ini terjadi di tengah puncak musim ziarah Kailas Mansarovar, di mana kondisi cuaca biasanya menjadi waktu yang paling diincar para peziarah. Otoritas tempat bersama pemerintah India kini terus memperketat koordinasi darurat guna melacak keberadaan para korban yang masih hilang. Selain warga India, korban hilang dan terjebak juga berasal dari sejumlah negara lain dan pemerintah berbagai negara kini mendesak percepatan proses evakuasi di titik-titik isolasi terparah di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet.
0: Informasi berikutnya, kebakaran melanda sejumlah kawasan hutan di Aljazair. Api terdeteksi di 193 titik dan menewaskan 12 orang di 3 provinsi. Sementara di Jepang, hujan deras melanda kawasan Hakui, Prefektur Ishikawa, yang menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum hingga layanan kereta api terganggu.
3: Kepulan asap membumbung tinggi hingga menutup langit akibat kebakaran hutan di Aljazair. Sementara itu, petugas pemadam berjibaku untuk mengendalikan banyak titik api yang berkobar di seluruh negeri. Hingga Kamis pagi waktu setempat, Dinas Perlindungan Sipil Aljazair menyatakan kebakaran yang terjadi tercatat sebanyak 193 titik. Di antaranya sebanyak 140 titik api telah berhasil dipadamkan, sementara 46 titik lainnya masih berlangsung operasi pemadaman. Peristiwa kebakaran ini telah menewaskan 12 orang di 3 provinsi, meliputi 5 orang di Jijel, 4 orang di Bezaya, dan 3 orang lainnya di Tizi Ouzou. Atas peristiwa ini, Presiden Aljazair Abdel Majid Tebboune menetapkan masa berkabung nasional selama 3 hari. Hujan deras yang terjadi di Hakui, Prefektur Ishikawa, Jepang memicu banjir. Dalam kurun waktu 24 jam hingga pukul 14.30 waktu setempat, Hakui mencatatkan curah hujan sekitar 350 mm dan menjadi rekor bagi kota ini. Hujan ini menyebabkan jalanan terendam, tanggul sungai rusak, hingga layanan kereta api terganggu. Atas hal tersebut, pada Kamis pagi, Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan darurat hujan tingkat tertinggi atau level 5 untuk kawasan Hakui dan beberapa wilayah lain di Prefektur Ishikawa dan Toyama. Peringatan ini kemudian diturunkan ke level 3 menyusul redanya hujan untuk sementara waktu.
0: Cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir. Di kota suci Mekah, petir menyambar menara jam Mekah. Sementara di Madinah, badai debu dan pasir menerjang dan membuat suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap.
4: Hujan badai hingga petir melanda kota suci Mekah pada Rabu 26 Agustus 2026. Dalam video terlihat kilatan petir menyambar menara jam Mekah atau Abraj al-Bait yang terletak di dekat Ka'bah. Mengutip kantor berita Antara, hujan badai ini terjadi di tengah cuaca panas yang menyengat. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi mencatat suhu di Mekah pada siang hari mencapai 43 derajat Celcius, sementara pada malam hari suhu berkisar di angka 33 derajat Celcius. Selain hujan petir, badai pasir juga terjadi di Mekah. Angin kencang yang membawa debu dan pasir ini dilaporkan terjadi saat jemaah sedang menunaikan sholat maghrib. Kondisi area Ka'bah menjadi gelap dan membuat jemaah segera meninggalkan Ka'bah. Sebelumnya, pada Selasa 25 Agustus 2026, badai pasir juga terjadi di kota Madinah. Akibatnya, suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap dan jarak pandang menurun. Badai pasir ini dilaporkan terjadi pada malam hari setelah waktu Isya. Dalam video lain yang beredar, tampak sejumlah jemaah masih melaksanakan sholat saat angin kencang menerjang. Sebelumnya, Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait angin kencang dan debu di wilayah Madinah. Cuaca ekstrim di Madinah, Makkah, dan sejumlah kota di Arab Saudi ini diperkirakan berlanjut hingga Kamis.
0: Gajah-gajah berhias menjadi bintang dalam puncak festival Onam di Kerala, India. Di balik prosesi yang penuh warna ini, tersimpan kisah tentang kepulangan seorang raja dan harapan akan kemakmuran. Sementara itu di Moskwa, Rusia, Festival Discovery Abu Dhabi menghibur warga, mengajak warga Rusia untuk mengenal budaya Timur Tengah.
5: Gajah-gajah dengan hiasan berwarna emas memimpin prosesi di kuil Trikakaravamanamurti di Kerala, India. Sementara itu, ribuan umat berkumpul di sekitar gajah untuk mengikuti ritual. Salah satu gajah mendapatkan tugas istimewa membawa patung Dewa Vamana dalam prosesi puncak Festival Onam. Onam merupakan festival panen tahunan masyarakat Kerala. Perayaannya diwarnai pokalam, hiasan bunga beraneka warna yang disusun membentuk pola-pola yang indah. Ciri khas dari festival ini adalah kehadiran Onam Sadya, yaitu jamuan vegetarian dengan beragam hidangan tradisional yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan. Namun, Onam bukan sekedar festival panen. Perayaan ini berakar dari legenda Hindu tentang Raja Mahabali, pemimpin yang masa pemerintahannya dikenang sebagai era kemakmuran. Tarian tradisional Al-Ayala hadir di jantung kota Moskwa, Rusia. Tarian yang dikenal sebagai tarian para emir ini langsung menarik perhatian pengunjung di Manesnaya Square.

0: Namun, budaya Timur Tengah di sini tidak hanya untuk ditonton. Pengunjung diajak mencoba langsung berbagai kerajinan tradisional. Salah satunya adalah teknik menganyam tali yang dipandu Hasan Ali Muhammad.
1: Сегодня я очень рад, у меня хорошее чувство видеть наш арабская культура здесь, в Красной площади.
0: Festival yang bertajuk Discover Abu Dhabi ini berlangsung selama 5 hari. Pengunjung dapat menikmati konser, pertunjukan interaktif tentang Abu Dhabi modern, sesi foto, serta mencicipi kopi khas Timur Tengah. Beragam acara yang ditampilkan mendapatkan sambutan hangat dari warga Rusia.
2: Молодцы, хорошая выставка. Есть что посмотреть, послушать и пообщаться, конечно.
0: Festival pun ditutup dengan meninggalkan jejak persahabatan, sebuah pertemuan hangat antara tradisi Timur Tengah dan warga ibu kota Rusia.
3: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Halo Healthy People, jumpa lagi dengan saya Clarissa Aradia di CNN Indonesia Health. Olahraga dikenal sebagai aktivitas yang menyenangkan dan juga menyehatkan jantung. Namun benarkah olahraga dengan intensitas yang tinggi jika dilakukan secara berlebih justru akan berbahaya bagi kesehatan jantung? Nah, kita akan membahasnya dengan Dr. Tengku Muhammad Budiansyah, spesialis jantung dan pembuluh darah. Halo dokter,
1: halo,
0: terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami di hari ini gitu ya dok ya. Kami ingin membahas dan juga mengulas lebih dalam tentunya ya dok ya. Banyak orang nih beranggapan semakin sering berolahraga, maka jantung akan semakin sehat gitu ya dokter ya. Tapi sebenarnya aturan olahraga yang aman bagi kesehatan itu seperti apa sih dokter?
1: Oke, berdasarkan guideline atau panduan di seluruh dunia, itu kita harus mengikuti studi penelitian. Studi penelitian yang besar itu dibuatlah guideline. Dan dalam guideline itu ada kriteria rekomendasi dan level evidence base. Olahraga itu masuk dalam aktivitas fisik. Dan aktivitas fisik itu dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan, terutama jantung, dan sangat penting agar kita bisa beraktivitas secara normal. Nah, berdasarkan guideline, itu rekomendasi olahraga itu 1A. Artinya, dia menurunkan angka mortalitas, kematian, dan morbiditas atau kecacatan, dan itu sangat penting. Nah, berdasarkan guideline, olahraga itu berdasarkan heart rate zone. Contoh misalnya, Mbak usia ya sekitar 30 lah, 220 dikurangin umur, itu dapatnya sekitar 190 bukan? Dan itu heart rate maksimal. Nah, okay, kalau Mbaknya mau olahraga, olahraga apa nih? Misalnya, aktivitas sedang lah. Kalau sedang itu rate zone-nya, dari angka 190 dikalikan 50-70% itu akan didapatkan heart rate maksimal untuk olahraga sedang. Okay. Kalau untuk olahraga berat itu 70-85% dari maksimum heart rate zone tadi. Jadi Mbak kira-kira 130 lah heart rate per menit untuk melakukan aktivitas olahraga tadi.
0: Oke, tapi kan tingkat kebugaran setiap orang, setiap pribadi tentunya kan berbeda-beda ya dokter. Benar. Ya. Bagaimana untuk bisa menentukan bahwa intensitasnya ini tepat nih buat badan saya, karena setiap per orangnya beda-beda itu dokter.
1: Yes. Kalau terkait dengan kebugaran, somehow kadang-kadang kita berpikir orang bugar nih, luarnya saja. Tapi dalamnya kan kita nggak tahu.
0: Tuh.
1: Maka dibutuhkan medical check up yang tepat. Karena bugar itu

0: faktor yang mempengaruhi adalah kolesterol total, umur, tekanan darah, jenis kelamin, merokok atau tidak merokok. Nah, dari sana itu akan keluar berupa gambar kuning, hijau, orange, merah, terang dan merah gelap. Nah, contoh mbaknya di usia, contoh ngambil usia 30 tahun lah. Dia memang kategorinya adalah green atau aman untuk melakukan aktivitas. Tapi itu kan hanya dilihat berdasarkan kemungkinan. Dan dia harus dikonfirmasi lagi dengan namanya table dyslipidemia. Misal contoh, dari tabel tadi angkanya dia mungkin 0, 0. Artinya dalam 10 tahun resiko serangan jantung atau serangan stroke tidak terjadi. Tapi kalau ketika kita melihat hasil lab ternyata LDL-nya cukup tinggi, lebih dari 190, maka dia harus minum obat dong, kolesterol. Atau dia ternyata kadar kolesterolnya kurang, kolesterol jahat menurut saya ya, yaitu LDL. Karena kalau kita periksa medical check up, ada trigliserida, kolesterol total, LDL, kolesterol jahat, dan HDL, kolesterol baik. Nah, LDL ini sangat penting. Untuk apa? Untuk mengetahui kira-kira kita cocok nggak sih untuk melakukan aktivitas yang cukup berat. Karena ketika dia ternyata merah, maka harus ada obat yang harus diminum untuk menurunkan kadar kolesterolnya. Dan setelah tadi ditemukan apakah dia posisinya adalah hijau, kuning, ataupun merah, nah dari sana dia harus melakukan treadmill test. Lari tuh treadmill, ya. Kemudian direkam listrik jantungnya kan. Nah, nanti dari sana akan terlihat adakah gangguan irama, adakah kemungkinan sumbatan, dan functional capacity. Jadi artinya di sana akan dinilai kemampuan jantung, kemampuan paru, kemudian dokter jantung akan menuliskan resep olahraga berdasarkan fit, frekuensi, intensitasnya seperti apa, timing olahraga apa, dan tipe olahraga yang cocok seperti apa.
1: Oke, baik. Nah, kalau sudah keluar nih rekomendasi dari dokter, kemudian juga ada beberapa orang yang sudah mengikuti rekomendasi tersebut, artinya sudah terbiasa untuk berolahraga sesuai dengan intensitas yang disarankan, begitu ya dok. Apalagi juga kita melihat ada sejumlah atlet-atlet juga, berarti sudah melakukan olahraga secara rutin. Dan terlihatnya sih sehat-sehat aja gitu ya dokter ya. Yes. Tapi ada beberapa kali kesempatan juga ataupun juga kejadian begitu ya, bahwa orang-orang yang sudah terbiasa berolahraga tiba-tiba bisa kolaps dan mengalami henti jantung begitu. Padahal kalau lihat dari track recordnya tadi sudah rutin berolahraga. Apakah olahraga ini bisa menjadi pemicu henti jantung, atau memang sebelumnya sudah ada penyakit jantung tapi tidak terdeteksi begitu dokter?
0: Oke. Kalau henti jantung itu terkait dengan listrik jantung tiba-tiba shutdown. Nah, kadang kita salah mengerti dengan namanya serangan jantung. Kalau serangan jantung, pembuluh darah di koroner itu ada blockages, tertutup. Kan ini jantung nih, jantung kan berupa muscle otot. Dan pembuluh darah yang menempel di otot jantung yang berdetak dan bergerak itu namanya pembuluh darah arteri koroner. Dan ketika dia ada sumbatan, itu serangan jantung. Tetapi perlu diingat, dia serangan jantung. Kemudian dia tertolong, dipasang ring. Kira-kira jantungnya tertolong nggak sih? Mungkin tertolong dan mungkin tidak. Apa artinya? Meaning, kemungkinan otot jantung itu bisa rusak. Bisa, ketika dia rusak, timbul scar atau otot jantungnya mati, kemungkinan ada gangguan irama. Ketika gangguan irama, dia beraktivitas olahraga tidak berdasarkan rekomendasi hasil resep, dia bisa tadi henti jantung. Pertama, jadi henti jantung yang disebabkan oleh serangan jantung yang dulunya mungkin tidak tertolong. Satu. Yang kedua, mungkin dia seorang wanita pregnansi, melahirkan, kemudian ternyata dia mengalami gagal jantung. Jadi wanita yang setelah melahirkan atau sedang hamil mungkin mengalami gagal jantung, yaitu mereka yang kadang-kadang ya Tuhan memilihlah, gak semua wanita yang hamil akan mengalami gagal jantung. Ketika jantungnya mengalami pelebaran, maka di sana gangguan irama akan mungkin terjadi. Sehingga medical check up juga diperlukan pada wanita-wanita hamil. Karena serangan jantung tidak terjadi hanya pada saat olahraga. Dia diam berdiam, kemudian ternyata dia mengalami gagal jantung, henti jantung pun bisa terjadi.
1: Oh, semendadak.

0: Itu ya dokter.
1: Benar.
0: Ya. Apakah ada tanda-tanda sebelumnya yang perlu diantisipasi untuk orang yang terlihatnya sehat-sehat aja, bugar, tapi ternyata bisa mengalami penyakit seperti itu dokter?
1: Tanda-tanda kadang-kadang kita merasa cepat capek. Orang kan aktivitasnya beda-beda nih. Ada dia misalnya petani, dia biasa dengan aktivitas berat. Atau orang kantoran, biasa dia beraktivitas ringan atau sedang. Nah, suatu saat petani ini dia biasa beraktivitas berat bukan? Ternyata dia saat beraktivitas berat, nafasnya pendek. Nah, itu bertanda-tanda tuh ada bahaya. Atau heart rate-nya lebih cepat, berdetak dengan cepat. Itu harus hati-hati. Di lain, contoh yang dia sebagai pegawai biasa, aktivitasnya ringan atau sedang. Dia duduk saja, makan, dia udah terasa capek. Atau heart rate-nya berdetak dengan cepat. Itu harus hati-hati.
0: Jadi benar-benar harus bisa melihat kebiasaan diri. Ketika ada yang aneh, ini memang menjadi tanda-tanda yang perlu sesegera mungkin dicek begitu ya dokter ya. Baik, bahasannya semakin menarik dan pemirsa usai jeda kita akan bahas mitos dan fakta seputar serangan jantung saat berolahraga. CNN Indonesia Health segera kembali.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan Dr. Tengku Muhammad Budiansyah, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Dokter, sebelumnya kita lanjut ke pertanyaan lainnya juga ya dokter, masih banyak sekali tentunya tabungan pertanyaan kita, tapi kita sekarang mau bahas dulu mitos dan fakta seputar serangan jantung yang berkembang di masyarakat. Kita bahas satu persatu ya dokter ya. Yang pertama nih dokter, orang dengan penyakit jantung tidak boleh olahraga sama sekali. Nah, bagaimana tuh dokter? Mitos atau fakta?
3: Mitos.
2: Mitos.
3: Tidak benar. Karena sudah di awal saya jelaskan bahwa aktivitas fisik termasuk olahraga direkomendasikan 1A, artinya dia secara sains dan rekomendasi terbukti menurunkan angka mortalitas dan morbiditas atau kecacatan pada pasien-pasien jantung dan pasien dan mereka yang sehat.
2: Oh, terutama mereka yang mungkin sudah ada komorbid atau penyerta sejak kecil menderita lemah jantung begitu misalnya dokter, itu tetap harus olahraga tapi sesuai dengan ketentuan yang sudah disarankan atau bagaimana dokter?
3: Benar, tetap. Contohnya misalnya mereka dengan gagal jantung, dengan kapasitas paru-paru yang mungkin menurun, maka ada namanya seperti latihan 6 minute walking test. Jadi dalam 6 menit dia harus bisa mencapai kurang lebih 500 meter lah, dia dikatakan bugar. Dan somehow kadang-kadang dia gak achieve kan, tidak tercapai. Dia akan mengulang lagi, diulang, dilatih. Maka memang olahraga itu sangat penting. Jadi walaupun mereka sakit jantung, bukan berarti mereka tidak boleh berolahraga.
2: Oke, tidak boleh berhenti ya dokter
3: tidak
2: ya.
3: Boleh, yes.
2: Baik, yang ketiga dokter, jantung berdebar sangat cepat saat olahraga, berarti ada masalah jantung.
3: Kalau berdebar itu benar.
2: Benar.
3: Itu fakta. Contoh misalnya heart rate maksimal dia maksimum hanya 190 maksimum. Ternyata mbaknya berolahraga kok bisa sampai 220 atau 230. Itu perlu kita harus curigai. Adakah penyakit komorbid yang tanpa kita sadari ternyata sudah kita punya. Contoh misal ada gangguan irama atau ternyata ada hipertensi. Kadang-kadang orang hipertensi adaptasi tubuh, bahasa kedokterannya adalah kompensasi, rate-nya makin cepat. Dan itu kita harus hati-hati. Atau ternyata dia ada sumbatan di jantung, adaptasi tubuh atau kompensasinya, rate jantung itu berdetak dengan cepat. Dan itu kita harus hati-hati. Yes.
2: Baik, benar-benar harus mewaspadai, mawas diri itu benar. Paling penting ya dokter ya. Selanjutnya dok, kalau masih muda tidak perlu khawatir mengalami henti jantung saat olahraga.
3: Kurang tepat.
2: Yes,
3: mitos benar. Kenapa? Karena begini, kita harus kembali ke basic hidup lah, bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan itu dengan standar yang sama. Kadang-kadang jantung strukturnya berubah, kadang-kadang ada listriknya yang tidak sama dengan setiap orang. Contoh misalnya, saya tunjukkan dengan gambaran di jantung seperti ini. Nah, contoh orang muda, dia menganggap ini bugar dan sehat. Oh, saya bugar dan sehat. Kemudian ternyata dia bisa henti jantung mendadak. Nah, jantung itu tidak hanya serta-merta hanya pembuluh darah koroner saja yang merah ini. Dia ada struktur jantung di dalamnya yang disebut otot jantung. Dan otot jantung ini bisa mengalami pembekakan atau penebalan yang ukurannya normal dari biasa. Yang biasa disebut adalah kardiomiopati, hipertrofi kardiomiopati. Dindingnya ini mengalami penebalan. Dan itu terjadi pada usia muda. Coba deh di googling. Orang sudden cardiac death di lapangan bola. Itu terjadi karena saat jantung memompa, ini memompa, karena dindingnya tebal, dinding ini menutup pintu katup aorta untuk mengirim darah ke seluruh tubuh. Terhenti. Selesai. Pertama, itu dari struktur jantung. Yang kedua, dari aliran listrik. Ini SA, sumber listrik, AV node, dan ini Purkinje namanya. Mudah, yang paling mudah saya transfer knowledge-nya adalah begini. Ini PLN, sumber listrik.
2: Iya.
3: Ini gardu. Rumah. Ini listrik di rumah nih. Nah, kadang-kadang ada misalnya penyakit gangguan irama. Gangguan irama ya. Gangguan irama itu listrik ini bisa terhenti. Ya, seperti Brugada syndrome. Brugada syndrome itu memang ada gangguan irama, memang bawaan dan itu bisa terjadi pada orang-orang tertentu, usia muda, ya. Contoh, Brugada itu terjadi henti jantung pada saat berenang. Dan itu pentingnya medical check up, tidak hanya melihat pembuluh darah koroner, tetapi jantungnya harus di USG, ehokardiografi, untuk melihat struktur jantung, ukurannya, tebalnya, katupnya, dan terakhir adalah dengan Holter monitoring, yaitu memeriksa listrik jantung, kira-kira listrik jantungnya normal atau tidak dalam mengirim listrik dari PLN ke gardu kompleks rumah dan akhirnya ke rumah-rumah supaya dia gerakan jantung, ya listrik mengalir, itu artinya jantung berdetak dengan sempurna. Sinkron lah, dia mempunyai irama harmonisasi yang indah.
2: Prosaklar manapun yang ditekan akan lancar aja ya alirannya.
3: Benar,
2: dokter,
3: benar.
2: Ya.
3: Yes. Oh,
2: jadi benar-benar namanya tes harus menyeluruh juga ya dokter,
3: harus
2: ya?
3: Harus menyeluruh, harus menyeluruh, benar.
2: Ya, baik, selanjutnya nih dokter. Kalau pusing atau hampir pingsan saat olahraga cukup duduk sebentar, lalu lanjut kalau sudah merasa lebih baik. Bagaimana dokter?
3: Mitos. Karena do not take risk lah. Jadi jangan ambil resiko terlalu banyak. Karena ketika ada rasa dizziness, dizziness itu artinya kita ada perubahan orientasi ruangan, kelayangan.
2: Kelayangan banget ya, ya, ya.
3: Vertigo berputar. Kemudian kepala terasa ringan mengembang. Itu harus hati-hati. Itu sebuah signal kita untuk stop dulu deh. Nah, atau kita bisa menghitung nadi kita. Nadi, kita hitung nadi di saat olahraga. Tadi kita merasa kok enggak nyaman nih, kita hitung nadi nih. Gampang, ya. Dalam 15 detik kira-kira denyutnya ada berapa kali nih?
2: Oke.
3: Loh, kok denyutnya saya nggak bisa hitung nih? Nah, hati-hati. Jantungnya mungkin terlalu cepat. Atau kita sebut supraventrikular takikardi. Atau kita coba nih, 15 detik. Loh, kok nggak ada ya 15 detik? Ada hanya mungkin 10. Artinya kalau 15 detik dikalikan 4, 60 detik, 1 menit, itu kan cuma 40.
2: Ya.
3: Bradikardi. Jadi kecepatan jantungnya down. Dan itu cukup berbahaya. Dan ingat, harus hati-hati ketika alarm itu ada.
2: Oke, dan kalaupun memang merasa sudah lebih baik, ya sudah tidak usah langsung dilanjutkan terburu-buru juga gitu ya,
3: yes.
2: Atau memang harus ada waktunya, coba lihat dulu rest sekitar 15 menit. Kalau sudah lebih baik, boleh beraktivitas lagi atau bagaimana dokter?
3: Istirahat, evaluasi kembali, medical check up sebelumnya.
2: Oke.
3: Konsultasi ke dokter jantung secepatnya.
2: Baik, lebih penting antisipasi ya.
3: Benar,
2: ya.
3: Yes.
2: Baik, nah selanjutnya nih dokter, berkaitan juga sama yang tadi dokter praktekkan juga ya. Salah satu caranya untuk ngitung nadi bisa dari smartwatch juga ya dokter.
3: Benar.
2: Nah smartwatch ini bisa memberitahu apakah dengan pasti jantung kita bermasalah atau tidak. Mitos atau fakta dokter?
3: Mitos.
2: Mitos.
3: Karena kata-kata tadi menggunakan kata pasti. Nggak bisa. Jadi smartwatch itu dia hanya merekam satu lead, yaitu lead 2 namanya. Kalau kita merekam listrik jantung atau irama jantung, kita butuh 12 lead. Itu gunanya EKG.
2: Yeah.
3: Yes. jam smartwatch tidak bisa melihat secara pasti adanya gangguan irama di jantung.
2: Tidak bisa, jadi memang harus menggunakan tes yang memang terukur tadi ya.
3: Benar.
2: Dokter. Baik, nah dokter, ini kita langsung ada pertanyaan lagi nih dokter ya. Kita ulas lebih dalam lagi, karena juga berkaitan dengan olahraga. Di zaman sekarang sudah banyak sekali orang-orang yang sudah lebih melek ya dokter, bahwa olahraga ini penting dan semakin banyak juga cabang olahraga yang bisa dicoba dan dinikmati juga. Nah, gejala atau tanda bahaya apa aja dokter yang harus kita ketahui ketika olahraga berlebih justru sudah berbahaya bagi kesehatan jantung? Karena mungkin banyak juga yang FOMO, enggak, aku maunya tetap memaksakan diri olahraga gitu dokter.
3: Iya, jadi olahraga itu harus berdasarkan panduan dari medical check up, idealnya loh ya, idealnya. Tapi kalau kita dalam kategori sehat, kemudian faktor resiko juga tidak ada, boleh saja, tapi tetap secara terukur. Terukurnya seperti apa? Berdasarkan heart rate zone. Itu sebenarnya simple. Kalau kita misalnya kadang-kadang kita kan tidak selamanya fit kan, kadang-kadang kita unfit lah. Terus teman-teman kita, yuk kita main yuk, ayo oke, kita olahraga. Atau olahraga apa saja. Kita ikutin olahraga berdasarkan perhitungan yang moderate intensity saja. Jadi ambil heart rate-nya dari heart rate maksimal 50-70%, that's enough. Okay. Tapi kalau kita tidur cukup, makannya oke, kita punya feeling juga oke, maksudnya kita punya emosional juga lagi stabil, tensi juga tidak tinggi, kemudian kita tidak mengalami demam atau apa penyakit yang lain, kita katakan sehat banget lah, kita boleh melakukan aktivitas sampai aktivitasnya heart rate maksimal itu 70-80%.
2: 70-80% tadi ya dokter ya.
3: Yes.
2: Baiklah, tentu masih banyak sekali pembahasan terkait kesehatan jantung yang akan diulas usai jeda. Tetaplah di CNN Indonesia Health.
0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan Dr. Tengku. Dokter, kapan waktu yang tepat nih untuk memeriksakan kesehatan jantung terutama jika rutin berolahraga?
3: Kapan? Sedini mungkin. Jadi sebelum kita memutuskan untuk olahraga, kita harus medical check up yang pertama. Jadi setelah kita melakukan medical check up, kita minta resep olahraga yang tepat buat kita dan kita rutin melakukan pemeriksaan laboratorium tentunya. Karena kalau resep olahraga itu kan biasanya dari hasil treadmill test. Dan kadang-kadang kita makannya kan juga tidak selamanya healthy ya.
2: Betul.
3: Jadi kadang-kadang apalagi sekarang kan trennya kita kulineran kemana. Dan itu kan up dan down dong hasil labnya. Ya kadang-kadang kalau kita LDL jeleknya lagi tinggi, maka kita harus konsultasi ke dokter kira-kira apakah perlu minum obat atau cukup dengan lifestyle. Nah ini yang paling utama. Jadi kalau kita melihat dari guideline, kita harus benar-benar menjalankan lifestyle berdasarkan guideline dan tidak hanya olahraga. Berdasarkan guideline itu ada 7 loh aktivitas yang cara hidup sehat. Yang pertama karbo gak boleh terlalu banyak. Idealnya 400 gram cukup. Garam tidak boleh terlalu banyak. Idealnya 2,5 gram di lidah hambar. Kalau ada antrian panjang, udah pasti itu garamnya pasti gurih. Si dokternya ini kayaknya kita gak boleh kulineran deh. Enggak, boleh sekali-sekali, tapi enggak boleh rutin. Yes, jadi makanan yang hambar itu ideal untuk menjaga tekanan darah lebih stabil. 3 dan 4, sayur dan buah sebanyak-banyaknya. Pagi harus ada, siang harus ada, malam harus ada. Minimal berapa? Minimal 200 gram per hari. Betul. Tapi enggak boleh buah yang di mall. Enggak boleh.
2: Apa tuh buah yang di mall?
3: Apel, pil, anggur, karena mehong, mahal.
2: Karena lebih ke mahalnya ya.
3: Yes.
2: Kalau sehat mah tetap sehat.
3: Coba deh googling Finlandia. Finlandia kan umurnya lebih panjang. Oh, dan
2: angka harapan hidup.
3: Angka harapan hidup dan bahagia. Mereka hidup berdasarkan musim. Jadi kita hidup berdasarkan musim. Kalau musim rambutan, rambutan dimakan. Ingat, ingat ketimun itu buah. Tomat itu juga buah. Jadi gak perlu kita ngambil buah yang dari mall. Sayur itu harus sebanyak-banyaknya. Gak perlu apa namanya yang mahal-mahal. Toge, kangkung. Kemudian yang kelima, extra virgin oil, minyak zaitun, 2 sendok per hari. Kemudian 6, ikan minimal 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Okay. Saya gak suka ikan, kalau makan ikan rasa muntah. 2 kapsul minyak ikan per hari. Dan terakhir, tuh baru masuk, olahraga. Jadi jangan hanya fokus ke olahraga ya, tapi hidup sehat.
2: Hidup sehat.
3: Berdasarkan guideline.
2: Oke, nah yes. Memang lebih baik cek dulu baru melakukan olahraga sesuai rekomendasi.
3: Yes, benar.
2: Nah, tapi kalau sudah rutin berolahraga, sebaiknya untuk medical check up ini dilakukannya tuh berapa kali sih, dokter? Apakah dalam setahun better sekali atau bagaimana? Sebelum ada keluhan tentunya kan kalau medical check up ya, Dok?
3: Iya, sebelum ada keluhan, tergantung dari hasil sebenarnya. Misal contoh misalnya LDL jahatnya lagi tinggi. Misalnya di atas 190 LDL-nya dan dia kategori populasi atau orang yang resiko ringan terjadinya serangan jantung atau stroke, maka dia harus kontrol 2 bulan untuk melihat LDL-nya geser ke kiri atau jangan-jangan tetap bertahan di angka yang tinggi tadi 190. Kalau dia usia muda, faktor resikonya untuk serangan jantung dan stroke rendah, dia LDL-nya di bawah 116 juga cukup. Ya, sudah cukup. Kapan lagi periksa? Ya bisa tahun depan atau ini lagi nakal nih, banyak cheating. Kontrol lagi dong. Tapi kalau untuk medical check up secara keseluruhan itu per tahun juga cukup.
2: Baik, yeah. Sesuai kebutuhan dan kondisi fisik. Benar. Setiap orang tentunya ya. Nah, dokter, pertolongan pertama seperti apa yang harus dilakukan jika seseorang mengalami kolaps dan henti jantung, Dok?
3: Yes, yang pertama itu adalah kita melakukan CPR dan minta bantuan secepat-cepatnya, minta tolong CPR. Karena itu melindungi jantung, sirkulasi darah dan brain, otak. Secepatnya lah melakukan CPR. Jadi CPR itu dalam 1 menit itu sekitar 100 sampai 120 kali kita genjot dengan kuat dan cepat dan minta bantuan. Karena itu golden time period hanya sekitar 0 sampai

0: 4 menit utama.
1: Tapi kalau kondisi seperti itu dok, biasanya pasiennya sudah tidak sadar diri dok? Atau sebenarnya masih ada kemungkinan sadar? Kalau memang ada kemungkinan itu, apa yang harus dilakukan oleh si pasien tersebut dok?
0: Kalau dia tidak sadar, kita lakukan CPR. Kalau dia sadar, beruntung dong kita. Ya. Yes, karena tidak sadar itu kan akibat dari suplai oksigen yang tidak cukup ke otak akibat henti jantung. Ya. Maka kita harus melakukan CPR, idealnya dalam 1 menit itu bisa 100 sampai 120 kali dengan harapan darah bisa masuk ke otak secepatnya dan pasien biasanya akan siuman kembali. Perlu diingat bahwa misal kejadian henti jantung 9 orang, 7 itu terjadi di luar rumah sakit. Artinya dimanapun bisa terjadi. Yes.
1: Oleh sebab itu kita yang di sekitarnya apabila melihat pasien yang tiba-tiba seperti itu, langsung saja ya dokter yang lakukan CPR ya dok.
0: Benar.
1: Ya. Karena kan biasanya kita juga jadi ikut nge-freeze gitu ya, apa nih yang harus dilakukan? Apakah nelpon ambulans dulu, rumah sakit dulu, tapi justru langsung saja melakukan CPR ya dok?
0: Dengan syarat dia unconscious ya, tidak sadar. Yes, kita langsung seperti itu.
1: Baik, CPR itu penting, jadi semuanya sebenarnya bisa melakukan. Siapapun. Bisa dan boleh ya dok?
0: Benar,
1: ya?
0: Boleh. Oh. Dan tidak perlu minta izin, karena itu life saving.
1: Baiklah, nah dokter kalau gitu seberapa penting sih dok ketersediaan alat untuk menangani henti jantung mendadak ini supaya bisa tersedia di seluruh tempat berolahraga, bukan hanya di gym begitu ya, tapi juga di stadion, kantor maupun juga tempat-tempat olahraga dok.
0: Seberapa penting? Penting banget. Idealnya kalau ada sebuah aturan oleh pemerintah atau merasa penyedia jasa penyedia olahraga itu idealnya mereka harus punya
1: itu udah SOP ya dokter.
0: SOP automatic external defibrillator, mereka harus standby di sana dan tidak hanya standby, semua orang harus diedukasi dengan benar supaya kejadian tidak mohon maaf agak plongo-plongo karena semua orang bertanggung jawab untuk menyelamatkan satu nyawa ketika dia mengalami henti jantung.
1: Karena secepat mungkin juga ya dokter. Benar. Ya penanganannya ya dok.
0: Benar.
1: Wow, baru ketika tidak bisa ditangani langsung minta bantuan tentunya kepada yang ahli atau bawa ke rumah sakit sesegera mungkin ya dokter ya. Baik, terima kasih banyak dokter Tengku Muhammad Budiansyah atas penjelasannya di hari ini. Demikian CNN Indonesia Health, saya Clarissa Aradia, Healthy People, Healthy Life. Sampai jumpa.

Gunung Merapi di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta meluncurkan awan panas guguran dengan jarak luncur 2.000 meter. Pemerintah menyebut tepung ubi dan singkong bisa menjadi bahan baku alternatif untuk mencegah dan memadamkan api imbas kebakaran hutan dan lahan. Lantas, apa kata para ilmuwan? Setelah lebih dari satu dekade, boy group legendaris asal Korea Selatan Big Bang akhirnya kembali menyapa para penggemar di Jakarta lewat konser bertajuk World Tour Cosmos in Jakarta. Selain tiga topik utama tadi, kami juga sudah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya. Bersama saya Clarissa Aradia, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Seorang karyawati minimarket menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh atasannya di Kabupaten Serang, Banten. Aksi pelecehan dilakukan saat minimarket sudah tutup. Sementara di Bandung, Jawa Barat, seorang pengendara wanita menjadi korban penganiayaan usai mengalami kecelakaan tunggal. Pelaku penganiayaan diketahui dalam pengaruh alkohol.

0: sudah jatuh tertimpa tangga pula. Mungkin ini yang dirasakan seorang wanita pengendara motor yang menjadi korban penganiayaan usai mengalami kecelakaan di ruas jalan Ciwastra, Kota Bandung, Kamis petang. Kejadian berawal saat korban mengendarai sepeda motor yang terjatuh setelah diduga nyaris menabrak pelaku yang tengah menyeberang jalan. Diduga tidak terima terserempet sepeda motor korban, selanjutnya pelaku menendang korban yang masih tergeletak di jalan. Seorang warga yang turut menolong korban justru menjadi sasaran pemukulan dan pengancaman oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku langsung diamankan polisi hanya beberapa jam setelah kejadian.
1: Awalnya pada saat ada seorang wanita yang terjatuh, kebetulan di depannya, dan juga untuk terduga ini emosi, dan akhirnya akhirnya menendang juga pelaku secara spontan karena sedang pengaruh dalam alkohol.
0: Akibat perbuatannya tersebut, pelaku akan dijerat dengan pasal penganiayaan dan pengancaman dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. CCTV merekam detik-detik pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang kepala minimarket terhadap seorang pegawai wanita di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Aksi bejat itu dilakukan pelaku di dalam minimarket saat minimarket sudah tutup. Menurut keterangan polisi, pelaku yang merupakan atasan korban terlebih dahulu memerintah korban menyimpan uang toko ke dalam brankas. Saat korban berjalan menuju brankas, pelaku mengikutinya dari belakang. Setelah itu pelaku melancarkan aksinya. Tidak terima, korban pun menceritakan ke keluarga dan melaporkan pelaku ke polisi.
2: Modus yang dilakukan salah satu oknum dari salah satu minimarket itu ialah memerintahkan karyawannya untuk menyimpan uang ke brankas, lalu dia mengikuti dari belakang, serta dia memegang salah satu bagian dagu, kepala, dan meminta untuk dia melakukan hasratnya.
0: Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pidana terkait kekerasan atau pelecehan seksual dengan terancam hukuman penjara hingga 12 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang nenek berusia 70 tahun di Kabupaten Blitar, Jawa Timur terperosok ke dalam sumur sedalam 12 meter selama 2 jam. Proses evakuasi korban yang menderita luka parah berlangsung dramatis, sementara tabrakan maut antara truk tangki dan truk bermuatan genting terjadi di Jalan Raya Ngawi, Jawa Timur, Jumat sore. Proses evakuasi sopir yang terjepit di dalam kabin truk juga berlangsung dramatis. Naas, korban tewas akibat luka parah.
0: Inilah detik-detik proses evakuasi seorang lansia warga Desa Blingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur dari dalam sumur pada Jumat siang. Setelah 2 jam terperosok ke dalam sumur sedalam 12 meter, nenek berusia 70 tahun itu akhirnya berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran dibantu Babin Kamtipnas dan relawan. Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Muhaini Saiful dikonfirmasi melalui telepon menyebut korban diketahui terperosok ke dalam sumur saat mencari barang bekas di sekitar sumur yang dijadikan tempat sampah oleh warga sekitar. Naas, teriakan korban dari dalam sumur tak ada yang mendengar. Keberadaan korban baru diketahui oleh tetangga yang hendak membuang sampah 2 jam kemudian. Korban yang menderita luka pada bagian tubuh dan kaki telah dibawa ke rumah sakit Ngandiwaluyo, Kabupaten Blitar untuk mendapatkan perawatan medis. Proses evakuasi truk bermuatan genting dari dalam kabin truk di Jalan Raya Ngawi, Jawa Timur berlangsung dramatis pada Jumat sore. Setelah truk ditarik menggunakan kendaraan lain, sopir truk bermuatan genting bernama Badri, 48 tahun warga Purwosari, Kabupaten Bojonegoro itu akhirnya berhasil dievakuasi. Nah, karena lukanya sangat parah, korban akhirnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Ating Husada Ngawi. Sementara kernet truk pengangkut genting dan sopir truk tangki menderita luka parah. Kecelakaan bermula saat truk tangki air yang melaju dari arah Bojonegoro menuju Ngawi terlalu berada di lajur kanan. Pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan melaju sebuah truk bermuatan genting yang dikemudikan Batri. Tabrakan pun tak terhindarkan.
4: Dalam jadi tahu-tahu tabrakan dari itu kan kirain itu ban meledak. Setelah saya keluar saya pastikan ternyata udah banteng posisinya itu udah tabrakan, udah sama-sama kejepit.
5: Kondisi sopir gimana Pak?
4: Kondisinya ya sopir dua-duanya, sopir itu kejepit. Sedangkan yang satu keneknya yang genteng-genteng keluar minta tolong, saya lari-lari minta tolong. Iya, orang masih sempat minta tolong dua-duanya, sopir itu tolong-tolong.
5: Oh, masih minta tolong?
4: Iya, masih minta tolong. Makanya terus, saya lari-lari. Minta.
5: Keluarnya gimana tadi Pak, sopirnya?
4: Keluarnya ditarik sama truk-truk yang lewat.
0: Diduga kecelakaan terjadi karena sopir truk tangki mengantuk. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Kasus kecelakaan maut ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kecelakaan maut terjadi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dua sepeda motor bertabrakan hingga salah satu pengendara terjatuh dan terlindas truk yang melintas. Sementara di Tasikmalaya, detik-detik truk tangki yang membawa biosolar terbalik dan masuk ke jurang saat melewati tikungan dan terekam kamera mobil.
6: Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat pagi. Satu unit truk tangki terperosok ke jurang selepas tikungan ke kanan sekitar Kampung Cingere, Gentong, Tasikmalaya. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan itu, sopir pun dilaporkan selamat. Dikutip dari Detik Jabar, Aib Saripudin, relawan ganjal Tanjakan Gentong mengatakan bahwa truk diduga hilang kendali karena kontur jalan yang berbelok dan menurun. Truk naas ini melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Sementara hasil penyelidikan sementara kepolisian, kecelakaan terjadi akibat sopir truk yang menghindari kendaraan lain di depannya. Manuver mendadak membuat truk oleng hingga akhirnya masuk ke jurang. CCTV merekam detik-detik saat pengendara motor terlindas truk di wilayah Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat siang. Dalam rekaman terlihat sejumlah kendaraan melintas di jalan raya. Tidak lama kemudian, dua sepeda motor dari arah berlawanan terlibat benturan. Salah satu pengendara terjatuh ke sisi kiri jalan. Naas, di saat bersamaan, satu unit truk melintas. Pengendara motor yang terjatuh kemudian berada di jalur truk dan terlindas hingga meninggal dunia. Petugas kepolisian kemudian melakukan penanganan di lokasi, termasuk mengevakuasi korban dan kendaraan yang terlibat.
3: Satu unit sepeda motor terbakar hebat di Jalan Menteng Raya Bintaro, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kobaran api sempat membuat panik pengendara yang melintas serta pengunjung rumah makan di lokasi. Sementara di situ Bondo, Jawa Timur, satu unit truk bermuatan kompor listrik dan kardus terbakar saat dalam perjalanan menuju Surabaya. Sempat timbul beberapa kali ledakan akibat kebakaran ini.
7: Satu unit sepeda motor terbakar hebat di Jalan Menteng Raya Bintaro, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kobaran api sempat membuat panik pengendara yang melintas serta pengunjung rumah makan di lokasi. Api membesar dan melahap hampir seluruh bagian motor termasuk area tangki bensin. Petugas keamanan dibantu pengunjung rumah makan segera memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Kebakaran bermula saat motor mogok dan didorong oleh pengendara. Saat hendak menyalakan mesin, muncul percikan api yang kemudian membakar motor. Polisi menyebut motor hampir seluruhnya terbakar hingga tersisa bagian rangka. Sementara pengendara selamat dan tidak mengalami cedera.
8: Kebakaran.
7: Video amatir merekam satu unit truk pengangkut kompor listrik terbakar di jalur Pantura, kawasan Taman Nasional Baluran, Curah Tangis, Kecamatan Banyu Putih, Situbondo, Jumat siang. Api membesar dengan cepat dan terdengar beberapa ledakan. Akibatnya arus lalu lintas dari Surabaya menuju Banyuwangi maupun sebaliknya ditutup total. Petugas membutuhkan waktu hingga 2 jam untuk bisa memadamkan api. Akibat musibah ini, sopir truk ditaksir alami kerugian ratusan juta rupiah. Inilah detik-detik terbakarnya satu unit angkot di Jalan Poros Maros Pangkep di Kecamatan Lau Maros, Sulawesi Selatan pada Jumat sore. Sopir angkot nampak terbaring kesakitan dan dievakuasi oleh warga ke puskesmas terdekat. Angkot yang melaju dari arah kota Maros menuju Pangkep ini diduga mengalami korsleting listrik. Saat kejadian, angkot hanya mengangkut barang sembako dan tanpa penumpang. Beruntung, sopir berhasil keluar dari mobilnya saat api mulai membesar. Meski demikian, ia mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Satu unit mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan ke lokasi. Sementara ruas jalan Poros Trans Sulawesi sempat ditutup sementara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tergerak dengan kondisi kebakaran lahan yang kian meluas, tiga perempuan rela turun ke barisan terdepan demi ikut dalam pemadaman karhutla di Palangkaraya. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
1: Tidak. Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
2: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
5: kalau begini. Ya.
2: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
2: Agar publik mendapat kejelasan.
7: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
8: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
7: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
9: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
7: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
9: tidak
7: tadi.
9: Tidak hanya
7: kan begitu. MBG,
2: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau kembali menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tergerak dengan kondisi yang terjadi, tiga perempuan di unit KPHP Kahayan rela turun ke barisan terdepan demi ikut dalam pemadaman karhutla di Palangkaraya.
1: Inilah Syarifah Sania Zahra, Rodotul Jana, dan Gisya Aulia Rustriningsih. Ketiga perempuan yang sehari-hari bertugas di bagian administrasi dan keuangan UPT KPHP Kahayan Tengah ini rela meninggalkan meja kerja. Mereka turun langsung ke lapangan untuk menjadi relawan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dengan alasan kepedulian dan kemanusiaan, Syarifah, Jana, dan Gisya bergabung bersama tim Satgas untuk turut memadamkan sejumlah titik api yang kian meluas. Mereka berjuang bersama 9 anggota tim lainnya membantu petugas proses pemadaman di zona merah.
2: Saya ikut pemadaman ini karena melihatnya kan ini suatu bencana kan. Lalu hati saya tergeraklah buat bantu teman-teman dan saya juga memang termasuk dalam unit SIM gitu.
1: Memadamkan kobaran api di zona bahaya tentu bukan perkara mudah, terutama bagi perempuan. Mereka mengaku ancaman asap pekat dan hawa panas membuat keluarga di rumah selalu khawatir. Meski demikian, panggilan kemanusiaan lebih mereka utamakan.
2: Khawatir pasti sih, karena kan kita langsung berhadapan sama api. Jadi rada setiap hari dicetin.
1: Keterbatasan fisik dan belum terbiasanya mereka di lapangan tidak menjadi halangan. Kehadiran Syarifah, Jana, dan Gisya justru sangat membantu operasional tim, khususnya dalam mobilisasi peralatan pemadaman.
3: Mereka adalah staf bagian keuangan, dan sementara ini belum ada kegiatan, sehingga mereka ikut bergabung dengan kita pemadaman di lapangan. Jadi memang kendala awalnya belum terbiasa saja, tapi kalau sudah terbiasa, mereka sudah langsung bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing lah. Saling membantu teman-teman, misalnya mobilisasi peralatan. Nah, memang kendala di awal itu perlu persiapan fisik.
1: Mereka berharap kebakaran hutan dan lahan segera berakhir agar masyarakat Kota Palangkaraya bisa kembali menghirup udara bersih tanpa asap. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Kebakaran yang menghanguskan sekitar 10 hektar lahan gambut di Jalan Cilik Riwut kilometer 9 Kecamatan Jekan Raya sempat menyambar dan hampir membakar Gereja Betel serta Gereja Katolik. Tim gabungan dari Dit Samapta Polda Kalteng, Kodam 12 Tanjung Pura dan warga sekitar harus berjibaku menerjang kepulan asap pekat demi mematikan kobaran api yang kian mendekati bangunan gereja.
4: Angin kencang serta kondisi semak belukar gambut yang kering membuat kobaran api dengan cepat melalap lahan gambut seluas 10 hektar di Jalan Cilik Riwut kilometer 9, Jekan Raya Kota Palangkaraya. Suasana kian mencekam.

0: jam saat jago merah mulai mendekati area Gereja Bethel dan Gereja Katolik. Tim Samapta Polda Kalteng dan Kodam 12 Tanjung Pura bersama warga setempat harus berpacu dengan waktu memadamkan api yang hampir membakar bagian belakang Gereja Bethel. Dengan peralatan seadanya dan ancaman asap pekat yang memekakan mata, petugas berjuang demi menjaga agar bangunan gereja tidak hangus terbakar. Kondisi kian memburuk akibat tiupan angin kencang yang kembali memperbesar kobaran api. Petugas dari Dit Samapta Polda Kalteng menjelaskan ketebalan asap dan tiupan angin menjadi rintangan utama dalam proses pemadaman.
1: Ini untuk mata merah itu gara-gara asap aja sebenarnya itu. Tapi untuk aman aja sih sebenarnya.
2: Kondisi aman aja Bang?
1: Kondisi aman sudah.
2: Napas gimana Bang?
1: Untuk napas sudah aman, agak aman aja sih.
2: Tadi cukup pekat di sini ya Bang?
1: Siap. Asapnya, Bang. Tadi itu dari kami sudah mengusahakan dari sebelah sana tadi tuh. Tapi gara-gara angin kencang dan rumput cukup kering tadi tuh. Kering itu jadi cepat menyambar.
0: Sekitar pukul 5 sore, api sudah mulai bisa dikendalikan. Tim Dit Samapta Polda Kalteng yang dipimpin langsung oleh Kombes Pol Vidi Dasmasela memetakan kemungkinan terjadinya kebakaran lanjutan dengan menerjunkan unit drone untuk memantau situasi. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari kebakaran hutan dan lahan, kita sudah tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Yogi Prayoga, di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat siang, Yogi. Saat ini Anda tengah berada di salah satu pusat layanan kesehatan setempat. Bagaimana kondisinya di sana? Apa saja yang dikeluhkan oleh pasien?
4: Ya, terima kasih Ara. Saya saat ini sedang berada di Puskesmas Jekan Raya yang merupakan puskesmas yang cukup dekat dengan titik-titik kebakaran hutan dan lahan. Sejak tadi pagi saya memantau di lokasi sini, memang peningkatan jumlah pasien ISPA sendiri memang cukup tinggi. Jika data per hari kemarin di Kota Palangkaraya sendiri ada sekitar 118 pasien ISPA baru yang melapor ke beberapa puskesmas yang ada di sini. Sementara untuk hari ini kondisi kabut asap memang cukup tebal. Kabut turun sejak pukul 8 pagi tadi dan hingga saat ini jarak pandang sekitar 1 km yang bisa saya lihat. Sementara aktivitas warga tetap berjalan seperti biasa. Dan sementara untuk di pusat-pusat kesehatan sendiri, warga memang mulai datang berdatangan untuk memeriksakan diri mereka dengan keluhan, berbagai macam keluhan seperti ISPA ataupun gangguan pada mata. Dan untuk lebih jelasnya lagi, saya akan berbincang bersama PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Bapak Ridwan. Selamat siang, Bapak Ridwan.
5: Selamat siang.
4: Pak, ini sejauh ini seperti apa kondisi masyarakat Palangkaraya sendiri dari sisi kesehatan dengan peningkatan kasus ISPA sendiri? Bisa jelaskan?
5: Oke, jadi kasus ISPA sehubungan dengan kabut asap yang meningkat sehingga kasus ISPA ada peningkatan. Ya, kurang lebih kalau kami pantau hari ke hari ada 15% mungkin peningkatan kasus ISPA. Kemudian saat ini di Puskesmas Jekan Raya, tempat kami berada, kami juga tetap membuka layanan untuk masyarakat kita, terutama yang wilayah kerjanya yang berada di Puskesmas Jekan Raya.
4: Lalu antisipasinya sendiri dari pihak Dinas Kesehatan untuk supaya masyarakat tetap terlindungi itu seperti apa, Pak?
5: Ya, baik. Yang pertama, karena kabut asap saat ini nih, pagi siang hari ini, karena saya lihat agak tebal, jadi kami menghimbau kepada masyarakat, yang pertama, kalau tidak penting, sebaiknya berada di dalam rumah. Kemudian yang kedua, kalau keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Kemudian yang lebih penting, kalau ada mengalami batuk, pilek, dan panas, untuk sesegera mungkin datang ke fasilitas kesehatan kami.
4: Lalu apakah dari Dinas Kesehatan sendiri ada semacam jemput bola begitu Pak, misalnya ke titik-titik yang sedang terbakar untuk melayani warga yang memang bisa jadi terdampak paling cepat gitu Pak?
5: Oke, jadi kami dari Dinas Kesehatan serta Puskesmas yang tersebar di 11 Puskesmas, jika ada kejadian kebakaran, tim kami ada ambulan yang standby di tempat lokasi. Jika menemukan warga kita yang mengalami batuk, pilek atau kondisi sesak, akan kita bawa ke Puskesmas terdekat.
4: Lalu untuk layanan Puskesmas 24 jam, apakah ada Pak, bila mana misalnya ada warga yang tiba-tiba malam ada kabut asap cukup tebal dan mereka terganggu, seperti apa itu Pak?
5: Oke, jadi kami di Kota Palangkaraya ada 11 Puskesmas, ada 4 Puskesmas yang buka 24 jam. dan standby melayani masyarakat. Kemudian kami menyediakan ruang oksigen jika masyarakat mengalami sesak, untuk sesegera mungkin bisa mendatangi fasilitas kami. Ada 4 puskesmas induk yang buka 24 jam.
4: Oke, terima kasih Bapak Ridwan. Ya, memang untuk peningkatan kasus kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya pada hari kemarin terutama meningkat cukup tajam. Titik api pun ditemukan sebanyak 4.000 titik api, sementara luas lahan yang terbakar terhitung sekitar 500 hektar, Ara.
3: Baik, apakah sejauh ini dari pihak terkait, dalam hal ini adalah tenaga kesehatan, sudah ada penambahan jumlah personilnya?
4: Sejauh ini memang jumlah personil masih tetap difungsikan semuanya, di-standby-kan. Jika nanti memang ada peningkatan kasus yang lebih luas lagi, akan dilakukan penambahan personil. Seperti itu, Ara.
3: Baik, terima kasih banyak Yogi Prayoga sudah melaporkan langsung dari Palangkaraya. Tentunya kita berharap jika tadi mendengar laporannya titik api sudah ada peningkatan, kemudian juga jumlah pasien meningkat, tentunya kita berharap bisa segera dipadamkan sehingga masyarakat di sana juga bisa sehat dan pulih kembali. Sehat selalu bagi Anda Yogi Prayoga, Deo Thompson, dan juga Marcel yang bertugas di sana. Selamat siang. Pemirsa, isak tangis keluarga pecah saat jenazah Ahmad Rizani dimakamkan oleh pihak keluarga. Ahmad Rizani merupakan relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang tumbang saat menjalankan tugas memadamkan karhutla.
6: Ratusan pelayat mengantarkan jenazah Ahmad Rizani ke tempat peristirahatan terakhir. Almarhum yang dikenal sebagai Ketua Tim Serbu Api atau TSAK, Kelurahan Palangka, dimakamkan di Kompleks Pemakaman Muslimin, Jalan Bengharis, Kota Palangkaraya pada Jumat siang. Ahmad Rizani meninggalkan 4 orang anak, baik keluarga dan rekan kerja. Ahmad Rizani dikenal sebagai sosok yang penuh dedikasi dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.
7: Kalau kami secara pribadi, karena kami saudara, beliau jelas dari segi karakter baik, dan beliau bertanggung jawab terhadap kerjaan ataupun terhadap keluarganya. Makanya kalau ada sesuatu hal itu beliau loyalitas totalitas untuk mengerjakan.
6: Tak hanya keluarga, Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin juga menyampaikan duka atas kehilangan Ahmad Rizani.
8: Relawan pemadam yang ya sudah bekerja semaksimal mungkin, mendedikasikan dirinya sampai akhirnya tumbang dan juga meninggal dunia. Nah, jadi saya ya sama kebetulan kan saya kenal dan keluarga korban. Jadi cukup mengenal juga beliau, memang ada bawaan penyakit, tapi sekali lagi ini juga patut kita menghimbau kepada seluruh masyarakat ya, bahwa untuk menjaga benar-benar lahannya, tim dan relawan itu bekerja itu dari pagi sampai malam, setiap hari. Ya mereka juga manusia juga kan, manusia juga yang cukup luar biasa ya, lelah capeknya itu cukup luar biasa.
6: Sebelumnya, Ahmad Rizani tumbang saat menjalankan tugas memadamkan karhutla pada Sabtu 22 Agustus lalu. Almarhum sempat mendapat perawatan di rumah sakit selama 6 hari. Namun, kondisinya terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia pada Jumat siang. Almarhum diduga kuat meninggal setelah terpapar asap saat bertugas. Selain itu, Ahmad Rizani diketahui memiliki riwayat hipertensi. Pengabdiannya selama 13 tahun kini berakhir di tanah peristirahatan terakhir, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan, dan para relawan pemadam karhutla di Palangkaraya. Samsudinor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Jumat sore, Presiden Prabowo Subianto memanggil tokoh Dayak sekaligus pemimpin besar Pasukan Merah Tayu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR, Panglima Jilah. Bersama para tokoh adat lainnya, Panglima Jilah diundang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas seputar kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Panglima Jila tiba di Kompleks Istana sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Ia menyebut kehadirannya di Istana atas undangan langsung dari Presiden Prabowo untuk silaturahmi sekaligus membahas seputar karhutla di Kalimantan. Dalam keterangan persnya usai pertemuan, Panglima Jila menyebut praktik berladang masyarakat di Kalimantan telah berlangsung selama ribuan tahun lamanya tanpa menyebabkan karhutla seperti yang terjadi belakangan ini. Menurutnya karhutla yang terjadi tidak dapat dikaitkan langsung dengan aktivitas ladang masyarakat adat yang telah menjadi bagian dari masyarakat sejak lama. Lebih lanjut, tokoh Dayak ini juga mengatakan jika masyarakat adat memiliki mekanisme pengawasan terhadap lahan yang digunakan untuk berladang.
9: Di Kalimantan Barat itu karhutla itu sebenarnya sudah sering terjadi, tetapi yang menjadi pemikiran kita itu peladang itu disalahkan. Jadi peladang itu dengan perkebunan itu kadang-kadang bersamaan waktunya. Akhirnya peladang yang disalahkan. Tetapi sebenarnya orang berladang tidak di lahan gambut. Orang berladang itu di lahan
10: mineral.
9: Jadi dengan waktu yang bersamaan, akhirnya mungkin orang-orang yang tidak tahu tentang bagaimana berladang, bagaimana kehidupan kami di sana, akhirnya menuduh peladang yang menjadi
10: sumber asapnya.
9: Tetapi bukan, orang berladang tidak akan mungkin mau nanam padinya ke tempat yang
10: gambut.
9: Itu aja logikanya ya.
3: Pemerintah menyebut tepung, ubi, dan singkong bisa menjadi bahan baku alternatif untuk mencegah dan memadamkan api imbas kebakaran hutan dan lahan. Lantas apa, kata para ilmuwan, benarkah tepung lebih efektif daripada air untuk memadamkan kebakaran?
11: 24 Agustus lalu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menawarkan opsi alternatif untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, yaitu dengan menggunakan bahan tepung ubi atau singkong. Ide ini kemudian disambut positif oleh Presiden Prabowo Subianto.
12: Baik, Kapolri silakan.
13: Izin Pak, ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa. Itu yang bisa kami laporkan. Terima kasih, Pak.
12: Itu tepung apa itu?
13: Tepung itu, Pak, tepung dari ubi, Pak. Oleh tepung ubi, Pak.
12: Menarik sekali itu. Bahan bakunya dari ubi. Dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar. Ya.
11: Benarkah bahan tepung singkong atau ubi efektif untuk memadamkan api? Begini penjelasan dari Preset Kimia Molekuler Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN.
14: Serbuk singkong digunakan untuk pemadam itu bisa, Pak, tapi dalam skala kecil. Artinya ketika apinya itu kecil dan jumlah dari patinya itu banyak, itu bisa mati. Sama seperti api yang disiram oleh pasir, tetap mati gitu, Pak. Nah, kalau kita bawa lagi ke proses kebakaran hutan, artinya kan skalanya besar. Nah, konteksnya itu jauh berbeda, Bapak. Dan itu tidak bisa. Senyawa yang dikandung di dalam singkong atau pati itu adalah namanya senyawa starch, di mana itu gabungan antara glukosa berikatan dengan glukosa lainnya yang disebut polimer. Nah, senyawa itu tidak bisa digunakan sebagai fire retardant, tapi harus digabungkan dengan senyawa lainnya. Nah, itulah pengembangan yang sedang kami kembangkan, di mana saya sebagai PI-nya.
15: Pendapat senada datang dari ahli matematika iklim Universitas Udayana. Kebakaran di area seluas Pulau Kalimantan yang mayoritas terjadi di lahan gambut disebut tidak bisa dipadamkan oleh bahan tepung singkong semata.
16: Tapi yang saya pahami secara konteks geografi kondisinya, saya rasa kurang efektif. Kenapa? Karena secara sistem kebakaran di Indonesia itu ya di Kalimantan, Sumatera, bahkan sekarang mulai di Papua, itu dia berkaitan dengan lahan gambut. Jadi karakternya itu, apinya itu tidak hanya di permukaan, tapi di bawah permukaan juga. Dan ini yang jauh lebih sulit untuk dipadamkan. Karena dia pertama ya berada di bawah permukaan, jadi

0: Mandara menyebut penggenangan di area yang terbakar efisien untuk meredakan api di bawah permukaan tanah. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, per 27 Agustus 2026, titik panas atau hotspot terbanyak berada di Kalimantan Tengah, diikuti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.
1: Berbagai inovasi alternatif untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan sudah mengemuka dan tentunya layak untuk diuji coba. Tapi jangan juga melupakan upaya mitigasi dan juga menyelesaikan akar permasalahannya yang kita semua tahu bukan semata karena faktor alam. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
2: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
3: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
6: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
8: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
3: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di News Hour. Pameran flora dan fauna terbesar di Jakarta, Flona, kembali digelar. Acara tahunan yang telah dimulai sejak tahun 1973 ini kembali hadir di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Mengusung tema Akar Nusantara, Bertumbuh di Jakarta, Flona 2026 hadirkan 200 stand flora dan fauna yang menyuguhkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Sementara itu di area pameran, pengunjung disuguhkan beragam koleksi tanaman hias, seni bonsai, serta sejumlah koleksi satwa yang menarik. Daya tarik utama Flona 2026 terletak pada penataan area yang mengusung konsep 6 zona ekoregen Nusantara. Pameran yang sekaligus menjadi ruang inspirasi lanskap bagi masyarakat ini terbuka untuk umum dan gratis hingga 27 September mendatang. Dan untuk mengetahui bagaimana kemeriahan di pameran Flora dan Fauna 2026, kita sudah tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Sufiani Tanjung. Selamat siang, Sufi. Apa saja nih yang seru-seru bisa kita temukan di Taman Lapangan Banteng hingga 27 September nanti?
9: Iya, betul sekali Ara. Saya berada saat ini persis di pintu masuk dari pameran flora dan fauna terbesar di ibu kota, yaitu Flona, yang sudah digelar sejak tahun 1973, namun hingga

0: saat ini tidak pernah kehilangan pesonanya. Karena bisa dilihat saat ini saya berada di pintu masuk, namun kita lihat banyak sekali warga yang lalu lalang, begitu yang bisa kita katakan sebagai pengunjung. Kalau saya arahkan kamera saya menuju ke sejumlah tempat-tempat atau titik-titik yang menjadi daya tarik di pameran Flona 2026 ini, kita bisa melihat ada orang yang tengah melihat-lihat sejumlah keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, daya tarik utama Flona 2026 tahun ini adalah adanya pembagian zona ekoregion Nusantara, di mana pembagiannya dibagi menjadi 6, dimulai dengan pembagian dari Pulau Jawa dan Bali yang ada di sebelah kanan saya saat ini. Ini adalah zona ekoregion pertama, di mana di sini ditampilkan sejumlah kekayaan flora dan fauna dari Pulau Jawa dan Bali. Nah, kalau kita masuk ke dalam, di sini masyarakat bisa mengakses semua sudut, semua titik untuk berfoto sambil mengenali keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Pulau Jawa dan Bali. Dan tentu saja ini tujuannya adalah untuk melakukan edukasi bagi masyarakat. Nah, pameran Flona 2026 ini terbuka untuk umum dan sifatnya gratis, dimulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam nanti, dan baru akan berakhir di tanggal 27 September 2026. Artinya memang masih banyak kesempatan bagi Anda yang penasaran seperti apa pameran flora dan fauna terbesar di ibu kota, Anda bisa langsung datang ke Flona 2026. Saat ini saya ajak Anda kembali berkeliling, begitu melihat apa saja yang dipamerkan. Di sini memang dipamerkan sejumlah tanaman asli dari Pulau Jawa dan Bali. Misalnya di hadapan saya saat ini dia adalah kamboja fosil, kemudian ada tanaman Calathea lucenteri. Nah, ini juga diberikan sejumlah keterangan, begitu nama tanamannya, kemudian dari famili apa, tentunya sebagai bagian dari upaya edukasi dan mengenalkan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Nusantara. Kemudian tidak hanya pameran tanaman saja, namun di sini di pameran Flona 2026 sesuai dengan namanya juga terdapat pameran satwa-satwa yang dimiliki oleh Indonesia, di mana di tempat pameran satwa ini selain memberikan edukasi langsung kepada pengunjung, namun juga sasaran utamanya adalah anak-anak, karena anak-anak bisa mendapatkan kesempatan untuk langsung memegang satwa yang dipamerkan di Flona 2026 ini. Nah, di hadapan Anda saat ini, Ara, Anda bisa melihat ramai sekali masyarakat. Begitu saat ini kita sudah berpindah ke zona ekoregion yang kedua, karena saat ini kita berada di zona ekoregion Sumatera, di mana sejumlah tanaman-tanaman yang memang tumbuh di Pulau Sumatera turut dipamerkan. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada papan keterangan, begitu, yang berisi informasi mengenai tanaman apa yang dipamerkan. Ini sepertinya tanaman anggrek, begitu. Kemudian masyarakat di dalam zona ekoregion ini juga tidak hanya dikenalkan flora dan fauna saja, namun saya bisa melihat di sini selain mereka bisa berfoto, mereka juga dikenalkan sebenarnya di Sumatera itu ada apa. Ternyata di Sumatera itu ada titik nol Sabang. Ini juga salah satu cara untuk mengenalkan Nusantara itu ternyata memiliki keanekaragaman informasi dan pengetahuan yang bisa dibagikan bagi Anda yang berkunjung ke event Flona 2026. Nah, pameran yang digelar selama hampir satu bulan ini tentunya bisa memberikan inspirasi bagi Anda pecinta tanaman hias, kemudian juga bagi Anda yang mungkin tengah mencari inspirasi lanskap bagi hunian Anda. Nah, datang ke sini karena di sini terdapat sekitar 200 stan UMKM yang menjual flora dan juga fauna yang bisa Anda bawa pulang dengan harga yang cukup beragam. Tadi saya sempat melihat ada koleksi kaktus mini, begitu, yang dijual mulai dari Rp25.000, dan tentu saja ini diperlukan keahlian dari Anda. Mungkin yang ingin membeli dalam jumlah banyak, Anda bisa langsung bernegosiasi dengan pemilik UMKM tersebut untuk bisa membeli tanaman hias atau mungkin hewan-hewan yang bisa Anda pelihara yang mungkin jumlahnya banyak, kemudian Anda ingin menyesuaikan dengan budget Anda. Anda silakan modifikasi sendiri, inisiatif sendiri untuk bisa mendapatkan harga yang sesuai dengan kantong Anda. Namun Namun sekali lagi, Flona 2026 ini di tahun ini memiliki daya tarik utama karena memang pamerannya digelar atau dipamerkan dalam bentuk pembagian zona ekoregion, di mana terdapat 6 zona ekoregion utama, diantaranya Jawa, Bali, Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan NTT, serta juga ada pameran dari flora dan fauna dari Papua. Nah, dengan adanya pembagian ekoregion ini, Anda tentu akan mengenal lebih dalam mengenai kekayaan flora dan fauna yang dimiliki oleh Nusantara, dan juga berkesempatan untuk membawa pulang oleh-oleh berupa tanaman hias ataupun juga satwa lucu yang bisa dibeli di event Flona 2026 ini, Ara.
1: Baik, bisa membawa pengetahuan sekaligus juga buah tangan pulang-pulang dari Flona 2026 ya, Sufi. Terima kasih banyak, ini bisa menjadi salah satu tempat ataupun juga destinasi wisata edukatif di bulan September ini. Terima kasih banyak, Sufiani. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bisakah secangkir kopi ikut menjaga kelestarian hutan di Desa Pesanguan, Lampung? Jawabannya adalah ya, bisa. Warga yang dulu hidup dari merambah kini memperoleh penghasilan dari komoditas populer seperti kopi. Bahkan kopi dan komoditas lainnya ditanam di hutan penyangga tanpa menyentuh kawasan Taman Nasional.
2: Ini adalah hutan penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang dirawat dan dikelola oleh warga Desa Pesanguan. Tanaman-tanaman kebun tumbuh subur di bawah payung pohon-pohon besar. Tanpa mengusik kawasan hutan Taman Nasional, warga Desa Pesanguan bisa mendapatkan hasil kebun sebagai komoditas penopang kehidupan. Kopi salah satunya.
3: Lagi panen, Bu, emang?
4: Iya, ini cuma dikit, Pak.
3: Biasanya panen setahun berapa kali, Bu?
4: Satu kali. Ini baru ngembang lagi, tapi nggak ada hujan. Entah jadi apa enggak ini nanti.
3: Tapi banyak pohon kopi, Bu, di sini.
4: Ya, lumayan lah. Lumayan,
3: ya. Ini begitu habis panen, diapain, Bu, biasanya?
4: Ya, biasanya dipupuk kalau ada hujan. Tapi ini kan nggak ada hujan.
3: Terus bijinya dibawa kemana, nih? Biji kopinya diapain habis ini?
4: Dijemur,
3: terus?
4: Terus digiling, terus dijual.
3: Berapa harganya biasanya?
4: 50
3: per
4: kilo.
3: Boleh dikasih lihat, Bu, ini.
2: Kopi telah menjadi andalan warga Desa Pesanguan. Tanpa merambah ke dalam kawasan Taman Nasional, warga Pesanguan bisa menikmati hasil komoditas populer ini.
5: Jadi di Desa Pesanguan ini salah satu komoditas spesialnya itu kopi. Tiap depan rumah warga itu ada kopi yang dijemur nih. Kayak gini dijemur.
6: Pak, lihat ya, Pak.
5: Ini lagi dijemur. Kita akan cari lihat tempat yang memang ditujukan atau biasa untuk merosting, memanggang dan juga menggiling kopi. Enggak jauh dari sini. Kita lihat ya. Nah, nih. Mas. Mas, ya. Mas Tomo ya?
7: Iya.
5: Nah, Mas, ini kita mulai lagi ngapain, Mas?
7: Ini lagi beresin kopi.
5: Ini jemurnya udah kering ya, Mas, ya?
7: Ini udah
5: hampir kering.
7: Kering, hampir kering.
5: Ini hampir selesai prosesnya kopi-kopi yang dijemur. Berapa lama, Mas, jemurnya nih?
7: Ini udah 4 hari kayaknya.
5: 4 hari. Setelah dijemur diapain, Mas?
7: Biasanya sih digiling.
5: Digiling. Ya. Ada tempat gilingnya?
7: Ada.
5: Di mana?
7: Di tempat saudara situ,
5: Mas. Situ. Ya. Nah, kalau di dalam lagi ngapain nih?
7: Ini lagi ngerosting, Mas.
5: Ngerosting. Jadi ya, habis digiling di roasting.
7: Ya.
5: Kita lihat ke dalam boleh, Mas?
7: Boleh, boleh.
5: Kita lihat roastingnya ya kayak gimana ya. Okay. Nih. Aroma-aroma kopinya udah kecium nih. Ayo, Mas Tomo.
2: Yeah. Hampir setiap halaman warga menjemur kopi setelah musim panen. Bahkan teknologi modern telah menjadi bagian pengelolaan kopi di desa ini. Mesin roasting dan giling menjadi pendukung peningkatan nilai jual tanaman kopi mereka. Kopi Robusta giling dari desa ini memiliki aroma yang kuat dan rasa yang pekat. Harga jualnya Rp120.000 per kilogram. Sangat menjanjikan. Sebelumnya, pada akhir 90-an hingga awal 2000-an, warga Pesanguan pernah menjadi perambah hutan kawasan Taman Nasional. Hidup penuh ketegangan dan selalu berpotensi terlibat konflik dengan petugas, satwa liar, bahkan alam, membuat warga desa ini sadar dan memilih jalan kehidupan yang lebih baik. Tidak lagi merambah, kini warga Pesanguan justru merestorasi, merawat, bahkan hidup berdampingan dengan kawasan hutan Taman Nasional.
8: Sekarang menetap sudah di tanah marga di Pekon Pesanguan. Sudah tidak di dalam kawasan lagi. Ya kalau pengalaman yang pernah kami alami itu kan kita berada di dalam kawasan waktu itu kan, masih sebagai perambah. Tentunya kan ada penertiban dari pihak petugas dari Balai Besar Taman Nasional. Bukan hanya dengan petugas saja, Mas. Dengan satwa liar juga itu pernah terjadi konflik. Ya, dengan harimau, beruang, dengan gajah. Titik baliknya ya itu, Mas. Disebabkan karena dari hutan yang dirambah akhirnya kan hutan gundul. Kita membuat suatu kelompok yang namanya kelompok KPHP itu. Akhirnya kita memutuskan untuk melakukan restorasi, penanaman, pengembalian fungsi hutan. Hutan yang rusak itu kita tanamin kembali agar kembali menjadi hutan.
2: Tanpa ketegangan, tanpa konflik, dan tanpa risiko bersinggungan dengan satwa liar, masyarakat Desa Pesangon telah menemukan titik baliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kecemasan masih dirasakan oleh ratusan keluarga di India. Mereka terus menanti kepastian nasib sanak saudara mereka yang hilang akibat terjangan banjir bandang di perbatasan Nepal dan China. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Tabikun warga Lampung, sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up komedi, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
6: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Evakuasi pasca banjir yang menerjang Nepal pada Rabu lalu masih terus berlangsung. Helikopter diterjunkan untuk mengevakuasi komunitas Nepal yang terjebak di distrik Nuwakot, Nepal. Selain itu, tentara Nepal mencoba mengevakuasi 2 orang dari terowongan pembangkit listrik tenaga air Upper Trisuli.
1: Evakuasi pasca banjir yang menerjang Nepal beberapa hari lalu masih terus berlangsung. Helikopter mengevakuasi komunitas Nepal yang terjebak di distrik Nuwakot, Nepal pada Jumat waktu setempat. Pihak berwenang memperingatkan potensi terjadinya banjir lanjutan. Tampak rumah-rumah yang rusak dikelilingi lumpur. Helikopter membawa para pengungsi ke barak Maitali milik Angkatan Darat Nepal. Sebagian warga dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi untuk antisipasi ancaman banjir dari danau yang terbentuk di hulu. Ribuan personel tentara dan polisi sudah dikerahkan untuk operasi ini. Helikopter digunakan untuk mengevakuasi para korban selamat dan mengirimkan tenda, makanan, dan obat-obatan ke daerah-daerah yang terisolasi akibat bencana. Masih dari Nepal, 2 orang terjebak di terowongan pembangkit listrik tenaga air Upper Trisuli yang terendam banjir.

0: banjir di distrik Rasuwa, Nepal pada Jumat. Rekaman yang dirilis Perdana Menteri pada 28 Agustus memperlihatkan tentara Nepal berusaha mengevakuasi dua korban banjir untuk keluar dari terowongan. Hingga saat ini identitas korban selamat belum diungkap. Otoritas setempat mengatakan 350 orang telah diselamatkan dari PLTA Upper Trisuli pada Kamis dengan tambahan dua korban selamat yang dievakuasi pada hari Jumat.
1: Panik dan cemas dirasakan oleh ratusan keluarga di India. Mereka terus menanti kepastian nasib sanak saudara mereka yang hingga kini masih dilaporkan hilang akibat terjangan banjir bandang dahsyat yang melanda wilayah perbatasan Nepal dan China.
2: Ratusan warga dari berbagai negara, termasuk sebagian besar peziarah asal India, masih belum diketahui nasibnya setelah dinding lumpur dan bebatuan runtuh dan menyapu aliran sungai di kawasan Himalaya. Kementerian Luar Negeri India melaporkan sedikitnya 288 warga negaranya hilang di Nepal, sementara 200 lainnya terjebak di wilayah Tibet, China. Biro Perjalanan Lokal, Superyatra, menyebutkan puluhan peziarah asal India yang mereka berangkatkan turut menjadi korban terjangan air bah yang terjadi pada Rabu pagi waktu setempat.
3: Nenek yatri kepergiare, hospital lekunya pernah admit panikurada ingat yatri traversers kait itu kusolrangga. Adi, apa yang lekuk kereta clearan teriun kita, adi nung confirm panu mudi ada, ana naung lekuk angin takal bandedana, udane, ung lekuk naung di call panra, abdin soli soli kanga.
2: Hingga saat ini, tim penyelamat gabungan masih berpacu dengan waktu mencari hampir 1.500 orang yang hilang, termasuk lebih dari 700 warga negara asing dari berbagai belahan dunia seperti Australia, Amerika Serikat, Inggris hingga Malaysia. Bencana ini terjadi di tengah puncak musim ziarah Kailas Mansarovar, di mana kondisi cuaca biasanya menjadi waktu yang paling diincar para peziarah. Otoritas tempat bersama pemerintah India kini terus memperketat koordinasi darurat guna melacak keberadaan para korban yang masih hilang. Selain warga India, korban hilang dan terjebak juga berasal dari sejumlah negara lain dan pemerintah berbagai negara kini mendesak percepatan proses evakuasi di titik-titik isolasi terparah di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet.
1: Cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir. Di kota suci Mekah, petir menyambar menara jam Mekah. Sementara di Madinah, badai debu dan pasir menerjang dan membuat suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap.
4: Hujan badai hingga petir melanda kota suci Mekah pada Rabu 26 Agustus 2026. Dalam video terlihat kilatan petir menyambar Menara Jam Mekah atau Abraj al-Bait yang terletak di dekat Ka'bah. Mengutip kantor berita Antara, hujan badai ini terjadi di tengah cuaca panas yang menyengat. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi mencatat suhu di Mekah pada siang hari mencapai 43 derajat Celcius, sementara pada malam hari suhu berkisar di angka 33 derajat Celcius. Selain hujan petir, badai pasir juga terjadi di Mekah. Angin kencang yang membawa debu dan pasir ini dilaporkan terjadi saat jemaah sedang menunaikan sholat maghrib. Kondisi area Ka'bah menjadi gelap dan membuat jemaah segera meninggalkan Ka'bah. Sebelumnya, pada Selasa 25 Agustus 2026, badai pasir juga terjadi di kota Madinah. Akibatnya, suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap dan jarak pandang menurun. Badai pasir ini dilaporkan terjadi pada malam hari setelah waktu Isya. Dalam video lain yang beredar, tampak sejumlah jemaah masih melaksanakan sholat saat angin kencang menerjang. Sebelumnya, Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait angin kencang dan debu di wilayah Madinah. Cuaca ekstrim di Madinah, Makkah, dan sejumlah kota di Arab Saudi ini diperkirakan berlanjut hingga Kamis.
1: Gajah-gajah berhias menjadi bintang dalam puncak Festival Onam di Kerala, India. Di balik prosesi penuh warna ini tersimpan kisah tentang kepulangan seorang raja dan harapan akan kemakmuran. Sementara itu di Moskwa, Rusia, Festival Discovery Abu Dhabi menghibur warga, mengajak warga Rusia untuk mengenal budaya Timur Tengah.
5: Gajah-gajah dengan hiasan berwarna emas memimpin prosesi di kuil Trikakaravamana Murti di Kerala, India. Sementara itu, ribuan umat berkumpul di sekitar gajah untuk mengikuti ritual. Salah satu gajah

0: Petugas istimewa membawa patung Dewa Famana dalam prosesi puncak Festival Onam. Onam merupakan festival panen tahunan masyarakat Kerala. Perayaannya diwarnai pokalam, hiasan bunga beraneka warna yang disusun membentuk pola-pola yang indah. Ciri khas dari festival ini adalah kehadiran Onam Sadya, yaitu jamuan vegetarian dengan beragam hidangan tradisional yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan. Namun, Onam bukan sekedar festival panen. Perayaan ini berakar dari legenda Hindu tentang Raja Mahabali, pemimpin yang masa pemerintahannya dikenang sebagai era kemakmuran. Tarian tradisional Al-Ayala hadir di jantung kota Moskwa, Rusia. Tarian yang dikenal sebagai tarian para emir ini langsung menarik perhatian pengunjung di Manesnaya Square. Namun, budaya Timur Tengah di sini tidak hanya untuk ditonton. Pengunjung diajak mencoba langsung berbagai kerajinan tradisional. Salah satunya adalah teknik menganyam tali yang dipandu Hasan Ali Muhammad.
1: Сегодня я очень рад. У меня хорошее чувство видеть наш арабская культура здесь, в Красной площади.
0: Festival yang bertajuk Discover Abu Dhabi ini berlangsung selama 5 hari. Pengunjung dapat menikmati konser, pertunjukan interaktif tentang Abu Dhabi modern, sesi foto, serta mencicipi kopi khas Timur Tengah. Beragam acara yang ditampilkan mendapatkan sambutan hangat dari warga Rusia.
2: Молодцы, хорошая выставка. Есть что посмотреть, послушать и пообщаться, конечно.
0: Festival pun ditutup dengan meninggalkan jejak persahabatan, sebuah pertemuan hangat antara tradisi Timur Tengah dan warga ibu kota Rusia.
3: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Tiffany Raitama. Saya Clarissa Art.
4: Khas akhir pekan hadir menemani Anda.
5: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
4: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
4: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
6: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Kali ini bersama saya, Tiffany Raitama. Gunung Merapi di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta meluncurkan awan panas guguran pada Jumat malam dengan jarak luncur 2.000 meter. Erupsi juga terjadi pada Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur NTT Jumat pagi. Erupsi menyebabkan abu vulkanis menutup sejumlah ruas jalan Trans Flores.
0: Rekaman CCTV milik Badan Geologi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi kebentukan awan panas guguran sejauh 2.000 meter pada Jumat malam. Awan panas guguran mengarah ke barat daya, yakni Sungai Sat atau Sungai Putih. Dari data pengendalian operasi, BPBD Kabupaten Magelang tidak ada laporan dampak hujan abu vulkanis yang melanda permukiman warga di kawasan rawan bencana 3 Gunung Merapi. Pasca awan panas guguran, terpantau ada 4 titik api di kawasan lereng gunung, namun selang 45 menit titik api dinyatakan

0: padam dan tidak merembet ke kawasan hutan milik Taman Nasional Gunung Merapi.
1: Juga pantauan dari CCTV bahwa sekitar pukul 21 lebih 22 menit terjadi awan panas guguran dengan jarak 2000 meter mengarah ke barat daya ataupun Kali Putih. Untuk masyarakat menjauhi area yang bahaya dan selalu waspada ketika terjadi awan panas guguran.
0: Hingga saat ini status Gunung Merapi berada pada level 3 siaga. Gunung Leotopi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Jumat pagi. Erupsi membentuk kolom abu setinggi kurang lebih 1000 meter di atas puncak. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 14,8 mm dan berlangsung selama kurang lebih 6 menit 4 detik. Abu vulkanik erupsi ini menutupi jalan Trans Flores sehingga mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Gunung Leotopi laki-laki saat ini berstatus level 3 atau siaga. PVMBG mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Leotopi laki-laki serta pengunjung dan wisatawan agar tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang remaja berusia 18 tahun menjadi korban pemukulan sekelompok orang tak dikenal ketika bentrokan terjadi di Jalan Penjompongan Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban mengalami luka lebam di sejumlah bagian tubuh serta luka tusukan. Sementara itu, satu sepeda motor terbakar hebat di Jalan Menteng Raya Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kobaran api membuat panik pengendara yang melintas serta pengunjung rumah makan di lokasi.
0: Bentrokan terjadi di Jalan Penjompongan Raya pasca pembubaran paksa masa aksi di depan gedung DPR RI yang berdampak pada terlukanya Fatur Rohman. Korban remaja berusia 18 tahun dipukuli sejumlah orang tak dikenal saat terjadi bentrokan pada Kamis malam. Remaja warga Penjompongan Tanah Abang Jakarta Pusat ini menderita luka di bagian kepala, wajah, dada, dan bahu. Korban bahkan mengalami luka tusukan di bagian leher.
3: RSUD Tanah Abang. Ini keadaannya gimana sekarang?
4: Masih merasa nyeri sedikit.
3: Ya. Di mana sih kejadiannya, Bang?
4: Kejadiannya di DPR.
3: DPR ya?
4: Ya.
0: Ahmad Fahmi, guru agama korban, menuturkan anak didiknya tinggal di gang sempit di sekitar lokasi bentrokan. Fahmi meyakini muridnya tidak ikut dalam bentrokan.
5: Jadi posisi pas kerusuhan itu kan para pendemo masuk ke dalam gang ini. Bapak bisa lihat itu gangnya ya. Nah, di dalam gang depan rumahnya si Fatur ini ketiban motor, ada orang ngaku intel ya, orang tidak dikenal. Nah, dari dalam gang ini diseret, ditarik ke sini. Nah, di sinilah video yang beredar luas di media sosial. Di sini bagaimana pakai ginian, kemudian dipukul, kemudian ada yang ditendangnya begini.
0: Setelah sempat diamankan di Polda Metro Jaya, Fatur akhirnya dibebaskan dan dibawa ke RSUD Tanah Abang untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Satu unit sepeda motor terbakar hebat di Jalan Menteng Raya Bintaro, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kobaran api sempat membuat panik pengendara yang melintas serta pengunjung rumah makan di lokasi. Api membesar dan melahap hampir seluruh bagian motor termasuk area tangki bensin. Petugas keamanan dibantu pengunjung rumah makan segera memadamkan api menggunakan alat pemadaman api ringan. Kebakaran bermula saat motor mogok dan didorong oleh pengendara. Saat hendak menyala mesin, muncul percikan api yang kemudian membakar motor. Polisi menyebut motor hampir seluruhnya terbakar hingga tersisa bagian kerangka. Sementara pengendaranya selamat dan tidak mengalami cedera. Di Jalan Haji Dimun, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, seorang pengendara motor diduga mencuri dompet milik pengunjung toko minuman. Peristiwa terjadi saat korban selesai membayar pesanan dan menaruh dompetnya di dashboard sepeda motor. Korban kemudian kembali menunggu pesanannya dan tidak menyadari dompetnya sudah dicuri.
6: Panik dia telepon saudara segala macam lah. Dia sampai katanya keliling-keliling ke depan kan, takutnya dibuang sama yang nyuri itu kan, gitu.
0: Korban sempat menyusuri jalan di sekitar lokasi, berharap pelaku membuang kartu identitas dan SIM milik. Seorang pria ditahan oleh petugas unit reskrim Polsek Buah Batu setelah sebelumnya melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita pengendara sepeda motor di ruas jalan Ciwastra, Kota Bandung, Kamis petang. Dalam rekaman CCTV, korban yang mengendarai sepeda motor terjatuh setelah diduga nyaris menabrak pelaku yang saat itu tengah menyeberang jalan. Diduga tidak terima terserempet sepeda motor korban, pelaku pun menendang korban yang masih tergeletak di jalan. Wakapolsek Buah Batu, Bobby Erik pada Jumat petang menyatakan seorang warga yang turut menolong korban justru menjadi sasaran.

0: laporan pemukulan oleh pelaku yang juga melakukan pengancaman dengan benda menyerupai pistol.
1: Empat, ada cekcok dan mungkin untuk terduga dalam pengaruh alkohol, maka dia spontan memukul sekali ke paukar dan juga setelah itu pergi. Selang 30 menit akhirnya untuk Pak inisial T ini kembali ke lokasi, ke paukar, melakukan lagi pemukulan atau pengendayaan dan ditambah pengancaman.
0: Akibat perbuatannya tersebut, pelaku akan dijerat dengan pasal penganiayaan dan pengancaman dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Aksi penjamretan terjadi di kawasan Marga Asih, Bandung, Jawa Barat, terekam CCTV. Saat kejadian, korban merupakan seorang mahasiswi hendak pulang ke rumah usai kuliah. Namun dari arah belakang, pelaku menggunakan sepeda motor langsung merampas tas yang berisi laptop. Korban sempat mengejar pelaku, namun tidak berhasil. Dari keterangan Kasih Humas Polres Cimahi, Ibtu Gofur Supangkat pada Jumat, kasus sudah dilaporkan oleh korban. Unit Reskrim Polsek Marga Asih dan Polres Cimahi pun tengah memburu pelaku. Kepolisian Sektor Jatiuwung menangkap 4 tersangka pencurian trafo listrik tegangan tinggi dengan modus membobol gudang yang tanpa penjaga di kawasan industri dan pergudangan manis Kota Tangerang. Dari rekaman CCTV, keempat tersangka beraksi secara berkelompok dan berulang kali melakukan pencurian pada periode bulan April hingga Juli 2026. 2 tersangka berperan sebagai eksekutor masuk ke dalam gudang dan mencuri sesuatu, sedangkan 2 tersangka lainnya berperan sebagai pengawas. Tersangka masuk ke dalam gudang dengan cara membobol tembok bagian belakang gudang. Kapolsek Jatiuwung, Kompol Kresna Aji Perkasa mengatakan pada Jumat tersangka mengincar barang yang memiliki nilai ekonomis.
2: Setelah dilakukan audit oleh perusahaan pada 11 Juli 2026, kemudian terbaca kerugian dari kehilangan barang yang ada di dalam gudang itu sebesar 1,4 miliar.
0: Keempat tersangka mengaku telah menjual barang hasil curiannya kepada penadah, di mana uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli narkoba untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman mencapai 7 tahun kurungan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selebgram Ratu Felicia memenuhi panggilan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur terkait promosi arisan online ilegal dari sekitar 18 influencer yang ikut terseret kasus penipuan senilai 71 miliar rupiah ini. Sejauh ini, Ratu Felicia menjadi satu-satunya yang memenuhi panggilan polisi.
4: Didampingi asistennya, Jumat 28 Agustus pagi, Ratu Felisa memenuhi panggilan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur. Datang dari Bandung ke Surabaya, pemilik akun IG dengan 402 ribu followers ini dimintai keterangan terkait endorsement-nya untuk arisan JN Karil. Selebgram yang kerap dikira sebagai artis pemain sinetron karena kesamaan nama ini mengaku memang pernah mempromosikan arisan JN Karil. Namun Ratu mengaku tak tahu menahu soal arisan yang dipromosikannya 2 tahun silam itu. Apalagi terkait penipuan total 71 miliar rupiah yang kini tengah diproses penyidik Polda Jawa Timur.
5: Ada endorse masuk, promosi arisan gitu, hanya itu aja. Terus karena kan di kita mempromosikan juga untuk statusnya apanya sih sudah legal, udah ada kata-kata yang seperti itunya. Jadi kita nggak cross-check lebih dalam dan ya kita percaya aja sih gitu.
6: Mengakunya sudah legal.
5: Betul. Dari timnya ada bahasa seperti itu. Jadi kita juga menyampaikan sesuai yang kalau bahasa influencer tuh ada briefnya gitu, sesuai kata-kata yang mereka siapkan.
4: Mulai jadi selebgram sejak masa pandemi, Ratu memang tak asing dengan endorsement seputar family and daily lifestyle. Namun, ia mengaku tak mengenal JNK, pengelola arisan online yang kini jadi tersangka. Hingga Jumat, 28 Agustus, Ratu jadi influencer pertama yang hadir dari 18 pesohor dunia maya yang direncanakan diperiksa terkait kasus ini. Ratu pun mengaku mengambil pelajaran terkait kasus yang merugikan lebih dari 142 korban dari belasan provinsi ini.
5: Terutama untuk diri saya sendiri ya, jadi lebih hati-hati lagi mungkin dalam menerima pekerjaan kita harus cross-check dulu dari siapa, seperti apa pekerjaannya, apalagi di bidang jasa ya gitu. pelajaran banget.

0: buat saya juga nggak tahu akan ada masalah di kemudian hari. Gitu.
1: Kasus penipuan dengan modus arisan online dan investasi bodong ini bermula dari laporan seorang korban asal Jember yang mengaku ditipu hampir 900 juta rupiah. Penyidik di Tresiber Polda Jatim pun bergerak cepat. Awal Agustus lalu, JNK ditangkap di Bali. Sementara 3 orang admin yang membantu operasional sindikat JNK menyusul ditetapkan jadi tersangka. Selain menghimpun laporan korban yang diperkirakan masih akan bertambah, di Tresiber Polda Jatim sejauh ini masih berfokus menelusuri dan menyita aset sindikat JNK.
2: Tak sekedar jejaring pertemanan, media sosial dalam kurun waktu 5-10 tahun belakangan sudah kerap dijadikan ladang cuang, terutama dari jasa endorsement atau promosi. Dalam kasus teranyar, arisan bodong yang menjerat 16 selebgram, 1 orang artis dan 1 orang tiktokers seharusnya jadi pelajaran bahwa para influencer seharusnya lebih cermat dan berhati-hati saat menerima order promosi. Jangan sampai hanya karena mengejar cuan, di belakang hari malah dituduh sebagai kaki tangan pelaku kejahatan. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
3: Selain menikmati suasana kota tua Jakarta, Anda pengunjung kini bisa mencoba pengalaman berbeda di 3D Art Museum. Informasi selengkapnya di News Hour saat kami kembali sesaat lagi.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Kembali bersama CNN Indonesia News Hour, kawasan Kota Tua Jakarta menjadi salah satu pilihan wisatawan untuk mengisi waktu libur. Selain menikmati suasana Kota Tua, pengunjung juga bisa mencoba pengalaman berbeda di 3D Art Museum.
1: Berlibur ke Kota Tua Jakarta tak melulu soal menikmati bangunan bersejarah. Pengunjung juga bisa mengabadikan momen dengan berbagai latar lukisan tiga dimensi di 3D Art Museum, termasuk saya yang ingin mencoba. Tiket masuknya cukup terjangkau, untuk dewasa Rp35.000 dan anak-anak Rp30.000. Beragam ilusi visual dihadirkan, mulai dari berinteraksi dengan hewan, hingga berpose seolah-olah berada di dalam dunia yang berbeda. Sejumlah spot foto menjadi favorit pengunjung. Saya pun tidak mau kalah, ikut mencoba beberapa spot yang terasa seperti nyata.
2: Nongkrong-nongkrong sama komodo, bukan pantun. Kalau nongkrong sama komodo beneran dia takut. Ini cuma ilustrasi tiga dimensi, jadi ini cuma lukisan, tapi keren banget kan? Rasa kayak nongkrong sama komodo beneran.
1: Tak hanya menjadi tempat berburu foto, 3D Art Museum juga menjadi salah satu pilihan wisatawan yang ingin mencari suasana berbeda yang memanfaatkan momen liburannya untuk berfoto di sejumlah spot 3D.
3: Dan saya sih cukup menarik ya, ditambah desain-desain yang 3D begini jarang ada untuk di Kalimantan. Makanya saya kesini untuk sekedar foto-foto dan liburan lah. Untuk spot foto sih ada beberapa ya, di sini di kuda, ada di gajah, harimau, dengan yang kapal. Lebih ke cari suasana yang baru sih, untuk sekedar foto-foto, upload di Instagram ataupun di media sosial.
1: Wisata 3D Art juga menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Salah satu pengunjung, Rosidin dan keluarga, menilai beragam ilustrasi tiga dimensi di tempat ini menjadi pengalaman menarik, khususnya bagi anak-anak.
4: Foto-fotonya seru ya, banyak buat pengalaman buat anak-anak juga, jadi ada penambahan-penambahan ilmu dari kayak hewan-hewan jenis apanya, dari bentuk tiga dimensinya juga bagus.
2: Ini kan kebetulan tanggal merah atau hari Maulid Nabi ya Pak, kenapa memilih datang ke Kota Tua atau bahkan ke di museum ini Pak?
4: Kebetulan lokasinya lebih dekat aja dari lokasi saya.
1: Beragam spot foto dengan ilustrasi tiga dimensi ini menjadi alternatif wisata bagi masyarakat yang ingin mengisi liburan dengan aktivitas yang sederhana namun tetap menarik. Selain menjadi tempat berburu foto, pengalaman berinteraksi dengan ilusi visual tiga dimensi juga bisa menjadi momen liburan bersama keluarga maupun teman. Museum ini buka setiap hari dengan jam operasional Senin hingga Jumat mulai pukul 10 pagi sampai 6 sore. Sementara Sabtu dan Minggu serta hari libur buka hingga pukul 7 malam. Nindya Yuwono, Maranatha, Jakarta.
0: LRT Jakarta fase 1B rute Kelapa Gading Manggarai akan segera diresmikan dan beroperasi. Stasiun LRT Manggarai Jakarta Selatan menjadi salah satu dari 11 stasiun yang ramai diperbincangkan karena belum terintegrasi dengan stasiun KRL dan juga halte bus TransJakarta meski berada cukup berdekatan.
5: Di belakang saya ini adalah wajah baru dari stasiun LRT Manggarai yang akan segera diresmikan dan beroperasi untuk melayani warga Jakarta pengguna transportasi umum. LRT Manggarai sendiri nantinya akan melayani 11 stasiun sepanjang 12,2 km. Hingga saat ini memang LRT stasiun Manggarai ini belum terkoneksi dengan stasiun kereta dan juga halte bus TransJakarta yang ada di Manggarai. Dan ini menjadi salah satu kritik yang disampaikan oleh para pengguna transportasi. Namun rencananya dalam waktu dekat stasiun LRT Manggarai ini akan segera terhubung untuk memberikan koneksi tanpa batas bagi Anda para pengguna transportasi umum di Jakarta. Tentu saja dengan peresmian stasiun LRT Manggarai ini juga menjadi salah satu kado yang indah bagi Jakarta yang akan memasuki usia 5 abad di tahun 2027 mendatang.
6: Segera beroperasinya LRT Jakarta fase 1B ini memang menjadi kabar gembira bagi pengguna transportasi umum di Jakarta. Rute LRT yang nantinya membentang sepanjang 12,2 km akan menghubungkan kawasan Manggarai di Jakarta Selatan dengan kawasan Kelapa Gading di Jakarta Utara. Nantinya pada rute LRT Jakarta fase 1B ini akan memiliki total 11 stasiun layang atau elevated yang terbagi menjadi 6 stasiun dari fase 1A atau existing dan 5 stasiun baru dari fase 1B. Salah satunya stasiun LRT Manggarai yang ramai diperbincangkan karena belum terkoneksi dengan stasiun KRL dan halte bus TransJakarta yang beroperasi di Manggarai. Warga pun berharap nantinya layanan LRT dan moda transportasi umum lainnya di stasiun Manggarai bisa segera terkoneksi untuk memberikan kemudahan perpindahan antar moda.
7: Saya kan sebagai pengguna KRL ya, dan rumah saya juga yang satu line dengan KRL yang Manggarai ini. Jadi tadi nyobain jalan dari stasiun KRL Manggarai ke sini cukup jauh sih. Jadi kedepannya harapannya ada yang menghubungkan antara LRT dengan stasiun Manggarai. Jadi kita yang dari stasiun KRL dan juga dari TransJakarta bisa lebih enak gitu kalau mau mengakses LRT.
8: Terkoneksi sih biar lebih memudahkan orang juga kalau misalnya mau transit atau kemana-mana gitu.
9: Berharap emang secepat mungkin sih, jadi kita buat perpindahan, buat mobilisasinya juga jadi jauh lebih enak.
10: Yeah. Buat aku juga sama sih, it would be great kalau misalkan integrasinya tuh udah bisa dinikmati sama setiap masyarakat, jadi akan lebih memudahkan juga.
6: Warga pengguna transportasi umum di Jakarta menaruh harapan besar agar beroperasinya LRT Jakarta fase 1B akan mampu memberikan pengalaman penggunaan transportasi umum di ibu kota bisa saling terhubung dan bebas hambatan untuk efektivitas durasi perjalanan. Apalagi proses pembangunan LRT Jakarta fase 1B yang berlangsung selama lebih dari 2 tahun ini telah menghabiskan anggaran sekitar 4,1 triliun rupiah yang diperoleh seluruhnya dari APBD DKI Jakarta. Sufiani Tanjung, Imam Muhairib, Jakarta.
0: Berikutnya puluhan gerobak sapi melintas di kawasan Madurejo Sleman di Yogyakarta. Gerobak yang mengangkut puluhan wisatawan pada acara Village Tour ini adalah salah satu paket wisata yang disediakan oleh Kampung Kebaya Kembang.
11: 21 gerobak sapi berjalan berurutan membelah area persawahan dan jalan desa Madurejo Prambanan Sleman DI Yogyakarta. Mengangkut 67 wisatawan dari Jakarta, iring-iringan gerobak sapi ini adalah salah satu paket wisata Village Tour Kembang yang dikemas oleh Kampung Kebaya Kembang. Menawarkan pengalaman sederhana mengenakan pakaian tradisional, kebaya dan lurik sambil menaiki gerobak yang ditarik sapi, berkeliling melihat hijaunya persawahan dan menyusuri jalanan pedesaan, ternyata cukup menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mencobanya.
12: Paling seru, ya semuanya ya, karena kita nggak pernah kan naik di gerobak yang ditarik sapi, biasanya kuda. Dan ini tadi juga akhirnya ngelihat kalau lewat-lewat sawah gitu ya, itu juga sesuatu yang menarik. Juga tadi teman-teman juga nggak pernah dari mulai naik sampai duduk gitu ya, sampai jalan. Nah ini semua pengalaman yang baru sih buat semuanya.
11: Setelah puas berkeliling dengan gerobak sapi, sesampainya di tempat tujuan, wisatawan diajak mencicipi beragam sajian cemilan, minuman dan makanan yang menawarkan aneka menu endeso, sembari menikmati hiburan musik keroncong dan tari-tarian tradisional.
13: Ini suatu pengalaman yang unik ya, yang berbeda. Ya, tentu saja teman-teman dari Jakarta rata-rata saya yakin sih ini baru pengalaman pertama ya naik gerobak sapi ya, bersama-sama dengan konvoi yang panjang ya. Kemudian menikmati hidangan yang tradisional tapi rasanya mantap lah.
11: Sejak berdiri pertengahan tahun 2023, Kampung Kebaya Kembang selalu berusaha melibatkan warga sekitar Desa Kembang maupun penyedia layanan dari luar desa seperti para kusir gerobak sapi.
14: Untuk hari ini kita ada 21 gerobak sapi ya yang akan kita gunakan untuk berkeliling melihat pemandangan berupa persawahan, perbukitan yang masih sangat asri di Kampung Kebaya Kembang. Untuk paguyupan gerobak sapi sendiri ini dari sekitaran Kampung Kebaya Kembang dan juga beberapa daerah di Yogyakarta, dari Sleman, dari Bantul, ya. Jadi sesuai dengan request ataupun keinginan tamu, ya, sejumlah berapa menggunakan gerobak sapi untuk Kampung Kabaya Kembang ini bisa mengampu dan memberikan sesuai dengan permintaan.
11: Bagi kusir gerobak sapi, kemasan village tour yang melibatkan mereka memberikan keuntungan tersendiri.
15: Hanya banyak sekali ya, di samping kita melestarikan kebudayaan, mengangkat kebudayaan juga ini gerobak sapi, mempertahankan jangan sampai punah ini. Secara ekonomi, di samping mendongkrak untuk pelestarian ini sapi-sapi PO, sapi-sapi putih, khususnya untuk penarik gerobak, harganya bisa naik melejit.
11: In this economy, model usaha paket wisata yang melibatkan berbagai pihak memberdayakan dan membawa kemandirian ekonomi bagi para pelakunya, layak dijadikan contoh bagi pengelola desa wisata dan pelaku wisata lainnya, baik di Yogyakarta sendiri maupun di Indonesia. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Menteri Transmigrasi meresmikan kawasan transmigrasi lokal Dumande di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kawasan ini diharapkan bisa mempercepat pembangunan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
16: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan kawasan transmigrasi Dumande di Distrik Malin, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada Rabu 26 Agustus 2026. Kawasan ini merupakan kawasan transmigrasi lokal yang dikembangkan sejak September 2025. Selain 100 rumah transmigrasi dan jembatan keluarga atau RTJK, kawasan transmigrasi Dumande juga dilengkapi dengan fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, jalan lingkungan, serta drainase. Menteri Transmigrasi mengatakan pendekatan yang dilakukan dalam membangun kawasan transmigrasi ini diubah dari yang sebelumnya hanya memindahkan penduduk menjadi menciptakan pertumbuhan ekonomi baru.
17: Di Papua, khususnya Papua Selatan, banyak sekali potensi-potensi ekonomi. Ada industri sawit, ada industri gula, juga ada industri pangan lainnya seperti padi, dan lain-lainnya, termasuk perikanan dan kelautan. Nah, kita tidak ingin masyarakat asli Papua itu terpinggirkan oleh pembangunan, maka kami kedepankan dengan transmigrasi lokal sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga. Lakukan pembangunan yang bermartabat, maka inilah wujud nyatanya.
16: Masyarakat lokal yang sebelumnya kesulitan membangun tempat tinggal sendiri merasa bersyukur dengan program transmigrasi ini. Masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan sebelumnya tinggal di rumah tak layak huni di pinggir-pinggir pantai. Namun sekarang 100 dari 253 kepala keluarga di Kampung Dumande sudah dipindahkan secara bertahap sejak April 2026. Mereka mendapatkan rumah dengan luas bangunan 1.000 meter persegi dan pekarangan dengan luas 1.000 meter persegi untuk bercocok tanam.
18: Tempat tinggal yang sekarang kita merasa nyaman, tidak kena hujan, di situ kita kena hujan. Ada yang rumahnya di atas atap apa, sehingga bolong-bolong. Ya, jadi kita pindah ke sini merasa nyaman.
19: Kalau pindahan dari kampung lokal ke kampung baru, kampung trans ini, malah rasa lebih enak, nyaman, masyarakat nikmati. Begitu. Karena kita mau ingin menyentuh rumah seperti ini, untuk kita orang masyarakat lokal awam ini tidak punya uang seperti begitu untuk membangun rumah seperti ini. Malah kalau mau bilang dana kampung itu lebih kurang lagi. Kita mau harap dana kampung tidak bisa.
16: Kawasan transmigrasi Dumande berada di lahan seluas 100 hektar yang merupakan hibah dari masyarakat lokal. Total anggaran untuk pembangunan kawasan transmigrasi ini mencapai 58 miliar rupiah. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Merauke mengajukan pengembangan dua lokasi transmigrasi lokal lainnya, yaitu di Kampung Salor, 1 km dari pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan, dan wilayah Muting di perbatasan dengan Kabupaten Bovendigul.
20: Juga karena kami Kabupaten Merauke ini kan semua warga bangsa ini tahu, karena memang sejak dulu mungkin dikenal lewat lagu ya. Tapi saat ini pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun kami di kabupaten dan provinsi, khusus untuk wilayah perbatasan. Jadi kita ingin wilayah perbatasan sebagai serambi depan atau bagian terdepan daripada negara kita, ini harus kita tampilkan dengan pendekatan pembangunan yang menyeluruh dan baik bagi masyarakat kita.
16: Pengembangan kawasan transmigrasi lokal Domande ini merupakan pemenuhan janji Mentrans Iftitah kepada masyarakat. Setelah pada Desember 2024 ia berkunjung ke daerah tersebut dan mendapati bahwa akses listrik belum masuk ke kampung Domande. Meski kini fasilitas umum dan listrik dapat dinikmati masyarakat Domande, selanjutnya Iftitah dan pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah menghadirkan jaringan telekomunikasi agar masyarakat Domande dapat lebih terhubung dengan dunia luar. Satrio Adi, Nedi Pranedia, Kabupaten Maroke, Papua Selatan.
0: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lain.

0: Sama musik Tanjung Barat, gampang keromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
1: Saksikan Talk It's Fun. Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Kembali bersama News Hour, suasana kampung adat Baduy yang asri menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Wisatawan tidak hanya menikmati suasana namun juga berburu durian lokal Baduy yang terkenal tentunya tidak hanya manis namun juga legit.
4: Kawasan perkampungan adat suku Baduy yang masih alami dan kehidupan warganya yang tetap menjaga tradisi para leluhur menjadi magnet bagi wisatawan. Selain menikmati keasrian lingkungan, ada satu lagi yang dicari wisatawan saat berkunjung ke kawasan ini, yaitu durian lokal. Meski ukurannya cenderung kecil, durian lokal Baduy memiliki rasa yang manis dan legit. Wisatawan bisa menyantap durian di rumah warga sambil beristirahat dan menikmati suasana perkampungan adat. Durian juga menjadi salah satu oleh-oleh yang dibawa pulang.
5: Kesini udah dua kali. Yang pertama memang wisata ke dalam. Kalau untuk yang ini sengaja berburu durian. Rasa tertarik aja dengan rasanya khas dari suku pedalaman Baduy mungkin. Pokoknya enak dah.
6: Pengen tahu. Kan lagi musim durian kan. Tempat gitu.
7: Oh gitu ya.
6: Kan biasanya makan di rumah aja.
7: Kalau di sini langsung di ini ya.
4: Durian lokal Baduy di Kabupaten Lebak, Banten tumbuh di kawasan hutan pedalaman Baduy. Selain tumbuh secara alami tanpa pestisida kimia, pohon durian di pedalaman Baduy juga diwariskan turun-temurun.
7: Jadi durian Baduy itu kalau dulu kan ada dulu. Mulai dari rasa terus bentuk itu bisa bermacam-macam karena memang beberapa pohon ada.
8: Oh gitu ya.
7: Ya karena Baduy sendiri masih belum terkontaminasi oleh kayak misalkan seperti di luar kayak misalkan bahan-bahan kimia terus cara pemupukan pun tidak pestisida. Jadi durian tumbuh itu memang tumbuh dengan sendirinya.
4: Seiring meningkatnya kunjungan wisatawan, penjualan durian lokal di kawasan adat Baduy ikut meningkat. Bagi warga Baduy, musim durian menjadi momen untuk menambah penghasilan dari hasil alam yang tumbuh di lingkungan mereka. Adi Mazda, Lebak, Banten.
9: Dari musim
3: setelah lebih dari satu dekade, boy group legendaris asal Korea Selatan Big Bang akhirnya kembali menyapa penggemar di Jakarta yang akan digelar pada Januari 2027. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour siang hari ini. Saya Tita Diraitama, pamit. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

Boy group legendaris Big Bang akan kembali menyapa penggemar di Jakarta melalui konser tour bertajuk World Tour in Jakarta. Konser ini sangat dinantikan setelah lebih dari 10 tahun Big Bang tidak tampil di Indonesia. Pihak promotor telah mengumumkan rincian penjualan tiket dan seat plan untuk konser yang akan berlangsung pada 16 Januari 2027 di Jakarta International Stadium atau JIS. Tiket dijual mulai dari harga Rp1.550.000 untuk kategori 7 hingga Rp6.500.000 untuk kategori Ultimate VIP. Konser ini menjadi penampilan perdana Big Bang di Jakarta setelah konser mereka yang terakhir, yakni Big Bang Met 2015-2016 World Tour yang diadakan pada 1 hingga 2 Agustus 2015. Para penggemar tentunya sangat antusias menantikan momen bersejarah ini di mana mereka dapat menyaksikan penampilan langsung dari idola mereka setelah sekian lama.

0: utang.
1: Iya.
0: Pusing banget dah. Bensin naik. Kemarin akibat perang Timur Tengah, oli naik, spare part naik. Ada solusi nggak ya?
2: Pindah ke motor listrik aja. Tuh Vinfast bagus tuh.
0: Emang lebih hemat?
2: Oh, jelas lebih hemat dong. Gak cuma hemat pengeluaran nih, Mas. Ganti oli, ganti mesin, servis rutin. Gak bakal ada kalau pakai motor listrik.
0: Emang sehemat itu ya? Penasaran.
2: Ini nih. Mending kita cobain aja yuk.
0: Oke.
2: Perbincangan panas antara motor listrik dan motor bensin masih terus didiskusikan. Kira-kira mana yang lebih hemat dan lebih irit untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk menjawab hal tersebut, saya sudah bersama
3: Ival.
2: Kita akan membandingkan langsung motor listrik versus motor bensin. Dan untuk motor listriknya, saya menggunakan VinFast Viper.
4: Selama ini, motor listrik selalu dikaitkan dengan keunggulan utamanya, yaitu efisiensi biaya. Padahal, tidak hanya itu. Sejumlah faktor penting seperti perawatan, jarak tempuh, serta ekosistem merek turut mempengaruhi keputusan pembelian motor listrik. VinFast mencoba menjawab kebutuhan ini melalui VinFast Viper. E-motorcycle atau motor listrik ini membawa karakteristik sporty dalam format kompak, performa besar, dan dipadukan dengan pilihan baterai dan sistem pengisian fleksibel. Kita akan coba bandingkan kehematannya dengan motor konvensional berbahan bakar bensin.
3: Nah, sebelum kita adu irit dengan motor listrik, karena saya menggunakan motor konvensional, saya isi BBM dulu ya.

0: Mari kita bedah dari konsumsi bahan bakar dengan acuan harga aktual BBM di bulan Agustus 2026. Untuk motor matic bensin kelas 11 hingga 125 cc, rata-rata konsumsi di dalam kota adalah 50 hingga 60 km per liter.
1: Nah, saya sudah isi bensin, tadi kurang lebih membutuhkan waktu 10 menit untuk mengantri di hari weekend ini. Nggak kebayang kalau weekday serame apa ya. Dan tadi saya ngisi dari 2 bar hingga full, itu menggunakan RON 92 menghabiskan 65.000.
0: Dengan BBM RON 92 yang dijual seharga Rp16.000 per liter, biayanya sekitar Rp300 per kilometer. Dengan asumsi penggunaan 1.000 km per bulan, maka pengeluaran BBM akan berkisar Rp300.000. Belum lagi biaya oli serta servis rutin. Jika ditambahkan, bisa mencapai Rp500.000 per bulan. Sementara itu, pada motor listrik, VinFast Viper dengan varian 2 baterai 2x1,5 kWh mampu menempuh jarak yang sangat jauh hingga 145 km. Sementara versi 1 baterai memiliki jarak tempuh hingga 82 km. Dengan asumsi menggunakan tarif dasar listrik rumah tangga daya 1.300 VA, yakni Rp1.444 per kWh, biaya mengisi daya hingga penuh hanya memakan biaya mulai dari Rp2.167 saja. Ini artinya biaya operasionalnya hanya sekitar Rp26 per kilometer. Untuk pemakaian 1.000 km per bulan, pengeluaran listrik hanya sekitar Rp26.000. Hal ini jauh lebih hemat berkali lipat jika dibandingkan motor konvensional. Selain itu, pada sisi perawatan, motor bensin konvensional harus rutin melakukan penggantian oli mesin, filter, busi, hingga perawatan CVT. Sebaliknya, biaya perawatan motor listrik relatif jauh lebih rendah karena komponen bergerak yang jauh lebih sedikit. Tidak ada proses pembakaran sehingga tidak perlu ganti oli. Perawatan rutin hanya sebatas pengecekan kampas rem dan kelistrikan. Dari sisi ekosistem, untuk mendukung transisi ini, VinFast hingga kini telah membangun ekosistem terintegrasi di Indonesia untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat. Selain masifnya SPBU,

PKLU roda 2 dan gerai swap baterai yang mudah. Finvest juga menyediakan skema sewa baterai atau baterai subscription. Dengan skema ini, risiko kerusakan ataupun penurunan kesehatan baterai di masa depan sepenuhnya diambil alih oleh pabrikan. Langkah ini juga diperkuat dengan ekspansi jaringan dealer dan layanan purna jual Finvest yang kian masif di berbagai kota.

0: Duh,
1: gimana Tang? Jadi lebih efisien nggak sih pakai motor listrik?
0: Loh, jelas dong. Kalau secara hitungan nih, buat pemakaian sehari-hari, jelas lebih hemat dan lebih irit motor listrik. Gimana? Udah minat buat pindah?
1: Bentuknya keren juga sih. Jadi minat pakai motor listrik.
0: Tuh, pemirsa, Ival aja minat pindah ke motor listrik. Kalau Anda, gimana? Minat juga nggak? Tim Liputan, CNN Indonesia.

panas ya dan juga minim hujan. Inilah yang kita rasakan saat ini dan memang kita sedang memasuki musim kemarau. Tapi kali ini bukan hanya musim kemarau yang biasa. Kita sekarang sedang mengalami fenomena cuaca yang namanya El Niño. Nah, fenomena ini berlangsung setiap beberapa kali dalam siklusnya sendiri ya, tapi katanya saat ini El Niño-nya itu luar biasa ya dampaknya. Dan pengaruhnya bukan hanya terhadap cuaca tentu saja, tapi terhadap kehidupan kita. Ini pasti ya dengan cuaca yang kering, yang panas, pasti berdampak terhadap kehidupan masyarakat, terhadap kita ya, bagaimana untuk menanam pangan dan kita juga masalah kekeringan dan air, tentu semua ini harus dipikirkan dan diantisipasi. Nah, persisnya apa fenomena El Niño ini dan kira-kira apa saja yang perlu diantisipasi oleh masyarakat dan tentu saja kebijakan oleh pemerintah untuk menghadapinya. Saat ini Insight with Desi Anwar berada di BMKG ya, Gedung Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Kita akan menanyakan langsung kepada yang paling tahu mengenai bagaimana El Niño ini akan berlangsung dan apa-apa saja yang perlu diantisipasi. Yuk.

Fenomena El Nino memengaruhi pola cuaca di Indonesia dan membuat musim kemarau menjadi lebih kering serta lebih panjang dari kondisi normal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut El Nino 2026 telah memasuki kategori kuat. Pada saat yang sama, musim kemarau terus meluas di berbagai wilayah Indonesia. El Nino merupakan fenomena iklim global yang berkaitan dengan peningkatan suhu muka laut di kawasan Pasifik tropis. Perubahan tersebut memengaruhi sirkulasi atmosfer dan distribusi pembentukan awan hujan. Bagi Indonesia, dampaknya dapat berupa berkurangnya curah hujan dan meningkatnya kondisi kering, terutama ketika El Nino bertepatan dengan musim kemarau. Bulan Agustus ini merupakan puncak kemarau dengan cakupan wilayah terbesar dengan wilayah mencakup sebagian besar Jawa, Bali, NTB, sebagian NTT, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan sebagian besar Papua. Kemarau yang lebih kering dan panjang membawa sejumlah dampak. Ketersediaan air menjadi salah satu perhatian utama. Berkurangnya hujan dapat menekan pasokan air untuk kebutuhan masyarakat, irigasi, maupun sektor lainnya. Di sektor pertanian, kondisi ini dapat mengganggu ketersediaan air bagi tanaman dan meningkatnya risiko gangguan produksi. Kondisi lahan yang semakin kering juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di sejumlah wilayah rawan. Dampak lainnya berlanjut pada kualitas udara, kesehatan masyarakat, hingga aktivitas ekonomi. BMKG menempatkan ketersediaan air dan pencegahan karhutla sebagai dua fokus penting menghadapi dampak El Nino.

0: 2026. Pengelolaan sumber air, pengisian waduk, modifikasi cuaca, penguatan sistem peringatan dini hingga kesiapsiagaan menghadapi kebakaran menjadi bagian dari langkah mitigasi lintas sektor. Informasi perakiraan musim dan curah hujan juga penting untuk membantu menentukan waktu tanam dan strategi pengelolaan air. Sementara untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dilakukan pembasahan pada lahan-lahan yang rentan atau sudah terbakar. Masyarakat juga bisa berperan dengan menghemat dan menggunakan air sesuai kebutuhan. Menjaga sumber air, tidak membuka dengan cara membakar, serta mewaspadai potensi kebakaran. El Nino merupakan fenomena alam yang tidak bisa dihentikan, namun dampak dan risikonya dapat dikurangi jika dikenali dan diantisipasi lebih awal.
1: Ya, kita langsung saja bertemu dengan Kepala BMKG nih, Profesor ya, Tuku Faisal Fatani. Apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kelihatannya suasananya tuh banyak layar dan lain sebagainya. Bisa cerita kita persisnya tuh di mana, apa yang kita bisa lihat di sini dan apa yang kita bisa pelajari, Prof?
2: Saat ini kita berada di gedung Multi Hazard Early Warning System yang merupakan command center bagi BMKG. Ya, di bawah di lantai 4 kita memiliki Early Warning Center untuk gempa dan tsunami, dan saat ini kita di lantai 6 untuk warning system di bidang meteorologi dan klimatologi. Gedung ini spesial karena di fondasinya itu ditempatkan seismic based isolation yang membuat gedung ini tahan terhadap bencana gempa, dan kita memiliki dua gedung seperti ini, backupnya ada di Denpasar, Bali.
1: Jadi ini gedungnya tahan gempa ya?
2: Betul.
1: Dirancang. Gempa dengan apa, skala apa? Misalnya kalau besar sekali juga masih bisa bertahan ya?
2: Sesuai dengan seismic code di Indonesia, jadi gempa yang mungkin terjadi di Indonesia dengan kala ulang 2500 tahun, maka gedung ini dapat menyerap energi gempanya sehingga kita dapat beroperasi ketika bencana terjadi.
1: Oke, nah ini kan command center ya. Saya lihat ini begitu banyak layar-layar. Ini sebenarnya terhubung kemana ya, Prof?
2: Betul. Layar ini terhubung dengan 10.800 aloptama kita yang tersebar di seluruh Indonesia, dan juga kita berkomunikasi secara intens dengan global. Ada WMO, kemudian juga ada NOAA dari Amerika, kemudian dari negara-negara yang memberikan satelit bagi anggota WMO, ada dari China, dari Jepang, dari Korea, dari Eropa. Jadi kita menggabungkan semua data dari global dan juga dari kementerian lembaga yang ada di Indonesia. Jadi ada juga data-data dari kementerian lembaga lain yang terpusat di BMKG.
1: Nah ini real time semuanya.
2: Betul, betul.
1: Jadi yang kita lihat ini nih saat apa yang sedang berlangsung ya, khusus untuk di seluruh Indonesia. Nah data ini kemudian diapakan, Prof? Nah. Dan disimpan di mana dan dijadikan apa? Ini mungkin kalau kita awam melihatnya ini kurang paham ya, tapi sebenarnya apa yang kita bisa pelajari dari data ini?
2: Ya, jadi ada tiga tahapan. Yang pertama kita melakukan pemantauan, observasi, bekerja sama secara global dan secara nasional. Kemudian datanya akan tersimpan di storage yang kita miliki di sini. Kemudian kita melakukan processing karena datanya tidak bisa langsung kita sampaikan ke masyarakat, tapi kita perlu memproses data ini sesuai dengan keperluannya. Nah, kita sebutkan data processing yang dikelola oleh high performing computer atau komputer yang berspesifikasi tinggi. 5 petaflop itu adalah superkomputer terbaik di Indonesia saat ini, bahkan di kantor meteorologi di kawasan Asia Tenggara. Baru kemudian hasilnya kita diseminasikan, kita informasikan kepada 9 sektor, total ada 18 sektor, tapi umumnya di 9 sektor pembangunan. Mulai dari transportasi, kemudian infrastruktur, sumber daya air, kesehatan, kemudian kehutanan dan lingkungan hidup, kebencanaan, pariwisata, dan lain sebagainya.
1: Ya, dan itu semua sektor yang harus ya mengetahui cuaca dan bagaimana yang berlangsung lah saat ini. Ini jadi ada 18 sektor ya.
2: Betul,
1: tadi disebut.
2: 18 sektor.
1: Tapi utamanya 9 sektor. Betul. Ya. Kita kan sekarang ini udah terasa ya panas sekali ya, dan kebakaran hutan juga sudah mulai terjadi dan lain sebagainya. Kita memasuki yang namanya fenomena El Niño. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, dan di sini kita coba lihat ada layarnya juga ya. Ini merah ini. Coba mungkin dideskripsikan nih, Prof.
2: Ya.
1: Apa sih fenomena itu dan kira-kira apa yang kita perlu antisipasi lah dengan adanya fenomena cuaca El Niño ini?
2: Baik. Mungkin saya jelaskan secara singkat tentang El Nino. Jadi semua negara, khususnya di Asia Pasifik, itu memantau ada area ekuatorial di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Jadi kotaknya ada di sebelah sana yang merah sekali itu.
1: Yang
2: memanjang
1: ini ya?
2: Ya, memanjang ke sana. Jadi akibat adanya perubahan iklim yang sekarang nyata terjadi, maka ada interaksi atmosfer laut yang membuat suhu di permukaan laut itu naik melebihi rata-rata dari klimatologisnya. Nah, anomali kenaikan suhu ini jika lebih dari setengah derajat kita menyebut fenomena El Nino aktif yang mendatangkan hujan lebih sedikit bagi sebagian besar Asia Tenggara, Australia dan Oceania. Tapi di daerah lain seperti di Jepang atau di bagian utara dari Amerika Selatan, bagian selatan dari Amerika Utara itu lebih banyak hujan. Jadi ini mempengaruhi secara global sebenarnya El Nino ini. Sebaliknya kalau suhu di kita sebut Nino 3.4 di sana kurang dari turun ya dari rata-rata klimatologisnya itu fenomena La Nina. Jadi mendatangkan hujan lebih banyak,
1: suhunya lebih rendah.
2: Sehingga kita sebut tahun 2025 kemarau basah karena La Nina dalam posisi lemah mempengaruhi Indonesia. Ketika nanti di kondisi di ekuatorial di Pasifik bagian tengah dan timur itu suhunya naik, maka kita perlu bersiap. Artinya kalau bersamaan terjadinya dengan kemarau, maka kemarau kita akan lebih kering dan lebih panjang durasinya.

0: Tabikun Warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: El Nino sendiri, ini kan bukan pertama kali ya kita mendengar ya.
1: Betul sering
0: ya. Tapi sepertinya lebih sering sekarang kita bicarakan gitu. Nah, fenomena ini siklusnya tuh seperti apa, Prof?
1: Ya, secara historis sebenarnya El Nino ini siklusnya 3 sampai 7 tahun. Tergantung dari berbagai macam pengaruh ya.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian kita mengalami El Nino 2015, 2019, 2023, 4 tahun, kemudian baru 3 tahun terjadi lagi di tahun 2026.
0: Jadi lebih cepat ya?
1: Lebih cepat, dan memang fingerprint dari kondisi cuaca dan iklim di Indonesia kita lihat di laut, ya di perairan. Ketika nanti di kondisi di ekuatorial, di Pasifik bagian tengah dan timur itu suhunya naik, maka kita perlu bersiap, artinya kalau bersamaan terjadinya dengan kemarau, maka kemarau kita akan lebih kering dan lebih panjang durasinya. Itu.
0: Nah, kira-kira lebih kering, lebih panjang khususnya untuk tahun 2026 ini bisa dikatakan titik El Nino mulai mempengaruhi dan musim kemarau kita masuk itu nah seperti apa?
1: Nah,
0: pattern-nya,
1: ini pertanyaan polanya. Sangat menarik ya, sangat menarik. Bahwa kejadian kemarau dan El Nino itu dua fenomena yang berbeda ya, yang berbeda. Indonesia karakteristik iklimnya, karakter iklimnya memang memiliki musim hujan dan musim kemarau.
0: Yeah.
1: Ketika musim kemarau terjadi dan kemudian bersamaan dengan El Nino, maka membuat musim kemarau-nya menjadi lebih kering dan lebih panjang durasinya. Mm. Ini sudah kita prediksikan, kita sampaikan secara masif melalui berbagai platform di awal bulan Maret bahwa kita akan menghadapi kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dari rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir. Nah, jadi El Nino sendiri periodenya dia terjadinya 3 sampai 7 tahun sekali. Ketika terjadi kira-kira 9 sampai 12 bulan panjangnya.
0: Wow, bisa sampai 1 tahun ya.
1: Tapi yang mempengaruhi Indonesia adalah ketika kita di musim kemarau saja. Jadi nanti pengaruh El Nino akan berkurang tidak signifikan itu ketika minggu masuk pertengahan dari Oktober. Ketika musim hujan telah datang, maka El Nino relatif tidak memiliki...
0: Tidak mempengaruhi ya.
1: Ya
0: pokoknya yang ber-ber itu kita biasanya udah mulai
1: betul
0: hujan
1: sekali.
0: Ya. Jadi, ya. Tapi sampai bulan Oktober ini, tadi disebut suhunya kan meningkat ya, dan lebih kering itu seberapa tinggi kan? Biasanya kalau kita kan punya apa rata-rata suhu kita tuh sekian, ada terasa
1: nah,
0: perubahan.
1: Kita bisa lihat begini, jadi tadi mohon maaf ini saya tunjukkan Bu Desi ya.
0: Ya.
1: Jadi kita memantau, ini kita sebut indeks ENSO. Jadi kalau dia El Nino itu tidak kita beri nama di seluruh dunia. Biasanya kita sebut kalau lebih dari setengah derajat, ini El Nino-nya masuk ke kategori lemah.
0: Lemah.
1: Kemudian kategori moderat sampai 1,5 derajat, sampai 2 derajat itu adalah kategori kuat. Dan kita sekarang masuk ke kategori sangat kuat. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa kekeringan dan durasinya yang panjang di Indonesia semata-mata tidak tergantung dari indeks ENSO ini. Tapi tergantung dari banyak faktor tentang atmosfer, dinamika atmosfer global, atmosfer lokal, dan juga suhu di sekitar perairan Indonesia.
0: Dan kalau kita bicara mengenai climate change, kan memang suhu bumi itu sudah mulai meningkat dan bahkan hampir lebih dari setengah derajat itu ya, sudah atau bahkan lebih ya, karena kita kan punya target pada akhir abad itu tidak boleh melewati 1,5 derajat ya. Nah, ini kita
1: betul.
0: Posisi kita sekarang di mana ya?
1: Sejak zaman pra-industri sampai sekarang itu kenaikan suhu global kira-kira sekitar 1,4 derajat. Di Indonesia sendiri dari tahun 1980 itu sudah naik sekitar 0,8 derajat hingga sekarang.
0: Wow.
1: Jadi kita di persimpangan jalan ini Bu Desi.
0: Iya.
1: Kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka di dalam sampai dengan 2050 suhunya akan naik hingga 3 derajat. Tapi kita bisa mengurangi naik hanya 1,5 derajat kalau kita melakukan.
0: Jadi kita sekarang itu dalam posisi di mana mau tidak mau itu harus mengurangi emisi ya.
1: Iya, betul. Nah, ini contohnya kita memberikan peringatan dini juga daerah mana yang sudah lebih dari 2 bulan tanpa hujan dan prediksi ke depan masih tanpa hujan. Jadi kita berikan daerah merah.
0: Wah, ini banyak sekali merahnya khususnya di Pulau Jawa.
1: Jadi El Nino sendiri itu mempengaruhi umumnya di bagian selatan dari garis khatulistiwa. Bagian selatan Indonesia. Dan dia hanya di musim kemarau saja. Begitu masuk musim hujan, pengaruhnya sudah tidak signifikan. Kita membagi ini semua dalam 699 zona musim. Jadi ada yang ada di dataran tinggi, di lembah, dataran rendah, dekat pantai, itu memiliki pola hujan yang berbeda-beda, sehingga kita memberikan advice, memberikan pendampingan, itu juga berbasis pada zona iklimnya. Ya, di sini saya sampaikan bahwa Indonesia itu ada yang musimnya seperti kita ya, di Jawa ya, ada musim musim kemarau dan musim hujan. Tapi ada juga yang dia zona satu musim, tidak mengalami musim kemarau karena hujan yang terjadi di sana masih cukup tinggi, sehingga syarat terjadi kemarau belum tercapai. Yaitu syarat terjadi kemarau yaitu jika curah hujan bulanan kurang dari 150 mm. Itu kita sebut kemarau, atau dalam 3 dasarian dalam 30 hari berturut-turut itu kurang dari 150 mm kita sebut kondisinya kemarau. Jadi seperti misalnya di Sumatera Barat masih terjadi hujan, kemudian ada banjir, itu karena dia zona satu musim, tepatnya di sisi barat pegunungan Bukit Barisan, itu zona satu musim. Sabuk di utara Kalimantan, kemudian sebagian besar Papua, ini juga masih.
0: Ini zona satu musim karena pas di ekuator itu atau bagaimana?
1: Ya, di bagian
0: posisinya,
1: utara, ya,
0: di bagian utaranya gitu.
1: Ada juga yang terbalik, di kita sekarang musim kemarau, di sana musim hujan, contohnya di daerah Maluku, ya. Kalau di Bogor, misalnya kok di Bogor masih hujan, katanya sudah kemarau. Bogor itu, kota Bogor, zona satu musim. Dia tidak mengenal kemarau.
0: Oke.
1: Jadi itu baiknya pindah ke Bogor nih kita nih.
0: Tapi makanya Bogor sering mengirim hujan ya kepada.
1: Ya, betul.
0: Tapi ada bagusnya juga dong kalau ini. Jadi tidak kekurangan air lah di sana. Tapi itu kenapa yang membedakan zona satu musim sama zona dua musim? Padahal kan kita kan ini masih, ya Jawa Barat kan masih bagian dari tadi yang di bawah itu.
1: Iya.
0: Di bawah itu, katulistiwa
1: betul, ada
0: itu
1: pengaruh dari dinamika atmosfer regional maupun lokal, kemudian tentang angin, ada berbagai macam faktor.
0: Juga apa, topografi juga
1: iya, dia berada di sisi barat atau sebelah timur sebuah pegunungan, itu juga menghasilkan zona iklim yang berbeda juga, pola hujan yang berbeda.
0: Oke, sekarang kita sudah mulai memahami ya pemetaannya kira-kira seperti apa dan di daerah mana, dan kebanyakan ini yang di daerah ini selatan ya, yang katulistiwa itu yang mengalami ya. Betul. Tapi di Papua juga ya,
1: lumayan Papua Selatan ya. Papua Selatan. Bagian selatan ini terpengaruh.
0: Baik, mungkin kita sambil duduk ya,
1: ya
0: dan kita menganalisa juga apa kira-kira yang kita bisa waspadai dan antisipasi dengan sudah tahu nih informasinya. Sampai kira-kira bulan Oktober kita masih menghadapi
1: pertengahan Oktober,
0: kering yang lebih kering, panas yang lebih panas. Nah, pasti ada dampaknya terhadap kehidupan kita. Silakan Prof, di mana kita?
1: Terima kasih. Setiap prediksi diseminasi yang dilakukan BMKG harus berbasis sains dan teknologi. Kita sangat tergantung pada monitoring-monitoring yang ada, mulai dari satelit, radar cuaca, kemudian automatic weather station, high frequency radar di perairan, itu semua mengumpulkan data untuk dapat kita olah sebaik-baiknya.

0: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Kembali Inside with Desi Anwar dari Gedung BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, dan saya sudah ditemani oleh Kepala BMKG, Profesor Faisal Fattani. Tadi kita sudah berbicara mengenai apa sih sebenarnya fenomena El Niño, kapan akan berlangsung, ini sampai pertengahan Oktober, dan kira-kira wilayah mana-mana, di mana saja yang akan mengalaminya. Ternyata ini dampaknya berbeda-beda di seluruh Indonesia, tapi pada prinsipnya hampir bisa dikatakan semua pulau Jawa ya, itu dan sampai ke timur itu akan merasakan kekeringan ya. Betul. Dan cuaca yang lebih ekstrim. Nah ini berarti perlu diantisipasi. Nah Prof. Faisal, ini kan kita sudah melihat ya dengan begitu banyak data, informasi, dan ini teman-teman sekarang sedang mengolahnya. Nah khusus untuk, ini kan seluruh dampaknya terhadap seluruh Indonesia. Nah BMKG sendiri itu bagaimana mendiseminasinya untuk masing-masing wilayah? Jadi apakah ada ini teman-teman BMKG yang prosesingnya misalnya di timur Indonesia atau di wilayah-wilayah lain itu bagaimana?
5: Ya baik, jadi untuk observasi data itu memang tersebar di seluruh Indonesia. Processing juga sudah terintegrasi. Jadi beberapa kekasan dari tiap daerah memang disimulasikan di daerah ya. Kita memiliki 191 UPT, unit pelaksana teknis atau kantor BMKG di seluruh Indonesia. Ada 5 balai, ada kantor klimatologi, meteorologi, ada geofisika, dan total kami memiliki 6.000 pegawai di sini.
4: 6.000 total?
5: Betul, di pusat 1.200, sisanya ada di seluruh Indonesia untuk melakukan pengamatan, processing, dan kemudian mendesiminasikan informasi-informasi penting, memberi rekomendasi, arahan kepada masyarakat yang ada di sana.
4: Dan dengan teknologi yang sama seperti ini di daerah?
5: Iya, kita memiliki sistem otaknya itu sama.
4: Sama.
5: Jadi ada di pusat, dan juga dalam sekali waktu juga backupnya ada di Bali. Juga ada gedung multi hazard early warning center di sana. Jadi setiap sehari dua kali kami melakukan conference meeting dari pusat dan daerah untuk dapat menentukan langkah-langkah ke depan. Okay. Memverifikasi tiap kejadian yang ada di seluruh daerah.
4: Dan ini juga tadi kan terkoneksi dengan seluruh dunia ya. Ini
5: betul.
4: Ngomong-ngomong, ini kalau budget ya untuk BMKG itu seberapa besar sih yang dibutuhkan untuk terus bisa, karena kan teknologi kan cepat berkembang juga gitu. Itu kira-kira bagaimana? Saya belum pernah ini, kita belum ketahui ini aspek dari situ, karena kita sangat tergantung ya pada teknologinya ya untuk memahami ini semua.
5: Iya, setiap kegiatan, setiap prediksi, desiminasi yang dilakukan BMKG harus berbasis sains dan teknologi. Kita sangat tergantung pada monitoring-monitoring yang ada mulai dari satelit, radar cuaca, kemudian automatic weather station, high frequency radar di perairan, itu semua mengumpulkan data untuk dapat kita olah sebaik-baiknya. Kalau ibaratnya kita ingin melakukan, mengambil sebuah tindakan untuk seseorang, maka kita harus mendapatkan data yang lengkap untuk profil kesehatannya yang utuh, karena semakin baik data yang kita miliki, maka semakin baik advice yang akan kita berikan kepada masyarakat luas. Ya, kuncinya di sana. Nah, untuk budgetnya memang memerlukan upaya yang berkelanjutan, karena di samping kita tidak hanya mengadakan peralatan-peralatan, ada 10.800 alat utama kita, tapi juga perawatannya. Ini kita melakukan perawatan preventif, perawatan kuratif, kita kalibrasi setiap tahunnya. Ini harapannya agar dia dapat beroperasi dengan jangka waktu yang lebih panjang. Kita punya saat ini 45 radar cuaca dari sekitar 75 yang kita butuhkan untuk mengcover seluruh wilayah Indonesia. Nah, menariknya ketika saya juga baru 10 bulan di BMKG, ada radar cuaca yang sudah bertahan memberikan informasi-informasi penting selama 20 tahun. Artinya perawatannya kan sangat penting, sehingga kami memiliki infrastruktur MKG juga, ada teknisi yang tersebar, ada 1000 lebih tersebar juga di seluruh Indonesia untuk melakukan perawatan, menjaga alat-alat kita agar bisa memiliki umur operasi yang lebih panjang.
4: Gitu. Tapi kembali ke anggarannya, ini semua di bawah BMKG atau nanti ada sharing dengan lembaga-lembaga lain yang
5: Kalau alat,
4: dan apalagi kan ini tahun-tahun anggaran lagi seret ya. Ada ini enggak perubahan atau kira-kira?
5: Ya, tentunya ada
4: kekurangan.
5: Ada efisiensi. Ya. Ada efisiensi anggaran sehingga kita membuat merasionalisasi tentang pengelolaan peralatan-peralatan kita. Kita di tengah efisiensi sekarang, anggaran BMKG relatif tidak banyak berubah. Jadi seperti tahun ini dan tahun depan juga ada pagu indikatif kami juga kurang lebih sama. Tapi itu pun kita masih bisa membangun 5 radar cuaca yang baru. Dan yang menariknya, Bu Desi ya, bahwa sebenarnya aloptama atau alat-alat utama BMKG ini tidak hanya dari dana BMKG saja. Kita memiliki kerjasama yang luas, sehingga bisa dibayangkan Kementerian PU menyumbang 3 radar. 2 X-band radar seharga 30-an miliar per unit, dan 1 C-band radar yang kita pasang di Palangkaraya. Kemudian juga pemerintah Provinsi Jawa Barat itu juga tidak mendapatkan pemantauan yang optimal di Cekungan Bandung, karena radar kita yang ada di Tangerang dan juga di Cilacap belum cukup ke sana, sehingga APBD dialihkan ke APBN sebesar kurang lebih 30 miliar untuk mendirikan X-band radar di Jatinangor memantau Cekungan Bandung. Juga perusahaan-perusahaan swasta juga mendukung radar-radar cuaca yang mahal sekali harganya itu, dan kemudian diintegrasikan dengan sistem di BMKG. Dan masih banyak lagi. Tapi ini saya kira menunjukkan bahwa dukungan dari berbagai sektor itu juga menentukan perjalanan BMKG ke depan.
4: Iya, karena BMKG kan juga, ini mitranya kan, stakeholder-nya kan bermacam-macam ya sektornya. Nah, mungkin tadi kita sekarang kembali dengan informasi ini diseminasikan ke siapa-siapa saja, ke khususnya ke sektor-sektor yang tentu saja berkaitan dengan yang terdampak gitu, dengan adanya perubahan iklim ini dan juga cuaca ekstrim ini. Siapa-siapa saja yang jadi prioritas? Tadi ada 9 kalau tidak salah disebut.
5: Secara khusus Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, pernah mengundang kami, BMKG, dan memberikan direktif yang sangat jelas agar memperkuat peran dan fungsinya, serta juga dapat menjalankan yang kita namakan IBF, Impact Based Forecasting, merupakan sebuah proses dari mulai dari observasi, kemudian pengolahan hingga diseminasi. Nah, ada banyak sektor, kita harus mendukung semua sektor pembangunan. 9 sektor utama saya sebutkan, misalnya untuk transportasi. Transportasi darat, laut, udara. Di belakang saya ini ada pemantauan radar cuaca, ada satelit untuk dapat menentukan keselamatan penerbangan. Juga ada keselamatan pelayaran. Transportasi saya kira secara historis BMKG memang mendukung itu. Kemudian dari sisi sumber daya air, kita harus tahu bagaimana ketersediaan air ke depan. Waduk-waduk itu perlu dipenuhi. Kita sekarang tidak hanya menginfokan ini waduk ini akan kering, tapi kita bisa mengintervensi dengan operasi modifikasi cuaca untuk mengisi waduk-waduk ini sehingga siap untuk dipakai PLTA, irigasi, air bersih, dan sebagainya.
4: Nah, kalau sesuai dengan pemetaan ini, kira-kira yang memerlukan informasi yang lebih untuk tahun ini itu daerah mana saja yang harus punya waduk dan harus persiapan airnya itu lebih diperhatikan? Ya. Itu daerah mana saja, Prof?
5: Ya, jadi ada dua daerah prioritas ya. Untuk saat sekarang ini ya. Yang pertama, daerah-daerah yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan. Ada 6 provinsi, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Tentunya daerah lain juga. Kemudian yang kedua adalah daerah-daerah yang menjadi sentra pertanian. Ketika diperlukan, karena kita punya 240 bendungan di Indonesia, maka yeah. kita melakukan operasi modifikasi cuaca bersama dengan kerjasama dengan BNPB, Kementerian PU, untuk dapat mengisi bendungan-bendungan dan pihak swasta agar bendungan ini dapat digunakan menjaga ketahanan pangan kita.
4: Oke, tadi ada sektor transportasi tentu saja penting. Nah, ini informasinya terus-menerus diberikan.
5: Terus-menerus.
4: Gitu. Dan biasanya bagaimana mereka menggunakannya, nah. khususnya dari perhubungan? Gitu.
5: Ya, kalau transportasi, perhubungan ini kan di setiap bandara besar di Indonesia ada kantor BMKG. Mm-hmm. Ya, kita menerapkan, memberikan informasi, tafor, meter, apakah dalam di bandara itu aman untuk pendaratan, untuk lepas landas, perjalanannya apakah aman dan seterusnya. Ini yang membuat operasi bandara ini bisa berjalan karena berdasarkan aturan dari International Civil Aviation Organization kita harus memberikan informasi-informasi penting di sana. Pelayaran juga sama, tinggi gelombang, kecepatan arus, arah angin itu menyebabkan apakah pelayaran diizinkan di sebuah pelabuhan menuju ke tempat yang akan dituju. Mm-hmm. Sepanjang perjalanannya juga kita evaluasi. Dan itu digunakan tentunya di perhubungan sebagai data utama dalam mengelola perhubungan darat laut udara di Indonesia. Kita bahkan memetakan di mana ikan itu ada, gitu ya, di daerah mana. Jadi sekarang kita tidak mencari ikan, tapi menangkap ikan. Karena lokasinya sudah dideteksi dan kita informasikan secara luas kepada para nelayan.

0: bilang kakek itu jago matematika ya?
1: Jago banget. Paham matematika itu penting, Dita. Tahu nggak kenapa kita sering jalan kaki ke sini?
0: Kenapa, Kek?
1: Jarak toko es krim ini kan dekat dari rumah. Cuma 600 meter bolak-balik. Lebih hemat kan kalau jalan?
0: Iya ya.
2: Pagi, Pak.
1: Pagi, Dino. Tumben nggak bawa motor?
2: Iya nih, lagi pengen naik bis aja. Biar hemat bensin dan adem. Dadah, Dita.
1: Nah, contoh berikutnya. Kalau naik bis kayak Mas Dino, udah hemat. Terus, siapa tahu Mas Dino ketemu pujaan hatinya. Bisa nabung deh buat modal nikah.
0: Berarti paham matematika itu bisa bikin kita hemat ya, Kek?
1: Kalau kita bisa hemat, energinya bisa dinikmati sampai cucunya cucu kakek.
0: Cucu aku dong, Kek.
3: Untuk kebaikan hari ini dan nanti, terima kasih telah bijak berenergi.
4: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
7: Yang khusus untuk pelayaran, Prof, kira-kira di mana saja dan juga kapan gitu yang akan sangat berpengaruh terhadap ketinggian gelombang ataupun keselamatan perjalanan?
8: Ya.
7: Ada nggak ininya, catatan khusus yang diberikan?
8: Ya, ada. Ini di belakang saya ada namanya Inawis ya. Coba dibuka ini Inawis. Kita bisa lihat ini ya.
7: Inawis ya.
8: Inawis. Jadi kalau dia warnanya merah artinya gelombangnya tinggi, ada yang lebih 4 meter, lebih dari 3 meter, 2 meter. Jadi kita tahu persis secara real time di daerah mana. Kemudian kita bisa klik ada berapa kapal di sana, bagaimana tonase kapalnya, dan bagaimana safety dari tiap kapal. Jadi kalau kapal dengan tonase kecil melewati gelombang yang besar, tentunya safety-nya akan menurun dan sebagainya. Dan dia ke arah mana tujuannya. Seperti kita lihat, ada pesawat juga.
7: Iya.
8: Kalau kita lihat bisa bergerak di kapal juga.
7: Jadi
8: ada.
7: Sedetail itu ya?
8: Iya, sedetail.
7: Nah, bahkan, ini digunakan oleh
8: digunakan. Dan pasti harus digunakan oleh KSOP dan Sah Bandar. Satu lagi, Bu Desi, kita bahkan memetakan di mana ikan itu ada gitu ya. Di daerah mana. Jadi sekarang kita tidak mencari ikan, tapi menangkap ikan, karena lokasinya sudah dideteksi dan kita informasikan secara luas kepada para nelayan. Kita melakukan juga ada namanya sekolah lapang iklim untuk para petani, sekolah lapang cuaca nelayan, dan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami. Nah, sekolah lapang cuaca nelayan ini yang mengajarkan para nelayan-nelayan di seluruh Indonesia untuk menggunakan informasi BMKG.
7: Oke, jadi kalau ikan yang paling banyak itu sekarang di mana dengan adanya El Niño ini? Apakah mereka ada pergerakan yang berbeda atau
8: Ini salah satu hal kita bicara El Nino selalu tentang negatifnya ya.
7: Ini
8: positif, positifnya. Ini kalau ikan itu kan ada fenomena namanya upwelling ya. Jadi ketika makanan ikan di samudra itu juga naik ke permukaan sehingga produksi ikan akan lebih banyak dari biasanya. Juga produksi garam akan lebih tinggi dibanding kondisi ketika dia musim hujan misalnya. Nah, ini sebenarnya hal yang menarik, kami menginformasikan umumnya keluarga tuna, berbagai macam keluarga tuna termasuk ikan secara umum. Nah, ini diperkuat lagi dengan high frequency radar yang kita miliki di 10 lokasi di Indonesia, dan kita integrasikan dari Bakamla memiliki 11 high frequency radar untuk memantau datangnya tsunami, potensi datangnya tsunami, pergerakan ikan, arus, gelombang, dan sebagainya. Jadi itu dalam sebuah sistem yang terintegrasi dan tentunya memerlukan yang saya sebut tadi high performing computer yang sangat tinggi speknya.
7: Pada intinya informasi ini diberikan kepada misalnya ya perikanan gitu.
8: Betul, betul.
7: Ya. Dan mereka gunakan ya?
8: Digunakan. Jadi sebelum melaut mereka melihat apakah melaut tingkat risikonya seperti apa. Kami berkolaborasi dengan KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian ketika melaut, ditujukan kemana, ikan itu ada di mana. Itu sudah sampai ke tahap itu sebenarnya, informasinya, dan digunakan oleh para nelayan di bawah koordinasi KKP maupun nelayan-nelayan yang ada di pesisir. Karena yang mengikuti sekolah lapang kita dari dana APBN sekitar 20.000, ada juga non-APBN sampai 20-30.000 lagi. Jadi ada 50.000, kita punya champion-champion di Indonesia yang dapat mengelola dan memanfaatkan data.
7: Jadi sebenarnya luar biasa ya data yang dikeluarkan oleh BMKG ya. Ini kita bisa mengantisipasi, tapi juga kita bisa memanfaatkan fenomena-fenomena yang menguntungkan ya.
8: Betul.
7: Nah, khusus untuk pertanian itu dengan El Nino ini, dan kira-kira yang mana yang harus diwaspadai lah, daerah-daerah mana khususnya yang bisa berdampak terhadap pertanian, dan kepada siapa itu diseminasikan informasi?
8: Ya, ini sangat menarik ya, karena yang saya sebut tadi, kita membagi 699 zona musim. Ketika kita memberikan advice bahwa kemarau akan terjadi lebih kering dan lebih panjang dari rata-rata klimatologis, maka kantor-kantor BMKG di daerah itu bergerak untuk mendampingi masyarakat. Contohnya di Kabupaten Pangkep di Sulawesi Selatan, jadi kami berkolaborasi dengan Dinas Pertanian di sana dan para petani, sehingga kita mengatur jadwal tanam dimajukan, yaitu di minggu terakhir Maret sampai awal April. Kemudian varietas tanamannya dipilih padi genjah ya, yang dia bisa dipanen 85 sampai 90 hari dan lebih tahan kekeringan. Kemudian pada saat panen kita pantau terus, 7.000 hektar lahan dapat panen tanpa terjadinya kegagalan panen. Ini sebagai contoh saja bagaimana BMKG-BMKG di daerah itu bisa, kantor-kantor kami memberikan pendampingan yang sangat intensif kepada masyarakat dalam melakukan produksi pangan. Tidak hanya pertanian tapi juga peternakan. Di Karangasem itu banyak peternak-peternak ayam di sana. Kalau suhunya tiba-tiba naik itu dengan anomali tertentu, itu ayam bisa ribuan yang mati. Sehingga kami datang memberikan informasi nanti pada minggu depan, hari ini sampai hari ini terjadi peningkatan suhu yang signifikan atau penurunan signifikan, sehingga mereka sudah siap dengan upaya mitigasinya dengan memberikan uap air lebih banyak, menjaga agar kandangnya lebih lembab atau lebih turun suhunya, sirkulasinya dan sebagainya. Jadi pendampingannya di semua sektor
7: ya.
8: Sebenarnya.
7: Di semua sektor ya. Jadi ada dengan pertanian, ya, peternakan dan lain sebagainya. Dan ini sudah terbukti bahwa informasi ini memang memberikan dampak yang positif ya terhadap kehidupan masyarakat khususnya yang terdampak itu, Prof.
8: Betul.
7: Apalagi sektornya?
8: Kesehatan.
7: Apalagi?
8: Kesehatan.
7: Okay. Nah,
8: kesehatan ini kita memiliki modeling, kita bisa memodelkan dengan data yang kita miliki untuk memprediksi ini di Jakarta ya, beberapa hari ke depan, seminggu ke depan itu di mana demam berdarah akan terjadi, di kelurahan mana peningkatan risiko demam berdarah. Jadi fogging kita pusatkan di sana. Demam berdarah, malaria, kemudian penyakit inspeksi saluran pernapasan, muntaber, itu kita bisa memprediksi dengan, karena itu semua terkait dengan kelembaban, suhu, tekanan udara, kemudian arah angin, termasuk ada hujan atau tidak. Nah, ini semua kita simulasikan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk melihat selama rata-rata 30 tahun terakhir apa kira-kira kondisi klimatologi yang mempengaruhi terjadinya penyakit-penyakit ini, maka kita melakukan modeling ke sana. Jadi pendekatan kita kepada masyarakat, juga kepada dinas-dinas kesehatan di semua daerah juga cukup intens gitu dalam hal kesehatan.
7: Dan biasanya memang ditindaklanjuti setelah mendapatkan informasi ini?
8: Ya, umumnya ditindaklanjuti, artinya bersiap ya, rumah sakit juga bersiap, penyuluhan-penyuluhan dikerahkan agar menjaga bahwa ini ada musim muntaber nih misalnya, atau ISPA ketika periode pancaroba. Nah, ini juga diberikan tidak hanya di media sosial BMKG saja, tapi juga di kanal-kanal dari dinas-dinas kesehatan yang telah kita.
7: Dan biasanya Pemda dan dinas-dinas itu mereka kolaborasinya cukup baik atau bagaimana?
8: Betul, sangat baik, dan juga ada kita tayangkan di layar-layar di jalan-jalan umum, kemudian juga kita kolaborasi, bahkan di banyak daerah kita wawancara RRI, TVRI daerah itu bisa dua kali dalam sehari. untuk menyampaikan informasi-informasi seperti yang saya sebutkan tadi.
7: Iya, nah khusus untuk kesehatan, kira-kira apa yang perlu jadi perhatian bagi masyarakat yang terdampak dan di mana?
8: Nah, ini sangat terkait dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan ya. Jadi di daerah-daerah yang 6 provinsi saya sebutkan
7: Riau,
8: tadi.
7: Riau, Jambi.
8: Ya, kita juga melakukan modeling yang memerlukan komputer yang sangat canggih tadi untuk bisa memprediksi ini besok di daerah ini karena pergerakan dari asap dan juga partikulat itu membahayakan, ini sebaiknya sekolah diliburkan atau harus menggunakan masker atau harus bagaimana. Kita bisa melakukan prediksi dia pergerakan asap karena asap sendiri sesuai dengan arah angin saat ini bergerak ke arah barat laut, kemudian setelah ekuator bergerak ke timur laut. Nah, ini kita bisa memodelkan pergerakan itu. Termasuk juga tumpahan minyak di laut itu kita bisa simulasikan, ini bahkan kita

0: kita dapat tumpahan minyak ini, kita bisa back analisis, kita ketahui di mana sumbernya, kapal apa yang ada di sana yang menumpahkan minyak. Ini sekarang dengan di daerah perairan, terutama di daerah Batam, Kepulauan Riau, itu kita banyak.
1: Itu tumpahan minyak bisa kelihatan dari ini?
0: Ya, kita bisa evaluasi dengan alobtama kita, dan kemudian kita simulasikan dari mana sumbernya, bagaimana prosesnya. Tapi sekarang masih piloting ya, belum seluruhnya.
1: Tingkat polusi dan juga partikel ini debu dan lain sebagainya ya, itu juga
0: kita memasang dijadikan pemantauan kualitas udara yang sangat masif di Indonesia. Ada stasiun-stasiun partikulat meter PM2,5 itu kalau partikulat sebesar itu kita hirup bisa masuk di aliran darah yang membahayakan. Ya. Nah itu juga kita simulasikan data-datanya. Jadi kita mengetahui misalnya, oh di Jakarta satu bulan tidak terjadi hujan, maka kualitas udaranya menurun. Daerah mana yang paling menurun, apakah dia di pagi hari, siang hari, atau sore hari. Kemudian jika memungkinkan ada awan hujan, kita melakukan modifikasi cuaca. Bahkan Bu Desi di gedung-gedung tinggi di Jakarta, itu kita pasang juga namanya ground based generator. Jadi kalau ada awan hujan yang siap untuk disemai menjadi hujan, kita lepaskan uap air maupun flare, nanti hujan. Karena ketika terjadi hujan, maka polusi tadi bisa turun dan terbilas ya, artinya menjadi udaranya jadi lebih segar.
1: Nah,
0: lagi
1: dengan fenomena keringnya lebih kering dan lebih panjang ya, durasinya, itu ada nanti schedule untuk ya, bikin hujan atau karena kan bagaimana biasanya kapan menentukan ini kira-kira sudah tidak bisa ditolerir lagi, harus kita turunkan hujan gitu
0: ya. Yang menarik bahwa dari Kementerian Sekretaris Negara, dari Kementerian PPN Bappenas itu juga mengkoordinasi. Lalu kami bekerja sama dengan BNPB dan BPBD daerah juga di DKI, Pemprov DKI. Itu ketika awan hujan itu memang memungkinkan, kalau kita melakukan modifikasi cuaca harus ada awan hujan yang memadai. Kemudian kita dapat menghujankan di daerah-daerah yang memang diperlukan. Termasuk Karhutla, itu kalau kita sekarang kan pemadaman ada dua ya, untuk preventif sejak tahun 2015 yang Karhutla sangat parah waktu itu, kita mengubah paradigma, sekarang kita menekankan lebih ke preventif. Jadi kita ada fluktuasi muka air tanah di gambut itu, Kementerian Lingkungan Hidup memiliki datanya, kami evaluasi, lalu kita melakukan operasi modifikasi cuaca untuk membasahi agar dia lebih saturated, lebih jenuh gitu, sehingga lebih mudah, lebih sulit untuk terbakar. Itu kita lakukan. Tapi kalau sudah terjadi kebakaran di spot-spot tertentu, maka Satgas Darat yang akan hadir untuk bisa memadamkan api. Juga dengan waterbombing dan lain sebagainya. Tapi tentunya kan perlu effort dan biaya yang sangat besar ketika kita harus memadamkan di darat. Nah ini juga instruksi Bapak Presiden untuk dapat bekerja sama lintas sektor, berkoordinasi dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Penjajah itu sudah berpikir mengeksploitasi negara kita berbasis data-data klimatologi. Nah sekarang kita ada di, sekarang dengan BMKG yang modalitas yang dimiliki BMKG, itu tentunya kita harus memanfaatkan semua data ini dengan sebaik-baiknya, bahkan lebih daripada yang dulu-dulu.

0: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
1: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: kita berupaya untuk menjaga agar produksi pangannya tetap, kalaupun turun tidak signifikan. Jadi kita menentukan penentuan waktu tanam itu sangat penting, agar kalau dia meleset maka dia bisa jadi ketika butuh air malah airnya tidak ada, atau ketika dia tidak membutuhkan air, airnya malah melimpah. Nah ini terkait waktu tanam. Kemudian yang kedua adalah varietas yang cocok apa, yang tahan terhadap kekeringan. Ini juga kita pilihkan. Dan juga nanti sumber air dari mana, apakah sumber airnya tada hujan, harus ada pompanisasi, harus ada pengaliran dari intik di sungai-sungai yang tidak kering di musim kemarau menuju ke lokasi tersebut. Bahkan lebih jauh kami bekerja sama juga dengan TNI, Angkatan Darat, karena mereka menggunakan mengambil air di sungai-sungai intik, ya, mengambil air di sungai, mengalirkan ke persawahan aktif, dan hingga supaya produksi pangan tetap terjaga. Kita tentukan sungai mana yang tidak kering di masa kemarau, di mana harus diletakkan, sumur bor juga di mana yang masih tersedia air, itu BMKG memberikan data-data.
1: Khusus kesana. Yang paling rawan ya di saat ini itu di mana saja?
0: Nah, yang umumnya yang perlu kita waspadai adalah di bagian selatan garis khatulistiwa yang saya sebutkan tadi, NTT, NTB, Bali, kemudian Pulau Jawa, Sumatera bagian selatan, Papua bagian selatan, itu adalah daerah-daerah yang menjadi fokus untuk kekeringan. Tapi di sisi lain juga kita kerjasama diskusi dan koordinasi sangat intens dengan Kementerian Pertanian untuk menyiapkan stoknya. Kan kita menyadari kalau nanti stoknya produksinya menurun, jangan sampai harga menjadi naik, nanti inflasi tidak bisa kita kendalikan. Nah ini stoknya juga di 2-3 tahun terakhir juga semakin baik persiapannya.
1: Jadi BMKG harus memikirkan inflasi juga ya?
0: Ya, tiap secara rutin kita diundang oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan untuk...
1: Tapi saat ini pemerintah paham nggak adanya kepentingan untuk waspada dan antisipasi itu? Sense of crisis-nya Prof, dirasakan nggak dan dibarengi dengan kebijakan yang sesuai gitu, menurut ini Prof?
0: Itu sangat-sangat... sangat-sangat aware saya kira ya, sangat aware.
1: Karena sangat kita aware,
0: ya. Karena kita menghadapi kan musim kemarau dan musim hujan ya misalnya. Secara khusus untuk modifikasi cuaca itu kan di Indonesia mulai dari tahun 77 itu bergerak volumenya secara eksponensial, sangat banyak kita lakukan sekarang untuk dapat mengendalikan atau mengatur secara alami dan berbasis saintifik terkait hujan yang datang. Jadi ketika kita menghadapi musim hujan nanti, kita jaga agar bencana hidrometeorologi basah bisa kita tekan seminimal mungkin. Jadi jangan sampai hujan jatuh di daerah yang membahayakan, yang sudah jenuh, sudah akan terjadi banjir atau longsor. Kita jatuhkan di laut misalnya. Atau ketika sudah hujannya banyak di Jakarta, awan hujan sudah pekat di Jakarta, bisa kita tebar kapur tohor agar dia pecah, tidak terjadi hujan. Nah ini kita meniru sebenarnya, meniru proses fenomena terjadinya hujan atau tidak terjadinya hujan. Jadi sebenarnya sangat alamiah. Jadi hal seperti itu juga kita mendapatkan semacam tanggung jawab untuk dapat membangun skuadron drone untuk modifikasi cuaca. Nah ini agar nanti modifikasi cuaca dapat dilakukan lebih efisien dan efektif. Itu sejak jauh hari.
1: Apalagi sektor yang sangat tergantung kepada data BMKG dan...
0: Jadi kemudian sektor untuk kebencanaan. Kebencanaan juga penting untuk hidrometeorologi basah maupun hidrometeorologi kering seperti sekarang kekeringan dan kebakaran hutan lahan serta gempa tsunami. Bencana ini juga kami baru saja tadi juga berdiskusi dengan banyak sekali KL untuk dapat berkoordinasi dalam menghadapi kebencanaan.
1: Bencana bisa lebih banyak lagi, lebih sering terjadi dengan adanya El Nino, Prof?
0: Ya,
1: apa ada, yang perlu ada diantisipasi?
0: Dua. Ya, ada dua kan. Yang pertama kekeringan, ya, mungkin kesulitan air untuk pertanian, air minum untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian juga kebakaran hutan dan lahan yang dapat memberikan dampak yang luas sekali di sendi-sendi kehidupan masyarakat. Untuk aspek kesehatan, kemudian lingkungan, dan lain sebagainya.
1: Tapi secara keseluruhan bagaimana BMKG ini di bawah kepemimpinan Prof yang baru 10 bulan ini, apa yang masih harus ditingkatkan dan bagaimana data ini bisa digunakan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang jauh lebih antisipatif terhadap fenomena-fenomena alam ini?
0: Kadang ketika saya berbicara dalam sebuah forum,

0: terkait pertanyaan tadi, saya sering memberikan gambaran yang agak ekstrim sebenarnya. Bahwa di tahun 1840-an, itu ahli Belanda, ahli dari Belanda, waktu itu pemerintah kolonial Belanda mengirimkan ahli ahli bidang klimatologinya ke Indonesia. Ahli bidang meteorologinya di sini. Tujuannya apa? Untuk dapat melihat bagaimana negara ini bisa dieksploitasi. Bayangkan Belanda di tahun 1800-an melakukan itu. Kemudian berkantor di Bogor, melakukan pengamatan dengan alat utama yang ada pada masa itu. Sehingga kita bisa melihat misalnya di Sumatera lebih banyak kopi misalnya yang ditanam. Di Jawa Barat banyak tehnya. Di Jawa Tengah ada tebunya dengan pabrik-pabrik gulanya. Jawa Timur juga demikian dan juga ada jatinya. Lalu rempah-rempah ada di daerah Maluku dan sekitarnya. Itu sebenarnya bayangkan pemerintah penjajah dulu itu sudah berpikir mengeksploitasi negara kita berbasis data-data klimatologi. Nah sekarang kita ada di sekarang dengan BMKG yang modalitas yang dimiliki BMKG itu tentunya kita harus menggunakan, memanfaatkan semua data ini dengan sebaik-baiknya, bahkan lebih daripada yang dulu-dulu. Ini sering saya membuka diskusinya demikian. Sehingga yang menarik, begitu data-data kita dapatkan, kita olah sedemikian rupa, mendukung semua sektor pembangunan, itu dapat dimanfaatkan tujuannya untuk akhirnya tidak hanya untuk keselamatan masyarakat, tapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial secara utuh bagi negara Indonesia. Ada satu sektor juga yang menarik, Bu Desi, itu tentang infrastruktur ya. Kami bekerja sama dengan PU, ada dua pilot itu lokasinya di bagian di daerah Tegal. Kita membuat rusun, ya rusun. Itu BMKG hadir diundang ke sana. Kita mengubah sedikit orientasinya agar sesuai dengan arah angin dominan, sirkulasinya. Kemudian kita tata sedemikian rupa, dia menjadi green building yang rendah karbon. Kalau siang hari dia turun 3 derajat, kalau malam hari turun 5 derajat. Sehingga tidak perlu air conditioner. Itu sudah kita lakukan juga dan harapannya nanti di sekolah-sekolah Garuda yang akan dibangun sudah diminta oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek untuk kita dukung juga. Nah ini jadi harapannya BMKG tidak hanya diingat sebagai pemberi informasi cuaca, pemberi warning bagi bencana, tapi juga memahami BMKG mendukung semua sektor pembangunan di Indonesia.
1: Nah ini sudah mulai dipahami bahwa dengan keberadaan BMKG ini kita bisa juga meningkatkan pembangunan kita dan ini tadi kalau Belanda justru datang ke sini untuk mengambil, memanfaatkan dan mengeksploitasi resource, kesadaran terhadap potensi ini di BMKG apakah sudah mulai ada di pemerintah?
0: Ya saya melihat memang tumbuh secara signifikan. Saya tidak bisa mengatakan kalau sudah terwujud sepenuhnya, tapi memang ada proses ke arah sana dengan interaksi-interaksi yang kita lakukan. UPT-UPT di daerah itu bekerja sangat keras. BMKG goes to school, schools goes to BMKG. Kita melakukan sekolah lapang yang masif lebih dari 50 ribu orang yang pernah terlibat menjadi champion-champion, menjadi pionir untuk dapat mengkomunikasikan apa yang BMKG bisa lakukan di lingkungan sekitarnya. Ini upaya kita agar semakin luas pemanfaatan data-data meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.
1: Luar biasa. Oke, kalau mungkin ada satu kalimat yang ingin disampaikan berkaitan dengan fenomena El Niño dan kira-kira apa kita ini harus pahami dan waspadai, Prof, sebagai penutup dan pesan.
0: Musim kemarau itu akan hadir sebagai karakter klimatologi di Indonesia. Ketika musim kemarau terjadi bertepatan dengan El Nino aktif, maka kita semua harus sadar dan waspada. Sejarah sudah menunjukkan bagaimana perjuangan kita menghadapi musim kemarau yang bersamaan dengan El Nino. Harapannya agar kita tetap waspada, kita siaga, mampu memitigasi, merencanakan sejak dari jauh hari, tidak hanya bereaksi ketika bencananya sudah mencapai pada puncaknya. Kalau biasanya kita sebutkan sedia BMKG sebelum hujan. Nah ini jadi sebelum beraktivitas, sebelum melakukan inisiasi-inisiasi baru, berpikirlah tentang climate risk, berpikirlah tentang kondisi cuaca, iklim di Indonesia.
1: Iya, terima kasih banyak Prof. Faisal atas pencerahannya dan insight-nya, dan kita harapkan dengan adanya informasi ini semua sudah diantisipasi dan tidak ada hal-hal yang sifatnya itu terlalu berat ataupun mengagetkan yang kita hadapi. Sekali lagi, Prof, terima kasih banyak ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa acara ini bisa dapat Anda saksikan di cnnindonesia.com dan juga di YouTube Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye.

0: Salam Sports, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Sports. Informasi seputar dunia olahraga akan kami rangkum dalam 30 menit ke depan. Bersama saya Clarissa Aradia, berikut CNN Indonesia Sports Weekend selengkapnya. Kita awali CNN Indonesia Sports Weekend dari hasil pertandingan sepak bola Eropa malam tadi. Brace dari Erling Haaland dan Ryan Cherki mengantarkan Manchester City mengalahkan Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris. Sementara sempat tertinggal 2 gol, PSG terhindar dari kekalahan saat bertanding ke markas Lille. Haaland with the header!
1: Manchester City meraih kemenangan besar saat bertandang ke markas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Inggris. Pada laga yang berlangsung Sabtu dini hari waktu Indonesia, pasukan Enzo Maresca meraih kemenangan 4-1. 4 gol kemenangan Manchester City dicetak Erling Haaland dan Ryan Cherki yang masing-masing mengemas 2 gol. Adapun 1 gol Crystal Palace tercipta dari tendangan bebas Pino Yeremi yang mengenai tubuh Gianluigi Donnarumma hingga masuk ke gawang. Dengan kemenangan ini, Manchester City naik ke posisi pertama klasemen sementara dengan koleksi 6 angka dari 2 pertandingan. Dari Serie A Italia, AC Milan meraih kemenangan saat menjamu Venezia di San Siro pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Setelah tak ada gol yang tercipta di babak pertama, Rossoneri memecah kebuntuan pada menit 69. Umpan Alexis Saelemaekers mampu dituntaskan Goncalo Ramos untuk membawa Milan unggul 1-0. Pada menit 89, Milan mencetak gol keduanya setelah Ridwan Hal-Hal memasukkan bola ke gawang sendiri. Kemenangan ini pun mengantarkan pasukan Ruben Amorim ke puncak klasemen Serie A Italia. Dari Liga Prancis, juara bertahan Paris Saint-Germain nyaris pulang dengan kekalahan saat bertandang ke markas Lille. Tuan rumah Lille mampu unggul 2 gol lebih dulu. Hakan Arnar Haraldsson mencetak gol pembuka bagi Lille saat laga berjalan 21 menit memanfaatkan umpan Olivier Giroud. Giroud kembali menjadi aktor terciptanya gol kedua Lille pada menit 84. Kali ini umpan mantan striker timnas Prancis itu diselesaikan oleh Dylan Bakua untuk membawa Lille unggul 2-0. Namun PSG bangkit saat injury time. Vitinha mencetak gol pertama bagi PSG pada menit 90+1. 4 menit berselang, tandukan kapten PSG Marquinhos membuyarkan kemenangan Lille yang sudah di depan mata. Skor imbang 2-2 menutup langkah kedua tim.
0: Cristiano Ronaldo kembali membuktikan ketajamannya di usia senja. Penyerang asal Portugal itu mencetak gol profesionalnya yang ke-978 sekaligus memastikan kemenangan Al Nassr atas Al Ta'awun di Liga Pro Arab Saudi Jumat malam. Bermain di kandang, Al Nassr justru sempat dikejutkan oleh tim tamu di awal laga. Pertandingan baru berjalan 11 menit, Al Ta'awun sudah memimpin lewat sontekan Bassam Mohamed Al Huraiji. Tertinggal 1 gol membuat skuad asuhan Ange Postecoglou meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya baru terlihat menjelang akhir babak pertama. Gandang Samu Costa sukses membawa tim tuan rumah menyamakan kedudukan. Di babak kedua, Al Nassr mampu berbalik unggul. Pada menit 50, Cristiano Ronaldo sukses mencatatkan namanya di papan skor. Keunggulan 2-1 ini pun berhasil dipertahankan Al Nassr hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan ini memperpanjang rekor sempurna Al Nassr di awal musim Liga Pro Saudi dengan menyapu bersih 4 kemenangan dari 4 laga awal. Sekaligus memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen sementara. Peta persaingan kompetisi paling bergengsi di Eropa, Liga Champions, resmi dimulai. Juara bertahan Paris Saint-Germain dipastikan akan menghadapi ujian berat di fase lag musim ini.
1: Undian fase Liga Champions 2026-2027 digelar di Monaco pada Kamis. Total 36 tim dibagi ke dalam 4 pot berdasarkan ranking koefisien klub UEFA. PSG yang berstatus juara bertahan masuk pot 1 bersama Real Madrid, Bayern Munchen, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, dan Atletico Madrid. Hasil undian, anak asuh Luis Enrique mendapatkan lawan-lawan tangguh. Selain menjamu Barcelona di Paris dan bertandang ke markas Manchester City, Vitinha dan kawan-kawan juga akan menghadapi AS Roma serta Aston Villa dalam format baru fase Liga musim ketiga ini. Sementara itu, pengoleksi 15 gelar juara, Real Madrid juga mendapat jadwal yang tidak kalah menantang. Los Blancos dijadwalkan menjamu Inter Milan dan melawat ke kandang Arsenal. Duel kontra Inter Milan dipastikan menjadi sorotan utama karena mempertemukan kembali pelatih anyar, Real Madrid Jose Mourinho, dengan mantan klub yang pernah dibawanya meraih treble winner pada tahun 2010 silam. Tak ketinggalan, raksasa Jerman Bayern Munchen juga harus melakoni laga berat menghadapi Arsenal di kandang serta lawatan tandang ke markas Atletico Madrid dan Manchester United.
0: Kehilangan Rodri, Manchester City bergerak cepat mencari penggantinya. The Citizen langsung mendatangkan wonderkid asal Maroko, Ayub Bouadi dari klub Prancis Lille, sementara winger Manchester City asal Brasil, Savinho, resmi berlabuh ke klub Liga Inggris lainnya, Tottenham Hotspur.
1: Manchester City resmi mendatangkan gelandang muda Ayub Bouadi dari klub Prancis Lille. Pemain berusia 18 tahun itu dikontrak berdurasi 5 tahun. Manchester City tidak mengungkapkan nilai transfer Bouadi. Namun sejumlah media Inggris melaporkan, The Citizen harus mengeluarkan dana sebesar 86 juta pound sterling atau setara 2,1 triliun rupiah untuk mendapatkan pemain timnas Maroko itu. Sebelumnya, Manchester City telah mendatangkan gelandang Inggris Elliot Anderson dari Nottingham Forest dengan nilai transfer mencapai 116 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah. Tottenham Hotspur resmi mendatangkan winger asal Brasil Savinho dari Manchester City. Media Inggris menyebut Savinho didatangkan Spurs dengan biaya mencapai 75 juta pound sterling atau sekitar 1,8 triliun rupiah, serta tambahan bonus 10 juta pound sterling. Savinho menjadi rekrutan terbaru Tottenham dalam bursa transfer musim panas kali ini. Sebelumnya, Spurs mendatangkan Sandro Tonali, Matheus Fernandes, Andy Robertson, Marco Senesi, dan Jan-Paul Van Heek. Tottenham tengah melakukan perombakan besar setelah hanya finish di posisi ke-17 Liga Premier Inggris musim lalu. Nottingham Forest resmi mendatangkan penyerang Liam Delap dari Chelsea dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Pemain berusia 23 tahun itu direkrut dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 45 juta pound sterling ditambah bonus hingga 5 juta pound sterling. Nilai tersebut menjadikan Delap sebagai pemain termahal dalam sejarah Nottingham Forest, melewati rekor Omari Hutchinson yang didatangkan dari Ipswich Town tahun lalu. Sejak didatangkan Chelsea pada 2025, Delap sempat menjadi bagian skuad The Blues yang menjuarai Piala Dunia antar klub. Namun, ia kesulitan mendapatkan tempat utama akibat cedera dan performa yang belum konsisten. Bersama Chelsea, Delap hanya mencetak 3 gol dari 47 penampilan di seluruh kompetisi.
0: Usai diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas Belanda, Xavi Hernandez berjanji akan membawa skuad The Oranye kembali bermain menyerang. Sementara buntut 5 kekalahan beruntun, Inter Miami mendepak Guillermo Hoyos dari kursi pelatih dan menggantinya dengan mantan pemain timnas Argentina, Cristian Kili Gonzalez.
1: Legenda Barcelona Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Penunjukan ini mencetak sejarah baru menjadikan Xavi sebagai pelatih asing pertama yang membesut The Oranye dalam kurun waktu hampir 50 tahun terakhir. Terakhir, timnas Belanda ditangani pelatih asing oleh Ernst Happel pada Piala Dunia 1978. Pelatih berusia 46 tahun itu berjanji akan mengembalikan filosofi total football dengan mengutamakan sepak bola menyerang dan penguasaan bola yang dominan.
2: Sí, bueno, creo que lo he dicho ya antes, ¿no? Fútbol de ataque, tener la iniciativa en el juego con balón, dominar, tener la posesión en todo momento. Odio no que mi equipo no tenga el balón y esta es nuestra idea, ¿no? Atacar y el fútbol ofensivo. Creo que es lo más importante.
1: Klub Major League Soccer Inter Miami resmi menunjuk mantan gelandang timnas Argentina Cristian Kili Gonzalez sebagai pelatih baru. Kili didatangkan untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Guillermo Hoyos. Kili Gonzalez diharapkan pada tugas berat untuk memutus tren 5 kekalahan beruntun Inter Miami. Meskipun saat ini Lionel Messi dan kawan-kawan masih bertahan di posisi kedua klasemen wilayah timur. Gonzalez mengakhiri karir sebagai pemain sepak bola pada 2011 dan Rosario Central menjadi klub terakhirnya sebagai pesepak bola. 9 tahun kemudian, ia mulai meniti karir kepelatihan bersama Rosario Central pada 2020.
0: Persaingan memperebutkan gelar juara Liga Inggris sudah mulai panas sejak pekan pertama. Kami akan membahasnya bersama jurnalis CNNIndonesia.com Alexander Juprianto usai jeda. Tetaplah di CNN Indonesia Sports Weekend.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
6: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Liga Premier Inggris musim 2026-2027 telah dimulai. Arsenal dan Manchester City langsung tancap gas sejak pekan pertama. Apakah kedua tim akan kembali bersaing memperebutkan gelar juara? Atau justru ada tim lain yang akan ikut meramaikan peta persaingan? Langsung saja kita bahas bersama jurnalis CNNIndonesia.com Alexander Juprianto. Halo Bang Jupri, kita ketemu lagi ya. Kita bakal bedah nih bagaimana selanjutnya dari laga ini. Nah, melihat Arsenal menang telak di pekan pertama, apakah hasil ini akan menjadikan si The Gunners ini siap back to back juara liga?
7: Ya, kelihatan memang tim yang paling siap ya, paling siap karena bukan hanya soal juara bertahan, tapi kita lihat juga bagaimana secara tim ya, secara tim mereka memang sudah lebih stabil gitu kalau kita bandingkan dengan pesaing-pesaing lainnya gitu. Dan di pertandingan pertama Arsenal tampil dominan, mereka mampu mengalahkan Coventry City, tim promosi, dengan skor yang meyakinkan dengan 3-0. Dan di sana terlihat ya absennya Saliba yang kita tahu juga absen karena cedera, ada Timber juga yang tidak bisa bermain, tapi ada Ben White, ada Musquera, dan bahkan di beberapa hari terakhir ini juga sudah datang juga bek tengah baru Ezri Konsa dari Aston Villa. Jadi kita lihat memang paketnya bisa dikatakan komplit ya, dan kita lihat juga bagaimana sinergi para pemainnya sudah sangat-sangat baik, dan ini yang saya kira memang menjadi keunggulan dari Arsenal, dan itu yang saya kira akan menjadi modal buat mereka untuk bisa mempertahankan gelar. Dan secara penampilan ya, secara penampilan di pekan pertama terlihat memang mereka sangat-sangat siap, dan juga secara mentalitas kelihatan mereka memang sudah lebih kuat gitu. Itu yang saya kira memang menjadi keuntungan, dan situasinya tentu akan diuji lagi karena sudah masuk pekan kedua, apakah memang Arsenal dengan tampilan yang kemarin bisa menunjukkan konsistensi mereka untuk menghadapi lawan-lawan yang akan dihadapi.
0: Oke, kalau tadi dari sisi Arsenal, kalau dari sisi Manchester City bagaimana nih Bung melihatnya dari asuhan Enzo Maresca apakah mampu bersaing nantinya bisa memperebutkan gelar juara di tahun ini?
7: Ya, sebenarnya kalau di pertandingan pertama kemarin tidak terlalu meyakinkan ya penampilan dari Man City, karena memang kelihatan memang mereka masih mencari ya, masih mencari pola, karena ini kan pelatih baru Enzo Maresca, pelatih yang kita tahu juga bebannya berat karena dia menggantikan seorang Pep Guardiola yang kita tahu juga suksesnya luar biasa gitu bersama Man City, jadi tekanannya juga pasti besar. Tapi kita lihat di pertandingan kedua dini hari tadi mereka juga tampil lebih bagus ya, tampil lebih meyakinkan di pertandingan kedua, mengalahkan Crystal Palace dengan skor yang mencolok juga 4-1. Dan Haaland sempat dikritik di pertandingan pertama karena melewatkan sejumlah peluang, tapi di pertandingan ini dengan brace dia, kemudian juga bagaimana Ryan Cherki yang kemudian di pertandingan lawan Palace main sebagai starter, menunjukkan kualitas dia yang sesungguhnya. Itu yang saya kira memang akhirnya membuat Man City yang awalnya di pekan pertama agak diragukan, tapi di pertandingan kedua ini mereka menunjukkan ya, mereka menunjukkan bahwa pergantian pelatih memberikan hal-hal yang baru gitu. Bahkan kalau kita bicara posisi pemain, Nico Areola sekarang bermain lebih ofensif, bermain lebih menyerang. Itu yang saya kira memang agak berbeda ya, karena Nico Areola ini bersama Guardiola banyak main sebagai bek kiri, kemudian juga sebagai gelandang tengah, tapi sekarang bermain lebih bebas, dimainkan sebagai free roll di lini tengah. Itu yang saya kira juga memberikan hal yang berbeda gitu. Artinya Maresca memberikan hal yang berbeda. Kita lihat Semenyo juga sudah main lebih baik juga, dan Doku kita lihatnya juga masih absen karena memang masih belum dalam kondisi yang fit. Kepergian sejumlah pemain, Rodri, Bernardo, Sapinho tadi yang sempat juga dibahas di segmen awal, itu yang saya kira juga pada akhirnya rupanya tidak terlalu kelihatan ya, tidak terlalu kelihatan kehilangan para pemain ini di dua pekan awal ini. Dan saya kira masuknya Ayo Buadi juga nanti, dan kemarin juga sudah ada Elliot Anderson di lini tengah, ini saya kira juga akan memberikan hal yang berbeda, menawarkan hal yang berbeda di lini tengah buat dari The Citizens.
0: Oke, nah para pelatih ini pasti akan berupaya untuk mengeluarkan seluruh potensi ya, terbaik anak didiknya begitu. Betul. Ya di Liga Inggris ini, tanpa terkecuali di Chelsea juga, di bawah asuhan Xabi Alonso, ini apakah akan bersinar juga nih Bung?
7: Ya ini saya paling tertarik dengan Chelsea ya sebenarnya di musim ini, karena banyak pihak yang meragukan bahwa Xabi Alonso bisa langsung nyetel lah dengan apa permainan dari Chelsea itu sendiri. Tapi terlihat ya bagaimana pakem 3-4-2-1 yang dia tawarkan kepada The Blues berjalan sangat-sangat baik. Mereka meraih kemenangan di pertandingan pertama, dan yang positif adalah yaitu tadi Cole Palmer yang di musim lalu kelihatan menurun sehingga memang tidak masuk skuad timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Di awal musim ini tampil meyakinkan dengan 1 gol dan 1 asis. Kemudian juga Morgan Rogers, rekrutan terbaik mereka, pemain termahal mereka, juga kelihatan sudah bisa langsung padu dengan João Pedro dan juga Palmer. Jadi saya kira di depan mereka tidak punya problem yang terlalu besar. Saya kira ini akan menjadi senjata ya, senjata dari Xabi.
0: Jadi solid ya ini. Jadi
7: bagus. Tapi kalau kita lihat ke belakang, di pertahanan masih agak goyang. Karena di posisi kiper juga Robert Sanchez juga kemarin penampilannya tidak terlalu meyakinkan. Tapi akan datang juga seorang Emi Martinez, seorang kiper yang juga sangat-sangat berpengalaman. Jadi saya kira memang butuh tambahan pemain dan kebutuhan kiper yang paling mendesak. Dan kita lihat juga pergerakannya Chelsea sangat baik juga, mereka mendatangkan pemain-pemain yang memang dibutuhkan oleh Xabi Alonso untuk bisa bersaing di jalur juara.
0: Oke, nah Bung, kita melihat juga di awal pekan pertama begitu ya, Liverpool hanya bermain imbang dengan Newcastle di pekan pertama. Ya. Apakah The Reds masih belum menemukan komposisi tim yang sempurna sepeninggal dari Jurgen Klopp?
7: Ya ini yang saya kira yang beratnya adalah buat Liverpool karena mereka kehilangan Mohamed Salah ya. Meskipun memang di musim terakhir Salah tidak terlalu contribute ya, tidak terlalu berkontribusi, tapi harus diingat bahwa Salah ini adalah pemain yang selama 8 musim bisa menciptakan paling sedikit 20 gol. Itu yang saya kira juga tidak mudah untuk diulangi oleh pemain manapun. Ada Cody Hakwo di depan, kita tahu ada Alexander Isak yang juga menjadi pemain termahal dari skuad Liverpool. Tapi sejauh ini kalau kita di pertandingan pertama, Isak melewatkan sejumlah peluang juga lawan Newcastle, melawan mantan timnya. Cody Hakwo sudah kelihatan juga lebih tajam, karena memang kalau kita bicara Liverpool kan dominan sebelumnya saat ada Salah kan bola main di kanan. Nah sekarang Hakpo sepertinya lebih punya peran. Tapi Wirtz kita lihat kalau

0: Ryan Giggs, pemain yang juga sebenarnya diharapkan sejak musim lalu bisa memberikan warna yang berbeda untuk permainan Liverpool di pertandingan pertama, tidak terlalu berjalan. Dan di pertahanan kita lihat Ibrahima Konate sudah pergi ke Real Madrid, kemudian juga Jeremy Jake dan juga Ronald Araujo sebenarnya yang kita tahu juga pemain yang berpengalaman, tapi pertahanan masih agak rapuh, terutama di sektor kiri dan juga sektor bek kanan. Frimpong dan juga Milos Kerkes nih kelihatan belum sebaik performanya kalau kita bandingkan dengan mungkin bek kiri sebelumnya, Andre Robertson, atau di kanan ada Arnold yang memang tidak terlalu baik dalam bertahan, tapi dia punya kontribusi dalam hal bagaimana membangun serangan.
1: Lalu kalau kita melihat kekalahan dari tim promosi nih, Hull City, ya, adakah harapan bagi fans Manchester United untuk melihat klub kesayangan ini bisa kembali meraih trofi di musim ini setelah lama sekali?
0: Iya, sudah hampir lebih dari 10 tahun lebih ya. Tapi ya tadi kuncinya adalah kemarin kekalahan yang jelas-jelas memang mengejutkan ya, karena memang menghadapi tim promosi di kandangnya Hull City, dan ini tim yang sebenarnya tidak pernah mengalahkan ini juga gitu sebelumnya, tapi lagi-lagi sekarang yang akan dihadapi adalah tim promosi juga. Tapi untungnya adalah kalau kita bicara tren ya, tren di 8 pertandingan MU main di Old Trafford, mereka selalu meraih hasil yang positif, bahkan 4 pertandingan kandang terakhir mereka selalu menang melawan Ipswich Town dengan catatan 18 gol dan hanya kebobolan 2 gol. Jadi catatan kalau kita bicara data sangat baik ya, tapi lagi-lagi ini kan soal permainan di lapangan, apakah memang Carrick bisa menemukan formula yang tepat, karena di pertandingan pertama benar-benar mereka kesulitan untuk bisa mendominasi, untuk bisa lebih superior, bermain lebih agresif. Itu yang saya kira memang sangat-sangat dibutuhkan oleh Manchester United, karena kelihatan lesu ya para pemain MU di pertandingan pertama, seperti tidak siap untuk berkompetisi. Itu yang saya kira memang harus diperbaiki di pertandingan kedua menghadapi Ipswich Town. Saya kira juga pendekatannya akan mirip dengan Hull City, mereka akan main bertahan, akan main dengan 5 pemain belakang. Jadi buat MU adalah bagaimana caranya mereka bisa menguasai pertandingan, kemudian juga bisa lebih klinis. Dan saya kira Bruno sebagai pemain yang juga baru dinobatkan sebagai pemain terbaik, ya harusnya dia juga bisa menjadi katalisator itu untuk bisa membantu rekan-rekannya di depan. Dan harapannya pemain seperti Rashford yang kemarin juga main lumayan lah di pertandingan pertama, kemudian Kunyam, Belmo juga di depan juga bisa lebih tajam lagi, sehingga memang pada akhirnya pertandingan pertama di Old Trafford ini di musim ini juga bisa berakhir dengan manis.
1: Kalau gitu apa aja PR bagi Carrick nih supaya bisa membenahi skuad setan merah ini, supaya juga bisa tampil prima dan lebih baik lagi di pertandingan?
0: Ya sebenarnya kebutuhannya kan dari sejak awal musim ya. Kalau kita lihat ada keinginan tentu ingin untuk menambah kedalaman di sektor bek kiri gitu, karena Luke Shaw usianya juga sudah tidak muda lagi, butuh kompetitor yang kita tahu juga, karena MU juga main juga di 4 kompetisi, jadi butuh kedalaman tim yang saya kira juga sangat-sangat baik. Nah ini yang saya kira memang belum ada ya di Manchester United. Jadi saya kira kekhawatirannya adalah bagaimana kinerja di pertahanan, karena di bek kanan Mazraoui ataupun Dalo juga sebenarnya di beberapa musim sebelumnya juga tidak terlalu meyakinkan juga. Dan di tengah kita lihat Andre Santos ya mungkin akan diparkir ya di pertandingan melawan Ipswich, mungkin ada Kobbie Mainoo yang lebih siap dimainkan, jadi akan ada rotasi kemungkinan. Dan harapannya tentu lagi-lagi ya kuncinya adalah bagaimana Fernandes bisa bermain lebih hidup di lini tengah, karena kalau Fernandes bisa bermain maksimal, saya kira mesin permainannya MU ini akan jauh lebih baik ke depan.
1: Oke, kalau gitu Bung, di luar klub-klub besar yang tadi juga sudah kita obrak-abrik lah ya apa yang perlu dibenahi ke depannya, apakah ada tim-tim lain yang mungkin berpotensi menjadi kuda hitam di Liga Inggris ini?
0: Ya saya lihat Brighton ya, kalau lihat di pertandingan pertama mereka menang dengan skor meyakinkan 4-0, jadi saya kira memang Brighton mungkin ya, asalkan mereka bisa menjaga konsistensi paling tidak sampai pertengahan musim untuk bisa bersaing di jalur Eropa, karena musim lalu mereka gagal masuk di Liga Eropa, jadi ini kesempatan yang saya kira juga tidak ingin dilewatkan lagi. Dan saya kira Tottenham Hotspur dengan belanja yang besar-besaran, tapi hasilnya di pertandingan pertama memang tidak kelihatan, tapi kalau kita bicara di Piala Liga kemarin mereka juga meraih hasil yang baik, jadi saya kira itu juga akan menjadi modal di Carabao Cup, hasil yang modal mereka untuk bisa mengarungi musim ini, karena mereka punya materi pemain yang sangat-sangat solid, mereka punya Fernandes di tengah, ada Tonali, jadi pemain-pemain yang saya kira secara jam terbang ya, secara kemampuan tidak perlu diragukan lagi untuk bisa mengangkat prestasi yang lebih tinggi buat Tottenham.
1: Baik, terima kasih banyak Bung Jupri atas waktunya dan juga seluruh informasinya tadi sudah kita bedah sama-sama. Tentunya kita sangat menantikan bagaimana progres latihan dan juga hasil dari Liga musim ini begitu ya. Terima kasih banyak Bung Jupri ya. Jangan kemana-mana, CNN Indonesia Sports Weekend akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
2: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Assalamualaikum Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
5: Ceplas-ceplos, tapi emang apa adanya orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
6: Abang semua kita datang ke Jakarta mau apa aja.
4: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
7: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang romong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
4: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Persib Bandung memperkenalkan skuad untuk musim pertandingan 2026-2027 di Bandung Arena. Selain perkenalan tim, Maung Bandung juga turut meluncurkan jersey atau seragam baru yang akan digunakan dalam pertandingan musim mendatang. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Sports Weekend hari ini. Saya Clarissa Aradia pamit, salam sehat dan sampai jumpa.
1: Jelang dimulainya kompetisi Super League 2026-2027, Persib Bandung menggelar perayaan akbar bertajuk Pesta Biru di Bandung Arena pada Selasa 25 Agustus. Acara ini dihadiri ribuan bobotoh yang datang dari berbagai daerah. Gelaran Pesta Biru menjadi ajang untuk memperkenalkan skuad Persib Bandung yang akan menjadi tulang punggung di musim kompetisi mendatang. Rekrutan baru seperti Mariano Peralta, Daniel Lonchar, Gakuto Notsuda, Sandy Walsh, serta Ratner Oratmangun akan bergabung dengan bintang Persib lain seperti Mark Klok, Tom Hai, hingga Beckham Putra. Tak hanya perkenalan pemain, Persib Bandung juga turut meluncurkan jersey baru yang akan digunakan untuk pertandingan kandang, tandang, alternatif, dan penjaga gawang. Jersey baru ini dibuat dengan desain dan warna yang melambangkan kedekatan tim dengan para bobotoh. Melalui gelaran Pesta Biru, Persib sekaligus ingin menyatakan kesiapannya dalam menghadapi musim kompetisi baru.
2: Jadi jersey itu tidak hanya digunakan ketika main pertandingan aja. Jersey itu bisa dipakai oleh siapapun, dan poin kedua bisa digunakan kemanapun. Kayak tadi ada yang pakai skateboard, dia masih pakai jersey. Ada yang acara keluarga, dia bisa pakai jersey. Yang berhijab juga dia pakai jersey. Jadi jersey ini bukan cuma alat yang bisa dipakai untuk pertandingan. Tapi jersey kita itu bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari, dimanapun dan kapanpun kegiatan teman-teman semua. Kita berharap pemain ini bisa memberikan yang terbaik buat Persib gitu ya. Ya, goalsnya Persib setiap musim tetap sama gitu ya. Tapi kita juga paham bahwa musim ini tidak akan mudah bagi kita, musim ini tidak akan ringan gitu. Jadi kami berharap semua pemain bisa memberikan yang terbaik dan kami yakin pemain semua memberikan yang terbaik lah dengan sepenuh jiwanya buat Persib.
1: Peluncuran skuad dan jersey baru Persib ini disambut antusias para bobotoh. Mereka berharap klub kebanggaan Kota Kembang ini bisa terus memberikan prestasi.
3: Pengen lihat jersey baru secara langsung sama pemain-pemainnya. Bagus banget, bagus banget. Tahun sekarang lebih colorful banget, yes, warnanya. Betul. Lebih cerah banget, apalagi yang buat dia si goalkeeper, bagus banget.
4: Pokoknya lebih berkembang lagi, lebih bagus lagi di kompetisi yang baru lagi. Empat ya?
3: Ya.
4: Empat semuanya, empat. Baik pokoknya. Dan yang pasti pemainnya harus sehat semuanya.
3: Harus. Semoga buat musim depan Persib juara lagi di
4: Amin.
3: Liga 1.
5: Yang pertama insya Allah optimis juara. Yang kedua senang banget jadi bagian dari kemeriahan untuk launching jersey-nya dan juga launching permainannya. Dan alhamdulillah antusiasme bobotoh juga luar biasa. Insya Allah kita selalu kompak selalu untuk mendukung Persib. Dan jangan lupa untuk menjaga persatuan, sportivitas, dan sukses selalu buat Persib. Insya Allah Persib juara.
1: Selain peluncuran tim dan jersey baru, gelaran Pesta Biru juga dimeriahkan dengan adanya panggung hiburan serta stand UMKM. Selain itu, Persib juga turut memberikan santunan kepada para anak yatim. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.

0: Diduga tertidur saat cas ponsel, seorang ibu muda tewas usai rumahnya terbakar dan dirinya terjebak di lantai dua rumah di Duri Kepa, Jakarta Barat. Nasib memilukan dialami pasangan lansia di Pekalongan lantaran dicoret dari data bansos usai mereka yang tidak punya ponsel dan baca tulis disebut terindikasi bermain judol. Ternyata di balik rasa gurihnya ikan asin, teman nasi hangat, ada cerita panjang yang tak sesingkat waktu menyantapnya. Dan sehari menjadi hari ini bersama Mikaira Amar akan mencoba terjun langsung menjadi produsen ikan asin di Muara Angke, Jakarta Utara. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Bencana kebakaran tragis terjadi di sejumlah daerah di Jakarta diduga akibat mengecas ponsel sebuah rumah terbakar. Tragisnya ibu pemilik rumah tewas karena terjebak di lantai dua. Sementara di Sleman, tangis sejumlah anak-anak pecah saat melihat rumahnya terbakar.
1: Asap pekat masih mengepul. Meski api sudah dipadamkan dari rumah yang terbakar di Jalan Mangga 8, Duri Kepa, Kebon Curug, Jakarta Barat, Jumat siang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang berhasil memadamkan api melakukan penyisiran. Dan tragis, seorang penghuni rumah ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya di lantai 2. Korban belakangan diketahui berinisial D, berusia 27 tahun, merupakan istri pemilik rumah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik dari kontak kabel pengisian daya baterai ponsel yang ditinggal tidur korban.
2: Mungkin lagi main HP Pak, korban, atau lagi tidur. Soalnya saya naik atas loteng itu korban udah nggak sadar.
3: Jadi, kami nggak terbakar,
2: korban? Ikut terbakar. Mungkin di dalam asap penuh dia nggak bisa keluar, ngap, pingsan, ikut terbakar.
1: Di Sleman, DI Yogyakarta, sejumlah anak-anak menangis histeris saat melihat rumahnya di kawasan Sari Harjo Ngaglik terbakar pada Jumat petang. Sejumlah warga berusaha menenangkan mereka yang syok melihat rumah milik orang tuanya yang dijadikan sekaligus toko sayuran terbakar. Saksi mata di lokasi menuturkan kebakaran dipicu saat salah seorang pekerja hendak memindahkan bensin dari mobil ke sepeda motor dengan cara disedot. Saat pemindahan bensin berlangsung, api diduga menyambar hingga kemudian membesar. Selain bangunan rumah, api turut menyambar sejumlah kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Sedikitnya 2 mobil dan 4 sepeda motor milik pegawai turut terbakar hingga ludes. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Truk tangki pengangkut biosolar terbalik dan masuk ke jurang saat melewati jalan Menikung di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Detik-detik kecelakaan terekam kamera dashcam mobil. Adapun di Jakarta Utara, minyak goreng curah yang diangkut truk tangki tumpah di jalan Lodan Raya. Kondisi jalan yang licin mengakibatkan sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh.
4: Perempuan pengendara sepeda motor ini terjatuh saat melintas di jalan Lodan Raya, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara pada Jumat sore. Ia terjatuh dari sepeda motornya akibat permukaan aspal menjadi sangat licin. Setelah minyak goreng curah yang diangkut sebuah truk tangki tumpah. Tidak hanya warga sipil, seorang anggota polisi turut menjadi korban dalam kejadian ini. Untuk mencegah kecelakaan lalu lintas yang lebih besar, Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara menggerakkan anggotanya untuk membersihkan sisa-sisa minyak goreng curah di aspal. Cairan khusus penyerap minyak goreng disemprotkan agar jalan tidak licin. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab pasti minyak goreng curah tumpah di jalan. Dugaan awal minyak goreng tumpah akibat tangki truk tak ditutup rapat. Sopir truk tangki minyak goreng curah dan kendaraannya telah dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Jakarta Utara untuk dimintai keterangan.
5: Saya termasuk korban. Saya turun dalam dari tol. Ternyata itu udah genangan minyak curah. Jadi semua jungkir balik banyak orang.
6: Banyak korbannya, Pak?
5: Kurang lebih sampai 60 kendaraan motor. Termasuk mobil-mobil yang nggak bisa ngerem, tabrakan.
4: Sementara di Jawa Barat, kecelakaan yang melibatkan truk tangki juga terjadi di Jalan Raya Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya pada Jumat pagi. Satu unit truk tangki terperosok ke jurang di Kampung Cingere, Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Menurut relawan ganjal di Tanjakan Gentong, truk diduga kehilangan kendali karena kontur jalan yang berbelok dan menurun. Truk sebelumnya melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Hasil penyelidikan sementara kepolisian, kecelakaan terjadi akibat sopir truk mencoba menghindari kendaraan lain di depannya. Manuver mendadak itu membuat truk oleng hingga akhirnya masuk ke jurang. Tak ada korban jiwa akibat kecelakaan itu. Sopir dilaporkan selamat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jawa Timur, di mana ada seorang perempuan lanjut usia di Kabupaten Blitar terperosok ke sumur sedalam 12 meter. Keberadaan korban di dalam sumur baru diketahui pada keesokan harinya. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dibantu relawan menggunakan peralatan khusus untuk mengevakuasi seorang lansia bernama Suwarti dari dasar sumur di Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar pada Jumat siang. Dua jam berselang, perempuan berusia 70 tahun ini bisa diangkat dari dalam sumur. Korban yang mengalami sejumlah luka di tubuh dan kakinya langsung dilarikan ke RSUD Ngudi Waluyo Wlingi untuk mendapat penanganan medis. Korban sebelumnya diduga terperosok ke dalam sumur pada Kamis siang saat mencari barang rongsokan di sekitar sumur yang dijadikan lokasi pembuangan sampah warga. Dan berikutnya kita ke Jakarta, pasca kericuhan di Jalan Pejompongan, sejumlah fasilitas umum mulai diperbaiki. Kaca pos polisi di Jalan Pejompongan Jakarta Pusat pecah dan terdapat sejumlah bekas tulisan vandalisme pasca kericuhan yang terjadi pada Kamis 27 Agustus lalu. Tidak hanya pos polisi, kamera CCTV pemantau jalan yang terpasang di atas tiang besi juga turut rusak. Pada Jumat siang, petugas penanganan prasarana dan sarana umum dan personel TNI dikerahkan untuk membersihkan puing serta memperbaiki fasilitas publik yang rusak. Perbaikan dilakukan agar fasilitas umum bisa kembali digunakan dan berfungsi normal seperti sebelumnya. Dan berikutnya, pasca gempa Flores, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 4 warga Kabupaten Manggarai Timur yang sakit menggunakan helikopter menuju Labuan Bajo. Empat warga Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, dievakuasi menggunakan helikopter milik Basarnas menuju Bandara Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat lantaran membutuhkan penanganan medis segera akibat stroke hingga sesak napas. Keempat korban selanjutnya dibawa menggunakan ambulans menuju RSUD Pratama Komodo. Pasca gempa, Basarnas mensiagakan personel dan peralatannya untuk mengevakuasi maupun memberi bantuan medis untuk warga korban gempa. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan Ahmad Rizani dimakamkan oleh pihak keluarga. Ahmad Rizani meninggalkan 4 orang anak.
1: Ratusan pelayat mengantarkan jenazah Ahmad Rizani ke tempat peristirahatan terakhir. Almarhum yang dikenal sebagai Ketua Tim Serbu Api atau TSAK, Kelurahan Palangka, dimakamkan di Kompleks Pemakaman Muslimin Jalan Bengharis, Kota Palangkaraya pada Jumat siang. Ahmad Rizani meninggalkan 4 orang anak, baik keluarga dan rekan kerja. Ahmad Rizani dikenal sebagai sosok yang penuh dedikasi dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.
7: Kalau kami secara pribadi, karena kami saudara, ya beliau jelas dari segi karakter baik, dan beliau bertanggung jawab terhadap kerjaan ataupun terhadap keluarganya. Makanya kalau ada sesuatu hal itu beliau loyalitas, totalitas untuk mengerjakan.
1: Tak hanya keluarga, Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin juga menyampaikan duka atas atas kehilangan Ahmad Rizani.
6: Relawan pemadam yang ya sudah bekerja semaksimal mungkin, ya sudah bekerja semaksimal mungkin, mendedikasikan dirinya sampai akhirnya tumbang dan hingga meninggal dunia. Nah, jadi saya ya sama kebetulan kan saya kenal dengan keluarga korban. Jadi cukup mengenal juga beliau, memang ada bawaan penyakit, tapi sekali lagi ini juga patut kita menghimbau kepada seluruh masyarakat ya, bahwa untuk menjaga benar-benar lahannya, tim dan relawan itu bekerja itu dari pagi sampai malam, setiap hari. Ya mereka juga manusia juga kan, manusia juga yang cukup luar biasa ya, lelah capeknya itu cukup luar biasa.
1: Sebelumnya, Ahmad Rizani tumbang saat menjalankan tugas memadamkan karhutla pada Sabtu 22 Agustus lalu. Almarhum sempat mendapat perawatan di rumah sakit selama 6 hari, namun kondisinya terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia pada Jumat siang. Almarhum diduga kuat meninggal setelah terpapar asap saat bertugas. Selain itu, Ahmad Rizani diketahui memiliki riwayat hipertensi. Pengabdiannya selama 13 tahun kini berakhir di tanah peristirahatan terakhir, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan, dan para relawan pemadam karhutla di Palangkaraya. Samsudinor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Nasib memilukan dialami sejumlah lansia di sejumlah daerah lantaran tidak lagi menerima bantuan sosial. Di Pekalongan, pasangan lansia terkejut usai disebut datanya terindikasi bermain judol alias judi online sehingga dicoret dalam daftar penerima bansos. Sementara di Kabupaten Probolinggo, ada seorang nenek yang hidup sebatang kara juga tidak mendapat bansos lantaran desilnya berubah menjadi 6 hingga 10. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.
4: Tatapan kosong terlihat dari kakek Dayat, 70 tahun, dan Darmi, 63 tahun. Pasangan lansia warga Duku Kayunan Barat, Desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Bagaimana tidak, pasangan lansia ini kebingungan. Tangannya yang sudah sulit mencari nafkah, kini harus menerima kenyataan pahit. Mereka dicoret dari data penerima bantuan sosial, alasannya mereka disebut terindikasi bermain judol alias judi online. Ditemui pada Jumat 28 Agustus, kakek Dayat dan Darmi mengaku bingung disebut bermain judol. Pasalnya, jangankan bermain judi online, mereka ternyata tidak mempunyai ponsel dan tidak bisa membaca dan menulis. Untuk menafkahi hidup, Dayat hanya bekerja sebagai buruh primbas, yakni membuang benang dari kain yang telah dijahit, sementara sang anak tidak bisa diandalkan karena penderita gangguan jiwa.
8: Satu tahunan ya, itu kenapa Bu alasannya? Kenapa sih Bu?
9: Bu dukung ya.
8: Katanya apa? Terusin apa terusin?
10: Enggak tahu.
8: Kalau Ibu keseharian apa Bu pekerjaan Ibu sama mbahnya?
9: Sakniki benang-benang.
10: Ini kan wonten
8: benang itu ya. Berarti apa itu? Jahit atau apa?
9: Benang ini dipetiki buat ini ke sih.
8: Apa mintal napa?
10: Nggih. Konveksi ini kunyilan ngono.
11: Buangi benang ngrimbas.
8: Oh ngrimbas. Oh ngrimbas. Tapi dari itu upahnya itu setiap hari wonten Bu?
9: Mboten, seminggu sepindah.
8: Seminggu sepindah. Pinten niku?
10: 3.000.
8: 3.000.
4: Oh, mendapat laporan kejanggalan pencoretan dana bansos ini, petugas operator data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar pun telah melakukan penyanggahan agar hak penerima bansos bisa kembali didapat kakek Dayat dan nenek Darmi.
12: Penerima bansos yang dicoret itu kemarin sudah sekitar 18 penerima manfaat.
8: Alasannya?
13: Alasannya itu terindikasi judi online. Kemudian ada salah satunya yang kami sanggah, Pak Dayat, karena memang betul-betul orang tidak mampu, Mas. Kebetulan kita cek juga desilnya 1. Sedangkan beliaunya itu SDM rendah, ngapunten. Untuk pendidikan aja tidak bersekolah, membaca tulis aja tidak bisa. Jadi kan tidak mungkin itu digunakan untuk beliaunya sendiri. Pastikan ada sesuatunya mungkin di belakang, entah itu digunakan untuk orang lain yang tidak bertanggung jawab. Jadi akhirnya bansosnya tidak keluar.
4: Nasib serupa juga dialami seorang nenek yang hidup sebatang kara di Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, bernama Fatimah, 61 tahun. Ditemui pada Senin 24 Agustus di kediamannya, nenek Fatimah mengaku kebingungan. Kedepan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidup usai dirinya dicoret dari penerima bansos sementara dirinya sakit-sakitan. Sebelum sakit, Fatimah hanya seorang buruh pengupas bawang merah di sentra bawang merah Dringo. Namun kondisi kesehatannya membuat pekerjaan itu kini tak lagi bisa diandalkan.
14: Mbah, tahu enggak kalau Mbah masuk desil 6 atau desil 10 itu merupakan untuk orang mampu?
9: Enggak tahu nih.
14: Enggak tahu ya.
9: Iya. Sudah lama enggak online nih, dicat katanya nih.
14: Oh, udah dapat bantuan lama?
9: Iya, nih pulang tadi anak sekolah ini itu nih.
14: Hidup dengan siapa Mbah kalau sekarang ini?
9: Dengan anak itu.
14: Kalau tinggalnya sendiri atau?
9: Ya sendiri, Le.
4: Fatimah sendiri mengaku tidak mengetahui mengapa namanya tercatat dalam desil 6 hingga 10. Ia hanya bisa berharap data tersebut dapat berubah. Lantaran dirinya untuk hidup sangat berharap dari bantuan sosial pemerintah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ternyata di balik rasa gurihnya ikan asin teman nasi hangat, ada cerita panjang yang tak sesingkat waktu menyantapnya. Dan sehari menjadi hari ini bersama Mikaira Amar, yang akan mencoba terjun langsung menjadi produsen ikan asin di Muara Angke, Jakarta Utara.

0: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
2: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.

0: berdarah pagi dan sore fatal.
1: Jutaan orang telah jadi korban.
2: Buat kebiasaan pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
3: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, kalau selama ini ikan asin hanya datang sebagai teman setia untuk menyantap nasi hangat dan juga sambal di meja makan, ternyata di balik rasa gurihnya ada cerita panjang yang tak sesingkat waktu menyantapnya. Mulai dari persiapan bahan baku hingga menjadi olahan favorit banyak orang. Di sehari menjadi kali ini, Mihaira Amar mencoba terjun langsung mencoba produsen ikan asin di Muara Angke, Jakarta Utara. Berikut liputannya untuk Anda.
1: Oke. Okay. Oh, ya.

Di balik aromanya yang khas, ikan asin menyimpan cerita panjang yang sudah menghidupi Muara Angke sejak era 1970-an. Berawal dari perkampungan nelayan tradisional, kawasan ini tumbuh jadi salah satu sentra produksi ikan asin terbesar di Indonesia. Saat teknologi pendingin masih terbatas, penggaraman dan penjemuran menjadi cara paling efektif untuk menjaga hasil.

0: hasil tangkapan melimpah masyarakat agar tetap awet dan bernilai ekonomi.
1: Duh, panasnya enak banget lagi buat berjemur. Biarkan dikit kali ya.
2: Ayo kerja.
1: Iya, mas. Aduh, udah dimarahin. Ikan asin ini mungkin tergolong lauk yang sederhana, tapi siapa sangka di balik proses pembuatannya memakan waktu yang lama. Di sehari menjadi kali ini kita akan belajar dan juga mengintip nih bagaimana proses pembuatan ikan asin di kawasan Muara Kaliangke.
0: Bukan main, dalam sekali produksi ikan asin yang dihasilkan mencapai hitungan ton. Angka fantastis ini jadi gambaran betapa tingginya permintaan pasar terhadap ikan asin dari Muara Angke. Tak heran, kawasan ini hampir tidak pernah sepi dari aktivitas pengolahan yang berlangsung setiap hari.
3: Awalnya itu saya coba-coba, ya sedikit-sedikit saja. Jadi lama-lama makin berkembang itu konsumen semakin banyak dan akhirnya menjadi seperti ini besar. Stok kita sendiri itu biasanya kita ngambil di gudang-gudang itu di 20 sampai di 50 ton. Itu untuk per 3 hari kita biasa produksi di 6 ton.
0: Sebelum memulai proses pengolahan, para pengusaha harus memastikan ketersediaan bahan baku. Jika dulu pasokan diperoleh langsung melalui tempat pelelangan ikan atau TPI, dalam 3 tahun terakhir polanya mulai bergeser. Hasil tangkapan nelayan kini lebih dahulu masuk ke gudang penampungan sebelum didistribusikan pada para produsen. Skema ini membuat kebutuhan produksi dapat terpenuhi dengan lebih mudah dan teratur.
1: Tapi untuk nanti ikan yang dihasilkan ya, ikan asin jadi, itu apakah beratnya masih sama atau mengalami pengurangan, Mas?
3: Pasti mengalami kurangan sih.
1: Kira-kira kurangnya berapa persen dari asli?
3: Mungkin di 50%.
1: 50%?
3: Iya, setengahnya.
1: Oh, berarti kalau misalnya stoknya 2 ton ya, berarti nanti hasilnya untuk ikan asinnya 1 ton ya?
3: Iya, 1 ton kering.
0: Beragam jenis ikan mulai memenuhi tempat produksi, mulai dari ikan layang, lesi, tongkol, hingga lemuru yang siap diolah jadi ikan asin. Karena sampainya dalam keadaan beku, ikan harus direndam semalaman terlebih dahulu, bukan dibetap dengan taburan kembang ya. Melainkan di bak khusus yang diberikan garam supaya ikan kembali dalam keadaan suhu ruang.
1: Jadi dalam proses perendam ini dikasih garam ya mas ya? Jadi tekniknya itu setiap ditumpuk 5 layer dikasih 2 sampai 3 piring garam, ya? Ini garam luar biasa.
0: Proses perendaman dilakukan sebanyak 2 kali. Setelah ikan beku direndam selama 1 malam, ikan harus kembali diberi garam keesokan harinya. Hal ini dilakukan untuk memastikan garam dapat diserap maksimal oleh daging ikan dan menghasilkan cita rasa asin yang kuat. Menunggu kurang lebih 5 jam dari proses perendaman garam kedua, ikan siap nih menuju bak perebusan. Proses ini dilakukan untuk meningkatkan higienitas dan membuat daging ikan lebih padat dan matang agar mempercepat proses pengeringan nantinya. Memasukkan ikannya juga harus hati-hati ya. Kepleset dikit, api besar dan air yang mendidih siap menyambut. Serem.
1: Setelah direndam dan juga diberi garam, jadi ikan-ikan ini harus direbus dulu. Berapa lama, Bapak?
4: 5 menit.
1: 5 menit maksimal nih sebelum ke proses penjemuran. Ini jadi dimasukin sekeranjang-keranjangnya, Pak ya? Iya. Nanti kalau ikannya tenggelam, gimana, Pak?
4: Yang kambangnya kan matang kalau udah kambang.
1: Oh, oke. Okay.
0: 1, 2, 3, angkat. Ikan yang sudah matang harus cepat diambil dari perebusan supaya dagingnya tidak hancur. Satu persatu, keranjang dari tempat perebusan dibawa menuju tempat penjemuran. Tapi belum boleh dijemur dulu ya, ikannya harus didinginkan dan pastikan air rebusannya tiris dahulu.
1: Jadi setelah didiamkan beberapa saat nih ya, jadi ketika ikannya sudah mulai dingin, baru deh boleh digelar sepertinya di meja penjemuran, tapi harus ekstra hati-hati karena balik lagi nih kayaknya masih basah, jadi sangat rawan untuk patah. Aduh, ini takut patah nanti ownernya marah ya.
0: Karena produksi masih dilakukan secara konvensional, ikan-ikan ini dijemur selama 2-3 hari tergantung jenis ikan dan intensitas cahaya matahari. Semakin kecil ukuran ikan ditambah cuaca yang terik, maka waktu yang diperlukan juga semakin singkat, begitu pun sebaliknya. Dalam proses penjemuran, ada 2 tahap penting yang dilakukan. Pertama adalah tahapan linting, di mana ikan-ikan dibolak-balik serentak agar setiap sisi ikannya terkena sinar matahari. Caranya sih kelihatan mudah, cukup pegang sisi ujung alas tipis dari bambu ini dengan kedua tangan, lalu hap, tinggal balik deh. Tapi kalau saya ngerjain ya bisa dilihat sendiri kan, ikannya pada jatuh. Aduh, rugi deh. Maaf ya, Pak.
1: Ya.
3: Sambungnya pegang, udah gak apa-apa.
1: Oke.
0: Tahap kedua dalam penjemuran yaitu proses goreng. Ikan-ikan dibalik satu persatu dan diratakan untuk memastikan setiap ikannya kering dari kepala hingga ekornya. Prosesnya terbilang cukup memakan waktu. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pengurangan kadar air dalam tubuh ikan. Agar konsumen mendapatkan kualitas ikan asin terbaik, ikan-ikan yang sudah kering harus disortir terlebih dahulu di meja penjemuran. Dalam proses ini, mata harus benar-benar jeli melihat mana ikan yang memenuhi standar dan mana yang tidak.
1: Untuk menjaga nilai jual ikan asin ini, jadi setiap ikan yang jebor ini harus disortir ya mas ya. Jadi kita harus filter lagi nih mana ikan asin yang reject seperti ini, fisiknya tidak utuh seperti ini, jadi harus dipisahkan. Mas, nanti ikan-ikan asin ini yang tidak utuh seperti ini dikemanain?
3: Kita jual harga murah.
0: Kering sudah, disortir pun juga sudah. Saatnya masuk ke tahap pengemas. Sabar dulu, sebelum dikemas, ikan-ikan asin ini harus masuk ke tahapan resting dulu ya. Ikan asin yang sudah kering maksimal ditutup dengan alas bambu untuk menurunkan suhunya terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar saat dikemas nantinya ikan asinnya nggak lengket dan berembun. Setelah kurang lebih diistirahatkan selama 3 jam, ikan-ikan asin ini siap dikemas di dalam dus. Setiap dus diisi sekitar 10 kg ikan asin yang sejenis. Para pekerja memastikan setiap kemasan terisi penuh dan tersusun rapi. Ketelitian menjadi kunci agar isian tiap kemasan sama dan mutu hasil olahannya juga tetap terjaga. Harga ikan asinnya bervariasi nih, mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000-an per kilogram tergantung jenisnya. Selesai dikemas, sembari menunggu jadwal distribusi, ikan disimpan terlebih dahulu di dalam ruangan pendingin. Meskipun terbilang sudah awet karena proses penggaraman dan pengeringan, namun tahapan ini tetap perlu ya dilakukan.
1: Mas, ini kenapa sih ikan-ikan yang udah dijemur itu ya, kenapa harus ditaruh di cold storage lagi? Kan kita tahu pas udah dijemur itu kan sudah terawetkan ya. Gitu ya. Kira-kira kenapa?
3: Itu karena menjaga kualitas agar supaya si kulit itu lebih kencang dan juga warnanya semakin bagus.
1: Oh, untuk kebutuhan tekstur juga yeah. Visual ya.
0: Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam 2 tahun terakhir, konsumsi ikan berada di angka 26,08 kg per kapita. Dengan serapan ikan nasional yang mencapai 7,34 ton, naik nih dari tahun sebelumnya, di mana kelompok ikan asin jadi bagian dari pola konsumsi komplementer di samping ikan segar. Jadi tak heran kan kenapa ikan asin masih terus digandrungi masyarakat?
1: Mas, ini nanti ikan-ikannya bakal didistribusikan kemana aja nih?
3: Mungkin kita kirim ke daerah Lampung, ada juga di Bandung, ada di Tangerang, sekitar Jawa Barat ya.
1: Oh, berarti masih kisaran beberapa wilayah di Pulau Sumatera dan juga mostly nih di Pulau Jawa ya?
3: Iya, betul.
0: Setelah menyaksikan seluruh proses pembuatannya, rasanya gak afdol kalau belum mencobanya secara langsung. Ini nih saatnya menjawab rasa penasaran itu.
1: si bintang utama kita sudah mendarat di piring yang penuh makanan ini sambil ditemani keindahan Waduk Pluit makin menambah nafsu makan. Yuk, makan. Mam.
0: Ikan asin jadi salah satu menu khas Nusantara seperti sajian makanan Sunda dipadukannya dengan nasi hangat, sambal, dan lalapan. Hidangan sederhana ini dijamin mampu menggugah selera makan.
1: Ikan asin yang gurih dan juga crispy ditambah dengan sambal terasi makin double-double kenikmatannya. Jangan lupa nasi panasnya.
0: Meskipun sulit menghindari godaan ikan asin karena selain enak harganya juga ramah di kantong, tapi frekuensi makannya tetap harus dikondisikan ya pemirsa. Karena jika dikonsumsi terlalu sering dan porsi yang tidak terkontrol, hal ini bisa memicu hipertensi bahkan kanker nasofaring. Jadi harus tetap diimbangi dengan makanan bergizi lainnya ya.
1: Emang ya kalau udah makan ikan asin itu nggak mau berhenti ya, pastinya juga bikin nambah nasi. Tapi kayaknya juga ada yang mau nih. Nah, sambil menikmati hidangan saya mau pamit dulu nih. Sampai jumpa di Sehari Menjadi selanjutnya. Mikaela Mardwi Agung, Jakarta.
5: Sesaat lagi kami ajak Anda jalan-jalan ke Museum 3 Dimensi di Kota Tua Jakarta untuk berfoto dengan lukisan 3 dimensi yang terlihat nyata. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
2: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
1: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
0: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.

0: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya, ya,
5: kalau begini. Ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
7: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
8: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
7: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
9: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
7: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
9: tidak
7: tadi.
9: Tidak hanya
7: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
10: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kawasan Kota Tua selalu menjadi destinasi wisata warga Jakarta dan juga sekitarnya. Dan saat ini di kawasan Kota Tua Jakarta, pengunjung juga bisa loh untuk mencoba pengalaman berbeda di 3D Art Museum. Di tempat ini pengunjung bisa mengabadikan momen dengan berbagai latar lukisan unik 3 dimensi yang terlihat seperti nyata.
1: Berlibur ke Kota Tua Jakarta tak melulu soal menikmati bangunan bersejarah. Pengunjung juga bisa mengabadikan momen dengan berbagai latar lukisan 3 dimensi di 3D Art Museum, termasuk saya yang ingin mencoba. Tiket masuknya cukup terjangkau untuk dewasa Rp35.000 dan anak-anak Rp30.000. Beragam ilusi visual dihadirkan, mulai dari berinteraksi dengan hewan, hingga berpose seolah-olah berada di dalam dunia yang berbeda. Sejumlah spot foto menjadi favorit pengunjung. Saya pun tidak mau kalah, ikut mencoba beberapa spot yang terasa seperti nyata. Tak hanya menjadi tempat berburu foto, 3D Art Museum juga menjadi salah satu pilihan wisatawan yang ingin mencari suasana berbeda yang memanfaatkan momen liburannya untuk berfoto di sejumlah spot 3D. Wisata 3D Art juga menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Salah satu pengunjung, Rosidin dan keluarga, menilai beragam ilustrasi 3 dimensi di tempat ini menjadi pengalaman menarik, khususnya bagi anak-anak.
2: Foto-fotonya seru ya, banyak buat pengalaman buat anak-anak juga, jadi ada penambahan-penambahan ilmu dari kayak hewan-hewan jenis apanya, dari bentuk 3 dimensinya juga bagus.
1: Beragam spot foto dengan ilustrasi 3 dimensi ini menjadi alternatif wisata bagi masyarakat yang ingin mengisi liburan dengan aktivitas yang sederhana namun tetap menarik. Museum ini buka setiap hari dengan jam operasional Senin hingga Jumat mulai pukul 10 pagi sampai 6 sore. Sementara Sabtu dan Minggu serta hari libur buka hingga pukul 7 malam. Nindya Yuwono, Maranatha, Jakarta.
0: Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai pionir utama dalam gerakan bebas denggi di kawasan Asia Tenggara. Melalui puncak peringatan ASEAN Dengue Day 2026, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta digelar secara masif di Perpustakaan Nasional Jakarta untuk membentuk generasi yang sehat dan tangguh tanpa ancaman demam berdarah.

0: Dalam rangkaian puncak acara ASEAN Danger Day 2026 di Perpustakaan Nasional Indonesia yang diselenggarakan oleh Kerja Sama Sovel, Kementerian Kesehatan dan Dinas Pendidikan, berbagai agenda menarik dihadirkan untuk mengedukasi masyarakat secara kreatif, mulai dari dongeng edukasi hingga uji ampuh Sovel terhadap nyamuk guna membuktikan nyamuk tidak menghisap darah kita.
1: Edukasi yang disampaikannya juga tentu salah satunya terkait dengan 3M plus ini, di mana anak-anak bisa menjadi lebih paham ya terkait dengan menutup, menguras, kemudian mendaur ulang sampah, kemudian mengoleskan lotion anti nyamuk Sovel gitu ya.
0: Pihak Enesis Group turut mendukung agenda nasional penanggulangan DBD melalui berbagai rangkaian program edukatif berkelanjutan.
2: Enesis bersama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kami mengadakan agenda roadshow, yaitu ASEAN Dengue Day yang diselenggarakan di 3 sekolah sebelum puncak hari ini. Yang pertama di SD 0305 Tanah Tinggi, kemudian SD 20 Hutan Kayu Selatan, kemudian SD 02 Mampang Perapatan. Nah, puncaknya adalah hari ini. Apa yang kami lakukan? Kami mengamplifikasi 3M plus. Apa itu 3M? Yang pertama itu adalah menguras, kemudian menutup, kemudian yang ketiga mendaur ulang. Nah, karena Enesis kami juga punya produk Sovel, maka plusnya adalah untuk melindungi kita dari gigitan nyamuk, maka adalah mengoleskan lotion anti nyamuk, yaitu Sovel.
0: Selain Indonesia, Sovel kini menembus pasar internasional seperti Thailand dan Vietnam. Penjualan di luar negeri ini sebagai wujud nyata Enesis Group dalam menekan angka kasus dengue secara global. Sementara itu, dari perspektif regulator kesehatan, upaya pencegahan berbasis pemberantasan sarang nyamuk terus digencarkan untuk menekan angka kasus infeksi di tengah masyarakat.
3: Nah, dalam upaya ini kami mempunyai gerakan namanya PSN 3M plus, pemberantasan sarang nyamuk 3M plus. 3M plusnya adalah menguras, menutup dan mendaur ulang barang bekas yang mungkin menjadi tempat pindukan nyamuk, dan plusnya adalah mencegah gigitan nyamuk. Nah, salah satu caranya dengan menggunakan lotion anti nyamuk sehingga nyamuk tidak dapat hinggap dan menghisap darah kita begitu.
0: Kesadaran kolektif masyarakat, terutama para orang tua dan keluarga, menjadi kunci utama dalam memastikan lingkungan rumah bebas dari sarang nyamuk, sekaligus memberikan perlindungan optimal setiap hari. Dengan sinergi antara sektor swasta, pemerintah, dan pihak sekolah, diharapkan mampu menurunkan angka kasus DBD di Indonesia.
4: Melindungi keluarga dari demam berdarah bukanlah hal yang sulit, asal kita konsisten dan tidak abai. Ingat, tolak nyamuk dengan cara oleh Sovel pagi, sore, dan malam hari. Dari Gedung Perpustakaan Nasional Jakarta, tim CNN Indonesia melaporkan. Terima kasih.
5: Sesaat lagi, kami ajak Anda melihat sejumlah gajah yang berhias menjadi bintang dalam puncak Festival Onam di Kerala, India. Di balik prosesi penuh warna ini tersimpan kisah tentang kepulangan seorang raja dan harapan akan kemakmuran. Jangan kemana-mana, redaksi akhir pekan segera kembali.

0: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12:15 di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Gajah-gajah berhias menjadi bintang dalam puncak festival Onam di Kerala, India. Di balik prosesi penuh warna ini, tersimpan kisah tentang kepulangan seorang raja dan harapan akan kemakmuran. Sementara itu di Moskwa, Rusia, Festival Discovery Abu Dhabi menghibur warga, mengajak warga Rusia untuk mengenal budaya Timur Tengah.
1: Gajah-gajah dengan hiasan berwarna emas memimpin prosesi di kuil Trikakara Vamanamurti di Kerala, India. Sementara itu, ribuan umat berkumpul di sekitar gajah untuk mengikuti ritual. Salah satu gajah mendapatkan tugas istimewa membawa patung Dewa Vamana dalam prosesi puncak Festival Onam. Onam merupakan festival panen tahunan masyarakat Kerala. Perayaannya diwarnai pokalam, hiasan bunga beraneka warna yang disusun membentuk pola-pola yang indah. Ciri khas dari festival ini adalah kehadiran Onam Sadya, yaitu jamuan vegetarian dengan beragam hidangan tradisional yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan. Namun, Onam bukan sekedar festival panen. Perayaan ini berakar dari legenda Hindu tentang Raja Mahabali, pemimpin yang masa pemerintahannya dikenang sebagai era kemakmuran. Tarian tradisional Al Ayala hadir di jantung kota Moskwa, Rusia. Tarian yang dikenal sebagai tarian para emir ini langsung menarik perhatian pengunjung di Manesdaya Square. Namun, budaya Timur Tengah di sini tidak hanya untuk ditonton. Pengunjung diajak mencoba langsung berbagai kerajinan tradisional. Salah satunya adalah teknik menganyam tali yang dipandu Hasan Ali Muhammad.
2: Сегодня я очень рад. У меня хорошее чувство видеть наш арабская культура.
1: Festival yang bertajuk Discover Abu Dhabi ini berlangsung selama 5 hari. Pengunjung dapat menikmati konser, pertunjukan interaktif tentang Abu Dhabi modern, sesi foto, serta mencicipi kopi khas Timur Tengah. Beragam acara yang ditampilkan mendapatkan sambutan hangat dari warga Rusia.
3: Молодцы, хорошая выставка. Есть что посмотреть, послушать и пообщаться, конечно.
1: Festival pun ditutup dengan meninggalkan jejak persahabatan, sebuah pertemuan hangat antara tradisi Timur Tengah dan warga ibu kota Rusia.
0: Dan tuntas sudah seluruh saji informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Iqbal Kurniadi undur diri. Selalu jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan.

0: Seorang pria berinisial M membabi buta menusuk seorang nelayan yang sedang tidur di dermaga Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu lalu. Akibat penikaman ini, korban Aib Saipudin mengalami dua luka tusukan. Polisi kemudian mengamankan M beserta barang bukti sebuah golok tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Dalam keterangan yang diberikan kepada polisi, pelaku nekat menusuk Aib akibat dipicu isu bahwa korban telah menyantet dirinya. Pelaku pun dendam hingga tega melukai korban. Sementara dari tes kejiwaan, pelaku dinyatakan normal.
1: Setelah dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, bahwa berawal dari terlapor yang menganggap bahwa korban mengirimkan santet kepada pelaku, sehingga dari situ berawal munculnya kebencian terlapor kepada korban. Sampai dengan terjadinya penganiayaan tersebut. Nah, dalam kejadian tersebut, terlapor menggunakan senjata tajam yang mengenai bagian perut satu kali, kemudian bagian punggung satu kali, sementara saat itu beberapa kali terlapor mencoba untuk melukai korban, namun dua kali tersebut yang memang mengenai badan korban.
0: Atas perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 446 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman maksimal hukuman 5 tahun penjara. Fathur Rahman masih menahan sakit akibat luka lebam di tubuhnya. Remaja 18 tahun ini terluka di bagian kepala, wajah, dada, dan bahu akibat dipukuli sejumlah orang tak dikenal saat bentrokan terjadi pada Kamis lalu. Tak hanya luka lebam, warga Pejopongan Tanah Abang, Jakarta Pusat ini juga harus menerima beberapa jahitan akibat luka tusukan di bagian lehernya.
2: Masih merasa nyeri sedikit.
3: Nyeri sedikit?
2: Iya.
3: Di mana sih kejadiannya, Bang?
2: Kejadiannya di DPR.
3: DPR ya? Ya.
0: Usai dipukuli, Fathur sempat diamankan di Polda Metro Jaya. Setelah dibebaskan, Fathur langsung dibawa ke RSUD Tanah Abang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Victor Pangaribuan.

0: Tim Opsnal Polrestabes Makassar membubarkan tawuran antara warga dan sekelompok remaja di Makassar, Sulawesi Selatan. Dua remaja yang diduga terlibat tawuran diamankan polisi. Dan masih di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Sidrap, seorang pemuda babak belur setelah dikeroyok oleh sekelompok warga yang diduga pelaku balapan liar. Korban mengalami luka robek di bagian kepala akibat penganiayaan tersebut.
1: Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan tawuran antar warga dengan sekelompok remaja di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu dini hari. Sejumlah orang yang terlibat tawuran langsung melarikan diri saat polisi tiba di lokasi. Petugas lalu menyisir kawasan sekitar untuk mencari orang-orang yang diduga terlibat sambil mengumpulkan barang bukti. Dari hasil penyisiran, polisi mengamankan dua remaja yang diduga terlibat tawuran. Petugas juga menemukan busur panah serta petasan. Warga menyebut tawuran di kawasan ini bukan pertama kali terjadi. Dalam seminggu terakhir, warga mencatat sudah 2 hingga 3 kali tawuran terjadi.
2: Ini dari mana, Pak? Anak-anak dari mana tadi?
3: Walau alam kalian tidak perlu tahu
2: dari mana. Tapi arahnya dari mana? Dari arah?
3: Arahnya, kalau arahnya tidak perlu tahu karena ribut baru keluar dari teras.
2: Berarti sempat melempar tadi ke dalam? Banyak ya? Tapi baru pertama kali kejadian ini, Pak?
3: Berapa kali nih? Satu minggu bisa dibilang 2 kali, 3 kali.
2: 2 kali. Tapi langsung lari mereka tadi?
1: Iya. Akibat tawuran ini, sebuah bengkel mengalami kerusakan. Video amatir merekam sesaat setelah dua pelaku balapan liar bersenggolan dan jatuh di Jalan Jalur 2 Kelurahan Batu Lapa, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada Kamis lalu. Usai bersenggolan dan jatuh, salah satu langsung memukuli korban yang jatuh. Korban yang sempat melawan akhirnya tak berdaya lantaran pelaku dibantu 3 rekannya. Akibat dikeroyok, korban mengalami luka robek di kepala. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan 4 orang yang diduga melakukan pemukulan bersama sepeda motor korban dan pelaku.
4: Anak pelaku dan korban sebelumnya diduga melakukan aksi balap motor tak resmi atau biasa kita kenal dengan balap liar. Dan setelah sekitar 2 kali melakukan aksi atau 2 putaran, keduanya bersenggolan. Kemudian berujung terjadinya perkelahian antara keduanya bersama rekan-rekannya dan tidak lama kemudian beberapa orang rekannya turut serta ikut melakukan penganiayaan terhadap korban.
1: Saat ini keempat terduga pelaku masih menjalani serangkaian pemeriksaan untuk mendalami peran masing-masing dalam kejadian ini. Mereka terancam dijerat pasal 262 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia, Sulawesi Selatan.
0: Seorang warga menjadi korban tewas dalam kericuhan yang terjadi di Jalan Pejompongan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat dini hari. Meski sempat dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, namun nyawa korban tak tertolong.
5: Bambang Setiawan, 59 tahun warga Pejompongan menjadi korban tewas dalam peristiwa kericuhan yang terjadi di Jalan Pejompongan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat dini hari. Istri korban menceritakan terakhir berkomunikasi dengan sang suami pada Kamis malam usai menutup toko kaca miliknya. Setelah sampai di rumah yang berada di belakang toko kaca miliknya, almarhum kembali menuju tokonya yang berada di pinggir Jalan Pejompongan Raya dan tak kunjung pulang hingga larut malam. Namun, kabar duka tersebut tiba-tiba datang dari anaknya yang menunjukkan video dugaan penganiayaan atas suaminya. Meski sempat dibawa ke Rumah Sakit Polri, namun nyawa korban tak tertolong.
6: Dia taunya freak kalau dia benar-benar menjadi korban. Sekitar jam 4 itu saya baru freak tahu kalau dia benar. Itu karena anak saya langsung tarik kan. Apa namanya, anak saya yang ini sama yang nomor 1 tuh langsung lebar kan. Ketahuannya di udah dikirim ke RSA.
5: Korban telah dimakamkan di TPU Kemanggisan, Jakarta Barat, Jumat siang. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Petugas dari Polsek Jati Uwung menangkap 4 tersangka pencuri trafo listrik tegangan tinggi dari dalam sebuah gudang di kota Tangerang, Banten. Akibat pencurian yang terjadi berulang kali itu, Pihak gudang mengalami kerugian hingga 1,4 miliar rupiah. Dan dari kasus lain, seorang warga negara asal Cina diamankan setelah diduga mengambil kartu kredit milik penumpang pesawat. Saat pemeriksaan, petugas keamanan bandara menemukan satu kartu kredit di kantong jaket terduga pelaku.
1: Kamera pengawas sebuah gudang di kawasan industri dan pergudangan Manis, Kota Tangerang, Banten, merekam saat seseorang mengendap-endap masuk dan mencuri sebuah barang. Pelaku ini ternyata merupakan sindikat kelompok pencuri yang mengincar gudang tanpa penjagaan. Aksi pencurian sindikat yang terdiri dari 4 orang ini sudah berulang kali dilakukan sejak April hingga Juli 2026. Dua pelaku berperan sebagai eksekutor, sementara lainnya berperan sebagai pengawas. Atas laporan pihak perusahaan, Unit Reskrim Polsek Jatiuwung bergerak untuk menangkap keempat tersangka. Kapolsek Jatiuwung menyebut sindikat ini mengincar barang yang bernilai ekonomis, salah satunya adalah trafo tegangan listrik.
7: Unit Reskrim Polsek Jatiuwung mengamankan 4 orang yang menjadi pelaku terhadap pembobolan gudang kosong. Setelah dilakukan audit oleh perusahaan pada 11 Juli 2026, kemudian terbaca kerugian dari kehilangan barang yang ada di dalam gudang itu sebesar 1,4 miliar.
1: Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku sudah menjual barang curian ke penada, di mana uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli narkoba untuk dikonsumsi bersama. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Inilah video yang merekam aksi penjambretan di kawasan Marga Asih, Bandung, Jawa Barat. Dalam rekaman tersebut, korban yang merupakan mahasiswi hendak pulang usai kuliah dengan berjalan kaki. Dari arah belakang, pelaku melaju dengan sepeda motor dan langsung merampas laptop yang dicincin korban. Korban sempat mengejar, namun pelaku tak tertangkap. Korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Marga Asih.
8: Untuk yang berlintas itu sebuah laptop yang berisikan, menurut keterangan korban, berisikan data-data penting dari data perkuliahan atau mata pelajaran ataupun data-data penting di kemahasiswaan.
9: Pada untuk tindak lanjut selanjutnya dari presiden.
8: Nah, dari petugas setelah menerima laporan itu langsung mengecek TKP, menyisir CCTV di sekitar lokasi baik sebelum ataupun sudah di mana pelaku melarikan diri, dan sampai sekarang masih dalam penyelidikan.
1: Diduga mengambil kartu kredit milik salah satu penumpang pesawat, KW, penumpang pesawat Citilink yang berangkat dari Yogyakarta International Airport menuju Jakarta, digeledah awak kabin dan petugas keamanan bandara pada Senin 24 Agustus. Warga negara Cina ini digeledah setelah penumpang lain melihat gerak-geriknya yang mencurigakan. Pihak imigrasi menyebut KW diduga membuka kompartemen bagasi kabin dan mengambil sebuah barang dari tas penumpang lain. Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan satu kartu kredit di kantong jaket KW yang belakangan diketahui bukan miliknya. Kartu kredit tersebut milik seorang penumpang berkewarganegaraan Jepang.
10: Dari hasil pemeriksaan penumpang, ditemukan satu buah kartu kredit atas nama Hideo Natsukawaki di dalam satu jaket sebelah kanan milik warga negara asing Tiongkok yang berinisial KW tadi. Hasil verifikasi matching antara boarding pass, paspor, identitas kartu kredit mengkonfirmasi bahwa kartu kredit tersebut milik penumpang lain dan diambil tanpa hak oleh pelaku. Selanjutnya, pihak Afsek Bandara Yogyakarta International Airport melaporkan kejadian tersebut kepada kantor imigrasi kelas 2 Pontoku.
1: Selain kartu kredit yang diduga bukan miliknya, dari KW petugas mengamankan sejumlah barang seperti paspor, dokumen izin tinggal, serta telepon genggam. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang pengendara perempuan jadi korban penganiayaan usai mengalami kecelakaan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Lacak Kriminal akan segera kembali.

0: tangan mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis. Ya. Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
8: Setelah buron selama satu bulan, pasangan suami istri pencuri laptop milik mahasiswa Universitas Lampung yang viral di media sosial akhirnya ditangkap polisi. Uang hasil penjualan laptop

0: digunakan para pelaku untuk kabur melarikan diri. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, polisi juga menangkap komplotan pencuri spesialis pecah kaca yang menggondol uang ratusan juta dari sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan.
1: Dengan tenang, pria berjaket ini mendekati sebuah mobil SUV yang tengah parkir di pinggir jalan di Banyuwangi, Jawa Timur. Tak berapa lama, rekan pelaku datang dengan motor bersiap menjemput pelaku. Setelah memastikan ada barang berharga di dalam mobil, pelaku dengan cepat memecahkan kaca dengan cincin besi, lalu melarikan barang curian. Lantaran panik, salah satu helm pelaku sempat terjatuh dan ditinggal begitu saja. Usai buron selama 3 bulan, pelarian dua pencuri uang ratusan juta rupiah ini akhirnya berakhir di tangan tim URC Jatanras Polresta Banyuwangi. Satu pelaku bernama Ari Said selaku eksekutor ditangkap polisi saat bersembunyi di sebuah hotel di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sementara satu pelaku lain bernama Alexandra ditangkap di wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Dua pelaku asal Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ini bukanlah pelaku amatir. Mereka merupakan maling spesialis pecah kaca hingga perampokan lintas negara. Tidak hanya beraksi di wilayah Banyuwangi, dua pelaku residivis ini ternyata sudah melakukan beberapa kali aksi pecah kaca di sejumlah lokasi di Jawa Timur hingga Jabodetabek. Bahkan pelaku juga pernah melakukan 6 kali perampokan bank di Malaysia. Untuk menghindari penangkapan, kedua pelaku ini selalu berpindah-pindah tempat tinggal. Sebelum melancarkan aksinya di Banyuwangi pada bulan Mei lalu, dua pelaku ternyata sudah memetakan lokasi dan target korbannya. Mereka sudah menginap di salah satu hotel Banyuwangi selama 10 hari untuk mencari nasabah yang baru saja mengambil uang tunai. Modusnya, dua pelaku ini masuk ke bank untuk berpura-pura menjadi nasabah. Mengetahui ada target, korban mengambil uang tunai ratusan juta rupiah dengan membuntuti korbannya dengan sepeda motor hingga terjadi aksi. Korban merupakan seorang wanita asal Wongsorejo yang kehilangan uang 300 juta rupiah yang disimpan di dalam kendaraannya saat pergi ke warung.
2: Pada saat kita yakini mereka juga akan bekerja di Sumatera Barat, pada saat mereka keluar, kami perintahkan ke Satreskrim untuk segera melakukan koordinasi dengan jajaran di Polresta Bukit Tinggi. Alhamdulillah terdetek sesuai dengan ciri-ciri dan kriteria yang sudah kita miliki. Kemudian kita lakukan penangkapan dibantu oleh rekan-rekan Polresta Bukit Tinggi dan tim yang dari Polresta Banyuwangi.
1: Selain berhasil mengamankan dua pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat untuk memecahkan kaca, helm, dan transaksi keuangan pelaku. Pelaku mengaku uang hasil curian digunakan untuk judol serta kebutuhan ekonomi keluarga kedua pelaku. Polisi juga masih terus melakukan pendalaman terkait uang hasil curian yang dicurigai mengarah untuk pendanaan aksi radikalisme. Polresta Banyuwangi akan bekerja sama dengan Interpol hingga polisi di Raja Malaysia untuk memburu 7 pelaku lainnya yang masih buron. Sementara di Ngawi, polisi menangkap RM, pria 29 tahun yang buron setelah melakukan pencurian truk. Warga desa Widodaren Ngawi ini tak berdaya setelah petugas menembak kakinya karena melawan saat akan ditangkap. Pelaku yang merupakan residivis kasus penggelapan motor ini ditangkap di pinggir jalan di desa Karangrejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi pada Kamis pagi. Selanjutnya pelaku dibawa ke IGD Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan pengobatan. Menurut Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Pras Ardinata, pelaku ditangkap setelah mencuri truk dari gudang milik kondang warga desa Widodaren Gerih, Kabupaten Ngawi pada Senin 17 Agustus 2026. Truk hasil curian selanjutnya dijual seharga 12 juta rupiah ke seorang penadah di wilayah Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh petugas termasuk penadah truk hasil curiannya. Di Bandar Lampung, pelarian pasangan suami istri yang melakukan pencurian laptop milik mahasiswa Universitas Lampung akhirnya terhenti. Keduanya ditangkap polisi setelah identitas mereka terungkap melalui rangkaian penyelidikan, termasuk penelusuran rekaman kamera pengawas yang sempat viral di media sosial. AM dan FY, pasutri berusia 36 tahun dan 34 tahun ini ditangkap tim gabungan di sebuah rumah kontrakan di wilayah Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada Selasa 18 Agustus sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat setelah

0: Gapai motor pelaku, pasutri ini berhasil kabur menghilang di jalanan. Tubuh mahasiswi ini sempat terseret di aspal sebelum akhirnya terjatuh. Laptop sempat dijual seharga 1,9 juta rupiah secara COD di depan Bandara Raden Intan. Uang hasil penjualan itulah yang mereka gunakan selama masa pelarian. Polisi menyebut kedua pelaku merupakan spesialis pencurian barang berharga yang ditinggal di sepeda motor. Pasutri ini sudah beraksi di 8 lokasi berbeda di kota Bandar Lampung.
1: Si istrinya ini turun dari motor dan berpura-pura untuk membeli sesuatu dan menutupi sudut pandang dari korban. Lalu suaminya beraksi untuk mengambil sebuah laptop atau HP. Berdasarkan keterangan tersangka, untuk saat ini mereka sudah melakukannya sebanyak 8 kali.
0: Pelaku saat ini ditahan di Polsek Labuan Ratu, Bandar Lampung. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun pidana penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Seorang karyawati minimarket menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh atasannya di Kabupaten Serang, Banten. Aksi pelecehan dilakukan saat minimarket sudah tutup. Sementara di Bandung, Jawa Barat, seorang pengendara wanita menjadi korban penganiayaan usai mengalami kecelakaan tunggal. Pelaku penganiayaan diketahui dalam pengaruh alkohol.

0: sudah jatuh tertimpa tangga pula. Mungkin ini yang dirasakan seorang wanita pengendara motor yang menjadi korban penganiayaan usai mengalami kecelakaan di ruas jalan Ciwastra, Kota Bandung, Kamis petang. Kejadian berawal saat korban mengendarai sepeda motor yang terjatuh setelah diduga nyaris menabrak pelaku yang tengah menyeberang jalan. Diduga tidak terima terserempet sepeda motor korban, selanjutnya pelaku menendang korban yang masih tergeletak di jalan. Seorang warga yang turut menolong korban justru menjadi sasaran pemukulan dan pengancaman oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku langsung diamankan polisi hanya beberapa jam setelah kejadian.
1: Awalnya pada saat ada seorang wanita yang terjatuh, kebetulan di depannya, dan juga untuk terduga ini emosi, dan akhirnya akhirnya menendang juga pelaku secara spontan karena sedang pengaruh dalam alkohol.
0: Akibat perbuatannya tersebut, pelaku akan dijerat dengan pasal penganiayaan dan pengancaman dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. CCTV merekam detik-detik pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang kepala minimarket terhadap seorang pegawai wanita di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Aksi bejat itu dilakukan pelaku di dalam minimarket saat minimarket sudah tutup. Menurut keterangan polisi, pelaku yang merupakan atasan korban terlebih dahulu memerintah korban menyimpan uang toko ke dalam brankas. Saat korban berjalan menuju brankas, pelaku mengikutinya dari belakang. Setelah itu, pelaku melancarkan aksinya. Tidak terima, korban pun menceritakan ke keluarga dan melaporkan pelaku ke polisi.
2: Modus yang dilakukan salah satu oknum dari salah satu minimarket itu ialah memerintahkan karyawannya untuk menyimpan uang ke brankas, lalu dia mengikuti dari belakang, serta dia memegang salah satu bagian dagu, kepala, dan meminta untuk dia melakukan hasratnya.
0: Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pidana terkait kekerasan atau pelecehan seksual dengan terancam hukuman penjara hingga 12 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selebgram Ratu Felicia memenuhi panggilan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur terkait promosi arisan online ilegal. Dari sekitar 18 influencer yang ikut terseret kasus penipuan senilai 71 miliar rupiah itu, sejauh ini Ratu jadi satu-satunya yang memenuhi panggilan polisi.
4: Didampingi asistennya, Jumat 28 Agustus pagi, Ratu Felisa memenuhi panggilan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur. Datang dari Bandung ke Surabaya, pemilik akun IG dengan 402 ribu followers ini dimintai keterangan terkait endorsement-nya untuk arisan JN Karil. Selebgram yang kerap dikira sebagai artis pemain sinetron karena kesamaan nama ini mengaku memang pernah mempromosikan arisan JN Karil. Namun Ratu mengaku tak tahu menahu soal arisan yang dipromosikannya 2 tahun silam itu. Apalagi terkait penipuan total 71 miliar rupiah yang kini tengah diproses penyidik Polda Jawa Timur.
5: Ada endorse masuk, promosi arisan gitu. Hanya itu aja. Terus karena kan di

0: Di kita mempromosikan juga untuk statusnya apanya sih sudah legal, udah ada kata-kata yang seperti itunya. Jadi kita nggak cross check lebih dalam dan ya kita percaya aja sih gitu.
1: Ngakunya sudah legal.
0: Betul, betul. Dari timnya ada bahasa seperti itu. Jadi kita juga menyampaikan sesuai yang kalau bahasa influencer tuh ada briefnya gitu, sesuai kata-kata yang mereka siapkan.
2: Mulai jadi selebgram sejak masa pandemi, Ratu memang tak asing dengan endorsement seputar family and daily lifestyle. Namun, ia mengaku tak mengenal JNK, pengelola arisan online yang kini jadi tersangka. Hingga Jumat, 28 Agustus, Ratu jadi influencer pertama yang hadir dari 18 pesohor dunia maya yang direncanakan diperiksa terkait kasus ini. Ratu pun mengaku mengambil pelajaran terkait kasus yang merugikan lebih dari 142 korban dari belasan provinsi ini.
0: Terutama untuk diri saya sendiri ya, jadi lebih hati-hati lagi mungkin dalam menerima pekerjaan kita harus cross-check dulu dari siapa, seperti apa pekerjaannya, apalagi di bidang jasa ya gitu. Pelajaran banget buat saya juga nggak tahu akan ada masalah di kemudian hari gitu.
2: Kasus penipuan dengan modus arisan online dan investasi bodong ini bermula dari laporan seorang korban asal Jember yang mengaku ditipu hampir 900 juta rupiah. Penyidik di Tresiber Polda Jatim pun bergerak cepat. Awal Agustus lalu, JNK ditangkap di Bali. Sementara tiga orang admin yang membantu operasional sindikat JNK menyusul ditetapkan jadi tersangka. Selain menghimpun laporan korban yang diperkirakan masih akan bertambah, di Tresiber Polda Jatim sejauh ini masih berfokus menelusuri dan menyita aset sindikat JNK.
3: Tak sekedar jejaring pertemanan, media sosial dalam kurun waktu 5-10 tahun belakangan sudah kerap dijadikan ladang cuang, terutama dari jasa endorsement atau promosi. Dalam kasus teranyar, arisan bodong yang menjerat 16 selebgram, satu orang artis dan satu orang TikTokers seharusnya jadi pelajaran bahwa para influencer seharusnya lebih cermat dan berhati-hati saat menerima order promosi. Jangan sampai hanya karena mengejar cuan, di belakang hari malah dituduh sebagai kaki tangan pelaku kejahatan. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Seorang kepala desa di Kabupaten Serang, Banten terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
5: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
8: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
5: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu diamankan Unit Reskrim Polsek Medan Area. Paket sabu-sabu, perangkat alat hisap, serta uang yang diduga hasil dari penjualan narkoba disita petugas. Di Kabupaten Serang, Banten, seorang kepala desa ditangkap polisi setelah diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu. Meski tak ditemukan barang bukti sabu-sabu di tangannya, hasil tes urin sang kepala desa menunjukkan positif mengandung amfetamin.
1: Dipimpin langsung Kapolsek Medan Area, petugas melakukan penyelidikan dan penyergapan tersangka yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu di permukiman padat penduduk di Gang Jati Medan, Sumatera Utara pada Kamis sore. Mengetahui kedatangan petugas, sejumlah pria yang diduga sebagai pemakai berusaha untuk melarikan diri. Satu orang yang diduga sebagai pengedar diamankan. Petugas juga mengamankan barang bukti di antaranya paket sabu-sabu, perangkat alat hisap, serta uang yang diduga merupakan hasil penjualan narkoba.
2: Kita berhasil mengamankan satu orang diduga adalah pengedar narkotika. Dan kita amankan ke Polsek dan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kita temukan tadi barang bukti berupa uang transaksi dan narkotika jenis sabu-sabu dan beberapa alat bom mancis yang digunakan untuk menghisap atau menggunakan sabu-sabu.
1: Saat ini petugas masih melakukan pengembangan penyelidikan dengan memburu pemasok barang haram tersebut. Kepala Desa Undar Andir, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Banten tak bisa berkutik saat ditangkap petugas Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Banten pada Jumat malam, 21 Agustus 2026. KH ditangkap di area parkir minimarket dekat alun-alun Kramat Watu. KH ditangkap lantaran diduga terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Penangkapan KH ini merupakan pengembangan penyelidikan setelah sebelumnya petugas menangkap dan memeriksa seorang pria berinisial DA di Jalan Lingkar Selatan, Kabupaten Serang. Saat menangkap KH, polisi tidak menemukan barang bukti narkotika. Namun dari hasil pemeriksaan urin, sang kepala desa diperoleh hasil positif mengandung amfetamin. Polisi langsung membawa KH ke Ditres Narkoba Polda Banten untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga menangkap pria lain berinisial RR di wilayah Kramat Watu yang diduga ada keterkaitan dengan dua orang yang sudah ditangkap. Dari hasil pemeriksaan, kepala desa KH diketahui bukan sebagai pengedar, namun pengguna narkotika. KH akan menjalani proses asesmen terpadu bersama Badan Narkotika Nasional.
3: Total yang ditangkap adalah ada 3 tersangka. Salah satunya pengedar juga. Dan satu lagi yaitu untuk menggunakan sendiri.
4: Berapa banyak barang yang disita?
3: Total keseluruhan yaitu sekitar 71 gram.
4: Nah, informasi kan salah satu ini adalah seorang aparat pemerintah ya?
3: Ya, betul sekali. Salah satunya adalah aparat pemerintahan, yaitu lurah, salah satu lurah di Kabupaten Serang. Statusnya karena hasil pemeriksaan, status K ini, yang aparat desa ini adalah sebagai pengguna.
4: Ya. Artinya hanya direhab.
3: Artinya hanya direhab.
1: Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk mengetahui jaringan peredaran narkotika yang terkait. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap Yu Wangki yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus dugaan peredaran narkotika di Batam, Kepulauan Riau. Yu Wangki ditangkap pada Kamis di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penangkapan dilakukan saat Yu Wangki tiba dengan penerbangan dari Singapura. Polisi menyebut Yu Wangki diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika bersama Basri Lewaimang yang lebih dahulu ditangkap. Basri ditangkap di Johar Baru, Malaysia pada 20 Agustus melalui kerjasama Bareskrim Polri, Hubungan Internasional Polri, dan Interpol. Setelah ditangkap, Yu Wangki dibawa ke Bareskrim Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Penyidik masih mendalami peran Yu Wangki dan Basri termasuk dugaan keterlibatan keduanya dalam jaringan peredaran narkotika di Batam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Masih tentang peredaran narkoba, pemirsa, polisi meringkus dua bandar pemasok narkoba jenis sabu-sabu ke aktor Revaldo Vivaldi. Dari tangan kedua bandar tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti berupa paket sabu-sabu, alat hisap, dan sejumlah telepon seluler. Di Magelang, Jawa Tengah, polisi meringkus seorang pria yang diduga mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis.
5: Baik, serahkan ke kami.
1: Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Magelang Kota membekuk AC, tersangka pengedar narkotika jenis tembakau sintetis. Pria 25 tahun ini dibekuk di rumahnya di Magelang, Jawa Tengah pada 10 Agustus lalu. Pelaku ditangkap setelah petugas melakukan serangkaian penyelidikan. Setelah melakukan penggeledahan, petugas menemukan 14 paket tembakau sintetis siap edar seberat 17,99 gram yang disimpan pelaku di bawah tempat tidurnya. Dalam rilis yang digelar Kamis siang, Kasat Narkoba menyebut tersangka menggunakan modus menanam tembakau sintetis di lokasi yang sudah disepakati dengan konsumen. Barang haram tersebut diperoleh tersangka dari seorang warga Surakarta dan dipesan secara online.
6: Modus operandi yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis.
1: Selain paket narkoba, petugas juga mengamankan sebuah telepon seluler. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AC ditahan di tahanan Mapolres Magelang Kota dan bakal dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Di Jakarta, petugas dari Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat meringkus dua bandar pemasok narkoba jenis sabu-sabu ke aktor Revaldo Vivaldi. Dua bandar ini ditangkap di tempat berbeda, yakni Senayan dan Palmerah. Dari tangan kedua bandar tersebut, polisi mengamankan barang bukti, paket sabu-sabu, alat hisap narkoba, dan sejumlah telepon seluler. Perkenalan keduanya dengan Revaldo berawal dari pertemuan mereka di tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Bogor, Jawa Barat. Saat Revaldo selesai dari masa rehabilitasinya, adik ipar salah satu bandar berinisial HS tersebut mengundang Revaldo ke suatu acara dan mengenalkan kepada tersangka. Dari perkenalan tersebut, Revaldo kembali diajak mengonsumsi sabu-sabu hingga membuatnya kembali kecanduan dan membeli setengah gram sabu-sabu dari HS.
7: Saat sering ketemunya, saudara Evi akhirnya menjadi kecanduan lagi. Walaupun dia telah direhab, akhirnya kecanduan lagi dan akhirnya membeli. Jadi saudara HS tidak lagi membeli cuma-cuma. Artinya terjebak dalam suatu pergaulan narkoba ini akhirnya membeli. Dan saudara RF membeli yang narkoba kita tangkap kemarin dengan harga Rp650.000 dengan setengah G.
5: Apa-apanya hanya dokumen. Baik, serahkan ke kami.
1: Revaldo Vivaldi ditangkap petugas Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat pada Senin malam di apartemennya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Saat digeledah, Revaldo menunjukkan sejumlah obat penenang, 3 klip plastik sabu-sabu, dan 3 alat isap. Ini bukan pertama kalinya Revaldo tertangkap akibat penyalahgunaan narkoba. Revaldo ditangkap untuk keempat kalinya. Revaldo ditangkap pertama kali akibat kasus penyalahgunaan narkoba pada April 2006 silam di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan setelah kedapatan mempunyai 1 gram sabu-sabu, 1 linting ganja, dan 5 butir ekstasi. Revaldo kembali berurusan dengan hukum pada Juli 2010 saat ditangkap di kawasan Jakarta Barat dengan barang bukti 50 gram sabu-sabu. Januari 2023, sang aktor kembali ditangkap, kali ini atas kepemilikan ganja dan sabu-sabu dan sempat menjalani rehabilitasi. Saat ini Revaldo dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Indonesia menjadi negara darurat penipuan di ruang digital. Pemerintah telah bangun koordinasi dan merencanakan pembangunan aplikasi anti-scam. Informasi ini akan sekaligus menutup Lacak Kriminal edisi hari ini. Tetaplah waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Victor Pangaribuan pamit. Sampai jumpa.
1: Global Fraud Index 2025 menyebut Indonesia menempati peringkat kedua dari 112 negara paling rentan terhadap penipuan di dunia. Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan mencatat, sepanjang November 2024 hingga Juli 2026, terdapat 637.000 laporan penipuan melalui jaringan digital. Modus yang paling banyak ditemui adalah penipuan transaksi belanja, telepon palsu, penipuan investasi, penipuan kerja, dan penipuan melalui media sosial. Dalam diskusi di Ad America, Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan sejumlah penipuan itu terjadi baik penipuan konvensional yang beralih ke digital atau terjadi di ruang digital secara langsung.
2: Karena cuma satu yang membedakan apakah suatu ketika kita masuk ke ruang digital apakah itu akan menjadi nyaman atau kejahatan adalah mens rea, niat jahat. Jadi itu yang kita lihat bahwa justru sekarang kejahatan cyber enabled crime itu yang justru meningkat melampaui yang cyber dependent crime. Jadi justru sekarang kejahatan itu justru munculnya adalah dia kejahatan konvensional. Namun karena di-enabled oleh teknologi, dia menjadi memiliki jangkauan yang lebih luas, kemudian menjadi transnasional, dan dia bisa merugikan dalam waktu singkat.
1: Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Satgas PASTI, Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal. Satgas ini merupakan koordinasi antar kementerian lembaga yang melakukan pencegahan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal di sektor keuangan. Satgas PASTI juga berencana membangun aplikasi anti-scam demi meminimalisir kasus penipuan digital.
3: Kita sangat berharap bisa diselesaikan akhir tahun ini, itu tahap pertama dan tentunya akan berkembang terus ya, karena kita ingin semakin melindungi masyarakat kita, jadi semakin lama akan semakin kita perbaiki. Data dari Komdigi, nanti data dari kepolisian, data dari OJK, data dari Bareskrim, semua akan kita gabungkan, kita upayakan sebisa mungkin, sesiap mungkin bisa untuk masyarakat kita. Jadi on progress, doakan saja kita lancar untuk melakukannya.
1: Aplikasi rencananya menjadi sarana pelacakan kejahatan, pemblokiran dan penyelamatan dana korban tertipu secara lebih maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.

Presiden Prabowo Subianto memanggil tokoh Dayak sekaligus pemimpin besar pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR Panglima Jilah. Bersama para tokoh adat lainnya, Panglima Jilah diundang ke Istana Kepresidenan RI Jakarta untuk membahas seputar kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Warga Muslim di Kota Pontianak, Kalimantan Barat menggelar sholat sunnah istisqa di halaman Masjid Raya Mujahidin Sabtu pagi. Salat memohon turunnya hujan ini menjadi ikhtiar di tengah kemarau yang berdampak pada ketersediaan air bersih. Dua gerbong kereta barang relasi Tanjung Priok Lemah Abang Cikarang anjlok di perlintasan Peta Kemayoran Jakarta Pusat. Selama proses evakuasi, perjalanan KRL rute Cikarang Bekasi Kampung Bandan diberlakukan rekayasa pola operasi dengan memberlakukan jalur tunggal. Sekitar 12.000 pelari memeriahkan Merdeka Run 2026 di kawasan Istana Merdeka Jakarta Sabtu pagi. Ajang lari sejauh 8 km ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menjadi penutup rangkaian Bulan Kemerdekaan 2026.

0: Dua gerbong kereta barang relasi Tanjung Priok Lemah Abang Cikarang anjlok di perlintasan Peta Kemayoran Jakarta Pusat. Selama proses evakuasi, perjalanan KRL rute Cikarang Bekasi Kampung Bandan diberlakukan rekayasa pola operasi dengan memberlakukan jalur tunggal.
1: KRL digunakan hanya.
0: Seperti inilah kondisi kereta barang rute Tanjung Priok Lemah Abang Cikarang yang anjlok di perlintasan Peta Kemayoran Jakarta Pusat Sabtu pagi. Sebanyak 4 as yang berada di gerbong ke-18 dan 19 keluar dari jalur rel. Petugas KAI Daop 1 Jakarta langsung mengerahkan puluhan petugas tanggap darurat dan peralatan untuk melakukan penanganan. Rekayasa pola operasi dilakukan dengan jalur tunggal antara stasiun Kemayoran menuju Kampung Bandan. Setelah kurang lebih 4 jam, gerbong yang anjlok akhirnya berhasil dievakuasi pada pukul 8:35 menit waktu Indonesia Barat. Kini perjalanan kereta baik dari arah Tanjung Priok menuju Kemayoran maupun sebaliknya sudah kembali normal.
2: Jadi pukul 4:28 tadi terjadi insiden ya, kereta barang dengan nomor 2534 rute atau relasi dari Tanjung Priok ke Lemah Abang ya. Abang di mana gerbong ke-18 dan ke-19 itu keluar jalur sebanyak 4 as. Dan KAI Daop 1 Jakarta mengerahkan puluhan petugas tanggap darurat berserta kereta rescue dan juga peralatan-peralatan untuk menangani atau mengevakuasi gerbong tersebut.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan aktivitas masyarakat di ibu kota telah kembali normal setelah aksi unjuk rasa pada Jumat. Pramono mengimbau masyarakat yang menyampaikan aspirasi di muka umum untuk tetap menjaga ketertiban dan fasilitas publik.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan aktivitas masyarakat di ibu kota telah kembali berjalan normal setelah aksi unjuk rasa pada Jumat lalu. Menurut Pramono, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama aparat dan pihak terkait telah melakukan pembersihan serta perbaikan terhadap sejumlah fasilitas publik sejak Jumat malam. Sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakan termasuk halte dan kamera pemantau CCTV disebut telah kembali berfungsi. Pramono juga menyatakan Car Free Day pada Minggu tetap akan berlangsung.
4: Lagi demonstrasi itu kan dilindungi oleh undang-undang. Sebagai Gubernur Jakarta saya berulang kali menyampaikan silakan tapi jangan merusak sarana-prasarana publik. Karena kalau dirusak yang dirugikan siapa sih? Yang dirugikan publik sendiri. Dan itu akan terganggu seperti beberapa CCTV yang dirusak dan sebagainya. Dan saya sudah memerintahkan untuk langsung dilakukan perbaikan karena saya nggak mau ada yang terganggu. Maka hari ini kalau dilihat kan kemarin demonya kemarin pagi sudah normal. Dari semalam itu saya, Kapolda, Pangdam, dan seluruh jajaran stakeholder yang ada termasuk para wali kota itu langsung melakukan bersih-bersih.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Namun masyarakat diimbau untuk tetap menjaga ketertiban umum dan tidak merusak fasilitas publik. Rizky Ityar Yahya, Jakarta.
0: Bencana kebakaran tragis terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta diduga akibat mengecas ponsel sebuah rumah terbakar. Tragisnya ibu pemilik rumah tewas karena terjebak di lantai 2. Sementara di Sleman, tangis sejumlah anak-anak pecah saat melihat rumahnya terbakar.
3: Asap pekat masih mengepul. Meski api sudah dipadamkan dari rumah yang terbakar di Jalan Mangga 8, Duri Kepa Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat siang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang berhasil memadamkan api melakukan penyisiran. Dan tragis, seorang penghuni rumah ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya di lantai 2. Korban belakangan diketahui berinisial D, berusia 27 tahun, merupakan istri pemilik rumah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik dari kontak kabel pengisian daya baterai ponsel yang ditinggal tidur korban.
5: Mungkin lagi main HP Pak, korban, atau lagi tidur. Soalnya saya naik atas loteng itu korban udah nggak sadar.
6: Sebetulnya. Jadi kami nggak terbakar,
5: korban. Kebakar. Ikut terbakar. mungkin di dalam asap penuh dia nggak bisa keluar, ngap, pingsan, ikut terbakar.
3: Di Sleman, DI Yogyakarta, sejumlah anak-anak menangis histeris saat melihat rumahnya di kawasan Sari Harjo Ngaglik terbakar pada Jumat petang. Sejumlah warga berusaha menenangkan mereka yang syok melihat rumah milik orang tuanya yang dijadikan sekaligus toko sayuran terbakar. Saksi mata di lokasi menuturkan kebakaran dipicu saat salah seorang pekerja hendak memindahkan bensin dari mobil ke sepeda motor dengan cara disedot. Saat pemindahan bensin berlangsung, api diduga menyambar hingga kemudian membesar. Selain bangunan rumah, api turut menyambar sejumlah kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Sedikitnya 2 mobil dan 4 sepeda motor milik pegawai turut terbakar hingga ludes. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke informasi berikutnya, selebgram Ratu Felicia memenuhi panggilan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur terkait promosi arisan online ilegal. Dari sekitar 18 influencer yang ikut terseret kasus penipuan senilai 71 miliar rupiah ini, sejauh ini Ratu jadi satu-satunya yang memenuhi panggilan polisi.
7: Didampingi asistennya, Jumat 28 Agustus pagi, Ratu Felisa memenuhi panggilan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur. Datang dari Bandung ke Surabaya, pemilik akun IG dengan 402 ribu followers ini dimintai keterangan terkait endorsement-nya untuk arisan JN Karil. Selebgram yang kerap dikira sebagai artis pemain sinetron karena kesamaan nama ini mengaku memang pernah mempromosikan arisan JN Karil. Namun Ratu mengaku tak tahu menahu soal arisan yang dipromosikannya 2 tahun silam itu. Apalagi terkait penipuan total 71 miliar rupiah yang kini tengah diproses penyidik Polda Jawa Timur.
8: Ada endorse masuk, promosi arisan gitu, hanya itu aja. Terus karena kan di kita mempromosikan juga untuk statusnya apanya sih sudah legal, udah ada kata-kata yang seperti itunya. Jadi kita nggak cross-check lebih dalam dan ya kita percaya aja sih gitu.
9: Mengakunya sudah legal.
8: Betul, betul. Dari timnya ada bahasa seperti itu. Jadi kita juga menyampaikan sesuai yang kalau bahasa influencer tuh ada briefnya gitu, sesuai kata-kata yang mereka siapkan.
7: Mulai jadi selebgram sejak masa pandemi, Ratu memang tak asing dengan endorsement seputar family and daily lifestyle. Namun, ia mengaku tak mengenal JNK, pengelola arisan online yang kini jadi tersangka. Hingga Jumat, 28 Agustus, Ratu jadi influencer pertama yang hadir dari 18 pesohor dunia maya yang direncanakan diperiksa terkait kasus ini. Ratu pun mengaku mengambil pelajaran terkait kasus yang merugikan lebih dari 142 korban dari belasan provinsi ini.
8: Terutama untuk diri saya sendiri ya, jadi lebih hati-hati lagi mungkin dalam menerima pekerjaan kita harus cross-check dulu dari siapa, seperti apa pekerjaannya, apalagi di bidang jasa ya gitu. Pelajaran banget buat saya juga nggak tahu akan ada masalah di kemudian hari gitu.
7: Kasus penipuan dengan modus arisan online dan investasi bodong ini bermula dari laporan seorang korban asal Jember yang mengaku ditipu hampir 900 juta rupiah. Penyidik di Tresiber Polda Jatim pun bergerak cepat. Awal Agustus lalu, JN

0: JNK ditangkap di Bali. Sementara 3 orang admin yang membantu operasional sindikat JNK menyusul ditetapkan jadi tersangka. Selain menghimpun laporan korban yang diperkirakan masih akan bertambah, Ditreksiber Polda Jatim sejauh ini masih berfokus menelusuri dan menyita aset sindikat JNK.
1: Tak sekedar jejaring pertemanan, media sosial dalam kurun waktu 5-10 tahun belakangan sudah kerap dijadikan ladang cuang, terutama dari jasa endorsement atau promosi. Dalam kasus teranyar, arisan bodong yang menjerat 16 selebgram, 1 orang artis dan 1 orang tiktokers seharusnya jadi pelajaran bahwa para influencer seharusnya lebih cermat dan berhati-hati saat menerima order promosi. Jangan sampai hanya karena mengejar cuan, di belakang hari malah dituduh sebagai kaki tangan pelaku kejahatan. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Pra-peradilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menyatakan sejumlah tindakan hukum terhadap Febri mulai dari penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri hingga penetapan tersangka telah dilakukan secara sah.
3: Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Richard Edwin Basuki membaca putusan pra-peradilan nomor 134 Kamis sore. Dalam amar putusannya, hakim menolak permohonan Febri Adriansyah untuk seluruhnya.
4: Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon 1, termohon 2, dan tur termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya.
3: Dalam pertimbangannya, hakim menilai proses hukum terhadap Febri tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelum penggeledahan, telah ada rangkaian penyelidikan dan gelar perkara yang menjadi dasar tindakan penyidik. Hakim juga menyebut KUHAP tidak mengatur batas waktu minimum antara penerbitan surat perintah penyidikan dan pelaksanaan penggeledahan. Karena itu, selisih 2 hari antara terbitnya surat perintah penyidikan pada 6 Juli dan penggeledahan pada 8 Juli 2026 tidak dapat menjadi dasar untuk menyatakan penyidikan dilakukan terlalu dini. Dalam persidangan, pihak Polri juga telah menyatakan telah menemukan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dikaitkan dengan penanganan perkara PT Asabri dan PT Jiwasraya. Atas putusan tersebut, tim hukum Febri Adriansyah menyatakan menghormati putusan pengadilan. Namun kuasa hukum Febri, Febri Diansyah menyebut masih ada sejumlah catatan terhadap pertimbangan hukum hakim.
5: Kita sudah dengar bersama-sama seluruh pertimbangannya, meskipun kami bisa berbeda pendapat dengan beberapa pandangan-pandangan hukum tersebut, tetapi kami clearkan di sini bahwa kami sebagai tim advokat dari Pak Febri Adriansyah menghormati putusan pengadilan ini, menghormati putusan pra-peradilan yang sudah dibacakan tadi.
3: Febri menyebut tim hukum akan mempelajari lebih rinci pertimbangan hakim sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Febri juga menilai ketidakhati-hatian administrasi dalam dokumen penyidikan tidak semestinya dipandang sebagai persoalan sepele.
5: Hakim juga mengakui bahwa telah terjadi ketidakhati-hatian dalam administrasi penyidikan. Nah, ini yang memang perlu secara hati-hati, perlu secara cermat gitu ya, dipahami.
3: Putusan pra-peradilan nomor 134 ini menegaskan sejumlah tindakan hukum terhadap Febri Adriansyah dinyatakan sah. Untuk selanjutnya, perkara pra-peradilan nomor 135 yang diajukan Febri dijadwalkan memasuki agenda putusan pada Jumat sore 28 Agustus 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fajar Polipia, Jakarta.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning, setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak!
3: Ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang. Segera hubungi damkar.
4: Oh, baik, Pak. Laporan diterima. Pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
5: Tenang, Pak.

0: Kopi Bum Limas di Jembina Atwil, hadir untuk masyarakat.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Jumat sore Presiden Prabowo Subianto memanggil tokoh Dayak sekaligus pemimpin besar pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR Panglima Jilah. Bersama para tokoh adat lainnya, Panglima Jilah diundang ke Istana Kepresidenan RI Jakarta untuk membahas seputar kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Panglima Jilah tiba di kompleks istana sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ia menyebut kehadirannya di istana atas undangan langsung dari Presiden Prabowo untuk silaturahmi sekaligus membahas seputar karhutla di Kalimantan. Dalam keterangan persnya usai pertemuan, Panglima Jilah menyebut praktik berladang masyarakat di Kalimantan telah berlangsung selama ribuan tahun lamanya tanpa menyebabkan karhutla seperti yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, karhutla yang terjadi tidak dapat dikaitkan langsung dengan aktivitas ladang masyarakat adat yang telah menjadi bagian dari masyarakat sejak lama. Lebih lanjut, tokoh Dayak ini juga mengatakan jika masyarakat adat memiliki mekanisme pengawasan terhadap lahan yang digunakan untuk berladang.
2: Di Kalimantan Barat itu, karhutla itu sebenarnya sudah sering terjadi, tetapi yang menjadi pemikiran kita itu peladang itu disalahkan. Jadi peladang itu dengan perkebunan itu kadang-kadang bersamaan waktunya. Akhirnya peladang yang disalahkan. Tetapi sebenarnya orang berladang tidak di lahan gambut. Orang berladang itu di lahan
3: mineral.
2: Jadi dengan waktu yang bersamaan, akhirnya mungkin orang-orang yang tidak tahu tentang bagaimana berladang, bagaimana kehidupan kami di sana, akhirnya menuduh peladang yang menjadi
3: sumber asapnya.
2: Tetapi bukan, orang berladang tidak akan mungkin mau nanam padinya ke tempat yang
3: gambut.
2: Itu aja logikanya ya.
1: Selanjutnya kita pantau perkembangan penanganan karhutla di Palangkaraya. Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Yogi Prayoga. Halo, selamat sore Yogi. Bisa Anda jelaskan kepada kami? Kita tahu bersama bahwa minggu lalu Presiden Prabowo Subianto telah hadir ke Palangkaraya untuk melihat dan meninjau langsung bagaimana kebakaran hutan yang ada di sana. Lalu bagaimana Anda memantau saat ini? Apakah ada perkembangan ataupun perubahan yang cukup signifikan terkait dengan karhutla yang ada di sana?
4: Memang betul sekali, kebakaran hutan di Kota Palangkaraya hingga saat ini masih terus terjadi. Dalam setiap hari beribu-ribu titik api baru muncul. Jika misalnya satu titik dipadamkan, kemudian titik lain akan menyala kembali. Seperti misalnya di belakang saya ini baru saja muncul satu titik api yang ini sudah sekitar satu jam menyala dan membakar sebuah lahan gambut sekitar berpuluh-puluh hektar ke belakang. Memang sejauh ini di Kota Palangkaraya sendiri untuk data terbaru di Kalimantan Tengah sendiri sudah ada untuk hari ini saja 4.000 titik api baru yang muncul dan membakar sekitar 500 hektar lahan. Sementara secara keseluruhan untuk Provinsi Kalimantan Tengah sendiri

0: sejak awal ditetapkan sebagai tanggap darurat bencana, kebakaran lahan sudah mencapai 40 ribu titik api yang muncul dan membakar sekitar 70 ribu hektar lahan. Dan kebakaran hutan ini memang sulit diprediksi titiknya, karena memang jika kita lihat bahwa sebuah lahan gambut itu kering namun tidak ada kebakaran, belum tentu apinya tidak muncul di situ. Kadang jika angin kencang datang dan panas dari matahari membakar, itu lahan gambut tersebut bisa terbakar, begitu Iqbal. Dan untuk kondisi indeks udara sendiri di Kota Palangkaraya, untuk siang ini kondisinya adalah tidak sehat, dan memang sejumlah warga masih tetap beraktivitas di luar ruangan meskipun kondisi udara untuk di Kota Palangkaraya memang tidak baik untuk dihirup, begitu Iqbal.
1: Baik, Yogi Prayoga, koresponden CNN Indonesia langsung dari Palangkaraya. Terima kasih atas laporan Anda dan tetap jaga kesehatan. Kebakaran yang menghanguskan sekitar 10 hektar lahan gambut di Jalan Cilik Riwut, kilometer 9 Kecamatan Jekan Raya, sempat menyambar dan hampir membakar gereja Betel serta gereja Katolik. Tim gabungan dari Ditsamapta Polda Kalteng, Kodam 12 Tanjung Pura, dan warga sekitar harus berjibaku menerjang kepulan asap pekat demi mematikan kobaran api yang kian mendekati bangunan gereja.
2: Angin kencang serta kondisi semak belukar gambut yang kering membuat kobaran api dengan cepat melalap lahan gambut seluas 10 hektar di Jalan Cilik Riwut, kilometer 9, Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Suasana kian mencekam saat jago merah mulai mendekati area Gereja Betel dan Gereja Katolik. Tim Samapta Polda Kalteng dan Kodam 12 Tanjung Pura bersama warga setempat harus berpacu dengan waktu memadamkan api yang hampir membakar bagian belakang Gereja Betel. Dengan peralatan seadanya dan ancaman asap pekat yang memekakan mata, petugas berjuang demi menjaga agar bangunan gereja tidak hangus terbakar. Kondisi kian memburuk akibat tiupan angin kencang yang kembali memperbesar kobaran api. Petugas dari Ditsamapta Polda Kalteng menjelaskan ketebalan asap dan tiupan angin menjadi rintangan utama dalam proses pemadaman.
3: Ini untuk mata merah itu gara-gara asap aja sebenarnya itu. Tapi untuk aman aja sih sebenarnya.
4: Kondisi aman aja, Bang?
3: Kondisi aman, sudah.
4: Nafas gimana, Bang?
3: Untuk nafas, sudah aman, agak aman aja sih.
4: Tadi cukup pekat di sini ya, Bang?
3: Siap. Asapnya, Bang. Tadi itu dari kami sudah mengusahakan dari sebelah sana tadi tuh. Tapi gara-gara angin kencang dan rumput cukup kering tadi tuh. Kering itu jadi cepat menyambar.
2: Sekitar pukul 5 sore, api sudah mulai bisa dikendalikan. Tim Ditsamapta Polda Kalteng yang dipimpin langsung oleh Kombes Pol Vidi Dasmasela memetakan kemungkinan terjadinya kebakaran lanjutan dengan menerjunkan unit drone untuk memantau situasi. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Ahmad Rizani dimakamkan oleh pihak keluarga. Ahmad Rizani merupakan relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang tumbang saat menjalankan tugas memadamkan karhutla.
5: Ratusan pelayat mengantarkan jenazah Ahmad Rizani ke tempat peristirahatan terakhir. Almarhum yang dikenal sebagai Ketua Tim Serbu Api atau TSAK, Kelurahan Palangka, dimakamkan di Kompleks Pemakaman Muslimin Jalan Bengharis, Kota Palangkaraya pada Jumat siang. Ahmad Rizani meninggalkan 4 orang anak, baik keluarga dan rekan kerja. Ahmad Rizani dikenal sebagai sosok yang penuh dedikasi dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.
6: Kalau kami secara pribadi, karena kami saudara, beliau jelas dari segi karakter baik, dan beliau bertanggung jawab terhadap kerjaan ataupun terhadap keluarganya. Makanya kalau ada sesuatu hal itu, beliau loyalitas totalitas untuk mengerjakan.
5: Tak hanya keluarga, Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin juga menyampaikan duka atas kehilangan Ahmad Rizani.
7: Relawan pemadam yang ya sudah bekerja semaksimal mungkin, ya sudah bekerja semaksimal mungkin, mendedikasikan dirinya sampai akhirnya tumbang dan juga meninggal dunia. Nah, jadi saya ya sama kebetulan kan saya kenal dengan keluarga korban. Jadi cukup mengenal juga beliau, memang ada bawaan penyakit, tapi sekali lagi ini juga patut kita menghimbau kepada seluruh masyarakat ya. bahwa untuk menjaga benar-benar lahannya, tim dan relawan itu bekerja itu dari pagi sampai malam setiap hari. Ya mereka juga manusia juga kan, manusia juga yang cukup luar biasa ya, lelah capeknya itu cukup luar biasa.
5: Sebelumnya, Ahmad Rizani tumbang saat menjalankan tugas memadamkan karhutla pada Sabtu 22 Agustus lalu. Almarhum sempat mendapat perawatan di rumah sakit selama 6 hari, namun kondisinya terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia pada Jumat siang. Almarhum diduga kuat meninggal setelah terpapar asap saat bertugas. Selain itu, Ahmad Rizani diketahui memiliki riwayat hipertensi. Pengabdiannya selama 13 tahun kini berakhir di tanah peristirahatan terakhir, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan, dan para relawan pemadam karhutla di Palangkaraya. Samsudinor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau kembali menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tergerak dengan kondisi yang terjadi, tiga perempuan di unit KPHP Kahayan rela turun ke barisan terdepan demi ikut dalam pemadaman karhutla di Palangkaraya.
8: Inilah Syarifah Sania Zahra, Rodotul Jana, dan Gisya Aulia Rustriningsih. Ketiga perempuan yang sehari-hari bertugas di bagian administrasi dan keuangan UPT KPHP Kahayan Tengah ini rela meninggalkan meja kerja. Mereka turun langsung ke lapangan untuk menjadi relawan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dengan alasan kepedulian dan kemanusiaan, Syarifah, Jana, dan Gisya bergabung bersama tim Satgas untuk turut memadamkan sejumlah titik api yang kian meluas. Mereka berjuang bersama 9 anggota tim lainnya membantu petugas proses pemadaman di zona merah.
9: Saya ikut pemadaman ini karena ngeliatnya kan ini suatu bencana kan. Lalu hati saya tergeraklah buat bantu teman-teman dan saya juga memang termasuk dalam unit SIM gitu.
8: Memadamkan kobaran api di zona bahaya tentu bukan perkara mudah, terutama bagi perempuan. Mereka mengaku ancaman asap pekat dan hawa panas membuat keluarga di rumah selalu khawatir. Meski demikian, panggilan kemanusiaan lebih mereka utamakan.
9: Khawatir pasti sih, karena kan kita langsung berhadapan sama api. Jadi rada setiap hari dicetin.
8: Keterbatasan fisik dan belum terbiasanya mereka di lapangan tidak menjadi halangan. Kehadiran Syarifah, Jana, dan Gisya justru sangat membantu operasional tim, khususnya dalam mobilisasi peralatan pemadaman.
10: Mereka adalah staf bagian keuangan dan sementara ini belum ada kegiatan sehingga mereka ikut bergabung dengan kita pemadaman di lapangan. Jadi memang kendala awalnya belum terbiasa saja, tapi kalau sudah terbiasa mereka sudah langsung bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing lah. Saling membantu teman-teman misalnya mobilisasi peralatan. Nah memang kendala di awal itu perlu persiapan fisik.
8: Mereka berharap kebakaran hutan dan lahan segera berakhir agar masyarakat Kota Palangkaraya bisa kembali menghirup udara bersih tanpa asap. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Tolong, Pak! Pak, berapa
3: Pak? Ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang. Segera hubungi damkar.
4: Oh, baik, Pak. Laporan diterima. Pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
3: Tenang, Pak. Tenang.

0: Trans TV Limpas, Dijen Bina Adwil, hadir untuk masyarakat.
1: Untuk menjaga stamina, aku awali hariku dengan berolahraga.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Harga daging ayam potong saat ini melambung tinggi di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Di tengah keluhan kaum ibu agar harga ayam potong turun, pemerintah memastikan bahwa akan menjaga harga ayam tetap ideal demi melindungi peternak.
2: Harga ayam potong di Pasar Summarecon Bekasi pada Rabu 26 Agustus terpantau naik tinggi dari biasanya Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Tingginya harga daging ayam memang dikeluhkan kaum ibu, terutama mereka yang akan membeli untuk kebutuhan sehari-hari.
3: Masa sih di 58
4: Jujur sih sebenarnya keberatan ya.
5: Kalau masaknya kan nggak kos juga, kebetulan.
4: Kalau bisa sih harganya stabil-stabil aja sih.
2: Harga ayam saat ini bagi kaum ibu memang sangatlah tinggi. Meski begitu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memastikan bakal menjaga harga ayam potong di kisaran Rp40.000 per kilogram. Kamis siang, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan langkah ini ditempuh untuk melindungi peternak ayam agar tidak merugi. Tidak hanya harga ayam potong, rencananya pemerintah juga akan menjaga harga telur ayam ideal agar peternak ayam petelur juga tidak merugi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Badan Gizi Nasional atau BGN berencana mulai mengaktivasi dapur MBG di wilayah 3T pada September. Sekitar 2.700 dapur disebut telah siap diaktivasi secara bertahap. Dari sekitar 13.000 dapur yang masuk dalam daftar antrean, BGN akan melakukan seleksi berdasarkan kesiapan dan kebutuhan di masing-masing wilayah. Prioritas tidak hanya diberikan untuk wilayah 3T, tetapi juga pondok pesantren serta daerah di luar Jawa yang masih membutuhkan layanan MBG. BGN memastikan pembukaan dapur akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
6: Memang ya segala sesuatu program ada 2.700 yang sudah siap, kemudian kami secara bertahap akan kami buka, termasuk juga membuka dapur-dapur yang memang di situ banyak yang membutuhkan. Kan ada, saya kan udah, Anda semua juga sudah tahu ada 13.000 dapur yang dalam antrian. Nah, dalam antrian ini kami sisir. Memang tidak terus kemudian 13.000-nya buka semua, enggak ya. Itu kan baru ada juga yang masih titik. Nah, titik itu kemudian kami exclude. Nah, mana-mana yang sudah siap itu akan kami aktivasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah.
1: Informasi lain, memutus dominasi tengkulak lewat buah liar. Inilah yang dilakukan Syodik Syahril lewat Bandung Farmer. Laki-laki asal Ranca Bali, Kabupaten Bandung ini mengubah ciplukan yang selama ini dianggap tanaman liar menjadi komoditas menjanjikan bagi petani.
7: Menjadi penopang kehidupan sekaligus penggerak perekonomian warga Ranca Bali. Namun di balik suburnya lahan pegunungan ini, petani masih menghadapi tantangan mulai dari harga panen yang fluktuatif hingga rantai distribusi yang panjang. Hasil panen kerap dibeli dengan harga rendah di tingkat petani. Namun nilainya bisa melonjak saat sampai ke tangan konsumen. Kondisi inilah yang mendorong Syahril untuk mendirikan Bandung Farmer. Tujuannya memperpendek rantai distribusi sekaligus meningkatkan nilai jual hasil pertanian. Pilihan Syahril jatuh pada ciplukan, buah kecil yang lebih dikenal sebagai tanaman liar.
8: Waktu itu saya di Kota Bandung, waktu itu harga sayuran itu sangat tinggi. Contoh salah satunya waktu itu seledri di Bandung itu 20 ribuan. Tapi pas ketika saya pulang kampung ke rumah, itu ternyata di kebun itu seribuan di nota ke petaninya gitu. Nah waktu itu saya berpikir ini kenapa bisa terlalu tinggi perbedaannya dari petani sampai ke konsumen. Kenapa saya milih buah ciplukan? Karena buah ciplukan ini

0: Hasil pertanian dari Ranca Bali kini menembus lebih dari 50 toko di Bandung Raya dan pasar di luar Jawa Barat. Dampak ini dirasakan para petani, salah satunya Adi Saifuddin, petani cipulkan di Ciwidey. Dalam sepekan, Adis dapat memanen sekitar 20 kg dengan harga Rp50.000 per kilogram.
1: Kalau di sini satu kali panen 10 kilo.
2: Satu kali panen 10 kilo?
1: Ya, dari kurang lebih 50 pohon.
2: Dalam seminggu berapa kali panen?
1: Dua kali.
2: Satu kilonya berapa dijual pak harganya?
1: Kalau di sini 50 dari petani langsung. Kalau cipulkan kan satu kali panen, satu kali tanam buat beberapa tahun. Kalau hidup, kalau yang lain sayur seperti kol, tomat kan itu cuma satu kali satu musim. Misalkan kalau tomat sudah satu kali tanam habis.
0: Dari lahan di Kabupaten di Bandung ini, cipulkan bukan hanya dipandang sebagai tanaman liar, tapi menjadi jalan terang menuju kesejahteraan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kisah inspiratif para petani Ranca Bali dapat Anda saksikan selengkapnya dalam program CNN Indonesia Heroes Minggu 30 Agustus 2026 pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Dan kita beralih ke Lampung, warga desa Pesanguan, Kabupaten Tanggamus yang dulu hidup dari merambah, kini memperoleh penghasilan dari komoditas populer seperti kopi. Bahkan, kopi dan komoditas lainnya ditanam di hutan penyangga tanpa menyentuh kawasan Taman Nasional.
4: Ini adalah hutan penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang dirawat dan dikelola oleh warga desa Pesanguan. Tanaman-tanaman kebun tumbuh subur di bawah payung pohon-pohon besar. Tanpa mengusik kawasan hutan Taman Nasional, warga desa Pesanguan bisa mendapatkan hasil kebun sebagai komoditas penopang kehidupan. Kopi salah satunya.
5: Lagi panen Bu emang?
6: Iya ini, cuma dikit Pak.
5: Biasanya panen setahun berapa kali Bu?
6: Satu kali, ini baru ngembang lagi tapi nggak ada hujan. Entah jadi apa enggak ini nanti.
5: Tapi banyak pohon kopi Bu di sini?
6: Ya lumayan lah. Lumayan,
5: ya. Ini begitu habis panen diapain Bu biasanya?
6: Ya biasanya dipupuk kalau ada hujan, tapi ini kan nggak ada hujan.
5: Terus bijinya dibawa kemana nih? Biji kopinya diapain habis ini?
6: Dijemur,
5: terus?
6: Terus digiling, terus dijual.
5: Berapa harganya biasanya?
6: 50
5: per
6: kilo.
5: Boleh dikasih lihat Bu ini.
4: Kopi telah menjadi andalan warga desa Pesanguan. Tanpa merambah ke dalam kawasan Taman Nasional, warga Pesanguan bisa menikmati hasil komoditas populer ini.
7: Jadi di desa Pesanguan ini salah satu komoditas spesialnya itu kopi. Tiap depan rumah warga itu ada kopi yang dijemur nih. Kayak gini dijemur.
8: Pak, lihat ya Pak.
7: Ini lagi dijemur. Kita akan cari, lihat tempat yang memang ditujukan atau biasa untuk merosting, memanggang, dan juga menggiling kopi. Gak jauh dari sini. Kita lihat ya. Nah ini, Mas. Mas, ya. Mas Tomo ya?
9: Ya.
7: Nah Mas, ini kita mulai lagi ngapain Mas?
9: Ini lagi beresin kopi.
7: Ini jemur ini udah kering ya Mas ya?
9: Ini udah
7: hampir kering.
9: Hampir kering.
7: Ini hampir selesai prosesnya kopi-kopi yang dijemur. Berapa lama Mas jemurnya nih?
9: Ini udah 4 hari kayaknya.
7: 4 hari. Setelah dijemur diapain Mas?
9: Biasanya sih digiling.
7: Digiling. Ya. Ada tempat gilingnya?
9: Ada.
7: Di mana?
9: Tempat saudara situ
7: Mas. Situ. Nah, kalau di dalam lagi ngapain nih?
9: Ini lagi ngerosting Mas.
7: Ngerosting. Jadi ya, habis digiling di roasting.
9: Ya.
7: Kita lihat ke dalam boleh Mas?
9: Boleh, boleh.
7: Kita lihat roastingnya ya kayak gimana ya. Okay. Nih. Aroma-aroma kopinya udah kecium nih. Ayo Mas Tomo.
4: Yeah. Hampir setiap halaman warga menjemur kopi setelah musim panen. Bahkan teknologi modern telah menjadi bagian pengelolaan kopi di desa ini. Mesin roasting dan giling menjadi pendukung peningkatan nilai jual tanaman kopi mereka. Kopi Robusta giling dari desa ini memiliki aroma yang kuat dan rasa yang pekat. Harga jualnya Rp120.000 per kilogram. Sangat menjanjikan. Sebelumnya, pada akhir 90-an hingga awal 2000-an, warga Pesanguan pernah menjadi perambah hutan kawasan Taman Nasional. Hidup penuh ketegangan dan selalu berpotensi terlibat konflik dengan petugas, satwa liar, bahkan alam, membuat warga desa ini sadar dan memilih jalan kehidupan yang lebih baik. Tidak lagi merambah, kini warga Pesanguan justru merestorasi

0: merawat, bahkan hidup berdampingan dengan kawasan hutan Taman Nasional.
1: Sekarang menetap dia di Tanah Marga di Pekon Pesangon. Sudah tidak di dalam kawasan lagi. Ya kalau pengalaman yang pernah kami alami itu kan kita berada di dalam kawasan waktu itu kan masih sebagai perambah. Tentunya kan ada penertiban dari pihak petugas dari Balai Besar Taman Nasional. Bukan hanya dengan petugas saja, Mas. Dengan satwa liar juga itu pernah terjadi konflik ya dengan harimau, beruang, dengan gajah. Titik baliknya ya itu disebabkan karena dari hutan yang dirambah akhirnya kan hutan gundul. Kita membuat suatu kelompok yang namanya kelompok KPHP itu. Akhirnya kita memutuskan untuk melakukan restorasi, penanaman, pengembalian fungsi hutan. Hutan yang rusak itu kita tanamin kembali agar kembali menjadi hutan.
0: Tanpa ketegangan, tanpa konflik, dan tanpa risiko bersinggungan dengan satwa liar, masyarakat Desa Pesangon telah menemukan titik baliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Tabikun warga Lampung, sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak,
3: ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang, segera hubungi damkar.
4: Oh, baik, Pak. Laporan diterima, pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
2: Tenang, Pak, tenang.

0: Trans TV Melimas, Dijen Bina Atwil, hadir untuk masyarakat.
1: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
2: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
3: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
4: Di tengah dinamika perekonomian saat ini, antusiasme masyarakat khususnya generasi muda untuk memiliki hunian tetap tinggi. Walaupun dibayangi tantangan ekonomi, pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara menggelar Danantara Housing Expo 2026 untuk mendukung program 3 juta rumah.
5: Pemerintah melalui BPI Danantara menggelar Danantara Housing Expo 2026 dengan membidik target transaksi mencapai 10 triliun rupiah. Ajang ini dihadiri oleh ratusan developer BUMN dan swasta yang menawarkan ratusan ribu pilihan.

0: pilihan properti mulai dari rumah subsidi tapak hingga apartemen mewah. Berdasarkan data BPS per Maret 2026, masih ada sekitar 9,29 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah dan 18 juta rumah tangga tinggal di hunian belum layak. Oleh karena itu, pameran ini hadir untuk menjawab kebutuhan utama masyarakat melalui skema pembiayaan yang kompetitif dari Himbara, mulai dari DP 1%, suku bunga 2,75%, serta tenor panjang hingga 30 tahun.
1: Kalau berbicara harga, kita memang di pameran dan di luar pameran kita tetap harganya sama dan memang itu sudah masuk price list di FLPP sesuai apa yang diinstruksikan oleh pemerintah di 166. Iya, 166 rumah subsidi. Alhamdulillah memang kebetulan dari kemarin sampai saat ini rumah kami, salah satu contoh di sini, Pondok Banten Indah, selalu dikunjungi oleh berbagai orang yang hadir di sini.
0: Selain penawaran harga yang kompetitif dan beragam promo menarik, terutama untuk rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga ratusan juta rupiah, antusiasme warga juga terlihat tinggi dari berbagai kalangan usia termasuk dari kelompok generasi Z.
2: Gak juga ya, karena kan Gen Z tahu sendiri kan kalau untuk masalah manage keuangannya itu juga oke sih menurut saya, kayak nggak semuanya lah Gen Z bilang kayak oh Gen Z rata-rata nggak bisa punya rumah, tapi pasti ada keinginan juga lah pasti untuk buat beli rumah gitu. Okay. Menurut saya ini ekonomi untuk saat ini sih oke-oke aja sih ya, karena kan rumah kan juga penting ya buat nanti masa depan untuk masa depan selanjutnya gitu.
0: Bagi sebagian kalangan muda, pameran properti ini dimanfaatkan sebagai langkah awal untuk melakukan survei dan memahami gambaran pasar properti di tengah situasi ekonomi saat ini.
3: Jadi bisa lihat-lihat rumah aja sih sebenarnya. Kayak punya bayangan sekarang harga rumah berapa sih gitu.
4: Sama sih kurang lebih, jadi lebih ada bayangan aja sama berapa sih harga rumah sekarang, pasarannya berapa gitu.
0: Berbagai penawaran khusus dan program promosi yang berlimpah juga dianggap mampu mematahkan anggapan bahwa generasi muda sulit memiliki properti.
5: Sebenarnya kalau lihat acara ini terus ngelihat harga-harganya, kemungkinan mungkin bisa dipatahkan ya mitos itu, karena di sini banyak banget promonya gitu. Jadi mungkin untuk Gen Z-Gen Z, kalau misalnya ada yang bilang Gen Z nggak mungkin bisa beli rumah, coba datang ke sini gitu.
0: Dalam ajang ini, sebanyak 12 developer yang merupakan ekosistem BUMN turut berpartisipasi dengan menawarkan lebih dari 16.000 unit dari 98 proyek yang tersebar di 23 provinsi dengan nilai inventori mencapai 9,79 triliun rupiah. Selain menjadi solusi kebutuhan keluarga, ajang ini juga membuktikan bahwa sektor properti tetap menjadi pilihan investasi utama yang strategis dan terjangkau.
6: Dan antara Housing Expo 2026 mungkin bisa menjadi pilihan bagi Anda yang saat ini tengah mencari inspirasi hunian impian. Karena di sini terdapat ratusan ribu pilihan jenis hunian mulai dari rumah tapak hingga apartemen yang ditawarkan dengan beragam promo menarik. Mulai dari kemudahan uang muka, bunga yang rendah, bahkan tenor yang sangat panjang mencapai 30 tahun. Dan antara Housing Expo 2026 masih akan berlangsung hingga 30 Agustus. Jadi segera datang ke sini jika Anda ingin mencari hunian impian Anda. Sufiani Tanjung, Muhammad Wahyudi, Tangerang, Banten.
7: Ke informasi lain, sekitar 12.000 pelari memeriahkan Merdeka Run 2026 di kawasan Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu pagi. Ajang lari sejauh 8 km ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi penutup rangkaian bulan kemerdekaan 2026.
8: Tepat pukul 6 pagi, ribuan pelari bergerak menempuh rute sepanjang 8 km. Para peserta terbagi dalam sejumlah kategori, mulai dari kategori umum, keluarga, master, dan kursi roda. Banyak juga peserta yang lari dengan menggunakan kostum seperti Bangkit, yang selama 2 minggu menyiapkan kostum spesial yang bertemakan Garuda yang terbelenggu. Menurut Bangkit, kostumnya bentuk kritikannya atas kondisi negara saat ini.
9: Temanya adalah Garuda Merah Putih terbelenggu. Kenapa terbelenggu? Ku bilang karena Indonesia boleh merdeka, tapi masih banyak hal yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah korupsi. Yang kedua adalah tentang kebakaran hutan yang kita harus hindari. Yang kemudian kemiskinan. Itu masih banyak hal yang kita harus perbaiki di Indonesia ini.
8: Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, animo masyarakat sangat luar biasa. Dia bahkan mengatakan dengan acara ini menjadi ajang untuk mendukung PSSI menjadi lebih baik.
10: Tentu kita kalau berkenaan dengan masalah persiapan para atlet, kita dukung sepenuhnya. Tadi sempat Pak Menpora juga melapor kepada kami dan alhamdulillah persiapan coba sangat baik. Dulu, coba, kita berharap target kita bisa penuhi dan kita capai. Tadi juga ada pelatih PSSI juga ikut meramaikan Merdekaran. Ya, kita mari kita berikan dukungan kepada pelatih, official, seluruh timnas kita termasuk PSSI untuk memperbaiki diri kembali dengan harapan sekali lagi kita ingin PSSI masuk Piala Dunia. Udah, itu aja.
8: Penyelenggara juga menghadirkan berbagai hiburan dan aktivitas pendukung untuk menambah kemeriahan peringatan Bulan Kemerdekaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Kawasan Kota Tua Jakarta menjadi salah satu pilihan wisatawan untuk mengisi waktu libur. Selain menikmati suasana Kota Tua, pengunjung juga bisa mencoba pengalaman berbeda di 3D Art Museum.
8: Berlibur ke Kota Tua Jakarta tak melulu soal menikmati bangunan bersejarah. Pengunjung juga bisa mengabadikan momen dengan berbagai latar lukisan tiga dimensi di 3D Art Museum, termasuk saya yang ingin mencoba. Tiket masuknya cukup terjangkau, untuk dewasa Rp35.000 dan anak-anak Rp30.000. Beragam ilusi visual dihadirkan, mulai dari berinteraksi dengan hewan, hingga berpose seolah-olah berada di dalam dunia yang berbeda. Sejumlah spot foto menjadi favorit pengunjung. Saya pun tidak mau kalah, ikut mencoba beberapa spot yang terasa seperti nyata.
11: Nongkrong-nongkrong sama komodo, bukan pantun. Kalau nongkrong sama komodo beneran dia takut. Ini cuma ilustrasi tiga dimensi, jadi ini cuma lukisan, tapi keren banget kan? Rasa kayak nongkrong sama komodo beneran.
8: Tak hanya menjadi tempat berburu foto, 3D Art Museum juga menjadi salah satu pilihan wisatawan yang ingin mencari suasana berbeda yang memanfaatkan momen liburannya untuk berfoto di sejumlah spot 3D.
12: Dan saya sih cukup menarik ya, ditambah desain-desain yang 3D begini jarang ada untuk di Kalimantan. Makanya saya kesini untuk sekedar foto-foto dan liburan lah. Untuk spot foto sih ada beberapa ya, di sini di kuda, ada di gajah, harimau, dengan yang kapal. Lebih ke cari suasana yang baru sih, untuk sekedar foto-foto, upload di Instagram ataupun di media sosial.
8: Wisata 3D Art juga menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Salah satu pengunjung, Rosidin dan keluarga, menilai beragam ilustrasi tiga dimensi di tempat ini menjadi pengalaman menarik, khususnya bagi anak-anak.
13: Foto-fotonya seru ya, banyak buat pengalaman buat anak-anak juga, jadi ada penambahan-penambahan ilmu dari kayak hewan-hewan jenis apanya, dari bentuk tiga dimensinya juga bagus.
11: Ini kan kebetulan tanggal merah atau hari Maulid Nabi ya Pak, kenapa memilih datang ke Kota Tua atau bahkan ke di museum ini
13: Pak? Kebetulan lokasinya lebih dekat aja dari lokasi saya.
8: Beragam spot foto dengan ilustrasi tiga dimensi ini menjadi alternatif wisata bagi masyarakat yang ingin mengisi liburan dengan aktivitas yang sederhana namun tetap menarik. Selain menjadi tempat berburu foto, pengalaman berinteraksi dengan ilusi visual tiga dimensi juga bisa menjadi momen liburan bersama keluarga maupun teman. Museum ini buka setiap hari dengan jam operasional Senin hingga Jumat mulai pukul 10 pagi sampai 6 sore. Sementara Sabtu dan Minggu serta hari libur buka hingga pukul 7 malam. Nindya Yuwono, Maranatha, Jakarta.
7: Dari Jakarta kita beralih ke Jawa Timur. Surabaya Kite Festival 2026 kembali hadir menyapa warga Surabaya. Festival layang-layang terbesar di Surabaya ini tidak hanya sekedar menjadi ajang adu kreatif pecinta layang-layang, tapi sekaligus jadi hiburan bagi setiap pengunjung yang datang.
14: Langit South Long Beach, Pakuan City, Surabaya disulap menjadi berwarna. Puluhan layang-layang dengan berbagai bentuk dan kreasi siap menari indah membingkai langit kota pahlawan. Ya, gelaran Surabaya Kite Festival ini bahkan sudah digelar ke-22 kalinya. Ada puluhan peserta dari berbagai daerah yang turut meramaikan festival ini. Berbagai jenis layang-layang mulai dari 2 hingga 3 dimensi.

0: MC menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmatnya. Bukan sekedar festival layang-layang biasa, ajang ini sekaligus ingin melestarikan permainan layang-layang di tengah gempuran permainan modern. Dan tentunya hal ini menjadi daya tarik bagi pengunjung.
1: Serunya karena layang-layangnya semuanya bagus dan juga layang-layangnya besar-besar.
0: Kreativitas tanpa batas mewarnai Surabaya Kite Festival 2026. Tak sekedar terbang, para peserta ditantang menciptakan kreasi unik sekaligus menaklukkan angin pesisir Surabaya yang menantang.
2: Jadi yang menarik dari sini memang adalah ada temanya, kemudian teman-teman kan kemudian tumbuh kreasinya untuk membuat layangan baru. Dan ini untuk yang dua dimensi, nanti layangannya layangan baru semua, karena bertema itu tadi.
3: Apa yang dibawa?
2: Ada yang apa? Karapan sapi, kemudian ada penari.
4: Kami ini ada tim dari Bali, dari Bali kita ada 7 orang. Jadi kita kesini lumayan membawa ada layangan janggan gitu, tapi agak sulit ya untuk menerbangkannya di sini karena di Bali sama Surabaya itu anginnya berbeda. Jadi kita perlu coba dulu dari tadi udah, tapi anginnya masih belum stabil sih.
0: Surabaya Kite Festival 2026 diselenggarakan selama 2 hari berturut-turut mulai tanggal 29 hingga 30 Agustus 2026. Menariknya pengunjung dapat masuk ke lokasi festival secara gratis. Kia Clarissa, Andrea Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Victor Pangaribuan. Saya Iqbal Kurniadi pamit dan tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
6: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak,
3: ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang, segera hubungi Damkar.
2: Oh, baik, Pak. Laporan diterima, pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
3: Tenang, Pak, tenang.

0: Trans-TV Limpas, Dijen Bina Adwil, hadir untuk masyarakat.
1: Tabikun warga Lampung, sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan kota tapis berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.

0: Sebuah truk bermuatan pasir terperosok ke dalam selokan di Sleman, Yogyakarta Sabtu pagi. Akibatnya sopir truk dan kernet sempat terjepit kabin kendaraan yang ringsek. Personel Basarnas pun dikerahkan untuk mengevakuasi kedua korban. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga muslim di kota Pontianak, Kalimantan Barat menggelar sholat sunnah istisqo di halaman Masjid Raya Mujahidin. Sholat memohon turunnya hujan itu menjadi ikhtiar di tengah kemarau yang berdampak pada ketersediaan air bersih.
1: Di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat, warga muslim di kota Pontianak menggelar sholat sunnah istisqo di halaman Masjid Raya Mujahidin, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Sabtu pagi. Wali kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut sholat istisqo menjadi bentuk ikhtiar dan doa masyarakat untuk memohon turunnya hujan. Warga, termasuk perempuan dan anak-anak, mengikuti sholat istisqo di tengah kondisi kabut asap yang masih menyelimuti kota Pontianak. Melalui sholat istisqo, warga berharap hujan segera turun untuk membantu mengurangi dampak kemarau, termasuk kebakaran lahan dan terbatasnya sumber air.
2: Ribuan masyarakat kota Pontianak, seharusnya kita menghindari hujan yang berkah, karena sudah 2 bulan lebih tidak hujan, dan ini dilaksanakan oleh DMI, Masjid Raya Mujahidin, MUI. Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat kota Pontianak dan Kalimantan Barat di kampungnya.
1: Hampir 2 bulan terakhir, kota Pontianak dan wilayah sekitarnya menghadapi musim kemarau. Kondisi ini turut memicu kebakaran lahan dan munculnya kabut asap di sejumlah wilayah. Kemarau juga berdampak pada ketersediaan sumber air, termasuk untuk mendukung upaya pemadaman kebakaran. Surutnya debit sungai turut memengaruhi ketersediaan air baku yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga. Ian Andria, Pontianak, Kalimantan Barat.
0: Pemerintah menyebut tepung ubi dan singkong bisa menjadi bahan baku alternatif untuk mencegah dan memadamkan api imbas kebakaran hutan dan lahan. Lantas, apa kata para ilmuwan? Benarkah tepung lebih efektif daripada air untuk memadamkan kebakaran?
3: 24 Agustus lalu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menawarkan opsi alternatif untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, yaitu dengan menggunakan bahan tepung ubi atau singkong. Ide ini kemudian disambut positif oleh Presiden Prabowo Subianto.
4: Baik, Kapolri, silakan.
5: Izin, Pak. Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa. Itu yang bisa kami laporkan. Terima kasih, Pak.
4: Itu tepung. Tepung apa itu?
5: Tepung itu, Pak. Tepung dari ubi, Pak. Oleh tepung ubi, Pak.
4: Menarik sekali itu. Bahan bakunya dari ubi. Dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar. Ya.
3: Benarkah bahan tepung singkong atau ubi efektif untuk memadamkan api? Begini penjelasan dari Periset Kimia Molekuler Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN.
6: Serbuk singkong digunakan untuk pemadam itu bisa, Pak, tapi dalam skala kecil. Artinya ketika apinya itu kecil dan jumlah dari patinya itu banyak, itu bisa mati. Sama seperti api yang disiram oleh pasir, tetap mati gitu, Pak. Nah, kalau kita bawa lagi ke proses kebakaran hutan, artinya kan skalanya besar. Nah, konteksnya itu jauh berbeda, Bapak. Dan itu tidak bisa. Senyawa yang dikandung di dalam singkong atau pati itu adalah namanya senyawa starch, di mana itu gabungan antara glukosa berikatan dengan glukosa lainnya yang disebut polimer. Nah, senyawa itu tidak bisa digunakan sebagai fire retardant, tapi harus digabungkan dengan senyawa lainnya. Nah, itulah pengembangan yang sedang kami kembangkan, di mana saya sebagai PI-nya.
7: Pendapat senada datang dari ahli matematika iklim Universitas Udayana. Kebakaran di area seluas Pulau Kalimantan yang mayoritas terjadi di lahan gambut disebut tidak bisa dipadamkan oleh bahan tepung singkong semata.
8: Tapi yang saya pahami secara konteks geografi kondisinya, saya rasa kurang efektif. Kenapa? Karena secara sistem kebakaran di Indonesia itu ya di Kalimantan, Sumatera, bahkan sekarang mulai di Papua, itu dia berkaitan dengan lahan gambut. Jadi karakternya itu, apinya itu tidak hanya di permukaan, tapi di bawah permukaan juga. Dan ini yang jauh lebih sulit untuk dipadamkan. Karena dia pertama ya berada di bawah permukaan, jadi nggak bisa disentuh langsung. Dan kedua, dia gampang menjalar di bawah permukaan. Nah, sedangkan menggunakan tepung, itu kemungkinan besar hanya bisa menyentuh pada areal permukaan. Karena dia sangat halus, sangat tipis, dia tidak bisa penetrate ke dalam, ke bawah tanah, kurang lebih gitu. Jadi ya kelihatan apinya mungkin mati dari atas gitu ya, dari luar gitu. Tapi kebakaran kan tetap terjadi, jadi asapnya akan muncul dari mana-mana dan dia bisa tetap menyebar dari bawah tanah gitu.
7: Mandara menambahkan, air masih jadi elemen yang paling efektif untuk memadamkan api. Selain waterbombing, Mandara menyebut penggenangan di area yang terbakar efisien untuk meredakan api di bawah permukaan tanah. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, per 27 Agustus 2026, titik panas atau hotspot terbanyak berada di Kalimantan Tengah, diikuti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.
3: Berbagai inovasi alternatif untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan sudah mengemuka dan tentunya layak untuk diuji coba. Tapi jangan juga melupakan upaya mitigasi dan juga menyelesaikan akar permasalahannya yang kita semua tahu bukan semata karena faktor alam. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
9: Gunung Merapi di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta meluncurkan awan panas guguran pada Jumat malam dengan jarak luncur 2.000 meter. Erupsi juga terjadi pada Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur NTT pada Jumat pagi. Erupsi menyebabkan abu vulkanis menutup sejumlah ruas jalan Trans Flores.
10: Rekaman CCTV milik Badan Geologi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta merekam saat Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran sejauh 2.000 meter pada Jumat malam. Awan panas guguran mengarah ke barat daya, yakni Sungai Sat atau Sungai Putih. Dari data pengendalian operasi, BPBD Kabupaten Magelang tidak ada laporan dampak hujan abu vulkanis yang melanda permukiman warga di kawasan rawan bencana 3 Gunung Merapi. Pasca awan panas guguran, terpantau ada 4 titik api di kawasan lereng gunung, namun selang 45 menit titik api dinyatakan padam dan tidak merembet ke kawasan hutan milik Taman Nasional Gunung Merapi.
11: Juga pantauan dari CCTV bahwa sekitar pukul 21 lebih 22 menit, terjadi awan panas guguran dengan jarak 2.000 meter mengarah ke barat daya ataupun Kali Putih. Untuk masyarakat menjauhi area yang bahaya dan selalu waspada ketika terjadi awan panas guguran.
10: Hingga saat ini status Gunung Merapi berada pada level 3 siaga. Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Jumat pagi. Erupsi membentuk kolom abu setinggi kurang lebih 1.000 meter di atas puncak. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 14,8 mm dan berlangsung selama kurang lebih 6 menit 4 detik. Abu vulkanik erupsi ini menutupi jalan Trans Flores sehingga mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Gunung Lewotobi Laki-Laki saat ini berstatus level 3 atau siaga. PVMBG mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki serta pengunjung dan wisatawan agar tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Sebuah truk bermuatan pasir terperosok ke dalam selokan di Sleman, Yogyakarta Sabtu pagi. Akibatnya sopir truk dan kernet sempat terjepit kabin kendaraan yang ringsek. Di Kabupaten Bandung Barat, sebuah tabung gas LPG 3 kg meledak di rumah warga. 3 orang terluka, 1 di antaranya mengalami luka bakar dan menjalani perawatan di rumah sakit.
12: Hmm, Beginilah kondisi truk pengangkut pasir yang terlibat kecelakaan tunggal di kilometer 14 ruas Jalan Magelang Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu pagi. Akibat insiden ini, sopir dan kernet truk sempat terjepit kabin. Personel Basarnas dikerahkan untuk mengevakuasi kedua korban. Proses evakuasi memakan waktu lebih dari 1 jam lantaran kondisi kabin yang ringsek. Meski mengalami luka parah, kedua korban berhasil diselamatkan dan dilarikan ke RSUD Sleman. Sementara penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki oleh pihak kepolisian.
13: Untuk korban berjumlah 2 orang mengendarai truk. Selanjutnya karena mungkin oleng atau diduga ngantuk dari arah Magelang dan dia masuk ke got terjepit. Selanjutnya kita melakukan proses evakuasi dengan melibatkan banyak personil dan juga peralatan. Personil yang terlibat.
12: Warga kampung Ciburial, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dikejutkan oleh ledakan dari sebuah rumah warga pada Jumat. Ledakan diduga terjadi setelah tabung gas LPG 3 kg yang baru dipasang mengalami kebocoran. Akibat ledakan tersebut, 3 orang terluka. 2 orang mengalami luka ringan, sedangkan 1 orang mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Ledakan juga menyebabkan sebagian bangunan rumah rusak, sementara sejumlah barang di dalam rumah berserakan.
14: Gas itu habis, saya kan beli ke agen, dia dipasang, pas dipasang itu kan keluar gas, dicabut, si gasnya itu itu langsung besar, keluar gasnya, saya kan panik, di sana pakai air langsung dibawa keluar, saya laporan ke si mengasihang gasnya, dia kesini sama saya lagi bawa gas. Dipasang sama dia, katanya gak apa-apa, sama si mas dinyalain kompornya, mungkin gas sisa masih banyak.
12: Petugas masih melakukan penanganan dan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti ledakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bencana kebakaran tragis terjadi di sejumlah daerah di Jakarta diduga akibat mengecas ponsel sebuah rumah terbakar. Tragisnya, ibu pemilik rumah tewas karena terjebak di lantai 2. Sementara di Sleman, Yogyakarta, tangis sejumlah anak-anak pecah saat melihat rumahnya terbakar.
12: Asap pekat masih mengepul. Meski api sudah dipadamkan dari rumah yang terbakar di Jalan Mangga 8, Duri Kepa Kepencuruk, Jakarta Barat, Jumat siang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang berhasil memadamkan api melakukan penyisiran. Dan tragis, seorang penghuni rumah ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya di lantai 2. Korban belakangan diketahui berinisial D, berusia 27 tahun, merupakan istri pemilik rumah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik dari kontak kabel pengisian daya baterai ponsel yang ditinggal tidur korban.
15: Mungkin lagi main HP, Pak, korban, atau lagi tidur. Soalnya saya naik atas loteng itu korban udah nggak sadar.
16: Sebetulnya. Jadi kuyurup, kami nggak terbakar korban.
15: Terbakar. Ikut terbakar. Mungkin di dalam asap penuh dia nggak bisa keluar, ngap, pingsan, ikut terbakar.
12: Di Sleman, DI Yogyakarta, sejumlah anak-anak menangis histeris saat melihat rumahnya di kawasan Sari Harjo Ngaglik terbakar pada Jumat petang. Sejumlah warga berusaha menenangkan mereka yang syok melihat rumah milik orang tuanya yang dijadikan sekaligus toko sayuran terbakar. Saksi mata di lokasi menuturkan kebakaran dipicu saat salah seorang pekerja hendak memindahkan bensin dari mobil ke sepeda motor dengan cara disedot. Saat pemindahan bensin berlangsung, api diduga menyambar hingga kemudian membesar. Selain bangunan rumah, api turut menyambar sejumlah kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Sedikitnya 2 mobil dan 4 sepeda motor milik pegawai turut terbakar hingga ludes. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Tolong, Pak! Pak, berapa
3: ada apa itu, Pak?

0: Bapak tenang, segera hubungi damkar.
1: Oh baik Pak, laporan diterima. Pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi Pak. Terima kasih atas laporannya Bapak.
2: Tenang Pak.

0: unit Trans-Tibum Limpas di Jembina Atwil, hadir untuk masyarakat.
1: Tabikun warga Lampung, sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menawarkan 37 proyek investasi strategis kota dengan total nilai mencapai 115 triliun rupiah atau sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat. Proyek yang ditawarkan mencakup berbagai sektor peluang investasi di ibu kota, mulai dari pembangunan berorientasi transit, transit oriented development, hunian dan perhotelan, kawasan komersial mixed use, industri dan logistik, hingga infrastruktur kawasan tepi air atau waterfront. Hal ini diungkap Gubernur Pramono di Jakarta Investment Forum 2026 pada Jumat. Menurut Pramono, peluang investasi tersebut menjadi penting karena proyek-proyek yang ditawarkan tidak berdiri sendiri, melainkan dirancang untuk berkembang seiring dengan pembangunan perkotaan Jakarta.
1: Bahwa Jakarta adalah siap untuk menjadi tujuan investasi dari manapun. Seperti teman-teman ketahui, beberapa aturan yang dulu sangat rumit sekarang menjadi lebih simpel. Contohnya untuk KLB, koefisien luas bangunan, yang dulu bisa puluhan tahunan, sekarang maksimum 15 hari harus selesai, transparan, terbuka, berapapun hitungannya menjadi jelas.
2: Bagaimana kita selalu bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah daerah Jakarta untuk bisa memastikan, karena banyak sekali proyek pekerjaan-pekerjaan opportunity proyek yang ada di Jakarta ini, dan tugas kami bagaimana kita bisa memfasilitasinya dan implementasinya bisa berjalan dengan baik dan benar, dan juga memberikan hasil manfaat kepada, tidak selalu bukan hanya kepada Jakarta, tapi juga kepada seluruh ekonomi di Indonesia.
3: Apa yang tadi dilakukan oleh Gubernur DKI Pak Pramono Anung, saya sudah sangat bagus, karena kita terus harus membangun kredibilitas, dan DKI saya kira dengan leadership Pak Pramono Anung, investor saya kira tidak akan ragu masuk sini, apalagi sekarang kita sudah mulai program digitalisasi berbasis AI untuk semua proses-proses perizinan, termasuk bansos semua.
0: Jakarta terus berbenah memberi akses jalur pedestrian yang semakin nyaman bagi pejalan kaki. Bukan hanya di permukaan tanah dengan trotoar atau jalur melayang dengan jembatan dan skywalk. Kini perluasan dilakukan di area bawah tanah seperti extended concourse di kawasan Bundaran Hotel Indonesia.
4: Menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, Jakarta memiliki tingkat mobilisasi masyarakat yang tinggi. Diperlukan pengembangan infrastruktur transportasi dan jalur pedestrian yang bisa memfasilitasi jutaan pengguna jalan. Di salah satu titik paling strategis di Jakarta, kawasan Bundaran HI, proyek terbaru sedang dikerjakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Extended Concourse Bundaran HI merupakan perluasan ruang bawah tanah oleh PT MRT Jakarta melalui PT Integrasi Transit Jakarta. Area ini akan menghubungkan antara Muara Barat di sisi Plaza Indonesia dan Hotel Grand Hyatt, serta Muara Timur di Hotel Pullman dan Wisma Nusantara. Selain itu, area ini juga memungkinkan adanya perpindahan antar moda transportasi yang lebih mudah, yaitu antara halte Transjakarta Bundaran HI dan stasiun MRT Bundaran HI. Kawasan ini terdapat di bawah tanah pada kedalaman 18 meter dengan luas lebih dari 4.000 meter persegi. Pembangunan sudah berlangsung sejak Februari 2026 dan progresnya telah mencapai 22%. Untuk itu, ada sejumlah rekayasa lalu lintas di kawasan ini.
5: Meskipun ada pengalihan sedikit lalu lintas yang ada di Jalan Jenderal Sudirman ini, misalnya untuk pengguna kendaraan, ini ada penyempitan jalan di Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian untuk pejalan kaki, ini juga di sisi barat, misalnya di tempat saya saat ini, di sisi yang Plaza Indonesia dan juga Grand Hyatt, ini ada sedikit pengalihan, tapi masih bisa dilalui, tinggal ikuti jalan, rambu-rambu, dan perhatikan. Misalnya ini cukup rendah, untuk Anda yang cukup tinggi harap diperhatikan untuk jalanannya. Kemudian juga karena ini proyeknya masih berlangsung, jalanan di bawah ini permukaannya cukup tidak rata, jadi harap diperhatikan. Tapi tenang saja, ini hanya untuk sementara, karena nantinya kita akan punya pedestrian di bawah tanah.
4: Kawasan jalur pedestrian terintegrasi yang berada di bawah tanah sebenarnya sudah pernah dilakukan di Jakarta. Di Jakarta Selatan misalnya, ada kawasan Blok M yang kini menjadi daya tarik bukan hanya bagi warga dan pengguna transportasi umum, tapi juga bagi wisatawan. Nyatanya, jalur bawah tanah di kawasan Blok M juga mampu mengurangi kepadatan jalur pedestrian di perlintasan sebidang. Namun, membangun kawasan di bawah tanah memiliki risiko teknis yang menjadi perhatian.
6: Kesulitannya tentunya kita tidak boleh mengganggu terhadap aktivitas yang saat ini tetap berjalan di grade, ya, sehingga kita harus melaksanakan beberapa rekayasa lalu lintas tahap 1 dan tahap 2 gitu ya, di kedua sisi, baik sisi barat maupun sisi timur. Kemudian kita harus koordinasi ketat dengan beberapa stakeholders, terutama karena bangunan ini tepat ada di bawah halte Transjakarta, sehingga kita tidak akan mengganggu fondasi yang existing sudah ada dan digunakan secara existing. Sehingga standar pelayanan minimum baik untuk kedua moda transportasi, Transjakarta dan MRT Jakarta, tidak boleh terganggu sedikit pun terhadap pembangunan ini.
4: Sejalan dengan pendapat Akademisi Manajemen Konstruksi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Profesor Manlian Simanjuntak, bahwa membangun jalur pedestrian bawah tanah memiliki tingkat kesulitan yang lebih besar dari segi waktu, mutu, dan biaya dibandingkan dengan jalur di permukaan tanah maupun melayang atau skywalk.
7: Nah, konsep membangun, bahkan merencanakan, merancang, dan membangun kawasan pedestrian baik di atas permukaan tanah dan di bawah permukaan tanah itu konsepnya tidak terpisah. Paham ya? Jadi mempersiapkan pedestrian bawah tanah harus terintegrasi dengan pedestrian di atas permukaan tanah. Oh ya, satu lagi, di bawah permukaan tanah, di bawah permukaan tanah juga harus memperhatikan yang terutama aspek dari safety dan security. Safety, security, dan comfort, supaya manusia yang memang melintas di area itu tetap sehat, aman, dan juga nyaman begitu.
4: Untuk itu, PT MRT Jakarta merancang kawasan ini bukan hanya sebagai jalur perpindahan orang, tapi justru memiliki daya tarik sebagai tempat tujuan.
8: Kalau di fase 1, retail memang lebih banyak ke grab and go. Karena lagi-lagi ini adalah experience pertama, orang datang, mau ke kantor gitu ya. Mereka mau langsung kayak mau beli ini, terus berangkat deh gitu ya. Itu yang kami awalnya kami kembangkan. Lalu kami pengen di sini adalah destination oriented yang ditunjukkan untuk membentuk one stop shopping destination, karena memang lagi-lagi ini yang pertama nih gitu ya, belum pernah ada gitu kan ya. Tadi Pak Ferry juga sebutkan bahwa kami pengennya pada saat orang datang mereka nggak kayak cuman grab and go lagi, bahwa mereka stay, mereka bisa lihat bisa ngapain sih di sini gitu ya, nggak hanya makanan aja.
4: Nantinya akan ada 25 area komersil mulai dari fashion, service, lifestyle, hingga ruang seni, pameran, aktivitas kreatif, dan titik temu bagi para penggunanya. PT MRT Jakarta juga memprediksi akan ada penambahan penumpang hingga 6.000 orang dengan kehadiran Extended Concourse Bundaran HI ini. Harapannya menyambut 5 abad Jakarta, kawasan berorientasi transit di bawah tanah seperti ini bisa menjadi jawaban atas akses yang lebih inklusif bagi masyarakat. Putri Demes, Jakarta.
0: Mengisi rencana akhir pekan ke Bandung, Anda bisa berwisata menyusuri gedung-gedung bersejarah. Dikenal banyak memiliki warisan sejarah masa kolonial Hindia Belanda, Kota Bandung pernah menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, hingga diplomasi internasional. Jejak perjalanan tersebut masih dapat dilihat melalui berbagai bangunan bersejarah yang kini menjadi destinasi wisata edukasi.
9: Berdiri di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 5 Kota Bandung, Jawa Barat, bangunan yang masyhur dengan sebutan Gedung Indonesia Menggugat ini memiliki gaya arsitektur tropis kolonial dan memiliki rekam jejak sejarah panjang. Sudah ada sejak awal abad 20, bangunan ini sempat menjadi rumah tinggal warga Belanda. Kemudian pada 1917, beralih fungsi menjadi landrat atau pengadilan negeri untuk warga bumi putra oleh pemerintah Hindia Belanda. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Indra Sofyan, gedung ini memiliki posisi sangat penting dalam sejarah pergerakan nasional.
10: Jadi Gedung Indonesia Menggugat ini memiliki posisi yang sangat penting ya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya sejarah pergerakan nasional di Jawa Barat. Pada masa kolonial, gedung ini merupakan landrat atau pengadilan pemerintah kolonial Belanda di Bandung. Oleh karena itu, nilai penting gedung Indonesia Menggugat ini bukan hanya terletak pada bangunannya sebagai cagar budaya, tetapi pada gagasan, keberanian, dan semangat kebangsaan yang pernah lahir di dalamnya.
9: Peristiwa persidangan tahun 1930 menjadi momen historis yang paling melekat pada bangunan ini. Lokasi ini menyimpan jejak sejarah perjuangan dan suasana persidangan yang pernah dijalani Bung Karno bersama ketiga rekannya kala itu.
11: Bangunan dan ruang sidang ini menjadi saksi bisu di mana tokoh perjuangan Insinyur Soekarno bersama rekan-rekannya menjalani persidangan dari pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1930. Di ruangan sidang ini, Soekarno membacakan pledoi atau pembelaan di mana berisikan tentang penderitaan rakyat Indonesia. Namun di akhir persidangan, Soekarno mendapatkan hukuman karena dianggap melakukan pemberontakan.
9: Setelah era kemerdekaan, gedung ini juga sempat berganti fungsi. Mulai dari kantor Palang Merah, kantor Dinas Keunggulan, hingga ruang koperasi dan perguruan tinggi sebelum akhirnya resmi dijadikan bangunan cagar budaya. Kini, dengan difungsikannya gedung sebagai bangunan cagar budaya, masyarakat dapat melihat langsung replika ruang sidang sejarah serta dokumentasi perjuangan. Salah satu pengunjung mengunjungi dan menelusuri bangunan cagar budaya ini karena memberikan inspirasi dan motivasi tersendiri bagi generasi muda.
12: Untuk riset saya datang ke sini untuk mengetahui kenapa Soekarno diadili di sini ya. Dan ternyata ceritanya itu tuh sangat spirit banget ya untuk anak-anak muda kayak saya gitu kak.
9: Gedung lain yang memiliki sejarah panjang adalah Gedung Merdeka yang berada di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Pada zaman Hindia Belanda, bangunan ini hanya gedung sederhana, tempat berkumpulnya orang-orang Eropa yang dikenal dengan Society Concordia. Pada zaman Hindia Belanda, bangunan ini hanya gedung sederhana, tempat berkumpulnya orang-orang Eropa yang dikenal dengan Société Concordia. Pada saat ini, Concordia melekat seolah menjadi identitas pada masa Hindia Belanda. Sejarah paling terkenal dari Gedung Merdeka adalah sebagai tempat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika pada 18 hingga 24 April 1955. Konferensi ini dihadiri oleh para pemimpin negara Asia dan Afrika.
13: Ya, gedung bersejarah ini tidak hanya sebagai saksi dari digelarnya Konferensi Asia Afrika pada 1955, tetapi seiring perkembangan waktu, gedung ini juga sempat digunakan sebagai tempat persidangan konstituante. Meskipun pada akhirnya dibubarkan pada 1959 melalui dekret presiden yang dikeluarkan. Ini menunjukkan bahwa gedung bersejarah yang berada di Kota Bandung ini mengikuti dinamika sejarah dan juga perkembangan zaman.
9: Konferensi ini menandai pentingnya solidaritas antar bangsa Asia dan Afrika. Gedung Merdeka di Bandung ini tak hanya sebatas bangunan bersejarah yang penting bagi Indonesia, namun juga sebagai simbol penting dari semangat kemerdekaan antar bangsa dan perjuangan melawan penjajahan dan penindasan di kancah internasional.
14: Bahwa Société Concordia saat itu ketika gedung ini jadi Société Concordia, ini gedung yang sangat eksklusif bagi masyarakat barat saat itu. Bahkan bisa menjadi ini simbol kolonialisme sendiri, simbol penjajahan itu sendiri. Tetapi ketika ini diubah menjadi tempat pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, gedungnya pun berubah menjadi simbol kemerdekaan. Makanya Gedung Merdeka sendiri membawa semangat kemerdekaan itu sendiri. Nah, bagaimana dengan konteks hari ini? Sebenarnya kalau kita bisa tarik, kita bisa belajar banyak dari gedung ini. Betapa gedung ini juga dihormati, betapa gedung ini juga memberikan value lebih bagi negara-negara khususnya di Afrika yang juga merasakan semangat kemerdekaan itu melalui Konferensi Asia Afrika.
9: Tak sedikit gedung bersejarah ini dikunjungi oleh wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri yang ingin melihat langsung saksi bisu perjuangan bangsa Asia Afrika.
15: Itu jenis itu sangat hormat. 对于一个亚洲以及整个其他国家的那个历史来说，是也是非常有重要历史意义的。这座建筑非常具有历史意义，对于我们亚洲和非洲各国人民来讲非常具有意义，对于和平是一种象征。Gedung
9: Merdeka mengusung langgam arsitektur bergaya Eropa atau Art Deco. Hal itu terlihat dari sisi bangunan yang megah. Kini gedung ini kerap digunakan berbagai kegiatan seperti pameran, konferensi, hingga upacara resmi. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia, Newsroom.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Assalamualaikum, Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
2: Ceplas-ceplos, tapi emang apa adanya orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
3: Abang semua kita datang ke Jakarta mau apa aja.
1: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
4: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang kromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
1: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Halo Pak David. Jadi ajak Kevin ke Bali kan?
6: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
5: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
7: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
8: Harga daging ayam potong saat ini melambung tinggi di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Di tengah keluhan kaum ibu, agar harga ayam potong turun, pemerintah memastikan akan menjaga harga ayam tetap ideal demi melindungi peternak.
9: Harga ayam potong di Pasar Summarecon Bekasi pada Rabu 26 Agustus terpantau naik tinggi dari biasanya Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Tingginya harga daging ayam memang dikeluhkan kaum ibu, terutama mereka yang akan membeli untuk kebutuhan sehari-hari.
10: Masa sih dia di 58 ya? Iya. 58 ribu. Jujur sih sebenarnya keberatan ya.
11: Kalau misalnya kan nggak kos juga, kebetulan.
10: Kalau bisa sih harganya stabil-stabil aja sih.
9: Harga ayam saat ini bagi kaum ibu memang sangatlah tinggi. Meski begitu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memastikan bakal menjaga harga ayam potong di kisaran Rp40.000 per kilogram. Kamis siang, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan langkah ini ditempuh untuk melindungi peternak ayam agar tidak merugi. Tidak hanya harga ayam potong, rencananya pemerintah juga akan menjaga harga telur ayam ideal agar peternak ayam petelur juga tidak merugi. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Badan Gizi Nasional atau BGN berencana mulai mengaktivasi dapur MBG di wilayah 3T pada September. Sekitar 2.700 dapur disebut telah siap diaktivasi secara bertahap. Dari sekitar 13.000 dapur yang masuk dalam daftar antrean, BGN akan melakukan seleksi berdasarkan kesiapan dan kebutuhan di masing-masing wilayah. Prioritas tidak hanya diberikan untuk wilayah 3T, tetapi juga pondok pesantren, serta daerah di luar Jawa yang masih membutuhkan layanan MBG. BGN

0: Nah, mana-mana yang sudah siap itu akan kami aktivasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah itu.
1: Ke informasi lain, memutus dominasi tengkulak lewat buah liar, inilah yang dilakukan Syodik Syahril lewat Bandung Farmer. Laki-laki asal Ranca Bali, Kabupaten Bandung itu mengubah ciplukan yang selama ini dianggap tanaman liar menjadi komoditas menjanjikan bagi petani.
2: Pertanian menjadi penopang kehidupan sekaligus penggerak perekonomian warga Ranca Bali. Namun dibalik suburnya lahan pegunungan ini, petani masih menghadapi tantangan mulai dari harga panen yang fluktuatif hingga rantai distribusi yang panjang. Hasil panen kerap dibeli dengan harga rendah di tingkat petani. Namun nilainya bisa melonjak saat sampai ke tangan konsumen. Kondisi inilah yang mendorong Syahril untuk mendirikan Bandung Farmer. Tujuannya memperpendek rantai distribusi sekaligus meningkatkan nilai jual hasil pertanian. Pilihan Syahril jatuh pada ciplukan, buah kecil yang lebih dikenal sebagai tanaman liar.
3: Waktu itu saya di Kota Bandung, waktu itu harga sayuran itu sangat tinggi. Contoh salah satunya waktu itu seledri di Bandung itu 20 ribuan. Tapi pas ketika saya pulang kampung ke rumah, itu ternyata di kebun itu seribuan di nota ke petaninya gitu. Nah waktu itu saya berpikir ini kenapa bisa terlalu tinggi perbedaannya dari petani sampai ke konsumen. Kenapa saya milih buah ciplukan? Karena buah ciplukan ini eksotis, terus harganya juga lumayan tinggi, punya value yang tinggi, punya kandungan khasiat manfaat yang sangat luar biasa, sehingga saya memutuskan untuk fokus di ciplukan.
2: Bagi Syahril, memiliki komoditas bernilai tinggi saja belum cukup. Ia harus memastikan bahwa hasil panen memiliki pasar, kebutuhan konsumen dipantau, dan pasokan disesuaikan dengan permintaan. Untuk itulah, ia memanfaatkan dashboard digital. Pesanan dan pergerakan permintaan dijadikan acuan untuk menentukan jumlah panen hingga distribusi. Pola ini membuka pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dari Ranca Bali kini menembus lebih dari 50 toko di Bandung Raya dan pasar di luar Jawa Barat. Dampak ini dirasakan para petani, salah satunya Adi Saifuddin, petani ciplukan di Ciwidey. Dalam sepekan, Adis dapat memanen sekitar 20 kg dengan harga Rp50.000 per kilogram.
4: Kalau di sini satu kali panen 10 kilo.
5: Satu kali panen 10 kilo?
4: Iya. Dari kurang lebih 50 pohon.
5: Oke. Dalam seminggu berapa kali panen?
4: Dua kali.
5: Satu kilonya berapa dijual Pak harganya?
4: Kalau di sini 50 dari petani langsung. Kalau ciplukan kan satu kali panen, satu kali tanam buat beberapa tahun. Kalau hidup, kalau yang lain sayur seperti kol, tomat kan itu cuma satu kali satu musim. Misalkan kalau tomat sudah satu kali tanam habis.
2: Dari lahan di kabupaten di Bandung ini, ciplukan bukan hanya dipandang sebagai tanaman liar, tapi menjadi jalan terang menuju kesejahteraan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Beralih ke Lampung, warga desa Pesanguan Kabupaten Tanggamus yang dulu hidup dari merambah kini memperoleh penghasilan dari komoditas populer seperti kopi. Bahkan kopi dan komoditas lainnya ditanam di hutan penyangga tanpa menyentuh kawasan taman nasional.
6: Ini adalah hutan penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang dirawat dan dikelola oleh warga desa Pesanguan. Tanaman-tanaman kebun tumbuh subur di bawah payung pohon-pohon besar. Tanpa mengusik kawasan hutan Taman Nasional, warga desa Pesanguan bisa mendapatkan hasil kebun sebagai komoditas penopang kehidupan. Kopi salah satunya.
7: Lagi panen Bu emang?
8: Iya ini, cuman dikit Pak.
7: Biasanya panen setahun berapa kali Bu?
8: Satu kali, ini baru ngembang lagi tapi nggak ada hujan. Entah jadi apa enggak ini nanti.
7: Tapi banyak pohon kopi Bu di sini?
8: Ya lumayan lah. Lumayan,
7: ya. Ini begitu habis panen diapain Bu biasanya?
8: Ya biasanya dipupuk kalau ada hujan, tapi ini kan nggak ada hujan.
7: Terus bijinya dibawa kemana nih? Biji kopinya diapain habis ini?
8: Dijemur,
7: terus?
8: Terus digiling, terus dijual.
7: Berapa harganya biasanya?
8: 50
7: per
8: kilo.
7: Boleh dikasih lihat Bu ini.
6: Kopi telah menjadi andalan warga desa Pesanguan. Tanpa merambah ke dalam kawasan Taman Nasional,

0: warga Pesangwan bisa menikmati hasil komoditas populer ini.
1: Jadi di desa Pesangwan ini salah satu komoditas spesialnya itu kopi. Tiap depan rumah warga itu ada kopi yang dijemur nih. Kayak gini dijemur.
2: Pak, lihat ya Pak.
1: Ini lagi dijemur, kita akan cari lihat tempat yang memang ditujukan atau biasa untuk merosting, memanggang, dan juga menggiling kopi. Gak jauh dari sini. Kita lihat ya. Nah nih, Mas. Mas, ya. Mas Tomo ya?
3: Iya.
1: Nah Mas, ini kita mulai lagi ngapain Mas?
3: Ini lagi beresin kopi.
1: Ini jemur ini udah kering ya Mas ya?
3: Ini udah
1: hampir kering.
3: Kering, hampir kering.
1: Ini hampir selesai prosesnya kopi-kopi yang dijemur. Berapa lama Mas jemurnya nih?
3: Ini udah 4 hari kan?
1: 4 hari. Setelah dijemur diapain Mas?
3: Biasanya sih digiling.
1: Digiling. Kan? Ada tempat gilingnya?
3: Ada.
1: Di mana?
3: Di tempat saudara situ.
1: Di situ. Nah, kalau di dalam lagi ngapain nih?
3: Ini lagi ngerosting Mas.
1: Ngerosting. Jadi ya, habis digiling di roasting.
3: Ya.
1: Kita lihat ke dalam boleh Mas?
3: Boleh, boleh.
1: Kita lihat roastingnya ya kayak gimana ya. Okay. Nih aroma-aroma kopinya udah kecium nih. Ayo Mas Tomo.
0: Yeah. Hampir setiap halaman warga menjemur kopi setelah musim panen. Bahkan teknologi modern telah menjadi bagian pengelolaan kopi di desa ini. Mesin roasting dan giling menjadi pendukung peningkatan nilai jual tanaman kopi mereka. Kopi Robusta giling dari desa ini memiliki aroma yang kuat dan rasa yang pekat. Harga jualnya Rp120.000 per kilogram. Sangat menjanjikan. Sebelumnya, pada akhir 90-an hingga awal 2000-an, warga Pesangwan pernah menjadi perambah hutan kawasan Taman Nasional. Hidup penuh ketegangan dan selalu berpotensi terlibat konflik dengan petugas, satwa liar, bahkan alam, membuat warga desa ini sadar dan memilih jalan kehidupan yang lebih baik. Tidak lagi merambah, kini warga Pesangwan justru merestorasi, merawat, bahkan hidup berdampingan dengan kawasan hutan Taman Nasional.
4: Sekarang menetap sudah di tanah marga di Pekon Pesangwan. Sudah tidak di dalam kawasan lagi. Ya kalau pengalaman yang pernah kami alami, itu kan kita berada di dalam kawasan waktu itu kan. Masih sebagai perambah. Tentunya kan ada penertiban dari pihak petugas dari Balai Besar Taman Nasional. Bukan hanya dengan petugas saja Mas. Dengan satwa liar juga itu pernah terjadi konflik ya dengan harimau, beruang, dengan gajah. Titik baliknya ya itu disebabkan karena dari hutan yang geram.

dengan posisi winger nomor punggung 20 dengan usia 27 tahun dengan catatan 27 kali bermain 1 gol 2 assist.

0: Selanjutnya, Danis Aga Fahri Wibowo. Bermain di posisi attacking midfielder. Dengan nomor punggung 77. Dengan usia 17 tahun. Danis Aga Fahri Wibowo merupakan putra asli Lampung. Di skuad Bhayangkara Presisi Lampung FC.
1: Selanjutnya, Teguh Muhammad Ihsan.

0: 27 tahun dengan catatan 16 main, 21 intercept, 20 tackle bersih.
1: Selanjutnya please welcome Ginanjar Wahyu Ramadhani. Bermain di posisi right winger dengan nomor punggung 22. Pemain dengan usia 23 tahun dengan catatan 7 main, 1 gol, 73 umpan sukses.
0: Selanjutnya, Frankie Dinarmisa dengan posisi left back, nomor punggung 58, dengan usia 22 tahun, dengan catatan 21 main, 51 tackle bersih, 6 shoot on target.
1: Berikutnya, please welcome Muhammad Ferrari. Bermain sebagai central back dengan nomor punggung 41. Dengan usia 22 tahun, 14 main, 7 shoot on target, dan 40 tackle bersih.
2: Selanjutnya, Iai Muhammad Reza Kusuma. Dengan posisi central midfielder. Dengan nomor punggung 8.
1: Pemain berusia 26 tahun. Dengan statistik 25 kali bermain dan 2 assist.
3: Dengan posisi central back, dengan nomor 26.
0: Pemain berusia 21 tahun, 8 main di Elite Pro Academy, 18 tackle bersih.

0: dengan posisi left back. Dengan nomor punggung 11.
1: Pemain dengan usia 26 tahun. Dengan statistik 24 main, 3 assist, 7 shoot on target.
2: Kiai Rahim Nugraha Jaya Prayitno dengan posisi winger. Dengan nomor punggung 14.
3: Pemain dengan usia 21 tahun. Dengan catatan 14 main di Elite Pro Academy dengan 2 gol.

0: edisi Left Winger dengan nomor punggung 96.
1: Pemain dengan usia 30 tahun. Statistik 16 kali bermain, 1 assist, 14 shoot on target.

0: 2022. Pemain berusia 20 tahun dengan catatan 8 main di Elite Pro Academy, 5 clean sheet. Yai Fahri dengan posisi goalkeeper. Dengan nomor punggung 71.
1: Pemain berusia 26 tahun dengan catatan 11 kali bermain bersama PSS Sleman musim lalu dan mengukuhkan 12 save.
2: Kiai Made Andika Pradana Wijaya dengan posisi right back dengan nomor punggung 33.
0: Pemain berusia 30 tahun, 15 kali main bersama Bali United musim lalu, 7 shoot on target dan 1 assist.

0: 27.
1: Pemain dengan usia 23 tahun, statistik 15 kali bermain bersama PSBS Biak musim lalu dengan torehan 1 gol dan 8 shoot on target.

0: bersama PSBS Biak musim lalu dengan 16 tackle bersih.
1: Yai Lewision menurung Sida Butar dengan posisi goalkeeper. Nomor punggung 31.
2: Kiai Luk Javier Kid dengan posisi left winger. Dengan nomor punggung 88.
0: Pemain dengan usia 23 tahun.
3: Berikutnya, please welcome Nehar Sadiki. Bermain di posisi central back. Nomor punggung 4. Pemain berusia 28 tahun dengan catatan impresif. 32 kali bermain, 1 gol dan 168 tackle bersih.
0: Selanjutnya, Moises Wolti dengan posisi central midfielder dengan nomor punggung 5. Pemain dengan usia 32 tahun dengan catatan 27 main, 1 gol, 65 tackle bersih.
3: Coming up next, please welcome Mila Ristovski. Bermain di posisi central forward dengan nomor punggung 7. Merupakan pemain berusia 28 tahun. Dengan catatan 34 kali bermain bersama Bohemians Prague Republik Ceko di musim lalu. Dengan torehan 5 gol dan 1 assist.
0: Selanjutnya, Matias Ernesto Ocampo dengan posisi left winger dengan nomor punggung 99. Pemain berusia 24 tahun dengan catatan 7 kali main bersama CSRO Uruguay musim lalu dan mencatatkan 1 gol.

0: 32 shoot on target. Selanjutnya, please welcome Jefferson Trenas Royas. Bermain dengan posisi central midfielder. Nomor punggung 97 dengan usia 29 tahun. 8 kali bermain bersama Deportivo Saprissa Costa Rica musim lalu dengan 4 gol dan 1 assist. Selanjutnya, please welcome Musa Sidibe, central defender dengan nomor punggung 17, berusia 32 tahun dengan catatan 16 kali bermain, 15 gol dan 9 assist.
1: Selanjutnya, Awan Seto Raharjo dengan posisi goalkeeper dengan nomor punggung 2.

0: not least, please welcome our captain, Wayusuba Seto! Bermain di posisi central midfielder dengan nomor punggung 23, dengan usia 33 tahun. 29 kali bermain, 1 gol dan 3 assist.
1: Iya, tentunya skuad Bhayangkara Presisi Lampung FC juga mempunyai 11 pemain yang saat ini sedang mengikuti pendidikan Seba Polri tahun 2026 di SPN Polda Lampung. Beberapa di antaranya sedang mengikuti Timnas AFC U20 Asian Cup 2027 Qualifier di Laos. Dan terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Kapolda Lampung, Bapak Irjen Pol Helvi Asegaf SIKMH, yang telah memberikan dispensasi izin mengikuti timnas yang saat ini sedang berada di Laos.
0: Kita berikan tepuk tangan untuk para pemain yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolda Lampung, Bapak Irjen Pol Helvi Asegaf SIKMH, yang telah memberikan dispensasi izin kepada 9 pemain yang hadir di acara launching kali ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah pemain-pemain Bhayangkara Presisi Lampung FC yang sedang mengikuti pendidikan Seba Polri tahun 2026 di SPN Polda Lampung.
1: Dan selanjutnya kami akan mengundang tim pelatih tim senior. Yang pertama, pelatih kepala Oscar William Bruzon Barreras.
0: Kita sambut asisten pelatih Adrian Rubio Martinez.
1: Pelatih kiper Luis Fernando Silva Passos.
0: Kita sambut pelatih fisik Javier Sanchez Flores.
1: Analis Muhammad Torik Cendiatama.
0: Dokter tim Khairi Maulana Azari.
1: Fisioterapi Abid Nur Rohman.
0: Fisioterapi Putra Kencana.
1: Masseur Syafrina Salsabila.
0: Masseur Muhammad Toha.
1: Kidman Taufik A. Usuf.
0: Kidman Nedianto.
1: Selanjutnya official team tim senior. COO Sumarji SHMH.

0: pengalaman. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bayangkara Presisi Lampung FC musim 2026-2027.
1: Satu tim, satu semangat, dan satu perjuangan untuk musim yang baru.

Baik, mari kita abadikan momen ini dengan foto bersama. Akan ada dua gaya, yang pertama gaya Lampung, lalu yang kedua adalah gaya presisi. Silakan tim dokumentasi media boleh untuk mendekat. Kita break azan maghrib terlebih dahulu. Baik, teman-teman, kita akan ada break azan maghrib sekitar 1 menit. Ya, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan melanjutkan opening ceremony dan juga launching tim pada azan maghrib. Terima kasih.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Ya, kita akan lakukan dengan dua gaya. Sekali lagi dengan gaya Lampung.
4: Ya,
3: kita hitung bersama. 3, 2, 1. Selanjutnya gaya presisi. 3, 2, 1.
4: Baik, cukup. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk para pemain Bhayangkara Presisi Lampung FC musim 2026-2027.
3: Iya, setelah kita menyaksikan para pemain yang akan berjuang di musim 2026-2027, kini tiba saatnya kita meresmikan secara resmi Bhayangkara Presisi Lampung FC 2026-2027. Untuk itu dengan hormat kami mengundang Kakor Lantas Polri sekaligus CEO Bhayangkara Presisi Lampung FC, Inspektur Jenderal Polisi Bapak Wibowo S.I.K. M.Hum. Kami mohon kesediaannya untuk bisa bergabung ke panggung utama Bapak.

0: Ya, dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak Gubernur Lampung untuk bisa bergabung. Selanjutnya mengundang Pangdam 21 Raden Intan, Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi, SOS MSI.
1: Kami juga turut mengundang Kapolda Lampung, Inspektur Jenderal Polisi Helvi Asegaf, SIK MH.
0: Mengundang juga Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bapak Haji Ahmad Giri Akbar, SEMBA.

0: Ketum PSSI, Ratu Tisha. Ya, kepada Bapak Kakorlantas, Bapak Gubernur Lampung, dan juga jajaran, izin untuk bisa mengambil posisi. Sesaat lagi kita akan bersama-sama menjadi saksi momen peresmian yang sudah kita nanti-nantikan. Izin, Bapak-Bapak dan juga Ibu, boleh tangannya berada di atas tombol buzzer. Kita akan bersama-sama memencet tombol peresmian tim dan juga jersey Bhayangkara Presisi Lampung FC. Sudah siap Bapak-Bapak dan juga Ibu? Oke, Lampung sudah siap? Kita hitung bersama.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Lampung, inilah Bhayangkara Presisi Lampung FC 2026-2027.
2: Satu tim, satu semangat, satu kebanggaan.
1: Bhayangkara Presisi Lampung FC.
2: Iya, mohon kesediaannya Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Dan juga Ibu, kita akan kembali berfoto bersama mengabadikan momen yang luar biasa spesial pada malam hari ini. Semuanya mohon kesediaan untuk memberikan gaya Lampung kembali. Saya akan hitung, semuanya boleh memberikan gaya Lampung. 3, 2, 1. Selanjutnya gaya Presisi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung, Bapak.
0: Baik, selanjutnya kita akan secara simbolis pengalungan Shell Club. Perjalanan sebuah tim tidak akan lengkap tanpa adanya dukungan dari para supporter dan juga masyarakatnya. Sebagai simbol kebersamaan dan juga dukungan untuk Bhayangkara Presisi Lampung FC, kita akan melakukan prosesi simbolis pengalungan Shell Club kepada tokoh sepak bola Lampung dan perwakilan supporter. Kami mengundang perwakilan tokoh sepak bola Lampung, Ari Mezari Alfian, Wahrul Fauzi Silalahi, dan Yoga Suara.
2: Kami juga turut mengundang perwakilan supporter, Sikambara, diwakili oleh Junaidi, Kurva North Lampung, diwakili oleh Jojo, Elbara Lapura, diwakili oleh Dani, Super Saburai, diwakili oleh Dolph, Bala Fans, diwakili oleh Diding,

0: Fauzi, Sila Lahi.
1: Selanjutnya izin, Bapak Pangdam akan mengalungkan perwakilan dari Sikambara. Oke, kita ulangi izin. Ini adalah Bapak Wahrul Fauzi Silalahi, betul? Ya, izin Bapak Gubernur memberikan pengalungan syal kepada Wahrul Fauzi Silalahi. Selanjutnya, izin pengalungan syal oleh Pangdam kepada perwakilan dari Sikambara, Mas Junaidi. Selanjutnya izin Pangdam mengalungkan kepada Jojo, perwakilan dari Kurva North Lampung.
0: Ya, selanjutnya kami mohon kesediaan dari Kapolda untuk bisa mengalungkan kepada Dani sebagai perwakilan dari Elbara Lampura.

0: Selanjutnya, mohon izin kepada Wakil Ketua PSSI, Ibu Ratu Tisha, untuk bisa memberikan atau mengalungkan syal kepada Dolph selaku perwakilan dari Super Saburai.
1: Iya, kembali setelah ini kita akan mengabadikan momen bersejarah ini. Kita akan kembali berfoto bersama dengan dua gaya. Yang pertama, gaya Lampung. Saya akan hitung in 3, 2, 1. Selanjutnya, gaya Presisi. 3, 2, 1.
0: Presisi dulu ya Pak ya, oke. Oke, terakhir gaya bebas boleh, sepertinya Bapak ingin mengangkat syal ya. Kita kasih gaya bebas boleh Bapak, silahkan. Sekali lagi. Oke, disiapkan.
1: Semuanya boleh berikan senyum terbaik ke kamera. Please give the best smile to the camera in 3, 2, 1.
0: Alright. Ladies and gentlemen, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Inilah tim Bhayangkara Presisi Lampung FC musim 2026-2027. Terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu dan seluruh pemain yang telah bergabung dalam momen yang luar biasa ini. Launching dan juga seremoni dari Bhayangkara Presisi Lampung FC 2026-2027. Kami persilahkan kepada Bapak, Ibu dan juga para pemain untuk bisa kembali ke tempat.

0: Diduga tertidur saat cas ponsel, seorang ibu muda tewas usai rumahnya terbakar dan dirinya terjebak di lantai dua rumah di Duri Kepa, Jakarta Barat. Nasib memilukan dialami pasangan lansia di Pekalongan lantaran dicoret dari data bansos usai mereka yang tidak punya ponsel dan baca tulis disebut terindikasi bermain judol. Ternyata di balik rasa gurihnya ikan asin, teman nasi hangat, ada cerita panjang yang tak sesingkat waktu menyantapnya. Dan sehari menjadi hari ini bersama Mikaira Amar akan mencoba terjun langsung menjadi produsen ikan asin di Muara Angke, Jakarta Utara. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Bencana kebakaran tragis terjadi di sejumlah daerah di Jakarta diduga akibat mengecas ponsel sebuah rumah terbakar. Tragisnya ibu pemilik rumah tewas karena terjebak di lantai dua. Sementara di Sleman, tangis sejumlah anak-anak pecah saat melihat rumahnya terbakar.
1: Asap pekat masih mengepul. Meski api sudah dipadamkan dari rumah yang terbakar di Jalan Mangga 8, Duri Kepa, Kebonceruk, Jakarta Barat, Jumat siang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang berhasil memadamkan api melakukan penyisiran. Dan tragis, seorang penghuni rumah ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya di lantai 2. Korban belakangan diketahui berinisial D, berusia 27 tahun, merupakan istri pemilik rumah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik dari kontak kabel pengisian daya baterai ponsel yang ditinggal tidur korban.
2: Mungkin lagi main HP Pak, korban, atau lagi tidur. Soalnya saya naik atas loteng itu korban udah nggak sadar.
3: Sebetulnya. Jadi, kami nggak terbakar,
2: korban? Terbakar. Mungkin di dalam aset penuh dia nggak bisa keluar, ngap, pingsan, ikut terbakar.
1: Di Sleman, DI Yogyakarta, sejumlah anak-anak menangis histeris saat melihat rumahnya di kawasan Sari Harjo Ngaglik terbakar pada Jumat petang. Sejumlah warga berusaha menenangkan mereka yang syok melihat rumah milik orang tuanya yang dijadikan sekaligus toko sayuran terbakar. Saksi mata di lokasi menuturkan kebakaran dipicu saat salah seorang pekerja hendak memindahkan bensin dari mobil ke sepeda motor dengan cara disedot. Saat pemindahan bensin berlangsung, api diduga menyambar hingga kemudian membesar. Selain bangunan rumah, api turut menyambar sejumlah kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Sedikitnya 2 mobil dan 4 sepeda motor milik pegawai turut terbakar hingga ludes. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Truk tangki pengangkut biosolar terbalik dan masuk ke jurang saat melewati jalan Menikung di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Detik-detik kecelakaan terekam kamera dashcam mobil. Adapun di Jakarta Utara, minyak goreng curah yang diangkut truk tangki tumpah di jalan Lodan Raya. Kondisi jalan yang licin mengakibatkan sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh.
4: Perempuan pengendara sepeda motor ini terjatuh saat melintas di jalan Lodan Raya, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara pada Jumat sore. Ia terjatuh dari sepeda motornya akibat permukaan aspal menjadi sangat licin. Setelah minyak goreng curah yang diangkut sebuah truk tangki tumpah. Tidak hanya warga sipil, seorang anggota polisi turut menjadi korban dalam kejadian ini. Untuk mencegah kecelakaan lalu lintas yang lebih besar, Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara menggerakkan anggotanya untuk membersihkan sisa-sisa minyak goreng curah di aspal. Cairan khusus penyerap minyak goreng disemprotkan agar jalan tidak licin. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab pasti minyak goreng curah tumpah di jalan. Dugaan awal minyak goreng tumpah akibat tangki truk tak ditutup rapat. Sopir truk tangki minyak goreng curah dan kendaraannya telah dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Jakarta Utara untuk dimintai keterangan.
5: Saya termasuk korban. Saya turun dalam dari tol. Ternyata itu udah genangan minyak curah. Jadi semua jungkir balik banyak orang.
6: Banyak korbannya, Pak?
5: Kurang lebih sampai 60 kendaraan, motor. Termasuk mobil-mobil yang nggak bisa ngerem, tabrakan.
4: Sementara di Jawa Barat, kecelakaan yang melibatkan truk tangki juga terjadi di Jalan Raya Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya pada Jumat pagi. Satu unit truk tangki terperosok ke jurang di Kampung Cingere, Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Menurut relawan ganjal di Tanjakan Gentong, truk diduga kehilangan kendali karena kontur jalan yang berbelok dan menurun. Truk sebelumnya melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Hasil penyelidikan sementara kepolisian, kecelakaan terjadi akibat sopir truk mencoba menghindari kendaraan lain di depannya. Manuver mendadak itu membuat truk oleng hingga akhirnya masuk ke jurang. Tak ada korban jiwa akibat kecelakaan itu, sopir dilaporkan selamat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jawa Timur, di mana ada seorang perempuan lanjut usia di Kabupaten Blitar terperosok ke sumur sedalam 12 meter. Keberadaan korban di dalam sumur baru diketahui pada keesokan harinya. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dibantu relawan menggunakan peralatan khusus untuk mengevakuasi seorang lansia bernama Suwarti dari dasar sumur di Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar pada Jumat siang. Dua jam berselang, perempuan berusia 70 tahun ini bisa diangkat dari dalam sumur. Korban yang mengalami sejumlah luka di tubuh dan kakinya langsung dilarikan ke RSUD Ngudi Waluyo Wlingi untuk mendapat penanganan medis. Korban sebelumnya diduga terperosok ke dalam sumur pada Kamis siang saat mencari barang rongsokan di sekitar sumur yang dijadikan lokasi pembuangan sampah warga. Dan berikutnya kita ke Jakarta, pasca kericuhan di Jalan Pejompongan, sejumlah fasilitas umum mulai diperbaiki. Kaca pos polisi di Jalan Pejompongan Jakarta Pusat pecah dan terdapat sejumlah bekas tulisan vandalisme pasca kericuhan yang terjadi pada Kamis 27 Agustus lalu. Tidak hanya pos polisi, kamera CCTV pemantau jalan yang terpasang di atas tiang besi juga turut rusak. Pada Jumat siang, petugas penanganan prasarana dan sarana umum dan personel TNI dikerahkan untuk membersihkan puing serta memperbaiki fasilitas publik yang rusak. Perbaikan dilakukan agar fasilitas umum bisa kembali digunakan dan berfungsi normal seperti sebelumnya. Dan berikutnya, pasca gempa Flores, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 4 warga Kabupaten Manggarai Timur yang sakit menggunakan helikopter menuju Labuan Bajo. Empat warga Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, dievakuasi menggunakan helikopter milik Basarnas menuju Bandara Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat lantaran membutuhkan penanganan medis segera akibat stroke hingga sesak napas. Keempat korban selanjutnya dibawa menggunakan ambulans menuju RSUD Pratama Komodo. Pasca gempa, Basarnas mensiagakan personel dan peralatannya untuk mengevakuasi maupun memberi bantuan medis untuk warga korban gempa. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan Ahmad Rizani dimakamkan oleh pihak keluarga. Ahmad Rizani meninggalkan 4 orang anak.
1: Ratusan pelayat mengantarkan jenazah Ahmad Rizani ke tempat peristirahatan terakhir. Almarhum yang dikenal sebagai Ketua Tim Serbu Api atau TSAK, Kelurahan Palangka, dimakamkan di Kompleks Pemakaman Muslimin Jalan Bengharis, Kota Palangkaraya pada Jumat siang. Ahmad Rizani meninggalkan 4 orang anak, baik keluarga dan rekan kerja. Ahmad Rizani dikenal sebagai sosok yang penuh dedikasi dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.
7: Kalau kami secara pribadi, karena kami saudara, beliau jelas dari segi karakter baik dan beliau bertanggung jawab terhadap kerjaan ataupun terhadap keluarganya. Makanya kalau ada sesuatu hal itu beliau loyalitas totalitas untuk mengerjakan.
1: Tak hanya keluarga, Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin juga menyampaikan duka atas kehilangan Ahmad Rizani.
6: Relawan pemadam yang ya sudah bekerja semaksimal mungkin, ya sudah bekerja semaksimal mungkin, mendedikasikan dirinya sampai akhirnya tumbang dan hingga meninggal dunia. Nah, jadi saya ya sama kebetulan kan saya kenal dengan keluarga korban. Jadi cukup mengenal juga beliau, memang ada bawaan penyakit, tapi sekali lagi ini juga patut kita menghimbau kepada seluruh masyarakat ya, bahwa untuk menjaga benar-benar lahannya, tim dan relawan itu bekerja itu dari pagi sampai malam, setiap hari. Ya mereka juga manusia juga kan, manusia juga yang cukup luar biasa ya, lelah capeknya itu cukup luar biasa.
1: Sebelumnya, Ahmad Rizani tumbang saat menjalankan tugas memadamkan karhutla pada Sabtu 22 Agustus lalu. Almarhum sempat mendapat perawatan di rumah sakit selama 6 hari, namun kondisinya terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia pada Jumat siang. Almarhum diduga kuat meninggal setelah terpapar asap saat bertugas. Selain itu, Ahmad Rizani diketahui memiliki riwayat hipertensi. Pengabdiannya selama 13 tahun kini berakhir di tanah peristirahatan terakhir, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan, dan para relawan pemadam karhutla di Palangkaraya. Samsudinor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Nasib memilukan dialami sejumlah lansia di sejumlah daerah lantaran tidak lagi menerima bantuan sosial. Di Pekalongan, pasangan lansia terkejut usai disebut datanya terindikasi bermain judol alias judi online sehingga dicoret dalam daftar penerima bansos. Sementara di Kabupaten Probolinggo, ada seorang nenek yang hidup sebatang kara juga tidak mendapat bansos lantaran desilnya berubah menjadi 6 hingga 10. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.
4: Tatapan kosong terlihat dari kakek Dayat 70 tahun dan Darmi 63 tahun. Pasangan lansia warga Duku Kayunan Barat, Desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Bagaimana tidak, pasangan lansia ini kebingungan. Tangannya yang sudah sulit mencari nafkah kini harus menerima kenyataan pahit. Mereka dicoret dari data penerima bantuan sosial, alasannya mereka disebut terindikasi bermain judol alias judi online. Ditemui pada Jumat 28 Agustus, kakek Dayat dan Darmi mengaku bingung disebut bermain judol. Pasalnya, jangankan bermain judi online, mereka ternyata tidak mempunyai ponsel dan tidak bisa membaca dan menulis.

0: Mboten jahit atau apa?
1: Benang ning dipeti iki buat iki ke sih.
0: Apa mintal napa?
2: Nggih. Konveksi ini kunyilan ngono.
3: Mbuangi grimbas.
0: Oh grimbas. Oh grimbas. Oh. Tapi dari itu upahnya itu setiap hari wonten, Bu?
1: Mboten seminggu sepindah.
0: Seminggu sepindah. Pinten niku?
4: 3.000
0: 3.000
5: Okay. Oh. Mendapat laporan kejanggalan pencoretan dana bansos ini, petugas operator data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar pun telah melakukan penyanggahan agar hak penerima bansos bisa kembali didapat kakek Dayat dan nenek Darmi.
6: Penerima bansosnya dicoret itu kemarin sudah sekitar 18 penerima manfaat.
0: Alasannya
6: itu terindikasi judi online. Kemudian ada salah satunya yang kami sanggah, Pak Dayat, karena memang betul-betul orang tidak mampu, Mas. Kebetulan kita cek juga desilnya 1, sedangkan beliaunya itu SDM rendah, untuk pendidikan aja tidak bersekolah, membaca tulis aja tidak bisa. Jadi kan tidak mungkin itu digunakan untuk beliaunya sendiri. Pastikan ada sesuatunya mungkin di belakang, entah itu digunakan untuk orang lain yang tidak bertanggung jawab, jadi akhirnya bansosnya tidak keluar.
5: Nasib serupa juga dialami seorang nenek yang hidup sebatang kara di Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, bernama Fatimah, 61 tahun. Ditemui pada Senin 24 Agustus di kediamannya, nenek Fatimah mengaku kebingungan. Kedepan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidup usai dirinya dicoret dari penerima bansos, sementara dirinya sakit-sakitan. Sebelum sakit, Fatimah hanya seorang buruh pengupas bawang merah di sentra bawang merah Dringo. Namun kondisi kesehatannya membuat pekerjaan itu kini tak lagi bisa diandalkan.
7: Mbah, tahu enggak kalau Mbah masuk desil 6 atau desil 10 itu merupakan untuk orang mampu?
8: Enggak tahu nih.
7: Enggak tahu ya.
8: Iya. Sudah lama kak online nih, dicat katanya nih.
7: Oh, udah dapat bantuan lama?
8: Iya nih, perantahan di anak sekolah ini itu nih.
7: Oh. Hidup dengan siapa Mbah kalau sekarang ini?
8: Dengan anak itu.
7: Kalau tinggalnya sendiri atau?
8: Iya sendiri, Le.
5: Fatimah sendiri mengaku tidak mengetahui mengapa namanya tercatat dalam desil 6 hingga 10. Ia hanya bisa berharap data tersebut dapat berubah. Lantaran dirinya untuk hidup sangat berharap dari bantuan sosial pemerintah. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Ternyata di balik rasa gurihnya ikan asin teman nasi hangat, ada cerita panjang yang tak sesingkat waktu menyantapnya. Dan sehari menjadi hari ini bersama Mikaira Amar yang akan mencoba terjun langsung menjadi produsen ikan asin di Muara Angke, Jakarta Utara.

0: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
1: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
2: Mama bilang kakek itu jago matematika ya?
3: Paham matematika itu penting, Dita. Tahu nggak kenapa kita sering jalan kaki ke sini?
2: Kenapa, Kek?
3: Jarak toko es krim ini kan dekat dari rumah. Cuma 600 meter bolak-balik. Lebih hemat kan kalau jalan?
2: Iya ya.
3: Kalau kita bisa hemat energinya.

0: Ya bisa dinikmati sampai cucunya cucu kakek.
1: Cucu aku dong, kek.
2: Terima kasih telah bijak berenergi.
3: Pemirsa, kalau selama ini ikan asin hanya datang sebagai teman setia untuk menyantap nasi hangat dan juga sambal di meja makan, ternyata di balik rasa gurihnya ada cerita panjang yang tak sesingkat waktu menyantapnya. Mulai dari persiapan bahan baku hingga menjadi olahan favorit banyak orang. Di sehari menjadi kali ini, Mikhaira Amar mencoba terjun langsung mencoba produsen ikan asin di Muara Angke, Jakarta Utara. Berikut liputannya untuk Anda.
4: Oke. Okay. Oh, ya.

0: Di balik aromanya yang khas, ikan asin menyimpan cerita panjang yang sudah menghidupi Muara Angke sejak era 1970-an. Berawal dari perkampungan nelayan tradisional, kawasan ini tumbuh jadi salah satu sentra produksi ikan asin terbesar di Indonesia. Saat teknologi pendingin masih terbatas, penggaraman dan penjemuran menjadi cara paling efektif untuk menjaga hasil tangkapan melimpah masyarakat agar tetap awet dan bernilai ekonomi.
1: Duh, panasnya enak banget lagi buat berjemur, biar tenggikit kali ya.
2: Ayo kerja.
1: Iya, masih. Aduh, udah dimarahin. Ikan asin ini mungkin tergolong lauk yang sederhana, tapi siapa sangka di balik proses pembuatannya memakan waktu yang lama. Di sehari menjadi kali ini kita akan belajar dan juga mengintip nih bagaimana proses pembuatan ikan asin di kawasan Muara Kaliangke.
0: Bukan main, dalam sekali produksi ikan asin yang dihasilkan mencapai hitungan ton. Angka fantastis ini jadi gambaran betapa tingginya permintaan pasar terhadap ikan asin dari Muara Angke. Tak heran, kawasan ini hampir tidak pernah sepi dari aktivitas pengolahan yang berlangsung setiap hari.
3: Awalnya itu saya coba-coba, ya sedikit-sedikit saja. Jadi lama-lama makin berkembang itu konsumen semakin banyak dan akhirnya menjadi seperti ini besar. Stok kita sendiri itu biasanya kita ngambil di gudang-gudang itu di 20 sampai di 50 ton. Itu untuk per 3 hari kita biasa produksi di 6 ton.
0: Sebelum memulai proses pengolahan, para pengusaha harus memastikan ketersediaan bahan baku. Jika dulu pasokan diperoleh langsung melalui tempat pelelangan ikan atau TPI, dalam 3 tahun terakhir polanya mulai bergeser. Hasil tangkapan nelayan kini lebih dahulu masuk ke gudang penampungan sebelum didistribusikan pada para produsen. Skema ini membuat kebutuhan produksi dapat terpenuhi dengan lebih mudah dan teratur.
1: Tapi untuk nanti ikan yang dihasilkan ya, ikan asin jadi, ya, itu apakah beratnya masih sama atau mengalami pengurangan, Mas?
3: Pasti mengalami kurangan sih.
1: Kira-kira kurangnya berapa persen dari asli?
3: Mungkin di 50%.
1: 50%?
3: Iya, setengahnya.
1: Oh, berarti kalau misalnya stoknya 2 ton ya, berarti nanti hasilnya untuk ikan asinnya 1 ton ya?
3: Iya, 1 ton kering.
0: Beragam jenis ikan mulai memenuhi tempat produksi, mulai dari ikan layang, lesi, tongkol, hingga lemuru yang siap diolah jadi ikan asin. Karena sampainya dalam keadaan beku, ikan harus direndam semalaman terlebih dahulu, bukan dibetap dengan taburan kembang ya. Melainkan di bak khusus yang diberikan garam supaya ikan kembali dalam keadaan suhu ruang.
1: Jadi dalam proses perendam ini dikasih garam ya, Mas, ya? Jadi tekniknya itu setiap ditumpuk 5 layer, dikasih 2 sampai 3 piring garam ya. Ini garam luar biasa.
0: Proses perendaman dilakukan sebanyak 2 kali. Setelah ikan beku direndam selama 1 malam, ikan harus kembali diberi garam keesokan harinya. Hal ini dilakukan untuk memastikan garam dapat diserap maksimal oleh daging ikan dan menghasilkan cita rasa asin yang kuat. Menunggu kurang lebih 5 jam dari proses perendaman garam kedua, ikan siap nih menuju bak perebusan. Proses ini dilakukan untuk meningkatkan higienitas dan membuat daging ikan lebih padat dan matang agar mempercepat proses pengeringan nantinya. Memasukkan ikannya juga harus hati-hati ya. Kepleset dikit, api besar dan air yang mendidih siap menyambut. Serem.
1: Setelah direndam dan juga diberi garam, jadi ikan-ikan ini harus direbus dulu. Berapa lama, Bapak?
4: 5 menit
1: maksimal nih sebelum ke proses penjemuran. Ini jadi dimasukin sekeranjang-keranjangnya, Pak ya? Nanti kalau ikannya tenggelam, gimana, Pak?
4: Ya, kambangnya kan matang kalau udah kambang.
1: Oke.
0: Satu, dua, tiga, angkat. Ikan yang sudah matang harus cepat diambil dari perebusan supaya dagingnya tidak hancur. Satu persatu, keranjang dari tempat perebusan dibawa menuju tempat penjemuran. Tapi belum boleh dijemur dulu ya, ikannya harus didinginkan dan pastikan air rebusannya tiris dahulu.
1: Jadi setelah didiamkan beberapa saat nih ya, jadi ketika ikannya sudah mulai dingin, udah boleh digelar sepertinya di meja penjemuran, tapi harus ekstra hati-hati karena balik lagi nih ikannya masih basah, jadi sangat rawan untuk patah. Aduh, ini takut patah nanti ownernya marah ya.
0: Karena produksi masih dilakukan secara konvensional, ikan-ikan ini dijemur selama 2-3 hari tergantung jenis ikan dan intensitas cahaya matahari. Semakin kecil ukuran ikan ditambah cuaca yang terik, maka waktu yang diperlukan juga semakin singkat, begitu pun sebaliknya. Dalam proses penjemuran, ada dua tahap penting yang dilakukan. Pertama adalah tahapan linting, di mana ikan-ikan dibolak-balik serentak agar setiap sisi ikannya terkena sinar matahari. Caranya sih kelihatan mudah, cukup pegang sisi ujung alas tipis dari bambu ini dengan kedua tangan, lalu hap, tinggal balik deh. Tapi kalau saya ngerjain ya bisa dilihat sendiri kan, ikannya pada jatuh. Aduh, rugi deh. Maaf ya, Pak.
1: Ya.
3: Sambungnya pegang, udah enggak apa-apa.
1: Oke.
0: Tahapan kedua dalam penjemuran yaitu proses goreng. Ikan-ikan dibalik satu persatu dan diratakan untuk memastikan setiap ikannya kering dari kepala hingga ekornya. Prosesnya terbilang cukup memakan waktu. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pengurangan kadar air dalam tubuh ikan. Agar konsumen mendapatkan kualitas ikan asin terbaik, ikan-ikan yang sudah kering harus disortir terlebih dahulu di meja penjemuran. Dalam proses ini, mata harus benar-benar jeli melihat mana ikan yang memenuhi standar dan mana yang tidak.
1: Untuk menjaga nilai jual ikan asin ini, jadi setiap ikan yang jebor ini harus disortir ya mas ya. Jadi kita harus filter lagi nih mana ikan asin yang reject seperti ini, fisiknya tidak utuh seperti ini, jadi harus dipisahkan. Mas, nanti ikan-ikan asin ini yang tidak utuh seperti ini dikemanain?
3: Kita jual harga murah.
0: Kering sudah, disortir pun juga sudah. Saatnya masuk ke tahap pengemas. Sabar dulu. Sebelum dikemas, ikan-ikan asin ini harus masuk ke tahapan resting dulu ya. Ikan asin yang sudah kering maksimal ditutup dengan alas bambu untuk menurunkan suhunya terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar saat dikemas nantinya ikan asinnya nggak lengket dan berembun. Setelah kurang lebih diistirahatkan selama 3 jam, ikan-ikan asin ini siap dikemas di dalam dus. Setiap dus diisi sekitar 10 kg ikan asin yang sejenis. Para pekerja memastikan setiap kemasan terisi penuh dan tersusun rapi. Ketelitian menjadi kunci agar isian tiap kemasan sama dan mutu hasil olahannya juga tetap terjaga. Harga ikan asinnya bervariasi nih, mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000-an per kilogram tergantung jenisnya. Selesai dikemas, sembari menunggu jadwal distribusi, ikan disimpan terlebih dahulu di dalam ruangan pendingin. Meskipun terbilang sudah awet karena proses penggaraman dan pengeringan, namun tahapan ini tetap perlu ya dilakukan.
1: Mas, ini kenapa sih ikan-ikan yang udah dijemur itu ya, kenapa harus ditaruh di cold storage lagi? Kan kita tahu pas udah dijemur itu kan sudah terawetkan gitu ya. Kira-kira kenapa?
3: Itu karena menjaga kualitas agar supaya si kulit itu lebih kencang dan juga warnanya semakin bagus.
1: Oh, untuk kebutuhan tekstur juga visual ya.
0: Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam 2 tahun terakhir, konsumsi ikan berada di angka 26,08 kg per kapita. Dengan serapan ikan nasional yang mencapai 7,34 ton, naik nih dari tahun sebelumnya, di mana kelompok ikan asin jadi bagian dari pola konsumsi komplementer di samping ikan segar. Jadi tak heran kan kenapa ikan asin masih terus digandrungi masyarakat?
1: Mas, ini nanti ikan-ikannya bakal didistribusikan kemana aja nih?
3: Mungkin kita kirim ke daerah Lampung, ada juga di Bandung, ada di Tangerang, sekitar Jawa Barat ya.
1: Oh, berarti masih kisaran beberapa wilayah di Pulau Sumatera dan juga mostly nih di Pulau Jawa ya.
2: Iya, betul.
0: Setelah menyaksikan seluruh proses pembuatannya, rasanya gak afdol kalau belum mencobanya secara langsung. Ini nih saatnya menjawab rasa penasaran itu.
1: Si bintang utama kita sudah mendarat di piring yang penuh makanan ini sambil ditemani keindahan waduk Pluit makin menambah nafsu makan. Yuk, makan. Mam.
0: Ikan asin jadi salah satu menu khas Nusantara seperti sajian makanan Sunda dipadukannya dengan nasi hangat, sambal, dan lalapan. Hidangan sederhana ini dijamin mampu menggugah selera makan.
1: Ikan asin yang gurih dan juga crispy ditambah dengan sambal terasi makin double-double kenikmatannya. Jangan lupa nasi panasnya.
0: Meskipun sulit menghindari godaan ikan asin karena selain enak harganya juga ramah di kantong, tapi frekuensi makannya tetap harus dikondisikan ya pemirsa. Karena jika dikonsumsi terlalu sering dan porsi yang tidak terkontrol, hal ini bisa memicu hipertensi bahkan kanker nasofaring. Jadi harus tetap diimbangi dengan makanan bergizi lainnya ya.
1: Emang ya kalau udah makan ikan asin itu nggak mau berhenti ya, pastinya juga bikin nambah nasi. Tapi kayaknya juga ada yang mau nih. Nah, sambil menikmati hidangan saya mau pamit dulu nih. Sampai jumpa di Sehari Menjadi selanjutnya. Mikaela Umar, Dwi Agung, Jakarta.
5: Sesaat lagi kami ajak Anda jalan-jalan ke Museum 3 Dimensi di Kota Tua Jakarta untuk berfoto dengan lukisan 3 dimensi yang terlihat nyata. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Gajah-gajah berhias menjadi bintang dalam puncak festival Onam di Kerala, India. Di balik prosesi penuh warna ini, tersimpan kisah tentang kepulangan seorang raja dan harapan akan kemakmuran. Sementara itu di Moskwa, Rusia, Festival Discovery Abu Dhabi menghibur warga, mengajak warga Rusia untuk mengenal budaya Timur Tengah.
1: Gajah-gajah dengan hiasan berwarna emas memimpin prosesi di kuil Trikakara Vamanamurti di Kerala, India. Sementara itu, ribuan umat berkumpul di sekitar gajah untuk mengikuti ritual. Salah satu gajah mendapatkan tugas istimewa membawa patung Dewa Vamana dalam prosesi puncak Festival Onam. Onam merupakan festival panen tahunan masyarakat Kerala. Perayaannya diwarnai pokalam, hiasan bunga beraneka warna yang disusun membentuk pola-pola yang indah. Ciri khas dari festival ini adalah kehadiran Onam Sadya, yaitu jamuan vegetarian dengan beragam hidangan tradisional yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan. Namun, Onam bukan sekedar festival panen. Perayaan ini berakar dari legenda Hindu tentang Raja Mahabali, pemimpin yang masa pemerintahannya dikenang sebagai era kemakmuran. Tarian tradisional Al-Ayala hadir di jantung kota Moskwa, Rusia. Tarian yang dikenal sebagai tarian para emir ini langsung menarik perhatian pengunjung di Manesdaya Square. Namun, budaya Timur Tengah di sini tidak hanya untuk ditonton. Pengunjung diajak mencoba langsung berbagai kerajinan tradisional. Salah satunya adalah teknik menganyam tali yang dipandu Hasan Ali Muhammad.
2: Сегодня я очень рад, у меня хорошее чувство видеть наш арабская культура здесь в Красной площади.
1: Festival yang bertajuk Discover Abu Dhabi ini berlangsung selama 5 hari. Pengunjung dapat menikmati konser, pertunjukan interaktif tentang Abu Dhabi modern, sesi foto, serta mencicipi kopi khas Timur Tengah. Beragam acara yang ditampilkan mendapatkan sambutan hangat dari warga Rusia.
3: Молодцы, хорошая выставка. Есть что посмотреть, послушать и пообщаться, конечно.
1: Festival pun ditutup dengan meninggalkan jejak persahabatan, sebuah pertemuan hangat antara tradisi Timur Tengah dan warga ibu kota Rusia.
0: Dan tuntas sudah seluruh saji informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Iqbal Kurniadi undur diri. Selalu jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan.

0: Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan tawuran antar warga dengan sekelompok remaja di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu dini hari. Sejumlah orang yang terlibat tawuran langsung melarikan diri saat polisi tiba di lokasi. Petugas lalu menyisir kawasan sekitar untuk mencari orang-orang yang diduga terlibat sambil mengumpulkan barang bukti. Dari hasil penyisiran, polisi mengamankan dua remaja yang diduga terlibat tawuran. Petugas juga menemukan busur panah serta petasan. Warga menyebut tawuran di kawasan ini bukan pertama kali terjadi. Dalam seminggu terakhir, warga mencatat sudah 2 hingga 3 kali tawuran terjadi.
1: Petasan sama batu-batu mana
2: batu ya? Ini dari mana Pak? Anak-anak dari mana tadi?
1: Walau alam kalau itu tidak perlu tahu dari mana.
2: Tapi arahnya dari mana? Dari arah
1: arahnya kalau arahnya tidak perlu tahu togi karena ribut baru keluar dari teras.
2: Berarti sempat melempar tadi ke dalam? Banyak ya. Tapi baru pertama kali kejadian ini Pak.
1: Berapa kali nih? Satu minggu bisa dibilang 2 kali, 3 kali.
2: Tapi langsung lari mereka tadi.
0: Akibat tawuran ini, sebuah bengkel mengalami kerusakan. Video amatir merekam sesaat setelah dua pelaku balapan liar bersenggolan dan jatuh di Jalan Jalur 2 Kelurahan Batu Lapa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada Kamis lalu. Usai bersenggolan dan jatuh, salah satu langsung memukuli korban yang jatuh. Korban yang sempat melawan akhirnya tak berdaya lantaran pelaku dibantu 3 rekannya. Akibat dikeroyok, korban mengalami luka robek di kepala. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan 4 orang yang diduga melakukan pemukulan bersama sepeda motor korban dan pelaku.
3: Anak pelaku dan korban sebelumnya diduga melakukan aksi balap motor tak resmi atau biasa kita kenal dengan balap liar. Dan setelah sekitar 2 kali melakukan aksi atau 2 putaran, keduanya bersenggolan. Kemudian berujung terjadinya perkelahian antara keduanya bersama rekan-rekannya dan tidak lama kemudian beberapa orang rekannya turut serta ikut melakukan penganiayaan terhadap korban.
0: Saat ini keempat terduga pelaku masih menjalani serangkaian pemeriksaan untuk mendalami peran masing-masing dalam kejadian ini. Mereka terancam dijerat pasal 262 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara.

0: Tim Liputan CNN Indonesia, Sulawesi Selatan.
1: Halo, selamat malam CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kebakaran hutan dan juga lahan tidak hanya berdampak buruk bagi lingkungan, tetapi juga kesehatan warga. Pertanyaan penting yang tak boleh luput adalah siapa yang menyebabkan kebakaran ini dan siapa yang harus menanggung penyakit akibat asapnya. Kita akan ulas sesaat lagi bersama saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan juga lahan yang kembali menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menyebabkan kualitas udara memburuk dan memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya jadi wilayah dengan kasus ISPA terbanyak, yakni menembus 146 kasus baru dalam sehari.
1: Beberapa hari terakhir, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kembali dikepung kabut asap pekat akibat maraknya kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya mencatat 717 titik hotspot harian dengan akumulasi menembus 5.138 titik hotspot dan 451 kejadian karhutla. Kondisi ini membuat Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU menunjukkan kategori tidak sehat hingga berbahaya. Memburuknya kualitas udara langsung berdampak pada kesehatan warga. Berdasarkan laporan harian Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah per 26 Agustus 2026, tercatat 895 kasus ISPA baru di 14 kabupaten kota. Kota Palangkaraya menjadi penyumbang kasus terbanyak dengan 146 pasien baru, di mana 22 pasien diantaranya harus menjalani rawat inap. Akibat pekatnya paparan kabut asap, sejumlah warga mulai mengeluhkan gangguan pernafasan dan rasa nyeri di dada, sehingga harus mendatangi puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis.
2: Keluhan bagian dada sama sesak bernafas. Terus udah 2 hari yang lalu lah kayak gini, cuman sekarang aja baru berobat, baru kesini. Itu kan asapnya, Mas? Kemungkinan, Bang, soalnya sebelumnya belum pernah.
1: Tak hanya warga masyarakat, warga yang turut serta dalam aksi pemadaman karhutla juga turut terdampak. Sejumlah warga mengalami batuk berdahak serta sesak nafas sehingga memerlukan bantuan oksigen di puskesmas terdekat.
3: Ya, kemalam tadi saya udah mulai terasa sesak nafas. Terus pagi tadi udah kelihatan dahak, keluar dahak gitu. Ada kuning, karena kemarin itu sempat kita ikut pemadaman kebakaran. Lalu akhirnya tengah hari ini saya udah mulai agak sesak gitu. Pernapasan saya udah mulai terganggu. Dan mulai batuk-batuk juga, nah, gitu. Makanya saya datang ke puskesmas yang terdekat, kebetulan dekat dengan rumah saya. Lalu saya minta oksigen, bantuan oksigen untuk pernapasan.
1: Menanggapi lonjakan kasus ISPA ini, pihak puskesmas terus disiagakan untuk memantau perkembangan kasus serta memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat.
4: Ya, kalau untuk kasus ISPA memang mengalami peningkatan ya, Mas. Ya, kemarin berdasarkan laporan yang biasanya kami laporkan, ada laporan per hari, ada mingguan. Jadi kalau yang terlihat di sini pada minggu ke-31 yang ada lonjakan kasus ISPA-nya itu antara tanggal 3 sampai tanggal 6, tanggal 8 Agustus kemarin. Kalau sampai di tanggal sekarang dibanding yang di minggu ke-31 memang ada penurunan sih, cuman tetap ada kasus ISPA-nya.
1: Sementara Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya juga menyiagakan rumah oksigen di sejumlah titik untuk antisipasi kebutuhan oksigen darurat bagi warga. Yogi Prayoga, Teo Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Kebakaran hutan dan juga lahan terjadi lagi di Indonesia. Kebakaran ini diduga kuat dimulai karena aktivitas manusia dan juga melebar karena fenomena El Nino. Pertanyaan yang jauh lebih penting dan tak boleh luput adalah siapa yang menyebabkan kebakaran ini dan siapa yang harus menanggung dampak asapnya. Kita akan diskusikan malam hari ini dengan anggota Komisi 4 DPR RI, Sony Dana Paramita, yang sudah di studio CNN Indonesia langsung. Selamat malam, Bang. Terima kasih sudah datang langsung.
1: Selamat malam, Mbak Diana.
0: Sehat selalu, Bang.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke, Bang. Pertanyaan pertama, Bang. Ini karhutlah sudah terjadi di beberapa titik, bahkan ada 6 provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai daerah yang paling rawan, begitu ya. Apa tinjauan Komisi 4? Apakah sudah berkunjung ke salah satu titik yang menjadi konsentrasi dari pemerintah pusat dan juga daerah?
1: Pertama, terima kasih atas undangannya. Sesuatu hal yang kadang saya tidak hadir, tapi karena isunya seperti ini,
0: sangat
1: saya
0: penting.
1: Harus hadir. Tadi soal ISPA, tapi dan jauh lebih banyak lagi. Pertama, menjawab pertanyaan itu, tapi tadi ada bilang siapa yang melakukan dan siapa yang merasakan dampaknya. Jadi kalau ada di Gium, siapa menabur angin akan menuai badai, itu tidak terjadi di sini. Jadi kalau pertanyaannya kemudian apakah sudah melakukan kunjungan, jadi Mbak Diana, bulan Juli tanggal 6 atau tanggal 7 kalau nggak salah, kami Komisi 4 melakukan kunjungan kerja ke Riau, ke Balai Besar KSDA. Saat itu isu soal El Nino, kemarau yang panjang, kemungkinan besar akan terjadi dan ini kita perlu kesiapsiagaan terkait karhutla. Di sana kita melihat bagaimana kebijakan kita soal pengelolaan ini memang tidak betul-betul maksimal. Manggala Agni sebagai ujung tombak, jumlahnya di Indonesia itu kalau dibandingkan dengan hutannya 1:40.000. Jadi kalau melihat seperti itu, ada embung, ada apa, kalau mereka tidak melakukan, jumlahnya tidak banyak, nggak akan mungkin bisa mengcover itu semua. Jadi waktu itu sudah kita ingatkan agar menambah personel, agar anggaran ditambah, agar berkoordinasi dengan semua pihak termasuk pemerintah daerah. Karena kalau itu membutuhkan anggaran darurat, status hutan itu harus jelas dulu. Karena anggaran itu baru keluar. Clear sudah di sana dan kita berharap bisa ada upaya pencegahan. Tapi kemudian dalam perjalanannya apa yang kita khawatirkan terjadi. Bulan Agustus tiba-tiba hotspot maupun titik kebakaran meluas di mana-mana dan akhirnya seperti yang kita lihat hari ini. Tidak ada lagi sudah pencegahan, semua melakukan kedaruratan.
0: Jadi menurut Anda sebenarnya tindak pencegahan dari sisi awareness itu sebenarnya sudah mulai digalakkan oleh Komisi 4 begitu ya, Bang. Tetapi karena memang sumber daya dan juga anggaran terbatas, sehingga memang tindakan preventif itu tidak cukup masif untuk bisa mencegah karhutla yang sedemikian rupa begitu maksud Anda?
1: Iya. Kalau misalkan kita menggunakan apa namanya instrumen menggunakan alat misalkan Sipongi, menggunakan citra satelit, kita tuh ada beberapa titik. Pertanyaan saya ketika di situ ada kebakaran, gimana personel ini akan digerakkan yang sangat minim itu tadi? Nah ini yang kita dorong agar khawatiran kita tidak terjadi. Kemarin terakhir rapat pada tanggal 18 Agustus, Menteri Kehutanan menyampaikan kita berkoordinasi dengan yang lainnya, kita akan tambah personil itu dari TNI, dari BPBD, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi saya kira berbagai upaya sudah dilakukan, tapi kemudian tidak maksimalkan soal karhutla di Indonesia itu kayak kalender tahunan saja. Kalau kita buka mulai tahun 2000, udah tahun berapa lah, mulai 2015, 16, dan seterusnya. Dan kalau nanti, saya nggak tahu pertanyaan selanjutnya, apakah itu juga melibatkan korporasi? Saya katakan ya.
0: Oke, sebelum ke situ Bang, kita bahas dulu awalnya begitu ya. Ketika kita bicara soal karhutla ini, disinyalir memang lebih besar begitu ya. Karena kekeringan ataupun El Nino yang juga melanda Indonesia itu juga cukup besar begitu Bang. Ini bukan episode pertama, kita tahu di 97 ada. Kemudian di 2015 beberapa waktu lalu juga kekeringan melanda Indonesia di beberapa wilayah khususnya. Karhutla seperti yang Anda bilang juga jadi kalender tahunan begitu. Selalu ada setiap tahunnya. Kira-kira celah apa Bang yang harus ditutup
1: aja,
0: supaya...
1: Sejarahnya seperti itu. Kemudian saya tidak akan katakan bahwa pemerintah tidak berupaya.
0: Tentu.
1: Tapi soal kebijakan anggaran saja misalnya. Kalau ini bagian dari bencana, ada penurunan anggaran buat Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Ini menunjukkan bahwa di satu sisi kita khawatir karena akan ada El Nino, akan kemarau panjang. Tapi di sisi yang lain itu tidak barengi dengan anggaran yang berbasis risiko.
0: Oke.
1: Sampai terakhir tanggal 18 itu dana dari Kementerian Kehutanan sebanyak 230 miliar kalau nggak salah. Itu juga belum dicairkan. Kita dorong agar itu segera dicairkan untuk menyelesaikan ini semua.
0: Oke. Sehingga menurut Anda sebenarnya anggaran ini juga harus political will dari pemerintah harus ditunjukkan dari segi anggaran begitu maksud Anda?
1: Okay. Karena kalau tidak begitu, ketika kunjungan saya itu sampai coba naik kendaraan para Manggala Agni. Ya sangat menurut saya tidak layak lah. Satu trail tahun lama, ya dibandingkan dengan yang berkeliaran di Jakarta untuk jalanan yang bagus saja kalah jauh. Saya membayangkan bagaimana kebutuhan mereka punya kendaraan yang relatif harus lebih kuat, lebih bagus. Tapi faktanya mereka tidak dapatkan itu. Peralatan yang lain sudah cukup usang, jelek, karena sering dipakai.
0: Ini menarik Bang, karena dari segi SDM-nya Anda bilang perbandingannya sangat jauh, 1 banding 40 ribu SDM dan juga luas hutannya. Kemudian saya juga bacakan ada data dari FAO PBB ini ya, yang menyebut bahwa 51% daratan Indonesia ini sebenarnya adalah hutan. Oke lah kalau menurut Abang, political will di pemerintahan kali ini merasa kurang terlihat karena anggaran untuk BNPB, penanggulangan risikonya kurang. Tapi di tahun-tahun sebelumnya ini kan sudah jadi fakta Bang. Kenapa Indonesia yang hutannya sudah tahu banyak tetapi tidak teknologi ataupun sistem mitigasinya belum canggih Bang? Menurut Anda apa yang kurang dipoles di situ?
1: Arah kebijakan kita yang harus kita benerin juga. Jadi kebijakan kalau soal hutan di Indonesia itu kan ramah pada investasi, tapi sinis pada hutan yang lestari. Bukan hutan di mana-mana, tapi apa sih kewajiban korporasi? Apa sih ketika dia melakukan pelanggaran sanksinya? Saya kira nanti lebih jauh kalau memang ada pertanyaan itu saya akan sampaikan secara detail. Apakah regulasinya sudah cukup atau tidak? Ataukah law enforcement-nya aja yang memang tidak cukup maksimal?
0: Oke. Tapi sejauh ini Anda melihat koordinasi antara pemerintah daerah juga pemerintah pusat seperti apa? Karena sebenarnya awareness-nya ini sudah ada bahkan mungkin dari bulan Januari, Februari ini banyak sekali. Bahkan teman-teman media juga sudah banyak media briefing begitulah ya dengan BNPB, dengan BMKG soal ini. Menurut Anda koordinasi sejauh ini seperti apa, Bang Sony?
1: Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Presiden Prabowo ketika turun ke Riau, kemudian kemarin turun ke
0: Kalimantan Barat.
1: Itu satu bentuk bagaimana koordinasi harus dilakukan. Ya. Bahkan dalam statementnya, instruksinya langsung terhadap semua pihak termasuk korporasi yang terindikasi melakukan pembakaran harus ditindak tegas. Nah, mari kita tunggu pembantu Presiden di bawahnya melakukan sebagaimana apa yang diinstruksikan oleh Presiden atau tidak.
0: Oke. Sejauh ini kita masuk ke sanksi nih Bang, yang tadi Abang sudah sempat singgung. Kementerian Kehutanan ini kan sudah ada pemeriksaan kepada 42 perusahaan secara intensif, bahkan ada satu perusahaan yang sudah disegel begitu Bang, atau diberikan sanksi untuk ditutup sementara. Menurut Anda itu tidak cukup kuat untuk bisa memberikan efek jera, atau menurut Anda harus ada sanksi baru kepada mereka-mereka yang sekiranya harus bertanggung jawab di sini?
1: Jadi begini Mbak ya, saya juga kenapa datang ke sini itu juga karena saya ingin menyampaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan bukan masalah soal undang-undang perkebunan, undang-undang lingkungan hidup dan sebagainya. Siapa yang terdampak? Konstitusi kita, pasal 28A, pasal 28H huruf I menjelaskan bahwa setiap masyarakat Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang sehat. Yang kedua, pasal 33, bumi, air, dan kekayaan yang tergantung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fakta yang terjadi apa? Sekarang kebakaran, ketika masyarakat merasakan dampaknya atas kesehatannya, dia biaya sendiri. Ketika penanggulangan, negara mengeluarkan duit sendiri. Sementara korporasi, kalau tadi sanksinya seperti apa, setahu saya yang terakhir saja misalkan, ada 6, yang satu pencabutan izin, yang lainnya sanksi administratif. Sebagai makhluk ekonomi mereka tidak salah. Karena biaya yang dikeluarkan dengan membakar lahan
0: lebih murah.
1: Land clearing lebih murah dibanding mengeluarkan alat berat. Lebih mahal membawa mobilisasi alat berat ke hutan dibanding membayar sanksi administratif. Jadi kenapa ini terjadi berulang-ulang? Karena celah-celah itu dimanfaatkan oleh para membakar hutan.
0: Oke, saya potong sedikit Bang. Banyak yang bilang juga tidak boleh meremehkan sanksi administratif. Karena sanksi administratif yang beberapa kali berulang ini bisa berujung pada pencabutan izin usaha. Anda setuju nggak soal itu?
1: yang bilang jangan meremehkan gitu siapa?
0: Ada beberapa ahli, kebetulan kemarin saya dialog soal itu, Bang Karhutlah.
1: Saya tidak melihat keseriusan orang seperti itu. Jadi, ya mohon maaf, semua orang punya masa pemikiran masing-masing. Undang-undang tentang PPLH, undang-undang tentang kehutanan, undang-undang tentang perkebunan, semua memberikan sanksi yang luar biasa, hingga 15 tahun penjara, hingga

0: denda 15 miliar.
1: Oke. Okay.
0: Itu harusnya sudah bisa dijatuhkan sekarang.
1: Mm-hmm.
0: Kalau misalkan Kementerian Kehutanan, saya langsung merefer saja ke Menteri Kehutanan, dengan alasan misalnya kami hanya bisa melakukan sanksi administratif, pidana bukan ranah kami. Ya harusnya kalau baca undang-undangnya secara utuh, Pak Menteri juga tahu bahwa pemerintah punya hak gugat atas itu. Kalau saya sebagai anggota Komisi 4 berharap justru semua instrumen itu digunakan untuk memberikan efek jera kepada semua pelaku tindak kebakaran, pembakaran. Kalau hari ini misalkan sudah ditangkap nih ada beberapa yang personal-personal orang-orang jumlahnya. Saya khawatirnya itu hanya semacam apa ya, obat pusing aja semata. Kan yang terjadi misalkan perdebatan antara di Kalimantan Barat para peladang-peladang itu yang katanya sudah turun temurun membuka ladang dengan cara dibakar. Jangan gegabah menyalahkan mereka. Mereka melakukan itu karena ruangnya ada. Mereka melakukan itu karena undang-undang mengatur. Mereka melakukan itu karena perda juga mengatur. Tapi tentu saja semua itu ada syarat yang ketat. Dia harus maksimal 2 hektar. Yang ditanam harus vegetasi lokal. Harus ada barrier. Ini tidak berlaku buat korporasi. Kalau kita lihat banyak di media lain, ini kan sebagian besar, bahkan misalkan Wali mencatat 74% kebakaran itu terjadi di lahan-lahan konsesi. Masa bukti permulaan yang cukup, saya enggak begitulah kira-kira. Ini tidak bisa ditindaklanjuti. Kenapa tidak sanksi administratif dilakukan, tapi kemudian gugatan itu dilakukan, termasuk masyarakatnya. Masyarakat bisa melakukan class action. Dalam urusan ini strict liability bisa dilakukan. Konsep ini secara keperdataan boleh dilakukan. Bahkan kalau kita mampu dengan substansi yang sama, mereka bisa dijerat dengan persoalan pidananya. Jadi kalau semua aparat penegak hukum bisa koordinasi melakukan ini, ya saya membayangkan problem karhutlah ini semakin lama bukan semakin apa marak, tapi akan semakin berkurang.
1: Oke.
0: Catatan sejarahnya kan setiap ada karhutlah, tidak begitu lama kemudian kebun sawit muncul. Logika sederhananya kan, ya patut diduga lah pelaku-pelakunya itu siapa. Saya tidak mau menuduh bahwa itu adalah pelaku korporasi. Tapi kalau hitungan ekonomi itu tadi, ya lebih mudah beli satu batang korek kemudian dilempar kepada semak-semak dibanding mobilisasi alat berat.
1: Oke, berarti yang saya tangkap nih ya Bang, artinya kan sebenarnya aturannya sudah ada, untuk masyarakat adat pun sudah spesifik sebenarnya ada aturan-aturannya, dan itu memang berlaku untuk masyarakat adat, tidak berlaku untuk korporasi. Sanksi juga sebenarnya sudah ada dengan alat, tentunya kalau pidana harus ada alat buktinya begitu ya Bang ya. Kenapa sampai sekarang sistem pengawasan dan penegakan hukumnya itu kurang Bang? Apakah karena memang perhatian yang tadi Abang bilang, perhatian kepada lingkungan hidup ini memang masih nomor sekian atau seperti apa sih Bang Sony?
0: Jadi pada tanggal 18 Agustus saya menanyakan, saat itu Menteri Kehutanan hadir dalam raker, ada sekian perusahaan yang diduga melakukan
1: pembakaran liar itu.
0: Ketika saya minta sebutkan nama-nama perusahaan itu, beliau tidak mau menyebutkan.
1: Oke.
0: Kalau di media sekarang itu ada 6 korporasi, kalau nggak salah begitu. Semuanya singkatan. Gimana kita itu pengen memberikan sanksi moral, paling tidak itu sanksi moral. Saya sampaikan waktu itu, tolong sebutkan di sini ada banyak media, biarkan dia menulis perusahaan-perusahaan apa saja yang melakukan itu. Ya dengan alasan bahwa waktu
1: masih
0: itu
1: terduga
0: dan tidak kita bawa gitu kan. Saya tidak mau bacakan, nanti saja. Ya semua menteri dirjen bawa laptop kok, itu udah tanyakan di situ saja. Jadi maksud saya adalah, pertama soal keterbukaan, transparansi itu kan tidak ada. Kenapa ini terjadi terus menerus? Yang kedua, semua sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera yang cukup. Kalau paling tidak dua hal itu saja dilakukan, saya meyakini bahwa

0: hutan kita tidak akan semakin habis gara-gara dibakar.
1: Mm-hmm. Oke.
0: Okay. Keuangan negara kita tidak jadi hilang percuma gara-gara hutan yang dibakar, orang yang sehat tiba-tiba kena ISPA, upaya penanggulangan dan sebagainya, itu kan menghabiskan energi, menghabiskan anggaran.
1: Oke. Okay. Bahkan Presiden Prabowo kalau tidak salah kemarin begitu ya mengundang Panglima Jilah begitu ya langsung ke istana, mungkin untuk mendengar langsung sebenarnya, karena kan salah satu yang ditengarai begitu ya adalah undang-undang masyarakat adat yang menyebut bahwa masyarakat adat ini bisa membakar konsesi lahan sekitar 2 hektar, kemudian ditengarai ini gara-gara satu titik itu kemudian jadi melebar begitu ya, sehingga memang transparansi itu yang dibutuhkan ya Bang?
0: Iya, apapun saya tadi sudah sampaikan, saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Ini bentuk komunikasi dan itu adalah satu resources yang mungkin kita bisa galang juga untuk menyelesaikan itu. Betul. Sebenarnya begini, kalau memang peladang-peladang kecil, ini kan banyak dituduh ini peladang-peladang kecil itu.
1: Individu, yang individu, pertama individu, kali ditangkap itulah. Kan individu begitu ya Bang.
0: Mereka melakukan itu tentu gak bisa langsung disebut sebagai pelanggar atau tindak pidana, melakukan tindak pidana. Karena undang-undang tentang PPLH-nya jelas, perdanya boleh. Kalau dirasa dalam catatan kemudian yang dilakukan oleh para individu peladang-peladang kecil ini beresiko tinggi, kenapa negara tidak memfasilitasi mereka dengan eskavator? Berapa sih biaya? Janganlah kalau korporasi itu kan kurang enak gimana? Mengajukan perizinan boleh, begitu itu surat izinnya digunakan untuk pinjam uang ke bank, semua difasilitasi. Tapi kalau individu, kalau petani-petani kecil, peladang-peladang yang mereka juga menjadi jagawana, penjaga hutan, gak pernah diberikan fasilitas seperti itu. Kalau dianggap ini bagian dari pendidikan, bagian dari untuk menyelamatkan lingkungan, ya udahlah kasihlah mereka eskavator. Itu kan hal yang sangat kecil daripada tenggelam di Papua sana eskavatornya.
1: Bicara soal sanksi lagi Bang, ini ada perusahaan yang mungkin kalau kita buka datanya sudah berulang melakukan hal yang sama. Menurut Anda perlukah ada perberatan sanksi untuk mereka yang secara data dan juga fakta begitu ya tercatat memang sudah melakukan hal serupa yakni pembakaran lahan ataupun hutan secara berulang. Menurut Anda itu bisa menambah efek jera tidak Bang?
0: Jadi kalau saya, sikap saya adalah mendorong agar menyelesaikan karhutla ini itu tiga secara paralel. Sanksi administratif jatuhkan. Konteks perdatanya, strict liability. Tanpa pertanggung jawab, itu sudah pertanggung jawab mutlak gitu. Pidananya, jalankan. Karena pencabutan izin itu tidak menghalangi atas tanggung jawab itu semua. Pertanyaan saya, kenapa ini tidak dilakukan? Apakah pernah dilakukan? Pernah. Di mana? Di Aceh. Saya lupa tahunnya. Dan kena korporasinya. Lah kalau sekarang nyebutkan nama saja, nama perusahaannya aja tidak ada keberanian. Saya menyaksikan keberanian dari Menteri Kehutanan untuk menggugat perdata kepada perusahaan-perusahaan yang patut diduga melakukan pembakaran.
1: Oke. Bang, ini kan sebenarnya karhutla efeknya itu tidak hanya soal hutan kita yang hilang, tapi juga teman-teman ataupun ya di wilayah Sumatera ataupun Kalimantan yang juga terkena ISPA. Sekarang penanganan sudah dilakukan, Bang. Menurut Anda apa yang harus dikejar dan didorong untuk bisa lebih mempercepat begitu Bang pemadaman sehingga mungkin kualitas udara dan lain sebagainya itu bisa benar-benar lebih membaik begitulah.
0: Ya kalau sekarang kan memang sudah harus
1: darurat ini ya,
0: darurat ya yang harus dilakukan. Sembari itu kan juga soal kesehatan masyarakat seperti apa, itu yang saya maksudkan tadi. Siapa ini yang menanggung atas kerugian ini?
1: Siapa yang berbuat, siapa yang menanggung gitu ya Bang?
0: Kalau tidak ada uang ya silakan kemudian secara keperdataan digugat itu. Silakan memerintahkan, jadi bukan hanya sanksi administratif, tapi bagaimana mereka kena sanksi pokok, sanksi tambahan.
1: Ibaratnya mereka yang ketahuan memang terbukti begitu ya Bang bersalah harus bertanggung jawab juga soal memperbaiki kesehatan masyarakat yang sudah terdampak akibat ISPA. Tadi kita lihat begitu ya Bang paket berita sebelum kita berdialog begitu ya Bang.
0: Ya harus begitu dan regulasinya semuanya memungkinkan Mbak. Jadi yang saya heran kenapa itu tidak dilakukan. Kalau kemarin teriak saya menyetujui soal perampasan aset. Ini perampasan keuntungan juga boleh memungkinkan undang-undang yang terkait itu. Itu kita gunakan. Janganlah para korporasi. Saya tidak anti investasi. Tapi jangan biarkan mereka diberi kesempatan hanya mencari untung saja. Tapi ketika resikonya dikembalikan pada negara. Tanggung jawab kita kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 harus jelas.
1: Oke, baik. Terakhir, Bang Sony, ini tidak terasa kita sudah hampir 30 menit kita bicara soal karhutlah dan juga dampaknya dan juga sanksi-sanksi yang sekiranya bisa memungkinkan begitu ya. Sebagai Komisi 4, Bang, tentu memang kekeringan ini kan tidak hanya berdampak pada karhutlah, tapi juga kita tahu ada ancaman produktivitas panen di situ. Apa yang Anda dan juga teman-teman Komisi 4 ingin dorong perihal kejadian karhutlah dan juga kekeringan yang melanda Indonesia ini?
0: Kalau terkait dengan pangan pertanian, kita udah mengingatkan bahwa misalkan kalau Pak Menteri Pertanian menyampaikan ada banyak wilayah yang bisa 3 kali tanam dan sebagainya, harus mulai dipikirkan. Ini pasti akan berdampak. Kalau soal produknya, berasnya misalkan, kan beberapa waktu yang lalu pada pidato Presiden dalam acara kenegaraan, tanggal 14 Agustus menyampaikan kita sudah swasembada 8 komoditas, ya. Di antaranya beras. Saya tidak menyaksikan itu, beras ada. Cuman masalahnya ketika ada karhutlah semacam ini, akan terjadi anomali. Logistik harus dipikirkan. Jangan sampai masyarakat-masyarakat yang di wilayahnya sedang mengalami karhutlah juga kesulitan soal pangan. Kalau saya pernah ke Kalbar misalkan, dari Pontianak ke Kayong, ada banyak pilihan. Mau udara, laut, atau sungai. Ketika lewat sungai, dan ketika ada asap, kita nggak berani jalan. Nah, saya tidak tahu persis, ini sudah dipersiapkan enggak? Kalau alat transportasi misalkan terkait dengan pangan nanti juga melewati jalur sungai, kemudian asapnya seperti itu pasti akan terganggu. Karena perahu nggak mungkin berani lewat. Mereka akan takut kalau tiba-tiba di air sungai itu ada batang pohon yang gede-gede. Kecelakaan pasti terjadi. Kalau kecelakaan di air kayak gitu, ya yang seneng cuma buayanya, Mbak. Saya ngalamin sendiri, saya pernah mencoba melewati jalur itu.
1: Beneran ada buayanya ya, Bang?
0: Beneran.
1: Beneran,
0: Jadi ini saya setuju, jadi dampaknya di mana-mana, bukan hanya di darat saja, siapa yang menanggung kerugian penerbangan yang terjadwal ulang. Pangan ini nanti soal distribusi logistik seperti apa, ini harus jadi pikiran, termasuk soal persawahan kita. Sudah cukupkah air-air, tapi saya kira Kementerian Pertanian sudah mulai soal apa, sumur bor, soal pompa air portable, itu sudah dilakukan. Masalahnya adalah ketika sudah disiapi pompa air portable, debit airnya yang akan diambil, sumber airnya yang akan diambil, debitnya ada atau tidak. Ini kan problem panjang, Mbak, bukan hanya karhutlah. Jadi kebetulan saya di Komisi 4 itu, jadi misalkan daerah aliran sungai ketika banyak yang ditebang-tebangi pohon, debit air mengecil. Nah, ini soal masa depan, makanya saya tertarik, saya mau datang ke sini karena ini enggak kayak kasus kayak pencurian yang mengenal tempus, mengenal waktu. Tapi kalau soal ini kita biarkan, bukan hanya kita enggak ingin kan memberikan warisan dosa. Karena nggak tahu cucu cicit kita selanjutnya akan menggunakan ini semua. Jika tidak kita selesaikan hari ini, ya kita berikan warisan dosa kepada anak cucu kita. Kita akan berikan warisan ruang hidup yang tidak layak buat mereka.
1: Dan tentu kita tidak mau hal itu terjadi ya, Bang.
0: Sangat tidak mau, saya tidak ingin berkelimang dosa soal itu.
1: Bang, saya ada satu keskip yang lupa, ini ada satu wacana yang menyeruak ke masyarakat, ini soal metode pemadaman api dengan menggunakan tepung ubi ataupun tepung singkong. Anda dan Komisi 4 membicarakan hal itu seperti apa, Bang, di Komisi 4?
0: Kita nggak sampai bicarakan soal itu ya.
1: Banyak yang lebih penting soalnya.
0: Cuma saya nggak tahu ketika Mbak Diana menanyakan itu sambil senyum-senyum, kayaknya juga nggak percaya juga.
1: Oh, saya pernah dialog soal itu, Bang. Ternyata sebenarnya bisa, tapi membutuhkan
0: proses yang
1: cukup lama. Tapi menurut Anda, apakah metode itu cukup patut dipertimbangkan untuk bisa menjadi salah satu metode pemadaman begitu, Bang?
0: Saya kira kalau itu bagian jadi harus dipertimbangkan, ya. Tapi kan khusus butuh uji yang tidak sekali dua kali. Kan ini harus dibikin secara massal.
1: Betul.
0: Ketika ini nanti disiapkan tingkatnya, berapa sih anggaran biaya yang dibutuhkan dengan efektivitasnya seberapa besar? Kenapa sekarang itu soal tidak saluran-saluran air itu aja yang dibenahi, yang dibongkar, perusahaan-perusahaan ditindak tegas. udah gunakan strict liability aja, ini agak meringankan kita. Biar semua program pemerintah tetap jalan gitu loh. Jangan sampai sudah kita diefisiensi, kemudian dikurangi lagi gara-gara bencana karhutlah. Nanti makin banyak anak-anak kita yang gak bisa kuliah.
1: Tentu memang mungkin beberapa teknologi ataupun metode itu bisa dikembangkan ya Bang ya. Tentu menjadi salah satu alternatif apabila nanti di masa mendatang. Tapi kalau untuk sekarang rasanya menurut Anda lebih baik instrumen yang sudah ada saja gitu yang digunakan berarti ya.
0: Karena kan itu sudah harus masal Mbak membuatnya. Terus saya gak tahu misalkan cobalah yang kayak gitu kemarin kalau dari pihak Polri. Menggandeng dengan BRIN, menggandeng para peneliti-peneliti kita. Menggandeng dengan ahli-ahli dari IPB juga yang sampai tahu soal forensik hutan. Dari sisi ekonominya berapa, kan semuanya juga harus dihitung. Lebih mahal mana kita bikin pabrik tepung yang bisa memadamkan kebakaran dengan model misalkan pesawat yang bisa langsung ambil air dan langsung dibuang di wilayah
1: waterbombing begitu ya.
0: Misalkan begitu.
1: Oke, baik.
0: Jadi tidak sekedar orang nyari ini proposal ini, ini ide saya gitu. Jangan begitulah.
1: Ide-ide baru, inovasi terus dikembangkan, tetapi alangkah baiknya instrumen-instrumen yang sudah ada lebih di apa ya Bang, dijalankan secara efisien dan juga efektif.
0: Ya, setuju.
1: Termasuk soal tadi penegakan hukum yang tadi Abang berkali-kali sampaikan begitu ya. Baik, terima kasih banyak Bang Sony Dana Paramita, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan sudah berkenan hadir di CNN Indonesia. Membicarakan hal yang penting, tidak mau mewariskan dosa-dosa kepada generasi selanjutnya termasuk soal lingkungan hidup yang jelek begitu kualitas udaranya ya Bang ya. Terima kasih banyak Bang Sony dan kita akan pantau betul begitu ya bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk bisa memadamkan karhutla di beberapa wilayah khususnya di Pulau Sumatera dan juga Kalimantan. Terima kasih banyak Bang Sony sudah hadir. Sampai jumpa lagi, semoga nanti diundang CNN mau lagi ya Bang ya, tergantung isu ya.
0: Ya, kalau isunya soal yang kayak gini-gini saya kan.
1: Mau ya, oke baik. Bang Sony sudah berjanji ya ini di live di CNN Indonesia.
0: Saya
1: baik.
0: Terbiasa menunaikan apa yang saya katakan.
1: Amin, terima kasih banyak Bang Sony. Dan kita ke informasi lainnya, ini ada ramai di media sosial Wakil Bupati Sumedang Jawa Barat Muhammad Fajar Aldila diduga melakukan pelecehan seksual dan juga penganiayaan terhadap sekretaris pribadinya. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Tolong, Pak! Pak, berapa
3: lagi,
2: Pak?
3: Ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang. Segera hubungi damkar.
4: Oh, baik, Pak. Laporan diterima. Pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
3: Tenang, Pak. Tenang.

0: Trans TV Limas, Dijen Bina Atwil, hadir untuk masyarakat.
1: Untuk menjaga stamina, aku awali hariku dengan berolahraga. Dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin

0: Trans-Tribun Limas, Dijen Bina Atwil, hadir untuk masyarakat.
1: Sebuah truk bermuatan pasir terperosok ke dalam selokan di Sleman, Yogyakarta pada Sabtu pagi. Akibatnya sopir truk dan juga kernet sempat terjepit kabin kendaraan yang ringsek. Di Kabupaten Bandung Barat, sebuah tabung gas LPG 3 kg meledak di rumah warga. 3 orang terluka, 1 diantaranya mengalami luka bakar dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Beginilah kondisi truk pengangkut pasir yang terlibat kecelakaan tunggal di kilometer 14 ruas Jalan Magelang Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu pagi. Akibat insiden ini, sopir dan kernet truk sempat terjepit kabin. Personel Basarnas dikerahkan untuk mengevakuasi kedua korban. Proses evakuasi memakan waktu lebih dari 1 jam lantaran kondisi kabin yang ringsek. Meski mengalami luka parah, kedua korban berhasil diselamatkan dan dilarikan ke RSUD Sleman. Sementara penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki oleh pihak kepolisian.
3: Untuk korban berjumlah 2 orang mengendarai truk, selanjutnya karena mungkin oleng atau diduga ngantuk dari arah Magelang dan dia masuk ke got terjepit. Selanjutnya kita melakukan proses evakuasi dengan melibatkan banyak personil dan juga peralatan. Personil yang terlibat.
2: Warga kampung Ciburial, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dikejutkan oleh ledakan dari sebuah rumah warga pada Jumat. Ledakan diduga terjadi setelah tabung gas LPG 3 kg yang baru dipasang mengalami kebocoran. Akibat ledakan tersebut, 3 orang terluka. 2 orang mengalami luka ringan, sedangkan 1 orang mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Ledakan juga menyebabkan sebagian bangunan rumah rusak, sementara sejumlah barang di dalam rumah berserakan.
4: Gas itu habis, saya kan beli ke agen, dia dipasang, pas dipasang itu kan keluar gas, dicabut, si gasnya itu itu langsung besar, keluar gasnya, saya kan panik, di sana pakai air langsung dibawa keluar, saya laporan ke si mas yang gasnya, dia kesini sama saya lagi bawa gas. Dipasang sama dia, katanya gak apa-apa, sama si mas dinyalain kompornya, mungkin gas sisa masih banyak.
2: Petugas masih melakukan penanganan dan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti ledakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi lainnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan aktivitas masyarakat di ibu kota telah kembali normal setelah aksi unjuk rasa pada Jumat. Pramono mengimbau masyarakat yang menyampaikan aspirasi di muka umum untuk tetap menjaga ketertiban dan juga fasilitas publik.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan aktivitas masyarakat di ibu kota telah kembali berjalan normal setelah aksi unjuk rasa pada Jumat lalu. Menurut Pramono, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama aparat dan pihak terkait telah melakukan pembersihan serta perbaikan terhadap sejumlah fasilitas publik sejak Jumat malam. Sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakan termasuk halte dan kamera pemantau CCTV disebut telah kembali berfungsi. Pramono juga menyatakan Car Free Day pada Minggu tetap akan berlangsung.
5: Lagi demonstrasi itu kan dilindungi oleh undang-undang. Sebagai Gubernur Jakarta, saya berulang kali menyampaikan silakan tapi jangan merusak sarana-prasarana publik. Karena kalau dirusak, yang dirugikan siapa sih? Yang dirugikan publik sendiri. Dan itu akan terganggu seperti beberapa CCTV yang dirusak dan sebagainya. Dan saya sudah memerintahkan untuk langsung dilakukan perbaikan karena saya nggak mau ada yang terganggu. Maka hari ini kalau dilihat kan kemarin demonya, kemarin pagi sudah normal. Dari semalam itu saya, Kapolda, Pangdam, dan seluruh jajaran stakeholder yang ada termasuk para wali kota itu langsung melakukan bersih-bersih.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Namun masyarakat diimbau untuk tetap menjaga ketertiban umum dan tidak merusak fasilitas publik. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.

0: Petugas dari Polsek Jatiwung menangkap 4 tersangka pencuri trafo listrik tegangan tinggi dari dalam sebuah gudang di Kota Tangerang, Banten. Akibat pencurian yang terjadi berulang kali ini, pihak gudang mengalami kerugian hingga 1,4 miliar rupiah. Dari kasus lainnya, seorang warga negara asal Cina diamankan setelah diduga mengambil kartu kredit milik penumpang pesawat. Saat pemeriksaan, petugas keamanan bandara menemukan satu kartu kredit di kantong jaket terduga pelaku.
1: Kamera pengawas sebuah gudang di kawasan industri dan pergudangan Manis, Kota Tangerang, Banten, merekam saat seseorang mengendap-endap masuk dan mencuri sebuah barang. Pelaku ini ternyata merupakan sindikat kelompok pencuri yang mengincar gudang tanpa penjagaan. Aksi pencurian sindikat yang terdiri dari 4 orang ini sudah berulang kali dilakukan sejak April hingga Juli 2026. 2 pelaku berperan sebagai eksekutor, sementara lainnya berperan sebagai pengawas. Atas laporan pihak perusahaan, Unit Reskrim Polsek Jatiwung bergerak untuk menangkap 4 tersangka. Kapolsek Jatiwung menyebut sindikat ini mengincar barang yang bernilai ekonomis, salah satunya adalah trafo tegangan listrik.
2: Unit Reskrim Polsek Jatiwung mengamankan 4 orang yang menjadi pelaku terhadap pembobolan gudang kosong. Setelah dilakukan audit oleh perusahaan pada 11 Juli 2026, kemudian terbaca kerugian dari kehilangan barang yang ada di dalam gudang itu sebesar 1,4 miliar.
1: Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku sudah menjual barang curian ke penada, di mana uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli narkoba untuk dikonsumsi bersama. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Inilah video yang merekam aksi penjambretan di kawasan Marga Asih, Bandung, Jawa Barat. Dalam rekaman tersebut, korban yang merupakan mahasiswi hendak pulang usai kuliah dengan berjalan kaki. Dari arah belakang, pelaku melaju dengan sepeda motor dan langsung merampas laptop yang dicincin korban. Korban sempat mengejar, namun pelaku tak tertangkap. Korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Marga Asih.
3: Untuk yang berlintas itu sebuah laptop yang berisikan, menurut keterangan korban, berisikan data-data penting dari data perkuliahan atau mata pelajaran ataupun data-data penting di kemahasiswaan.
4: Pada untuk tindak lanjut selanjutnya dari presiden.
3: Nah, dari petugas setelah menerima laporan itu langsung mengecek TKP, menyisir CCTV di sekitar lokasi baik sebelum ataupun sudah di mana pelaku melarikan diri, dan sampai sekarang masih dalam penyelidikan.
1: Diduga mengambil kartu kredit milik salah satu penumpang pesawat, KW, penumpang pesawat Citilink yang berangkat dari Yogyakarta International Airport menuju Jakarta, digeledah awak kabin dan petugas keamanan bandara pada Senin 24 Agustus. Warga negara Cina ini digeledah setelah penumpang lain melihat gerak-geriknya yang mencurigakan. Pihak imigrasi menyebut KW diduga membuka kompartemen bagasi kabin dan mengambil sebuah barang dari tas penumpang lain. Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan satu kartu kredit di kantong jaket KW yang belakangan diketahui bukan miliknya. Kartu kredit tersebut milik seorang penumpang berkewarganegaraan Jepang.
5: Dari hasil pemeriksaan penumpang, ditemukan satu buah kartu kredit atas nama Hideo Natsukawaki di dalam satu jaket sebelah kanan milik warga negara asing Tiongkok yang berinisial KW tadi. Hasil verifikasi matching antara boarding pass, paspor, identitas kartu kredit mengkonfirmasi bahwa kartu kredit tersebut milik penumpang lain dan diambil tanpa hak oleh pelaku. Selanjutnya, pihak Afsek Bandara Yogyakarta International Airport melaporkan kejadian tersebut kepada kantor imigrasi kelas 2 Pontoku.
1: Selain kartu kredit yang diduga bukan miliknya, dari KW petugas mengamankan sejumlah barang seperti paspor, dokumen izin tinggal, serta telepon genggam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ramai di media sosial, Wakil Bupati Sumedang Jawa Barat Muhammad Fajar Aldila diduga melakukan pelecehan seksual dan juga penganiayaan terhadap sekretaris pribadinya hingga dilaporkan ke polisi. Tudingan tersebut langsung dibantah Fajar.
6: Media sosial diramaikan dengan adanya pemberitaan yang menyebut bahwa Wakil Bupati Sumedang, Muhammad Fajar Aldila, diduga melakukan tindak pelecehan seksual dan juga kekerasan terhadap sekretaris pribadinya yang berinisial R. Dalam laman sejumlah berita disebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Agustus lalu di rumah dinas Wakil Bupati. Korban bahkan disebut-sebut telah melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polda Jabar. Dalam laporannya, tindak kekerasan bahkan dilakukan juga oleh istri Fajar serta sepupu Fajar yang juga anggota DPR RI. Dugaan kasus tersebut bahkan mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang langsung membentuk tim investigasi. Ditemui usai menghadiri kegiatan pada Jumat siang, Wakil Bupati Fajar membantah tudingan yang diarahkan kepadanya.
7: Fokus kerja. Kita lihat mana sih sumber faktanya. Kalaupun memang ya kedepannya saya nggak mau ambil pusing, tinggal nanti apa ya? Ya memang saya bingung juga mau menanggapinya seperti apa. Cuman itu tadi, tuduhan isu-isu ini saya ingin dalami apa maksud dan tujuan. Apakah maksud dan tujuannya politik? Apakah maksud dan tujuannya seperti apa? Itu yang sedang kita coba dalami. Jadi untuk rekan-rekan, jangan termakan. Saya hanya mengingatkan pada masyarakat, jangan tergampang termakan narasi penggiringan opini yang tidak jelas, apalagi dari pesan-pesan berantai yang tidak sumbernya tidak jelas.
6: Sementara itu, korban yang dikabarkan mengalami sejumlah luka dan mengalami trauma hingga saat ini belum memberikan keterangan secara resmi. Deddy Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
0: Bencana kebakaran tragis terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta diduga akibat mengecas ponsel sebuah rumah pun terbakar. Tragisnya ibu pemilik rumah tewas karena terjebak di lantai 2. Sementara di lokasi lainnya di Sleman, tangis sejumlah anak-anak pecah saat melihat rumahnya terbakar.
8: Asap pekat masih mengepul. Meski api sudah dipadamkan dari rumah yang terbakar di Jalan Mangga 8, Duri Kepa Kapencuruk, Jakarta Barat, Jumat siang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang berhasil memadamkan api melakukan penyisiran. Dan tragis, seorang penghuni rumah ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya di lantai 2. Korban belakangan diketahui berinisial D, berusia 27 tahun, merupakan istri pemilik rumah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik dari kontak kabel pengisian daya baterai ponsel yang ditinggal tidur korban.
9: Mungkin lagi main HP Pak, korban, atau lagi tidur. Soalnya saya naik atas loteng itu korban udah nggak sadar.
10: Jadi, kami nggak terbakar,
9: korban? Ikut terbakar. Mungkin di dalam asap penuh, dia nggak bisa keluar, ngap, pingsan, ikut terbakar.
8: Di Sleman, DI Yogyakarta, sejumlah anak-anak menangis histeris saat melihat rumahnya di kawasan Sari Harjo Ngaglik terbakar pada Jumat petang. Sejumlah warga berusaha menenangkan mereka yang syok melihat rumah milik orang tuanya yang dijadikan sekaligus toko sayuran terbakar. Saksi mata di lokasi menuturkan kebakaran dipicu saat salah seorang pekerja hendak memindahkan bensin dari mobil ke sepeda motor dengan cara disedot. Saat pemindahan bensin berlangsung, api diduga menyambar hingga kemudian membesar. Selain bangunan rumah, api turut menyambar sejumlah kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Sedikitnya 2 mobil dan 4 sepeda motor milik pegawai turut terbakar hingga ludes. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Harga daging ayam potong saat ini melambung tinggi di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Di tengah keluhan kaum ibu agar harga ayam potong turun, pemerintah memastikan akan menjaga harga ayam tetap ideal demi melindungi peternak.
11: Harga ayam potong di Pasar Summarecon Bekasi pada Rabu 26 Agustus terpantau naik tinggi dari biasanya Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Tingginya harga daging ayam memang dikeluhkan kaum ibu, terutama mereka yang akan membeli untuk kebutuhan sehari-hari.
12: Masa sih di 58 ribu.
13: Jujur sih sebenarnya keberatan ya.
14: Kalau misalnya kan nggak kos juga, kebetulan.
15: Kalau bisa sih harganya stabil-stabil aja sih.
11: Harga ayam saat ini bagi kaum ibu memang sangatlah tinggi. Meski begitu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memastikan bakal menjaga harga ayam potong di kisaran Rp40.000 per kilogram. Kamis siang, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan langkah ini ditempuh untuk melindungi peternak ayam agar tidak merugi. Tidak hanya harga ayam potong, rencananya pemerintah juga akan menjaga harga telur ayam ideal agar peternak ayam petelur juga tidak merugi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap program bantuan pendidikan Pemprov DKI Jakarta seperti Kartu Jakarta Pintar atau KJP dan juga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU terbuka bagi siswa sekolah unggulan yang membutuhkan. Tak hanya KJP dan juga KJMU, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan program LPDP Jakarta pada tahun 2027 mendatang untuk membantu anak-anak di ibu kota agar bisa melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri. Hal ini diungkap Pramono usai secara resmi membuka gelaran Canisius Expo 2026 di Sekolah Kolese Canisius Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu siang. Pramono menyatakan siswa di sekolah unggulan juga ada yang berasal dari panti asuhan.
16: Jadi untuk beasiswa sendiri, di Jakarta kan dibagi apa yang disebut dengan KJP, Kartu Jakarta Pintar, KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dan akan ada LPDP. Dari tiga-tiganya ini sebenarnya terbuka bagi Canisius kalau memang ada murid yang membutuhkan itu. Walaupun saya tahu di Canisius ini kan sebagian besar muridnya adalah dari keluarga yang cukup, kecuali yang memang latar belakangnya dari yatim piatu, dari panti, dan sebagainya. Nah, dari daerah naik seperti-seperti itu, kalau memang membutuhkan KJP, KJMU, pemerintah DKI Jakarta support untuk itu, selama sesuai dengan kebutuhan.
0: Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil meningkatkan kinerja dan juga inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Tetaplah di Prime News.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Tolong, Pak! Pak, berapa
3: Pak? Ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang. Segera hubungi damkar.
4: Oh, baik, Pak. Laporan diterima. Pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
3: Tenang, Pak.

0: melalui Trans-Tribun Limpas, Dijen Bina Atwil, hadir untuk masyarakat.
1: Di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan, warga muslim di Kota Pontianak, Kalimantan Barat menggelar sholat sunnah istisqa di halaman Masjid Raya Mujahidin. Sholat memohon turunnya hujan ini jadi ikhtiar di tengah kemarau yang berdampak pada ketersediaan air bersih.
2: Di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat, warga muslim di Kota Pontianak menggelar sholat sunnah istisqa di halaman Masjid Raya Mujahidin, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Sabtu pagi. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut sholat istisqa menjadi bentuk ikhtiar dan doa masyarakat untuk memohon turunnya hujan. Warga, termasuk perempuan dan anak-anak, mengikuti sholat istisqa di tengah kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Kota Pontianak. Melalui sholat istisqa, warga berharap hujan segera turun untuk membantu mengurangi dampak kemarau, termasuk kebakaran lahan dan terbatasnya sumber air.
3: Ribuan masyarakat Kota Pontianak, dan mereka kita menghindari hujan yang berkah, karena sudah 2 bulan lebih tidak hujan, dan ini dilaksanakan oleh DMI, Masjid Raya Mujahidin, MUI. Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat di kampungnya.
2: Hampir 2 bulan terakhir, Kota Pontianak dan wilayah sekitarnya menghadapi musim kemarau. Kondisi ini turut memicu kebakaran lahan dan munculnya kabut asap di sejumlah wilayah. Kemarau juga berdampak pada ketersediaan sumber air, termasuk untuk mendukung upaya pemadaman kebakaran. Surutnya debit sungai turut memengaruhi ketersediaan air baku yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga. Ian Andria, Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Kebakaran yang menghanguskan sekitar 10 hektar lahan gambut di Jalan Cilik Riwut, kilometer 9, Kecamatan Jekan Raya, sempat menyambar dan hampir membakar gereja Battle serta gereja Katolik. Tim gabungan dari Ditsamapta Polda Kalteng, Kodam 12 Tanjung Pura, dan juga warga sekitar harus berjibaku menerjang kepulan asap pekat demi mematikan kobaran api yang kian mendekati bangunan gereja. Angin kencang serta kondisi semak belukar gambut yang kering membuat kobaran api dengan cepat melalap lahan gambut seluas 10 hektar di Jalan Cilik Riwut, kilometer 9, Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Suasana kian mencekam saat jago merah mulai mendekati area Gereja Battle dan Gereja Katolik. Tim Samapta Polda Kalteng dan Kodam 12 Tanjung Pura bersama warga setempat harus berpacu dengan waktu memadamkan api yang hampir membakar bagian belakang Gereja Battle. Dengan peralatan seadanya dan ancaman asap pekat yang memekakan mata, petugas berjuang demi menjaga agar bangunan gereja tidak hangus terbakar. Kondisi kian memburuk akibat tiupan angin kencang yang kembali memperbesar kobaran api. Petugas dari Ditsamapta Polda Kalteng menjelaskan ketebalan asap dan tiupan angin menjadi rintangan utama dalam proses pemadaman.
4: Ini untuk mata merah itu gara-gara asap aja sebenarnya itu. Tapi untuk aman aja sih sebenarnya.
5: Kondisi aman aja, Bang?
4: Kondisi aman, sudah.
5: Nafas gimana, Bang?
4: Untuk nafas, sudah aman, agak aman aja sih.
5: Tadi cukup pekat di sini ya, Bang?
4: Siap. Asapnya, Bang. Tadi itu dari kami sudah mengusahakan dari sebelah sana tadi tuh. Tapi gara-gara angin kencang dan rumput cukup kering tadi tuh. Kering itu jadi cepat menyambar.
1: Sekitar pukul 5 sore, api sudah mulai bisa dikendalikan. Tim Ditsamapta Polda Kalteng yang dipimpin langsung oleh Kombes Pol Vidi Dasmasela memetakan kemungkinan terjadinya kebakaran lanjutan dengan menerjunkan unit drone untuk memantau situasi. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau kembali menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tergerak dengan kondisi yang terjadi, tiga perempuan di unit KPHP Kahayan rela turun ke barisan terdepan demi ikut dalam pemadaman karhutla di Palangkaraya.
6: Inilah Syarifah Sania Zahra, Rodotul Jana, dan Gisya Aulia Rustriningsih. Ketiga perempuan yang sehari-hari bertugas di bagian administrasi dan keuangan UPT KPHP Kahayan Tengah ini rela meninggalkan meja kerja. Mereka turun langsung ke lapangan untuk menjadi relawan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dengan alasan kepedulian dan kemanusiaan, Syarifah, Jana, dan Gisya bergabung bersama tim Satgas untuk turut memadamkan sejumlah titik api yang kian meluas. Mereka berjuang bersama 9 anggota tim lainnya membantu petugas proses pemadaman di zona merah.
7: saya ikut pemadaman ini karena ngeliatnya kan ini suatu bencana kan. Lalu hati saya tergerak lah buat bantu teman-teman dan saya juga memang termasuk dalam unit SIM gitu.
6: Memadamkan kobaran api di zona bahaya tentu bukan perkara mudah, terutama bagi perempuan. Mereka mengaku ancaman asap pekat dan hawa panas membuat keluarga di rumah selalu khawatir. Meski demikian, panggilan kemanusiaan lebih mereka utamakan.
7: Khawatir pasti sih, karena kan kita langsung berhadapan sama api. Jadi rada setiap hari dicetin.
6: Keterbatasan fisik dan belum terbiasanya mereka di lapangan tidak menjadi halangan. Kehadiran Syarifah, Jana, dan Gisha justru sangat membantu operasional tim, khususnya dalam mobilisasi peralatan pemadaman.
8: Mereka adalah staf bagian keuangan dan sementara ini belum ada kegiatan sehingga mereka ikut bergabung dengan kita pemadaman di lapangan. Jadi memang kendala awalnya belum terbiasa saja, tapi kalau sudah terbiasa mereka sudah langsung bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing lah. Saling membantu teman-teman misalnya mobilisasi peralatan. Nah memang kendala di awal itu perlu persiapan fisik.
6: Mereka berharap kebakaran hutan dan lahan segera berakhir agar masyarakat Kota Palangkaraya bisa kembali menghirup udara bersih tanpa asap. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
9: Informasi lainnya, Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil meningkatkan kinerja dan juga inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Apresiasi ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas tata kelola dan juga pelayanan publik.
10: Apresiasi pemerintah daerah berprestasi Regional Jawa Bali Batch 2 2026 digelar di Nusa Dua Bali pada Jumat malam. Kegiatan ini diikuti 93 kabupaten dan 35 kota dari 7 provinsi di wilayah Jawa dan Bali. Program yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri ini menjadi bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah dalam tata kelola, pelayanan publik, dan pelaksanaan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Setelah sebelumnya digelar batch 1 dengan kategori penghargaan yang berbeda, batch 2 menghadirkan 4 kategori yaitu implementasi program 3 juta rumah, akses dan kualitas pelayanan kesehatan, akses penduduk terhadap layanan pendidikan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri.
11: Kemudian di batch kedua ini kita sudah mulai dengan 4 yang diperlombakan karena ada satu yang bergabung yaitu Menteri Perumahan. Di bidang perumahan artinya Pemda yang paling pro kepada kebijakan bidang perumahan.
10: Masing-masing kategori menetapkan 3 pemenang. Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi berupa hadiah sebesar 2 miliar rupiah, 1,5 miliar rupiah, dan 1 miliar rupiah sesuai peringkat pemenang. Selain hadiah dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya berupa program perbaikan rumah. Bantuan tersebut masing-masing sebanyak 300 unit, 250 unit, dan 200 unit sesuai peringkat pemenang.
12: Ini bukan soal angka penghargaan, tapi bagaimana Bapak Menteri itu mendorong, memotivasi para kepala daerah untuk membangun dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Dan kedua adalah dengan kumpul-kumpul begini di masing-masing regional, Jawa dan Bali jadi satu, itu membangun soliditas yang baik sesama kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten.
10: Program apresiasi pemerintah daerah ini digelar secara bertahap berdasarkan wilayah regional, meliputi Sumatera, Kalimantan, Maluku dan Nusa Tenggara, Jawa dan Bali, Sulawesi, serta Papua. Kartika Widowati, Badung, Bali.
9: Kawasan Kota Tua Jakarta jadi salah satu pilihan wisatawan untuk mengisi waktu libur. Selain menikmati suasana Kota Tua, pengunjung juga bisa mencoba pengalaman berbeda di 3D Art Museum.
13: Berlibur ke Kota Tua Jakarta tak melulu soal menikmati bangunan bersejarah. Pengunjung juga bisa mengabadikan momen dengan berbagai latar lukisan 3 dimensi di 3D Art Museum, termasuk saya yang ingin mencoba. Tiket masuknya cukup terjangkau, untuk dewasa Rp35.000 dan anak-anak Rp30.000. Beragam ilusi visual dihadirkan, mulai dari berinteraksi dengan hewan, hingga berpose seolah-olah berada di dalam dunia yang berbeda. Sejumlah spot foto menjadi favorit pengunjung. Saya pun tidak mau kalah, ikut mencoba beberapa spot yang terasa seperti nyata.
14: Nongkrong-nongkrong sama komodo, bukan panten. Kalau nongkrong sama komodo beneran dia takut. Ini cuma ilustrasi 3 dimensi, jadi ini cuma lukisan, tapi keren banget kan? Rasa kayak nongkrong sama komodo beneran.
13: Tak hanya menjadi tempat berburu foto, 3D Art Museum juga menjadi salah satu pilihan wisatawan yang ingin mencari suasana berbeda yang memanfaatkan momen liburannya untuk berfoto di sejumlah spot 3D.
15: Dan saya sih cukup menarik ya, ditambah desain-desain yang 3D begini jarang ada untuk di Kalimantan. Makanya saya kesini untuk sekedar foto-foto dan liburan lah.
14: Oh, boleh tahu spot foto-foto tadi di mana Pak sepanjang jalan?
15: Untuk spot foto sih ada beberapa ya, di sini, di kuda, ada di gajah, harimau, dengan yang kapal. Lebih ke cari suasana yang baru sih, kayak untuk sekedar foto-foto, upload di Instagram, ataupun di media sosial.
13: Wisata 3D Art juga menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Salah satu pengunjung, Rosidin dan keluarga, menilai beragam ilustrasi 3 dimensi di tempat ini menjadi pengalaman menarik, khususnya bagi anak-anak.
16: Foto-fotonya seru ya, banyak buat pengalaman buat anak-anak juga, jadi ada penambahan-penambahan ilmu dari kayak hewan-hewan jenis apanya, dari bentuk 3 dimensinya juga bagus.
14: Ini kan kebetulan tanggal merah atau hari Maulid Nabi ya Pak, kenapa memilih datang ke Kota Tua atau bahkan ke di museum ini Pak?
16: Kebetulan lokasinya lebih dekat aja dari lokasi saya.
13: Beragam spot foto dengan ilustrasi 3 dimensi ini menjadi alternatif wisata bagi masyarakat yang ingin mengisi liburan dengan aktivitas yang sederhana namun tetap menarik. Selain menjadi tempat berburu foto, pengalaman berinteraksi dengan ilusi visual 3 dimensi juga bisa menjadi momen liburan bersama keluarga maupun teman. Museum ini buka setiap hari dengan jam operasional Senin hingga Jumat mulai pukul 10 pagi sampai 6 sore. Sementara Sabtu dan Minggu serta hari libur buka hingga pukul 7 malam. Nindya Yuwono, Maranatha, Jakarta.
9: Rencana akhir pekan ke Bandung, Anda juga bisa berwisata menyusuri gedung-gedung bersejarah. Dikenal banyak memiliki warisan sejarah masa kolonial Hindia Belanda, Kota Bandung pernah jadi pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, hingga diplomasi internasional. Jejak perjalanan tersebut masih dapat dilihat melalui berbagai bangunan bersejarah yang kini jadi destinasi wisata edukasi.
2: Berdiri di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 5 Kota Bandung, Jawa Barat, bangunan yang masyhur dengan sebutan Gedung Indonesia Menggugat ini memiliki gaya arsitektur tropis kolonial dan memiliki rekam jejak sejarah panjang. Sudah ada sejak awal abad 20, bangunan ini sempat menjadi rumah tinggal warga Belanda. Kemudian pada 1917, beralih fungsi menjadi landrat atau pengadilan negeri untuk warga bumi putra oleh pemerintah Hindia Belanda. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Indra Sofyan, gedung ini memiliki posisi sangat penting dalam sejarah pergerakan nasional.
17: Jadi Gedung Indonesia Menggugat ini memiliki posisi yang sangat penting ya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia gitu ya, khususnya sejarah pergerakan nasional di Jawa Barat. Pada masa kolonial, gedung ini merupakan landrat atau pengadilan pemerintah kolonial Belanda di Bandung. Oleh karena itu, nilai penting Gedung Indonesia Menggugat ini bukan hanya terletak pada bangunannya sebagai cagar budaya, tetapi pada gagasan, keberanian, dan semangat kebangsaan yang pernah lahir di dalamnya.
2: Peristiwa persidangan tahun 1930 menjadi momen historis yang paling melekat pada bangunan ini. Lokasi ini menyimpan jejak sejarah perjuangan dan suasana persidangan yang pernah dijalani Bung Karno bersama ketiga rekannya kala itu.
18: Bangunan dan ruang sidang ini menjadi saksi bisu di mana tokoh perjuangan Insinyur Soekarno bersama rekan-rekannya menjalani persidangan dari pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1930. Di ruangan sidang ini, Soekarno membacakan pledoi atau pembelaan di mana berisikan tentang penderitaan rakyat Indonesia. Namun di akhir persidangan, Soekarno mendapatkan hukuman karena dianggap melakukan pemberontakan.
2: Setelah era kemerdekaan, gedung ini juga sempat berganti fungsi. Mulai dari kantor Palang Merah, kantor dinas keunggulan, hingga ruang koperasi dan perguruan tinggi sebelum akhirnya resmi dijadikan bangunan cagar budaya. Kini, dengan difungsikannya gedung sebagai bangunan cagar budaya, masyarakat dapat melihat langsung replika ruang sidang sejarah serta dokumentasi perjuangan. Salah satu pengunjung mengunjungi dan menelusuri bangunan cagar budaya ini karena memberikan inspirasi dan motivasi tersendiri bagi generasi muda.
19: Untuk riset saya datang ke sini untuk mengetahui kenapa Soekarno diadili di sini ya. Dan ternyata ceritanya itu tuh sangat spirit banget ya untuk anak-anak muda kayak saya gitu kak.
2: Gedung lain yang memiliki sejarah panjang adalah Gedung Merdeka yang berada di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Pada zaman Hindia Belanda, bangunan ini hanya gedung sederhana, tempat berkumpulnya orang-orang Eropa yang dikenal dengan Society Concordia. Pada saat ini, Concordia melekat seolah menjadi identitas pada masa Hindia Belanda. Sejarah paling terkenal dari Gedung Merdeka adalah sebagai tempat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika pada 18 hingga 24 April 1955. Konferensi ini dihadiri oleh para pemimpin negara Asia dan Afrika.
20: Ya, gedung bersejarah ini tidak hanya sebagai saksi dari digelarnya Konferensi Asia Afrika pada 1955, tetapi seiring perkembangan waktu, gedung ini juga sempat digunakan sebagai tempat persidangan konstituante. Meskipun pada akhirnya dibubarkan pada 1959 melalui dekret presiden yang dikeluarkan. Ini menunjukkan bahwa gedung bersejarah yang berada di Kota Bandung ini mengikuti dinamika sejarah dan juga perkembangan zaman.
2: Konferensi ini menandai pentingnya solidaritas antar bangsa Asia dan Afrika. Gedung Merdeka di Bandung ini tak hanya sebatas bangunan bersejarah yang penting bagi Indonesia, namun juga sebagai simbol penting dari semangat kemerdekaan antar bangsa dan perjuangan melawan penjajahan dan penindasan di kancah internasional.
21: Bahwa Societas Concordia saat itu ketika gedung ini jadi Societas Concordia, ini gedung yang sangat eksklusif bagi masyarakat barat saat itu. Bahkan bisa menjadi ini simbol kolonialisme sendiri, simbol penjajahan itu sendiri. Tetapi ketika ini diubah menjadi tempat pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, gedungnya pun berubah menjadi simbol kemerdekaan. Makanya Gedung Merdeka sendiri membawa semangat kemerdekaan itu sendiri. Nah, bagaimana dengan konteks hari ini? Sebenarnya kalau kita bisa tarik, kita bisa belajar banyak dari gedung ini. Betapa gedung ini juga dihormati, betapa gedung ini juga memberikan value lebih bagi negara-negara khususnya di Afrika yang juga merasakan semangat kemerdekaan itu melalui Konferensi Asia Afrika.
2: Tak sedikit gedung bersejarah ini dikunjungi oleh wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri yang ingin melihat langsung saksi bisu perjuangan bangsa Asia Afrika. Gedung Merdeka mengusung langgam arsitektur bergaya Eropa atau Art Deco. Hal itu terlihat dari sisi bangunan yang megah. Kini gedung ini kerap digunakan berbagai kegiatan seperti pameran, konferensi, hingga upacara resmi. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
9: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak,
3: ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang, segera hubungi damkar.
4: Oh, baik, Pak. Laporan diterima, pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
3: Tenang, Pak, tenang.

0: Trans-TV Limas, Dijen Bina Atwil, hadir untuk masyarakat.
1: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
2: Surabaya Kite Festival 2026 kembali hadir menyapa warga Surabaya. Festival layang-layang terbesar di Surabaya ini tidak hanya sekedar jadi ajang adu kreatif pecinta layang-layang, namun sekaligus jadi hiburan bagi setiap pengunjung yang datang.
3: Langit South Long Beach, Pakuan City, Surabaya disulap menjadi berwarna. Puluhan layang-layang dengan berbagai bentuk dan kreasi siap menari indah membingkai langit kota pahlawan. Ya, gelaran Surabaya Kite Festival ini bahkan sudah digelar ke-22 kalinya. Ada puluhan peserta dari berbagai daerah yang turut meramaikan festival ini. Berbagai jenis layang-layang mulai dari 2 hingga 3 dimensi menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmatnya. Bukan sekedar festival layang-layang biasa, ajang ini sekaligus ingin melestarikan permainan layang-layang di tengah gempuran permainan modern. Dan tentunya hal ini menjadi daya tarik bagi pengunjung.
4: Serunya karena layang-layangnya semuanya bagus dan juga layang-layangnya besar-besar.
3: Kreativitas tanpa batas mewarnai Surabaya Kite Festival 2026. Tak sekedar terbang, para peserta ditantang menciptakan kreasi unik sekaligus menaklukkan angin pesisir Surabaya yang menantang.
5: Jadi yang menarik dari sini memang adalah ada temanya, kemudian teman-teman kan kemudian tumbuh kreasinya untuk membuat layangan baru. Dan ini untuk yang 2 dimensi, nanti layangannya layangan baru semua, karena bertema itu tadi.
6: Apa yang dibawa?
5: Ada yang apa, karapan sapi, kemudian ada penari.
7: Kami ini ada tim dari Bali, dari Bali kita ada 7 orang. Jadi kita kesini lumayan membawa ada layangan janggan gitu, tapi agak sulit ya untuk menerbangkannya di sini karena di Bali sama Surabaya itu anginnya berbeda. Jadi kita perlu coba dulu dari tadi udah, tapi anginnya masih belum stabil sih.
3: Surabaya Kite Festival 2026 diselenggarakan selama 2 hari berturut-turut mulai tanggal 29 hingga 30 Agustus 2026. Menariknya pengunjung dapat masuk ke lokasi festival secara gratis. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Flora, pameran flora dan juga fauna terbesar di Jakarta kembali digelar. Event tahunan yang telah dimulai sejak 1973 ini kembali hadir di Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat dengan mengusung konsep yang berbeda.
8: Mengusung tema akar Nusantara bertumbuh di Jakarta, Flora 2026 menghadirkan 200 stand flora dan fauna yang menyuguhkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Selain beragam koleksi tanaman hias dan seni bonsai, event ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang datang bersama keluarga. Kehadiran satwa dan koleksi tanaman langka di area pameran menjadi sarana edukasi yang ditunggu-tunggu masyarakat setiap setahun sekali.
9: Kalau lihat dari keseluruhan sih, lebih ke faunanya ya, karena emang buat menarik anak-anak juga sebenarnya, bagus juga sebenarnya. Jadi lebih ngenalin ke anak apa aja sih ciri khas dari masing-masing daerah.
10: Hewan-hewannya sih anak-anak pengen lihat hewan-hewan sama tumbuhan ya, kan jarang-jarang setahun sekali. Kesempatannya ya, karena kan jarang ya, banyak di sini tanaman-tanaman yang jarang kita lihat juga, jadi di sini kan banyak.
8: Pengunjung tidak hanya disuguhkan pemandangan hijau, tetapi juga bisa menemukan berbagai inovasi tanaman baru serta produk pertanian yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
11: Yang cerap itu ya kita bisa melihat bahwa banyak tanaman yang baru yang kita bisa temukan di sini ya. Terutama kita lihat cabai ini, seperti ini sampai berdiri. Dulu lihat cabai itu kan berunduk ke bawah, sekarang berdiri. Terus banyak tanaman lain yang di pohon-pohon anggur yang tadinya besar sekarang yang kecil-kecil. Buahnya kecil tapi bisa berbuah gitu kan, luar biasa ya. Karena banyak inovasi-inovasi dari tanaman-tanaman yang ada di sini. Setiap pameran itu ada kelebihannya gitu kan, ada nanam yang baru.
8: Bagi para peserta pameran, event Flona 2026 turut memberikan dampak positif dalam memperluas jaringan konsumen sekaligus media sosialisasi produk. Selain itu, ajang ini juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan pengelola kebun untuk memasarkan hasil tanaman sekaligus menjadi wahana branding yang efektif.
12: Sebagai manfaat yang itu ya kita bisa menambah itu ya yang pasti ya Pak, konsumen. Yang kedua kita bisa mengembangkan dari berbagai produk, umpama seperti pupuk.
13: Untuk event Flona ini ya, kan momen untuk memasarkan hasil kebun atau hasil tanaman-tanaman mereka, kemudian juga sebagai media branding juga. Jadi kalau Safara kita untuk branding kebun, jadi mungkin mengenalkan ya ada kebun anggur di Bogor untuk para pengunjung yang dari Jabodetabek.
8: Hadir dengan konsep baru, Flona 2026 menampilkan keanekaragaman hayati Nusantara dengan pembagian zona ekoregion Nusantara. Setiap zona menampilkan karakteristik flora dan fauna dari 6 pulau utama di Indonesia. Event tahunan Flona 2026 yang setiap harinya berlangsung pada pukul 10 hingga pukul 21 ini juga dapat menjadi ruang untuk mendapatkan inspirasi lanskap yang dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat.
14: Salah satu daya tarik utama dari event Flona 2026 yang merupakan pameran flora dan fauna terbesar di ibu kota ini adalah adanya pembagian zona ekoregion Nusantara, di mana di sini dipamerkan 6 kekayaan flora dan fauna dari 6 pulau yang ada di Indonesia. Nah, kalau saat ini saya berada di zona ekoregion Papua, di mana di sini dipamerkan kekayaan hayati yang dimiliki oleh Papua. Nah, kalau Anda penasaran dengan zona ekoregion yang lain, silakan langsung datang ke Flona 2026 yang digelar hingga 27 September 2026 mendatang, terbuka untuk umum dan juga gratis. Sufiani Tanjung, Dwi Ari, Jakarta.
2: Kita ke mancanegara, aktivitas pasukan Israel kembali jadi sorotan baik di Lebanon Selatan maupun Suriah Selatan. Di Houla, Lebanon, sejumlah rumah dilaporkan dihancurkan. Sementara di Quneitra, pasukan Israel disebut mendirikan checkpoint dan memeriksa kendaraan warga.
15: Sejumlah rumah di kota Houla, Lebanon Selatan hancur dibom dan dirobohkan oleh pasukan Israel. Aksi ini terjadi saat pasukan Israel, tank, serta kendaraan militer lainnya dikerahkan dan disebar di sejumlah titik di kota tersebut. Dalam rekaman yang beredar terlihat sejumlah rumah diledakkan hingga memicu ledakan besar dan kepulan asap tebal ke udara. Sejumlah tentara Israel juga terlihat memasuki rumah-rumah warga. Kota Houla berada di dalam wilayah yang disebut Israel sebagai garis kuning, yakni zona di mana pasukan Israel mengaku melakukan operasi keamanan. Media Lebanon melaporkan pasukan Israel sebelumnya memasang bahan peledak di sejumlah rumah pada pagi hari sebelum kemudian meledakkannya. Hingga kini, militer Israel belum memberikan komentar terkait laporan tersebut. Pasukan Israel kembali melakukan aktivitas militer di wilayah Quneitra, Suriah Selatan. Pasukan Israel terlihat mendirikan pos pemeriksaan atau checkpoint di jalan yang menghubungkan desa Ofania dan Han Arnabeh. Dalam rekaman, sejumlah kendaraan militer dan tentara Israel terlihat memblokade jalan serta menghentikan kendaraan yang melintas. Pasukan Israel kemudian meninggalkan lokasi setelah kendaraan milik pasukan pengamat pemisahan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDOF tiba di area tersebut. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan, pasukan Israel sempat menempatkan diri di dekat pos milik pasukan perdamaian PBB UNDOF. Pasukan Israel juga disebut mendirikan checkpoint sementara, memeriksa mobil dan kendaraan yang melintas, serta memeriksa kartu identitas dan dokumen pribadi sebelum akhirnya menarik diri dari lokasi. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum memberikan komentar terkait aktivitas tersebut.
2: Evakuasi pasca banjir yang menerjang Nepal pada Rabu lalu masih terus berlangsung. Helikopter diterjunkan untuk mengevakuasi komunitas Nepal yang terjebak di distrik Nuwakot, Nepal. Dan informasi ini kami pilih untuk menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
16: Evakuasi pasca banjir yang menerjang Nepal beberapa hari lalu masih terus berlangsung. Helikopter mengevakuasi komunitas Nepal yang terjebak di distrik Nuwakot, Nepal pada Jumat waktu setempat. Pihak berwenang memperingatkan potensi terjadinya banjir lanjutan. Tampak rumah-rumah yang rusak dikelilingi lumpur. Helikopter membawa para pengungsi ke barak Maitali milik Angkatan Darat Nepal. Sebagian warga dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi untuk antisipasi ancaman banjir dari danau yang terbentuk di hulu. Ribuan personel tentara dan polisi sudah dikerahkan untuk operasi ini. Helikopter digunakan untuk mengevakuasi para korban selamat dan mengirimkan tenda, makanan, dan obat-obatan ke daerah-daerah yang terisolasi akibat bencana. Masih dari Nepal, dua orang terjebak di terowongan pembangkit listrik tenaga air Upper Trisuli yang terendam banjir di distrik Rasuwa, Nepal pada Jumat. Rekaman yang dirilis Perdana Menteri pada 28 Agustus memperlihatkan tentara Nepal berusaha mengevakuasi dua korban banjir untuk keluar dari terowongan. Hingga saat ini, identitas korban selamat belum diungkap. Otoritas setempat mengatakan 350 orang telah diselamatkan dari PLTA Upper Trisuli pada Kamis, dengan tambahan dua korban selamat yang dievakuasi pada hari Jumat.

0: Kebakaran hutan dan lahan terus terjadi di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Titik api terus bermunculan, baik titik api baru maupun perluasan dari kebakaran yang sebelumnya terjadi. Api yang semula padam juga dapat kembali menyala saat kondisi lahan mengering. Embusan angin turut mempercepat penjalaran api. Asap akibat karhutlah kini menyelimuti Kota Sampit dan sekitarnya. Berdasarkan data pemantauan ISPU Kementerian Lingkungan Hidup, angka parameter kritis di Sampit tercatat mencapai 604, yang menunjukkan kualitas udara berada dalam kategori berbahaya. Sementara itu, jarak pandang di sejumlah ruas jalan dilaporkan berkisar antara 100 hingga 300 meter. Ketersediaan air dan jumlah armada menjadi salah satu kendala dalam upaya pemadaman.
1: Suplai airnya, karena kalau di gambut ini kita butuh air yang sangat banyak. Nah, sementara suplai air kita ini ada yang jangkauannya sudah ada yang lebih dari 2 kilo sampai 3 kilo. Nah, kemudian upaya kita sudah ada beberapa hari ini sudah melakukan penggalian pakai eksa.
0: Berdasarkan data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar di Kabupaten Kota Waringin Timur mencapai 2.198 hektar. Pada Sabtu, gempa susulan memicu longsor yang kembali menutup ruas jalan yang menghubungkan desa Rokirole dan desa Nitunglea di Pulau Palu, Kecamatan Palu, Kabupaten Sika. Sejumlah personil Polres Sika dan Kodim 1603 berupaya membersihkan material longsor agar jalur tersebut dapat dilalui kendaraan pengangkut bantuan. Meski akses jalan kembali dapat dilalui, warga dan relawan diminta tetap berhati-hati karena longsor susulan masih berpotensi terjadi. Pulau Palu menjadi salah satu wilayah yang terdampak gempa Flores pada 15 Agustus lalu. Kondisi topografi pulau serta akses yang terbatas menjadi salah satu kendala dalam penanganan dan distribusi bantuan bagi warga terdampak.
2: Gempa Palu ini sedikit agak beda dengan kegiatan yang kami lakukan di daratan untuk pelayanan kepada pengungsi, karena secara topografinya juga kita ketahui alat berat kemarin akhirnya turun. Mungkin ada beberapa wilayah yang belum terjangkau dari pengerjaan itu.
0: Rekaman kamera pemantau milik Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta merekam luncuran awan panas guguran dari Gunung Merapi sejauh 2 km. Awan panas guguran terjadi pada Sabtu pagi sekitar pukul 9.18 waktu Indonesia Barat dengan arah luncur ke barat daya melalui Kali Sat atau Kali Putih. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kabupaten Magelang, hingga siang hari belum ada laporan hujan abu vulkanis di kawasan permukiman warga yang berada di sekitar Gunung Merapi. Sementara itu, pasca awan panas guguran yang terjadi pada malam sebelumnya, satu titik api masih terpantau di sisi barat lereng Gunung Merapi atau di hulu Kali Snowo.
3: Dari komunikasi yang kami

0: Kawan dengan teman-teman yang ada di pos pantau Babatan, memang ada titik api di sebelah barat atau di atas kali Senowo. Ini ada titik api, namun ini masih di semak belukar dan medannya sulit, alias ini belum menjangkau ke arah hutan yang ada di TNGM.
1: Hingga saat ini, status Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau siaga. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan kegiatan di daerah potensi bahaya, terutama di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi, karena berpotensi terdampak guguran lava, awan panas guguran, dan banjir lahar hujan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Kapal tongkang yang mengangkut ribuan ton batu bara tenggelam di perairan Batam. Di lokasi lainnya di Jakarta, kereta barang rute Tanjung Priok Lembah Abang Cikarang yang mengalami anjlok di perlintasan Petak Kemayoran. Sementara itu di Sleman, truk pengangkut pasir yang terlibat kecelakaan tunggal terperosok ke dalam selokan.
3: Kapal tongkang yang mengangkut 5.323 ton batu bara dari Jambi menuju Batam Kepulauan Riau karam di perairan Pulau Abang Galang Batam. Sebelumnya pada Minggu 23 Agustus lalu, tongkang tersebut berlayar dari Jambi menuju Batam. Saat tiba di perairan Pulau Abang Galang, tongkang mengalami kandas di atas karang. Seluruh awak kapal dilaporkan selamat, namun sebagian muatan batu bara tumpah ke laut. Pemerintah melakukan penanganan tumpahan batu bara yang dapat berdampak pada perairan dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi. Belum ada keterangan resmi mengenai penyebab pasti kapal kandas.
4: Informasi untuk...
3: Beginilah kondisi kereta barang dengan nomor 2534 rute Tanjung Priok Lemah Abang Cikarang yang mengalami anjlok di perlintasan Petak Kemayoran, Jakarta Pusat Sabtu pagi. Empat as yang berada di gerbong ke-18 dan 19 keluar dari jalur rel kereta api. Petugas KAI Daop 1 Jakarta langsung mengerahkan puluhan petugas tanggap darurat beserta tim rescue dan peralatan untuk melakukan penanganan. Selama proses penanganan, perjalanan KRL rute Cikarang Bekasi Kampung Bandan diberlakukan rekayasa pola operasi dengan memberlakukan jalur tunggal antara stasiun Kemayoran menuju Kampung Bandan. Setelah kurang lebih 4 jam, gerbong yang anjlok akhirnya berhasil dievakuasi petugas. Penyebab anjloknya gerbong kereta barang kini masih dalam penyelidikan petugas. Inilah kondisi truk pengangkut pasir yang terlibat kecelakaan tunggal di kilometer 14 ruas jalan Magelang Triharjo Sleman pada Sabtu pagi. Truk ini terperosok ke dalam selokan sedalam sekitar 3 meter. Peristiwa ini terjadi ketika truk melaju dari arah Magelang menuju Sleman. Sopir diduga mengantuk hingga tak sadar kendaraannya keluar dari jalur dan masuk ke dalam selokan. Akibat insiden ini, sopir dan kernet truk sempat terjepit kabin yang ringsek di dalam selokan. Personel Basarnas pun dikerahkan untuk mengevakuasi kedua korban. Proses evakuasi memakan waktu lebih dari 1 jam. Meski mengalami luka parah, kedua korban berhasil diselamatkan dan dilarikan ke RSUD Sleman. Sementara penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Sekelompok pria bersenjata senapan angin laras panjang dan juga senjata tajam menyerang pabrik penggilingan batok kelapa di Deli Serdang. Anak pemilik pabrik terluka akibat tembakan dan juga bacokan. Sementara itu di Sukabumi terbakar isu di Santet. Seorang pria menikam bertubi-tubi seorang nelayan yang sedang tidur.
3: CCTV merekam para pelaku berjumlah 7 orang dengan menggunakan sepeda motor datang ke lokasi penggilingan batok kelapa di Jalan Industri Gang Sawi, Dusun 2 Desa Tanjung Morowa B, Kecamatan Tanjung Morowa, Deli Serdang pada Selasa 12 Agustus 2026. Mereka diduga membawa senapan angin laras panjang dan senjata tajam, kemudian masuk ke area pabrik dan melepaskan tembakan. Akibat penyerangan tersebut, anak pemilik pabrik Anton Wijaya dan seorang karyawan bernama Fandi Fong mengalami luka tembak. Anton mengalami luka akibat 3 proyektil yang mengenai bagian perut, dada, dan paha. Ia juga mengalami luka bacok di bagian lengan. Sementara itu, 3 unit mobil yang terparkir di dalam area pabrik turut mengalami kerusakan. Menurut Anton, sebelum kejadian, ia menerima telepon dari keluarganya yang memintanya datang ke pabrik, menyusul keributan antara sopir pabrik dan seorang warga. Saat tiba di lokasi, Anton mengaku melihat sekelompok pria masuk ke area pabrik dan melepaskan tembakan.

0: ditembak lagi, jatuh lagi. Nah, dari situ udah ini kayak dikelewang ini.
1: Abang.
0: Tiga, Pak.
1: Tiga. Pakai apa? Senjata apa yang digunakan?
0: Lar panjang itu, Pak.
2: CCTV merekam M menusuk membabi buta seorang nelayan di dermaga Pelabuhan Ratu pada Rabu lalu. Korban Aep Saepudin menderita dua luka tusuk di bagian perut. Kejadian ini berawal ketika Aep sedang beristirahat bersama nelayan lainnya di depan pelataran sebuah toko, lalu tiba-tiba diserang pelaku. Pasca kejadian, polisi mengamankan M beserta barang bukti sebilah golok tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Dari keterangan polisi, pelaku nekat melakukan aksinya dipicu oleh isu korban telah menyantet dirinya hingga pelaku dendam. Pelaku pun dinyatakan tak mengidap penyakit jiwa dan normal saat menjalani pemeriksaan.
3: Berawal dari terlapor yang menganggap bahwa korban mengirimkan santet kepada pelaku, sehingga dari situ berawal munculnya kebencian terlapor kepada korban sampai dengan terjadinya penganiayaan tersebut.
2: Akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 446 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman maksimal hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi lainnya, bencana kebakaran tragis terjadi di sejumlah daerah di Jakarta. Diduga akibat mengecas ponsel, sebuah rumah pun terbakar. Tragisnya, ibu pemilik rumah ini tewas karena terjebak di lantai 2. Sementara itu di Sleman, tangis sejumlah anak-anak pecah saat melihat rumahnya terbakar.
5: Asap pekat masih mengepul. Meski api sudah dipadamkan dari rumah yang terbakar di Jalan Mangga 8, Duri Kepa Kepencuruk, Jakarta Barat, Jumat siang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang berhasil memadamkan api melakukan penyisiran. Dan tragis, seorang penghuni rumah ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya di lantai 2. Korban belakangan diketahui berinisial D, berusia 27 tahun, merupakan istri pemilik rumah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik dari kontak kabel pengisian daya baterai ponsel yang ditinggal tidur korban.
6: Mungkin lagi main HP, Pak, korban, atau lagi tidur. Soalnya saya naik atas loteng itu korban udah nggak sadar. Sebetulnya.
7: Jadi, kami nggak terbakar,
6: korban? Terbakar. Ikut terbakar. Mungkin di dalam asap penuh, dia nggak bisa keluar, ngap, pingsan, ikut terbakar.
5: Di Sleman, DI Yogyakarta, sejumlah anak-anak menangis histeris saat melihat rumahnya di kawasan Sari Harjo Ngaglik terbakar pada Jumat petang. Sejumlah warga berusaha menenangkan mereka yang syok melihat rumah milik orang tuanya yang dijadikan sekaligus toko sayuran terbakar. Saksi mata di lokasi menuturkan kebakaran dipicu saat salah seorang pekerja hendak memindahkan bensin dari mobil ke sepeda motor dengan cara disedot. Saat pemindahan bensin berlangsung, api diduga menyambar hingga kemudian membesar. Selain bangunan rumah, api turut menyambar sejumlah kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Sedikitnya 2 mobil dan 4 sepeda motor milik pegawai turut terbakar hingga ludes. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Truk tangki bermuatan biosolar terbalik dan masuk ke jurang saat melewati jalan Menikung di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Detik-detik kecelakaan terekam kamera dashcam mobil. Adapun di Jakarta Utara, minyak goreng curah yang diangkut truk tangki tumpah dan kondisi jalan yang licin mengakibatkan sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh. Perempuan pengendara sepeda motor ini terjatuh saat melintas di Jalan Lodan Raya, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara pada Jumat sore. Ia terjatuh dari sepeda motornya akibat permukaan aspal menjadi sangat licin setelah minyak goreng curah yang diangkut sebuah truk tangki tumpah. Tidak hanya warga sipil, seorang anggota polisi turut menjadi korban dalam kejadian ini. Untuk mencegah kecelakaan lalu lintas yang lebih besar, Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara menggerakkan anggotanya untuk membersihkan sisa-sisa minyak goreng curah di aspal. Cairan khusus penyerap minyak goreng disemprotkan agar jalan tidak licin. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab pasti minyak goreng curah tumpah di jalan. Dugaan awal minyak goreng tumpah akibat tangki

0: truk tak ditutup rapat. Sopir truk tangki minyak goreng curah dan kendaraannya telah dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Jakarta Utara untuk dimintai keterangan.
1: Saya termasuk korban.
2: Saya turun dalam dari tol, ternyata itu udah kenangan minyak curah. Jadi semua jungkir balik banyak orang.
3: Banyak korbannya, Pak?
2: Kurang lebih sampai 60 kendaraan motor. Termasuk mobil-mobil yang nggak bisa ngerem, tabrakan.
0: Sementara di Jawa Barat, kecelakaan yang melibatkan truk tangki juga terjadi di Jalan Raya Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya pada Jumat pagi. Satu unit truk tangki terperosok ke jurang di Kampung Cingere, Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Menurut relawan ganjal di Tanjakan Gentong, truk diduga kehilangan kendali karena kontur jalan yang berbelok dan menurun. Truk sebelumnya melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Hasil penyelidikan sementara kepolisian, kecelakaan terjadi akibat sopir truk mencoba menghindari kendaraan lain di depannya. Manuver mendadak itu membuat truk oleng hingga akhirnya masuk ke jurang. Tak ada korban jiwa akibat kecelakaan itu. Sopir dilaporkan selamat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kain tenun Ternate Rapidino jadi produk unggulan UMKM lokal di acara pembukaan Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia ke-12 di Kota Ternate. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

0: cantik yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Kain tenun Ternate Rapidino jadi produk unggulan UMKM lokal di acara pembukaan Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia ke-12 di Kota Ternate, Maluku Utara. Sementara itu di Bintan, ratusan peserta berlomba di Craft National Competition 2026.
2: Sejumlah UMKM dari berbagai kota di Indonesia turut memeriahkan rangkaian kegiatan Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI ke-12 di Kota Ternate pada Rabu sore. Pameran yang digelar di dalam Benteng Oranje ini memperkenalkan situs bersejarah dan beragam produk unggulan daerah, mulai dari kerajinan, produk kuliner, hingga kain tradisional dengan harga terjangkau. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kain tenun Ternate Rapidino yang ditampilkan sebagai salah satu produk kerajinan lokal dengan nilai budaya dan ciri khas Ternate.
3: Wastra adalah salah satu kain Nusantara yang perlu dikembangkan karena ini akan menyangkut ekonomi kreatif dari masyarakat. Biasakan dalam kehidupan sehari-hari kembali memakai kain wastra, kain Nusantara wastra ini yang bercorak Ternate. Bagus-bagus bisa dikembangkan sebagai seragam, sebagai baju sehari-hari.
2: Rakernas JKPI 12 di Kota Ternate yang berpusat di Benteng Oranye ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antar kota pusaka sekaligus mempromosikan kekayaan budaya, pariwisata, dan produk UMKM daerah.
4: Benteng ini tidak bisa kita tinggalkan. Benteng ini punya banyak cerita sejarah tentang Ternate yang kemudian pada hari ini menjadi venue acara pembukaan Rakernas. Di sini ada 3 poin penting, yaitu ada ruang. Ruang itu adalah ruang dari benteng ini sendiri. Kemudian yang kedua ada komunitas dan yang ketiga adalah kreativitas. Nah, ini menjadi hub kreatif bagi teman-teman komunitas.
2: Melalui kegiatan ini, UMKM, pariwisata, dan sejarah Ternate diharapkan dapat semakin dikenal. Sementara itu, aneka kreasi makanan dan minuman hasil karya pelajar, mahasiswa, hingga profesional disajikan dalam ajang Craft National Competition 2026 yang digelar di Jalan Kota Kapur, kawasan pariwisata Lagoy, Bintan, Kepulauan Riau, Sabtu pagi. Melalui berbagai kategori lomba, para peserta mengasah kemampuan dan kreativitas di bidang kuliner, perhotelan, seni, dan pariwisata. Di antara kategori yang dilombakan adalah Indonesian Food Plating Competition. Para peserta ditantang menyajikan beragam kuliner Nusantara dengan penataan dan presentasi sesuai konsep yang mereka siapkan. Kompetisi lain yang turut digelar adalah Mocktail Competition. Peserta ditantang mengolah minuman dengan menggunakan bahan dan konsep sesuai kreativitas masing-masing.
5: Untuk minuman saya itu saya beri nama Pasopati Moonlight yang dimana saya mengambil nama dari salah satu ikon Bandung yang sangat terkenal yaitu flyover Pasopati. Dan untuk bahan-bahannya di situ saya memakai kopi atau cold brew yang saya sufi dengan jahe dan cinnamon. Untuk di atasnya saya tambahkan pum, itu terbuat dari makanan khas daerah Bandung yaitu tape atau peuyeum.
2: Ajang ini diikuti 215 peserta yang berasal dari Kepulauan Riau serta daerah lain, diantaranya Lombok, Bandung, dan Jakarta. Pemenang kompetisi berhak memperebutkan total hadiah uang tunai senilai Rp25 juta serta beasiswa senilai Rp600 juta, termasuk program beasiswa penuh di Politeknik Bintan Cakrawala. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jika dulu hanya ada wisata kawah kereta api dari panas bumi di kawasan Kamojang Ibun, kini glamping atau glamour camping, villa hingga kolam berendam air panas yang unik dapat dinikmati pengunjung. Sementara itu di Banjarnegara, para pengunjung dapat menikmati aneka sajian kopi di festival bertajuk Dieng Coffee Showcase.
2: Kini Kamojang bukan hanya sekedar kawah kereta api dan kawasan objek vital geotermal atau panas bumi alami yang dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik saja, tapi juga disulap menjadi objek wisata yang indah di Bandung Timur. Mengusung nama The Glorious Crater Kamojang, Pengelola menyediakan puluhan tenda glamping atau glamour camping, berbagai jenis dan tipe sesuai dengan fasilitas yang dibutuhkan. Terdapat juga villa dengan bathtub dan private jacuzzi atau kolam rendam air panas pribadi. Tak hanya itu, di sini juga terdapat Nirwana Pool, yakni kolam rendam air panas unik dengan bentuk lingkaran penuh, dengan konsep semi outdoor atau atapnya sedikit terbuka, yang terinspirasi dari pemandian air panas atau onsen di negeri Sakura Jepang dan Taiwan. Selain bisa merasakan sensasi berendam air panas alami dari Kawah Kamojang, yang mengandung belerang tinggi dan memiliki khasiat bagus untuk kulit, lokasi yang sangat instagramable ini juga cocok untuk dijadikan lokasi swafoto.
0: Untuk yang utamanya ada pemandian air panas yang langsung dari sumbernya Kawah Kamojang. Terus ada penginapan juga, ada glamping, ada tenda, ada buat camper van juga, sama villa.
2: Untuk biaya menginap dipatok dengan harga mulai dari Rp450.000 hingga Rp3 juta, tergantung tipe tenda atau villa. Sedangkan jika hanya ingin berendam di Nirwana Pool atau kolam rendam air panas berbentuk lingkaran, Anda hanya perlu mengeluarkan kocek sebesar Rp40.000 hingga Rp50.000 saja. Festival kopi bertajuk Dieng Coffee Showcase ini menjadi buruan dari ratusan pengunjung DCF 2026 yang dibuka pada Jumat. Mereka tak melewatkan kesempatan ini untuk mencoba kopi dari Banjarnegara ini. Apalagi pada festival kopi kali ini, beragam jenis kopi disuguhkan, mulai dari jenis kopi Arabica, Robusta, Excelsa, serta Liberica. Para pengunjung sendiri bebas mencicipi suguhan kopi yang diseduh oleh para barista profesional. Bahkan pengunjung juga bebas memilih kopi yang diinginkan sesuai dengan selera mereka. Selain kopi di roasting langsung oleh barista, kopi yang disuguhkan ini juga asli dari para petani di 20 kecamatan di Banjarnegara.
6: Di luar kopi itu ada dua station, yaitu yang pertama adalah Spice Station, produk rempah dari Banjarnegara sampai dengan siap seduh, dan juga satu lagi adalah kuliner sup ekraf, yaitu kita ada produk kopi susu Dawet Ayu yang menggabungkan cita rasa dan budaya kekinian.
2: Harga secangkir kopi panas yang ditawarkan pada festival kopi Dieng ini mulai dari Rp15.000 hingga Rp35.000. Sementara itu, pada hari pertama festival kopi Dieng ini sudah terjadi kesepakatan bisnis letter of intent sebanyak 100 ton kopi green bean dari berbagai daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Gajah-gajah berhias jadi bintang dalam puncak festival Onam di Kerala, India. Di balik prosesi penuh warna ini, tersimpan kisah tentang kepulangan seorang raja dan juga harapan akan kemakmuran. Sementara itu di Moskwa, Rusia, Festival Discovery Abu Dhabi menghibur warga, mengajak warga Rusia untuk mengenal budaya Timur Tengah. Dan liputan ini akan sekaligus mengakhiri redaksi malam edisi kali ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
7: Gajah-gajah dengan hiasan berwarna emas memimpin prosesi di kuil Trikakara Vamanamurti di Kerala, India. Sementara itu, ribuan umat berkumpul di sekitar gajah untuk mengikuti ritual. Salah satu gajah mendapatkan tugas istimewa membawa patung Dewa Vamana dalam prosesi puncak Festival Onam. Onam merupakan festival panen tahunan masyarakat Kerala. Perayaannya diwarnai pokalam, hiasan bunga beraneka warna yang disusun membentuk pola-pola yang indah. Ciri khas dari festival ini adalah kehadiran Onam Sadya, yaitu jamuan vegetarian dengan beragam hidangan tradisional yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan. Namun, Onam bukan sekedar festival panen. Perayaan ini berakar dari legenda Hindu tentang Raja Mahabali, pemimpin yang masa pemerintahannya dikenang sebagai era kemakmuran. Tarian tradisional Al-Ayala hadir di jantung kota Moskwa, Rusia. Tarian yang dikenal sebagai tarian para emir ini langsung menarik perhatian pengunjung di Manesdaya Square. Namun, budaya Timur Tengah di sini tidak hanya untuk ditonton. Pengunjung diajak mencoba langsung berbagai kerajinan tradisional. Salah satunya adalah teknik menganyam tali yang dipandu Hasan Ali Muhammad.
8: Сегодня я очень рад. У меня хорошее чувство видеть наш арабскую культуру. Здесь прекрасная площадь.
7: Festival yang bertajuk Discover Abu Dhabi ini berlangsung selama 5 hari. Pengunjung dapat menikmati konser, pertunjukan interaktif tentang Abu Dhabi modern, sesi foto, serta mencicipi kopi khas Timur Tengah. Beragam acara yang ditampilkan mendapatkan sambutan hangat dari warga Rusia.
9: Молодцы, хорошая выставка. Есть что посмотреть, послушать и пообщаться, конечно.
7: Festival pun ditutup dengan meninggalkan jejak persahabatan, sebuah pertemuan hangat antara tradisi Timur Tengah dan warga ibu kota Rusia.

0: Seorang pria berinisial M membabi buta menusuk seorang nelayan yang sedang tidur di dermaga Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu lalu. Akibat penikaman ini, korban Aib Saipudin mengalami dua luka tusukan. Polisi kemudian mengamankan M beserta barang bukti sebuah golok tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Dalam keterangan yang diberikan kepada polisi, pelaku nekat menusuk Aib akibat dipicu isu bahwa korban telah menyantet dirinya. Pelaku pun dendam hingga tega melukai korban. Sementara dari tes kejiwaan, pelaku dinyatakan normal.
1: Setelah dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, bahwa berawal dari terlapor yang menganggap bahwa korban mengirimkan santet kepada pelaku, sehingga dari situ berawal munculnya kebencian terlapor kepada korban sampai dengan terjadinya penganiayaan tersebut. Nah, dalam kejadian tersebut terlapor menggunakan senjata tajam yang mengenai bagian perut satu kali, kemudian bagian punggung satu kali, sementara saat itu beberapa kali terlapor mencoba untuk melukai korban, namun dua kali tersebut yang memang mengenai badan korban.
0: Atas perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 446 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman maksimal hukuman 5 tahun penjara. Fathur Rahman masih menahan sakit akibat luka lebam di tubuhnya. Remaja 18 tahun ini terluka di bagian kepala, wajah, dada, dan bahu akibat dipukuli sejumlah orang tak dikenal saat bentrokan terjadi pada Kamis lalu. Tak hanya luka lebam, warga Pejopongan Tanah Abang, Jakarta Pusat ini juga harus menerima beberapa jahitan akibat luka tusukan di bagian lehernya.
2: Masih merasa nyeri, sedikit.
3: Nyeri sedikit?
2: Iya.
3: Di mana sih kejadiannya, Bang?
2: Kejadiannya di DPR.
3: DPR ya?
0: Usai dipukuli, Fathur sempat diamankan di Polda Metro Jaya. Setelah dibebaskan, Fathur langsung dibawa ke RSUD Tanah Abang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Victor Pangaribuan.

0: Tim Opsnal Polrestabes Makassar membubarkan tawuran antara warga dan sekelompok remaja di Makassar, Sulawesi Selatan. Dua remaja yang diduga terlibat tawuran diamankan polisi. Dan masih di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Sidrap, seorang pemuda babak belur setelah dikeroyok oleh sekelompok warga yang diduga pelaku balapan liar. Korban mengalami luka robek di bagian kepala akibat penganiayaan tersebut.
1: Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan tawuran antar warga dengan sekelompok remaja di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu dini hari. Sejumlah orang yang terlibat tawuran langsung melarikan diri saat polisi tiba di lokasi. Petugas lalu menyisir kawasan sekitar untuk mencari orang-orang yang diduga terlibat sambil mengumpulkan barang bukti. Dari hasil penyisiran, polisi mengamankan dua remaja yang diduga terlibat tawuran. Petugas juga menemukan busur panah serta petasan. Warga menyebut tawuran di kawasan ini bukan pertama kali terjadi. Dalam seminggu terakhir, warga mencatat sudah 2 hingga 3 kali tawuran terjadi.
2: Ini dari mana, Pak? Anak-anak dari mana tadi?
3: Walau alam kala itu tidak tahu dari mana.
2: Tapi arahnya dari mana? Dari arah?
3: Arahnya, kalau arahnya tidak tahu lagi karena ribut baru keluar dari teras.
2: Berarti sempat melempar tadi ke dalam?
3: Banyak
2: ya? Tapi baru pertama kali kejadian ini, Pak?
3: Berapa kali nih? Satu minggu bisa dibilang 2 kali, 3 kali.
2: 2 kali. Tapi langsung lari mereka tadi?
1: Iya. Akibat tawuran ini, sebuah bengkel mengalami kerusakan. Video amatir merekam sesaat setelah dua pelaku balapan liar bersenggolan dan jatuh di Jalan Jalur 2 Kelurahan Batu Lapa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada Kamis lalu. Usai bersenggolan dan jatuh, salah satu langsung memukuli korban yang jatuh. Korban yang sempat melawan akhirnya tak berdaya lantaran pelaku dibantu 3 rekannya. Akibat dikeroyok, korban mengalami luka robek di kepala. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan 4 orang yang diduga melakukan pemukulan bersama sepeda.

0: sepeda motor korban dan pelaku.
1: Anak pelaku dan korban sebelumnya diduga melakukan aksi balap motor tak resmi atau biasa kita kenal dengan balap liar. Dan setelah sekitar dua kali melakukan aksi atau dua putaran, keduanya bersenggolan. Kemudian berujung terjadinya perkelahian antara keduanya bersama rekan-rekannya, dan tidak lama kemudian beberapa orang rekannya turut serta ikut melakukan penganiayaan terhadap korban.
0: Saat ini keempat terduga pelaku masih menjalani serangkaian pemeriksaan untuk mendalami peran masing-masing dalam kejadian ini. Mereka terancam dijerat pasal 262 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia, Sulawesi Selatan.
2: Seorang warga menjadi korban tewas dalam kericuhan yang terjadi di Jalan Pejompongan Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat dini hari. Meski sempat dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, namun nyawa korban tak tertolong.
3: Bambang Setiawan, 59 tahun warga Pejompongan, menjadi korban tewas dalam peristiwa kericuhan yang terjadi di Jalan Pejompongan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat dini hari. Istri korban menceritakan terakhir berkomunikasi dengan sang suami pada Kamis malam usai menutup toko kaca miliknya. Setelah sampai di rumah yang berada di belakang toko kaca miliknya, almarhum kembali menuju tokonya yang berada di pinggir Jalan Pejompongan Raya dan tak kunjung pulang hingga larut malam. Namun, kabar duka tersebut tiba-tiba datang dari anaknya yang menunjukkan video dugaan penganiayaan atas suaminya. Meski sempat dibawa ke Rumah Sakit Polri, namun nyawa korban tak tertolong.
4: Dia tahu, ya, freak kalau dia benar-benar menjadi korban. Sekitar jam 4 itu saya baru sih tahu kalau dia benar. Itu karena anak saya langsung cari kan. Apa namanya, anak saya yang ini sama yang nomor satu tuh langsung lebar kan. Ketahuannya udah dikirim ke RSA.
3: Korban telah dimakamkan di TPU Kemanggisan, Jakarta Barat, Jumat siang. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
2: Petugas dari Polsek Jati Uwung menangkap 4 tersangka pencuri trafo listrik tegangan tinggi dari dalam sebuah gudang di kota Tangerang, Banten. Akibat pencurian yang terjadi berulang kali itu, pihak gudang mengalami kerugian hingga 1,4 miliar rupiah. Dan dari kasus lain, seorang warga negara asal Cina diamankan setelah diduga mengambil kartu kredit milik penumpang pesawat. Saat pemeriksaan, petugas keamanan bandara menemukan satu kartu kredit di kantong jaket terduga pelaku.
0: Kamera pengawas sebuah gudang di kawasan industri dan pergudangan Manis, Kota Tangerang, Banten, merekam saat seseorang mengendap-endap masuk dan mencuri sebuah barang. Pelaku ini ternyata merupakan sindikat kelompok pencuri yang mengincar gudang tanpa penjagaan. Aksi pencurian sindikat yang terdiri dari 4 orang ini sudah berulang kali dilakukan sejak April hingga Juli 2026. Dua pelaku berperan sebagai eksekutor, sementara lainnya berperan sebagai pengawas. Atas laporan pihak perusahaan, Unit Reskrim Polsek Jatiuwung bergerak untuk menangkap keempat tersangka. Kapolsek Jatiuwung menyebut sindikat ini mengincar barang yang bernilai ekonomis, salah satunya adalah trafo tegangan listrik.
5: Unit Reskrim Polsek Jatiuwung mengamankan 4 orang yang menjadi pelaku terhadap pembobolan gudang kosong. Setelah dilakukan audit oleh perusahaan pada 11 Juli 2026, kemudian terbaca kerugian dari kehilangan barang yang ada di dalam gudang itu sebesar 1,4 miliar.
0: Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku sudah menjual barang curian ke penada, di mana uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli narkoba untuk dikonsumsi bersama. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Inilah video yang merekam aksi penjambretan di kawasan Marga Asih, Bandung, Jawa Barat. Dalam rekaman tersebut, korban yang merupakan mahasiswi hendak pulang usai kuliah dengan berjalan kaki. Dari arah belakang, pelaku melaju dengan sepeda motor dan langsung merampas laptop yang dicincin korban. Korban sempat mengejar, namun pelaku tak tertangkap. Korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Marga Asih.
6: Untuk yang berlintas itu sebuah laptop yang berisikan, menurut keterangan korban, berisikan data-data penting dari data perkuliahan atau mata-mata pelajaran ataupun data-data penting di kemahasiswaan.
7: Pada untuk tindak lanjut selanjutnya dari presiden.
6: Nah, dari petugas setelah menerima laporan itu langsung mengecek TKP, menyisir CCTV di sekitar lokasi baik sebelum atau sesudah di mana pelaku melarikan diri, dan sampai sekarang masih dalam penyelidikan.
0: Diduga mengambil kartu kredit milik salah satu penumpang pesawat, KW, penumpang pesawat Citilink yang berangkat dari Yogyakarta International Airport menuju Jakarta, digeledah awak kabin dan petugas keamanan bandara pada Senin 24 Agustus. Warga negara Cina ini digeledah setelah penumpang lain melihat gerak-geriknya yang mencurigakan. Pihak imigrasi menyebut KW diduga membuka kompartemen bagasi kabin dan mengambil sebuah barang dari tas penumpang lain. Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan satu kartu kredit di kantong jaket KW yang belakangan diketahui bukan miliknya. Kartu kredit tersebut milik seorang penumpang berkewarganegaraan Jepang.
8: Dari hasil pemeriksaan penumpang, ditemukan satu buah kartu kredit atas nama Hideo Natsukawa di dalam satu jaket sebelah kanan milik warga negara asing Tiongkok yang berinisial KW. Hasil verifikasi matching antara boarding pass, paspor, identitas kartu kredit mengkonfirmasi bahwa kartu kredit tersebut milik penumpang lain dan diambil tanpa hak oleh pelaku. Selanjutnya, pihak Afsek Bandara Yogyakarta International Airport melaporkan kejadian tersebut kepada kantor imigrasi kelas 2 Pontoku.
0: Selain kartu kredit yang diduga bukan miliknya, dari KW petugas mengamankan sejumlah barang seperti paspor, dokumen izin tinggal, serta telepon genggam. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pengendara perempuan jadi korban penganiayaan usai mengalami kecelakaan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Lacak Kriminal akan segera kembali.

0: diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Setelah buron selama satu bulan, pasangan suami istri pencuri laptop milik mahasiswa Universitas Lampung yang viral di media sosial akhirnya ditangkap polisi. Uang hasil penjualan laptop digunakan para pelaku untuk kabur melarikan diri. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, polisi juga menangkap komplotan pencuri spesialis pecah kaca yang menggondol uang ratusan juta dari sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan.
1: Dengan tenang, pria berjaket ini mendekati sebuah mobil SUV yang tengah parkir di pinggir jalan di Banyuwangi, Jawa Timur. Tak berapa lama, rekan pelaku datang dengan motor bersiap menjemput pelaku. Setelah memastikan ada barang berharga di dalam mobil, pelaku dengan cepat memecahkan kaca dengan cincin besi, lalu melarikan barang curian. Lantaran panik, salah satu helm pelaku sempat terjatuh dan ditinggal begitu saja. Usai buron selama 3 bulan, pelarian 2 pencuri uang ratusan juta rupiah ini akhirnya berakhir di tangan tim URC Jatanras Polresta Banyuwangi. Satu pelaku bernama Ari Said selaku eksekutor ditangkap polisi saat bersembunyi di sebuah hotel di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sementara satu pelaku lain bernama Alexandra ditangkap di wilayah Boyolali, Jawa Tengah. 2 pelaku asal Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ini bukanlah pelaku amatir. Mereka merupakan maling spesialis pecah kaca hingga perampokan lintas negara. Tidak hanya beraksi di wilayah Banyuwangi, 2 pelaku residivis ini ternyata sudah melakukan beberapa kali aksi pecah kaca di sejumlah lokasi di Jawa Timur hingga Jabodetabek. Bahkan pelaku juga pernah melakukan 6 kali perampokan bank di Malaysia. Untuk menghindari penangkapan, 2 pelaku ini selalu berpindah-pindah tempat tinggal. Sebelum melancarkan aksinya di Banyuwangi pada bulan Mei lalu, 2 pelaku ternyata sudah memetakan lokasi dan target korbannya. Mereka sudah menginap di salah satu hotel Banyuwangi selama 10 hari untuk mencari nasabah yang baru saja mengambil uang tunai. Modusnya, 2 pelaku ini masuk ke bank untuk berpura-pura menjadi nasabah. Mengetahui ada target, korban mengambil uang tunai ratusan juta rupiah dengan membuntuti korbannya dengan sepeda motor hingga terjadi aksi. Korban merupakan seorang wanita asal Wongsorejo yang kehilangan uang 300 juta rupiah yang disimpan di dalam kendaraannya saat pergi ke warung.
2: Pada saat kita yakini mereka juga akan bekerja di Sumatera Barat, pada saat mereka keluar, kami perintahkan ke Satreskrim untuk segera melakukan koordinasi dengan jajaran di Polresta Bukit Tinggi. Alhamdulillah terdetek sesuai dengan ciri-ciri dan kriteria yang sudah kita miliki. Kemudian kita lakukan penangkapan dibantu oleh rekan-rekan Polresta Bukit Tinggi dan tim yang dari Polresta Banyuwangi.
1: Selain berhasil mengamankan 2 pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat untuk memecahkan kaca, helm, dan transaksi keuangan pelaku. Pelaku mengaku uang hasil curian digunakan untuk judol serta kebutuhan ekonomi keluarga 2 pelaku. Polisi juga masih terus melakukan pendalaman terkait uang hasil curian yang dicurigai mengarah untuk pendanaan aksi radikalisme. Polresta Banyuwangi akan bekerja sama dengan Interpol hingga polisi di Raja Malaysia untuk memburu 7 pelaku lainnya yang masih buron. Sementara di Ngawi, polisi menangkap RM, pria 29 tahun yang buron setelah melakukan pencurian truk. Warga desa Widodaren Ngawi ini tak berdaya setelah petugas menembak kakinya karena melawan saat akan ditangkap. Pelaku yang merupakan residivis kasus penggelapan motor ini ditangkap di pinggir jalan di desa Karangrejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi pada Kamis pagi. Selanjutnya pelaku dibawa ke IGD Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan pengobatan. Menurut Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Pras Ardinata, pelaku ditangkap setelah mencuri truk dari gudang milik kondang warga desa Widodaren Gerih, Kabupaten Ngawi pada Senin 17 Agustus 2026. Truk hasil curian selanjutnya dijual seharga 12 juta rupiah ke seorang penadah di wilayah Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh petugas termasuk penadah truk hasil curiannya. Di Bandar Lampung, pelarian pasangan suami istri yang melakukan pencurian laptop milik mahasiswa Universitas Lampung akhirnya terhenti. Keduanya ditangkap polisi setelah identitas mereka terungkap melalui rangkaian penyelidikan, termasuk penelusuran rekaman kamera pengawas yang sempat viral di media sosial. AM dan FY, pasutri berusia 36 tahun dan 34 tahun ini ditangkap tim gabungan di sebuah rumah kontrakan di wilayah Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada Selasa 18 Agustus sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat setelah satu bulan buron dan berpindah-pindah. Kasus pencurian satu unit laptop milik mahasiswa Unila tersebut bermula di sebuah tempat fotokopi di sekitar kampus Unila, Raja Basa, Bandar Lampung pada 14 Juli 2026 sekitar pukul 9.30 pagi. Saat kejadian, korban mahasiswa berinisial NK menaruh laptop miliknya dengan cara

0: digantung di sepeda motor yang diparkir di sekitar lokasi fotokopi. Hanya dalam sekejap mata, kedua pelaku langsung menyambar laptop milik korban, kemudian langsung kabur berboncengan dengan sepeda motor. Korban selanjutnya berusaha mendapatkan kembali laptopnya yang dicuri kedua pelaku, dan meski berusia menggapai motor pelaku, pasutri ini berhasil kabur menghilang di jalanan. Tubuh mahasiswi ini sempat terseret di aspal sebelum akhirnya terjatuh. Laptop sempat dijual seharga 1,9 juta rupiah secara COD di depan Bandara Raden Intan. Uang hasil penjualan itulah yang mereka gunakan selama masa pelarian. Polisi menyebut kedua pelaku merupakan spesialis pencurian barang berharga yang ditinggal di sepeda motor. Pasutri ini sudah beraksi di 8 lokasi berbeda di kota Bandar Lampung.
1: Si istrinya ini turun dari motor dan berpura-pura untuk membeli sesuatu dan menutupi sudut pandang dari korban. Lalu suaminya beraksi untuk mengambil sebuah laptop atau HP. Berdasarkan keterangan tersangka, untuk saat ini mereka sudah melakukannya sebanyak 8 kali.
0: Pelaku saat ini ditahan di Polsek Labuan Ratu, Bandar Lampung. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun pidana penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Seorang karyawati minimarket menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh atasannya di Kabupaten Serang, Banten. Aksi pelecehan dilakukan saat minimarket sudah tutup. Sementara di Bandung, Jawa Barat, seorang pengendara wanita menjadi korban penganiayaan usai mengalami kecelakaan tunggal. Pelaku penganiayaan diketahui dalam pengaruh alkohol.

0: Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Mungkin ini yang dirasakan seorang wanita pengendara motor yang menjadi korban penganiayaan usai mengalami kecelakaan di ruas jalan Ciwastra, Kota Bandung, Kamis petang. Kejadian berawal saat korban mengendarai sepeda motor yang terjatuh setelah diduga nyaris menabrak pelaku yang tengah menyeberang jalan. Diduga tidak terima terserempet sepeda motor korban, selanjutnya pelaku menendang korban yang masih tergeletak di jalan. Seorang warga yang turut menolong korban justru menjadi sasaran pemukulan dan pengancaman oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku langsung diamankan polisi hanya beberapa jam setelah kejadian.
1: Awalnya pada saat ada seorang wanita yang terjatuh, kebetulan di depannya, dan juga untuk terduga ini emosi, dan akhirnya akhirnya menendang juga pelaku secara spontan karena sedang pengaruh dalam alkohol.
0: Akibat perbuatannya tersebut, pelaku akan dijerat dengan pasal penganiayaan dan pengancaman dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. CCTV merekam detik-detik pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang kepala minimarket terhadap seorang pegawai wanita di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Aksi bejat itu dilakukan pelaku di dalam minimarket saat minimarket sudah tutup. Menurut keterangan polisi, pelaku yang merupakan atasan korban terlebih dahulu memerintah korban menyimpan uang toko ke dalam brankas. Saat korban berjalan menuju brankas, pelaku mengikutinya dari belakang. Setelah itu pelaku melancarkan aksinya. Tidak terima, korban pun menceritakan ke keluarga dan melaporkan pelaku ke polisi.
2: Modus yang dilakukan salah satu oknum dari salah satu minimarket itu ialah memerintahkan karyawannya untuk menyimpan uang ke brankas, lalu dia mengikuti dari belakang, serta dia memegang salah satu bagian dagu, kepala, dan meminta untuk dia melakukan hasratnya.
0: Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pidana terkait kekerasan atau pelecehan seksual dengan terancam hukuman penjara hingga 12 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selebgram Ratu Felicia memenuhi panggilan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur terkait promosi arisan online ilegal dari sekitar 18 influencer yang ikut terseret kasus penipuan senilai 71 miliar rupiah itu. Sejauh ini, Ratu jadi satu-satunya yang memenuhi panggilan polisi.
4: Didampingi asistennya, Jumat 28 Agustus pagi, Ratu Felisa memenuhi panggilan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur. Datang dari Bandung ke Surabaya, pemilik akun IG dengan 402 ribu followers ini dimintai keterangan terkait endorsement-nya untuk arisan JN Karil. Selebgram yang kerap dikira sebagai artis pemain sinetron karena kesamaan nama ini mengaku memang pernah mempromosikan arisan JN Karil. Namun Ratu mengaku tak tahu menahu soal arisan.

0: Nissan yang dipromosikannya 2 tahun silam itu. Apalagi terkait penipuan total 71 miliar rupiah yang kini tengah diproses penyidik Polda Jawa Timur.
1: Ada endorse masuk, promosi arisan gitu, hanya itu aja. Terus karena kan di kita mempromosikan juga untuk statusnya apanya sih sudah legal, udah ada kata-kata yang seperti itunya. Jadi kita nggak cross-check lebih dalam dan ya kita percaya aja sih gitu.
2: Ngakunya sudah legal?
1: Betul, betul. Dari timnya ada bahasa seperti itu. Jadi kita juga menyampaikan sesuai yang kalau bahasa influencer tuh ada briefnya gitu, sesuai kata-kata yang mereka siapkan.
0: Mulai jadi selebgram sejak masa pandemi, Ratu memang tak asing dengan endorsement seputar family and daily lifestyle. Namun, ia mengaku tak mengenal JNK, pengelola arisan online yang kini jadi tersangka. Hingga Jumat, 28 Agustus, Ratu jadi influencer pertama yang hadir dari 18 pesohor dunia maya yang direncanakan diperiksa terkait kasus ini. Ratu pun mengaku mengambil pelajaran terkait kasus yang merugikan lebih dari 142 korban dari belasan provinsi ini.
1: Terutama untuk diri saya sendiri ya, jadi lebih hati-hati lagi mungkin dalam menerima pekerjaan kita harus cross-check dulu dari siapa, seperti apa pekerjaannya, apalagi di bidang jasa ya gitu. Pelajaran banget buat saya juga nggak tahu akan ada masalah di kemudian hari gitu.
0: Kasus penipuan dengan modus arisan online dan investasi bodong ini bermula dari laporan seorang korban asal Jember yang mengaku ditipu hampir 900 juta rupiah. Penyidik di Ditreciber Polda Jatim pun bergerak cepat. Awal Agustus lalu, JNK ditangkap di Bali. Sementara 3 orang admin yang membantu operasional sindikat JNK menyusul ditetapkan jadi tersangka. Selain menghimpun laporan korban yang diperkirakan masih akan bertambah, di Ditreciber Polda Jatim sejauh ini masih berfokus menelusuri dan menyita aset sindikat JNK. Tak sekedar jejaring pertemanan, media sosial dalam kurun waktu 5-10 tahun belakangan sudah kerap dijadikan ladang cuang, terutama dari jasa endorsement atau promosi. Dalam kasus teranyar, arisan bodong yang menjerat 16 selebgram, 1 orang artis dan 1 orang tiktokers seharusnya jadi pelajaran bahwa para influencer seharusnya lebih cermat dan berhati-hati saat menerima order promosi. Jangan sampai hanya karena mengejar cuan, di belakang hari malah dituduh sebagai kaki tangan pelaku kejahatan. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
3: Seorang kepala desa di Kabupaten Serang, Banten terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Abang Empok, nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
1: Ceplos-ceplos, tapi emang apa adanya orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
2: Abang semua kita datang ke Jakarta mau apa aja.
0: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
3: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang keromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung, sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
4: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi, setiap argumen harus diuji.
5: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
6: Iya.
5: Dia selalu high call.
6: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
4: Iya, kalau begini
6: ya. Iya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
4: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
8: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
4: Kita bisa buka data, Astrio.
8: Ya, kalau kita lihat
9: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
4: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
9: memang tidak
4: tadi.
9: Tidak hanya
4: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
11: Seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu diamankan Unit Reskrim Polsek Medan Area. Paket sabu-sabu, perangkat alat hisap, serta uang yang diduga hasil dari penjualan narkoba disita petugas. Di Kabupaten Serang, Banten, seorang kepala desa ditangkap polisi setelah diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu. Meski tak ditemukan barang bukti sabu-sabu di tangannya, hasil tes urin sang kepala desa menunjukkan positif mengandung amfetamin.
12: Dipimpin langsung Kapolsek Medan Area, petugas melakukan penyelidikan dan penyergapan tersangka yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu di permukiman padat penduduk di Gang Jati Medan, Sumatera Utara pada Kamis sore. Mengetahui kedatangan petugas, sejumlah pria yang diduga sebagai pemakai berusaha untuk melarikan diri. Satu orang yang diduga sebagai pengedar diamankan. Petugas juga mengamankan barang bukti di antaranya paket sabu-sabu, perangkat alat hisap, serta uang yang diduga merupakan hasil penjualan narkoba.
13: Kita berhasil mengamankan satu orang diduga adalah pengedar narkotika dan kita amankan ke Polsek dan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kita temukan tadi barang bukti berupa uang transaksi dan narkotika jenis sabu-sabu dan beberapa alat bom mancis yang digunakan untuk menghisap atau menggunakan sabu-sabu.
12: Saat ini petugas masih melakukan pengembangan penyelidikan dengan memburu pemasok barang haram tersebut. Kepala Desa Undar Andir Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Banten tak bisa berkutik saat ditangkap petugas Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Banten pada Jumat malam 21 Agustus 2026. KH ditangkap di area parkir minimarket dekat alun-alun Kramat Watu. KH ditangkap lantaran diduga terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Penangkapan KH ini merupakan pengembangan penyelidikan setelah sebelumnya petugas menangkap dan memeriksa seorang pria berinisial DA di Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Serang. Saat menangkap KH, polisi tidak menemukan barang bukti narkotika. Namun dari hasil pemeriksaan urin, sang kepala desa diperoleh hasil positif mengandung amfetamin. Polisi langsung membawa KH ke Ditres Narkoba Polda Banten untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga menangkap pria lain berinisial RR di wilayah Kramat Watu yang diduga ada keterkaitan dengan dua orang yang sudah ditangkap. Dari hasil pemeriksaan, kepala desa KH diketahui bukan sebagai pengedar, namun pengguna narkotika. KH akan menjalani proses asesmen terpadu bersama Badan Narkotika Nasional.
14: Total yang ditangkap adalah ada 3 tersangka. Salah satunya pengedar juga. Dan satu lagi yaitu untuk menggunakan sendiri.
15: Berapa banyak barang yang disita?
14: Total keseluruhan yaitu sekitar 71 gram.
15: Informasinya kan salah satu ini adalah seorang aparat pemerintahnya.
14: Ya, betul sekali. Salah satunya adalah aparat pemerintahan yaitu lurah. Salah satu lurah di Kabupaten Serang. Statusnya karena hasil pemeriksaan, status K ini yang aparat desa ini adalah sebagai pengguna. Ya.
15: Artinya hanya
14: direhab.
12: Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk mengetahui jaringan peredaran narkotika yang terkait. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap Yu Wangki yang masuk dalam daftar pencahan orang atau DPO dalam kasus dugaan peredaran narkotika di Batam, Kepulauan Riau. Yu Wangki ditangkap pada Kamis di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penangkapan dilakukan saat Yu Wangki tiba dengan penerbangan dari Singapura. Polisi menyebut Yu Wangki diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika bersama Basri Lewaimang yang lebih dahulu ditangkap. Basri ditangkap di Johor Bahru, Malaysia pada 20 Agustus melalui kerjasama Bareskrim Polri, Hubungan Internasional Polri, dan Interpol. Setelah ditangkap, Yu Wangki dibawa ke Bareskrim Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Penyidik masih mendalami peran Yu Wangki dan Basri, termasuk dugaan keterlibatan keduanya dalam jaringan peredaran narkotika di Batam. Tim Liputan CNN Indonesia.
11: Masih tentang peredaran narkoba, pemirsa, polisi meringkus 2 bandar pemasok narkoba jenis sabu-sabu ke aktor Revaldo Vivaldi. Dari tangan kedua bandar tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti berupa paket sabu-sabu, alat hisap, dan sejumlah telepon seluler. Di Magelang, Jawa Tengah, polisi meringkus seorang pria yang diduga mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis.
16: Baik, terangkan ke kami.
7: Tim Opsional Satres Narkoba Polres Magelang Kota membekuk AC, tersangka pengedar narkotika jenis tembakau sintetis. Pria 25 tahun ini dibekuk di rumahnya di Magelang, Jawa Tengah pada 10 Agustus lalu. Pelaku ditangkap setelah petugas melakukan serangkaian penyelidikan. Setelah melakukan penggeledahan, petugas menemukan 14 paket tembakau sintetis siap edar seberat 17,99 gram yang disimpan pelaku di bawah tempat tidurnya. Dalam rilis yang digelar Kamis siang, Kasat Narkoba menyebut tersangka menggunakan modus menanam tembakau sintetis di lokasi yang sudah disepakati dengan konsumen. Barang haram tersebut diperoleh tersangka dari seorang warga Surakarta dan dipesan secara online.
17: Modus operandi yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis.
7: Selain paket narkoba, petugas juga mengamankan sebuah telepon seluler. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AC ditahan di tahanan Mapolres Magelang Kota dan bakal dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Di Jakarta, petugas dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat meringkus 2 bandar pemasok narkoba jenis sabu-sabu ke aktor Revaldo Vivaldi.
12: Dua bandar ini ditangkap di tempat berbeda, yakni Senayan dan Palmerah. Dari tangan kedua bandar tersebut, polisi mengamankan barang bukti, paket sabu-sabu, alat hisap narkoba, dan sejumlah telepon seluler. Perkenalan keduanya dengan Revaldo berawal dari pertemuan mereka di tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Bogor, Jawa Barat. Saat Revaldo selesai dari masa rehabilitasinya, adik ipar salah satu bandar berinisial HS tersebut mengundang Revaldo ke suatu acara dan mengenalkan kepada tersangka. Dari perkenalan tersebut, Revaldo kembali diajak mengonsumsi sabu-sabu hingga membuatnya kembali kecanduan dan membeli setengah gram sabu-sabu dari HS.
18: Saat sering ketemunya, saudara Evi akhirnya menjadi kecanduan lagi. Walaupun dia telah direhab, akhirnya kecanduan lagi dan akhirnya membeli. Jadi saudara HS tidak lagi membeli cuma-cuma. Artinya terjebak dalam suatu pergaulan narkoba ini akhirnya membeli. Dan saudara RF membeli yang narkoba kita tangkap kemarin dengan harga Rp650.000 dengan setengah G.
19: Bapak ini hanya dokumen. Baik, serahkan ke kami.
12: Revaldo Vivaldi ditangkap petugas Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat pada Senin malam di apartemennya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Saat digeledah, Revaldo menunjukkan sejumlah obat penenang, 3 klip plastik sabu-sabu, dan 3 alat isap. Ini bukan pertama kalinya Revaldo tertangkap akibat penyalahgunaan narkoba. Revaldo ditangkap untuk keempat kalinya. Revaldo ditangkap pertama kali akibat kasus penyalahgunaan narkoba pada April 2006 silam di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan setelah kedapatan mempunyai 1 gram sabu-sabu, 1 linting ganja, dan 5 butir ekstasi. Revaldo kembali berurusan dengan hukum pada Juli 2010 saat ditangkap di kawasan Jakarta Barat dengan barang bukti 50 gram sabu-sabu. Januari 2023, sang aktor kembali ditangkap. Kali ini atas kepemilikan ganja dan sabu-sabu dan sempat menjalani rehabilitasi. Saat ini Revaldo

0: favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto. Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Indonesia menjadi negara darurat penipuan di ruang digital. Pemerintah telah bangun koordinasi dan merencanakan pembangunan aplikasi anti-scam. Informasi ini akan sekaligus menutup Lacak Kriminal edisi hari ini. Tetaplah waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Victor Pangaribuan pamit. Sampai jumpa.
1: Global Fraud Index 2025 menyebut Indonesia menempati peringkat kedua dari 112 negara paling rentan terhadap penipuan di dunia. Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan mencatat, sepanjang November 2024 hingga Juli 2026, terdapat 637.000 laporan penipuan melalui jaringan digital. Modus yang paling banyak ditemui adalah penipuan transaksi belanja, telepon palsu, penipuan investasi, penipuan kerja, dan penipuan melalui media sosial. Dalam diskusi di Ad America, Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan sejumlah penipuan itu terjadi baik penipuan konvensional yang beralih ke digital atau terjadi di ruang digital secara langsung.
2: Karena cuma satu yang membedakan apakah suatu ketika kita masuk ke ruang digital apakah itu akan menjadi nyaman atau kejahatan adalah mens rea, niat jahat. Jadi itu yang kita lihat bahwa justru sekarang kejahatan cyber enabled crime itu yang justru meningkat melampaui yang cyber dependent crime. Jadi justru sekarang kejahatan itu justru munculnya adalah dia kejahatan konvensional. Namun karena di-enabled oleh teknologi, dia menjadi memiliki jangkauan yang lebih luas, kemudian menjadi transnasional, dan dia bisa merugikan dalam waktu singkat.
1: Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Satgas PASTI, Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal. Satgas ini merupakan koordinasi antar kementerian lembaga yang melakukan pencegahan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal di sektor keuangan. Satgas PASTI juga berencana membangun aplikasi anti-scam demi meminimalisir kasus penipuan digital.
3: Kita sangat berharap bisa diselesaikan akhir tahun ini. Itu tahap pertama dan tentunya akan berkembang terus ya, karena kita ingin semakin melindungi masyarakat kita. Jadi semakin lama akan semakin kita perbaiki. Data dari Komdigi, nanti data dari kepolisian, data dari OJK, data dari Bareskrim, semua akan kita gabungkan, kita upayakan sebisa mungkin, sesiap mungkin bisa untuk masyarakat kita. Jadi on progress, doakan saja kita lancar untuk melakukannya.
1: Aplikasi rencananya menjadi sarana pelacakan kejahatan, pemblokiran dan penyelamatan dana korban tertipu secara lebih maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.

0: Sama saya Clarissa Aradia, berikut CNN Indonesia Sports Weekend selengkapnya. Kita awali CNN Indonesia Sports Weekend dari hasil pertandingan sepak bola Eropa malam tadi. Brace dari Erling Haaland dan Ryan Cherki mengantarkan Manchester City mengalahkan Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris. Sementara sempat tertinggal 2 gol, PSG terhindar dari kekalahan saat bertanding ke markas Real.
1: Manchester City meraih kemenangan besar saat bertandang ke markas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Inggris. Pada laga yang berlangsung Sabtu dini hari waktu Indonesia, pasukan Enzo Maresca meraih kemenangan 4-1. 4 gol kemenangan Manchester City dicetak Erling Haaland dan Ryan Cherki yang masing-masing mengemas 2 gol. Adapun 1 gol Crystal Palace tercipta dari tendangan bebas Pino Yeremi yang mengenai tubuh Gianluigi Donnarumma hingga masuk ke gawang. Dengan kemenangan ini, Manchester City naik ke posisi pertama klasemen sementara dengan koleksi 6 angka dari 2 pertandingan. Dari Serie A Italia, AC Milan meraih kemenangan saat menjamu Venezia di San Siro pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Setelah tak ada gol yang tercipta di babak pertama, Rossoneri memecah kebuntuan pada menit 69. Umpan Alexis Saelemaekers mampu dituntaskan Goncalo Ramos untuk membawa Milan unggul 1-0. Pada menit 89, Milan mencetak gol keduanya setelah Ridwan Hal-Hal memasukkan bola ke gawang sendiri. Kemenangan ini pun mengantarkan pasukan Ruben Amorim ke puncak klasemen Serie A Italia. Dari Liga Prancis, juara bertahan Paris Saint-Germain nyaris pulang dengan kekalahan saat bertandang ke markas Lille. Tuan rumah Lille mampu unggul 2 gol lebih dulu. Hakan Arnar Haraldsson mencetak gol pembuka bagi Lille saat laga berjalan 21 menit memanfaatkan umpan Olivier Giroud. Giroud kembali menjadi aktor terciptanya gol kedua Lille pada menit 84. Kali ini umpan mantan striker timnas Prancis itu diselesaikan oleh Dylan Bakua untuk membawa Lille unggul 2-0. Namun PSG bangkit saat injury time. Vitinha mencetak gol pertama bagi PSG pada menit 90+1. 4 menit berselang, tandukan kapten PSG Marquinhos membuyarkan kemenangan Lille yang sudah di depan mata. Skor imbang 2-2 menutup langkah kedua tim.
0: Cristiano Ronaldo kembali membuktikan ketajamannya di usia senja. Penyerang asal Portugal itu mencetak gol profesionalnya yang ke-978 sekaligus memastikan kemenangan Al Nassr atas Al Ta'awun di Liga Pro Arab Saudi Jumat malam. Bermain di kandang, Al Nassr justru sempat dikejutkan oleh tim tamu di awal laga. Pertandingan baru berjalan 11 menit, Al Ta'awun sudah memimpin lewat sontekan Basam Mohamed Al Huraiji. Tertinggal 1 gol membuat skuad asuhan Ange Postecoglou meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya baru terlihat menjelang akhir babak pertama. Gandang Samu Costa sukses membawa tim tuan rumah menyamakan kedudukan. Di babak kedua, Al Nassr mampu berbalik unggul. Pada menit 50, Cristiano Ronaldo sukses mencatatkan namanya di papan skor. Keunggulan 2-1 ini pun berhasil dipertahankan Al Nassr hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan ini memperpanjang rekor sempurna Al Nassr di awal musim Liga Pro Saudi dengan menyapu bersih 4 kemenangan dari 4 laga awal. Sekaligus memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen sementara. Peta persaingan kompetisi paling bergengsi di Eropa, Liga Champions, resmi dimulai. Juara bertahan Paris Saint-Germain dipastikan akan menghadapi ujian berat di fase laga musim ini.
1: Undian fase Liga Champions 2026-2027 digelar di Monaco pada Kamis. Total 36 tim dibagi ke dalam 4 pot berdasarkan ranking koefisien klub UEFA. PSG yang berstatus juara bertahan masuk pot 1 bersama Real Madrid, Bayern Munchen, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, dan Atletico Madrid. Hasil undian anak asuh Luis Enrique mendapatkan lawan-lawan tangguh. Selain menjamu Barcelona di Paris dan bertandang ke markas Manchester City, Vitinha dan kawan-kawan juga akan menghadapi AS Roma serta Aston Villa dalam format baru fase liga musim ketiga ini. Sementara itu, pengoleksi 15 gelar juara, Real Madrid juga mendapat jadwal yang tidak kalah menantang. Los Blancos dijadwalkan menjamu Inter Milan dan melawat ke kandang Arsenal. Duel kontra Inter

0: Milan dipastikan menjadi sorotan utama karena mempertemukan kembali pelatih anyar, Real Madrid Jose Mourinho, dengan mantan klub yang pernah dibawanya meraih treble winner pada tahun 2010 silam. Tak ketinggalan, raksasa Jerman Bayern Munchen juga harus melakoni laga berat menghadapi Arsenal di kandang serta lawatan tandang ke markas Atletico Madrid dan Manchester United.
1: Kehilangan Rodri, Manchester City bergerak cepat mencari penggantinya. The Citizen langsung mendatangkan wonderkid asal Maroko, Ayub Bouadi dari klub Prancis Lille, sementara winger Manchester City asal Brasil, Savinho, resmi berlabuh ke klub Liga Inggris lainnya, Tottenham Hotspur.
0: Manchester City resmi mendatangkan gelandang muda Ayub Bouadi dari klub Prancis Lille. Pemain berusia 18 tahun itu dikontrak berdurasi 5 tahun. Manchester City tidak mengungkapkan nilai transfer Bouadi. Namun sejumlah media Inggris melaporkan, The Citizen harus mengeluarkan dana sebesar 86 juta pound sterling atau setara 2,1 triliun rupiah untuk mendapatkan pemain timnas Maroko itu. Sebelumnya, Manchester City telah mendatangkan gelandang Inggris Elliot Anderson dari Nottingham Forest dengan nilai transfer mencapai 116 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah. Tottenham Hotspur resmi mendatangkan winger asal Brasil Savinho dari Manchester City. Media Inggris menyebut Savinho didatangkan Spurs dengan biaya mencapai 75 juta pound sterling atau sekitar 1,8 triliun rupiah, serta tambahan bonus 10 juta pound sterling. Savinho menjadi rekrutan terbaru Tottenham dalam bursa transfer musim panas kali ini. Sebelumnya, Spurs mendatangkan Sandro Tonali, Matheus Fernandes, Andy Robertson, Marco Senesi, dan Jan-Paul Van Heek. Tottenham tengah melakukan perombakan besar setelah hanya finish di posisi ke-17 Liga Primer Inggris musim lalu. Nottingham Forest resmi mendatangkan penyerang Liam Delap dari Chelsea dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Pemain berusia 23 tahun itu direkrut dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 45 juta pound sterling ditambah bonus hingga 5 juta pound sterling. Nilai tersebut menjadikan Delap sebagai pemain termahal dalam sejarah Nottingham Forest melewati rekor Omari Hutchinson yang didatangkan dari Ipswich Town tahun lalu. Sejak didatangkan Chelsea pada 2025, Delap sempat menjadi bagian skuad The Blues yang menjuarai Piala Dunia antar klub. Namun, ia kesulitan mendapatkan tempat utama akibat cedera dan performa yang belum konsisten. Bersama Chelsea, Delap hanya mencetak 3 gol dari 47 penampilan di seluruh kompetisi.
1: Usai diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas Belanda, Xavi Hernandez berjanji akan membawa skuad The Oranye kembali bermain menyerang. Sementara buntut 5 kekalahan beruntun, Inter Miami mendepak Guillermo Hoyos dari kursi pelatih dan menggantinya dengan mantan pemain timnas Argentina, Cristian Kili Gonzalez.
0: Legenda Barcelona Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Penunjukan ini mencetak sejarah baru menjadikan Xavi sebagai pelatih asing pertama yang membesut The Oranye dalam kurun waktu hampir 50 tahun terakhir. Terakhir, timnas Belanda ditangani pelatih asing oleh Ernst Happel pada Piala Dunia 1978. Pelatih berusia 46 tahun itu berjanji akan mengembalikan filosofi total football dengan mengutamakan sepak bola menyerang dan penguasaan bola yang dominan.
2: Sí, bueno, creo que lo he dicho ya antes, ¿no? Fútbol de ataque, tener la iniciativa en el juego con balón, dominar, tener la posesión en todo momento. Odio no que mi equipo no tenga el balón y esta es nuestra idea, ¿no? Atacar y el fútbol ofensivo. Creo que es lo más importante.
0: Klub Major League Soccer Inter Miami resmi menunjuk mantan gelandang timnas Argentina Cristian Kili Gonzalez sebagai pelatih baru. Kili didatangkan untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Guillermo Hoyos. Kili Gonzalez diharapkan pada tugas berat untuk memutus tren 5 kekalahan beruntun Inter Miami. Meskipun saat ini Lionel Messi dan kawan-kawan masih bertahan di posisi kedua klasemen wilayah timur. Gonzalez mengakhiri karir sebagai pemain sepak bola pada 2011 dan Rosario Central menjadi klub terakhirnya sebagai pesepak bola. 9 tahun kemudian ia mulai meniti karir kepelatihan bersama Rosario Central pada 2020.
1: Persaingan memperebutkan gelar juara Liga Inggris sudah mulai panas sejak pekan pertama. Kami akan membahasnya bersama jurnalis CNNIndonesia.com Alexander Jupriyanto usai jeda. Tetaplah di CNN Indonesia Sports Weekend.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All-Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Liga Premier Inggris musim 2026-2027 telah dimulai. Arsenal dan Manchester City langsung tancap gas sejak pekan pertama. Apakah kedua tim akan kembali bersaing memperebutkan gelar juara? Atau justru ada tim lain yang akan ikut meramaikan peta persaingan? Langsung saja kita bahas bersama jurnalis CNNIndonesia.com Alexander Juprianto. Halo Bang Jupri, kita ketemu lagi ya. Kita bakal bedah nih bagaimana selanjutnya dari laga ini. Nah, melihat Arsenal menang telak di pekan pertama, apakah hasil ini akan menjadikan si The Gunners ini siap back to back juara liga?
1: Ya, kelihatan memang tim yang paling siap ya, paling siap, karena bukan hanya soal juara bertahan, tapi kita lihat juga bagaimana secara tim ya, secara tim mereka memang sudah lebih stabil gitu kalau kita bandingkan dengan pesaing-pesaing lainnya gitu. Dan di pertandingan pertama Arsenal tampil dominan, mereka mampu mengalahkan Coventry City, tim promosi, dengan skor yang meyakinkan dengan 3-0. Dan di sana terlihat ya absennya Saliba yang kita tahu juga absen karena cedera, ada Timber juga yang tidak bisa bermain, tapi ada Ben White, ada Mosquera, dan bahkan di beberapa hari terakhir ini juga sudah datang juga bek tengah baru Ezri Konsa dari Aston Villa. Jadi kita lihat memang paketnya bisa dikatakan komplit ya, dan kita lihat juga bagaimana sinergi para pemainnya sudah sangat-sangat baik, dan ini yang saya kira memang menjadi keunggulan dari Arsenal, dan itu yang saya kira akan menjadi modal buat mereka untuk bisa mempertahankan gelar. Dan secara penampilan ya, secara penampilan di pekan pertama terlihat memang mereka sangat-sangat siap, dan juga secara mentalitas kelihatan mereka memang sudah lebih kuat gitu. Itu yang saya kira memang menjadi keuntungan, dan situasinya tentu akan diuji lagi karena sudah masuk pekan kedua, apakah memang Arsenal dengan tampilan yang kemarin bisa menunjukkan konsistensi mereka untuk menghadapi lawan-lawan yang akan dihadapi.
0: Oke, kalau tadi dari sisi Arsenal, kalau dari sisi Manchester City bagaimana nih Bung melihatnya dari asuhan Enzo Maresca, apakah mampu bersaing nantinya bisa memperebutkan gelar juara di tahun ini?
1: Ya, sebenarnya kalau di pertandingan pertama kemarin tidak terlalu meyakinkan ya penampilan dari Man City, karena memang kelihatan memang mereka masih mencari pola, karena ini kan pelatih baru Enzo Maresca, pelatih yang kita tahu juga bebannya berat karena dia menggantikan seorang Pep Guardiola yang kita tahu juga suksesnya luar biasa gitu bersama Man City, jadi tekanannya juga pasti besar. Tapi kita lihat di pertandingan kedua dini hari tadi mereka juga tampil lebih bagus ya, tampil lebih meyakinkan di pertandingan kedua, mengalahkan Crystal Palace dengan skor yang mencolok juga 4-1. Dan Haaland sempat dikritik di pertandingan pertama karena melewatkan sejumlah peluang, tapi di pertandingan ini dengan brace dia, kemudian juga bagaimana Ryan Cherki yang kemudian di pertandingan lawan Palace main sebagai starter, menunjukkan kualitas dia yang sesungguhnya. Itu yang saya kira memang akhirnya membuat Man City yang awalnya di pekan pertama agak diragukan, tapi di pertandingan kedua ini mereka menunjukkan bahwa pergantian pelatih memberikan hal-hal yang baru gitu. Bahkan kalau kita bicara posisi pemain, Nico Reilly sekarang bermain lebih ofensif, bermain lebih menyerang. Itu yang saya kira memang agak berbeda ya, karena Nico Reilly ini bersama Guardiola banyak main sebagai bek kiri, kemudian juga sebagai gelandang tengah, tapi sekarang bermain lebih bebas, dimainkan sebagai free roll di lini tengah. Itu yang saya kira juga memberikan hal yang berbeda gitu. Artinya Maresca memberikan hal yang berbeda, kita lihat Semenyo juga sudah main lebih baik juga, dan Doku kita lihatnya juga masih absen karena memang masih belum dalam kondisi yang fit. Kepergian sejumlah pemain, Rodri, Bernardo, Sapinho tadi yang sempat juga dibahas di segmen awal, itu yang saya kira juga pada akhirnya rupanya tidak terlalu kelihatan kehilangan para pemain ini di dua pekan awal ini. Dan saya kira masuknya Ayo Buadi juga nanti, dan kemarin juga sudah ada Elliot Anderson di lini tengah, ini saya kira juga akan memberikan hal yang berbeda, menawarkan hal yang berbeda di lini tengah buat dari The Citizens.
0: Oke, nah para pelatih ini pasti akan berupaya untuk mengeluarkan seluruh potensi terbaik anak didiknya begitu. Betul. Ya di Liga Inggris ini, tanpa terkecuali di Chelsea juga, di bawah asuhan Xabi Alonso, ini apakah akan bersinar juga nih Bu?
1: Ya, ini saya paling tertarik dengan Chelsea ya sebenarnya di musim ini, karena banyak pihak yang meragukan bahwa Xabi Alonso bisa langsung nyetel lah dengan apa permainan dari Chelsea itu sendiri. Tapi terlihat ya bagaimana pakem 3-4-2-1 yang dia tawarkan kepada The Blues berjalan sangat-sangat baik. Mereka meraih kemenangan di pertandingan pertama, dan yang positif adalah yaitu tadi Cole Palmer yang di musim lalu kelihatan menurun sehingga memang tidak masuk skuad timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Di awal musim ini tampil meyakinkan dengan 1 gol dan 1 assist. Kemudian juga Morgan Rogers, rekrutan terbaik mereka, pemain termahal mereka, juga kelihatan sudah bisa langsung padu dengan João Pedro dan juga Palmer. Jadi saya kira di depan mereka tidak punya problem yang terlalu besar, saya kira ini akan menjadi senjata ya, senjata dari
0: jadi
1: Sabi.
0: Solid ya ini. Dari
1: bagus, tapi kalau kita lihat ke belakang, di pertahanan masih agak apa ya, masih agak goyah ya, agak goyang karena di posisi kiper juga Robert Sanchez juga kemarin penampilannya tidak terlalu mengagumkan, tapi akan datang juga seorang Emi Martinez, seorang plat apa kiper yang juga sangat-sangat berpengalaman. Jadi saya kira memang butuh tambahan pemain dan kebutuhan kiper yang paling mendesak, dan kita lihat juga pergerakannya Chelsea sangat baik juga, mereka mendatangkan pemain-pemain yang memang dibutuhkan oleh Xabi Alonso untuk bisa bersaing di jalur juara.
0: Oke, nah Bung, kita melihat juga di awal pekan pertama begitu ya, Liverpool hanya bermain imbang dengan Newcastle di pekan pertama. Ya. Apakah The Reds masih belum menemukan komposisi tim yang sempurna sepeninggal dari Jurgen Klopp?
1: Ya, ini yang saya kira yang beratnya adalah buat Liverpool karena mereka kehilangan Mohamed Salah ya. Meskipun memang di musim terakhir Salah tidak terlalu contribute ya, tidak terlalu berkontribusi, tapi harus diingat bahwa Salah ini adalah pemain yang selama 8 musim bisa menciptakan paling sedikit 20 gol. Itu yang saya kira juga tidak mudah untuk diulangi oleh pemain manapun. Ada Cody Hakpo di depan, kita tahu ada Alexander Isak yang juga menjadi pemain termahal dari skuad Liverpool. Tapi sejauh ini kalau kita di pertandingan pertama, Isak melewatkan sejumlah peluang juga lawan Newcastle, melawan mantan timnya. Cody Hakpo sudah kelihatan juga lebih tajam, karena memang kalau kita bicara Liverpool kan dominan sebelumnya saat ada Salah kan bola main di kanan. Nah sekarang Hakpo sepertinya lebih punya peran, tapi Wirtz, kita lihat Florian Wirtz, pemain yang juga sebenarnya diharapkan sejak musim lalu bisa memberikan warna yang berbeda untuk permainan Liverpool, di pertandingan pertama tidak terlalu berjalan. Dan di pertahanan kita lihat Ibrahima Konate sudah pergi ke Real Madrid, kemudian juga Jeremy Jake dan juga Ronald Araujo sebenarnya yang kita tahu juga pemain yang berpengalaman, tapi pertahanan masih agak apa ya, masih agak rapuh, terutama di sektor kiri dan juga sektor bek kanan. Frimpong dan juga Milos Kerkes nih kelihatan belum apa ya, belum sebaik performanya kalau kita bandingkan dengan mungkin bek kiri sebelumnya Andre Robertson, atau di kanan ada Arnold yang memang tidak terlalu baik dalam bertahan, tapi dia punya kontribusi dalam hal bagaimana membangun serangan.
0: Lalu kalau kita melihat kekalahan dari tim promosi nih, Hull City, ya, adakah harapan bagi fans Manchester United untuk melihat klub kesayangan ini bisa kembali meraih trofi di musim ini setelah lama sekali?
1: Iya, sudah hampir ya lebih dari 10 tahun lebih ya. Tapi ya tadi kuncinya adalah kemarin kekalahan yang jelas-jelas memang mengejutkan ya, karena memang menghadapi tim promosi di kandangnya Hull City, dan ini tim yang sebenarnya tidak pernah mengalahkan ini juga gitu sebelumnya. Tapi lagi-lagi sekarang yang akan dihadapi adalah tim promosi juga. Tapi untungnya adalah kalau kita bicara tren ya, tren di 8 pertandingan MU main di Old Trafford, mereka selalu meraih hasil yang positif. Bahkan 4 pertandingan kandang terakhir mereka selalu menang melawan Ipswich Town dengan catatan 18 gol dan hanya kebobolan 2 gol. Jadi catatan kalau kita bicara data sangat baik ya. Tapi lagi-lagi ini kan soal permainan di lapangan. Apakah memang Carrick bisa menemukan formula yang tepat, karena di pertandingan pertama benar-benar mereka kesulitan untuk bisa mendominasi, untuk bisa mengalah apa lebih superior, bermain lebih superior, bermain lebih agresif. Itu yang saya kira memang sangat-sangat dibutuhkan oleh Manchester United, karena kelihatan lesu ya para pemain MU di pertandingan pertama, seperti tidak siap untuk berkompetisi. Itu yang saya kira memang harus diperbaiki di pertandingan kedua menghadapi Ipswich Town. Saya kira juga pendekatannya akan mirip dengan Hull City, mereka akan main bertahan, akan main dengan 5 pemain belakang. Jadi buat MU adalah bagaimana caranya mereka bisa menguasai pertandingan, kemudian juga bisa lebih klinis. Dan saya kira Bruno sebagai pemain yang juga baru dinobatkan sebagai pemain terbaik, ya harusnya dia juga bisa menjadi katalisator itu untuk bisa membantu rekan-rekannya di depan. Dan harapannya pemain seperti Rashford yang kemarin juga main lumayan lah di pertandingan pertama, kemudian Kunyam, Belmo juga di depan juga bisa lebih tajam lagi, sehingga memang pada akhirnya pertandingan pertama di Old Trafford ini di musim ini juga bisa berakhir dengan manis.
0: Kalau gitu apa aja PR bagi Carrick nih supaya bisa membenahi skuad setan merah ini, supaya juga bisa tampil prima dan lebih baik lagi di pertandingan?
1: Ya sebenarnya kebutuhannya kan dari sejak awal musim ya. Kalau kita lihat ada keinginan tentu ingin untuk menambah kedalaman di sektor bek kiri gitu, karena Luke Shaw usianya juga sudah tidak muda lagi, butuh kompetitor yang kita tahu juga, karena MU juga main juga di 4 kompetisi, jadi butuh kedalaman tim yang saya kira juga sangat-sangat baik. Nah ini yang saya kira memang belum ada ya di Manchester United. Jadi saya kira kekhawatirannya adalah bagaimana kinerja di pertahanan, karena di bek kanan Mazraoui ataupun Dalot juga sebenarnya di beberapa musim sebelumnya juga tidak terlalu meyakinkan juga. Dan di tengah kita lihat Andre Santos ya mungkin akan diparkir ya di pertandingan melawan Ipswich, mungkin ada Kobbie Mainoo yang lebih siap dimainkan. Jadi akan ada rotasi kemungkinan, dan harapannya tentu lagi-lagi ya kuncinya adalah bagaimana Fernandes bisa bermain lebih hidup di lini tengah, karena kalau Fernandes bisa bermain maksimal, saya kira mesin permainannya MU ini akan jauh lebih baik ke depan.
0: Oke, kalau gitu Bung, di luar klub-klub besar yang tadi juga sudah kita or berak-abrik lah ya apa yang perlu dibenahi ke depannya. Apakah ada tim-tim lain yang mungkin berpotensi menjadi kuda hitam di Liga Inggris ini?
1: Ya, saya lihat Brighton ya, kalau lihat di pertandingan pertama mereka menang dengan skor meyakinkan 4-0. Jadi saya kira memang Brighton mungkin ya, asalkan mereka bisa menjaga konsistensi paling tidak sampai pertengahan musim untuk bisa bersaing di jalur Eropa. Karena musim lalu mereka gagal ya, gagal masuk di Liga Eropa. Jadi ini kesempatan yang saya kira juga tidak ingin dilewatkan lagi. Dan saya kira Tottenham ya, Tottenham Hotspur dengan belanja yang besar-besaran, tapi hasilnya di pertandingan pertama memang tidak kelihatan. Tapi kalau kita bicara di Piala Liga kemarin, mereka juga meraih hasil yang baik. Jadi saya kira itu juga akan menjadi modal di Carabao Cup, hasil yang modal mereka untuk bisa mengarungi musim ini. Karena mereka punya materi pemain yang sangat-sangat solid. Mereka punya Fernandes di tengah, ada Tonali. Jadi pemain-pemain yang saya kira secara jam terbang ya, secara kemampuan, tidak perlu diragukan lagi untuk bisa mengangkat prestasi yang lebih tinggi buat Tottenham.
0: Baik, terima kasih banyak Bung Jupri atas waktunya dan juga seluruh informasinya sudah kita bedah sama-sama. Tentunya kita sangat menantikan bagaimana progres latihan dan juga hasil dari Liga musim ini begitu ya. Terima kasih banyak Bung Jupri ya. Jangan kemana-mana, CNN Indonesia Sports Weekend akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Persib Bandung memperkenalkan skuad untuk musim pertandingan 2026-2027 di Bandung Arena. Selain perkenalan tim, Maung Bandung juga turut meluncurkan jersey atau seragam baru yang akan digunakan dalam pertandingan musim mendatang. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Sports Weekend hari ini. Saya Clarissa Aradia pamit, salam sehat dan sampai jumpa.
1: Jelang dimulainya kompetisi Super League 2026-2027, Persib Bandung menggelar perayaan akbar bertajuk Pesta Biru di Bandung Arena pada Selasa 25 Agustus. Acara ini dihadiri ribuan bobotoh yang datang dari berbagai daerah. Gelaran Pesta Biru menjadi ajang untuk memperkenalkan skuad Persib Bandung yang akan menjadi tulang punggung di musim kompetisi mendatang. Rekrutan baru seperti Mariano Peralta, Daniel Lonchar, Gakuto Notsuda, Sandy Walsh, serta Ratner Oratmangun akan bergabung dengan bintang Persib lain seperti Mark Klok, Tom Hai, hingga Beckham Putra. Tak hanya perkenalan pemain, Persib Bandung juga turut meluncurkan jersey baru yang akan digunakan untuk pertandingan kandang, tandang, alternatif, dan penjaga gawang. Jersey baru ini dibuat dengan desain dan warna yang melambangkan kedekatan tim dengan para bobotoh. Melalui gelaran Pesta Biru, Persib sekaligus ingin menyatakan kesiapannya dalam menghadapi musim kompetisi baru.
2: Jadi jersey itu tidak hanya digunakan ketika main pertandingan aja. Jersey itu bisa dipakai oleh siapapun, dan poin kedua bisa digunakan kemanapun. Kayak tadi, ada yang pakai skateboard, dia bisa pakai jersey, ada yang acara keluarga, dia bisa pakai jersey, yang berhijab juga dia pakai jersey. Jadi jersey ini bukan cuma alat yang bisa dipakai untuk pertandingan, tapi jersey kita itu bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari, dimanapun dan kapanpun kegiatan teman-teman semua. Kita berharap pemain ini bisa memberikan yang terbaik buat Persib, gitu ya. Ya, goalsnya Persib setiap musim tetap sama, gitu ya. Tapi kita juga paham bahwa musim ini tidak akan mudah bagi kita, musim ini tidak akan ringan gitu. Jadi kami berharap semua pemain bisa memberikan yang terbaik dan kami yakin pemain semua memberikan terbaik lah dengan sepenuh jiwanya buat Persib.
1: Peluncuran skuad dan jersey baru Persib ini disambut antusias para bobotoh. Mereka berharap klub kebanggaan Kota Kembang ini bisa terus memberikan prestasi.
3: Pengen lihat jersey baru secara langsung sama pemain-pemainnya. Bagus banget. Tahun sekarang lebih colorful banget, yes, warnanya. Betul. Lebih cerah banget, apalagi yang buat dia si goalkeeper. Bagus banget.
4: Pokoknya lebih berkembang lagi, lebih bagus lagi di kompetisi yang baru lagi. Empat ya.
3: Ya.
4: Empat semuanya baik pokoknya. Dan yang pasti pemainnya harus sehat semuanya.
3: Harus. Semoga buat musim depan Persib juara lagi di
4: Amin.
3: Liga 1.
5: Yang pertama insya Allah optimis juara. Yang kedua senang banget jadi bagian dari kemeriahan untuk launching jersey-nya dan juga launching permainannya. Dan alhamdulillah antusiasme bobotoh juga luar biasa. Insya Allah kita selalu kompak, selalu untuk mendukung Persib. Dan jangan lupa untuk menjaga persatuan, sportivitas, dan sukses selalu buat Persib. Insya Allah Persib juara.
1: Selain peluncuran tim dan jersey baru, gelaran Pesta Biru juga dimeriahkan dengan adanya panggung hiburan serta stand UMKM. Selain itu, Persib juga turut memberikan santunan kepada para anak yatim. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.

0: Diduga tertidur saat cas ponsel, seorang ibu muda tewas usai rumahnya terbakar dan dirinya terjebak di lantai dua rumah di Duri Kepa, Jakarta Barat. Nasib memilukan dialami pasangan lansia di Pekalongan lantaran dicoret dari data bansos usai mereka yang tidak punya ponsel dan baca tulis disebut terindikasi bermain judol. Ternyata di balik rasa gurihnya ikan asin, teman nasi hangat, ada cerita panjang yang tak sesingkat waktu menyantapnya. Dan sehari menjadi hari ini bersama Mikaira Amar akan mencoba terjun langsung menjadi produsen ikan asin di Muara Angke, Jakarta Utara. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Bencana kebakaran tragis terjadi di sejumlah daerah di Jakarta diduga akibat mengecas ponsel sebuah rumah terbakar. Tragisnya ibu pemilik rumah tewas karena terjebak di lantai dua. Sementara di Sleman, tangis sejumlah anak-anak pecah saat melihat rumahnya terbakar.
1: Asap pekat masih mengepul. Meski api sudah dipadamkan dari rumah yang terbakar di Jalan Mangga 8, Duri Kepa, Kapencuruk, Jakarta Barat, Jumat siang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang berhasil memadamkan api melakukan penyisiran. Dan tragis, seorang penghuni rumah ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya di lantai 2. Korban belakangan diketahui berinisial D, berusia 27 tahun, merupakan istri pemilik rumah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik dari kontak kabel pengisian daya baterai ponsel yang ditinggal tidur korban.
2: Mungkin lagi main HP pak korban, atau lagi tidur. Soalnya saya naik atas loteng itu korban udah nggak sadar.
3: Sebetulnya. Jadi kami nggak terbakar
2: korban. Terbakar. Ikut terbakar. Mungkin di dalam asap penuh dia nggak bisa keluar, ngap, pingsan, ikut terbakar.
1: Di Sleman, DI Yogyakarta, sejumlah anak-anak menangis histeris saat melihat rumahnya di kawasan Sari Harjo Ngaglik terbakar pada Jumat petang. Sejumlah warga berusaha menenangkan mereka yang syok melihat rumah milik orang tuanya yang dijadikan sekaligus toko sayuran terbakar. Saksi mata di lokasi menuturkan kebakaran dipicu saat salah seorang pekerja hendak memindahkan bensin dari mobil ke sepeda motor dengan cara disedot. Saat pemindahan bensin berlangsung, api diduga menyambar hingga kemudian membesar. Selain bangunan rumah, api turut menyambar sejumlah kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Sedikitnya 2 mobil dan 4 sepeda motor milik pegawai turut terbakar hingga ludes. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Truk tangki pengangkut biosolar terbalik dan masuk ke jurang saat melewati jalan Menikung di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Detik-detik kecelakaan terekam kamera dashcam mobil. Adapun di Jakarta Utara, minyak goreng curah yang diangkut truk tangki tumpah di jalan Lodan Raya. Kondisi jalan yang licin mengakibatkan sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh.
4: Perempuan pengendara sepeda motor ini terjatuh saat melintas di jalan Lodan Raya, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara pada Jumat sore. Ia terjatuh dari sepeda motornya akibat permukaan aspal menjadi sangat licin setelah minyak goreng curah yang diangkut sebuah truk tangki tumpah. Tidak hanya warga sipil, seorang anggota polisi turut menjadi korban dalam kejadian ini. Untuk mencegah kecelakaan lalu lintas yang lebih besar, Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara menggerakkan anggotanya untuk membersihkan sisa-sisa minyak goreng curah di aspal. Cairan khusus penyerap minyak goreng disemprotkan agar jalan tidak licin. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab pasti minyak goreng curah tumpah di jalan. Dugaan awal minyak goreng tumpah akibat tangki truk tak ditutup rapat. Sopir truk tangki minyak goreng curah dan kendaraannya telah dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Jakarta Utara untuk dimintai keterangan.
5: Saya termasuk korban. Saya turun dalam dari tol. Ternyata itu udah genangan minyak curah. Jadi semua jungkir balik banyak orang.
6: Banyak korbannya, Pak?
5: Kurang lebih sampai 60 kendaraan, motor. Termasuk mobil-mobil yang nggak bisa ngerem, tabrakan.
4: Sementara di Jawa Barat, kecelakaan yang melibatkan truk tangki juga terjadi di Jalan Raya Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya pada Jumat pagi. Satu unit truk tangki terperosok ke jurang di Kampung Cingere, Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Menurut relawan ganjal di Tanjakan Gentong, truk diduga kehilangan kendali karena kontur jalan yang berbelok dan menurun. Truk sebelumnya melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Hasil penyelidikan sementara kepolisian, kecelakaan terjadi akibat sopir truk mencoba menghindari kendaraan lain di depannya. Manuver mendadak itu membuat truk oleng hingga akhirnya masuk ke jurang. Tak ada korban jiwa akibat kecelakaan itu. Sopir dilaporkan selamat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jawa Timur, di mana ada seorang perempuan lanjut usia di Kabupaten Blitar terperosok ke sumur sedalam 12 meter. Keberadaan korban di dalam sumur baru diketahui pada keesokan harinya. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dibantu relawan menggunakan peralatan khusus untuk mengevakuasi seorang lansia bernama Suwarti dari dasar sumur di Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar pada Jumat siang. Dua jam berselang, perempuan berusia 70 tahun ini bisa diangkat dari dalam sumur. Korban yang mengalami sejumlah luka di tubuh dan kakinya langsung dilarikan ke RSUD Ngudi Waluyo Wlingi untuk mendapat penanganan medis. Korban sebelumnya diduga terperosok ke dalam sumur pada Kamis siang saat mencari barang rongsokan di sekitar sumur yang dijadikan lokasi pembuangan sampah warga. Dan berikutnya kita ke Jakarta, pasca kericuhan di Jalan Pejompongan, sejumlah fasilitas umum mulai diperbaiki. Kaca pos polisi di Jalan Pejompongan Jakarta Pusat pecah dan terdapat sejumlah bekas tulisan vandalisme pasca kericuhan yang terjadi pada Kamis 27 Agustus lalu. Tidak hanya pos polisi, kamera CCTV pemantau jalan yang terpasang di atas tiang besi juga turut rusak. Pada Jumat siang, petugas penanganan prasarana dan sarana umum dan personel TNI dikerahkan untuk membersihkan puing serta memperbaiki fasilitas publik yang rusak. Perbaikan dilakukan agar fasilitas umum bisa kembali digunakan dan berfungsi normal seperti sebelumnya. Dan berikutnya, pasca gempa Flores, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 4 warga Kabupaten Manggarai Timur yang sakit menggunakan helikopter menuju Labuan Bajo. Empat warga Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, dievakuasi menggunakan helikopter milik Basarnas menuju Bandara Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat lantaran membutuhkan penanganan medis segera akibat stroke hingga sesak napas. Keempat korban selanjutnya dibawa menggunakan ambulans menuju RSUD Pratama Komodo. Pasca gempa, Basarnas mensiagakan personel dan peralatannya untuk mengevakuasi maupun memberi bantuan medis untuk warga korban gempa. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan Ahmad Rizani dimakamkan oleh pihak keluarga. Ahmad Rizani meninggalkan 4 orang anak.
1: Ratusan pelayat mengantarkan jenazah Ahmad Rizani ke tempat peristirahatan terakhir. Almarhum yang dikenal sebagai Ketua Tim Serbu Api atau TSAK, Kelurahan Palangka, dimakamkan di Kompleks Pemakaman Muslimin Jalan Bengharis, Kota Palangkaraya pada Jumat siang. Ahmad Rizani meninggalkan 4 orang anak, baik keluarga dan rekan kerja. Ahmad Rizani dikenal sebagai sosok yang penuh dedikasi dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.
7: Kalau kami secara pribadi, karena kami saudara, ya beliau jelas dari segi karakter baik, dan beliau bertanggung jawab terhadap kerjaan ataupun terhadap keluarganya. Makanya kalau ada sesuatu hal itu beliau loyalitas, totalitas untuk mengerjakan.
1: Tak hanya keluarga, Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin juga menyampaikan duka atas kehilangan Ahmad Rizani.
6: relawan pemadam yang ya sudah bekerja semaksimal mungkin, ya sudah bekerja semaksimal mungkin, mendedikasikan dirinya sampai akhirnya tumbang dan juga meninggal dunia. Nah, jadi saya ya sama kebetulan kan saya kenal dengan keluarga korban, jadi cukup mengenal juga beliau. Memang ada bawaan penyakit, tapi sekali lagi ini juga patut kita menghimbau kepada seluruh masyarakat ya, bahwa untuk menjaga benar-benar lahannya, tim dan relawan itu bekerja itu dari pagi sampai malam setiap hari. Ya mereka juga manusia juga kan, manusia juga yang cukup luar biasa ya, lelah capeknya itu cukup luar biasa.
1: Sebelumnya, Ahmad Rizani tumbang saat menjalankan tugas memadamkan karhutla pada Sabtu 22 Agustus lalu. Almarhum sempat mendapat perawatan di rumah sakit selama 6 hari, namun kondisinya terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia pada Jumat siang. Almarhum diduga kuat meninggal setelah terpapar asap saat bertugas. Selain itu, Ahmad Rizani diketahui memiliki riwayat hipertensi. Pengabdiannya selama 13 tahun kini berakhir di tanah peristirahatan terakhir, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan, dan para relawan pemadam karhutla di Palangkaraya. Samsudinor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Nasib memilukan dialami sejumlah lansia di sejumlah daerah lantaran tidak lagi menerima bantuan sosial. Di Pekalongan, pasangan lansia terkejut usai disebut datanya terindikasi bermain judol alias judi online sehingga dicoret dalam daftar penerima bansos. Sementara di Kabupaten Probolinggo, ada seorang nenek yang hidup sebatang kara juga tidak mendapat bansos lantaran desilnya berubah menjadi 6 hingga 10. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.
4: Tatapan kosong terlihat dari kakek Dayat 70 tahun dan Darmi 63 tahun. Pasangan lansia warga Duku Kayunan Barat, Desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Bagaimana tidak, pasangan lansia ini kebingungan. Tangannya yang sudah sulit mencari nafkah kini harus menerima kenyataan pahit. Mereka dicoret dari data penerima bantuan sosial, alasannya mereka disebut terindikasi bermain judol alias judi online. Ditemui pada Jumat 28 Agustus, kakek Dayat dan Darmi mengaku bingung disebut bermain judol. Pasalnya, jangankan bermain judi online, mereka ternyata tidak mempunyai ponsel dan tidak bisa membaca dan menulis. Untuk menafkahi hidup, Dayat hanya bekerja sebagai buruh primbas, yakni membuang benang dari kain yang telah dijahit, sementara sang anak tidak bisa diandalkan karena penderita gangguan jiwa.
8: Satu tahunan ya, itu kenapa Bu alasannya? Kenapa sih Bu?
9: Bu dukung ya.
8: Katanya apa? Terusnya apa terusnya?
10: Nggak tahu.
8: Kalau Ibu keseharian apa Bu, pekerjaan Ibu sama mbahnya?
9: Sane kae
8: benang-benang. Benang itu berarti apa itu? Jahit atau apa?
9: Benang ini dipetiki buat ini ke sih.
8: Apa mintal napa?
10: Nggih. Konveksi ini kunyilan
11: ngono. Buangi ngrimbas.
8: Oh, ngrimbas. Oh, ngrimbas. Tapi dari itu upahnya itu setiap hari wonten, Bu?
9: Mboten, seminggu sepindah.
8: Seminggu sepindah. Pinten niku?
10: 3.000.
8: 3.000.
4: Oh. Mendapat laporan kejanggalan pencoretan dana bansos ini, petugas operator data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar pun telah melakukan penyanggahan agar hak penerima bansos bisa kembali didapat kakek Dayat dan nenek Darmi.
12: Penerima bansos yang dicoret itu kemarin sudah sekitar 18 penerima manfaat.
8: Alasannya?
12: Alasannya itu terindikasi judi online. Kemudian ada salah satunya yang kami sanggah, Pak Dayat, karena memang betul-betul orang tidak mampu, Mas. Kebetulan kita cek juga desilnya 1. Sedangkan beliaunya itu SDM rendah, untuk pendidikan aja tidak bersekolah, membaca tulis aja tidak bisa. Jadi kan tidak mungkin itu digunakan untuk beliaunya sendiri. Pastikan ada sesuatunya mungkin di belakang entah itu digunakan untuk orang lain yang tidak bertanggung jawab, jadi akhirnya bansosnya tidak keluar.
4: Nasib serupa juga dialami seorang nenek yang hidup sebatang kara di Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, bernama Fatimah, 61 tahun. Ditemui pada Senin 24 Agustus di kediamannya, nenek Fatimah mengaku kebingungan ke depan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidup usai dirinya dicoret dari penerima bansos sementara dirinya sakit-sakitan. Sebelum sakit, Fatimah hanya seorang buruh pengupas bawang merah di sentra bawang merah Dringo. Namun kondisi kesehatannya membuat pekerjaan itu kini tak lagi bisa diandalkan.
13: Mbah, tahu enggak kalau Mbah masuk desil 6 atau desil 10 itu merupakan untuk orang mampu?
9: Enggak tahu nih.
13: Enggak tahu ya.
9: Iya. Sudah lama enggak online nih, dicat katanya nih.
13: Oh, udah dapat bantuan lama?
9: Iya, liburan tadi anak sekolah ini itu nih.
13: Hidup dengan siapa Mbah kalau sekarang ini?
9: Dengan anak itu.
13: Kalau tinggalnya sendiri atau?
9: Ya sendiri, Le.
4: Fatimah sendiri mengaku tidak mengetahui mengapa namanya tercatat dalam desil 6 hingga 10. Ia hanya bisa berharap data tersebut dapat berubah. Lantaran dirinya untuk hidup sangat berharap dari bantuan sosial pemerintah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ternyata di balik rasa gurihnya ikan asin teman nasi hangat, ada cerita panjang yang tak sesingkat waktu menyantapnya. Dan sehari menjadi hari ini bersama Mikaira Amar yang akan mencoba terjun langsung menjadi produsen ikan asin di Muara Angke, Jakarta Utara.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, kalau selama ini ikan asin hanya datang sebagai teman setia untuk menyantap nasi hangat dan juga sambal di meja makan, ternyata di balik rasa gurihnya ada cerita panjang yang tak sesingkat waktu menyantapnya. Mulai dari persiapan bahan baku hingga menjadi olahan favorit banyak orang. Di sehari menjadi kali ini, Mihaira Amar mencoba terjun langsung mencoba produsen ikan asin di Muara Angke, Jakarta Utara. Berikut liputannya untuk Anda.
6: Oke, berat juga ya.

0: Di balik aromanya yang khas, ikan asin menyimpan cerita panjang yang sudah menghidupi Muara Angke sejak era 1970-an. Berawal dari perkampungan nelayan tradisional, kawasan ini tumbuh jadi salah satu sentra produksi ikan asin terbesar di Indonesia. Saat teknologi pendingin masih terbatas, penggaraman dan penjemuran menjadi cara paling efektif untuk menjaga hasil tangkapan melimpah masyarakat agar tetap awet dan bernilai ekonomi.
1: Duh, panasnya enak banget lagi buat berjemur, biarkan dikit kali ya.
2: Ayo kerja.
1: Iya, mas. Aduh, udah dimarahin. Ikan asin ini mungkin tergolong lauk yang sederhana, tapi siapa sangka di balik proses pembuatannya memakan waktu yang lama. Di sehari menjadi kali ini kita akan belajar dan juga mengintip nih bagaimana proses pembuatan ikan asin di kawasan Muara Kaliangke.
0: Bukan main, dalam sekali produksi ikan asin yang dihasilkan mencapai hitungan ton. Angka fantastis ini jadi gambaran betapa tingginya permintaan pasar terhadap ikan asin dari Muara Angke. Tak heran, kawasan ini hampir tidak pernah sepi dari aktivitas pengolahan yang berlangsung setiap hari.
3: Awalnya itu saya coba-coba, ya sedikit-sedikit saja. Jadi lama-lama makin berkembang itu konsumen semakin banyak dan akhirnya menjadi seperti ini besar. Stok kita sendiri itu biasanya kita ngambil di gudang-gudang itu di 20 sampai di 50 ton. Itu untuk per 3 hari kita biasa produksi di 6 ton.
0: Sebelum memulai proses pengolahan, para pengusaha harus memastikan ketersediaan bahan baku. Jika dulu pasokan diperoleh langsung melalui tempat pelelangan ikan atau TPI, dalam 3 tahun terakhir polanya mulai bergeser. Hasil tangkapan nelayan kini lebih dahulu masuk ke gudang penampungan sebelum didistribusikan pada para produsen. Skema ini membuat kebutuhan produksi dapat terpenuhi dengan lebih mudah dan teratur.
1: Tapi untuk nanti ikan yang dihasilkan ya, ikan asin jadi, ya, itu apakah beratnya masih sama atau mengalami pengurangan, Mas?
3: Pasti mengalami kurangan sih.
1: Kira-kira kurangnya berapa persen dari asli?
3: Mungkin di 50%.
1: 50%?
3: Iya, setengahnya.
1: Oh, berarti kalau misalnya stoknya 2 ton ya, ya, berarti nanti hasilnya untuk ikan asinnya 1 ton ya?
3: Iya, 1 ton kering.
0: Beragam jenis ikan mulai memenuhi tempat produksi, mulai dari ikan layang, lesi, tongkol, hingga lemuru yang siap diolah jadi ikan asin. Karena sampainya dalam keadaan beku, ikan harus direndam semalaman terlebih dahulu, bukan dibetap dengan taburan kembang ya. Melainkan di bak khusus yang diberikan garam supaya ikan kembali dalam keadaan suhu ruang.
1: Jadi dalam proses perendam ini dikasih garam ya, Mas, yeah, ya? Jadi tekniknya itu setiap ditumpuk 5 layer dikasih 2 sampai 3 piring garam, ya. Iya. Ini garam laut biasa.
0: Proses perendaman dilakukan sebanyak 2 kali. Setelah ikan beku direndam selama 1 malam, ikan harus kembali diberi garam keesokan harinya. Hal ini dilakukan untuk memastikan garam dapat diserap maksimal oleh daging ikan dan menghasilkan cita rasa asin yang kuat. Menunggu kurang lebih 5 jam dari proses perendaman garam kedua, ikan siap nih menuju bak perebusan. Proses ini dilakukan untuk meningkatkan higienitas dan membuat daging ikan lebih padat dan matang agar mempercepat proses pengeringan nantinya. Memasukkan ikannya juga harus hati-hati ya. Kepleset dikit, api besar dan air yang mendidih siap menyambut. Serem.

0: dibawa menuju tempat penjemuran. Tapi belum boleh dijemur dulu ya, ikannya harus didinginkan dan pastikan air rebusannya tiris dahulu.
1: Jadi setelah didiamkan beberapa saat nih ya, jadi ketika ikannya sudah mulai dingin, udah boleh digelar sepertinya di meja penjemuran, tapi harus ekstra hati-hati karena balik lagi nih ikannya masih basah, jadi sangat rawan untuk patah. Aduh, ini takut patah nanti ownernya marah ya.
0: Karena produksi masih dilakukan secara konvensional, ikan-ikan ini dijemur selama 2-3 hari tergantung jenis ikan dan intensitas cahaya matahari. Semakin kecil ukuran ikan ditambah cuaca yang terik, maka waktu yang diperlukan juga semakin singkat, begitu pun sebaliknya. Dalam proses penjemuran, ada dua tahap penting yang dilakukan. Pertama adalah tahapan linting, di mana ikan-ikan dibolak-balik serentak agar setiap sisi ikannya terkena sinar matahari. Caranya sih kelihatan mudah, cukup pegang sisi ujung alas tipis dari bambu ini dengan kedua tangan, lalu hap, tinggal balik deh. Tapi kalau saya ngerjain ya bisa dilihat sendiri kan, ikannya pada jatuh. Aduh, rugi deh. Maaf ya, Pak.
2: Ya. Sambungnya pegang, udah enggak apa-apa.
1: Oke.
0: Tahapan kedua dalam penjemuran yaitu proses goreng. Ikan-ikan dibalik satu persatu dan diratakan untuk memastikan setiap ikannya kering dari kepala hingga ekornya. Prosesnya terbilang cukup memakan waktu. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pengurangan kadar air dalam tubuh ikan. Agar konsumen mendapatkan kualitas ikan asin terbaik, ikan-ikan yang sudah kering harus disortir terlebih dahulu di meja penjemuran. Dalam proses ini, mata harus benar-benar jeli melihat mana ikan yang memenuhi standar dan mana yang tidak.
1: Untuk menjaga nilai jual ikan asin ini, jadi setiap ikan yang jebor ini harus disortir ya mas ya. Jadi kita harus filter lagi nih mana ikan asin yang reject seperti ini, fisiknya tidak utuh seperti ini, jadi harus dipisahkan. Mas, nanti ikan-ikan asin ini yang tidak utuh seperti ini dikemanain?
2: Kita jual harga murah.
0: Kering sudah, disortir pun juga sudah. Saatnya masuk ke tahap pengemas. Sabar dulu. Sebelum dikemas, ikan-ikan asin ini harus masuk ke tahapan resting dulu ya. Ikan asin yang sudah kering maksimal ditutup dengan alas bambu untuk menurunkan suhunya terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar saat dikemas nantinya ikan asinnya nggak lengket dan berembun. Setelah kurang lebih diistirahatkan selama 3 jam, ikan-ikan asin ini siap dikemas di dalam dus. Setiap dus diisi sekitar 10 kg ikan asin yang sejenis. Para pekerja memastikan setiap kemasan terisi penuh dan tersusun rapi. Ketelitian menjadi kunci agar isian tiap kemasan sama dan mutu hasil olahannya juga tetap terjaga. Harga ikan asinnya bervariasi nih, mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000-an per kilogram tergantung jenisnya. Selesai dikemas, sembari menunggu jadwal distribusi, ikan disimpan terlebih dahulu di dalam ruangan pendingin. Meskipun terbilang sudah awet karena proses penggaraman dan pengeringan, namun tahapan ini tetap perlu ya dilakukan.
1: Mas, ini kenapa sih ikan-ikan yang udah dijemur itu ya, kenapa harus ditaruh di cold storage lagi? Kan kita tahu pas udah dijemur itu kan sudah terawetkan gitu ya, kira-kira kenapa?
2: Itu karena menjaga kualitas agar supaya si kulit itu lebih kencang dan juga warnanya semakin bagus.
1: Oh, untuk kebutuhan tekstur juga ya. Visual ya.
0: Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam 2 tahun terakhir konsumsi ikan berada di angka 26,08 kg per kapita. Dengan serapan ikan nasional yang mencapai 7,34 ton, naik nih dari tahun sebelumnya, di mana kelompok ikan asin jadi bagian dari pola konsumsi komplementer di samping ikan segar. Jadi tak heran kan kenapa ikan asin masih terus digandrungi masyarakat?
1: Mas, ini nanti ikan-ikannya bakal didistribusikan kemana aja nih?
2: Mungkin kita kirim ke daerah Lampung, ada juga di Bandung, ada di Tangerang, sekitar Jawa Barat ya.
1: Oh, berarti masih kisaran beberapa wilayah di Pulau Sumatera dan juga mostly nih di Pulau Jawa ya?
2: Iya, betul.

0: menyaksikan seluruh proses pembuatannya. Rasanya gak afdol kalau belum mencobanya secara langsung. Ini nih saatnya menjawab rasa penasaran itu.
1: Si bintang utama kita sudah mendarat di piring yang penuh makanan ini. Sambil ditemani keindahan waduk Pluit makin menambah nafsu makan. Yuk makan.
0: Jadi salah satu menu khas Nusantara seperti sajian makanan Sunda dipadukannya dengan nasi hangat, sambal, dan lalapan. Hidangan sederhana ini dijamin mampu menggugah selera makan.
1: Ikan asin yang gurih dan juga crispy ditambah dengan sambal terasi makin double-double kenikmatannya. Jangan lupa nasi panasnya.
0: Meskipun sulit menghindari godaan ikan asin karena selain enak harganya juga ramah di kantong, tapi frekuensi makannya tetap harus dikondisikan ya pemirsa. Karena jika dikonsumsi terlalu sering dan porsi yang tidak terkontrol, hal ini bisa memicu hipertensi bahkan kanker nasofaring. Jadi harus tetap diimbangi dengan makanan bergizi lainnya ya.
1: Emang ya kalau udah makan ikan asin itu gak mau berhenti ya, pastinya juga bikin nambah nasi. Tapi kayaknya juga ada yang mau nih. Nah, sambil menikmati hidangan saya, saya mau pamit dulu nih. Sampai jumpa di Sehari Menjadi selanjutnya. Mika Romar, Dwi Agung, Jakarta.
2: Sesaat lagi kami ajak Anda jalan-jalan ke Museum 3 Dimensi di Kota Tua Jakarta untuk berfoto dengan lukisan 3 dimensi yang terlihat nyata. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.
3: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
4: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
3: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
2: Kawasan Kota Tua selalu menjadi destinasi wisata warga Jakarta dan juga sekitarnya. Dan saat ini di kawasan Kota Tua Jakarta, pengunjung juga bisa loh untuk mencoba pengalaman berbeda di 3D Art Museum. Di tempat ini pengunjung bisa mengabadikan momen dengan berbagai latar lukisan unik 3 dimensi yang terlihat seperti nyata.
6: Berlibur ke Kota Tua Jakarta tak melulu soal menikmati bangunan bersejarah. Pengunjung juga bisa mengabadikan momen dengan berbagai latar lukisan 3 dimensi di 3D Art Museum, termasuk saya yang ingin mencoba. Tiket masuknya cukup terjangkau, untuk dewasa Rp35.000 dan anak-anak Rp30.000. Beragam ilusi visual dihadirkan, mulai dari berinteraksi dengan hewan hingga berpose seolah-olah berada di dalam dunia yang berbeda. Sejumlah spot foto menjadi favorit pengunjung. Saya pun tidak mau kalah, ikut mencoba beberapa spot yang terasa seperti nyata. Tak hanya menjadi tempat berburu foto, 3D Art Museum juga menjadi salah satu pilihan wisatawan yang ingin mencari suasana berbeda yang memanfaatkan momen liburannya untuk berfoto di sejumlah spot 3D. Wisata 3D Art juga menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Salah satu pengunjung, Rosidin dan keluarga, menilai beragam ilustrasi 3 dimensi di tempat ini menjadi pengalaman menarik, khususnya bagi anak-anak.
7: Foto-fotonya seru ya, banyak buat pengalaman buat anak-anak juga, jadi ada penambahan-penambahan ilmu dari kayak hewan-hewan jenis apanya, dari bentuk 3 dimensinya juga bagus.
6: Beragam spot foto dengan ilustrasi 3 dimensi ini menjadi alternatif wisata bagi masyarakat yang ingin mengisi liburan dengan aktivitas yang sederhana namun tetap menarik. Museum ini buka setiap hari dengan jam operasional Senin hingga Jumat mulai pukul 10 pagi sampai 6 sore. Sementara Sabtu dan Minggu serta hari libur buka hingga pukul 7 malam. Nindya Yuwono, Maranatha, Jakarta.
2: Sesaat lagi kami ajak Anda melihat sejumlah gajah yang berhias menjadi bintang dalam puncak festival Onam di Kerala, India. Di balik prosesi penuh warna ini tersimpan kisah tentang kepulangan seorang raja dan harapan akan kemakmuran. Jangan kemana-mana, redaksi akhir pekan segera kembali.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4:00 sore. Live di CNN Indonesia.
6: Gajah-gajah berhias menjadi bintang dalam puncak festival Onam di Kerala, India. Di balik prosesi penuh warna ini, tersimpan kisah tentang kepulangan seorang raja dan harapan akan kemakmuran. Sementara itu di Moskwa, Rusia, Festival Discovery Abu Dhabi menghibur warga, mengajak warga Rusia untuk mengenal budaya Timur Tengah.
7: Gajah-gajah dengan hiasan berwarna emas memimpin prosesi di kuil Trikakaravamanamurti di Kerala, India. Sementara itu, ribuan umat berkumpul di sekitar gajah untuk mengikuti ritual. Salah satu gajah mendapatkan tugas istimewa membawa patung Dewa Vamana dalam prosesi puncak Festival Onam. Onam merupakan festival panen tahunan masyarakat Kerala. Perayaannya diwarnai pokalam, hiasan bunga beraneka warna yang disusun membentuk pola-pola yang indah. Ciri khas dari festival ini adalah kehadiran Onam Sadya, yaitu jamuan vegetarian dengan beragam hidangan tradisional yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan. Namun, Onam bukan sekedar festival panen. Perayaan ini berakar dari legenda Hindu tentang Raja Mahabali, pemimpin yang masa pemerintahannya dikenang sebagai era kemakmuran. Tarian tradisional Al Ayala hadir di jantung kota Moskwa, Rusia. Tarian yang dikenal sebagai tarian para emir ini langsung menarik perhatian pengunjung di Manesnaya Square. Namun, budaya Timur Tengah di sini tidak hanya untuk ditonton. Pengunjung diajak mencoba langsung berbagai kerajinan tradisional. Salah satunya adalah teknik menganyam tali yang dipandu Hasan Ali Muhammad.
8: Сегодня я очень рад. У меня хорошее чувство видеть наш арабскую культуру.
7: Festival yang bertajuk Discover Abu Dhabi ini berlangsung selama 5 hari. Pengunjung dapat menikmati konser, pertunjukan interaktif tentang Abu Dhabi modern, sesi foto, serta mencicipi kopi khas Timur Tengah. Beragam acara yang ditampilkan mendapatkan sambutan hangat dari warga Rusia.
9: Молодцы, хорошая выставка. Есть что посмотреть, послушать и пообщаться, конечно.
7: Festival pun ditutup dengan meninggalkan jejak persahabatan, sebuah pertemuan hangat antara tradisi Timur Tengah dan warga ibu kota Rusia.
6: Dan tuntas sudah seluruh saji informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Iqbal Kurniadi undur diri. Selalu jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan.

0: Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan tawuran antar warga dengan sekelompok remaja di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu dini hari. Sejumlah orang yang terlibat tawuran langsung melarikan diri saat polisi tiba di lokasi. Petugas lalu menyisir kawasan sekitar untuk mencari orang-orang yang diduga terlibat sambil mengumpulkan barang bukti. Dari hasil penyisiran, polisi mengamankan dua remaja yang diduga terlibat tawuran. Petugas juga menemukan busur panah serta petasan. Warga menyebut tawuran di kawasan ini bukan pertama kali terjadi. Dalam seminggu terakhir, warga mencatat sudah 2 hingga 3 kali tawuran terjadi.
1: Yang dia bawa, yang kulihat tadi petasan sama batu-batu,
2: mana batu ya? Ini dari mana Pak? Anak-anak dari mana tadi?
1: Walau alam kalah itu, tapi aku tahu dari mana.
2: Tapi arahnya dari mana? Dari arah?
1: Arahnya, kalau arahnya aku tahu-tahu ini karena ribut baru keluar dari teras.
2: Berarti sempat melempar tadi ke dalam? Banyak ya? Tapi baru pertama kali kejadian ini Pak?
1: Berapa kali nih? Satu minggu bisa dibilang 2 kali, 3 kali.
2: Dua kali. Tapi langsung lari mereka tadi?
0: Iya. Akibat tawuran ini, sebuah bengkel mengalami kerusakan. Video amatir merekam sesaat setelah dua pelaku balapan liar bersenggolan dan jatuh di Jalan Jalur 2 Kelurahan Batu Lapa, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada Kamis lalu. Usai bersenggolan dan jatuh, salah satu langsung memukuli korban yang jatuh. Korban yang sempat melawan akhirnya tak berdaya lantaran pelaku dibantu 3 rekannya. Akibat dikeroyok, korban mengalami luka robek di kepala. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan 4 orang yang diduga melakukan pemukulan bersama sepeda motor korban dan pelaku.
3: Anak pelaku dan korban sebelumnya diduga melakukan aksi balap motor tak resmi atau biasa kita kenal dengan balap liar. Dan setelah sekitar 2 kali melakukan aksi atau 2 putaran, keduanya bersenggolan. Kemudian berujung terjadinya perkelahian antara keduanya bersama rekan-rekannya dan tidak lama kemudian beberapa orang rekannya turut serta ikut melakukan penganiayaan terhadap korban.
0: Saat ini keempat terduga pelaku masih menjalani serangkaian pemeriksaan untuk mendalami peran masing-masing dalam kejadian ini. Mereka terancam dijerat pasal 262 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia, Sulawesi Selatan.
4: Halo, selamat malam CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kebakaran hutan dan juga lahan tidak hanya berdampak buruk bagi lingkungan, tetapi juga kesehatan warga. Pertanyaan penting yang tak boleh luput adalah siapa yang menyebabkan kebakaran ini dan siapa yang harus menanggung penyakit akibat asapnya. Kita akan ulas sesaat lagi bersama saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan juga lahan yang kembali menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menyebabkan kualitas udara memburuk dan memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya jadi wilayah dengan kasus ISPA terbanyak, yakni menembus 146 kasus baru dalam sehari.
1: Beberapa hari terakhir, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kembali dikepung kabut asap pekat akibat maraknya kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya mencatat 717 titik hotspot harian dengan akumulasi menembus 5.138 titik hotspot dan 451 kejadian karhutla. Kondisi ini membuat Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU menunjukkan kategori tidak sehat hingga berbahaya. Memburuknya kualitas udara langsung berdampak pada kesehatan warga. Berdasarkan laporan harian Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah per 26 Agustus 2026, tercatat 895 kasus ISPA baru di 14 kabupaten kota. Kota Palangkaraya menjadi penyumbang kasus terbanyak dengan 146 pasien baru, di mana 22 pasien diantaranya harus menjalani rawat inap. Akibat pekatnya paparan kabut asap, sejumlah warga mulai mengeluhkan gangguan pernafasan dan rasa nyeri di dada, sehingga harus mendatangi puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis.
2: Keluhan bagian dada sama sesak bernafas. Terus udah 2 hari yang lalu lah kayak gini, cuman sekarang aja baru berobat, baru kesini. Itu kan asapnya, Mas? Kemungkinan, Bang, soalnya sebelumnya belum pernah.
1: Tak hanya warga masyarakat, warga yang turut serta dalam aksi pemadaman karhutla juga turut terdampak. Sejumlah warga mengalami batuk berdahak serta sesak nafas sehingga memerlukan bantuan oksigen di puskesmas terdekat.
3: Ya, kemalam tadi saya sudah mulai terasa sesak nafas. Terus pagi tadi sudah kelihatan dahak, keluar dahak gitu, agak dahak-dahak kuning. Karena kemarin itu sempat kita ikut pemadaman kebakaran. Lalu akhirnya tengah hari ini dada saya sudah mulai agak sesak gitu. Pernapasan saya sudah mulai terganggu. Dan mulai batuk-batuk juga, nah, gitu. Makanya saya datang ke puskesmas yang terdekat, kebetulan dekat dengan rumah saya. Lalu saya minta oksigen, bantuan oksigen untuk pernapasan.
1: Menanggapi lonjakan kasus ISPA ini, pihak puskesmas terus disiagakan untuk memantau perkembangan kasus serta memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat.
4: Ya, kalau untuk kasus ISPA memang mengalami peningkatan ya, Mas ya. Kemarin berdasarkan laporan yang biasanya kami laporkan, ada laporan per hari, ada mingguan. Jadi kalau yang terlihat di sini pada minggu ke-31 yang ada lonjakan kasus ISPA-nya itu antara tanggal 3 sampai tanggal 6, tanggal 8 Agustus kemarin. Kalau sampai di tanggal sekarang dibanding yang di minggu ke-31 memang ada penurunan sih, cuman tetap ada kasus ISPA-nya.
1: Sementara Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya juga menyiagakan rumah oksigen di sejumlah titik untuk antisipasi kebutuhan oksigen darurat bagi warga. Yogi Prayoga, Dau Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
2: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
5: Sebuah truk bermuatan pasir terperosok ke dalam selokan di Sleman, Yogyakarta pada Sabtu pagi. Akibatnya sopir truk dan juga kernet sempat terjepit kabin kendaraan yang ringsek. Di Kabupaten Bandung Barat, sebuah tabung gas LPG 3 kg meledak di rumah warga. 3 orang terluka, 1 diantaranya mengalami luka bakar dan menjalani perawatan di rumah sakit.
6: Beginilah kondisi truk pengangkut pasir yang terlibat kecelakaan tunggal di kilometer 14 ruas Jalan Magelang Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu pagi. Akibat insiden ini, sopir dan kernet truk sempat terjepit kabin. Personel Basarnas dikerahkan untuk mengevakuasi kedua korban. Proses evakuasi memakan waktu lebih dari 1 jam lantaran kondisi kabin yang ringsek. Meski mengalami luka parah, kedua korban berhasil diselamatkan dan dilarikan ke RSUD Sleman. Sementara penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki oleh pihak kepolisian.
7: Untuk korban berjumlah 2 orang mengendarai truk, selanjutnya karena mungkin oleng atau diduga ngantuk dari arah Magelang dan dia masuk ke got terjepit. Selanjutnya kita melakukan proses evakuasi dengan melibatkan banyak personil dan juga peralatan. Personil yang terlibat.
6: Warga kampung Ciburial, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dikejutkan oleh ledakan dari sebuah rumah warga pada Jumat. Ledakan diduga terjadi setelah tabung gas LPG 3 kg yang baru dipasang mengalami kebocoran. Akibat ledakan tersebut, 3 orang terluka. 2 orang mengalami luka ringan, sedangkan 1 orang mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Ledakan juga menyebabkan sebagian bangunan rumah rusak, sementara sejumlah barang di dalam rumah berserakan.
8: Gas itu habis, saya kan beli ke agen, dia dipasang, pas dipasang itu kan keluar gas, dicabut, si gasnya itu itu langsung besar, keluar gasnya, saya kan panik, di sana pakai air langsung dibawa keluar, saya laporan ke si mas yang gasnya, dia kesini sama saya lagi bawa gas. Dipasang sama dia, katanya gak apa-apa, sama si mas dinyalain kompornya, mungkin gas sisa masih banyak.
6: Petugas masih melakukan penanganan dan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti ledakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ke informasi lainnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan aktivitas masyarakat di ibu kota telah kembali normal setelah aksi unjuk rasa pada Jumat. Pramono mengimbau masyarakat yang menyampaikan aspirasi di muka umum untuk tetap menjaga ketertiban dan juga fasilitas publik.
6: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan aktivitas masyarakat di ibu kota telah kembali berjalan normal setelah aksi unjuk rasa pada Jumat lalu. Menurut Pramono, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama aparat dan pihak terkait telah melakukan pembersihan serta perbaikan terhadap sejumlah fasilitas publik sejak Jumat malam. Sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakan termasuk halte dan kamera pemantau CCTV disebut telah kembali berfungsi. Pramono juga menyatakan Car Free Day pada Minggu tetap akan berlangsung.
9: Lagi demonstrasi itu kan dilindungi oleh undang-undang. Sebagai Gubernur Jakarta, saya berulang kali menyampaikan silakan tapi jangan merusak sarana-prasarana publik. Karena kalau dirusak, yang dirugikan siapa sih? Yang dirugikan publik sendiri. Dan itu akan terganggu seperti beberapa CCTV yang dirusak dan sebagainya. Dan saya sudah memerintahkan untuk langsung dilakukan perbaikan karena saya nggak mau ada yang terganggu. Maka hari ini kalau dilihat kan kemarin demonya, kemarin pagi sudah normal. Dari semalam itu saya, Kapolda, Pangdam, dan seluruh jajaran stakeholder yang ada termasuk para wali kota itu langsung melakukan bersih-bersih.
6: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Namun masyarakat diimbau untuk tetap menjaga ketertiban umum dan tidak merusak fasilitas publik. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
5: Petugas dari Polsek Jatiwung menangkap 4 tersangka pencuri trafo listrik tegangan tinggi dari dalam sebuah gudang di Kota Tangerang, Banten. Akibat pencurian yang terjadi berulang kali ini, pihak gudang mengalami kerugian hingga 1,4 miliar rupiah. Dari kasus lainnya, seorang warga negara asal Cina diamankan setelah diduga mengambil kartu kredit milik penumpang pesawat. Saat pemeriksaan, petugas keamanan bandara menemukan satu kartu kredit di kantong jaket terduga pelaku.
10: Kamera pengawas sebuah gudang di kawasan industri dan pergudangan Manis, Kota Tangerang, Banten, merekam saat seseorang mengendap-endap masuk dan mencuri sebuah barang. Pelaku ini ternyata merupakan sindikat kelompok pencuri yang mengincar gudang tanpa penjagaan. Aksi pencurian sindikat yang terdiri dari 4 orang ini sudah berulang kali dilakukan sejak April hingga Juli 2026. 2 pelaku berperan sebagai eksekutor, sementara lainnya berperan sebagai pengawas. Atas laporan pihak perusahaan, Unit Reskrim Polsek Jatiwung bergerak untuk menangkap keempat tersangka. Kapolsek Jatiwung menyebut sindikat ini mengincar barang yang bernilai ekonomis, salah satunya adalah trafo tegangan listrik.
11: Unit Reskrim Polsek Jatiwung mengamankan 4 orang yang menjadi pelaku terhadap pembobolan gudang kosong. Setelah dilakukan audit oleh perusahaan pada 11 Juli 2026, kemudian terbaca kerugian dari kehilangan barang yang ada di dalam gudang itu sebesar 1,4 miliar.
10: Dari hasil pemeriksaan, tersebut

0: Tersangka mengaku sudah menjual barang curian ke penada, di mana uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli narkoba untuk dikonsumsi bersama. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Inilah video yang merekam aksi penjamretan di kawasan Marga Asih, Bandung, Jawa Barat. Dalam rekaman tersebut, korban yang merupakan mahasiswi hendak pulang usai kuliah dengan berjalan kaki. Dari arah belakang, pelaku melaju dengan sepeda motor dan langsung merampas laptop yang dicincin korban. Korban sempat mengejar, namun pelaku tak tertangkap. Korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Marga Asih.
1: Untuk yang melintas itu sebuah laptop yang berisikan, menurut keterangan korban, berisikan data-data penting dari data perkuliahan atau mata pelajaran ataupun data-data penting di kemahasiswaan.
2: Pada untuk tindak lanjut selanjutnya dari
1: presiden. Nah, dari petugas setelah menerima laporan itu langsung mengecek TKP, menyisir CCTV di sekitar lokasi baik sebelum atau sudah di mana pelaku melarikan diri, dan sampai sekarang masih dalam penyelidikan.
0: Diduga mengambil kartu kredit milik salah satu penumpang pesawat, KW, penumpang pesawat Citilink yang berangkat dari Yogyakarta International Airport menuju Jakarta, digeledah awak kabin dan petugas keamanan bandara pada Senin 24 Agustus. Warga negara Cina ini digeledah setelah penumpang lain melihat gerak-geriknya yang mencurigakan. Pihak imigrasi menyebut KW diduga membuka kompartemen bagasi kabin dan mengambil sebuah barang dari tas penumpang lain. Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan satu kartu kredit di kantong jaket KW yang belakangan diketahui bukan miliknya. Kartu kredit tersebut milik seorang penumpang berkewarganegaraan Jepang.
3: Dari hasil pemeriksaan tempat, ditemukan satu buah kartu kredit atas nama Hideo Natsukawa di dalam satu jaket sebelah kanan milik warga negara asing Tiongkok yang berinisial KW. Hasil verifikasi matching antara boarding pass, paspor, identitas kartu kredit mengkonfirmasi bahwa kartu kredit tersebut milik penumpang lain dan diambil tanpa hak oleh pelaku. Selanjutnya, pihak Afsek Bandara Yogyakarta International Airport melaporkan kejadian tersebut kepada kantor imigrasi kelas 2 Tontoku.
0: Selain kartu kredit yang diduga bukan miliknya, dari KW petugas mengamankan sejumlah barang seperti paspor, dokumen izin tinggal, serta telepon genggam. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ramai di media sosial, Wakil Bupati Sumedang Jawa Barat Muhammad Fajar Aldila diduga melakukan pelecehan seksual dan juga penganiayaan terhadap sekretaris pribadinya hingga dilaporkan ke polisi. Tudingan tersebut langsung dibantah Fajar.
5: Media sosial diramaikan dengan adanya pemberitaan yang menyebut bahwa Wakil Bupati Sumedang, Muhammad Fajar Aldila, diduga melakukan tindak pelecehan seksual dan juga kekerasan terhadap sekretaris pribadinya yang berinisial R. Dalam laman sejumlah berita disebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Agustus lalu di rumah dinas Wakil Bupati. Korban bahkan disebut-sebut telah melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polda Jabar. Dalam laporannya, tindak kekerasan bahkan dilakukan juga oleh istri Fajar serta sepupu Fajar yang juga anggota DPR RI. Dugaan kasus tersebut bahkan mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang langsung membentuk tim investigasi. Ditemui usai menghadiri kegiatan pada Jumat siang, Wakil Bupati Fajar membantah tudingan yang diarahkan kepadanya.
6: Kerja, fokus kerja. Kita lihat mana sih sumber faktanya. Kalaupun memang ya kedepannya saya nggak mau ambil pusing, tinggal nanti apa ya? Ya memang saya bingung juga mau menanggapinya seperti apa. Cuma itu tadi tuduhan isu-isu ini saya ingin dalami apa maksud dan tujuan. Apakah maksud dan tujuannya politik? Apakah maksud dan tujuannya seperti apa? Itu yang sedang kita coba dalami. Jadi untuk rekan-rekan jangan termakan. Saya hanya mengingatkan pada masyarakat jangan tergampang termakan narasi penggiringan opini yang tidak jelas, apalagi dari pesan-pesan berantai yang tidak sumbernya tidak jelas.
5: Sementara itu, korban yang dikabarkan mengalami sejumlah luka dan mengalami trauma hingga saat ini belum memberikan keterangan secara resmi. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
4: Bencana kebakaran tragis terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta diduga akibat mengecas ponsel sebuah rumah pun terbakar. Tragisnya ibu pemilik rumah tewas karena terjebak di lantai 2. Sementara di lokasi lainnya di Sleman, tangis sejumlah anak-anak pecah saat melihat rumahnya terbakar.
5: Asap pekat masih mengepul. Meski api sudah dipadamkan dari rumah yang terbakar di Jalan Mangga 8, Duri Kepa Kebonjeruk, Jakarta Barat, Jumat siang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang berhasil memadamkan api melakukan penyisiran. Dan tragis, seorang penghuni rumah ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya di lantai 2. Korban belakangan diketahui berinisial D, berusia 27 tahun, merupakan istri pemilik rumah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik dari kontak kabel pengisian daya baterai ponsel yang ditinggal tidur korban.
7: Mungkin lagi main HP Pak, korban, atau lagi tidur. Soalnya saya naik atas loteng itu korban udah nggak sadar.
8: Sebetulnya. Jadi, kami nggak terbakar,
7: korban? Kebakar, ikut terbakar. Mungkin di dalam asap penuh dia nggak bisa keluar, ngap, pingsan, ikut kebakar.
5: Di Sleman, DI Yogyakarta, sejumlah anak-anak menangis histeris saat melihat rumahnya di kawasan Sari Harjo Ngaglik terbakar pada Jumat petang. Sejumlah warga berusaha menenangkan mereka yang syok melihat rumah milik orang tuanya yang dijadikan sekaligus toko sayuran terbakar. Saksi mata di lokasi menuturkan kebakaran dipicu saat salah seorang pekerja hendak memindahkan bensin dari mobil ke sepeda motor dengan cara disedot. Saat pemindahan bensin berlangsung, api diduga menyambar hingga kemudian membesar. Selain bangunan rumah, api turut menyambar sejumlah kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Sedikitnya 2 mobil dan 4 sepeda motor milik pegawai turut terbakar hingga ludes. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Harga daging ayam potong saat ini melambung tinggi di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Di tengah keluhan kaum ibu agar harga ayam potong turun, pemerintah memastikan akan menjaga harga ayam tetap ideal demi melindungi peternak.
9: Harga ayam potong di Pasar Summarecon Bekasi pada Rabu 26 Agustus terpantau naik tinggi dari biasanya Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Tingginya harga daging ayam memang dikeluhkan kaum ibu, terutama mereka yang akan membeli untuk kebutuhan sehari-hari.
10: Masa sih di 58
11: Jujur sih sebenarnya keberatan ya.
12: Kalau bisa kan nggak kos juga, kebetulan.
11: Kalau bisa sih harganya stabil-stabil aja sih.
9: Harga ayam saat ini bagi kaum ibu memang sangatlah tinggi. Meski begitu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memastikan bakal menjaga harga ayam potong di kisaran Rp40.000 per kilogram. Kamis siang, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan langkah ini ditempuh untuk melindungi peternak ayam agar tidak merugi. Tidak hanya harga ayam potong, rencananya pemerintah juga akan menjaga harga telur ayam ideal agar peternak ayam petelur juga tidak merugi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap program bantuan pendidikan Pemprov DKI Jakarta seperti Kartu Jakarta Pintar atau KJP dan juga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU terbuka bagi siswa sekolah unggulan yang membutuhkan. Tak hanya KJP dan juga KJMU, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan program LPDP Jakarta pada tahun 2027 mendatang untuk membantu anak-anak di ibu kota agar bisa melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri. Hal ini diungkap Pramono usai secara resmi membuka gelaran Canisius Expo 2026 di Sekolah Kolese Canisius Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu siang. Pramono menyatakan siswa di sekolah unggulan juga ada yang berasal dari panti asuhan.
13: Jadi untuk beasiswa sendiri, di Jakarta kan dibagi apa yang disebut dengan KJP, Kartu Jakarta Pintar, KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dan akan ada LPDP. Dari tiga-tiganya ini sebenarnya terbuka bagi Canisius kalau memang ada murid yang membutuhkan itu. Walaupun saya tahu di Canisius ini kan sebagian besar muridnya adalah dari keluarga yang cukup, kecuali yang memang latar belakangnya dari yatim piatu, dari panti dan sebagainya. Nah, dari daerah yang seperti itu, kalau memang membutuhkan KJP, KJMU, pemerintah DKI Jakarta mensupport untuk itu, selama sesuai dengan kebutuhan.
4: Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil meningkatkan kinerja dan juga inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Tetaplah di Prime News.
14: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
15: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
14: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan, warga Muslim di Kota Pontianak, Kalimantan Barat menggelar sholat sunnah istisqa di halaman Masjid Raya Mujahidin. Sholat memohon turunnya hujan ini jadi ikhtiar di tengah kemarau yang berdampak pada ketersediaan air bersih.
4: Di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat, warga Muslim di Kota Pontianak menggelar sholat sunnah istisqa di halaman Masjid Raya Mujahidin, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Sabtu pagi. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut sholat istisqa menjadi bentuk ikhtiar dan doa masyarakat untuk memohon turunnya hujan. Warga, termasuk perempuan dan anak-anak, mengikuti sholat istisqa di tengah kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Kota Pontianak. Melalui sholat istisqa, warga berharap hujan segera turun untuk membantu mengurangi dampak kemarau, termasuk kebakaran lahan dan terbatasnya sumber air.
5: Ribuan masyarakat Kota Pontianak, dan mereka kita menghindari hujan yang berkah, karena sudah 2 bulan lebih tidak hujan, dan ini dilaksanakan oleh DMI, Masjid Raya Mujahidin, MUI. Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat di kampungnya.
4: Hampir 2 bulan terakhir, Kota Pontianak dan wilayah sekitarnya menghadapi musim kemarau. Kondisi ini turut memicu kebakaran lahan dan munculnya kabut asap di sejumlah wilayah. Kemarau juga berdampak pada ketersediaan sumber air, termasuk untuk mendukung upaya pemadaman kebakaran. Surutnya debit sungai turut memengaruhi ketersediaan air baku yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga. Ian Andria, Pontianak, Kalimantan Barat.
3: Kebakaran yang menghanguskan sekitar 10 hektar lahan gambut di Jalan Cilik Riwut, kilometer 9, Kecamatan Jekan Raya, sempat menyambar dan hampir membakar gereja Battle serta gereja Katolik. Tim gabungan dari Ditsamapta Polda Kalteng, Kodam 12 Tanjung Pura, dan juga warga sekitar harus berjibaku menerjang kepulan asap pekat demi mematikan kobaran api yang kian mendekati bangunan gereja. Angin kencang serta kondisi semak belukar gambut yang kering membuat kobaran api dengan cepat melalap lahan gambut seluas 10 hektar di Jalan Cilik Riwut, kilometer 9, Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Suasana kian mencekam saat jago merah mulai mendekati area Gereja Battle dan Gereja Katolik. Tim Samapta Polda Kalteng dan Kodam 12 Tanjung Pura bersama warga setempat harus berpacu dengan waktu memadamkan api yang hampir membakar bagian belakang Gereja Battle. Dengan peralatan seadanya dan ancaman asap pekat yang memekakan mata, petugas berjuang demi menjaga agar bangunan gereja tidak hangus terbakar. Kondisi kian memburuk akibat tiupan angin kencang yang kembali memperbesar kobaran api. Petugas dari Ditsamapta Polda Kalteng menjelaskan ketebalan asap dan tiupan angin menjadi rintangan utama dalam proses pemadaman.
6: Ini untuk mata merah itu gara-gara asap aja sebenarnya itu. Tapi untuk aman aja sih sebenarnya.
7: Kondisi aman aja, Bang?
6: Kondisi aman, sudah.
7: Nafas gimana, Bang?
6: Untuk nafas, sudah aman, agak aman aja sih.
7: Tadi cukup pekat di sini ya, Bang?
6: Siap. Asapnya, Bang. Tadi itu dari kami sudah mengusahakan dari sebelah sana tadi tuh. Tapi gara-gara angin kencang dan rumput cukup kering tadi tuh. Kering itu jadi cepat menyambar.
3: Sekitar pukul 5 sore, api sudah mulai bisa dikendalikan. Tim Ditsamapta Polda Kalteng yang dipimpin langsung oleh Kombes Pol Vidi Dasmasela memetakan kemungkinan terjadinya kebakaran lanjutan dengan menerjunkan unit drone untuk memantau situasi. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
8: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau kembali menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tergerak dengan kondisi yang terjadi, tiga perempuan di unit KPHP Kahayan rela turun ke barisan terdepan demi ikut dalam pemadaman karhutla di Palangkaraya.
9: Inilah Syarifah Sania Zahra, Rodotul Jana, dan Gisya Aulia Rustriningsih. Ketiga perempuan yang sehari-hari bertugas di bagian administrasi dan keuangan UPT KPHP Kahayan Tengah ini rela meninggalkan meja kerja. Mereka turun langsung ke lapangan untuk menjadi relawan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dengan alasan kepedulian dan kemanusiaan, Syarifah, Jana, dan Gisya bergabung bersama tim Satgas untuk turut memadamkan sejumlah titik api yang kian meluas. Mereka berjuang bersama 9 anggota tim lainnya membantu petugas proses pemadaman di zona merah.
10: Saya ikut pemadaman ini karena lihatnya kan ini suatu bencana kan. Lalu hati saya tergeraklah buat bantu teman-teman dan saya juga memang termasuk dalam unit SIM gitu.
9: Memadamkan kobaran api di zona bahaya tentu bukan perkara mudah, terutama bagi perempuan. Mereka mengaku ancaman asap pekat dan hawa panas membuat keluarga di rumah selalu khawatir. Meski demikian, panggilan kemanusiaan lebih mereka utamakan.
10: Khawatir pasti sih, karena kan kita langsung berhadapan sama api. Jadi rada setiap hari dicetin gitu.
9: Keterbatasan fisik dan belum terbiasanya mereka di lapangan tidak menjadi halangan. Kehadiran Syarifah, Jana, dan Gisya justru sangat membantu operasional tim, khususnya dalam mobilisasi peralatan pemadaman.
11: Mereka adalah staf bagian keuangan dan sementara ini belum ada kegiatan sehingga mereka ikut bergabung dengan kita pemadaman di lapangan. Jadi memang kendala awalnya belum terbiasa saja, tapi kalau sudah terbiasa mereka sudah langsung bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing lah. Saling membantu teman-teman misalnya mobilisasi peralatan. Nah memang kendala di awal itu perlu persiapan fisik.
9: Mereka berharap kebakaran hutan dan lahan segera berakhir agar masyarakat Kota Palangkaraya bisa kembali menghirup udara bersih tanpa asap. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
8: Informasi lainnya, Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil meningkatkan kinerja dan juga inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Apresiasi ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas tata kelola dan juga pelayanan publik.
12: Apresiasi pemerintah daerah berprestasi Regional Jawa Bali Batch 2 2026 digelar di Nusa Dua Bali pada Jumat malam. Kegiatan ini diikuti 93 kabupaten dan 35 kota dari 7 provinsi di wilayah Jawa dan Bali. Program yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri ini menjadi bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah dalam tata kelola, pelayanan publik, dan pelaksanaan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Setelah sebelumnya digelar batch 1 dengan kategori penghargaan yang berbeda, batch 2 menghadirkan 4 kategori yaitu implementasi program 3 juta rumah, akses dan kualitas pelayanan kesehatan, akses penduduk terhadap layanan pendidikan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri.
13: Kemudian di batch kedua ini kita sudah mulai dengan 4 yang diperlombakan karena ada satu yang bergabung yaitu Menteri Perumahan. Di bidang perumahan artinya Pemda yang paling pro kepada kebijakan bidang perumahan.
12: Masing-masing kategori menetapkan 3 pemenang. Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi berupa hadiah sebesar 2 miliar rupiah, 1,5 miliar rupiah, dan 1 miliar rupiah sesuai peringkat pemenang. Selain hadiah dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya berupa program perbaikan rumah. Bantuan tersebut masing-masing sebanyak 300 unit, 250 unit, dan 200 unit sesuai peringkat pemenang.
14: Ini bukan soal angka penghargaan, tapi bagaimana Bapak Menteri itu mendorong, memotivasi para kepala daerah untuk membangun dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Dan kedua adalah dengan kumpul-kumpul begini di masing-masing regional, Jawa dan Bali jadi satu, itu membangun soliditas yang baik sesama kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten.
12: Program apresiasi pemerintah daerah ini digelar secara bertahap berdasarkan wilayah regional, meliputi Sumatera, Kalimantan, Maluku dan Nusa Tenggara, Jawa dan Bali, Sulawesi, serta Papua. Kartika Widowati, Badung, Bali.
8: Kawasan Kota Tua Jakarta jadi salah satu pilihan wisatawan untuk mengisi waktu libur. Selain menikmati suasana Kota Tua, pengunjung juga bisa mencoba pengalaman berbeda di 3D Art Museum.
15: Berlibur ke Kota Tua Jakarta tak melulu soal menikmati bangunan bersejarah. Pengunjung juga bisa mengabadikan momen dengan berbagai latar lukisan tiga dimensi di 3D Art Museum, termasuk saya yang ingin mencoba. Tiket masuknya cukup terjangkau, untuk dewasa Rp35.000 dan anak-anak Rp30.000. Beragam ilusi visual dihadirkan, mulai dari berinteraksi dengan hewan, hingga berpose seolah-olah berada di dalam dunia yang berbeda. Sejumlah spot foto menjadi favorit pengunjung. Saya pun tidak mau kalah, ikut mencoba beberapa spot yang terasa seperti nyata.
16: Nongkrong-nongkrong sama komodo, bukan panten. Kalau nongkrong sama komodo beneran dia takut. Ini cuma ilustrasi tiga dimensi, jadi ini cuma lukisan, tapi keren banget kan? Rasa kayak nongkrong sama komodo beneran.
15: Tak hanya menjadi tempat berburu foto, 3D Art Museum juga menjadi salah satu pilihan wisatawan yang ingin mencari suasana berbeda yang memanfaatkan momen liburannya untuk berfoto di sejumlah spot 3D.
17: Dan saya sih cukup menarik ya, ditambah desain-desain yang 3D begini jarang ada untuk di Kalimantan. Makanya saya kesini untuk sekedar foto-foto dan liburan lah.
16: Oh, boleh tahu spot foto-foto tadi di mana Pak sepanjang jalan?
17: Untuk spot foto sih ada beberapa ya, di sini, di kuda, ada di gajah, harimau, dengan yang kapal. Lebih ke cari suasana yang baru sih, kayak untuk sekedar foto-foto, upload di Instagram ataupun di media sosial.
15: Wisata 3D Art juga menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Salah satu pengunjung, Rosidin dan keluarga, menilai beragam ilustrasi tiga dimensi di tempat ini menjadi pengalaman menarik, khususnya bagi anak-anak.
18: Foto-fotonya seru ya, banyak buat pengalaman buat anak-anak juga, jadi ada penambahan-penambahan ilmu dari kayak hewan-hewan jenis apanya, dari bentuk tiga dimensinya juga bagus.
16: Ini kan kebetulan tanggal merah atau hari Maulid Nabi ya Pak, kenapa memilih datang ke Kota Tua atau bahkan ke di museum ini Pak?
18: Kebetulan lokasinya lebih dekat aja dari lokasi saya.
15: Beragam spot foto dengan ilustrasi tiga dimensi ini menjadi alternatif wisata bagi masyarakat yang ingin mengisi liburan dengan aktivitas yang sederhana namun tetap menarik. Selain menjadi tempat berburu foto, pengalaman berinteraksi dengan ilusi visual tiga dimensi juga bisa menjadi momen liburan bersama keluarga maupun teman. Museum ini buka setiap hari dengan jam operasional Senin hingga Jumat mulai pukul 10 pagi sampai 6 sore. Sementara Sabtu dan Minggu serta hari libur buka hingga pukul 7 malam. Nindya Yuwono, Maranatha, Jakarta.
8: Rencana akhir pekan ke Bandung, Anda juga bisa berwisata menyusuri gedung-gedung bersejarah. Dikenal banyak memiliki warisan sejarah masa kolonial Hindia Belanda, Kota Bandung pernah jadi pusat pemerintahan,

0: Hindia Belanda. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Indra Sofyan, gedung ini memiliki posisi sangat penting dalam sejarah pergerakan nasional.
1: Jadi Gedung Indonesia Menggugat ini memiliki posisi yang sangat penting ya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia gitu ya, khususnya sejarah pergerakan nasional di Jawa Barat. Pada masa kolonial, gedung ini merupakan Landrat atau pengadilan pemerintah kolonial Belanda di Bandung. Oleh karena itu, nilai penting Gedung Indonesia Menggugat ini bukan hanya terletak pada bangunannya sebagai cagar budaya, tetapi pada gagasan, keberanian, dan semangat kebangsaan yang pernah lahir di dalamnya.
0: Peristiwa persidangan tahun 1930 menjadi momen historis yang paling melekat pada bangunan ini. Lokasi ini menyimpan jejak sejarah perjuangan dan suasana persidangan yang pernah dijalani Bung Karno bersama ketiga rekannya kala itu.
2: Bangunan dan ruang sidang ini menjadi saksi bisu di mana tokoh perjuangan Insinyur Soekarno bersama rekan-rekannya menjalani persidangan dari pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1930. Di ruangan sidang ini, Soekarno membacakan pledoi atau pembelaan di mana berisikan tentang penderitaan rakyat Indonesia. Namun di akhir persidangan, Soekarno mendapatkan hukuman karena dianggap melakukan pemberontakan.
0: Setelah era kemerdekaan, gedung ini juga sempat berganti fungsi. Mulai dari kantor Palang Merah, kantor Dinas Keunggulan, hingga ruang koperasi dan perguruan tinggi sebelum akhirnya resmi dijadikan bangunan cagar budaya. Kini, dengan difungsikannya gedung sebagai bangunan cagar budaya, masyarakat dapat melihat langsung replika ruang sidang sejarah serta dokumentasi perjuangan. Salah satu pengunjung mengunjungi dan menelusuri bangunan cagar budaya ini karena memberikan inspirasi dan motivasi tersendiri bagi generasi muda.
3: Untuk riset saya datang ke sini untuk mengetahui kenapa Soekarno diadili di sini ya. Dan ternyata ceritanya itu tuh sangat spirit banget ya untuk anak-anak muda kayak saya gitu kan.
0: Gedung lain yang memiliki sejarah panjang adalah Gedung Merdeka yang berada di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Pada zaman Hindia Belanda, bangunan ini hanya gedung sederhana, tempat berkumpulnya orang-orang Eropa yang dikenal dengan Society Concordia. Pada saat ini, Concordia melekat seolah menjadi identitas pada masa Hindia Belanda. Sejarah paling terkenal dari Gedung Merdeka adalah sebagai tempat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika pada 18 hingga 24 April 1955. Konferensi ini dihadiri oleh para pemimpin negara Asia dan Afrika.
4: Ya, gedung bersejarah ini tidak hanya sebagai saksi dari digelarnya Konferensi Asia Afrika pada 1955, tetapi seiring perkembangan waktu, gedung ini juga sempat digunakan sebagai tempat persidangan konstituante. Meskipun pada akhirnya dibubarkan pada 1959 melalui dekret presiden yang dikeluarkan. Ini menunjukkan bahwa gedung bersejarah yang berada di Kota Bandung ini mengikuti dinamika sejarah dan juga perkembangan zaman.
0: Konferensi ini menandai pentingnya solidaritas antar bangsa Asia dan Afrika. Gedung Merdeka di Bandung ini tak hanya sebatas bangunan bersejarah yang penting bagi Indonesia, namun juga sebagai simbol penting dari semangat kemerdekaan antar bangsa dan perjuangan melawan penjajahan dan penindasan di kancah internasional.
5: Bahwa Societas Concordia saat itu ketika gedung ini jadi Societas Concordia, ini gedung yang sangat eksklusif bagi masyarakat barat saat itu. Bahkan bisa menjadi ini simbol kolonialisme sendiri, simbol penjajahan itu sendiri. Tetapi ketika ini diubah menjadi tempat pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, gedungnya pun berubah menjadi simbol kemerdekaan. Makanya Gedung Merdeka sendiri membawa semangat kemerdekaan itu sendiri. Nah, bagaimana dengan konteks hari ini? Sebenarnya kalau kita bisa tarik, kita bisa belajar banyak dari gedung ini. Betapa gedung ini juga dihormati, betapa gedung ini juga memberikan value lebih bagi negara-negara khususnya di Afrika yang juga merasakan semangat kemerdekaan itu melalui Konferensi Asia Afrika.
0: Tak sedikit gedung bersejarah ini dikunjungi oleh wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri yang ingin melihat langsung saksi bisu perjuangan bangsa Asia Afrika. Gedung Merdeka mengusung langgam arsitektur bergaya Eropa atau Art Deco. Hal itu terlihat dari sisi bangunan yang megah. Kini gedung ini kerap digunakan berbagai kegiatan seperti pameran, konferensi, hingga upacara resmi. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
6: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Surabaya Kite Festival 2026 kembali hadir menyapa warga Surabaya. Festival layang-layang terbesar di Surabaya ini tidak hanya sekedar jadi ajang adu kreatif pecinta layang-layang, namun sekaligus jadi hiburan bagi setiap pengunjung yang datang.
6: Langit South Long Beach, Pakuan City, Surabaya disulap menjadi berwarna. Puluhan layang-layang dengan berbagai bentuk dan kreasi siap menari indah membingkai langit kota pahlawan. Ya, gelaran Surabaya Kite Festival ini bahkan sudah digelar ke-22 kalinya. Ada puluhan peserta dari berbagai daerah yang turut meramaikan festival ini. Berbagai jenis layang-layang mulai dari 2 hingga 3 dimensi menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmatnya. Bukan sekedar festival layang-layang biasa, ajang ini sekaligus ingin melestarikan permainan layang-layang di tengah gempuran permainan modern. Dan tentunya hal ini menjadi daya tarik bagi pengunjung.
7: Serunya karena layang-layangnya semuanya bagus dan juga layang-layangnya besar-besar.
6: Kreativitas tanpa batas mewarnai Surabaya Kite Festival 2026. Tak sekedar terbang, para peserta ditantang menciptakan kreasi unik sekaligus menaklukkan angin pesisir Surabaya yang menantang.
8: Jadi yang menarik dari sini memang adalah ada temanya, kemudian teman-teman kan kemudian tumbuh kreasinya untuk membuat layangan baru. Dan ini untuk yang dua dimensi, nanti layangannya layangan baru semua, karena bertema itu tadi.
9: Apa yang dibawa?
8: Ada yang apa, karapan sapi, kemudian ada penari.
10: Kami ini ada tim dari Bali, kita ada 7 orang. Jadi kita kesini lumayan membawa ada layangan janggan gitu, tapi agak sulit ya untuk menerbangkannya di sini karena di Bali sama Surabaya itu anginnya berbeda. Jadi kita perlu coba dulu dari tadi udah, tapi anginnya masih belum stabil sih.
6: Surabaya Kite Festival 2026 diselenggarakan selama 2 hari berturut-turut mulai tanggal 29 hingga 30 Agustus 2026. Menariknya pengunjung dapat masuk ke lokasi festival secara gratis. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Flona, pameran flora dan juga fauna terbesar di Jakarta kembali digelar. Event tahunan yang telah dimulai sejak 1973 ini kembali hadir di Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat dengan mengusung konsep yang berbeda.
11: Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, Flona 2026 menghadirkan 200 stand flora dan fauna yang menyuguhkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Selain beragam koleksi tanaman hias dan seni bonsai, event ini juga menjadi

0: jadi daya tarik tersendiri bagi warga yang datang bersama keluarga. Kehadiran satwa dan koleksi tanaman langka di area pameran menjadi sarana edukasi yang ditunggu-tunggu masyarakat setiap setahun sekali.
1: Kalau lihat dari keseluruhan sih, lebih ke faunanya ya, karena emang buat menarik anak-anak juga sebenarnya, bagus juga sebenarnya. Jadi lebih ngenalin ke anak apa aja sih ciri khas dari masing-masing daerah.
2: Hewan-hewannya sih anak-anak pengen lihat hewan-hewan sama tumbuhan ya, kan jarang-jarang setahun sekali. Kesempatannya ya, karena kan jarang ya, banyak di sini tanaman-tanaman yang jarang kita lihat juga. Jadi di sini kan banyak.
0: Pengunjung tidak hanya disuguhkan pemandangan hijau, tetapi juga bisa menemukan berbagai inovasi tanaman baru serta produk pertanian yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
3: Istilah itu ya, kita bisa melihat bahwa banyak tanaman yang baru yang kita bisa temukan di sini ya. Terutama kita lihat cabai ini, seperti ini sampai berdiri. Dulu kan lihat cabai itu kan berunduk ke bawah, sekarang berdiri. Terus banyak tanaman lain yang di pohon-pohon anggur yang tadinya besar, sekarang yang kecil, buahnya kecil tapi bisa berbuah gitu kan, luar biasa ya. Sekarang banyak inovasi-inovasi dari tanaman-tanaman yang ada di sini. Kita pameran itu ada kelebihannya gitu kan, ada tanaman yang baru.
0: Bagi para peserta pameran, event Flona 2026 turut memberikan dampak positif dalam memperluas jaringan konsumen sekaligus media sosialisasi produk. Selain itu, ajang ini juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan pengelola kebun untuk memasarkan hasil tanaman sekaligus menjadi wahana branding yang efektif.
4: Sebagai manfaat yang itu ya, kita bisa menambah itu ya yang pasti ya Pak, konsumen. Yang kedua, kita bisa mengembangkan dari berbagai produk, umpama seperti pupuk.
5: Untuk event Flona ini ya, kan momen untuk memasarkan hasil kebun atau hasil tanaman-tanaman mereka, kemudian juga sebagai media branding juga. Jadi kalau Safara, kita untuk branding kebun, jadi mungkin mengenalkan ya, ada kebun anggur di Bogor untuk para pengunjung yang dari Jabodetabek.
0: Hadir dengan konsep baru, Flona 2026 menampilkan keanekaragaman hayati Nusantara dengan pembagian zona ekoregion Nusantara. Setiap zona menampilkan karakteristik flora dan fauna dari 6 pulau utama di Indonesia. Event tahunan Flona 2026 yang setiap harinya berlangsung pada pukul 10 hingga pukul 21 ini juga dapat menjadi ruang untuk mendapatkan inspirasi lanskap yang dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat.
6: Salah satu daya tarik utama dari event Flona 2026 yang merupakan pameran flora dan fauna terbesar di ibu kota ini adalah adanya pembagian zona ekoregion Nusantara, di mana di sini dipamerkan 6 kekayaan flora dan fauna dari 6 pulau yang ada di Indonesia. Nah, kalau saat ini saya berada di zona ekoregion Papua, di mana di sini dipamerkan kekayaan hayati yang dimiliki oleh Papua. Nah, kalau Anda penasaran dengan zona ekoregion yang lain, silakan langsung datang ke Flona 2026 yang digelar hingga 27 September 2026 mendatang. Terbuka untuk umum dan juga gratis. Sufiani Tanjung, Dwi Ari, Jakarta.
7: Kita ke mancanegara, aktivitas pasukan Israel kembali jadi sorotan baik di Lebanon Selatan maupun Suriah Selatan. Di Houla, Lebanon, sejumlah rumah dilaporkan dihancurkan. Sementara di Quneitra, pasukan Israel disebut mendirikan checkpoint dan memeriksa kendaraan warga.
8: Sejumlah rumah di kota Houla, Lebanon Selatan hancur dibom dan dirobohkan oleh pasukan Israel. Aksi ini terjadi saat pasukan Israel, tank, serta kendaraan militer lainnya dikerahkan dan disebar di sejumlah titik di kota tersebut. Dalam rekaman yang beredar, terlihat sejumlah rumah diledakkan hingga memicu ledakan besar dan kepulan asap tebal ke udara. Sejumlah tentara Israel juga terlihat memasuki rumah-rumah warga. Kota Houla berada di dalam wilayah yang disebut Israel sebagai garis kuning, yakni zona di mana pasukan Israel mengaku melakukan operasi keamanan. Media Lebanon melaporkan pasukan Israel sebelumnya memasang bahan peledak di sejumlah rumah pada pagi hari sebelum kemudian meledakkannya. Hingga kini, militer Israel belum memberikan komentar terkait laporan tersebut. Pasukan Israel kembali melakukan aktivitas militer di wilayah Quneitra, Suriah Selatan. Pasukan Israel terlihat mendirikan pos pemeriksaan atau checkpoint di jalan yang menghubungkan desa Ofania dan Han Arnabe. Dalam rekaman, sejumlah kendaraan militer dan tentara Israel terlihat memblokade jalan serta menghentikan kendaraan yang melintas. Pasukan Israel kemudian meninggalkan lokasi setelah kendaraan milik pasukan pengamat pemisahan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDOF tiba di area tersebut. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan, pasukan Israel sempat menempatkan diri di dekat pos milik pasukan perdamaian PBB UNDOF. Pasukan Israel juga disebut mendirikan checkpoint sementara, memeriksa mobil dan kendaraan yang melintas, serta memeriksa kartu identitas dan dokumen pribadi sebelum akhirnya menarik diri dari lokasi. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum memberikan komentar terkait aktivitas tersebut.
7: Evakuasi pasca banjir yang menerjang Nepal pada Rabu lalu masih terus berlangsung. Helikopter diterjunkan untuk mengevakuasi komunitas Nepal yang terjebak di distrik Duakot, Nepal. Dan informasi ini kami pilih untuk menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
9: Evakuasi pasca banjir yang menerjang Nepal beberapa hari lalu masih terus berlangsung. Helikopter mengevakuasi komunitas Nepal yang terjebak di distrik Nuwakot, Nepal pada Jumat waktu setempat. Pihak berwenang memperingatkan potensi terjadinya banjir lanjutan. Tampak rumah-rumah yang rusak dikelilingi lumpur. Helikopter membawa para pengungsi ke barak Maitali milik Angkatan Darat Nepal. Sebagian warga dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi untuk antisipasi ancaman banjir dari danau yang terbentuk di hulu. Ribuan personel tentara dan polisi sudah dikerahkan untuk operasi ini. Helikopter digunakan untuk mengevakuasi para korban selamat dan mengirimkan tenda, makanan, dan obat-obatan ke daerah-daerah yang terisolasi akibat bencana. Masih dari Nepal, dua orang terjebak di terowongan pembangkit listrik tenaga air Upper Trisuli yang terendam banjir di distrik Rasuah, Nepal pada Jumat. Rekaman yang dirilis Perdana Menteri pada 28 Agustus memperlihatkan tentara Nepal berusaha mengevakuasi dua korban banjir untuk keluar dari terowongan. Hingga saat ini identitas korban selamat belum diungkap. Otoritas setempat mengatakan 350 orang telah diselamatkan dari PLTA Upper Trisuli pada Kamis dengan tambahan dua korban selamat yang dievakuasi pada hari Jumat.

0: tadinya ke tempat yang
1: gambut.
0: Gambut, itu aja logikanya ya.
2: Selanjutnya kita pantau perkembangan penanganan karhutla di Palangkaraya. Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Yogi Prayoga. Halo, selamat sore Yogi. Bisa Anda jelaskan kepada kami? Kita tahu bersama bahwa minggu lalu Presiden Prabowo Subianto telah hadir ke Palangkaraya untuk melihat dan meninjau langsung bagaimana kebakaran hutan yang ada di sana. Lalu bagaimana Anda memantau saat ini? Apakah ada perkembangan ataupun perubahan yang cukup signifikan terkait dengan karhutla yang ada di sana?
3: Memang betul sekali, kebakaran hutan di Kota Palangkaraya hingga saat ini masih terus terjadi. Dalam setiap hari beribu-ribu titik api baru muncul. Jika misalnya satu titik dipadamkan, kemudian titik lain akan menyala kembali. Seperti misalnya di belakang saya ini baru saja muncul satu titik api yang ini sudah sekitar satu jam menyala dan membakar sebuah lahan gambut sekitar berpuluh-puluh hektar ke belakang. Memang sejauh ini di Kota Palangkaraya sendiri untuk data terbaru di Kalimantan Tengah sendiri sudah ada untuk hari ini saja 4.000 titik api baru yang muncul dan membakar sekitar 500 hektar lahan. Sementara secara keseluruhan untuk Provinsi Kalimantan Tengah sendiri sejak awal ditetapkan sebagai tanggap darurat bencana, kebakaran lahan sudah mencapai 40.000 titik api yang muncul dan membakar sekitar 70.000 hektar lahan. Dan kebakaran hutan ini memang sulit diprediksi titiknya karena memang jika kita lihat bahwa sebuah lahan gambut itu kering namun tidak ada kebakaran, belum tentu apinya tidak muncul di situ. Kadang jika angin kencang datang dan panas dari matahari membakar, itu lahan gambut tersebut bisa terbakar, begitu Iqbal. Dan untuk kondisi indeks udara sendiri di Kota Palangkaraya ya, untuk siang ini kondisinya adalah tidak sehat dan memang sejumlah warga masih tetap beraktivitas di luar ruangan meskipun kondisi udara untuk di Kota Palangkaraya memang tidak baik untuk dihirup, begitu Iqbal.
2: Baik, Yogi Prayoga, koresponden CNN Indonesia langsung dari Palangkaraya. Terima kasih atas laporan Anda dan tetap jaga kesehatan.

0: keluarganya. Makanya kalau ada sesuatu hal itu beliau totalitas untuk mengerjakan.
1: Tak hanya keluarga, Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin juga menyampaikan duka atas kehilangan Ahmad Rizani.
2: Relawan pemadam yang ya sudah bekerja semaksimal mungkin, ya sudah bekerja semaksimal mungkin, mendedikasikan dirinya sampai akhirnya tumbang dan juga meninggal dunia. Nah, jadi saya ya sama kebetulan kan saya kenal dengan keluarga korban. Jadi cukup mengenal juga beliau, memang ada bawaan penyakit, tapi sekali lagi ini juga patut kita menghimbau kepada seluruh masyarakat ya, bahwa untuk menjaga benar-benar lahannya, tim dan relawan itu bekerja itu dari pagi sampai malam, setiap hari. Ya mereka juga manusia juga kan, manusia juga yang cukup luar biasa ya, lelah capeknya itu cukup luar biasa.
1: Sebelumnya, Ahmad Rizani tumbang saat menjalankan tugas memadamkan karhutla pada Sabtu 22 Agustus lalu. Almarhum sempat mendapat perawatan di rumah sakit selama 6 hari, namun kondisinya terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia pada Jumat siang. Almarhum diduga kuat meninggal setelah terpapar asap saat bertugas. Selain itu, Ahmad Rizani diketahui memiliki riwayat hipertensi. Pengabdiannya selama 13 tahun kini berakhir di tanah peristirahatan terakhir, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan, dan para relawan pemadam karhutla di Palangkaraya. Samsudinor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau kembali menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tergerak dengan kondisi yang terjadi, tiga perempuan di unit KPHP Kahayan rela turun ke barisan terdepan demi ikut dalam pemadaman karhutla di Palangkaraya.
4: Inilah Syarifah Sania Zahra, Rodotul Jana, dan Gisya Aulia Rustriningsih. Ketiga perempuan yang sehari-hari bertugas di bagian administrasi dan keuangan UPT KPHP Kahayan Tengah ini rela meninggalkan meja kerja. Mereka turun langsung ke lapangan untuk menjadi relawan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dengan alasan kepedulian dan kemanusiaan, Syarifah, Jana, dan Gisya bergabung bersama tim Satgas untuk turut memadamkan sejumlah titik api yang kian meluas. Mereka berjuang bersama 9 anggota tim lainnya membantu petugas proses pemadaman di zona merah.
5: Saya ikut pemadaman ini karena melihatnya kan ini suatu bencana kan. Lalu hati saya tergeraklah buat bantu teman-teman dan saya juga memang termasuk dalam unit SIM gitu.
4: Memadamkan kobaran api di zona bahaya tentu bukan perkara mudah, terutama bagi perempuan. Mereka mengaku ancaman asap pekat dan hawa panas membuat keluarga di rumah selalu khawatir. Meski demikian, panggilan kemanusiaan lebih mereka utamakan.
5: Khawatir pasti sih, karena kan kita langsung berhadapan sama api. Jadi rada setiap hari dicetin gitu.
4: Keterbatasan fisik dan belum terbiasanya mereka di lapangan tidak menjadi halangan. Kehadiran Syarifah, Jana, dan Gisya justru sangat membantu operasional tim, khususnya dalam mobilisasi peralatan pemadaman.
6: Mereka adalah staf bagian keuangan, dan sementara ini belum ada kegiatan, sehingga mereka ikut bergabung dengan kita pemadaman di lapangan. Jadi memang kendala awalnya belum terbiasa saja, tapi kalau sudah terbiasa, mereka sudah langsung bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing lah. Saling membantu teman-teman, misalnya mobilisasi peralatan. Nah, memang kendala di awal itu perlu persiapan fisik.
4: Mereka berharap kebakaran hutan dan lahan segera berakhir agar masyarakat Kota Palangkaraya bisa kembali menghirup udara bersih tanpa asap. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Harga daging ayam potong saat ini melambung tinggi di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Di tengah keluhan kaum ibu agar harga ayam potong turun, pemerintah memastikan bahwa akan menjaga harga ayam tetap ideal demi melindungi peternak.
1: Harga ayam potong di Pasar Summarecon Bekasi pada Rabu 26 Agustus terpantau naik tinggi dari biasanya 40

0: Rp50.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Tingginya harga daging ayam memang dikeluhkan kaum ibu, terutama mereka yang akan membeli untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Masa sih di 58.000
2: Jujur sih sebenarnya keberatan ya.
3: Kalau misalnya kan nggak kos juga kebetulan.
1: Kalau bisa sih harganya stabil-stabil aja sih.
0: Harga ayam saat ini bagi kaum ibu memang sangatlah tinggi. Meski begitu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memastikan bakal menjaga harga ayam potong di kisaran Rp40.000 per kilogram. Kamis siang, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan langkah ini ditempuh untuk melindungi peternak ayam agar tidak merugi. Tidak hanya harga ayam potong, rencananya pemerintah juga akan menjaga harga telur ayam ideal agar peternak ayam petelur juga tidak merugi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Badan Gizi Nasional atau BGN berencana mulai mengaktivasi dapur MBG di wilayah 3T pada September. Sekitar 2.700 dapur disebut telah siap diaktivasi secara bertahap. Dari sekitar 13.000 dapur yang masuk dalam daftar antrean, BGN akan melakukan seleksi berdasarkan kesiapan dan kebutuhan di masing-masing wilayah. Prioritas tidak hanya diberikan untuk wilayah 3T, tetapi juga pondok pesantren serta daerah di luar Jawa yang masih membutuhkan layanan MBG. BGN memastikan pembukaan dapur akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
5: Memang ya segala sesuatu program ada 2.700 yang sudah siap, kemudian kami secara bertahap akan kami buka, termasuk juga membuka dapur-dapur yang memang di situ banyak yang membutuhkan. Kan ada, saya kan udah, Anda semua juga sudah tahu ada 13.000 dapur yang dalam antrian. Nah, dalam antrian ini kami sisir. Memang tidak terus kemudian 13.000-nya buka semua, enggak ya. Itu kan baru ada juga yang masih titik. Nah, titik itu kemudian kami exclude. Nah, mana-mana yang sudah siap itu akan kami aktivasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah.
4: Ke informasi lain, memutus dominasi tengkulak lewat buah liar. Inilah yang dilakukan Shodik Syahril lewat Bandung Farmer. Laki-laki asal Ranca Bali, Kabupaten Bandung ini mengubah ciplukan yang selama ini dianggap tanaman liar menjadi komoditas menjanjikan bagi petani.
6: Pertanian menjadi penopang kehidupan sekaligus penggerak perekonomian warga Ranca Bali. Namun di balik suburnya lahan pegunungan ini, petani masih menghadapi tantangan mulai dari harga panen yang fluktuatif hingga rantai distribusi yang panjang. Hasil panen kerap dibeli dengan harga rendah di tingkat petani. Namun nilainya bisa melonjak saat sampai ke tangan konsumen. Kondisi inilah yang mendorong Syahril untuk mendirikan Bandung Farmer. Tujuannya memperpendek rantai distribusi sekaligus meningkatkan nilai jual hasil pertanian. Pilihan Syahril jatuh pada ciplukan, buah kecil yang lebih dikenal sebagai tanaman liar.
7: Waktu itu saya di Kota Bandung, waktu itu harga sayuran itu sangat tinggi. Contoh salah satunya waktu itu seledri di Bandung itu 20 ribuan. Tapi pas ketika saya pulang kampung ke rumah, itu ternyata di kebun itu seribuan di nota ke petaninya gitu. Nah waktu itu saya berpikir ini kenapa bisa terlalu tinggi perbedaannya dari petani sampai ke konsumen. Kenapa saya milih buah ciplukan? Karena buah ciplukan ini eksotis, terus harganya juga lumayan tinggi, punya value yang tinggi, punya kandungan khasiat manfaat yang sangat luar biasa, sehingga saya memutuskan untuk fokus di ciplukan.
6: Bagi Syahril, memiliki komoditas bernilai tinggi saja belum cukup. Ia harus memastikan bahwa hasil panen memiliki pasar, kebutuhan konsumen dipantau, dan pasokan disesuaikan dengan permintaan. Untuk itulah, ia memanfaatkan dashboard digital. Pesanan dan pergerakan permintaan dijadikan acuan untuk menentukan jumlah panen hingga distribusi. Pola ini membuka pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dari Ranca Bali kini menembus lebih dari 50 toko di Bandung Raya dan pasar di luar Jawa Barat. Dampak ini dirasakan para petani, salah satunya Adis Saifuddin, petani ciplukan di Ciwidey. Dalam sepekan, Adis dapat memanen sekitar 20 kg dengan harga Rp50.000 per kilogram.
8: Kalau di sini satu kali panen 10 kilo.
9: Satu kali panen 10 kilo?
8: Iya, dari kurang lebih 50 pohon.
9: Dalam seminggu berapa kali panen?
8: Dua kali.
9: Satu kilonya berapa dijual, Pak Harga?
8: Kalau di sini 50, dari petani langsung. Kalau ciplukan kan satu kali panen, satu kali tanam buat beberapa tahun. Kalau hidup, kalau yang lain sayur seperti kol, tomat kan itu cuma satu kali satu musim. Misalkan kalau tomat sudah satu kali tanam habis.
6: Dari lahan di Kabupaten di Bandung ini, ciplukan bukan hanya dipandang sebagai tanaman liar, tapi menjadi jalan terang menuju kesejahteraan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kisah inspiratif para petani Ranca Bali dapat Anda saksikan selengkapnya dalam program CNN Indonesia Heroes Minggu 30 Agustus 2026 pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Dan kita beralih ke Lampung. Warga desa Pesanguan, Kabupaten Tanggamus yang dulu hidup dari merambah, kini memperoleh penghasilan dari komoditas populer seperti kopi. Bahkan, kopi dan komoditas lainnya ditanam di hutan penyangga tanpa menyentuh kawasan Taman Nasional.
10: Ini adalah hutan penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang dirawat dan dikelola oleh warga desa Pesanguan. Tanaman-tanaman kebun tumbuh subur di bawah payung pohon-pohon besar. Tanpa mengusik kawasan hutan Taman Nasional, warga desa Pesanguan bisa mendapatkan hasil kebun sebagai komoditas penopang kehidupan. Kopi salah satunya.
11: Lagi panen, Bu, emang?
12: Iya, ini cuma dikit, Pak.
11: Biasanya panen setahun berapa kali, Bu?
12: Satu kali. Ini baru ngembang lagi, tapi nggak ada hujan. Entah jadi apa enggak ini nanti.
11: Tapi banyak pohon kopi, Bu, di sini.
12: Ya, lumayan lah.
11: Ini begitu habis panen, diapain, Bu, biasanya?
12: Ya, biasanya dipupuk kalau ada hujan, tapi ini kan nggak ada hujan.
11: Terus bijinya dibawa kemana nih? Biji kopinya diapain habis itu?
12: Dijemur.
11: Terus?
12: Terus digiling, terus dijual.
11: Berapa harganya biasanya?
12: 50.
11: Per
12: kilo.
11: Boleh dikasih lihat, Bu, ini.
10: Kopi telah menjadi andalan warga desa Pesanguan. Tanpa merambah ke dalam kawasan Taman Nasional, warga Pesanguan bisa menikmati hasil komoditas populer ini.
13: Jadi di desa Pesanguan ini salah satu komoditas spesialnya itu kopi. Tiap depan rumah warga itu ada kopi yang dijemur nih. Kayaknya ini dijemur.
14: Pak, lihat ya, Pak.
13: Ya. Ini lagi dijemur. Kita akan cari lihat tempat yang memang ditujukan atau biasa untuk merosting, memanggang dan juga menggiling kopi. Gak jauh dari sini. Kita lihat ya. Nah, nih. Mas. Mas, ya. Mas Tomo ya?
15: Iya.
13: Nah, Mas, ini kita melihat lagi ngapain, Mas?
15: Ini lagi beresin kopi.
13: Ini jemurnya udah kering ya, Mas ya?
15: Ini udah
13: hampir kering.
15: Kering, hampir kering.
13: Ini hampir selesai prosesnya kopi-kopi yang jemur. Berapa lama Mas jemurnya nih?
15: Ini udah 4 hari kayaknya.
13: 4 hari. Setelah dijemur diapain, Mas?
15: Biasanya sih digiling. Mas.
13: Digiling. Ya. Ada tempat gilingnya?
15: Ada.
13: Di mana?
15: Di tempat saudara situ, Pak.
13: Di situ. Nah, tahu di dalam lagi ngapain nih?
15: Ini lagi roasting, Mas.
13: Ngerosting. Jadi habis ya, digiling di roasting.
15: Ya.
13: Kita lihat ke dalam boleh, Mas?
15: Boleh, boleh.
13: Kita lihat roastingnya ya kayak gimana ya. Okay. Nih aroma-aroma kopinya udah kecium nih. Ayo, Mas Tomo.
10: Yeah. Hampir setiap halaman warga menjemur kopi setelah musim panen. Bahkan teknologi modern telah menjadi bagian pengelolaan kopi di desa ini. Mesin roasting dan giling menjadi pendukung peningkatan nilai jual tanaman kopi mereka. Kopi Robusta giling dari desa ini memiliki aroma yang kuat dan rasa yang pekat. Harga jualnya Rp120.000 per kilogram. Sangat menjanjikan. Sebelumnya, pada akhir 90-an hingga awal 2000-an, warga Pesanguan pernah menjadi perambah hutan kawasan Taman Nasional. Hidup penuh ketegangan dan selalu berpotensi terlibat konflik dengan petugas, satwa liar, bahkan alam, membuat warga desa ini sadar dan memilih jalan kehidupan yang lebih baik. Tidak lagi merambah, kini warga Pesanguan justru merestorasi, merawat, bahkan hidup berdampingan dengan kawasan hutan Taman Nasional.
16: Sekarang menetap sudah di tanah marga di Pekon Pesanguan. Sudah tidak di dalam kawasan lagi. Ya kalau pengalaman yang pernah kami alami, itu kan kita berada di dalam kawasan waktu itu kan. Masih sebagai perambah. Tentunya kan ada penertiban dari pihak petugas dari Balai Besar Taman Nasional. Bukan hanya dengan petugas saja, Mas. dengan satwa liar juga itu pernah terjadi konflik ya dengan harimau, beruang, dengan gajah. Titik baliknya ya itu disebabkan karena dari hutan yang dirambah akhirnya kan hutan gundul. Kita membuat suatu kelompok yang namanya kelompok KPHP itu. Akhirnya kita memutuskan untuk melakukan restorasi, penanaman, pengembalian fungsi hutan. Hutan yang rusak itu kita tanamin kembali agar kembali menjadi hutan.
10: Tanpa ketegangan, tanpa konflik, dan tanpa risiko bersinggungan dengan satwa liar, masyarakat Desa Pesangon telah menemukan titik baliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom. Di tengah dinamika perekonomian saat ini, antusiasme masyarakat khususnya generasi muda untuk memiliki hunian tetap tinggi. Walaupun dibayangi tantangan ekonomi, pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara menggelar Danantara Housing Expo 2026 untuk mendukung program 3 juta rumah.
6: Pemerintah melalui BPI Danantara menggelar Danantara Housing Expo 2026 dengan membidik target transaksi mencapai 10 triliun rupiah. Ajang ini dihadiri oleh ratusan developer BUMN dan swasta yang menawarkan ratusan ribu pilihan properti mulai dari rumah subsidi tapak hingga apartemen mewah. Berdasarkan data BPS per Maret 2026 masih ada sekitar 9,29 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah dan 18 juta rumah tangga tinggal di hunian belum layak. Oleh karena itu pameran ini hadir untuk menjawab kebutuhan utama masyarakat melalui skema pembiayaan yang kompetitif dari Himbara mulai dari DP 1%, suku bunga 2,75% serta tenor panjang hingga 30 tahun.
14: Kalau berbicara harga, kita memang di pameran dan di luar pameran kita tetap harganya sama dan memang itu sudah masuk price list di FLPP sesuai apa yang diteruskan oleh pemerintah di 166. Iya, 166 rumah subsidi. Alhamdulillah memang kebetulan dari kemarin sampai saat ini rumah kami, salah satu contoh di sini Pondok Banten Indah, selalu dikunjungi oleh berbagai orang yang hadir di sini.
6: Selain penawaran harga yang kompetitif dan beragam promo menarik, terutama untuk rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga ratusan juta rupiah, antusiasme warga juga terlihat tinggi dari berbagai kalangan usia termasuk dari kelompok generasi Z.
17: Gak juga ya, karena kan Gen Z tahu sendiri kan kalau untuk masalah manage keuangannya itu juga oke sih menurut saya. Kayak gak semuanya lah Gen Z bilang kayak, oh Gen Z rata-rata nggak bisa punya rumah, tapi pasti ada keinginan juga lah pasti untuk buat beli rumah gitu. Okay. Menurut saya ini ekonomi untuk saat ini sih oke aja sih ya, karena kan rumah kan juga penting ya buat nanti masa depan untuk masa depan selanjutnya gitu.
6: Bagi sebagian kalangan muda, pameran properti ini dimanfaatkan sebagai langkah awal untuk melakukan survei dan memahami gambaran pasar properti di tengah situasi ekonomi saat ini.
18: Jadi bisa lihat-lihat rumah aja sih sebenarnya. Kayak punya bayangan sekarang harga rumah berapa sih gitu.
19: Sama sih kurang lebih, jadi lebih ada bayangan aja sama berapa sih harga rumah sekarang, pasarannya berapa gitu.
6: Berbagai penawaran khusus dan program promosi yang berlimpah juga dianggap mampu mematahkan anggapan bahwa generasi muda sulit memiliki properti.
20: Sebenarnya kalau lihat acara ini terus ngelihat harga-harganya, kemungkinan mungkin bisa dipatahkan ya mitos itu, karena di sini banyak banget promonya gitu. Jadi mungkin untuk Gen Z kalau misalnya ada yang bilang Gen Z nggak mungkin bisa beli rumah, coba datang ke sini gitu.
6: Dalam ajang ini, sebanyak 12 developer yang merupakan ekosistem BUMN turut berpartisipasi dengan menawarkan lebih dari 16.000 unit dari 98 proyek yang tersebar di 23 provinsi dengan nilai inventori mencapai 9,79 triliun rupiah. Selain menjadi solusi kebutuhan keluarga, ajang ini juga membuktikan bahwa sektor properti tetap menjadi pilihan investasi utama yang strategis dan terjangkau.
2: Dan antara Housing Expo 2026 mungkin bisa menjadi pilihan bagi Anda yang saat ini tengah mencari inspirasi hunian impian. Karena di sini terdapat ratusan ribu pilihan jenis hunian mulai dari rumah tapak hingga apartemen yang ditawarkan dengan beragam promo menarik. Mulai dari kemudahan uang muka, bunga yang rendah, bahkan tenor yang sangat panjang mencapai 30 tahun. Dan antara Housing Expo 2026 masih akan berlangsung hingga 30 Agustus. Jadi segera datang ke sini jika Anda ingin mencari hunian impian Anda. Sufiani Tanjung, Muhammad Wahyudi, Tangerang, Banten.
4: Ke informasi lain, sekitar 12.000 pelari memeriahkan Merdeka Run 2026 di kawasan Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu pagi. Ajang lari sejauh 8 km ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi penutup rangkaian bulan kemerdekaan 2026.
21: Tepat pukul 6 pagi, ribuan pelari bergerak menempuh rute sepanjang 8 km. Para peserta terbagi dalam sejumlah kategori, mulai dari kategori umum, keluarga, master, dan kursi roda. Banyak juga peserta yang lari dengan menggunakan kostum seperti Bangkit, yang selama 2 minggu menyiapkan kostum spesial yang bertemakan Garuda yang terbelenggu. Menurut Bangkit, kostumnya bentuk kritikannya atas kondisi negara saat ini.
22: Temanya adalah Garuda Merah Putih terbelenggu. Kenapa terbelenggu? Ku bilang karena Indonesia boleh merdeka, tapi masih banyak hal yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah korupsi. Yang kedua adalah tentang kebakaran hutan yang kita harus hindari. Yang kemudian kemiskinan. Itu masih banyak hal yang kita harus perbaiki di Indonesia ini.
21: Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, animo masyarakat sangat luar biasa. Dia bahkan mengatakan dengan acara ini menjadi ajang untuk mendukung PSSI menjadi lebih baik.
23: Tentu kita kalau berkenaan dengan masalah persiapan para atlet, kita dukung sepenuhnya. Tadi sempat Pak Menpora juga melapor kepada kami dan alhamdulillah persiapan coba sangat baik. Dulu, coba, kita berharap target kita bisa penuhi dan kita capai. Tadi juga ada pelatih PSSI juga ikut. Jadi meramaikan Merdeka Run, ya kita mari kita berikan dukungan kepada pelatih, ofisial, seluruh timnas kita termasuk PSSI untuk memperbaiki diri kembali dengan harapan sekali lagi kita ingin PSSI masuk Piala Dunia. Udah itu aja.
21: Penyelenggara juga menghadirkan berbagai hiburan dan aktivitas pendukung untuk menambah kemeriahan peringatan bulan kemerdekaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kawasan Kota Tua Jakarta menjadi salah satu pilihan wisatawan untuk mengisi waktu libur. Selain menikmati suasana Kota Tua, pengunjung juga bisa mencoba pengalaman berbeda di 3D Art Museum.
24: Berlibur ke Kota Tua Jakarta tak melulu soal menikmati bangunan bersejarah. Pengunjung juga bisa mengabadikan momen dengan berbagai latar lukisan 3 dimensi di 3D Art Museum, termasuk saya yang ingin mencoba. Tiket masuknya cukup terjangkau, untuk dewasa Rp35.000 dan anak-anak Rp30.000. Beragam ilusi visual dihadirkan, mulai dari berinteraksi dengan hewan hingga berpose seolah-olah berada di dalam dunia yang berbeda. Sejumlah spot foto menjadi favorit pengunjung. Saya pun tidak mau kalah, ikut mencoba beberapa spot yang terasa seperti nyata.
25: Nongkrong-nongkrong sama komodo, bukan pantun. Kalau nongkrong sama komodo beneran dia takut. Ini cuma ilustrasi 3 dimensi, jadi ini cuma lukisan, tapi keren banget kan? Rasa kayak nongkrong sama komodo beneran.
24: Tak hanya menjadi tempat berburu foto, 3D Art Museum juga menjadi salah satu pilihan wisatawan yang ingin mencari suasana berbeda yang memanfaatkan momen liburannya untuk berfoto di sejumlah spot 3D.
26: Dan saya sih cukup menarik ya, ditambah desain-desain yang 3D begini jarang ada untuk di Kalimantan. Makanya saya kesini untuk sekedar foto-foto dan liburan lah. Untuk spot foto sih ada beberapa ya, di sini, di kuda, ada di gajah, harimau, dengan yang kapal. Lebih ke cari suasana yang baru sih, untuk sekedar foto-foto, upload di Instagram ataupun di media sosial.
24: Wisata 3D Art juga menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Salah satu pengunjung, Rosidin dan keluarga, menilai beragam ilustrasi 3 dimensi di tempat ini menjadi pengalaman menarik, khususnya bagi anak-anak.

0: foto-fotonya seru ya. Banyak buat pengalaman buat anak-anak juga. Jadi ada penambahan-penambahan ilmu dari kayak hewan-hewan jenis apanya, dari bentuk tiga dimensinya juga bagus.
1: Ini kan kebetulan tanggal merah atau hari Maulid Nabi ya, Pak. Kenapa memilih datang ke Kota Tua atau bahkan ke di musim ini,
0: Pak? Kebetulan lokasinya lebih dekat aja dari lokasi saya.
2: Beragam spot foto dengan ilustrasi tiga dimensi ini menjadi alternatif wisata bagi masyarakat yang ingin mengisi liburan dengan aktivitas yang sederhana namun tetap menarik. Selain menjadi tempat berburu foto, pengalaman berinteraksi dengan ilusi visual tiga dimensi juga bisa menjadi momen liburan bersama keluarga maupun teman. Museum ini buka setiap hari dengan jam operasional Senin hingga Jumat mulai pukul 10 pagi sampai 6 sore. Sementara Sabtu dan Minggu serta hari libur buka hingga pukul 7 malam. Nindya Yuwono, Maranatha, Jakarta.
3: Dari Jakarta kita beralih ke Jawa Timur, Surabaya Kite Festival 2026 kembali hadir menyapa warga Surabaya. Festival layang-layang terbesar di Surabaya ini tidak hanya sekedar menjadi ajang adu kreatif pecinta layang-layang, tapi sekaligus jadi hiburan bagi setiap pengunjung yang datang.
4: Langit South Long Beach, Pakuan City, Surabaya disulap menjadi berwarna. Puluhan layang-layang dengan berbagai bentuk dan kreasi siap menari indah membingkai langit kota pahlawan. Ya, gelaran Surabaya Kite Festival ini bahkan sudah digelar ke-22 kalinya. Ada puluhan peserta dari berbagai daerah yang turut meramaikan festival ini. Berbagai jenis layang-layang mulai dari 2 hingga 3 dimensi menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmatnya. Bukan sekedar festival layang-layang biasa, ajang ini sekaligus ingin melestarikan permainan layang-layang di tengah gempuran permainan modern. Dan tentunya hal ini menjadi daya tarik bagi pengunjung.
5: Serunya karena layang-layangnya semuanya bagus dan juga layang-layangnya besar-besar.
4: Kreativitas tanpa batas mewarnai Surabaya Kite Festival 2026. Tak sekedar terbang, para peserta ditantang menciptakan kreasi unik sekaligus menaklukkan angin pesisir Surabaya yang menantang.
6: Jadi yang menarik dari sini memang adalah ada temanya. Kemudian teman-teman kan kemudian tumbuh kreasinya untuk membuat layangan baru. Dan ini untuk yang dua dimensi nanti layangannya layangan baru semua. Karena bertema itu tadi.
7: Apa yang dibawa?
6: Ada yang apa? Karapan sapi, kemudian ada penari.
8: Kami ini ada tim dari Bali. Untuk dari Bali kita ada 7 orang. Jadi kita kesini lumayan membawa ada layangan janggan gitu, tapi agak sulit ya untuk menerbangkannya di sini karena di Bali sama Surabaya itu anginnya berbeda. Jadi kita perlu coba dulu dari tadi udah, tapi anginnya masih belum stabil sih.
4: Surabaya Kite Festival 2026 diselenggarakan selama 2 hari berturut-turut mulai tanggal 29 hingga 30 Agustus 2026. Menariknya pengunjung dapat masuk ke lokasi festival secara gratis. Kia Clarissa, Andrea Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Victor Pangaribuan. Saya Iqbal Kurniadi pamit dan tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Sebuah truk bermuatan pasir terperosok ke dalam selokan di Sleman, Yogyakarta Sabtu pagi. Akibatnya sopir truk dan kernet sempat terjepit kabin kendaraan yang ringsek. Personel Basarnas pun dikerahkan untuk mengevakuasi kedua korban. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga muslim di kota Pontianak, Kalimantan Barat menggelar sholat sunnah istisqo di halaman Masjid Raya Mujahidin. Sholat memohon turunnya hujan itu menjadi ikhtiar di tengah kemarau yang berdampak pada ketersediaan air bersih.
1: Di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat, warga muslim di kota Pontianak menggelar sholat sunnah istisqo di halaman Masjid Raya Mujahidin, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Sabtu pagi. Wali kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut sholat istisqo menjadi bentuk ikhtiar dan doa masyarakat untuk memohon turunnya hujan. Warga, termasuk perempuan dan anak-anak, mengikuti sholat istisqo di tengah kondisi kabut asap yang masih menyelimuti kota Pontianak. Melalui sholat istisqo, warga berharap hujan segera turun untuk membantu mengurangi dampak kemarau, termasuk kebakaran lahan dan terbatasnya sumber air.
2: Ribuan masyarakat kota Pontianak, dan mereka kita menghindari hujan yang berkah, karena sudah 2 bulan lebih tidak hujan, dan ini dilaksanakan oleh DMI, Masjid Raya Mujahidin, MUI. Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat kota Pontianak dan Kalimantan Barat di kampungnya.
1: Hampir 2 bulan terakhir, kota Pontianak dan wilayah sekitarnya menghadapi musim kemarau. Kondisi ini turut memicu kebakaran lahan dan munculnya kabut asap di sejumlah wilayah. Kemarau juga berdampak pada ketersediaan sumber air, termasuk untuk mendukung upaya pemadaman kebakaran. Surutnya debit sungai turut memengaruhi ketersediaan air baku yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga. Ian Andria, Pontianak, Kalimantan Barat.
0: Pemerintah menyebut tepung ubi dan singkong bisa menjadi bahan baku alternatif untuk mencegah dan memadamkan api imbas kebakaran hutan dan lahan. Lantas apa kata para ilmuwan, benarkah tepung lebih efektif daripada air untuk memadamkan kebakaran?
3: 24 Agustus lalu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menawarkan opsi alternatif untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, yaitu dengan menggunakan bahan tepung ubi atau singkong. Ide ini kemudian disambut positif oleh Presiden Prabowo Subianto.
4: Baik, Kapolri, silakan.
5: Izin, Pak. Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa. Itu yang bisa kami laporkan. Terima kasih, Pak.
4: Itu tepung. Tepung apa itu?
5: Tepung itu, Pak. Tepung dari ubi, Pak. Oleh tepung ubi, Pak.
4: Menarik sekali itu. Bahan bakunya dari ubi. Dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar. Ya.
3: Benarkah bahan tepung singkong atau ubi efektif untuk memadamkan api? Begini penjelasan dari Preset Kimia Molekuler Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN.
6: Serbuk singkong digunakan untuk pemadam itu bisa, Pak, tapi dalam skala kecil. Artinya ketika apinya itu kecil dan jumlah dari patinya itu banyak, itu bisa mati. Sama seperti api yang disiram oleh pasir, tetap mati gitu, Pak. Nah, kalau kita bawa lagi ke proses kebakaran hutan, artinya kan skalanya besar. Nah, konteksnya itu jauh berbeda, Bapak. Dan itu tidak bisa. Senyawa yang dikandung di dalam singkong atau pati itu adalah namanya senyawa starch, di mana itu gabungan antara glukosa berikatan dengan glukosa lainnya yang disebut polimer. Nah, senyawa itu tidak bisa digunakan sebagai fire retardant, tapi harus digabungkan dengan senyawa lainnya. Nah, itulah pengembangan yang sedang kami kembangkan, di mana saya sebagai PI-nya.
7: Pendapat senada datang dari ahli matematika iklim Universitas Udayana. Kebakaran di area seluas Pulau Kalimantan yang mayoritas terjadi di lahan gambut disebut tidak bisa dipadamkan oleh bahan tepung singkong semata.
8: Tapi yang saya pahami secara konteks geografi kondisinya, saya rasa kurang efektif. Kenapa? Karena secara sistem kebakaran di Indonesia itu ya, di Kalimantan, Sumatera, bahkan sekarang mulai di Papua, itu dia berkaitan dengan lahan gambut. Jadi karakternya itu, apinya itu tidak hanya di permukaan, tapi di bawah permukaan juga. Dan ini yang jauh lebih sulit untuk dipadamkan. Karena dia pertama ya berada di bawah permukaan, jadi

0: bisa disentuh langsung, dan kedua dia gampang menjalar di bawah permukaan. Nah, sedangkan menggunakan tepung itu kemungkinan besar hanya bisa menyentuh pada areal permukaan. Karena dia sangat halus, sangat tipis, dia tidak bisa penetrate ke dalam, ke bawah tanah kurang lebih gitu. Jadi ya kelihatan apinya mungkin mati dari atas gitu ya, dari luar gitu. Tapi kebakaran kan tetap terjadi, jadi asapnya akan muncul dari mana-mana dan dia bisa tetap menyebar dari bawah tanah gitu.
1: Mandara menambahkan, air masih jadi elemen yang paling efektif untuk memadamkan api. Selain waterbombing, Mandara menyebut penggenangan di area yang terbakar efisien untuk meredakan api di bawah permukaan tanah. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, per 27 Agustus 2026, titik panas atau hotspot terbanyak berada di Kalimantan Tengah, diikuti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.
2: Berbagai inovasi alternatif untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan sudah mengemuka dan tentunya layak untuk diuji coba. Tapi jangan juga melupakan upaya mitigasi dan juga menyelesaikan akar permasalahannya yang kita semua tahu bukan semata karena faktor alam. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
3: Gunung Merapi di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta meluncurkan awan panas guguran pada Jumat malam dengan jarak luncur 2000 meter. Erupsi juga terjadi pada Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur NTT pada Jumat pagi. Erupsi menyebabkan abu vulkanis menutup sejumlah ruas jalan Trans Flores.
4: Rekaman CCTV milik Badan Geologi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta merekam saat Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran sejauh 2000 meter pada Jumat malam. Awan panas guguran mengarah ke barat daya, yakni Sungai Sat atau Sungai Putih. Dari data pengendalian operasi, BPBD Kabupaten Magelang tidak ada laporan dampak hujan abu vulkanis yang melanda permukiman warga di kawasan rawan bencana 3 Gunung Merapi. Pasca awan panas guguran, terpantau ada 4 titik api di kawasan lereng gunung, namun selang 45 menit titik api dinyatakan padam dan tidak merembet ke kawasan hutan milik Taman Nasional Gunung Merapi.
5: Juga pantauan dari CCTV bahwa sekitar pukul 21 lebih 22 menit terjadi awan panas guguran dengan jarak 2000 meter mengarah ke barat daya ataupun Kali Putih. Untuk masyarakat menjauhi area yang bahaya dan selalu waspada ketika terjadi awan panas guguran.
4: Hingga saat ini status Gunung Merapi berada pada level 3 siaga. Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Jumat pagi. Erupsi membentuk kolom abu setinggi kurang lebih 1000 meter di atas puncak. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 14,8 mm dan berlangsung selama kurang lebih 6 menit 4 detik. Abu vulkanik erupsi ini menutupi jalan Trans Flores sehingga mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Gunung Lewotobi Laki-Laki saat ini berstatus level 3 atau siaga. PVMBG mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki serta pengunjung dan wisatawan agar tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebuah truk bermuatan pasir terperosok ke dalam selokan di Sleman, Yogyakarta Sabtu pagi. Akibatnya sopir truk dan kernet sempat terjepit kabin kendaraan yang ringsek. Di Kabupaten Bandung Barat, sebuah tabung gas LPG 3 kg meledak di rumah warga. 3 orang terluka, satu di antaranya mengalami luka bakar dan menjalani perawatan di rumah sakit.
6: Beginilah kondisi truk pengangkut pasir yang terlibat kecelakaan tunggal di kilometer 14 ruas jalan Magelang Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu pagi. Akibat insiden ini, sopir dan kernet truk sempat terjepit kabin. Personel Basarnas dikerahkan untuk mengevakuasi kedua korban. Proses evakuasi memakan waktu lebih dari 1 jam lantaran kondisi kabin yang ringsek. Meski mengalami luka parah, kedua korban berhasil diselamatkan dan dilarikan ke RSUD Sleman. Sementara penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki oleh pihak kepolisian.
7: Untuk korban berjumlah 2 orang mengendarai truk, selanjutnya karena mungkin oleng atau diduga ngantuk dari arah Magelang dan dia masuk ke got terjepit. Selanjutnya kita melakukan proses evakuasi dengan melibatkan banyak personil dan juga peralatan. Personil yang terlibat.
6: Warga kampung Ciburial, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang,

0: Kabupaten Bandung Barat dikejutkan oleh ledakan dari sebuah rumah warga pada Jumat. Ledakan diduga terjadi setelah tabung gas LPG 3 kg yang baru dipasang mengalami kebocoran. Akibat ledakan tersebut, 3 orang terluka. 2 orang mengalami luka ringan, sedangkan 1 orang mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Ledakan juga menyebabkan sebagian bangunan rumah rusak, sementara sejumlah barang di dalam rumah berserakan.
1: Gas itu habis, saya kan beli ke agen, dia dipasang, pas dipasang itu kan keluar gas, dicabut, si gasnya itu itu langsung besar, keluar gasnya, saya kan panik, di sana pakai air langsung dibawa keluar, saya laporan ke si mas yang gasnya, dia kesini sama saya lagi bawa gas. Dipasang sama dia, katanya gak apa-apa, sama si mas dinyalain kompornya, mungkin gas sisa masih banyak.
0: Petugas masih melakukan penanganan dan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti ledakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bencana kebakaran tragis terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta diduga akibat mengecas ponsel sebuah rumah terbakar. Tragisnya, ibu pemilik rumah tewas karena terjebak di lantai 2. Sementara di Sleman, Yogyakarta, tangis sejumlah anak-anak pecah saat melihat rumahnya terbakar.
0: Asap pekat masih mengepul. Meski api sudah dipadamkan dari rumah yang terbakar di Jalan Mangga 8, Duri Kepa Kebonjeruk, Jakarta Barat, Jumat siang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang berhasil memadamkan api melakukan penyisiran. Dan tragis, seorang penghuni rumah ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya di lantai 2. Korban belakangan diketahui berinisial D, berusia 27 tahun, merupakan istri pemilik rumah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik dari kontak kabel pengisian daya baterai ponsel yang ditinggal tidur korban.
3: Mungkin lagi main HP, Pak, korban, atau lagi tidur. Soalnya saya naik atas loteng itu korban udah nggak sadar. Sepertinya.
4: Jadi kami nggak terbakar,
3: korban. Terbakar. Mungkin di dalam asap penuh dia nggak bisa keluar, ngap, pingsan, ikut terbakar.
0: Di Sleman, DI Yogyakarta, sejumlah anak-anak menangis histeris saat melihat rumahnya di kawasan Sari Harjo Ngaglik terbakar pada Jumat petang. Sejumlah warga berusaha menenangkan mereka yang syok melihat rumah milik orang tuanya yang dijadikan sekaligus toko sayuran terbakar. Saksi mata di lokasi menuturkan, kebakaran dipicu saat salah seorang pekerja hendak memindahkan bensin dari mobil ke sepeda motor dengan cara disedot. Saat pemindahan bensin berlangsung, api diduga menyambar hingga kemudian membesar. Selain bangunan rumah, api turut menyambar sejumlah kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Sedikitnya 2 mobil dan 4 sepeda motor milik pegawai turut terbakar hingga ludes. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
5: Good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
6: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menawarkan 37 proyek investasi strategis kota dengan total nilai mencapai 115 triliun rupiah atau sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat. Proyek yang ditawarkan mencakup berbagai sektor peluang investasi di ibu kota, mulai dari

0: pembangunan berorientasi transit, transit oriented development, hunian dan perhotelan, kawasan komersial, mixed use, industri dan logistik, hingga infrastruktur kawasan tepi air atau waterfront. Hal ini diungkap Gubernur Pramono di Jakarta Investment Forum 2026 pada Jumat. Menurut Pramono, peluang investasi tersebut menjadi penting karena proyek-proyek yang ditawarkan tidak berdiri sendiri, melainkan dirancang untuk berkembang seiring dengan pembangunan perkotaan Jakarta.
1: Bahwa Jakarta adalah siap untuk menjadi tujuan investasi dari manapun. Seperti teman-teman ketahui, beberapa aturan yang dulu sangat rumit sekarang menjadi lebih simpel. Contohnya untuk KLB, koefisien luas bangunan, yang dulu bisa puluhan tahun, tahunan, sekarang maksimum 15 hari harus selesai. Transparan, terbuka, berapapun hitungannya menjadi jelas.
2: Bagaimana kita selalu bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah daerah Jakarta untuk bisa memastikan, karena banyak sekali proyek, pekerjaan-pekerjaan, opportunity proyek yang ada di Jakarta ini, dan tugas kami bagaimana kita bisa memfasilitasinya dan implementasinya bisa berjalan dengan baik dan benar, dan juga memberikan asas manfaat kepada, tidak selalu bukan hanya kepada Jakarta, tapi juga kepada seluruh ekonomi di Indonesia.
3: Apa yang tadi dilakukan oleh Gubernur DKI Pak Pramono Anung, saya sudah sangat bagus, karena kita terus harus membangun kredibilitas, dan DKI saya kira dengan leadership Pak Pramono Anung, investor saya kira tidak akan ragu masuk sini, apalagi sekarang kita sudah mulai program digitalisasi berbasis AI untuk semua proses-proses perizinan termasuk bansos semua.
0: Jakarta terus berbenah memberi akses jalur pedestrian yang semakin nyaman bagi pejalan kaki. Bukan hanya di permukaan tanah dengan trotoar atau jalur melayang dengan jembatan dan skywalk. Kini perluasan dilakukan di area bawah tanah seperti extended concourse di kawasan Bundaran Hotel Indonesia.
4: Menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, Jakarta memiliki tingkat mobilisasi masyarakat yang tinggi. Diperlukan pengembangan infrastruktur transportasi dan jalur pedestrian yang bisa memfasilitasi jutaan pengguna jalan. Di salah satu titik paling strategis di Jakarta, kawasan Bundaran HI, proyek terbaru sedang dikerjakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Extended Concourse Bundaran HI merupakan perluasan ruang bawah tanah oleh PT MRT Jakarta melalui PT Integrasi Transit Jakarta. Area ini akan menghubungkan antara Muara Barat di sisi Plaza Indonesia dan Hotel Grand Hyatt, serta Muara Timur di Hotel Pullman dan Wisma Nusantara. Selain itu, area ini juga memungkinkan adanya perpindahan antar moda transportasi yang lebih mudah, yaitu

0: juga di sisi barat, misalnya di tempat saya saat ini, di sisi yang Plaza Indonesia dan juga Grand Hyatt, ini ada sedikit pengalihan, tapi masih bisa dilalui, tinggal ikuti jalan, rambu-rambu, dan perhatikan. Misalnya ini cukup rendah, untuk Anda yang cukup tinggi harap diperhatikan untuk jalanannya. Kemudian juga karena ini proyeknya masih berlangsung, jalanan di bawah ini permukaannya cukup tidak rata, jadi harap diperhatikan. Tapi tenang saja, ini hanya untuk sementara karena nantinya kita akan punya pedestrian di bawah tanah.
1: Kawasan jalur pedestrian terintegrasi yang berada di bawah tanah sebenarnya sudah pernah dilakukan di Jakarta. Di Jakarta Selatan misalnya, ada kawasan Blok M yang kini menjadi daya tarik bukan hanya bagi warga dan pengguna transportasi umum, tapi juga bagi wisatawan. Nyatanya, jalur bawah tanah di kawasan Blok M juga mampu mengurangi kepadatan jalur pedestrian di perlintasan sebidang. Namun, membangun kawasan di bawah tanah memiliki risiko teknis yang menjadi perhatian.
2: Kesulitannya tentunya kita tidak boleh mengganggu terhadap aktivitas yang saat ini tetap berjalan di grade, ya, sehingga kita harus melaksanakan beberapa rekayasa lalu lintas tahap 1 dan tahap 2 gitu ya, di kedua sisi, baik sisi barat maupun sisi timur. Kemudian kita harus koordinasi ketat dengan beberapa stakeholders, terutama karena bangunan ini tepat ada di bawah halte Transjakarta, sehingga kita tidak akan mengganggu fondasi yang existing sudah ada dan digunakan secara existing. Sehingga standar pelayanan minimum baik untuk kedua moda transportasi, Transjakarta dan MRT Jakarta, tidak boleh terganggu sedikit pun terhadap pembangunan ini.
1: Sejalan dengan pendapat Akademisi Manajemen Konstruksi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Profesor Manlian Simanjuntak, bahwa membangun jalur pedestrian bawah tanah memiliki tingkat kesulitan yang lebih besar dari segi waktu, mutu, dan biaya dibandingkan dengan jalur di permukaan tanah maupun melayang atau skywalk.
3: Nah, konsep membangun, bahkan merencanakan, merancang, dan membangun kawasan pedestrian baik di atas permukaan tanah dan di bawah permukaan tanah itu konsepnya tidak terpisah. Paham ya? Jadi mempersiapkan pedestrian bawah tanah harus terintegrasi dengan pedestrian di atas permukaan tanah. Oh ya, satu lagi, di bawah permukaan tanah, di bawah permukaan tanah juga harus memperhatikan yang terutama aspek dari safety dan security. Safety, security, dan comfort. Supaya manusia yang memang melintas di area itu tetap sehat, aman, dan juga nyaman begitu.
1: Untuk itu, PT MRT Jakarta merancang kawasan ini bukan hanya sebagai jalur perpindahan orang, tapi justru memiliki daya tarik sebagai tempat tujuan.
4: Kalau di fase 1, retail memang lebih banyak ke grab and go. Karena lagi-lagi ini adalah experience pertama, orang datang, mau ke kantor gitu ya. Mereka mau langsung kayak mau beli ini, terus berangkat deh gitu ya. Itu yang kami awalnya kami kembangkan. Lalu kami pengen di sini adalah destination oriented yang ditunjukkan untuk membentuk one stop shopping destination, karena memang lagi-lagi ini yang pertama nih gitu ya, belum pernah ada gitu kan ya. Tapi Pak Ferry juga sebutkan bahwa kami pengennya pada saat orang datang mereka nggak kayak cuman grab and go lagi, bahwa mereka stay, mereka bisa lihat bisa ngapain sih di sini gitu ya, nggak hanya makanan aja.
1: Nantinya akan ada 25 area komersil mulai dari fashion, service, lifestyle, hingga ruang seni, pameran, aktivitas kreatif, dan titik temu bagi para penggunanya. PT MRT Jakarta juga memprediksi akan ada penambahan penumpang hingga 6.000 orang dengan kehadiran Extended Concourse Bundaran HI ini. Harapannya menyambut 5 abad Jakarta, kawasan berorientasi transit di bawah tanah seperti ini bisa menjadi jawaban atas akses yang lebih inklusif bagi masyarakat. Putri Demes, Jakarta.
5: Mengisi rencana akhir pekan ke Bandung, Anda bisa berwisata menyusuri gedung-gedung bersejarah. Dikenal banyak memiliki warisan sejarah masa kolonial Hindia Belanda, Kota Bandung pernah menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, hingga diplomasi internasional. Jejak perjalanan tersebut masih dapat dilihat melalui berbagai bangunan bersejarah yang kini menjadi destinasi wisata edukasi.
6: Berdiri di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 5 Kota Bandung, Jawa Barat, bangunan yang masyhur dengan sebutan Gedung

0: Indonesia menggugat ini memiliki gaya arsitektur tropis kolonial dan memiliki rekam jejak sejarah panjang. Sudah ada sejak awal abad 20, bangunan ini sempat menjadi rumah tinggal warga Belanda. Kemudian pada 1917, beralih fungsi menjadi landrat atau pengadilan negeri untuk warga Bumi Putra oleh pemerintah Hindia Belanda. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Indra Sofyan, gedung ini memiliki posisi sangat penting dalam sejarah pergerakan nasional.
1: Jadi Gedung Indonesia Menggugat ini memiliki posisi yang sangat penting ya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia gitu ya, khususnya sejarah pergerakan nasional di Jawa Barat. Pada masa kolonial, gedung ini merupakan landrat atau pengadilan pemerintah kolonial Belanda di Bandung. Oleh karena itu, nilai penting Gedung Indonesia Menggugat ini bukan hanya terletak pada bangunannya sebagai cagar budaya, tetapi pada gagasan, keberanian, dan semangat kebangsaan yang pernah lahir di dalamnya.
0: Peristiwa persidangan tahun 1930 menjadi momen historis yang paling melekat pada bangunan ini. Lokasi ini menyimpan jejak sejarah perjuangan dan suasana persidangan yang pernah dijalani Bung Karno bersama ketiga rekannya kala itu.
2: Bangunan dan ruang sidang ini menjadi saksi bisu di mana tokoh perjuangan Insinyur Soekarno bersama rekan-rekannya menjalani persidangan dari pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1930. Di ruangan sidang ini, Soekarno membacakan pledoi atau pembelaan di mana berisikan tentang penderitaan rakyat Indonesia. Namun di akhir persidangan, Soekarno mendapatkan hukuman karena dianggap melakukan pemberontakan.
0: Setelah era kemerdekaan, gedung ini juga sempat berganti fungsi. Mulai dari kantor Palang Merah, kantor Dinas Keunggulan, hingga ruang koperasi dan perguruan tinggi sebelum akhirnya resmi dijadikan bangunan cagar budaya. Kini, dengan difungsikannya gedung sebagai bangunan cagar budaya, masyarakat dapat melihat langsung replika ruang sidang sejarah serta dokumentasi perjuangan. Salah satu pengunjung mengunjungi dan menelusuri bangunan cagar budaya ini karena memberikan inspirasi dan motivasi tersendiri bagi generasi muda.
3: Untuk riset saya datang ke sini untuk mengetahui kenapa Soekarno diadili di sini ya. Dan ternyata ceritanya itu tuh sangat spirit banget ya untuk anak-anak muda kayak saya gitu kan.
0: Gedung lain yang memiliki sejarah panjang adalah Gedung Merdeka yang berada di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Pada zaman Hindia Belanda, bangunan ini hanya gedung sederhana, tempat berkumpulnya orang-orang Eropa yang dikenal dengan Society Concordia. Pada zaman Hindia Belanda, bangunan ini hanya gedung sederhana, tempat berkumpulnya orang-orang Eropa yang dikenal dengan Society Concordia. Pada saat ini, Concordia melekat seolah menjadi identitas pada masa Hindia Belanda. Sejarah paling terkenal dari Gedung Merdeka adalah sebagai tempat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika pada 18 hingga 24 April 1955. Konferensi ini dihadiri oleh para pemimpin negara Asia dan Afrika.
4: Ya, gedung bersejarah ini tidak hanya sebagai saksi dari digelarnya Konferensi Asia Afrika pada 1955, tetapi seiring perkembangan waktu, gedung ini juga sempat digunakan sebagai tempat persidangan konstituante. Meskipun pada akhirnya dibubarkan pada 1959 melalui dekret presiden yang dikeluarkan. Ini menunjukkan bahwa gedung bersejarah yang berada di Kota Bandung ini mengikuti dinamika sejarah dan juga perkembangan zaman.
0: Konferensi ini menandai pentingnya solidaritas antar bangsa Asia dan Afrika. Gedung Merdeka di Bandung ini tak hanya sebatas bangunan bersejarah yang penting bagi Indonesia, namun juga sebagai simbol penting dari semangat kemerdekaan antar bangsa dan perjuangan melawan penjajahan dan penindasan di kancah internasional.
5: Bahwa Societas Concordia saat itu ketika gedung ini jadi Societas Concordia, ini gedung yang sangat eksklusif bagi masyarakat barat saat itu. Bahkan bisa menjadi ini simbol kolonialisme sendiri, simbol penjajahan itu sendiri. Tetapi ketika ini diubah menjadi tempat pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, gedungnya pun berubah menjadi simbol kemerdekaan. Makanya Gedung Merdeka sendiri membawa semangat kemerdekaan itu sendiri. Nah, bagaimana dengan konteks hari ini? Sebenarnya kalau kita bisa tarik, kita bisa belajar banyak dari gedung ini. Betapa gedung ini juga dihormati, betapa gedung ini juga memberikan value lebih bagi negara-negara khususnya di Afrika yang juga merasakan semangat kemerdekaan itu melalui Konferensi Asia Afrika.
0: Tak sedikit gedung bersejarah ini dikunjungi oleh wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri yang ingin melihat langsung saksi bisu perjuangan bangsa Asia Afrika.
6: Ini adalah bangunan yang sangat hebat. 对于一个亚洲以及整个其他国家的那个历史来说，是也是非常有重要历史意义的。这座建筑非常具有历史意义，对于我们亚洲和非洲各国人民来讲非常具有意义，对于和平是一种象征。Gedung
0: Merdeka mengusung langgam arsitektur bergaya Eropa atau Art Deco. Hal itu terlihat dari sisi bangunan yang megah, Hal itu terlihat dari sisi bangunan yang megah. Kini gedung ini kerap digunakan berbagai kegiatan seperti pameran, konferensi, hingga upacara resmi. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
7: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom. Harga daging ayam potong saat ini melambung tinggi di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Di tengah keluhan kaum ibu, agar harga ayam potong turun, pemerintah memastikan akan menjaga harga ayam tetap ideal demi melindungi peternak.
8: Harga ayam potong di Pasar Summarecon Bekasi pada Rabu 26 Agustus terpantau naik tinggi dari biasanya Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Tingginya harga daging ayam memang dikeluhkan kaum ibu, terutama mereka yang akan membeli untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Masa sih di 58.000 ya? Jujur sih sebenarnya keberatan ya.
10: Kalau misalnya kan nggak kos juga kebetulan.
9: Kalau bisa sih harganya stabil-stabil aja sih.
8: Harga ayam saat ini bagi kaum ibu memang sangatlah tinggi. Meski begitu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memastikan bakal menjaga harga ayam potong di kisaran Rp40.000 per kilogram. Kamis siang, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan langkah ini ditempuh untuk melindungi peternak ayam agar tidak merugi. Tidak hanya harga ayam potong, rencananya pemerintah juga akan menjaga harga telur ayam ideal agar peternak ayam petelur juga tidak merugi. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Badan Gizi Nasional atau BGN berencana mulai mengaktivasi dapur MBG di wilayah 3T pada September. Sekitar 2.700 dapur disebut telah siap diaktivasi secara bertahap. Dari sekitar 13.000 dapur yang masuk dalam daftar antrean, BGN akan melakukan seleksi berdasarkan kesiapan dan kebutuhan di masing-masing wilayah. Prioritas tidak hanya diberikan untuk wilayah 3T, tetapi juga pondok pesantren, serta daerah di luar Jawa yang masih membutuhkan layanan MBG. BGN memastikan pembukaan dapur akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
11: Banyak hal tentu saja karena ada 2.700 yang sudah siap, kemudian kami secara bertahap akan kami buka, termasuk juga membuka dapur-dapur yang memang di situ banyak yang membutuhkan. Kan ada, saya kan udah, Anda semua juga sudah tahu ada 13.000 dapur yang dalam antrian. Nah, dalam antrian ini kami sisir. Memang tidak terus kemudian 13.000-nya buka semua, enggak ya. Itu kan baru ada juga yang masih titik. Nah, titik itu kemudian kami exclude. Nah, mana-mana yang sudah siap itu akan kami aktivasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah itu.
7: Ke informasi lain, memutus dominasi tengkulak lewat buah liar, inilah yang dilakukan Syodik Syahril lewat Bandung Farmer. Laki-laki asal Ranca Bali, Kabupaten Bandung itu mengubah ciplukan yang selama ini dianggap tanaman liar menjadi komoditas menjanjikan bagi petani.
12: Pertanian menjadi penopang kehidupan sekaligus penggerak perekonomian warga Ranca Bali. Namun di balik suburnya lahan pegunungan ini, petani masih menghadapi tantangan mulai dari harga panen yang fluktuatif hingga rantai distribusi yang panjang. Hasil panen kerap dibeli dengan harga rendah di tingkat petani. Namun nilainya bisa melonjak saat sampai ke tangan konsumen. Kondisi inilah yang mendorong Syahril untuk mendirikan Bandung Farmer. Tujuannya memperpendek rantai distribusi sekaligus meningkatkan nilai jual hasil pertanian. Pilihan Syahril jatuh pada ciplukan, buah kecil yang lebih dikenal sebagai tanaman liar.
13: Waktu itu saya di Kota Bandung, waktu itu harga sayuran itu sangat tinggi. Contoh salah satunya waktu itu seledri di Bandung itu 20 ribuan. Tapi pas ketika saya pulang kampung ke rumah, itu ternyata di kebun itu seribuan di nota ke petaninya gitu. Nah, waktu itu saya berpikir ini kenapa bisa terlalu tinggi perbedaannya dari petani sampai ke konsumen. Kenapa saya milih buah ciplukan? Karena buah ciplukan ini mas eksotis, terus harganya juga lumayan tinggi, punya value yang tinggi, punya kandungan khasiat manfaat yang sangat luar biasa, sehingga saya memutuskan untuk fokus di ciplukan.
12: Bagi Syahril, memiliki komoditas bernilai tinggi saja belum cukup. Ia harus memastikan bahwa hasil panen memiliki pasar, kebutuhan konsumen dipantau, dan pasokan disesuaikan dengan permintaan. Untuk itulah, ia memanfaatkan dashboard digital. Pesanan dan pergerakan permintaan dijadikan acuan untuk menentukan jumlah panen hingga distribusi. Pola ini membuka pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dari Ranca Bali kini menembus lebih dari 50 toko di Bandung Raya dan pasar di luar Jawa Barat. Dampak ini dirasakan para petani, salah satunya Adis Saifuddin, petani cipulkan di Ciwidey. Dalam sepekan, Adis dapat memanen sekitar 20 kg dengan harga Rp50.000 per kilogram.
14: Kalau di sini satu kali panen 10 kilo.
15: Satu kali panen 10 kilo?
14: Iya, dari kurang lebih 50 pohon.
15: Dalam seminggu berapa kali panen?
14: Dua kali.
15: Satu kilonya berapa dijual Pak Harga?
14: Kalau di sini 50 dari petani langsung. Kalau cipulkan kan satu kali panen, satu kali tanam buat beberapa tahun. Kalau hidup, kalau yang lain sayur seperti kol, tomat kan itu cuma satu kali, satu musim. Misalkan kalau tomat sudah satu kali tanam, habis.
12: Dari lahan di Kabupaten di Bandung ini, cipulkan bukan hanya dipandang sebagai tanaman liar, tapi menjadi jalan terang menuju kesejahteraan. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Beralih ke Lampung, warga desa Pesanguan Kabupaten Tanggamus yang dulu hidup dari merambah kini memperoleh penghasilan dari komoditas populer seperti kopi. Bahkan kopi dan komoditas lainnya ditanam di hutan penyangga tanpa menyentuh kawasan taman nasional.
16: Ini adalah hutan penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang dirawat dan dikelola oleh warga desa Pesanguan. Tanaman-tanaman kebun tumbuh subur di bawah payung pohon-pohon besar. Tanpa mengusik kawasan hutan Taman Nasional, warga desa Pesanguan bisa mendapatkan hasil kebun sebagai komoditas penopang kehidupan. Kopi salah satunya.
17: Lagi panen Bu emang?
18: Iya, ini cuman dikit Pak.
17: Biasanya panen setahun berapa kali Bu?
18: Satu kali. Ini baru ngembang lagi tapi nggak ada hujan. Entah jadi apa enggak ini nanti.
17: Tapi banyak pohon kopi Bu di sini.
18: Ya lumayan lah. Lumayan, ya.
17: Ini begitu habis panen diapain Bu biasanya?
18: Ya biasanya dipupuk kalau ada hujan, tapi ini kan nggak ada hujan.
17: Terus bijinya dibawa kemana nih? Biji kopinya diapain habis ini?
18: Dijemur,
17: terus
18: digiling, terus dijual.
17: Berapa harganya biasanya?
18: 50
17: per kilo. Boleh dikasih lihat Bu ini.
16: Kopi telah menjadi andalan warga desa Pesanguan. Tanpa merambah ke dalam kawasan Taman Nasional, warga Pesanguan bisa menikmati hasil komoditas populer ini.
19: Jadi di desa Pesanguan ini salah satu komoditas spesialnya itu kopi. Tiap depan rumah warga itu ada kopi yang dijemur nih. Kayak gini dijemur.
20: Pak, lihat ya Pak.
19: Ya. Ini lagi dijemur, kita akan cari lihat tempat yang memang ditujukan atau biasa untuk merosting, memanggang, dan juga menggiling kopi. Gak jauh dari sini. Kita lihat ya. Nah nih, Mas. Mas, ya. Mas Tomo ya?
21: Ya.
19: Nah Mas, ini kita mulai lagi ngapain Mas?
21: Ini lagi beresin kopi.
19: Ini jemur, ini udah kering ya Mas ya?
21: Ini udah
19: hampir kering.
21: Hampir kering.
19: Ini hampir selesai prosesnya kopi-kopi yang jemur. Berapa lama Mas jemurnya nih?
21: Ini udah 4 hari kayaknya.
19: 4 hari. Setelah dijemur diapain Mas?
21: Biasanya sih digiling.
19: Digiling? Mas. Ada tempat gilingnya?
21: Ada.
19: Di mana?
21: Tempat saudara situ.
19: Mas. Situ. Nah, kalau di dalam lagi ngapain nih?
21: Ini lagi ngerosting Mas.
19: Ngerosting. Jadi ya, habis digiling dirosting.
21: Iya.
19: Kita lihat ke dalam boleh Mas?
21: Boleh, boleh.
19: Kita lihat ngerostingnya ya kayak gimana ya. Okay. Nih. Aroma-aroma kopinya udah kecium nih. Ayo Mas Tomo.
16: Yeah. Hampir setiap halaman warga menjemur kopi setelah musim panen. Bahkan teknologi modern telah menjadi bagian pengelolaan kopi di desa ini. Mesin roasting dan giling menjadi pendukung peningkatan nilai jual tanaman kopi mereka. Kopi Robusta giling dari desa ini memiliki aroma yang kuat dan rasa yang pekat. Harga jualnya Rp120.000 per kilogram. Sangat menjanjikan. Sebelumnya, pada akhir 90-an hingga awal 2000-an, warga Pesanguan pernah menjadi perambah hutan kawasan Taman Nasional. Hidup penuh ketegangan dan selalu berpotensi terlibat konflik dengan petugas, satwa liar, bahkan alam, membuat warga desa ini sadar dan memilih jalan kehidupan yang lebih baik. Tidak lagi merambah, kini warga Pesangon justru merestorasi, merawat, bahkan hidup berdampingan dengan kawasan hutan Taman Nasional.
1: Sekarang menetap sudah di tanah marga di Pekon Pesangon. Sudah tidak di dalam kawasan lagi. Ya kalau pengalaman yang pernah kami alami, itu kan kita berada di dalam kawasan waktu itu kan, masih sebagai perambah. Tentunya kan ada penertiban dari pihak petugas dari Balai Besar Taman Nasional. Bukan hanya dengan petugas saja, Mas. Dengan satwa liar juga itu pernah terjadi konflik. Ya, dengan harimau, beruang, dengan gajah. Titik baliknya ya itu, Mas. Disebabkan karena
20: Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit, selamat malam, sampai jumpa.

0: Seorang pria berinisial M membabi buta menusuk seorang nelayan yang sedang tidur di dermaga Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu lalu. Akibat penikaman ini, korban Aib Saipudin mengalami dua luka tusukan. Polisi kemudian mengamankan M beserta barang bukti sebuah golok tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Dalam keterangan yang diberikan kepada polisi, pelaku nekat menusuk Aib akibat dipicu isu bahwa korban telah menyantet dirinya. Pelaku pun dendam hingga tega melukai korban. Sementara dari tes kejiwaan, pelaku dinyatakan normal.
1: Setelah dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, bahwa berawal dari terlapor yang menganggap bahwa korban mengirimkan santet kepada pelaku, sehingga dari situ berawal munculnya kebencian terlapor kepada korban sampai dengan terjadinya penganiayaan tersebut. Nah, dalam kejadian tersebut terlapor menggunakan senjata tajam yang mengenai bagian perut satu kali, kemudian bagian punggung satu kali, sementara saat itu beberapa kali terlapor mencoba untuk melukai korban, namun dua kali tersebut yang memang mengenai badan korban.
0: Atas perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 446 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman maksimal hukuman 5 tahun penjara. Fathur Rahman masih menahan sakit akibat luka lebam di tubuhnya. Remaja 18 tahun ini terluka di bagian kepala, wajah, dada, dan bahu akibat dipukuli sejumlah orang tak dikenal saat bentrokan terjadi pada Kamis lalu. Tak hanya luka lebam, warga Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat ini juga harus menerima beberapa jahitan akibat luka tusukan di bagian lehernya.
2: Masih merasa nyeri sedikit.
3: Ya.
2: Di mana sih kejadiannya, Bang?
3: Dadanya di DPR
2: ya?
0: Usai dipukuli, Fathur sempat diamankan di Polda Metro Jaya. Setelah dibebaskan, Fathur langsung dibawa ke RSUD Tanah Abang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Victor Pangaribuan.

Tim Opsnal Polrestabes Makassar membubarkan tawuran antara warga dan sekelompok remaja di Makassar, Sulawesi Selatan. Dua remaja yang diduga terlibat tawuran diamankan polisi.

0: Masih di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Sidrap, seorang pemuda babak belur setelah dikeroyok oleh sekelompok warga yang diduga pelaku balapan liar. Korban mengalami luka robek di bagian kepala akibat penganiayaan tersebut.
1: Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan tawuran antar warga dengan sekelompok remaja di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu dini hari. Sejumlah orang yang terlibat tawuran langsung melarikan diri saat polisi tiba di lokasi. Petugas lalu menyisir kawasan sekitar untuk mencari orang-orang yang diduga terlibat sambil mengumpulkan barang bukti. Dari hasil penyisiran, polisi mengamankan dua remaja yang diduga terlibat tawuran. Petugas juga menemukan busur panah serta petasan. Warga menyebut tawuran di kawasan ini bukan pertama kali terjadi. Dalam seminggu terakhir, warga mencatat sudah 2 hingga 3 kali tawuran terjadi.
2: Petasan sama batu-batu, mana batu ya?
3: Ini dari mana Pak? Anak-anak dari mana tadi?
2: Walau alam kalau itu nggak tahu dari mana.
3: Tapi arahnya dari mana? Dari arah?
2: Arahnya, kalau arahnya nggak tahu-tahu ini karena ribut baru keluar dari teras.
3: Berarti sempat melempar tadi ke dalam? Banyak ya? Tapi baru pertama kali kejadian ini Pak?
2: Berapa kali nih? Satu minggu bisa dibilang 2 kali, 3 kali.
3: 2 kali. Tapi langsung lari mereka tadi? Iya.
1: Akibat tawuran ini, sebuah bengkel mengalami kerusakan. Video amatir merekam sesaat setelah dua pelaku balapan liar bersenggolan dan jatuh di Jalan Jalur 2 Kelurahan Batu Lapa, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada Kamis lalu. Usai bersenggolan dan jatuh, salah satu langsung memukuli korban yang jatuh. Korban yang sempat melawan akhirnya tak berdaya lantaran pelaku dibantu 3 rekannya. Akibat dikeroyok, korban mengalami luka robek di kepala. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan 4 orang yang diduga melakukan pemukulan bersama sepeda motor korban dan pelaku.
4: Anak pelaku dan korban sebelumnya diduga melakukan aksi balap motor tak resmi atau biasa kita kenal dengan balap liar. Dan setelah sekitar 2 kali melakukan aksi atau 2 putaran, keduanya bersenggolan. Kemudian berujung terjadinya perkelahian antara keduanya bersama rekan-rekannya dan tidak lama kemudian beberapa orang rekannya turut serta ikut melakukan penganiayaan terhadap korban.
1: Saat ini keempat terduga pelaku masih menjalani serangkaian pemeriksaan untuk mendalami peran masing-masing dalam kejadian ini. Mereka terancam dijerat pasal 262 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia, Sulawesi Selatan.
0: Seorang warga menjadi korban tewas dalam kericuhan yang terjadi di Jalan Pejompongan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat dini hari. Meski sempat dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, namun nyawa korban tak tertolong.
5: Bambang Setiawan, 59 tahun warga Pejompongan menjadi korban tewas dalam peristiwa kericuhan yang terjadi di Jalan Pejompongan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat dini hari. Istri korban menceritakan terakhir berkomunikasi dengan sang suami pada Kamis malam usai menutup toko kaca miliknya. Setelah sampai di rumah yang berada di belakang toko kaca miliknya, almarhum kembali menuju tokonya yang berada di pinggir jalan Pejompongan Raya dan tak kunjung pulang hingga larut malam. Namun, kabar duka tersebut tiba-tiba datang dari anaknya yang menunjukkan video dugaan penganiayaan atas suaminya. Meski sempat dibawa ke rumah sakit Polri, namun nyawa korban tak tertolong.
6: Dia taunya freak kalau dia benar-benar menjadi korban sekitar jam 4 itu saya baru freak tahu kalau dia benar. Itu karena anak saya langsung cari kan apa namanya anak saya yang ini sama yang nomor 1 tuh langsung lebar kan ketahuannya di udah dikirim ke RSAK.
5: Korban telah dimakamkan di TPU Kemanggisan, Jakarta Barat, Jumat siang. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Petugas dari Polsek Jati Uwung menangkap 4 tersangka pencuri trafo listrik tegangan tinggi dari dalam sebuah gudang di kota Tangerang, Banten. Akibat pencurian yang terjadi berulang kali itu, pihak gudang mengalami kerugian hingga 1,4 miliar rupiah. Dan dari kasus lain, seorang warga negara asal Cina diamankan setelah diduga mengambil kartu kredit milik penumpang pesawat. Saat pemeriksaan, petugas keamanan bandara menemukan satu kartu kredit di kantong jaket terduga pelaku.
1: Kamera pengawas sebuah gudang di kawasan industri dan pergudangan Manis, Kota Tangerang, Banten, merekam saat seseorang mengendap-endap masuk dan mencuri sebuah barang. Pelaku ini ternyata merupakan sindikat kelompok pencuri yang mengincar gudang tanpa penjagaan. Aksi pencurian sindikat yang terdiri dari 4 orang ini sudah berulang kali dilakukan sejak April hingga Juli 2026. Dua pelaku berperan sebagai eksekutor, sementara lainnya berperan sebagai pengawas. Atas laporan pihak perusahaan, Unit Reskrim Polsek Jatiwung bergerak untuk menangkap keempat tersangka. Kapolsek Jatiwung menyebut sindikat ini mengincar barang yang bernilai ekonomis, salah satunya adalah trafo tegangan listrik.
7: Unit Reskrim Polsek Jatiwung mengamankan 4 orang yang menjadi pelaku terhadap pembobolan gudang kosong. Setelah dilakukan audit oleh perusahaan pada 11 Juli 2026, kemudian terbaca kerugian dari kehilangan barang yang ada di dalam gudang itu sebesar 1,4 miliar.
1: Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku sudah menjual barang curian ke penada, di mana uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli narkoba untuk dikonsumsi bersama. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Inilah video yang merekam aksi penjambretan di kawasan Marga Asih, Bandung, Jawa Barat. Dalam rekaman tersebut, korban yang merupakan mahasiswi hendak pulang usai kuliah dengan berjalan kaki. Dari arah belakang, pelaku melaju dengan sepeda motor dan langsung merampas laptop yang dicincing korban. Korban sempat mengejar, namun pelaku tak tertangkap. Korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Marga Asih.
8: Untuk yang berlintas itu sebuah laptop yang berisikan, menurut keterangan korban, berisikan data-data penting dari data perkuliahan atau mata-mata pelajaran ataupun data-data penting di kemahasiswaan.
9: Pada untuk tindak lanjut selanjutnya dari presiden.
8: Nah, dari petugas setelah menerima laporan itu langsung mengecek TKP, menyisir CCTV di sekitar lokasi baik sebelum ataupun sudah di mana pelaku melarikan diri dan sampai sekarang masih dalam penyelidikan.
1: Diduga mengambil kartu kredit milik salah satu penumpang pesawat, KW, penumpang pesawat Citilink yang berangkat dari Yogyakarta International Airport menuju Jakarta, digeledah awak kabin dan petugas keamanan bandara pada Senin 24 Agustus. Warga negara Cina ini digeledah setelah penumpang lain melihat gerak-geriknya yang mencurigakan. Pihak imigrasi menyebut KW diduga membuka kompartemen bagasi kabin dan mengambil sebuah barang dari tas penumpang lain. Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan satu kartu kredit di kantong jaket KW yang belakangan diketahui bukan miliknya. Kartu kredit tersebut milik seorang penumpang berkewarganegaraan Jepang.
10: Dari hasil pemeriksaan tempat, ditemukan satu buah kartu kredit atas nama Hideo Natsukawa di dalam saku jaket sebelah kanan milik warga negara asing Tiongkok yang berinisial KW tadi. Hasil verifikasi matching antara boarding pass, paspor, identitas kartu kredit mengkonfirmasi bahwa kartu kredit tersebut milik penumpang lain dan diambil tanpa hak oleh pelaku. Selanjutnya, pihak Afsek Bandara Yogyakarta International Airport melaporkan kejadian tersebut kepada kantor imigrasi kelas 2 Pontoku.
1: Selain kartu kredit yang diduga bukan miliknya, dari KW petugas mengamankan sejumlah barang seperti paspor, dokumen, izin tinggal, serta telepon genggam. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang pengendara perempuan jadi korban penganiayaan usai mengalami kecelakaan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Lacak Kriminal akan segera kembali.

Setelah buron selama satu bulan, pasangan suami istri pencuri laptop milik mahasiswa Universitas Lampung yang viral di media sosial akhirnya ditangkap polisi. Uang hasil penjualan laptop

0: gunakan para pelaku untuk kabur melarikan diri. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, polisi juga menangkap komplotan pencuri spesialis pecah kaca yang menggondol uang ratusan juta dari sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan.
1: Dengan tenang, pria berjaket ini mendekati sebuah mobil SUV yang tengah parkir di pinggir jalan di Banyuwangi, Jawa Timur. Tak berapa lama, rekan pelaku datang dengan motor bersiap menjemput pelaku. Setelah memastikan ada barang berharga di dalam mobil, pelaku dengan cepat memecahkan kaca dengan cincin besi, lalu melarikan barang curian. Lantaran panik, salah satu helm pelaku sempat terjatuh dan ditinggal begitu saja. Usai buron selama 3 bulan, pelarian dua pencuri uang ratusan juta rupiah ini akhirnya berakhir di tangan tim URC Jatanras Polresta Banyuwangi. Satu pelaku bernama Ari Said selaku eksekutor ditangkap polisi saat bersembunyi di sebuah hotel di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sementara satu pelaku lain bernama Alexandra ditangkap di wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Dua pelaku asal Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ini bukanlah pelaku amatir. Mereka merupakan maling spesialis pecah kaca hingga perampokan lintas negara. Tidak hanya beraksi di wilayah Banyuwangi, dua pelaku residivis ini ternyata sudah melakukan beberapa kali aksi pecah kaca di sejumlah lokasi di Jawa Timur hingga Jabodetabek. Bahkan pelaku juga pernah melakukan 6 kali perampokan bank di Malaysia. Untuk menghindari penangkapan, kedua pelaku ini selalu berpindah-pindah tempat tinggal. Sebelum melancarkan aksinya di Banyuwangi pada bulan Mei lalu, dua pelaku ternyata sudah memetakan lokasi dan target korbannya. Mereka sudah menginap di salah satu hotel Banyuwangi selama 10 hari untuk mencari nasabah yang baru saja mengambil uang tunai. Modusnya, dua pelaku ini masuk ke bank untuk berpura-pura menjadi nasabah. Mengetahui ada target, korban mengambil uang tunai ratusan juta rupiah dengan membuntuti korbannya dengan sepeda motor hingga terjadi aksi. Korban merupakan seorang wanita asal Wongsorejo yang kehilangan uang 300 juta rupiah yang disimpan di dalam kendaraannya saat pergi ke warung.
2: Pada saat kita yakini mereka juga akan bekerja di Sumatera Barat, maka mereka keluar, kami perintahkan ke Satreskrim untuk segera melakukan koordinasi dengan jajaran di Polresta Bukit Tinggi. Alhamdulillah terdetek sesuai dengan ciri-ciri dan kriteria yang sudah kita miliki. Kemudian kita lakukan penangkapan dibantu oleh rekan-rekan Polresta Bukit Tinggi dan tim yang dari Polresta Banyuwangi.
1: Selain berhasil mengamankan dua pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat untuk memecahkan kaca, helm, dan transaksi keuangan pelaku. Pelaku mengaku uang hasil curian digunakan untuk judol serta kebutuhan ekonomi keluarga kedua pelaku. Polisi juga masih terus melakukan pendalaman terkait uang hasil curian yang dicurigai mengarah untuk pendanaan aksi radikalisme. Polresta Banyuwangi akan bekerja sama dengan Interpol hingga polisi di Raja Malaysia untuk memburu 7 pelaku lainnya yang masih buron. Sementara di Ngawi, polisi menangkap RM, pria 29 tahun yang buron setelah melakukan pencurian truk. Warga desa Widodaren Ngawi ini tak berdaya setelah petugas menembak kakinya karena melawan saat akan ditangkap. Pelaku yang merupakan residivis kasus penggelapan motor ini ditangkap di pinggir jalan di Desa Karangrejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi pada Kamis pagi. Selanjutnya pelaku dibawa ke IGD Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan pengobatan. Menurut Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Pras Ardinata, pelaku ditangkap setelah mencuri truk dari gudang milik kondang warga Desa Widodaren Gerih, Kabupaten Ngawi pada Senin 17 Agustus 2026. Truk hasil curian selanjutnya dijual seharga 12 juta rupiah ke seorang penadah di wilayah Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh petugas termasuk penadah truk hasil curiannya. Di Bandar Lampung, pelarian pasangan suami istri yang melakukan pencurian laptop milik mahasiswa Universitas Lampung akhirnya terhenti. Keduanya ditangkap polisi setelah identitas mereka terungkap melalui rangkaian penyelidikan termasuk penelusuran rekaman kamera pengawas yang sempat viral di media sosial. AM dan FY, pasutri berusia 36 tahun dan 34 tahun ini ditangkap tim gabungan di sebuah rumah kontrakan di wilayah Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan,

0: Kabupaten Pesawaran Lampung pada Selasa 18 Agustus sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat setelah satu bulan buron dan berpindah-pindah. Kasus pencurian satu unit laptop milik mahasiswa Unila tersebut bermula di sebuah tempat fotokopi di sekitar kampus Unila, Raja Basa Bandar Lampung pada 14 Juli 2026 sekitar pukul 9.30 pagi. Saat kejadian, korban mahasiswa berinisial NK menaruh laptop miliknya dengan cara digantung di sepeda motor yang diparkir di sekitar lokasi fotokopi. Hanya dalam sekejap mata, kedua pelaku langsung menyambar laptop milik korban, kemudian langsung kabur berboncengan dengan sepeda motor. Korban selanjutnya berusaha mendapatkan kembali laptopnya yang dicuri kedua pelaku, dan meski berusia menggapai motor pelaku, pasutri ini berhasil kabur menghilang di jalanan. Tubuh mahasiswa ini sempat terseret di aspal sebelum akhirnya terjatuh. Laptop sempat dijual seharga 1,9 juta rupiah secara COD di depan Bandara Raden Intan. Uang hasil penjualan itulah yang mereka gunakan selama masa pelarian. Polisi menyebut kedua pelaku merupakan spesialis pencurian barang berharga yang ditinggal di sepeda motor. Pasutri ini sudah beraksi di 8 lokasi berbeda di kota Bandar Lampung.
1: Si istrinya ini turun dari motor dan berpura-pura untuk membeli sesuatu dan menutupi sudut pandang dari korban. Lalu suaminya beraksi untuk mengambil sebuah laptop atau HP. Berdasarkan keterangan tersangka, untuk saat ini mereka sudah melakukannya sebanyak 8 kali.
0: Pelaku saat ini ditahan di Polsek Labuan Ratu, Bandar Lampung. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun pidana penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Seorang karyawati minimarket menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh atasannya di Kabupaten Serang, Banten. Aksi pelecehan dilakukan saat minimarket sudah tutup. Sementara di Bandung, Jawa Barat, seorang pengendara wanita menjadi korban penganiayaan usai mengalami kecelakaan tunggal. Pelaku penganiayaan diketahui dalam pengaruh alkohol.

0: sudah jatuh tertimpa tangga pula. Mungkin ini yang dirasakan seorang wanita pengendara motor yang menjadi korban penganiayaan usai mengalami kecelakaan di ruas jalan Ciwastra, Kota Bandung, Kamis petang. Kejadian berawal saat korban mengendarai sepeda motor yang terjatuh setelah diduga nyaris menabrak pelaku yang tengah menyeberang jalan. Diduga tidak terima terserempet sepeda motor korban, selanjutnya pelaku menendang korban yang masih tergeletak di jalan. Seorang warga yang turut menolong korban justru menjadi sasaran pemukulan dan pengancaman oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku langsung diamankan polisi hanya beberapa jam setelah kejadian.
1: Awalnya pada saat ada seorang wanita yang terjatuh, kebetulan di depannya, dan juga untuk terduga ini emosi, dan akhirnya akhirnya menendang juga pelaku secara spontan karena sedang pengaruh dalam alkohol.
0: Akibat perbuatannya tersebut, pelaku akan dijerat dengan pasal penganiayaan dan pengancaman dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. CCTV merekam detik-detik pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang kepala minimarket terhadap seorang pegawai wanita di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Aksi bejat itu dilakukan pelaku di dalam minimarket saat minimarket sudah tutup. Menurut keterangan polisi, pelaku yang merupakan atasan korban terlebih dahulu memerintah korban menyimpan uang toko ke dalam brankas. Saat korban berjalan menuju brankas, pelaku mengikutinya dari belakang. Setelah itu, pelaku melancarkan aksinya. Tidak terima, korban pun menceritakan ke keluarga dan melaporkan pelaku ke polisi.
2: Modus yang dilakukan salah satu oknum dari salah satu minimarket itu ialah memerintahkan karyawannya untuk menyimpan uang ke brankas, lalu dia mengikuti dari belakang, serta dia memegang salah satu bagian dagu, kepala, dan meminta untuk dia melakukan hasratnya.
0: Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pidana terkait kekerasan atau pelecehan seksual dengan terancam hukuman penjara hingga 12 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selebgram Ratu Felicia memenuhi panggilan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur terkait promosi arisan online ilegal. Dari sekitar 18 influencer yang ikut terseret kasus penipuan senilai 71 miliar rupiah itu, sejauh ini Ratu jadi satu-satunya yang memenuhi panggilan polisi.
4: Didampingi asistennya, Jumat 28 Agustus pagi, Ratu Felisa memenuhi panggilan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur. Datang dari Bandung ke Surabaya, pemilik akun IG dengan 402 ribu followers ini dimintai keterangan terkait endorsement-nya untuk arisan JN Karil. Selebgram yang kerap dikira sebagai artis pemain sinetron karena kesamaan nama ini mengaku memang pernah mempromosikan arisan JN Karil. Namun Ratu mengaku tak tahu menahu soal arisan yang dipromosikannya 2 tahun silam itu. Apalagi terkait penipuan total 71 miliar rupiah yang kini tengah diproses penyidik Polda Jawa Timur.
5: Ada endorse masuk, promosi arisan gitu, hanya itu aja. Terus karena kan di kita mempromosikan juga untuk statusnya apanya sih sudah legal, udah ada kata-kata yang seperti itunya. Jadi kita nggak cross-check lebih dalam dan ya kita percaya aja sih gitu.
6: Mengakunya sudah legal.
5: Betul. Dari timnya ada bahasa seperti itu. Jadi kita juga menyampaikan sesuai yang kalau bahasa influencer tuh ada briefnya gitu, sesuai kata-kata yang mereka siapkan.
4: Mulai jadi selebgram sejak masa pandemi, Ratu memang tak asing dengan endorsement seputar family and daily lifestyle. Namun, ia mengaku tak mengenal JNK, pengelola arisan online yang kini jadi tersangka. Hingga Jumat, 28 Agustus, Ratu jadi influencer pertama yang hadir dari 18 pesohor dunia maya yang direncanakan diperiksa terkait kasus ini. Ratu pun mengaku mengambil pelajaran terkait kasus yang merugikan lebih dari 142 korban dari belasan provinsi ini.
5: Terutama untuk diri saya sendiri ya, jadi lebih hati-hati lagi mungkin dalam menerima pekerjaan, kita harus cross-check dulu dari siapa, seperti apa pekerjaannya, apalagi di bidang jasa ya gitu. Pelajaran banget buat saya juga nggak tahu akan ada masalah di kemudian hari gitu.
4: Kasus penipuan dengan modus arisan online dan investasi bodong ini bermula dari laporan seorang korban asal Jember yang mengaku ditipu hampir 900 juta rupiah. Penyidik Ditresiber Polda Jatim pun bergerak cepat. Awal Agustus lalu, JNK ditangkap di Bali. Sementara 3 orang admin yang membantu operasional sindikat JNK menyusul ditetapkan jadi tersangka. Selain menghimpun laporan korban yang diperkirakan masih akan bertambah, Ditres Siber Polda Jatim sejauh ini masih berfokus menelusuri dan menyita aset sindikat JNK.
6: Tak sekedar jejaring pertemanan, media sosial dalam kurun waktu 5-10 tahun belakangan sudah kerap dijadikan ladang cuang, terutama dari jasa endorsement atau promosi. Dalam kasus teranyar, arisan bodong yang menjerat 16 selebgram, satu orang artis dan satu orang tiktokers seharusnya jadi pelajaran bahwa para influencer seharusnya lebih cermat dan berhati-hati saat menerima order promosi. Jangan sampai hanya karena mengejar cuan, di belakang hari malah dituduh sebagai kaki tangan pelaku kejahatan. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
3: Seorang kepala desa di Kabupaten Serang, Banten terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu diamankan Unit Reskrim Polsek Medan Area. Paket sabu-sabu, perangkat alat hisap, serta uang yang diduga hasil dari penjualan narkoba disita petugas. Di Kabupaten Serang, Banten, seorang kepala desa ditangkap polisi setelah diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu. Meski tak ditemukan barang bukti sabu-sabu di tangannya, hasil tes urin sang kepala desa menunjukkan positif mengandung amfetamin.
1: Dipimpin langsung Kapolsek Medan Area, petugas melakukan penyelidikan dan penyergapan tersangka yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu di permukiman padat penduduk di Gang Jati Medan, Sumatera Utara pada Kamis sore. Mengetahui kedatangan petugas, sejumlah pria yang diduga sebagai pemakai berusaha untuk melarikan diri. Satu orang yang diduga sebagai pengedar diamankan. Petugas juga mengamankan barang bukti di antaranya paket sabu-sabu, perangkat alat hisap, serta uang yang diduga merupakan hasil penjualan narkoba.
2: Kita berhasil mengamankan satu orang diduga adalah pengedar narkotika. Dan kita amankan ke Polsek dan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kita temukan tadi barang bukti berupa uang transaksi dan narkotika jenis sabu-sabu dan beberapa alat bom mancis yang digunakan untuk menghisap atau menggunakan sabu-sabu.
1: Saat ini petugas masih melakukan pengembangan penyelidikan dengan memburu pemasok barang haram tersebut. Kepala Desa Undar Andir, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Banten tak bisa berkutik saat ditangkap petugas Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Banten pada Jumat malam, 21 Agustus 2026. KH ditangkap di area parkir minimarket dekat alun-alun Kramat Watu. KH ditangkap lantaran diduga terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Penangkapan KH ini merupakan pengembangan penyelidikan setelah sebelumnya petugas menangkap dan memeriksa seorang pria berinisial DA di Jalan Lingkar Selatan, Kabupaten Serang. Saat menangkap KH, polisi tidak menemukan barang bukti narkotika. Namun dari hasil pemeriksaan urin, sang kepala desa diperoleh hasil positif mengandung amfetamin. Polisi langsung membawa KH ke Ditres Narkoba Polda Banten untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga menangkap pria lain berinisial RR di wilayah Kramat Watu yang diduga ada keterkaitan dengan dua orang yang sudah ditangkap. Dari hasil pemeriksaan, kepala desa KH diketahui bukan sebagai pengedar, namun pengguna narkotika. KH akan menjalani proses asesmen terpadu bersama Badan Narkotika Nasional.
3: Total yang ditangkap adalah ada 3 tersangka. Salah satunya pengedar juga. Dan satu lagi yaitu untuk menggunakan sendiri.
4: Berapa banyak barang yang disita?
3: Total keseluruhan yaitu sekitar 71 gram.
4: Nah, informasi kan salah satu ini adalah seorang aparat pemerintahnya.
3: Ya, betul sekali. Salah satunya adalah aparat pemerintahan, yaitu lurah, salah satu lurah di Kabupaten Serang. Statusnya karena hasil pemeriksaan, status K ini yang aparat desa ini adalah sebagai pengguna.
4: Ya. Artinya hanya direhab.
3: Artinya hanya direhab.
1: Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk mengetahui jaringan peredaran narkotika yang terkait. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap Yu Wangki yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus dugaan peredaran narkotika di Batam, Kepulauan Riau. Yu Wangki ditangkap pada Kamis di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penangkapan dilakukan saat Yu Wangki tiba dengan penerbangan dari Singapura. Polisi menyebut Yu Wangki diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika bersama Basri Lewaimang yang lebih dahulu ditangkap. Basri ditangkap di Johar Baru, Malaysia pada 20 Agustus melalui kerjasama Bareskrim Polri, Hubungan Internasional Polri, dan Interpol. Setelah ditangkap, Yu Wangki dibawa ke Bareskrim Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Penyidik masih mendalami peran Yu Wangki dan Basri termasuk dugaan keterlibatan keduanya dalam jaringan peredaran narkotika di Batam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Masih tentang peredaran narkoba, pemirsa, polisi meringkus dua bandar pemasok narkoba jenis sabu-sabu ke aktor Revaldo Vivaldi. Dari tangan kedua bandar tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti berupa paket sabu-sabu, alat hisap, dan sejumlah telepon seluler. Di Magelang, Jawa Tengah, polisi meringkus seorang pria yang diduga mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis.
5: Baik, serahkan ke kami.
1: Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Magelang Kota membekuk AC, tersangka pengedar narkotika jenis tembakau sintetis. Pria 25 tahun ini dibekuk di rumahnya di Magelang, Jawa Tengah pada 10 Agustus lalu. Pelaku ditangkap setelah petugas melakukan serangkaian penyelidikan. Setelah melakukan penggeledahan, petugas menemukan 14 paket tembakau sintetis siap edar seberat 17,99 gram yang disimpan pelaku di bawah tempat tidurnya. Dalam rilis yang digelar Kamis siang, Kasat Narkoba menyebut tersangka menggunakan modus menanam tembakau sintetis di lokasi yang sudah disepakati dengan konsumen. Barang haram tersebut diperoleh tersangka dari seorang warga Surakarta dan dipesan secara online.
6: Modus operandi yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 dan atau memiliki, menyimpan.

0: menguasai narkotika golongan satu jenis tembakau sintetis.
1: Selain paket narkoba, petugas juga mengamankan sebuah telepon seluler. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AC ditahan di tahanan Mapolres Magelang Kota dan bakal dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Di Jakarta, petugas dari Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat meringkus dua bandar pemasok narkoba jenis sabu-sabu ke aktor Revaldo Vivaldi. Dua bandar ini ditangkap di tempat berbeda, yakni Senayan dan Palmerah. Dari tangan kedua bandar tersebut, polisi mengamankan barang bukti, paket sabu-sabu, alat hisap narkoba, dan sejumlah telepon seluler. Perkenalan keduanya dengan Revaldo berawal dari pertemuan mereka di tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Bogor, Jawa Barat. Saat Revaldo selesai dari masa rehabilitasinya, adik ipar salah satu bandar berinisial HS tersebut mengundang Revaldo ke suatu acara dan mengenalkan kepada tersangka. Dari perkenalan tersebut, Revaldo kembali diajak mengonsumsi sabu-sabu hingga membuatnya kembali kecanduan dan membeli setengah gram sabu-sabu dari HS.
2: Saat sering ketemunya, saudara Evi akhirnya menjadi kecanduan lagi. Walaupun dia telah direhab, akhirnya kecanduan lagi. Dan akhirnya membeli. Jadi saudara HS tidak lagi membeli cuma-cuma. Artinya terjebak dalam suatu pergaulan narkoba ini akhirnya membeli. Dan saudara RF membeli yang narkoba kita tangkap kemarin dengan harga Rp650.000 dengan setengah G.
3: Apa-apanya hanya dokumen. Baik, serahkan ke kami.
1: Revaldo Vivaldi ditangkap petugas Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat pada Senin malam di apartemennya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Saat digeledah, Revaldo menunjukkan sejumlah obat penenang, 3 klip plastik sabu-sabu, dan 3 alat isap. Ini bukan pertama kalinya Revaldo tertangkap akibat penyalahgunaan narkoba. Revaldo ditangkap untuk keempat kalinya. Revaldo ditangkap pertama kali akibat kasus penyalahgunaan narkoba pada April 2006 silam di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan setelah kedapatan mempunyai 1 gram sabu-sabu, 1 linting ganja, dan 5 butir ekstasi. Revaldo kembali berurusan dengan hukum pada Juli 2010 saat ditangkap di kawasan Jakarta Barat dengan barang bukti 50 gram sabu-sabu. Januari 2023, sang aktor kembali ditangkap. Kali ini atas kepemilikan ganja dan sabu-sabu dan sempat menjalani rehabilitasi. Saat ini Revaldo dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Indonesia menjadi negara darurat penipuan di ruang digital. Pemerintah telah bangun koordinasi dan merencanakan pembangunan aplikasi anti-scam. Informasi ini akan sekaligus menutup Lacak Kriminal edisi hari ini. Tetaplah waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Victor Pangaribuan pamit. Sampai jumpa.
1: Global Fraud Index 2025 menyebut Indonesia menempati peringkat kedua dari 112 negara paling rentan terhadap penipuan di dunia. Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan mencatat, sepanjang November 2024 hingga Juli 2026, terdapat 637.000 laporan penipuan melalui jaringan digital. Modus yang paling banyak ditemui adalah penipuan transaksi belanja, telepon palsu, penipuan investasi, penipuan kerja, dan penipuan melalui media sosial. Dalam diskusi di Ad America, Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan sejumlah penipuan itu terjadi baik penipuan konvensional yang beralih ke digital atau terjadi di ruang digital secara langsung.
2: Karena cuma satu yang membedakan apakah suatu ketika kita masuk ke ruang digital apakah itu akan menjadi nyaman atau kejahatan adalah mens rea, niat jahat. Jadi itu yang kita lihat bahwa justru sekarang kejahatan cyber enabled crime itu yang justru meningkat melampaui yang cyber dependent crime. Jadi justru sekarang kejahatan itu justru munculnya adalah dia kejahatan konvensional. Namun karena di-enabled oleh teknologi, dia menjadi memiliki jangkauan yang lebih luas. Yep. Kemudian

0: KPK, data dari Bareskrim, semua akan kita gabungkan, kita upayakan sebisa mungkin, sesiap mungkin bisa untuk masyarakat kita. Jadi on progress, doakan saja kita lancar untuk melakukannya.
1: Aplikasi rencananya menjadi sarana pelacakan kejahatan, pemblokiran dan penyelamatan dana korban tertipu secara lebih maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.

0: Kebakaran hutan dan lahan terus terjadi di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Titik api terus bermunculan, baik titik api baru maupun perluasan dari kebakaran yang sebelumnya terjadi. Api yang semula padam juga dapat kembali menyala saat kondisi lahan mengering. Embusan angin turut mempercepat penjalaran api. Asap akibat karhutlah kini menyelimuti Kota Sampit dan sekitarnya. Berdasarkan data pemantauan ISPU Kementerian Lingkungan Hidup, angka parameter kritis di Sampit tercatat mencapai 604, yang menunjukkan kualitas udara berada dalam kategori berbahaya. Sementara itu, jarak pandang di sejumlah ruas jalan dilaporkan berkisar antara 100 hingga 300 meter. Ketersediaan air dan jumlah armada menjadi salah satu kendala dalam upaya pemadaman.
1: Supply airnya, karena kalau di gambut ini kita butuh air yang sangat banyak. Nah, sementara supply air kita ini ada yang jangkauannya sudah ada yang lebih dari 2 kilo sampai 3 kilo. Nah, kemudian upaya kita sudah ada beberapa hari ini sudah melakukan penggalian pakai eksa.
0: Berdasarkan data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar di Kabupaten Kota Waringin Timur mencapai 2.198 hektar. Pada Sabtu, gempa susulan memicu longsor yang kembali menutup ruas jalan yang menghubungkan desa Rokirole dan desa Nitunglea di Pulau Palu, Kecamatan Palu, Kabupaten Sika. Sejumlah personil Polres Sika dan Kodim 1603 berupaya membersihkan material longsor agar jalur tersebut dapat dilalui kendaraan pengangkut bantuan. Meski akses jalan kembali dapat dilalui, warga dan relawan diminta tetap berhati-hati karena longsor susulan masih berpotensi terjadi. Pulau Palu menjadi salah satu wilayah yang terdampak gempa Flores pada 15 Agustus lalu. Kondisi topografi pulau serta akses yang terbatas menjadi salah satu kendala dalam penanganan dan distribusi bantuan bagi warga terdampak.
2: Memang Palu ini sedikit agak beda dengan kegiatan yang kami lakukan di daratan untuk pelayanan kepada pengungsi, karena secara topografinya juga kita ketahui alat berat kemarin akhirnya turun. Mungkin ada beberapa wilayah yang belum terjangkau dari pengerjaan itu.
0: Rekaman kamera pemantau milik Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta merekam luncuran awan panas guguran dari Gunung Merapi sejauh 2 km. Awan panas guguran terjadi pada Sabtu pagi sekitar pukul 9.18 waktu Indonesia Barat dengan arah luncur ke barat daya melalui Kalisat atau Kali Putih. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kabupaten Magelang, hingga siang hari belum ada laporan hujan abu vulkanis di kawasan permukiman warga yang berada di sekitar Gunung Merapi. Sementara itu, pasca awan panas guguran yang terjadi pada malam sebelumnya, satu titik api masih terpantau di sisi barat lereng Gunung Merapi atau di hulu Kali Snowo.
3: Dari komunikasi yang kami lakukan dengan teman-teman yang ada di pos pantau Babatan, memang ada titik api di sebelah barat atau di atas Kali Snowo. Ini ada titik api, namun ini masih di semak belukar dan medannya sulit, alias ini belum menjangkau ke arah hutan yang ada di TNGM.
0: Hingga saat ini, status Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau siaga. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan kegiatan di daerah potensi bahaya, terutama di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi, karena berpotensi terdampak guguran lava, awan panas guguran, dan banjir lahar hujan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam, beragam peristiwa terkini.

0: redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Kapal tongkang yang mengangkut ribuan ton batu bara tenggelam di perairan Batam. Di lokasi lainnya di Jakarta, kereta barang rute Tanjung Priok Lebah Abang, Cikarang yang mengalami anjlok di perlintasan Petak Kemayoran. Sementara itu di Sleman, truk pengangkut pasir yang terlibat kecelakaan tunggal terperosok ke dalam selokan.
1: Kapal tongkang yang mengangkut 5.323 ton batu bara dari Jambi menuju Batam, Kepulauan Riau, karam di perairan Pulau Abang, Galang, Batam. Sebelumnya pada Minggu 23 Agustus lalu, tongkang tersebut berlayar dari Jambi menuju Batam. Saat tiba di perairan Pulau Abang, Galang, tongkang mengalami kandas di atas karang. Seluruh awak kapal dilaporkan selamat, namun sebagian muatan batu bara tumpah ke laut. Pemerintah melakukan penanganan tumpahan batu bara yang dapat berdampak pada perairan dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi. Belum ada keterangan resmi mengenai penyebab pasti kapal kandas. Beginilah kondisi kereta barang dengan nomor 2534 rute Tanjung Priok Lemah Abang Cikarang yang mengalami anjlok di perlintasan Petak Kemayoran, Jakarta Pusat Sabtu pagi. Empat as yang berada di gerbong ke-18 dan 19 keluar dari jalur rel kereta api. Petugas KAI Daop 1 Jakarta langsung mengerahkan puluhan petugas tanggap darurat beserta tim rescue dan peralatan untuk melakukan penanganan. Selama proses penanganan, perjalanan KRL rute Cikarang Bekasi Kampung Bandan diberlakukan rekayasa pola operasi dengan memperlakukan jalur tunggal antara stasiun Kemayoran menuju Kampung Bandan. Setelah kurang lebih 4 jam, gerbong yang anjlok akhirnya berhasil dievakuasi petugas. Penyebab anjloknya gerbong kereta barang kini masih dalam penyelidikan petugas. Inilah kondisi truk pengangkut pasir yang terlibat kecelakaan tunggal di kilometer 14 ruas jalan Magelang Triharjo Sleman pada Sabtu pagi. Truk ini terperosok ke dalam selokan sedalam sekitar 3 meter. Peristiwa ini terjadi ketika truk melaju dari arah Magelang menuju Sleman. Sopir diduga mengantuk hingga tak sadar kendaraannya keluar dari jalur dan masuk ke dalam selokan. Akibat insiden ini, sopir dan kernet truk sempat terjepit kabin yang ringsek di dalam selokan. Personel Basarnas pun dikerahkan untuk mengevakuasi kedua korban. Proses evakuasi memakan waktu lebih dari 1 jam. Meski mengalami luka parah, kedua korban berhasil diselamatkan dan dilarikan ke RSUD Sleman. Sementara penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sekelompok pria bersenjata senapan angin laras panjang dan juga senjata tajam menyerang pabrik penggilingan batok kelapa di Deli Serdang. Anak pemilik pabrik terluka akibat tembakan dan juga bacokan. Sementara itu di Sukabumi termakan isu di santet. Seorang pria menikam bertubi-tubi seorang nelayan yang sedang tidur.
1: CCTV merekam para pelaku berjumlah 7 orang dengan menggunakan sepeda motor datang ke lokasi penggilingan batok kelapa di Jalan Industri Gang Sawi, Dusun 2 Desa Tanjung Morowa B, Kecamatan Tanjung Morowa, Deli Serdang pada Selasa 12 Agustus 2026. Mereka diduga membawa senapan angin laras panjang dan senjata tajam, kemudian masuk ke area pabrik dan melepaskan tembakan. Akibat penyerangan tersebut, anak pemilik pabrik Anton Wijaya dan seorang karyawan bernama Fandi Fong mengalami luka tembak. Anton mengalami luka akibat 3 proyektil yang mengenai bagian perut, dada, dan paha. Ia juga mengalami luka bacok di bagian lengan. Sementara itu, 3 unit mobil yang terparkir di dalam area pabrik turut mengalami kerusakan. Menurut Anton, sebelum kejadian, ia menerima telepon dari keluarganya yang memintanya datang ke pabrik, menyusul keributan antara sopir pabrik dan seorang warga. Saat tiba di lokasi, Anton mengaku melihat sekelompok pria masuk ke area pabrik dan melepaskan tembakan. Ayahnya yang saat itu berada di lokasi disebut sempat berlindung di dalam sebuah ruangan. Anton mengaku berusaha kembali untuk menyelamatkan ayahnya, namun kemudian menjadi sasaran tembakan dan serangan senjata tajam.
2: Terus saya ke dalam nanya supir, gak lama itu suara tembak udah di luar udah banyak. Ini bapak ditembaki gak kena, terus bapak lari masuk ke dalam. Tutup pintu nih, semua dilombongin sama tembak nih. Terus saya begitu lari, teringat bapak. Saya balik lagi, balik ambil kayu. Jumpa sama yang pegang kelewang. Dia mau sabet, saya bilang, bukan saya kau cari. Baru yang keluar pegang tembak langsung keluar, langsung nembak di sini. Jatuh, lari, ditembak lagi, jatuh lagi. Nah, dari situ udah ini kayak di kelewang ini. 3, Pak.
3: Pakai apa? Senjata apa yang digunakan?
2: Laras panjang itu, Pak.
1: CCTV merekam M menusuk membabi buta seorang nelayan di dermaga Pelabuhan Ratu pada Rabu lalu. Korban Aep Sayepudin menderita dua luka tusuk di bagian perut. Kejadian ini berawal ketika Aep sedang beristirahat bersama nelayan lainnya di depan pelataran sebuah toko, lalu tiba-tiba diserang pelaku. Pasca kejadian, polisi mengamankan M beserta barang bukti sebilah golok tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Dari keterangan polisi, pelaku nekat melakukan aksinya dipicu oleh isu korban telah menyantet dirinya hingga pelaku dendam. Pelaku pun dinyatakan tak mengidap penyakit jiwa dan normal saat menjalani pemeriksaan.
4: Berawal dari terlapor yang menganggap bahwa korban mengirimkan santet kepada pelaku, sehingga dari situ berawal munculnya kebencian terlapor kepada korban sampai dengan terjadinya penganiayaan tersebut.
1: Akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 446 KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman maksimal hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya, bencana kebakaran tragis terjadi di sejumlah daerah di Jakarta diduga akibat mengecas ponsel, sebuah rumah pun terbakar. Tragisnya, ibu pemilik rumah ini tewas karena terjebak di lantai 2. Sementara itu di Sleman, tangis sejumlah anak-anak pecah saat melihat rumahnya terbakar.
5: Asap pekat masih mengepul. Meski api sudah dipadamkan dari rumah yang terbakar di Jalan Mangga 8, Duri Kepa Kebonjeruk, Jakarta Barat, Jumat siang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang berhasil memadamkan api melakukan penyisiran. Dan tragis, seorang penghuni rumah ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya di lantai 2. Korban belakangan diketahui berinisial D, berusia 27 tahun, merupakan istri pemilik rumah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik dari kontak kabel pengisian daya baterai ponsel yang ditinggal tidur korban.
6: Mungkin lagi main HP, Pak, korban, atau lagi tidur. Soalnya saya naik atas loteng itu korban udah nggak sadar. Sebetulnya.
7: Jadi, tapi nggak terbakar,
6: korban? Kebakar. Ikut terbakar. Mungkin di dalam asap penuh, dia nggak bisa keluar, ngap, pingsan, ikut kebakar.
5: Di Sleman, DI Yogyakarta, sejumlah anak-anak menangis histeris saat melihat rumahnya di kawasan Sari Harjo Ngaglik terbakar pada Jumat petang. Sejumlah warga berusaha menenangkan mereka yang syok melihat rumah milik orang tuanya yang dijadikan sekaligus toko sayuran terbakar. Saksi mata di lokasi menuturkan, kebakaran dipicu saat salah seorang pekerja hendak memindahkan bensin dari mobil ke sepeda motor dengan cara disedot. Saat pemindahan bensin berlangsung, api diduga menyambar hingga kemudian membesar. Selain bangunan rumah, api turut menyambar sejumlah kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Sedikitnya 2 mobil dan 4 sepeda motor milik pegawai turut terbakar hingga ludes. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Truk tangki bermuatan biosolar terbalik dan masuk ke jurang saat melewati jalan Menikung di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Detik-detik kecelakaan terekam kamera dashcam mobil. Adapun di Jakarta Utara, minyak goreng curah yang diangkut truk tangki tumpah dan kondisi jalan yang licin mengakibatkan sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh.
8: Perempuan pengendara sepeda motor ini terjatuh saat melintas di Jalan Lodan Raya, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara pada Jumat sore. Ia terjatuh dari sepeda motornya akibat permukaan aspal menjadi sangat licin setelah minyak goreng curah yang diangkut sebuah truk tangki tumpah. Tidak hanya warga sipil, seorang anggota polisi turut menjadi korban dalam kejadian ini. Untuk mencegah kecelakaan lalu lintas yang lebih besar, Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara menggerakkan anggotanya untuk membersihkan sisa-sisa minyak goreng curah di aspal. Cairan khusus penyerap minyak goreng disemprotkan agar jalan tidak licin. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab pasti minyak goreng curah tumpah di jalan. Dugaan awal minyak goreng tumpah akibat tangki truk tak ditutup rapat. Sopir truk tangki minyak goreng curah dan kendaraannya telah dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Jakarta Utara untuk dimintai keterangan.
9: Saya termasuk korban. Saya turun dalam dari tol, ternyata itu udah kenangan minyak curah. Jadi semua jungkir balik banyak orang.
10: Banyak korbannya, Pak?
9: Kurang lebih sampai 60 kendaraan motor. Termasuk mobil-mobil yang nggak bisa ngerem, tabrakan.
8: Sementara di Jawa Barat, kecelakaan yang melibatkan truk tangki juga terjadi di Jalan Raya Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya pada Jumat pagi. Satu unit truk tangki terperosok ke jurang di Kampung Cingere, Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Menurut relawan ganjal di Tanjakan Gentong, truk diduga kehilangan kendali karena kontur jalan yang berbelok dan menurun. Truk sebelumnya melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Hasil penyelidikan sementara kepolisian, kecelakaan terjadi akibat sopir truk mencoba menghindari kendaraan lain di depannya. Manuver mendadak itu membuat truk oleng hingga akhirnya masuk ke jurang. Tak ada korban jiwa akibat kecelakaan itu. Sopir dilaporkan selamat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kain tenun Ternate Rapidino jadi produk unggulan UMKM lokal di acara pembukaan Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia ke-12 di Kota Ternate. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

0: Kain tenun Ternate Rapidino jadi produk unggulan UMKM lokal di acara pembukaan Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia ke-12 di Kota Ternate, Maluku Utara. Sementara itu di Bintan, ratusan peserta berlomba di Craft National Competition 2026. Sejumlah UMKM dari berbagai kota di Indonesia turut memeriahkan rangkaian kegiatan Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI ke-12 di Kota Ternate pada Rabu sore. Pameran yang digelar di dalam Benteng Oranje ini memperkenalkan situs bersejarah dan beragam produk unggulan daerah, mulai dari kerajinan, produk kuliner, hingga kain tradisional dengan harga terjangkau. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kain tenun Ternate Rapidino yang ditampilkan sebagai salah satu produk kerajinan lokal dengan nilai budaya dan ciri khas Ternate.
1: Wastra adalah salah satu kain Nusantara yang perlu dikembangkan karena ini akan menyangkut ekonomi kreatif dari masyarakat. Biasakan dalam kehidupan sehari-hari kembali memakai kain wastra, kain Nusantara wastra ini yang bercorak Ternate. Bagus-bagus bisa dikembangkan sebagai seragam, sebagai baju sehari-hari.
0: Rakernas JKPI 12 di Kota Ternate yang berpusat di Benteng Oranye ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antar kota pusaka sekaligus mempromosikan kekayaan budaya, pariwisata, dan produk UMKM daerah.
2: Benteng ini tidak bisa kita tinggalkan. Benteng ini punya banyak cerita sejarah tentang Ternate yang kemudian pada hari ini menjadi venue acara pembukaan Rakernas. Di sini ada 3 poin penting, yaitu ada ruang. Ruang itu adalah ruang dari benteng ini sendiri. Kemudian yang kedua ada komunitas dan yang ketiga adalah kreativitas. Nah, ini menjadi hub kreatif bagi teman-teman komunitas.
0: Melalui kegiatan ini, UMKM, pariwisata, dan sejarah Ternate diharapkan dapat semakin dikenal. Sementara itu, aneka kreasi makanan dan minuman hasil karya pelajar, mahasiswa, hingga profesional disajikan dalam ajang Craft National Competition 2026 yang digelar di Jalan Kota Kapur, kawasan pariwisata Lagoy, Bintan, Kepulauan Riau, Sabtu pagi. Melalui berbagai kategori lomba, para peserta mengasah kemampuan dan kreativitas di bidang kuliner, perhotelan, seni, dan pariwisata. Di antara kategori yang dilombakan adalah Indonesian Food Plating Competition. Para peserta ditantang menyajikan beragam kuliner Nusantara dengan penataan dan presentasi sesuai konsep yang mereka siapkan. Kompetisi lain yang turut digelar adalah Mocktail Competition. Peserta ditantang mengolah minuman dengan menggunakan bahan dan konsep sesuai kreativitas masing-masing.
3: Untuk minuman saya itu saya beri nama Pasopati Moonlight yang dimana saya mengambil nama dari salah satu ikon Bandung yang sangat terkenal yaitu flyover Pasopati. Dan untuk bahan-bahannya di situ saya memakai kopi atau cold brew yang saya sufi dengan jahe dan cinnamon. Untuk di atasnya saya tambahkan pum, itu terbuat dari makanan khas daerah Bandung yaitu tape atau peyem.
0: Ajang ini diikuti 215 peserta yang berasal dari Kepulauan Riau serta daerah lain, diantaranya Lombok, Bandung, dan Jakarta. Pemenang kompetisi berhak memperebutkan total hadiah uang tunai senilai Rp25 juta serta beasiswa senilai Rp600 juta, termasuk program beasiswa penuh di Politeknik Bintan Cakrawala. Tim Liputan CNN Indonesia. Jika dulu hanya ada wisata kawah kereta api dari panas bumi di kawasan Kamojang Ibun, kini glamping atau glamour camping, villa hingga kolam berendam air panas yang unik dapat dinikmati pengunjung. Sementara itu di Banjarnegara, para pengunjung dapat menikmati aneka sajian kopi di festival bertajuk Dieng Coffee Showcase. Kini Kamojang bukan hanya sekedar kawah kereta api dan kawasan objek vital geotermal atau panas bumi alami yang dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik saja, tapi juga disulap menjadi objek wisata yang indah di Bandung Timur. Mengusung nama The Glorious Crater Kamojang, pengelola menyediakan puluhan tenda glamping atau glamour camping, berbagai jenis dan tipe sesuai dengan fasilitas yang dibutuhkan. Terdapat juga villa dengan bathtub dan private jacuzzi atau kolam rendam air panas pribadi. Tak hanya itu, di sini juga terdapat Nirwana Pool, yakni kolam rendam air panas unik dengan bentuk lingkaran penuh dengan konsep semi outdoor atau atapnya sedikit terbuka yang terinspirasi dari pemandian air panas atau onsen di negeri Sakura Jepang dan Taiwan. Selain bisa merasakan sensasi berendam air panas alami dari Kawakamojang yang mengandung belerang tinggi dan memiliki khasiat bagus untuk kulit, lokasi yang sangat instagramable ini juga cocok untuk dijadikan lokasi swafoto.
4: Untuk yang utamanya ada pemandian air panas yang langsung dari sumbernya Kawakamojang. Terus ada penginapan juga, ada glamping, ada tenda, ada buat camper van juga, sama villa.
0: Untuk biaya menginap, dipatok dengan harga mulai dari Rp450.000 hingga Rp3 juta, tergantung tipe tenda atau villa. Sedangkan jika hanya ingin berendam di Nirwana Pool atau kolam rendam air panas berbentuk lingkaran, Anda hanya perlu mengeluarkan kocek sebesar Rp40.000 hingga Rp50.000 saja. Festival kopi bertajuk Dieng Coffee Showcase ini menjadi buruan dari ratusan pengunjung DCF 2026 yang dibuka pada Jumat. Mereka tak melewatkan kesempatan ini untuk mencoba kopi dari Banjarnegara ini. Apalagi pada festival kopi kali ini, beragam jenis kopi disuguhkan, mulai dari jenis kopi Arabica, Robusta, Excelsa, serta Liberica. Para pengunjung sendiri bebas mencicipi suguhan kopi yang diseduh oleh para barista profesional. Bahkan pengunjung juga bebas memilih kopi yang diinginkan sesuai dengan selera mereka. Selain kopi di roasting langsung oleh barista, kopi yang disuguhkan ini juga asli dari para petani di 20 kecamatan di Banjarnegara.
5: Di luar kopi itu ada dua station, yaitu yang pertama adalah Spice Station, produk rempah dari Banjarnegara, sampai dengan siap seduh, dan juga satu lagi adalah kuliner sup ekraf, yaitu kita ada produk kopi susu Dawet Ayu yang menggabungkan cita rasa dan budaya kekinian.
0: Harga secangkir kopi panas yang ditawarkan pada festival kopi Dieng ini mulai dari Rp15.000 hingga Rp35.000. Sementara itu, pada hari pertama festival kopi Dieng ini sudah terjadi kesepakatan business letter of intent sebanyak 100 ton kopi green bean dari berbagai daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Gajah-gajah berhias jadi bintang dalam puncak festival Onam di Kerala, India. Di balik prosesi penuh warna ini, tersimpan kisah tentang kepulangan seorang raja dan juga harapan akan kemakmuran. Sementara itu di Moskwa, Rusia, Festival Discovery Abu Dhabi menghibur warga, mengajak warga Rusia untuk mengenal budaya Timur Tengah. Dan liputan ini akan sekaligus mengakhiri redaksi malam edisi kali ini. Saya

0: Ina Valencia pamit, sampai jumpa.
1: Gajah-gajah dengan hiasan berwarna emas memimpin prosesi di kuil Trikakaravamana Murti di Kerala, India. Sementara itu, ribuan umat berkumpul di sekitar gajah untuk mengikuti ritual. Salah satu gajah mendapatkan tugas istimewa membawa patung Dewa Vamana dalam prosesi puncak Festival Onam. Onam merupakan festival panen tahunan masyarakat Kerala. Perayaannya diwarnai pokalam, hiasan bunga beraneka warna yang disusun membentuk pola-pola yang indah. Ciri khas dari festival ini adalah kehadiran Onam Sadya, yaitu jamuan vegetarian dengan beragam hidangan tradisional yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan. Namun, Onam bukan sekedar festival panen. Perayaan ini berakar dari legenda Hindu tentang Raja Mahabali, pemimpin yang masa pemerintahannya dikenang sebagai era kemakmuran. Tarian tradisional Al-Ayala hadir di jantung kota Moskwa, Rusia. Tarian yang dikenal sebagai tarian para emir ini langsung menarik perhatian pengunjung di Manesnaya Square. Namun, budaya Timur Tengah di sini tidak hanya untuk ditonton. Pengunjung diajak mencoba langsung berbagai kerajinan tradisional. Salah satunya adalah teknik menganyam tali yang dipandu Hasan Ali Muhammad.
2: Сегодня я очень рад. У меня хорошее чувство видеть наш арабская культура.
1: Festival yang bertajuk Discover Abu Dhabi ini berlangsung selama 5 hari. Pengunjung dapat menikmati konser, pertunjukan interaktif tentang Abu Dhabi modern, sesi foto, serta mencicipi kopi khas Timur Tengah. Beragam acara yang ditampilkan mendapatkan sambutan hangat dari warga Rusia.
3: Молодцы, хорошая выставка. Есть что посмотреть, послушать и пообщаться, конечно.
1: Festival pun ditutup dengan meninggalkan jejak persahabatan, sebuah pertemuan hangat antara tradisi Timur Tengah dan warga ibu kota Rusia.

0: Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan tawuran antar warga dengan sekelompok remaja di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu dini hari. Sejumlah orang yang terlibat tawuran langsung melarikan diri saat polisi tiba di lokasi. Petugas lalu menyisir kawasan sekitar untuk mencari orang-orang yang diduga terlibat sambil mengumpulkan barang bukti. Dari hasil penyisiran, polisi mengamankan dua remaja yang diduga terlibat tawuran. Petugas juga menemukan busur panah serta petasan. Warga menyebut tawuran di kawasan ini bukan pertama kali terjadi. Dalam seminggu terakhir, warga mencatat sudah 2 hingga 3 kali tawuran terjadi.
1: Ini dari mana, Pak? Anak-anak dari mana tadi? Tapi arahnya dari mana? Dari arah?
2: Arahnya, kalau arahnya tidak kutahu tahu, karena ribut baru keluar dari teras.
1: Berarti sempat melempar tadi ke dalam? Banyak ya? Tapi baru pertama kali kejadian ini, Pak?
2: Berapa kali nih? Satu minggu bisa dibilang 2 kali, 3 kali.
1: 2 kali. Tapi langsung lari mereka tadi? Iya.
0: Akibat tawuran ini, sebuah bengkel mengalami kerusakan. Video amatir merekam sesaat setelah 2 pelaku balapan liar bersenggolan dan jatuh di Jalan Jalur 2 Kelurahan Batu Lapa, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada Kamis lalu. Usai bersenggolan dan jatuh, salah satu langsung memukuli korban yang jatuh. Korban yang sempat melawan akhirnya tak berdaya lantaran pelaku dibantu 3 rekannya. Akibat dikeroyok, korban mengalami luka robek di kepala. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan 4 orang yang diduga melakukan pemukulan bersama sepeda motor korban dan pelaku.
3: Anak pelaku dan korban sebelumnya diduga melakukan aksi balap motor tak resmi atau biasa kita kenal dengan balap liar. Dan setelah sekitar 2 kali melakukan aksi atau 2 putaran, keduanya bersenggolan. Kemudian berujung terjadinya perkelahian antara keduanya bersama rekan-rekannya dan tidak lama kemudian beberapa orang rekannya turut serta ikut melakukan penganiayaan terhadap korban.
0: Saat ini keempat terduga pelaku masih menjalani serangkaian pemeriksaan untuk mendalami peran masing-masing dalam kejadian ini. Mereka terancam dijerat pasal 262 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia, Sulawesi Selatan.
4: Halo, selamat malam CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kebakaran hutan dan juga lahan tidak hanya berdampak buruk bagi lingkungan, tetapi juga kesehatan warga. Pertanyaan penting yang tak boleh luput adalah siapa yang menyebabkan kebakaran ini dan siapa yang harus menanggung penyakit akibat asapnya. Kita akan ulas sesaat lagi bersama saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan juga lahan yang kembali menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menyebabkan kualitas udara memburuk dan memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya jadi wilayah dengan kasus ISPA terbanyak, yakni menembus 146 kasus baru dalam sehari.
1: Beberapa hari terakhir, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kembali dikepung kabut asap pekat akibat maraknya kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya mencatat 717 titik hotspot harian dengan akumulasi menembus 5.138 titik hotspot dan 451 kejadian karhutlah. Kondisi ini membuat Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU menunjukkan kategori tidak sehat hingga berbahaya. Memburuknya kualitas udara langsung berdampak pada kesehatan warga. Berdasarkan laporan harian Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah per 26 Agustus 2026, tercatat 895 kasus ISPA baru di 14 kabupaten kota. Kota Palangkaraya menjadi penyumbang kasus terbanyak dengan 146 pasien baru, di mana 22 pasien diantaranya harus menjalani rawat inap. Akibat pekatnya paparan kabut asap, sejumlah warga mulai mengeluhkan gangguan pernafasan dan rasa nyeri di dada, sehingga harus mendatangi puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis.
2: Keluhan bagian dada sama sesak bernafas. Terus udah 2 hari yang lalu lah kayak gini, cuman sekarang aja baru berobat, baru kesini. Itu kan asapnya, Mas? Kemungkinan, Bang, soalnya sebelumnya belum pernah.
1: Tak hanya warga masyarakat, warga yang turut serta dalam aksi pemadaman karhutlah juga turut terdampak. Sejumlah warga mengalami batuk berdahak serta sesak nafas sehingga memerlukan bantuan oksigen di puskesmas terdekat.
3: Ya, kemarin tadi saya sudah mulai terasa sesak nafas. Terus pagi tadi sudah kelihatan dahak, keluar dahak gitu. Agak dahak-dahak kuning. Karena kemarin itu sempat kita ikut pemadaman kebakaran. Lalu akhirnya tengah hari ini saya sudah mulai agak sesak gitu. Pernapasan saya sudah mulai terganggu. Dan mulai batuk-batuk juga, nah, gitu. Makanya saya datang ke puskesmas yang terdekat, kebetulan dekat dengan rumah saya. Lalu saya minta oksigen, bantuan oksigen untuk pernapasan.
1: Menanggapi lonjakan kasus ISPA ini, pihak puskesmas terus disiagakan untuk memantau perkembangan kasus serta memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat.
4: Ya, kalau untuk kasus ISPA memang mengalami peningkatan ya, Mas ya. Kemarin berdasarkan laporan yang biasanya kami laporkan, ada laporan per hari, ada mingguan. Jadi kalau yang terlihat di sini pada minggu ke-31 yang ada lonjakan kasus ISPA-nya itu antara tanggal 3 sampai tanggal 6, tanggal 8 Agustus kemarin. Kalau sampai di tanggal sekarang dibanding yang di minggu ke-31 memang ada penurunan sih, cuman tetap ada kasus ISPA-nya.
1: Sementara Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya juga menyiagakan rumah oksigen di sejumlah titik untuk antisipasi kebutuhan oksigen darurat bagi warga. Yogi Prayoga, Dau Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Abang Empo, nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empo Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
1: Ceplos-ceplos, tapi emang apa adanya orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
2: Abang semua kita datang ke Jakarta mau apa aja.
0: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
3: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang kromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
4: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Sebuah truk bermuatan pasir terperosok ke dalam selokan di Sleman, Yogyakarta pada Sabtu pagi. Akibatnya sopir truk dan juga kernet sempat terjepit kabin kendaraan yang ringsek. Di Kabupaten Bandung Barat, sebuah tabung gas LPG 3 kg meledak di rumah warga. 3 orang terluka, 1 diantaranya mengalami luka bakar dan menjalani perawatan di rumah sakit.
6: Beginilah kondisi truk pengangkut pasir yang terlibat kecelakaan tunggal di kilometer 14 ruas Jalan Magelang Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu pagi. Akibat insiden ini, sopir dan kernet truk sempat terjepit kabin. Personel Basarnas dikerahkan untuk mengevakuasi kedua korban. Proses evakuasi memakan waktu lebih dari 1 jam lantaran kondisi kabin yang ringsek. Meski mengalami luka parah, kedua korban berhasil diselamatkan dan dilarikan ke RSUD Sleman. Sementara penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki oleh pihak kepolisian.
7: Untuk korban berjumlah 2 orang mengendarai truk. Selanjutnya karena mungkin oleng atau diduga ngantuk dari arah Magelang dan dia masuk ke got terjepit. Selanjutnya kita melakukan proses evakuasi dengan melibatkan banyak personil dan juga peralatan. Personil yang terlibat.
6: Warga kampung Ciburial, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dikejutkan oleh ledakan dari sebuah rumah warga pada Jumat. Ledakan diduga terjadi setelah tabung gas LPG 3 kg yang baru dipasang mengalami kebocoran. Akibat ledakan tersebut, 3 orang terluka. 2 orang mengalami luka ringan, sedangkan 1 orang mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Ledakan juga menyebabkan sebagian bangunan rumah rusak, sementara sejumlah barang di dalam rumah berserakan.
8: Gas itu habis, saya kan beli ke agen, dia dipasang, pas dipasang itu kan keluar gas, dicabut, si gasnya itu itu langsung besar, keluar gasnya, saya kan panik, di sana pakai air langsung dibawa keluar, saya laporan ke si mas yang gasnya, dia kesini sama saya lagi bawa gas. Dipasang sama dia, katanya gak apa-apa, sama si mas dinyalain kompornya, mungkin gas sisa masih banyak.
6: Petugas masih melakukan penanganan dan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti ledakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Informasi lainnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan aktivitas masyarakat di ibu kota telah kembali normal setelah aksi unjuk rasa pada Jumat. Pramono mengimbau masyarakat yang menyampaikan aspirasi di muka umum untuk tetap menjaga ketertiban dan juga fasilitas publik.
6: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan aktivitas masyarakat di ibu kota telah kembali berjalan normal setelah aksi unjuk rasa pada Jumat lalu. Menurut Pramono, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama aparat dan pihak terkait telah melakukan pembersihan serta perbaikan terhadap sejumlah fasilitas publik sejak Jumat malam. Sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakan termasuk halte dan kamera pemantau CCTV disebut telah kembali berfungsi. Pramono juga menyatakan Car Free Day pada Minggu tetap akan berlangsung.
9: Lagi demonstrasi itu kan dilindungi oleh undang-undang. Sebagai Gubernur Jakarta saya berulang kali menyampaikan silakan tapi jangan merusak sarana prasarana publik. Karena kalau dirusak yang dirugikan siapa sih? Yang dirugikan publik sendiri. Dan itu akan terganggu seperti beberapa CCTV yang dirusak dan sebagainya. Dan saya sudah memerintahkan untuk langsung dilakukan perbaikan karena saya nggak mau ada yang terganggu. Maka hari ini kalau dilihat kan kemarin demonya kemarin pagi sudah normal. Dari semalam itu saya, Kapolda, Pangdam, dan seluruh jajaran stakeholder yang ada termasuk para wali kota itu langsung melakukan bersih-bersih.
6: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Namun masyarakat diimbau untuk tetap menjaga ketertiban umum dan tidak merusak fasilitas publik. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
5: Petugas dari Polsek Jatiwung menangkap 4 tersangka pencuri trafo listrik tegangan tinggi dari dalam sebuah gudang di Kota Tangerang, Banten. Akibat pencurian yang terjadi berulang kali ini, pihak gudang mengalami kerugian hingga 1,4 miliar rupiah. Dari kasus lainnya, seorang warga negara asal Cina diamankan setelah diduga mengambil kartu kredit milik penumpang pesawat. Saat pemeriksaan, petugas keamanan bandara menemukan satu kartu kredit di kantong jaket terduga pelaku.
10: Kamera pengawas sebuah gudang di kawasan industri dan pergudangan Manis, Kota Tangerang, Banten, merekam saat seseorang mengendap-endap masuk dan mencuri sebuah barang. Pelaku ini ternyata merupakan sindikat kelompok pencuri yang mengincar gudang tanpa penjagaan. Aksi pencurian sindikat yang terdiri dari 4 orang ini sudah berulang kali dilakukan sejak April hingga Juli 2026. 2 pelaku berperan sebagai eksekutor, sementara lainnya berperan sebagai pengawas. Atas laporan pihak perusahaan, Unit Reskrim Polsek Jatiwung bergerak untuk menangkap keempat tersangka. Kapolsek Jatiwung menyebut sindikat ini mengincar barang yang bernilai ekonomis, salah satunya adalah trafo tegangan listrik.
11: Unit Reskrim Polsek Jatiwung mengamankan 4 orang yang menjadi pelaku terhadap pembobolan gudang kosong. Setelah dilakukan audit oleh perusahaan pada 11 Juli 2026, kemudian terbaca kerugian dari kehilangan barang yang ada di dalam gudang itu sebesar 1,4 miliar.
10: Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku sudah menjual barang curian ke Penada, di mana uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli narkoba untuk dikonsumsi bersama. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Inilah video yang merekam aksi penjambretan di kawasan Marga Asih, Bandung, Jawa Barat. Dalam rekaman tersebut, korban yang merupakan mahasiswi hendak pulang usai kuliah dengan berjalan kaki. Dari arah belakang, pelaku melaju dengan sepeda motor dan langsung merampas laptop yang dicincin korban. Korban sempat mengejar, namun pelaku tak tertangkap. Korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Marga Asih.
12: Untuk yang berlintas itu sebuah laptop yang berisikan, menurut keterangan korban, berisikan data-data penting dari data perkuliahan atau mata-mata pelajaran ataupun data-data penting di kemahasiswaan.
13: Pada untuk tindak lanjut selanjutnya dari
12: presiden. Nah, dari petugas setelah menerima laporan itu langsung mengecek TKP, menyisir CCTV di sekitar lokasi baik sebelum atau sesudah di mana pelaku melarikan diri dan sampai sekarang masih dalam penyelidikan.
10: Diduga mengambil kartu kredit milik salah satu penumpang pesawat, KW, penumpang pesawat Citilink yang berangkat dari Yogyakarta International Airport menuju Jakarta, digeledah awak kabin dan petugas keamanan bandara pada Senin 24 Agustus. Warga negara Cina ini digeledah setelah penumpang lain melihat gerak-geriknya yang mencurigakan. Pihak imigrasi menyebut KW diduga membuka kompartemen bagasi kabin dan mengambil sebuah barang dari tas penumpang lain. Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan satu kartu kredit di kantong jaket KW yang belakangan diketahui bukan miliknya. Kartu kredit tersebut milik seorang penumpang berkewarganegaraan Jepang.
14: Dari hasil pemeriksaan penumpang, ditemukan satu buah kartu kredit atas nama Kideo Natsukawa di dalam saku jaket sebelah kanan milik warga negara asing Tiongkok yang berinisial KW tadi. Hasil verifikasi matching antara boarding pass, paspor, identitas kartu kredit mengkonfirmasi bahwa kartu kredit tersebut milik penumpang lain dan diambil tanpa hak oleh pelaku. Selanjutnya, pihak Afsek Bandara Yogyakarta International Airport melaporkan kejadian tersebut kepada kantor imigrasi kelas 2 Tontoku.
10: Selain kartu kredit yang diduga bukan miliknya, dari KW petugas mengamankan sejumlah barang seperti paspor, dokumen izin tinggal, serta telepon genggam. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ramai di media sosial, Wakil Bupati Sumedang Jawa Barat Muhammad Fajar Aldila diduga melakukan pelecehan seksual dan juga penganiayaan terhadap sekretaris pribadinya hingga dilaporkan ke polisi. Tudingan tersebut langsung dibantah Fajar.
15: Media sosial diramaikan dengan adanya pemberitaan yang menyebut bahwa Wakil Bupati Sumedang, Muhammad Fajar Aldila, diduga melakukan tindak pelecehan seksual dan juga kekerasan terhadap sekretaris pribadinya yang berinisial R. Dalam laman sejumlah berita disebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Agustus lalu di rumah dinas Wakil Bupati. Korban bahkan disebut-sebut telah melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polda Jabar. Dalam laporannya, tindak kekerasan bahkan dilakukan juga oleh istri Fajar serta sepupu Fajar yang juga anggota DPR RI. Dugaan kasus tersebut bahkan mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang langsung membentuk tim investigasi. Ditemui usai menghadiri kegiatan pada Jumat siang, Wakil Bupati Fajar membantah tudingan yang diarahkan kepadanya.
16: Kerja, fokus kerja, kerja. Kita lihat mana sih sumber faktanya. Kalaupun memang ya kedepannya saya nggak mau ambil pusing, tinggal nanti apa ya? Ya memang saya bingung juga mau menanggapi ini seperti apa. Cuma itu tadi tuduhan isu-isu ini saya ingin dalami apa maksud dan tujuan. Apakah maksud dan tujuannya politik? Apakah maksud dan tujuannya seperti apa? Itu yang sedang kita coba dalami. Jadi untuk rekan-rekan jangan termakan. Saya hanya mengingatkan kepada masyarakat jangan tergampang termakan narasi penggiringan opini yang tidak jelas, apalagi dari pesan-pesan berantai yang tidak sumbernya tidak jelas.
15: Sementara itu, korban yang dikabarkan mengalami sejumlah luka dan mengalami trauma hingga saat ini belum memberikan keterangan secara resmi. Deddy Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
5: Bencana kebakaran tragis terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta diduga akibat mengecas ponsel sebuah rumah pun terbakar. Tragisnya ibu pemilik rumah tewas karena terjebak di lantai 2. Sementara di lokasi lainnya di Sleman, tangis sejumlah anak-anak pecah saat melihat rumahnya terbakar.
17: Asap pekat masih mengepul. Meski api sudah dipadamkan dari rumah yang terbakar di Jalan Mangga 8, Duri Kepa Kebonjeruk, Jakarta Barat, Jumat siang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang berhasil memadamkan api melakukan penyisiran. Dan tragis, seorang penghuni rumah ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya di lantai 2. Korban belakangan diketahui berinisial D, berusia 27 tahun, merupakan istri pemilik rumah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik dari kontak kabel pengisian daya baterai ponsel yang ditinggal tidur korban.
18: Mungkin lagi main HP Pak, korban, atau lagi tidur. Soalnya saya naik atas loteng itu korban udah nggak sadar. Sebetulnya.
19: Jadi, kami nggak terbakar, korban?
18: Kebakar. Ikut terbakar. Mungkin di dalam asap penuh dia nggak bisa keluar, ngap, pingsan, ikut kebakar.
17: Di Sleman, DI Yogyakarta, sejumlah anak-anak menangis histeris saat melihat rumahnya di kawasan Sari Harjo Ngaglik terbakar pada Jumat petang. Sejumlah warga berusaha menenangkan mereka yang syok melihat rumah milik orang tuanya yang dijadikan sekaligus toko sayuran terbakar. Saksi mata di lokasi menuturkan kebakaran dipicu saat salah seorang pekerja hendak memindahkan bensin dari mobil ke sepeda motor dengan cara disedot. Saat pemindahan bensin berlangsung, api diduga menyambar hingga kemudian membesar. Selain bangunan rumah, api turut menyambar sejumlah kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Sedikitnya 2 mobil dan 4 sepeda motor milik pegawai turut terbakar hingga ludes. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Harga daging ayam potong saat ini melambung tinggi di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Di tengah keluhan kaum ibu agar harga ayam potong turun, pemerintah memastikan akan

0: akan menjaga harga ayam tetap ideal demi melindungi peternak.
1: Harga ayam potong di Pasar Sumarekon Bekasi pada Rabu 26 Agustus terpantau naik tinggi dari biasanya Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Tingginya harga daging ayam memang dikeluhkan kaum ibu, terutama mereka yang akan membeli untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Masa sih di 58.000 sih sebenarnya keberatan ya.
3: Kalau misalnya kan ngekos juga kebetulan.
2: Kalau bisa sih harganya stabil-stabil aja sih.
1: Harga ayam saat ini bagi kaum ibu memang sangatlah tinggi. Meski begitu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memastikan bakal menjaga harga ayam potong di kisaran Rp40.000 per kilogram. Kamis siang, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan langkah ini ditempuh untuk melindungi peternak ayam agar tidak merugi. Tidak hanya harga ayam potong, rencananya pemerintah juga akan menjaga harga telur ayam ideal agar peternak ayam petelur juga tidak merugi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap program bantuan pendidikan Pemprov DKI Jakarta seperti Kartu Jakarta Pintar atau KJP dan juga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU terbuka bagi siswa sekolah unggulan yang membutuhkan. Tak hanya KJP dan juga KJMU, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan program LPDP Jakarta pada tahun 2027 mendatang untuk membantu anak-anak di ibu kota agar bisa melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri. Hal ini diungkap Pramono usai secara resmi membuka gelaran Canisius Expo 2026 di Sekolah Kolese Canisius Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu siang. Pramono menyatakan siswa di sekolah unggulan juga ada yang berasal dari panti asuhan.
4: Jadi untuk beasiswa sendiri, di Jakarta kan dibagi apa yang disebut dengan KJP, Kartu Jakarta Pintar, KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dan akan ada LPDP. Dari tiga-tiganya ini sebenarnya terbuka bagi Canisius kalau memang ada murid yang membutuhkan itu. Walaupun saya tahu di Canisius ini kan sebagian besar muridnya adalah dari keluarga yang cukup. Kecuali yang memang latar belakangnya dari yatim piatu, dari panti, dan sebagainya. Nah, dari daerah naik seperti-seperti itu, kalau memang membutuhkan KJP, KJMU, pemerintah DKI Jakarta mensupport untuk itu. Selama sesuai dengan kebutuhan.
0: Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil meningkatkan kinerja dan juga inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Tetaplah di Prime News.

0: Di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan, warga Muslim di Kota Pontianak, Kalimantan Barat menggelar sholat sunnah istisqa di halaman Masjid Raya Mujahidin. Sholat memohon turunnya hujan ini jadi ikhtiar di tengah kemarau yang berdampak pada ketersediaan air bersih.
1: Di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat, warga Muslim di Kota Pontianak menggelar sholat sunnah istisqa di halaman Masjid Raya Mujahidin, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Sabtu pagi. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut sholat istisqa menjadi bentuk ikhtiar dan doa masyarakat untuk memohon turunnya hujan. Warga, termasuk perempuan dan anak-anak, mengikuti sholat istisqa di tengah kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Kota Pontianak. Melalui sholat istisqa, warga berharap hujan segera turun untuk membantu mengurangi dampak kemarau, termasuk kebakaran lahan dan terbatasnya sumber air.
2: Ribuan masyarakat Kota Pontianak, seharusnya kita menghindari hujan yang berkah, karena sudah 2 bulan lebih tidak hujan, dan ini dilaksanakan oleh DMI, Masjid Raya Mujahidin, MUI. Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat di kampungnya.
1: Hampir 2 bulan terakhir, Kota Pontianak dan wilayah sekitarnya menghadapi musim kemarau. Kondisi ini turut memicu kebakaran lahan dan munculnya kabut asap di sejumlah wilayah. Kemarau juga berdampak pada ketersediaan sumber air, termasuk untuk mendukung upaya pemadaman kebakaran. Surutnya debit sungai turut memengaruhi ketersediaan air baku yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga. Ian Andria, Pontianak, Kalimantan Barat.
0: Kebakaran yang menghanguskan sekitar 10 hektar lahan gambut di Jalan Cilik Riwut, kilometer 9, Kecamatan Jekan Raya, sempat menyambar dan hampir membakar gereja Bethel serta gereja Katolik. Tim gabungan dari Ditsamapta Polda Kalteng, Kodam 12 Tanjung Pura, dan juga warga sekitar harus berjibaku menerjang kepulan asap pekat demi mematikan kobaran api yang kian mendekati bangunan gereja.
3: Angin kencang serta kondisi semak belukar gambut yang kering membuat kobaran api dengan cepat melalap lahan gambut seluas 10 hektar di Jalan Cilik Riwut, kilometer 9, Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Suasana kian mencekam saat jago merah mulai mendekati area Gereja Bethel dan Gereja Katolik. Tim Samapta Polda Kalteng dan Kodam 12 Tanjung Pura bersama warga setempat harus berpacu dengan waktu memadamkan api yang hampir membakar bagian belakang Gereja Bethel. Dengan peralatan seadanya dan ancaman asap pekat yang memekakan mata, petugas berjuang demi menjaga agar bangunan gereja tidak hangus terbakar. Kondisi kian memburuk akibat tiupan angin kencang yang kembali memperbesar kobaran api. Petugas dari Ditsamapta Polda Kalteng menjelaskan, ketebalan asap dan tiupan angin menjadi rintangan utama dalam proses pemadaman.
4: Ini untuk mata merah itu gara-gara asap aja sebenarnya itu. Tapi untuk aman aja sih sebenarnya.
5: Kondisi aman aja, Bang?
4: Kondisi aman, sudah.
5: Nafas gimana, Bang?
4: Untuk nafas, sudah aman, agak aman aja sih.
5: Tadi cukup pekat di sini ya, Bang?
4: Siap.
5: Asapnya, Bang.
4: Tadi itu dari kami sudah mengusahakan dari sebelah sana tadi tuh. Tapi gara-gara angin kencang dan rumput cukup kering tadi tuh. Kering itu jadi cepat menyambar.
3: Sekitar pukul 5 sore, api sudah mulai bisa dikendalikan. Tim Ditsamapta Polda Kalteng yang dipimpin langsung oleh Kombes Pol Vidi Dasmasela memetakan kemungkinan terjadinya kebakaran lanjutan dengan menerjunkan unit drone untuk memantau situasi. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau kembali menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tergerak dengan kondisi yang terjadi, tiga perempuan di unit KPHP Kahayan rela turun ke barisan terdepan demi ikut dalam pemadaman karhutla di Palangkaraya.
6: Inilah Syarifah Sania Zahra, Rodotul Jana, dan Gisya Aulia Rustriningsih. Ketiga perempuan yang sehari-hari bertugas di bagian administrasi dan keuangan UPT KPHP Kahayan Tengah ini rela meninggalkan meja kerja. Mereka turun langsung ke lapangan untuk menjadi relawan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dengan alasan kepedulian dan kemanusiaan, Syarifah, Jana, dan Gisya bergabung bersama tim Satgas untuk turut memadamkan sejumlah titik api yang kian meluas. Mereka berjuang bersama 9 anggota tim lainnya membantu petugas proses pemadaman di zona merah.
7: Saya ikut pemadaman ini karena melihatnya kan ini suatu bencana kan. Lalu hati saya tergerak lah buat bantu teman-teman dan saya juga memang termasuk dalam unit SIM gitu.
6: Memadamkan kobaran api di zona bahaya tentu bukan perkara mudah, terutama bagi perempuan. Mereka mengaku ancaman asap pekat dan hawa panas membuat keluarga di rumah selalu khawatir. Meski demikian, panggilan kemanusiaan lebih mereka utamakan.
7: Khawatir pasti sih, karena kan kita langsung berhadapan sama api. Jadi rada setiap hari dicetin.
6: Keterbatasan fisik dan belum terbiasanya mereka di lapangan tidak menjadi halangan. Kehadiran Syarifah, Jana, dan Gisya justru sangat membantu operasional tim, khususnya dalam mobilisasi peralatan pemadaman.
8: Mereka adalah staf bagian keuangan, dan sementara ini belum ada kegiatan, sehingga mereka ikut bergabung dengan kita, pemadaman di lapangan. Jadi memang kendala awalnya belum terbiasa saja, tapi kalau sudah terbiasa, mereka sudah langsung bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing lah. Saling membantu teman-teman, misalnya mobilisasi peralatan. Nah, memang kendala di awal itu perlu persiapan fisik.
6: Mereka berharap kebakaran hutan dan lahan segera berakhir agar masyarakat Kota Palangkaraya bisa kembali menghirup udara bersih tanpa asap. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Informasi lainnya, Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil meningkatkan kinerja dan juga inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Apresiasi ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas tata kelola dan juga pelayanan publik.
3: Apresiasi pemerintah daerah berprestasi Regional Jawa Bali Batch 2 2026 digelar di Nusa Dua Bali pada Jumat malam. Kegiatan ini diikuti 93 kabupaten dan 35 kota dari 7 provinsi di wilayah Jawa dan Bali. Program yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri ini menjadi bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah dalam tata kelola, pelayanan publik, dan pelaksanaan program yang memberikan manfaat bagi

0: Masing-masing kategori menetapkan 3 pemenang. Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi berupa hadiah sebesar 2 miliar rupiah, 1,5 miliar rupiah, dan 1 miliar rupiah sesuai peringkat pemenang. Selain hadiah dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya berupa program perbaikan rumah. Bantuan tersebut masing-masing sebanyak 300 unit, 250 unit, dan 200 unit sesuai peringkat pemenang.
1: Ini bukan soal angka penghargaan, tapi bagaimana Bapak Menteri itu mendorong, memotivasi para kepala daerah untuk membangun dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Dan kedua adalah dengan kumpul-kumpul begini di masing-masing regional, Jawa dan Bali jadi satu, itu membangun soliditas yang baik sesama kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten.
0: Program apresiasi pemerintah daerah ini digelar secara bertahap berdasarkan wilayah regional, meliputi Sumatera, Kalimantan, Maluku dan Nusa Tenggara, Jawa dan Bali, Sulawesi, serta Papua. Kartika Widowati, Badung, Bali.
2: Kawasan Kota Tua Jakarta jadi salah satu pilihan wisatawan untuk mengisi waktu libur. Selain menikmati suasana Kota Tua, pengunjung juga bisa mencoba pengalaman berbeda di 3D Art Museum.
3: Berlibur ke Kota Tua Jakarta tak melulu soal menikmati bangunan bersejarah. Pengunjung juga bisa mengabadikan momen dengan berbagai latar lukisan 3 dimensi di 3D Art Museum, termasuk saya yang ingin mencoba. Tiket masuknya cukup terjangkau, untuk dewasa Rp35.000 dan anak-anak Rp30.000. Beragam ilusi visual dihadirkan, mulai dari berinteraksi dengan hewan hingga berpose seolah-olah berada di dalam dunia yang berbeda. Sejumlah spot foto menjadi favorit pengunjung. Saya pun tidak mau kalah, ikut mencoba beberapa spot yang terasa seperti nyata.
4: Nongkrong-nongkrong sama komodo, bukan panten. Kalau nongkrong sama komodo beneran dia takut. Ini cuma ilustrasi 3 dimensi, jadi ini cuma lukisan, tapi keren banget kan? Rasa kayak nongkrong sama komodo beneran.
3: Tak hanya menjadi tempat berburu foto, 3D Art Museum juga menjadi salah satu pilihan wisatawan yang ingin mencari suasana berbeda yang memanfaatkan momen liburannya untuk berfoto di sejumlah spot 3D.
5: Dan saya sih cukup menarik ya, ditambah desain-desain yang 3D begini jarang ada untuk di Kalimantan. Makanya saya kesini untuk sekedar foto-foto dan liburan lah.
4: Oh, boleh tahu spot foto-foto tadi di mana Kak sepanjang jalan?
5: Untuk spot foto sih ada beberapa ya, di sini, di kuda, ada di gajah, harimau, dengan yang kapal. Lebih ke cari suasana yang baru sih, kayak untuk sekedar foto-foto, upload di Instagram ataupun di media sosial.
3: Wisata 3D Art juga menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Salah satu pengunjung, Rosidin dan keluarga, menilai beragam ilustrasi 3 dimensi di tempat ini menjadi pengalaman menarik, khususnya bagi anak-anak.
6: Foto-fotonya seru ya, banyak buat pengalaman buat anak-anak juga, jadi ada penambahan-penambahan ilmu dari kayak hewan-hewan jenis apanya, dari bentuk 3 dimensinya juga bagus.
4: Ini kan kebetulan tanggal merah atau hari Maulid Nabi ya Pak, kenapa memilih datang ke Kota Tua atau bahkan ke di museum ini
6: Pak? Kebetulan lokasinya lebih dekat aja dari lokasi saya.
3: Beragam spot foto dengan ilustrasi 3 dimensi ini menjadi alternatif wisata bagi masyarakat yang ingin mengisi liburan dengan aktivitas yang sederhana namun tetap menarik. Selain menjadi tempat berburu foto, pengalaman berinteraksi dengan ilusi visual 3 dimensi juga bisa menjadi momen liburan bersama keluarga maupun teman. Museum ini buka setiap hari dengan jam operasional Senin hingga Jumat mulai pukul 10 pagi sampai 6 sore. Sementara Sabtu dan Minggu serta hari libur buka hingga pukul 7 malam. Nindya Yuwono, Maranatha, Jakarta.
2: Rencana akhir pekan ke Bandung, Anda juga bisa berwisata menyusuri gedung-gedung bersejarah. Dikenal banyak memiliki warisan sejarah masa kolonial Hindia Belanda, Kota Bandung pernah jadi pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, hingga diplomasi internasional. Jejak perjalanan tersebut masih dapat dilihat melalui berbagai

0: sebagai bangunan bersejarah yang kini jadi destinasi wisata edukasi.
1: Berdiri di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 5 Kota Bandung, Jawa Barat, bangunan yang masyhur dengan sebutan Gedung Indonesia Menggugat ini memiliki gaya arsitektur tropis kolonial dan memiliki rekam jejak sejarah panjang. Sudah ada sejak awal abad 20, bangunan ini sempat menjadi rumah tinggal warga Belanda. Kemudian pada 1917, beralih fungsi menjadi Landrat atau pengadilan negeri untuk warga Bumi Putra oleh pemerintah Hindia Belanda. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Indra Sofyan, gedung ini memiliki posisi sangat penting dalam sejarah pergerakan nasional.
2: Jadi Gedung Indonesia Menggugat ini memiliki posisi yang sangat penting ya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia gitu ya, khususnya sejarah pergerakan nasional di Jawa Barat. Pada masa kolonial, gedung ini merupakan Landrat atau pengadilan pemerintah kolonial Belanda di Bandung. Oleh karena itu, nilai penting Gedung Indonesia Menggugat ini bukan hanya terletak pada bangunannya sebagai cagar budaya, tetapi pada gagasan, keberanian, dan semangat kebangsaan yang pernah lahir di dalamnya.
1: Peristiwa persidangan tahun 1930 menjadi momen historis yang paling melekat pada bangunan ini. Lokasi ini menyimpan jejak sejarah perjuangan dan suasana persidangan yang pernah dijalani Bung Karno bersama ketiga rekannya kala itu.
3: Bangunan dan ruang sidang ini menjadi saksi bisu di mana tokoh perjuangan Insinyur Soekarno bersama rekan-rekannya menjalani persidangan dari pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1930. Di ruangan sidang ini, Soekarno membacakan pledoi atau pembelaan di mana berisikan tentang penderitaan rakyat Indonesia. Namun di akhir persidangan, Soekarno mendapatkan hukuman karena dianggap melakukan pemberontakan.
1: Setelah era kemerdekaan, gedung ini juga sempat berganti fungsi. Mulai dari kantor Palmerah, kantor dinas keunggulan, hingga ruang koperasi dan perguruan tinggi sebelum akhirnya resmi dijadikan bangunan cagar budaya. Kini, dengan difungsikannya gedung sebagai bangunan cagar budaya, masyarakat dapat melihat langsung replika ruang sidang sejarah serta dokumentasi perjuangan. Salah satu pengunjung mengunjungi dan menelusuri bangunan cagar budaya ini karena memberikan inspirasi dan motivasi tersendiri bagi generasi muda.
4: Untuk riset saya datang ke sini untuk mengetahui kenapa Soekarno diadili di sini ya. Dan ternyata ceritanya itu tuh sangat spirit banget ya untuk anak-anak muda kayak saya gitu kan.
1: Gedung lain yang memiliki sejarah panjang adalah Gedung Merdeka yang berada di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Pada zaman Hindia Belanda, bangunan ini hanya gedung sederhana, tempat berkumpulnya orang-orang Eropa yang dikenal dengan Society Concordia. Pada saat ini, Concordia melekat seolah menjadi identitas pada masa Hindia Belanda. Sejarah paling terkenal dari Gedung Merdeka adalah sebagai tempat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika pada 18 hingga 24 April 1955. Konferensi ini dihadiri oleh para pemimpin negara Asia dan Afrika.
5: Ya, gedung bersejarah ini tidak hanya sebagai saksi dari digelarnya Konferensi Asia Afrika pada 1955, tetapi seiring perkembangan waktu, gedung ini juga sempat digunakan sebagai tempat persidangan konstituante. Meskipun pada akhirnya dibubarkan pada 1959 melalui dekret presiden yang dikeluarkan. Ini menunjukkan bahwa gedung bersejarah yang berada di Kota Bandung ini mengikuti dinamika sejarah dan juga perkembangan zaman.
1: Konferensi ini menandai pentingnya solidaritas antar bangsa Asia dan Afrika. Gedung Merdeka di Bandung ini tak hanya sebatas bangunan bersejarah yang penting bagi Indonesia, namun juga sebagai simbol penting dari semangat kemerdekaan antar bangsa dan perjuangan melawan penjajahan dan penindasan di kancah internasional.
6: Bahwa Societet Concordia saat itu ketika gedung ini jadi Societet Concordia, ini gedung yang sangat eksklusif bagi masyarakat barat saat itu. Bahkan bisa menjadi ini simbol kolonialisme sendiri, simbol penjajahan itu sendiri. Tetapi ketika ini diubah menjadi tempat pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, gedungnya pun berubah menjadi simbol kemerdekaan. Makanya Gedung Merdeka sendiri membawa semangat kemerdekaan itu sendiri. Nah, bagaimana dengan konteks hari ini? Sebenarnya kalau kita bisa kita bisa belajar banyak dari gedung ini. Betapa gedung ini juga dihormati, betapa gedung ini juga memberikan value lebih bagi negara-negara khususnya di Afrika yang juga merasakan semangat kemerdekaan itu melalui Konferensi Asia Afrika.
1: Tak sedikit gedung bersejarah ini dikunjungi oleh wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri yang ingin melihat langsung saksi bisu perjuangan bangsa Asia Afrika. Gedung Merdeka mengusung langgam arsitektur bergaya

0: Eropa atau Art Deco. Hal itu terlihat dari sisi bangunan yang megah. Kini gedung ini kerap digunakan berbagai kegiatan seperti pameran, konferensi, hingga upacara resmi. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
2: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
1: Surabaya Kite Festival 2026 kembali hadir menyapa warga Surabaya. Festival layang-layang terbesar di Surabaya ini tidak hanya sekedar jadi ajang adu kreatif pecinta layang-layang, namun sekaligus jadi hiburan bagi setiap pengunjung yang datang.
4: Langit South Long Beach, Pakuan City, Surabaya disulap menjadi berwarna. Puluhan layang-layang dengan berbagai bentuk dan kreasi siap menari indah membingkai langit kota pahlawan. Ya, gelaran Surabaya Kite Festival ini bahkan sudah digelar ke-22 kalinya. Ada puluhan peserta dari berbagai daerah yang turut meramaikan festival ini. Berbagai jenis layang-layang mulai dari 2 hingga 3 dimensi menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmatnya. Bukan sekedar festival layang-layang biasa, ajang ini sekaligus ingin melestarikan permainan layang-layang di tengah gempuran permainan modern. Dan tentunya hal ini menjadi daya tarik bagi pengunjung.
5: Serunya karena layang-layangnya semuanya bagus dan juga layang-layangnya besar-besar.
4: Kreativitas tanpa batas mewarnai Surabaya Kite Festival 2026. Tak sekedar terbang, para peserta ditantang menciptakan kreasi unik sekaligus menaklukkan angin pesisir Surabaya yang menantang.
6: Jadi yang menarik dari sini memang adalah ada temanya, kemudian teman-teman kan kemudian tumbuh kreasinya untuk membuat layangan baru. Dan ini untuk yang 2 dimensi nanti layangannya layangan baru semua, karena bertema itu tadi.
7: Apa yang dibawa?
6: Ada yang apa, karapan sapi, kemudian ada penari.
8: Kami ini ada tim dari Bali, kita ada 7 orang. Jadi kita kesini lumayan membawa ada layangan janggan gitu, tapi agak sulit ya untuk menerbangkannya di sini karena di Bali sama Surabaya itu anginnya berbeda. Jadi kita perlu coba dulu dari tadi udah, tapi anginnya masih belum stabil sih.
4: Surabaya Kite Festival 2026 diselenggarakan selama 2 hari berturut-turut mulai tanggal 29 hingga 30 Agustus 2026. Menariknya pengunjung dapat masuk ke lokasi festival secara gratis. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Flona, pameran flora dan juga fauna terbesar di Jakarta kembali digelar. Event tahunan yang telah dimulai sejak 1973 ini kembali hadir di Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat dengan mengusung konsep yang berbeda.
9: Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, Flona 2026 menghadirkan 200 stand flora dan fauna yang menyuguhkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Selain beragam koleksi tanaman hias dan seni bonsai, event ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang datang bersama keluarga. Kehadiran satwa dan koleksi tanaman langka di area pameran menjadi sarana edukasi yang ditunggu-tunggu masyarakat setiap setahun sekali.
10: Kalau lihat dari keseluruhan sih, lebih ke faunanya ya, karena emang buat menarik anak-anak juga sebenarnya, bagus juga sebenarnya. Jadi ngenalin ke anak, apa aja sih ciri khas dari masing-masing daerah?
11: Hewan-hewannya sih anak-anak pengen lihat hewan-hewan sama tumbuhan ya, kan jarang-jarang setahun sekali. Kesempatannya ya, karena kan jarang ya, banyak di sini tanaman-tanaman yang jarang kita lihat juga. Jadi di sini kan banyak.
9: Pengunjung tidak hanya disuguhkan pemandangan hijau, tetapi juga bisa menemukan berbagai inovasi tanaman baru serta produk pertanian yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
12: Yang cerap itu ya kita bisa melihat bahwa banyak tanaman yang tanaman baru yang kita bisa kita temukan di sini ya, terutama kita lihat cabai ini, cabai tangga seperti ini sampai berdiri. Dulu lihat cabai itu kan berunduk ke bawah, sekarang berdiri. Terus banyak tanaman lain yang di pohon-pohon anggur yang tadinya besar, sekarang yang kecil, pohonnya kecil tapi bisa berbuah gitu kan, luar biasa ya. Karena banyak apa ya, inovasi-inovasi dari tanaman-tanaman yang ada di sini. Setiap pameran itu ada kelebihannya gitu kan, ada tanaman yang baru.
9: Bagi para peserta pameran, event Flona 2026 turut memberikan dampak positif dalam memperluas jaringan konsumen sekaligus media sosialisasi produk. Selain itu, ajang ini juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan pengelola kebun untuk memasarkan hasil tanaman sekaligus menjadi wahana branding yang efektif.
13: Sebagai manfaat yang itu ya, kita bisa menambah itu ya yang pasti ya Pak, konsumen. Yang kedua, kita bisa mengembangkan dari berbagai produk, umpama seperti pupuk.
14: Untuk event Flona ini ya, kan momen untuk memasarkan hasil kebun atau hasil tanaman-tanaman mereka, kemudian juga sebagai media branding juga. Jadi kalau Safara, kita untuk branding kebun, jadi mungkin mengenalkan ya, ada kebun anggur di Bogor untuk para pengunjung yang dari Jabodetabek.
9: Hadir dengan konsep baru, Flona 2026 menampilkan keanekaragaman hayati Nusantara dengan pembagian zona ekoregion Nusantara. Setiap zona menampilkan karakteristik flora dan fauna dari 6 pulau utama di Indonesia. Event tahunan Flona 2026 yang setiap harinya berlangsung pada pukul 10 hingga pukul 21 ini juga dapat menjadi ruang untuk mendapatkan inspirasi lanskap yang dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat.
15: Salah satu daya tarik utama dari event Flona 2026 yang merupakan pameran flora dan fauna terbesar di ibu kota ini adalah adanya pembagian zona ekoregion Nusantara, di mana di sini dipamerkan 6 kekayaan flora dan fauna dari 6 pulau yang ada di Indonesia. Nah, kalau saat ini saya berada di zona ekoregion Papua, di mana di sini dipamerkan kekayaan hayati yang dimiliki oleh Papua. Nah, kalau Anda penasaran dengan zona ekoregion yang lain, silakan langsung datang ke Flona 2026 yang digelar hingga 27 September 2026 mendatang. Terbuka untuk umum dan juga gratis. Sufiani Tanjung, Dwi Ari, Jakarta.
1: Kita ke mancanegara, aktivitas pasukan Israel kembali jadi sorotan baik di Lebanon Selatan maupun Suriah Selatan. Di Houla, Lebanon, sejumlah rumah dilaporkan dihancurkan. Sementara di Quneitra, pasukan Israel disebut mendirikan checkpoint dan memeriksa kendaraan warga.
16: Sejumlah rumah di kota Houla, Lebanon Selatan hancur dibom dan dirobohkan oleh pasukan Israel. Aksi ini terjadi saat pasukan Israel, tank, serta kendaraan militer lainnya dikerahkan dan disebar di sejumlah titik di kota tersebut. Dalam rekaman yang beredar terlihat sejumlah rumah diledakkan hingga memicu ledakan besar dan kepulan asap tebal ke udara. Sejumlah tentara Israel juga terlihat memasuki rumah-rumah warga. Kota Houla berada di dalam wilayah yang disebut Israel sebagai garis kuning, yakni zona di mana pasukan Israel mengaku melakukan operasi keamanan. Media Lebanon melaporkan pasukan Israel sebelumnya memasang bahan peledak di sejumlah rumah pada pagi hari sebelum kemudian meledakkannya. Hingga kini, militer Israel belum memberikan komentar terkait laporan tersebut. Pasukan Israel kembali melakukan aktivitas militer di wilayah Quneitra, Suriah Selatan. Pasukan Israel terlihat mendirikan pos pemeriksaan atau checkpoint di jalan yang menghubungkan desa Ofania dan Han Arnabeh. Dalam rekaman, sejumlah kendaraan militer dan tentara Israel terlihat memblokade jalan serta menghentikan kendaraan yang melintas. Pasukan Israel kemudian meninggalkan lokasi setelah kendaraan milik pasukan pengamat pemisahan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDOF tiba di area tersebut. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan, pasukan Israel sempat menempatkan diri di dekat pos milik pasukan perdamaian PBB UNDOF. Pasukan Israel juga disebut mendirikan checkpoint sementara, memeriksa mobil dan kendaraan yang melintas, serta memeriksa kartu identitas dan dokumen pribadi sebelum akhirnya menarik diri dari lokasi. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum memberikan komentar terkait aktivitas tersebut.
1: Evakuasi pasca banjir yang benar

0: Yang Nepal pada Rabu lalu masih terus berlangsung. Helikopter diterjunkan untuk mengevakuasi komunitas Nepal yang terjebak di distrik Duakot, Nepal. Dan informasi ini kami pilih untuk menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Evakuasi pasca banjir yang menerjang Nepal beberapa hari lalu masih terus berlangsung. Helikopter mengevakuasi komunitas Nepal yang terjebak di distrik Nuwakot, Nepal pada Jumat waktu setempat. Pihak berwenang memperingatkan potensi terjadinya banjir lanjutan. Tampak rumah-rumah yang rusak dikelilingi lumpur. Helikopter membawa para pengungsi ke barak Maitali milik Angkatan Darat Nepal. Sebagian warga dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi untuk antisipasi ancaman banjir dari danau yang terbentuk di hulu. Ribuan personel tentara dan polisi sudah dikerahkan untuk operasi ini. Helikopter digunakan untuk mengevakuasi para korban selamat dan mengirimkan tenda, makanan, dan obat-obatan ke daerah-daerah yang terisolasi akibat bencana. Masih dari Nepal, dua orang terjebak di terowongan pembangkit listrik tenaga air Upper Trisuli yang terendam banjir di distrik Rasuwa, Nepal pada Jumat. Rekaman yang dirilis Perdana Menteri pada 28 Agustus memperlihatkan tentara Nepal berusaha mengevakuasi dua korban banjir untuk keluar dari terowongan. Hingga saat ini, identitas korban selamat belum diungkap. Otoritas setempat mengatakan 350 orang telah diselamatkan dari PLTA Upper Trisuli pada Kamis, dengan tambahan dua korban selamat yang dievakuasi pada hari Jumat.

0: Diduga tertidur saat cas ponsel, seorang ibu muda tewas usai rumahnya terbakar dan dirinya terjebak di lantai dua rumah di Duri Kepa, Jakarta Barat. Nasib memilukan dialami pasangan lansia di Pekalongan lantaran dicoret dari data bansos usai mereka yang tidak punya ponsel dan baca tulis disebut terindikasi bermain judol. Ternyata di balik rasa gurihnya ikan asin, teman nasi hangat, ada cerita panjang yang tak sesingkat waktu menyantapnya. Dan sehari menjadi hari ini bersama Mikaira Amar akan mencoba terjun langsung menjadi produsen ikan asin di Muara Angke, Jakarta Utara. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Bencana kebakaran tragis terjadi di sejumlah daerah di Jakarta diduga akibat mengecas ponsel sebuah rumah terbakar. Tragisnya ibu pemilik rumah tewas karena terjebak di lantai dua. Sementara di Sleman, tangis sejumlah anak-anak pecah saat melihat rumahnya terbakar.
1: Asap pekat masih mengepul. Meski api sudah dipadamkan dari rumah yang terbakar di Jalan Mangga 8, Duri Kepa, Kebonceruk, Jakarta Barat, Jumat siang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang berhasil memadamkan api melakukan penyisiran. Dan tragis, seorang penghuni rumah ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya di lantai 2. Korban belakangan diketahui berinisial D, berusia 27 tahun, merupakan istri pemilik rumah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik dari kontak kabel pengisian daya baterai ponsel yang ditinggal tidur korban.
2: Mungkin lagi main HP Pak, korban, atau lagi tidur. Soalnya saya naik atas loteng itu korban udah nggak sadar.
3: Sebetulnya. Jadi, tapi nggak terbakar?
2: Kebakar, ikut terbakar. Mungkin di dalam asap penuh dia nggak bisa keluar, ngap, pingsan, ikut kebakar.
1: Di Sleman, DI Yogyakarta, sejumlah anak-anak menangis histeris saat melihat rumahnya di kawasan Sariharjo Ngaglik terbakar pada Jumat petang. Sejumlah warga berusaha menenangkan mereka yang syok melihat rumah milik orang tuanya yang dijadikan sekaligus toko sayuran terbakar. Saksi mata di lokasi menuturkan kebakaran dipicu saat salah seorang pekerja hendak memindahkan bensin dari mobil ke sepeda motor dengan cara disedot. Saat pemindahan bensin berlangsung, api diduga menyambar hingga kemudian membesar. Selain bangunan rumah, api turut menyambar sejumlah kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Sedikitnya 2 mobil dan 4 sepeda motor milik pegawai turut terbakar hingga ludes. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Truk tangki pengangkut biosolar terbalik dan masuk ke jurang saat melewati jalan Menikung di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Detik-detik kecelakaan terekam kamera dashcam mobil. Adapun di Jakarta Utara, minyak goreng curah yang diangkut truk tangki tumpah di jalan Lodan Raya. Kondisi jalan yang licin mengakibatkan sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh.
4: Perempuan pengendara sepeda motor ini terjatuh saat melintas di jalan Lodan Raya, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara pada Jumat sore. Ia terjatuh dari sepeda motornya akibat permukaan aspal menjadi sangat licin. Setelah minyak goreng curah yang diangkut sebuah truk tangki tumpah. Tidak hanya warga sipil, seorang anggota polisi turut menjadi korban dalam kejadian ini. Untuk mencegah kecelakaan lalu lintas yang lebih besar, Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara menggerakkan anggotanya untuk membersihkan sisa-sisa minyak goreng curah di aspal. Cairan khusus penyerap minyak goreng disemprotkan agar jalan tidak licin. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab pasti minyak goreng curah tumpah di jalan. Dugaan awal minyak goreng tumpah akibat tangki truk tak ditutup rapat. Sopir truk tangki minyak goreng curah dan kendaraannya telah dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Jakarta Utara untuk dimintai keterangan.
5: Saya termasuk korban. Saya turun dalam dari tol. Ternyata itu udah genangan minyak curah. Jadi semua jungkir balik banyak orang.
6: Banyak korbannya, Pak?
5: Kurang lebih sampai 60 kendaraan motor. Termasuk mobil-mobil yang nggak bisa ngerem, tabrakan.
4: Sementara di Jawa Barat, kecelakaan yang melibatkan truk tangki juga terjadi di Jalan Raya Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya pada Jumat pagi. Satu unit truk tangki terperosok ke jurang di Kampung Cingere, Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Menurut relawan ganjal di Tanjakan Gentong, truk diduga kehilangan kendali karena kontur jalan yang berbelok dan menurun. Truk sebelumnya melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Hasil penyelidikan sementara kepolisian, kecelakaan terjadi akibat sopir truk mencoba menghindari kendaraan lain di depannya. Manuver mendadak itu membuat truk oleng hingga akhirnya masuk ke jurang. Tak ada korban jiwa akibat kecelakaan itu. Sopir dilaporkan selamat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jawa Timur, di mana ada seorang perempuan lanjut usia di Kabupaten Blitar terperosok ke sumur sedalam 12 meter. Keberadaan korban di dalam sumur baru diketahui pada keesokan harinya. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dibantu relawan menggunakan peralatan khusus untuk mengevakuasi seorang lansia bernama Suwarti dari dasar sumur di Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar pada Jumat siang. Dua jam berselang, perempuan berusia 70 tahun ini bisa diangkat dari dalam sumur. Korban yang mengalami sejumlah luka di tubuh dan kakinya langsung dilarikan ke RSUD Ngudi Waluyo Wlingi untuk mendapat penanganan medis. Korban sebelumnya diduga terperosok ke dalam sumur pada Kamis siang saat mencari barang rongsokan di sekitar sumur yang dijadikan lokasi pembuangan sampah warga. Dan berikutnya kita ke Jakarta, pasca kericuhan di Jalan Pejompongan, sejumlah fasilitas umum mulai diperbaiki. Kaca pos polisi di Jalan Pejompongan Jakarta Pusat pecah dan terdapat sejumlah bekas tulisan vandalisme pasca kericuhan yang terjadi pada Kamis 27 Agustus lalu. Tidak hanya pos polisi, kamera CCTV pemantau jalan yang terpasang di atas tiang besi juga turut rusak. Pada Jumat siang, petugas penanganan prasarana dan sarana umum dan personel TNI dikerahkan untuk membersihkan puing serta memperbaiki fasilitas publik yang rusak. Perbaikan dilakukan agar fasilitas umum bisa kembali digunakan dan berfungsi normal seperti sebelumnya. Dan berikutnya, pasca gempa Flores, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 4 warga Kabupaten Manggarai Timur yang sakit menggunakan helikopter menuju Labuan Bajo. Empat warga Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, dievakuasi menggunakan helikopter milik Basarnas menuju Bandara Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat lantaran membutuhkan penanganan medis segera akibat stroke hingga sesak napas. Keempat korban selanjutnya dibawa menggunakan ambulans menuju RSUD Pratama Komodo. Pasca gempa, Basarnas mensiagakan personel dan peralatannya untuk mengevakuasi maupun memberi bantuan medis untuk warga korban gempa. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan Ahmad Rizani dimakamkan oleh pihak keluarga. Ahmad Rizani meninggalkan 4 orang anak.
1: Ratusan pelayat mengantarkan jenazah Ahmad Rizani ke tempat peristirahatan terakhir. Almarhum yang dikenal sebagai Ketua Tim Serbu Api atau TSAK, Kelurahan Palangka, dimakamkan di Kompleks Pemakaman Muslimin Jalan Bengaris, Kota Palangkaraya pada Jumat siang. Ahmad Rizani meninggalkan 4 orang anak, baik keluarga dan rekan kerja. Ahmad Rizani dikenal sebagai sosok yang penuh dedikasi dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.
7: Kalau kami secara pribadi, karena kami saudara, beliau jelas dari segi karakter baik dan beliau bertanggung jawab terhadap kerjaan ataupun terhadap keluarganya. Makanya kalau ada sesuatu hal itu beliau totalitas untuk mengerjakan.
1: Tak hanya keluarga, Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin juga menyampaikan duka atas kehilangan Ahmad Rizani.
6: relawan pemadam yang ya sudah bekerja semaksimal mungkin, ya sudah bekerja semaksimal mungkin, mendedikasikan dirinya sampai akhirnya tumbang dan juga meninggal dunia. Nah, jadi saya ya sama kebetulan kan saya kenal dengan keluarga korban, jadi cukup mengenal juga beliau. Memang ada bawaan penyakit, tapi sekali lagi ini juga patut kita menghimbau kepada seluruh masyarakat ya, bahwa untuk menjaga benar-benar lahannya, tim dan relawan itu bekerja itu dari pagi sampai malam setiap hari. Ya mereka juga manusia juga kan, manusia juga yang cukup luar biasa ya, lelah capeknya itu cukup luar biasa.
1: Sebelumnya, Ahmad Rizani tumbang saat menjalankan tugas memadamkan karhutla pada Sabtu 22 Agustus lalu. Almarhum sempat mendapat perawatan di rumah sakit selama 6 hari, namun kondisinya terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia pada Jumat siang. Almarhum diduga kuat meninggal setelah terpapar asap saat bertugas. Selain itu, Ahmad Rizani diketahui memiliki riwayat hipertensi. Pengabdiannya selama 13 tahun kini berakhir di tanah peristirahatan terakhir, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan, dan para relawan pemadam karhutla di Palangkaraya. Samsudinor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Nasib memilukan dialami sejumlah lansia di sejumlah daerah lantaran tidak lagi menerima bantuan sosial. Di Pekalongan, pasangan lansia terkejut usai disebut datanya terindikasi bermain judol alias judi online sehingga dicoret dalam daftar penerima bansos. Sementara di Kabupaten Probolinggo, ada seorang nenek yang hidup sebatang kara juga tidak mendapat bansos lantaran desilnya berubah menjadi 6 hingga 10. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.
4: Tatapan kosong terlihat dari kakek Dayat 70 tahun dan Darmi 63 tahun. Pasangan lansia warga Duku Kayunan Barat, Desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Bagaimana tidak, pasangan lansia ini kebingungan

0: Tania yang sudah sulit mencari nafkah kini harus menerima kenyataan pahit. Mereka dicoret dari data penerima bantuan sosial, alasannya mereka disebut terindikasi bermain judol alias judi online. Ditemui pada Jumat 28 Agustus, kakek Dayat dan Darmi mengaku bingung disebut bermain judol. Pasalnya, jangankan bermain judi online, mereka ternyata tidak mempunyai ponsel dan tidak bisa membaca dan menulis. Untuk menafkahi hidup, Dayat hanya bekerja sebagai buruh primbas, yakni membuang benang dari kain yang telah dijahit, sementara sang anak tidak bisa diandalkan karena penderita gangguan jiwa.
1: Satu tahunan ya? Itu kenapa Bu alasannya? Kenapa sih Bu?
2: Dukung ya.
1: Katanya apa? Terusin apa terusin?
3: Nggak tahu.
1: Kalau Ibu keseharian apa Bu? Pekerjaan Ibu sama mbahnya?
2: Sehari kayak benang-benang.
1: Benang itu berarti apa itu? Jahit atau apa?
2: Benang ini dipetiki buat ini ke sih.
1: Apa mintal apa?
3: Okay. Konveksi ini kunyilan
4: ngono. Buangi ngrimbas.
1: Ngrimbas. Tapi dari itu upahnya itu setiap hari wonten, Bu?
2: Mboten, seminggu sepindah.
1: Pinten niku?
3: 3.000.
1: 3.000.
0: Mendapat laporan kejanggalan pencoretan dana bansos ini, petugas operator data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar pun telah melakukan penyanggahan agar hak penerima bansos bisa kembali didapat kakek Dayat dan nenek Darmi.
5: Penerima bansos yang dicoret itu kemarin sudah sekitar 18 penerima manfaat.
1: Alasannya?
5: Alasannya itu terindikasi judi online. Kemudian ada salah satunya yang kami sanggah, Pak Dayat, karena memang betul-betul orang tidak mampu, Mas. Kebetulan kita cek juga desilnya 1. Sedangkan beliaunya itu SDM rendah, ngapunten. Untuk pendidikan aja tidak bersekolah, membaca tulis aja tidak bisa. Jadi kan tidak mungkin itu digunakan untuk beliaunya sendiri. Pastikan ada sesuatunya mungkin di belakang, entah itu digunakan untuk orang lain yang tidak bertanggung jawab. Jadi akhirnya bansosnya tidak keluar.
0: Nasib serupa juga dialami seorang nenek yang hidup sebatang kara di Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, bernama Fatimah, 61 tahun. Ditemui pada Senin 24 Agustus di kediamannya, nenek Fatimah mengaku kebingungan. Kedepan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidup usai dirinya dicoret dari penerima bansos, sementara dirinya sakit-sakitan. Sebelum sakit, Fatimah hanya seorang buruh pengupas bawang merah di sentra bawang merah Dringu. Namun kondisi kesehatannya membuat pekerjaan itu kini tak lagi bisa diandalkan.
6: Mbah, tahu enggak kalau Mbah masuk desil 6 atau desil 10 itu merupakan untuk orang mampu?
2: Enggak tahu nih.
6: Enggak tahu ya.
2: Iya. Sudah lama enggak online nih, diutat katanya nih.
6: Oh, udah dapat bantuan lama?
2: Iya, nih pulang tadi anak sekolah ini itu nih.
6: Hidup dengan siapa Mbah kalau sekarang ini?
2: Dengan anak itu.
6: Kalau tinggalnya sendiri atau?
2: Ya sendiri, Le.
0: Fatimah sendiri mengaku tidak mengetahui mengapa namanya tercatat dalam desil 6 hingga 10. Ia hanya bisa berharap data tersebut dapat berubah. Lantaran dirinya untuk hidup sangat berharap dari bantuan sosial pemerintah. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Ternyata di balik rasa gurihnya ikan asin teman nasi hangat, ada cerita panjang yang tak sesingkat waktu menyantapnya. Dan sehari menjadi hari ini bersama Mikaira Amar, yang akan mencoba terjun langsung menjadi produsen ikan asin di Muara Angke, Jakarta Utara.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di

0: Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, kalau selama ini ikan asin hanya datang sebagai teman setia untuk menyantap nasi hangat dan juga sambal di meja makan, ternyata di balik rasa gurihnya ada cerita panjang yang tak sesingkat waktu menyantapnya. Mulai dari persiapan bahan baku hingga menjadi olahan favorit banyak orang. Di sehari menjadi kali ini, Mihaira Amar mencoba terjun langsung mencoba produsen ikan asin di Muara Angke, Jakarta Utara. Berikut liputannya untuk Anda.
3: Oke. Okay. Oh, ya.

0: Di balik aromanya yang khas, ikan asin menyimpan cerita panjang yang sudah menghidupi Muara Angke sejak era 1970-an. Berawal dari perkampungan nelayan tradisional, kawasan ini tumbuh jadi salah satu sentra produksi ikan asin terbesar di Indonesia. Saat teknologi pendingin masih terbatas, penggaraman dan penjemuran menjadi cara paling efektif untuk menjaga hasil tangkapan melimpah masyarakat agar tetap awet dan bernilai ekonomi.
1: Duh, panasnya enak banget lagi buat berjemur, biarkan dikit kali ya.
2: Ayo kerja.
1: Iya, mas. Aduh, udah dimarahin. Ikan asin ini mungkin tergolong lauk yang sederhana, tapi siapa sangka di balik proses pembuatannya memakan waktu yang lama. Di sehari menjadi kali ini kita akan belajar dan juga mengintip nih bagaimana proses pembuatan ikan asin di kawasan Muara Kaliangke.
0: Bukan main, dalam sekali produksi ikan asin yang dihasilkan mencapai hitungan ton. Angka fantastis ini jadi gambaran betapa tingginya permintaan pasar terhadap ikan asin dari Muara Angke. Tak heran, kawasan ini hampir tidak pernah sepi dari aktivitas pengolahan yang berlangsung setiap hari.
3: Awalnya itu saya coba-coba, ya sedikit-sedikit saja. Jadi lama-lama makin berkembang itu konsumen semakin banyak dan akhirnya menjadi seperti ini besar. Stok kita sendiri itu biasanya kita ngambil di gudang-gudang itu di 20 sampai di 50 ton. Itu untuk per 3 hari kita biasa produksi di 6 ton.
0: Sebelum memulai proses pengolahan, para pengusaha harus memastikan ketersediaan bahan baku. Jika dulu pasokan diperoleh langsung melalui tempat pelelangan ikan atau TPI, dalam 3 tahun terakhir polanya mulai bergeser. Hasil tangkapan nelayan kini lebih dahulu masuk ke gudang penampungan sebelum didistribusikan pada para produsen. Skema ini membuat kebutuhan produksi dapat terpenuhi dengan lebih mudah dan teratur.
1: Tapi untuk nanti ikan yang dihasilkan ya, ikan asin jadi, ya, itu apakah beratnya masih sama atau mengalami pengurangan, Mas?
3: Pasti mengalami kurangan sih.
1: Kira-kira kurangnya berapa persen dari asli?
3: Mungkin di 50%.
1: 50%?
3: Iya, setengahnya.
1: Oh, berarti kalau misalnya stoknya 2 ton ya, berarti nanti hasilnya untuk ikan asinnya 1 ton ya?
3: Iya, 1 ton kering.
0: Beragam jenis ikan mulai memenuhi tempat produksi, mulai dari ikan layang, lesi, tongkol, hingga lemuru yang siap diolah jadi ikan asin. Karena sampainya dalam keadaan beku, ikan harus direndam semalaman terlebih dahulu, bukan dibetap dengan taburan kembang ya. Melainkan dibak khusus yang diberikan garam supaya ikan kembali dalam keadaan suhu ruang.
1: Jadi dalam proses perendam ini dikasih garam ya, Mas ya? Jadi tekniknya itu setiap ditumpuk 5 layer dikasih 2 sampai 3 piring garam, ya. Ini garam luar biasa.
0: Proses perendaman dilakukan sebanyak 2 kali. Setelah ikan beku direndam selama 1 malam, ikan harus kembali diberi garam keesokan harinya. Hal ini dilakukan untuk memastikan garam dapat diserap maksimal oleh daging ikan dan menghasilkan cita rasa asin yang kuat. Menunggu kurang lebih 5 jam dari proses perendaman garam kedua, ikan siap nih menuju bak perebusan. Proses ini dilakukan untuk meningkatkan higienitas dan membuat daging ikan lebih padat dan matang agar mempercepat proses pengeringan nantinya. Memasukkan ikannya juga harus hati-hati ya. Kepleset dikit, api besar dan air yang mendidih siap menyambut. Serem.
1: Setelah direndam dan juga diberi garam, jadi ikan-ikan ini harus direbus dulu. Berapa lama, Bapak?
4: 5 menit.
1: 5 menit maksimal nih sebelum ke proses penjemuran. Ini jadi dimasukin sekeranjang-keranjangnya, Pak ya?
4: Iya.
1: Nanti kalau ikannya tenggelam, gimana, Pak?
4: Yang kambangnya kan matang kalau udah kambang.
1: Oh, oke. Okay.
0: 1, 2, 3, angkat. Ikan yang sudah matang harus cepat diambil dari perebusan supaya dagingnya tidak hancur. Satu persatu keranjang dari tempat perebusan dibawa menuju tempat penjemuran. Tapi belum boleh dijemur dulu ya, ikannya harus didinginkan dan pastikan air rebusannya tiris dahulu.
1: Jadi setelah didiamkan beberapa saat nih ya, jadi ketika ikannya sudah mulai dingin, udah boleh digelar sepertinya di meja penjemuran, tapi harus ekstra hati-hati karena balik lagi nih ikannya masih basah, jadi sangat rawan untuk patah. Aduh, ini takut patah nanti ownernya marah ya.
0: Karena produksi masih dilakukan secara konvensional, ikan-ikan ini dijemur selama 2-3 hari tergantung jenis ikan dan intensitas cahaya matahari. Semakin kecil ukuran ikan ditambah cuaca yang terik, maka waktu yang diperlukan juga semakin singkat, begitu pun sebaliknya. Dalam proses penjemuran, ada 2 tahap penting yang dilakukan. Pertama adalah tahapan linting, di mana ikan-ikan dibolak-balik serentak agar setiap sisi ikannya terkena sinar matahari. Caranya sih kelihatan mudah, cukup pegang sisi ujung alas tipis dari bambu ini dengan kedua tangan, lalu hap, tinggal balik deh. Tapi kalau saya ngerjain ya bisa dilihat sendiri kan, ikannya pada jatuh. Aduh, rugi deh, maaf ya Pak.
1: Ya.
3: Sambungan pegang, udah gak apa-apa.
1: Oke.
0: Tahapan kedua dalam penjemuran yaitu proses kore. Ikan-ikan dibalik satu persatu dan diratakan untuk memastikan setiap ikannya kering dari kepala hingga ekornya. Prosesnya terbilang cukup memakan waktu. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pengurangan kadar air dalam tubuh ikan. Agar konsumen mendapatkan kualitas ikan asin terbaik, ikan-ikan yang sudah kering harus disortir terlebih dahulu di meja penjemuran. Dalam proses ini, mata harus benar-benar jeli melihat mana ikan yang memenuhi standar dan mana yang tidak.
1: Untuk menjaga nilai jual ikan asin ini, jadi setiap ikan yang jebor ini harus disortir ya Mas ya. Jadi kita harus filter lagi nih mana ikan asin yang reject seperti ini, fisiknya tidak utuh seperti ini, jadi harus dipisahkan. Mas, nanti ikan-ikan asin ini yang tidak utuh seperti ini dikemana ya?
3: Kita jual harga murah.
0: Kering sudah, disortir pun juga sudah. Saatnya masuk ke tahap pengemas. Sabar dulu, sebelum dikemas, ikan-ikan asin ini harus masuk ke tahapan resting dulu ya. Ikan asin yang sudah kering maksimal ditutup dengan alas bambu untuk menurunkan suhunya terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar saat dikemas nantinya ikan asinnya nggak lengket dan berembun. Setelah kurang lebih diistirahatkan selama 3 jam, ikan-ikan asin ini siap dikemas di dalam dus. Setiap dus diisi sekitar 10 kg ikan asin yang sejenis. Para pekerja memastikan setiap kemasan terisi penuh dan tersusun rapi. Ketelitian menjadi kunci agar isian tiap kemasan sama dan mutu hasil olahannya juga tetap terjaga. Harga ikan asinnya bervariasi nih, mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000-an per kilogram tergantung jenisnya. Selesai dikemas, sembari menunggu jadwal distribusi, ikan disimpan terlebih dahulu di dalam ruangan pendingin. Meskipun terbilang sudah awet karena proses penggaraman dan pengeringan, namun tahapan ini tetap perlu ya dilakukan.
1: Mas, ini kenapa sih ikan-ikan yang udah dijemur itu ya, kenapa harus ditaruh di cold storage lagi? Kan kita tahu pas udah dijemur itu kan sudah terawetkan ya. Gitu ya. Kira-kira kenapa?
3: Itu karena menjaga kualitas agar supaya si kulit itu lebih kencang dan juga warnanya semakin bagus.
1: Oh, untuk kebutuhan tekstur juga yeah. Visual ya.
0: Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam 2 tahun terakhir, konsumsi ikan berada di angka 26,08 kg per kapita. Dengan serapan ikan nasional yang mencapai 7,34 ton, naik nih dari tahun sebelumnya, di mana kelompok ikan asin jadi bagian dari pola konsumsi komplementer di samping ikan segar. Jadi tak heran kan kenapa ikan asin masih terus digandrungi masyarakat?
1: Mas, ini nanti ikan-ikannya bakal didistribusikan kemana aja nih?
3: Mungkin kita kirim ke daerah Lampung, ada juga di Bandung, ada di Tangerang, sekitar Jawa Barat ya.
1: Oh, berarti masih kisaran beberapa wilayah di Pulau Sumatera dan juga mostly nih di Pulau Jawa ya.
2: Iya, betul.
0: Setelah menyaksikan seluruh proses pembuatannya, rasanya gak afdol kalau belum mencobanya secara langsung. Ini nih saatnya menjawab rasa penasaran itu.
1: Si bintang utama kita sudah mendarat di piring yang penuh makanan ini sambil ditemani keindahan Waduk Pluit makin menambah nafsu makan. Yuk, makan. Mam.
0: Ikan asin jadi salah satu menu khas Nusantara seperti sajian makanan Sunda dipadukannya dengan nasi hangat, sambal, dan lalapan. Hidangan sederhana ini dijamin mampu menggugah selera makan.
1: Ikan asin yang gurih dan juga crispy ditambah dengan sambal terasi makin double-double kenikmatannya. Jangan lupa nasi panasnya.
0: Meskipun sulit menghindari godaan ikan asin karena selain enak harganya juga ramah di kantong, tapi frekuensi makannya tetap harus dikondisikan ya pemirsa. Karena jika dikonsumsi terlalu sering dan porsi yang tidak terkontrol, hal ini bisa memicu hipertensi bahkan kanker nasofaring. Jadi harus tetap diimbangi dengan makanan bergizi lainnya ya.
1: Emang ya kalau udah makan ikan asin itu nggak mau berhenti ya, pastinya juga bikin nambah nasi. Tapi kayaknya juga ada yang mau nih. Nah, sambil menikmati hidangan saya mau pamit dulu nih. Sampai jumpa di Sehari Menjadi selanjutnya. Mikaela Mardwi Agung, Jakarta.
5: Sesaat lagi kami ajak Anda jalan-jalan ke Museum 3 Dimensi di Kota Tua Jakarta untuk berfoto dengan lukisan 3 dimensi yang terlihat nyata. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Kawasan Kota Tua selalu menjadi destinasi wisata warga Jakarta dan juga sekitarnya. Dan saat ini di kawasan Kota Tua Jakarta, pengunjung juga bisa loh untuk mencoba pengalaman berbeda di 3D Art Museum. Di tempat ini pengunjung bisa mengabadikan momen dengan berbagai latar lukisan unik 3 dimensi yang terlihat seperti nyata.
1: Berlibur ke Kota Tua Jakarta tak melulu soal menikmati bangunan bersejarah. Pengunjung juga bisa mengabadikan momen dengan berbagai latar lukisan 3 dimensi di 3D Art Museum, termasuk saya yang ingin mencoba. Tiket masuknya cukup terjangkau, untuk dewasa Rp35.000 dan anak-anak Rp30.000. Beragam ilusi visual dihadirkan, mulai dari berinteraksi dengan hewan, hingga berpose seolah-olah berada di dalam dunia yang berbeda. Sejumlah spot foto menjadi favorit pengunjung. Saya pun tidak mau kalah, ikut mencoba beberapa spot yang terasa seperti nyata. Tak hanya menjadi tempat berburu foto, 3D Art Museum juga menjadi salah satu pilihan wisatawan yang ingin mencari suasana berbeda yang memanfaatkan momen liburannya untuk berfoto di sejumlah spot 3D. Wisata 3D Art juga menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Salah satu pengunjung, Rosidin dan keluarga, menilai beragam ilustrasi 3 dimensi di tempat ini menjadi pengalaman menarik, khususnya bagi anak-anak.
2: Foto-fotonya seru ya, banyak buat pengalaman buat anak-anak juga, jadi ada penambahan-penambahan ilmu dari kayak hewan-hewan jenis apanya, dari bentuk 3 dimensinya juga bagus.
1: Beragam spot foto dengan ilustrasi 3 dimensi ini menjadi alternatif wisata bagi masyarakat yang ingin mengisi liburan dengan aktivitas yang sederhana namun tetap menarik. Museum ini buka setiap hari dengan jam operasional Senin hingga Jumat mulai pukul 10 pagi sampai 6 sore. Sementara Sabtu dan Minggu serta hari libur buka hingga pukul 7 malam. Nindya Yuwono, Maranatha, Jakarta.
0: Sesaat lagi kami ajak Anda melihat sejumlah gajah yang berhias menjadi bintang dalam puncak festival Onam di Kerala, India. Di balik prosesi penuh warna ini tersimpan kisah tentang kepulangan seorang raja dan harapan akan kemakmuran. Jangan kemana-mana, redaksi akhir pekan segera kembali.

0: Gajah-gajah berhias menjadi bintang dalam puncak festival Onam di Kerala, India. Di balik prosesi penuh warna ini, tersimpan kisah tentang kepulangan seorang raja dan harapan akan kemakmuran. Sementara itu di Moskwa, Rusia, Festival Discovery Abu Dhabi menghibur warga, mengajak warga Rusia untuk mengenal budaya Timur Tengah.
1: Gajah-gajah dengan hiasan berwarna emas memimpin prosesi di kuil Trikakara Vamana Murti di Kerala, India. Sementara itu, ribuan umat berkumpul.

0: Bali, pemimpin yang masa pemerintahannya dikenang sebagai era kemakmuran. Tarian tradisional Al-Ayala hadir di jantung kota Moskwa, Rusia. Tarian yang dikenal sebagai tarian para emir ini langsung menarik perhatian pengunjung di Manezhnaya Square. Namun, budaya Timur Tengah di sini tidak hanya untuk ditonton. Pengunjung diajak mencoba langsung berbagai kerajinan tradisional. Salah satunya adalah teknik menganyam tali yang dipandu Hasan Ali Muhammad.
1: Сегодня я очень рад. У меня хорошее чувство видеть наш арабскую культуру здесь, в Красной площади.
0: Festival yang bertajuk Discover Abu Dhabi ini berlangsung selama 5 hari. Pengunjung dapat menikmati konser, pertunjukan interaktif tentang Abu Dhabi modern, sesi foto, serta mencicipi kopi khas Timur Tengah. Beragam acara yang ditampilkan mendapatkan sambutan hangat dari warga Rusia.
2: Молодцы, хорошая выставка. Есть что посмотреть, послушать и пообщаться, конечно.
0: Festival pun ditutup dengan meninggalkan jejak persahabatan, sebuah pertemuan hangat antara tradisi Timur Tengah dan warga ibu kota Rusia.
3: Dan tuntas sudah seluruh saji informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Iqbal Kurniadi undur diri. Selalu jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan hati, serta lindungan dan rahmat Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam menjalani kehidupan kita tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik dan keluasan ilmu. Kita juga membutuhkan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan keimanan yang senantiasa terjaga. Sebab seringkali yang menjauhkan kita dari Allah bukan hanya kesibukan dunia, tetapi juga penyakit-penyakit hati dan cinta berlebihan kepada dunia. Dan insya Allah hari ini kita akan belajar bersama tema-tema tentang tazkiyatun nafs, yaitu proses membersihkan jiwa, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di studio ada gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Gus Faiz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat?
1: Sehat walafiat, senang bisa hadir nih untuk Gapai Kemuliaan.
0: Luar biasa, di tengah kesibukan beliau ini yang padat merayap pemirsa ini, beliau masih menyempatkan diri, tapi memang ikonnya Gapai Kemuliaan ini juga beliau
1: tapi
0: ini,
1: memang
0: Masya Allah.
1: Gapai Kemuliaan itu punya rasa yang berbeda di hati saya. Ngerasa rasanya bisa ngaji ala pesantren, tetapi dalam dunia yang berbeda.
0: Dalam dunia.
1: Saya juga berterima kasih ke CNN membuat program yang punya penerimaan cukup baik di tengah-tengah masyarakat pesantren di mana saya berasal dari sana.
0: Luar biasa. Dan sebenarnya Pak Kiai ini jadi agak curhat ya pemirsa, apa Pak? Tapi seringkali misalnya bertemu dengan mungkin pemirsa Gapai Kemuliaan Pak Kiai ada di kantor, di jalan, terus senantiasa itu rasanya senang sekali sih.
1: Iya, betul.
0: Dan pasti apa namanya juga pengikut setia dari Pak Kiai juga gitu. Biasanya kalau ketemu Mbak Mila salamin ke Gus Faiz, ke Kiai Haris gitu.
1: Iya.
0: Jadi terkenal gitu ya Pak Kiai, luar biasa. Pak Kiai, hari ini kita akan belajar berbagai tema terkait tazkiyatun nafs. Tapi sebelum itu, seperti biasa saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa Gapai Kemuliaan,

0: yang juga memiliki pertanyaan, silakan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, tema kita pertama Pak Kiai, terkait tren, solawatin aja dulu urusan dunia. Nah, ini memang sering terjadi Pak Kiai.
1: Iya.
0: Setiap kali, gak tahu ya, mungkin itu juga bagian dari masa kecil saya biasanya kalau bapak gitu ya. Ayo ndok gitu, kalau misalnya pengen apa, pengen keterima di mana, mau rumah bagus, mobil bagus, solawat yang
1: solawatin
0: banyak.
1: Solawatin aja.
0: Seolah-olah ini memang jadi kayak mantra ajaib ya.
1: Iya.
0: Supaya itu tadi mendapatkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Betul. Nah sebenarnya esensi solawat itu sendiri seperti apa Pak Kiai? Dan bolehkah kita itu melafalkan solawat untuk kepentingan itu tadi?
1: Jadi ini karena jawabannya membutuhkan apa ya aspek yang banyak. Maka kalau pertanyaan yang pertama tadi itu, apa sih sebenarnya solawat? Mungkin para pemirsa bisa searching aja lah di media sosial, Gapai Kemuliaan. Saya masih ingat tuh temanya, dahsyatnya solawat. Itu tersedia di Instagram kayaknya, ada juga di potongan di YouTube CNN Indonesia. Itu tentang esensi solawat. Saya waktu itu sudah menjelaskan bahwa solawat itu adalah amaliyah ibadah yang dahsyat, penghormatan dan kemuliaan Rasulullah. Sehingga orang yang bersolawat kepada Nabi, itu Allah balas kepada orang tadi, itu 10 solawat kepada dia berupa doa. Jadi ini luar biasa. Jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi, itu Allah bersolawat kepada Nabi dan kita itu kecipratan balasan dari Allah atas solawat yang kita berikan kepada Rasulullah. Ini istimewa. Kalau pertanyaannya nih Mila ya, ngelihat apapun, punya cita-cita apapun, solawatin aja. Ini harus kita dudukkan secara bijaksana dari aspek keagamaan secara utuh. Kalau Mila tadi menyinggung nih, ini seperti mantra ajaib. Ini para pemirsa jangan kemudian mengartikan saya mengatakan solawat itu mantra. Tapi dalam pemahaman kita sebagai hamba, itu kan sesuatu yang punya keajaiban. Karomah misalnya itu identik dengan mantra. Ini sesuatu yang mujarab. Itu tidak salah gitu. Jadi kalau ada orang bilang punya keinginan apapun, solawatin aja. Itu dalam konteks tata cara berdoa benar. Ini ya. Tapi agama bukan cuma tata cara berdoa. Jadi ini yang dipahami oleh Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah di belahan dunia. Atau masyarakat pesantren NO kayak saya. Itu namanya tawassul. Jadi saya bertawassul. Tawassul itu bukan perantara Mira. Tapi itu hukum-hukum sebab akibat. Sering saya ingatkan di CNN. Bahwa tawassul itu tidak ada bedanya. Kalau saya pusing minum obat yang mengandung paracetamol. Itu saya sedang bertawassul dengan paracetamol agar saya sehat. Kalau kemudian saya bertawassul dengan ziarah kubur, bagian dari kecintaan saya kepada orang yang soleh ini, saya datang ke kuburan untuk mengingat jasa dia, dan ini bagian dari amal soleh, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan saya. Ini kita selesai lah dari perdebatan soal tawassul. Maka kata-kata solawatin aja, itu bagian dari tawassul saya. Misalnya anak saya mau masuk universitas lah. Katakan, bilang sama saya, Abi, pokoknya doain ya, ini soalnya universitas impian aku. Gitu. Saya bilang, nak, solawatin aja. Benar itu. Artinya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya baca solawat, ya Allah, mudah-mudahan dengan tawassul saya, barokahnya solawat, ekspresi cinta saya kepada Rasulullah, kabulkan cita-cita anak saya. Ini namanya tawassul. Benar. Tetapi saya mendapatkan ilmu dari guru-guru saya yang tidak mudah mensolawatkan apapun di dunia ini. Gitu loh. Mila, kalau mau dapat suami yang soleh, solawatin. Mau dapat istri yang solihah, solawatin. Mau dapat rumah yang mendatangkan sakinah agar anak-anak bisa berteduh, agar kita bisa menjadi manusia yang pantas, itu solawatin. Tapi kalau mau punya rumah yang harganya 100 miliar, kata guru saya jangan disolawatin. Gitu loh. Kenapa? Ini perlu agak adem nih para pemirsa. Saya ngajar, saya berdakwah, pasti butuh kendaraan. Kalau saya misalnya sekarang nih Mila ya, jujur aja, impian kan punya mobil listrik. Mobil listrik di Indonesia itu harganya ada yang 200 juta, ada yang 300 juta, ada yang 600 juta, dan ada yang 2 miliar.
0: Miliar, betul.
1: Oke? Okay? Ya. Ya, berarti Mila habis ke pameran mobil, langsung bilang betul sama
0: saya. Iya, betul.
1: Kayaknya sudah ngambil brosurnya, kan? Nah, saya kemudian mengatakan, ya Allah, kalau punya mobil listrik di Jakarta itu enak. Gerakan saya tidak dibatasi ganjil genap. Maka saya kemudian ngelihat mobil nih, buatan Cina misalnya, itu sudah cukup memadai untuk saya. Saya cek harganya berapa? 200 juta. 200 juta itu mahal. Tapi buat ukuran pengisi gapai kemuliaan mampulah Mila ya. Gitu ya. Ya. Maka saya katakan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan mobil ini boleh. Maka kata guru saya, itu benar Faiz. Tapi kalau saya ngelihat mobil produk Jerman yang listrik nih, harganya 2,4 miliar. Lalu saya solawatin, itu gak benar. Kenapa gak benar kata guru saya? Guru saya itu ngasih contoh dulu waktu saya di Mesir itu. Guru saya bilang begitu, afdol tawassul itu ya solawat. Tapi ketika saya bilang sama dulu di Mesir itu ada beberapa daerah elit gitu ya. Kebetulan kita ngelewati daerah itu. Saya bilang, Maulana, kita manggil guru itu Maulana Syekh, katanya, kenapa enggak kita sholawatin ini? Ah, saya enggak ngajarin kamu sholawat yang ini. Tapi kalau rumah yang pantas, yang wajar, sholat boleh. Kenapa demikian? Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk berdoa dan meminta, ya. Tapi juga diminta untuk mengekang hawa nafsu. Apa yang terjadi kalau semua yang kita lihat kita sholawatkan? Kan Sayyidina Umar itu, pernah anaknya itu datang bawa sate lah, daging kambing bakar. Gitu. Ditanya sama Sayyidina Umar, khalifah sudah ini. Kata Sayyidina Umar, kamu kenapa beli daging ini? Ya kepengen aja Abi, saya lewat di pasar itu kok baunya enak, kepengen. Apa kata Sayyidina Umar? Awakulla mashtahaita staraita. Apa setiap kamu kepengen kamu beli? Gitu. Nah, ini loh Mila, yang salah menurut guru saya dan itu yang saya imani sampai hari ini. Kalau sesuatu yang berlebih dan tidak pantas buat saya, itu saya sholawatin. Jujur Mila, saya kalau ngelihat rumah di Jakarta, di klaster, itu harganya 2 miliar. Mungkin saya sholawatin buat anak saya, mungkin 1 miliar. Jakarta hari ini loh ya.
0: Iya, betul. Okay.
1: Tapi kalau saya ngelihat rumah-rumah yang mewah, tiba-tiba harganya 40 miliar, saya sholawatin. Maka sejatinya saya sedang membina keserakahan saya. Saya enggak butuh yang 40 miliar itu. Tapi kalau yang 2 miliar saya butuh. Mungkin kalau rumah 2 miliar agak lebar, saya bisa menerima tamu, bisa buat pengajian, wajar Mila. Kalau saya beli mobil listrik tadi itu yang 200 juta sampai 300 juta, kan enggak mungkin juga yang tidak kuat. Saya pergi kemana-mana misalnya satu hari kadang-kadang ke Jawa Tengah bisa pulang pergi gitu. Saya butuh yang itu. Tapi yang saya bilang tadi, kalau yang harganya 3 miliar, itu saya bukan lagi kebutuhan kan, tapi keserakahan. Maka pada konsep inilah saya dulu ingat pesan guru saya, mana-mana yang menjadi kebutuhan pokokmu, kewajaranmu dalam ukuran secara umum, sholawatin. Tapi kalau yang mewah dan jauh dari jangkauan kepantasanmu, maka kau, kata guru saya ini loh ya, sedang merendahkan sholawat. Seakan-akan sholawat itu dipakai untuk memenuhi hawa nafsumu, tapi kamu kasih cover kebutuhan dan sholawat.
0: Wah, dahsyat. Jangan sampai tadi ya.
1: Jadi ingat Mila ya, jawaban saya itu tidak menyalahkan secara total, tapi tidak membenarkan secara total. Ada yang benar untuk digunakan, tapi ada yang salah menurut guru saya. Dan guru saya bilang, etika juga mengatakan seperti itu. Nabi itu mengatakan begini, ada doa yang diajarkan oleh Nabi itu bertawassul. Dengan namanya Ismullahil A'zham. Nama Allah yang paling agung. Tapi pesannya Nabi, jangan kamu gunakan doa itu kecuali untuk meminta al-firdausil a'la. Surga yang maha tinggi. Karena ini berat banget, gunakanlah senjata yang hebat. Tapi kalau sekedar memuaskan syahwatmu, apa iya harus menggunakan peluru setajam sholawat itu?
0: Tertampar rasanya ya hati ya, ini.
1: Bukan cuma Mira, ya. Saya pun tertampar oleh ya guru saya. Ya Rabbi. Saya pun mengingat ya, nasihat ya, itu, sekalipun saya juga Mira ya. Mm-hmm. Kalau ke mall ngelihat jam tangan bagus, ngelihat apa baju bagus, mm-hmm, saya tetap mm-hmm ingin. Mm-hmm. Saya tetap tidak, saya, tapi guru saya mengatakan, sudahlah, kalau itu diantarkan kepadamu kau ambil. Mm-hmm. Tapi kalau kamu sampai sholawatan siang dan malam, yeah, kata guru saya, kamu jangan ngaku murid saya lah. Kata mm-hmm itu yang berat buat saya.
0: Dahsyat. Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen berikutnya. Ya. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: kita akan lanjutkan pembahasan kita bersama Gus Faiz untuk tema berikutnya Pak Kiai. Ini masih sebenarnya masih relate dengan tema sebelumnya Pak Kiai, tapi ini lebih, wah ini kayaknya banyak yang perlu direfleksi ya dari keseharian kita pemirsa. Nah, temanya adalah kapan kita harus berhenti mengejar dunia Pak Kiai. Ini PR siapa Pak Kiai? Apakah Pak Kiai juga masih dalam fase yang sama juga atau saya pikir kalau seseorang seperti Pak Kiai atau mungkin ustadz-ustadz kita
1: kelihatannya
0: enggak tahu Pak Kiai. Tapi saya yakin pasti karena ilmunya yang sudah luar biasa.
1: Enggak juga Mila, enggak ada jaminan. Oh. Ilmu itu tidak berbanding lurus dengan olah hati. Maka yang Mila tanyakan itu sebetulnya jawaban dari pertanyaan yang pertama. Jadi ini saya senang nih dengan timnya Gapai Kemuliaan ini bikin tema-temanya itu selalu apa ya, mengajarkan akal saya itu berdisiplin menjawab.
0: Okay.
1: Mila, tadi kan bila ada apapun solawatin aja. Seakan-akan kita itu berdoa untuk minta terus. Tapi yang kita minta itu rata-rata yang kita sahwati kan. Padahal ada doa loh dari Nabi itu. Allahumma kfini, ya Allah cukupkan saya. Bihalalika, dengan sesuatu yang halal, anharamika. Yang haram itu bukan cuma babi Mila. Keserakahan itu haram Mila. Gitu loh. Mila misalnya ya, Allahumma rumah satu oke. Okay. Kalau punya anak satu, Allahumma rumah dua. Allahumma, tapi Mila tiba-tiba kepengen punya rumah di setiap provinsi. Itu kan keluar dari etika kepantasan. Itu kan keserakahan. Ketika itu dimiliki, kemudian tidak mengeluarkan haknya, zakat, sedekah, empati, dan kepedulian. Itu kan rumah malah mengantarkan kita ke neraka gitu. Nah, maka para pemirsa, kata-kata cukup itu berat.
0: Ya.
1: Itu berat. Ya, dulu saya ngaji sama guru saya itu. Ketika doa ini, itu saya ngaji itu. Saya masih ingat itu, ngaji sama guru saya itu, ngaji di Kitab Da'awat itu. Beliau itu bilang gini, manusia yang paling kuat doanya, itu kita bayangin yang tahajud, ya, yang hajat, yang itu. Itu guru saya di Mesir, saya masih ingat betul itu. Kira-kira tahun 2000-an, 2001 atau 2000-an. Itu ngomong gini, manusia yang paling kuat doanya, itu yang mengatakan, Allahumma cukup, Allahumma kfini. Ini udah cukup ya Allah. Itu adalah orang yang paling kuat. Kenapa kata guru saya? Karena itu butuh namanya riadoh. Riadoh itu olah jiwa. Jadi manusia itu Allah berikan umur. Allah berikan kekuatan. Itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah kekuatan itu mendorong kita. Tapi nanti setelah dorongan itu sampai, ada titik kok dalam hidup kita yang mengatakan cukup ya Allah. Saya tidak kuat untuk kesana, pengalaman hidup saya itu malah menghancurkan, bla bla bla. Ini butuh yang namanya riadoh. Ya. Maka Mila, kata-kata cukup sampai di sini ya Allah, itu butuh kekuatan. Kekuatannya dengan apa? Kata guru saya, itu harus lihat. Yang pertama, kehidupan kita itu sudah wajar gak? Anak-anak sudah kuliah, anak-anak sudah sekolah, anak-anak sudah bisa menemukan jalan hidupnya gitu kan. Yang kedua, lihat yang lebih kurang di bawah ini loh. Karena kalau ngelihatnya yang di atas, kayak mobil listrik tadi yang 2 miliar, itu gak ada selesainya Mila. Gitu loh, gak akan ada selesainya. Maka caranya itu melakukan olah jiwa. Olah jiwa bahwa semua yang kita ambil di dunia ini, itu kelak ada pertanggungjawabannya. Semakin banyak dan semakin besar, ya konsekuensi hukumnya juga seimbang dengan apa yang kita rasakan gitu loh. Nah, ini bukan berarti pemirsa, saya mengajarkan malas, beda gitu loh. Kata-kata cukup itu kan kekayaan hati. Artinya apa? Orang yang mengatakan cukup ya Allah, itu belum tentu miskin loh. Ini, jadi misal aja lah Mila. Mila jangan membayangkan ya. Tahu-tahu saya punya gaji 1 bulan 1 miliar. Tapi yang sama Allah, ya Allah cukup ya Allah cukup. Atau 100 cukup. Itu bukan berarti saya besok berhenti kerja. Saya tetap bekerja. Bahkan mungkin ya ada orderan dari kanan kiri saya terima. Sehingga gaji saya mungkin jadi 3 miliar. Tetapi Mila, ketika saya katakan cukup, itu cukup untuk saya. Gitu loh, harta itu cukup di tangan saya, tidak sampai ke dalam hati saya. Saya cukup memiliki harta, tapi saya tidak dimiliki oleh harta. Itu penting. Jadi bukan berarti cukup gini terus Mila besok gak ngambil job. Udahlah cukup sekian. Enggak gitu Mila. Mila ambil job, tapi Mila mengambil itu sesuai dengan apa ini? Tuntunan tadi. Begitu Mila punya uang 1 miliar, anak-anak nanti udah besar, udah nikah, udah semuanya nih, beli mobil listrik tadi tuh. Yang 300 juta. 700 jutanya Mila mungkin bermanfaat untuk masa depan Mila. Mila anaknya sudah selesai, anak orang lain selesaikan. Bantu anak yatim, bantu apa. Nah ini namanya cukup ya Allah. Jadi cukup itu bukan berarti materinya berkurang.
0: Iya.
1: Tapi keterkaitan nafsu itu yang hilang gitu loh. Jadi di rumahnya berasnya tetap numpuk.
0: Iya.
1: Tapi makannya tetap satu piring. Iya. Itu yang namanya cukupkan saya ya Allah.
0: Oke. Pak Kiai. Ini menarik sekali, aduh banyak memang ini kita sangat reflektif ya bahasan kita. Pak Kiai, definisi sukses dari kacamata sosial, dari mungkin ya udahlah dari saya lahir sampai mungkin sekarang juga masih juga eksis sama, adalah orang yang punya pekerjaan bagus. Jabatan oke, gaji berdigit-digit misalnya. Tapi kemudian di sisi lain kita kalau kita belajar ya setelah mungkin ngaji di Gapai Kemuliaan, kita sebenarnya juga paham bahwa sebenarnya kalau itu semua gak diimbangi dengan hati yang tenang tuh seolah-olah jadi gak ada apa-apanya.
1: Dan tidak diimbangi oleh keberagaman kepada Allah.
0: Iya betul Pak Kiai. Jadi sebenarnya esensi sukses dalam kacamata manusia dan kacamata Allah itu sebaiknya seperti apa Pak Kiai?
1: Gak ada contohnya. Gitu loh, kembali kepada diri dan pribadi masing-masing. Mila, ada orang tua yang punya anak sukses, tapi dia tersiksa secara batin.
0: Nah,
1: kenapa? Anaknya tuh gak ada yang hormat sama orang tuanya. Karena dia sekarang pada strata sosial yang jauh lebih tinggi dari orang tuanya. Dia dipentingkan oleh orang banyak, maka dirinya merasa penting dan dia tidak bisa lagi mementingkan orang tuanya. Dulu saya dikasih wasiat loh sama guru saya, kata guru saya gini, kamu tuh nanti sesibuk-sibuknya, jangan lupa loh, makan sama orang tua. Tuh, memaksakan diri untuk sekedar makan. Kita mohon maaf nih, ada anak yang pulang ke rumah kalau acara besar. Nih bapak, pulang dia. Tapi sekedar, nah bapak kangen makan, bapak ini cuman makan aja. Padahal makan dengan anak, itu kebahagiaan orang tua loh. Maka, ini nih Mila ya, ada orang tua yang tersiksa kan. Anaknya tuh gak pernah nelpon. Kenapa? Sibuk. Lihat, ini menunjukkan Mila, sejatinya bahagia itu gak ada contohnya. Contohnya itu di mana? Ini yang paling penting. Seberapa dekat dia dengan agama. Gitu loh. Jadi ketika dia misalnya nih, Mila ya, menjadi anak. Kita ini kan kadang ada punya, saya apa ya, jangan disalahpahami ya. Kan nasib saudara tuh beda-beda.
0: Iya.
1: Nih kadang-kadang Mila ya, yang gak punya uang bagian cuci piring aja. Yang donatur berbuka puasa. Itu kadang semena-mena tuh di rumah keluarga. Merasa kaya, perlakuan. Itu gak boleh kayak gitu. Kenapa? Karena ketika dia dekat sama agama, bisa jadi dia gak punya harta. Tapi kehadirannya selalu menghangatkan. Ya. Dia gak pernah ngeluh. Saya punya kenalan tuh Mila. Anaknya yang satu hebat banget. Yang satu gak hebat. Tapi yang satu itu gak pernah bawa masalah ke rumah orang tua. Gitu loh. Gimana dok hidupmu? Oh bahagia bu, gini-gini. Padahal cicilannya masih 25 tahun loh. Gitu. Sementara yang kaya ini tiap ke rumah bicara, aduh proyek ini gak bisa, ini curang. Padahal di tangannya itu miliaran. Miliaran gitu. Sehingga orang tuanya di kemudian hari belajar. Ternyata bahagia itu melihat anak yang damai. Sementara anak yang satu ini selalu membawa ketakutan kepada kepada ini, saya harus berusaha bu. Sampai mohon maaf Mila ya, ada yang sukses ini bawa surat tuh ke rumah bapaknya, Pak simpenin ini. Kenapa? Saya takut nanti dimanfaatkan istri saya. Sehingga orang tuanya kan jadi kepikir, walaupun anaknya ini uangnya banyak, rumah tangga apa nak? Kalau antara suami dengan istri sudah kehilangan kepercayaan pada aset besar seperti ini. Nah makanya para pemirsa, kita dorong anak-anak kita itu bukan sekedar kaya. Bukan sekedar berprestasi, nak. Ayo nak, kejar cita-citamu. Jadilah orang yang bermanfaat. Kamu bermanfaat tuh nak, kalau jadi dokter. Bisa praktek di rumah sakit. Tapi jangan ditanamkan, kalau kamu gak jadi dokter nak, mau makan apa kamu nanti? Kamu gak dihormati orang, itu yang salah.
0: Gitu. Baik Pak Kiai. Wah ini mindset orang tua ini harus di, ya kan masih punya anak kecil Pak Kiai.
1: Iya, iya sama Mila. Baik, nah, kita ini Mila sering memaksakan anak untuk menjadi seperti kita. Maka yang kita dorong anak-anak, sejauh mana sih nak kamu bisa bermanfaat, bisa mandiri, tidak menyusahkan orang tua nantinya. Itu yang kita dorong anak kita. Jangan dipaksakan harus jadi A, B, C, D.
0: Mudah-mudahan Allah mampukan.
1: Amin, amin. Baik.
0: Pak Kiai, kita jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tema berikutnya Pak Kay, terkait menjaga kesabaran saat diuji penyakit yang panjang. Nah, ini kan bagi sebagian orang, atau mungkin secara general Pak Kiai, kalau kemudian mendapat ujian sakit, iya, itu tuh memang dahsyat ya Pak Kiai, impact-nya.
3: Dahsyat.
2: Karena langsung ke diri kita, terus sakitnya panjang itu kita bisa kehilangan apa ya, kehidupan kita, merasa tidak berdaya, hopeless. Dan seringkali itu justru jadi momen untuk kembali kepada Allah.
3: Iya.
2: Atau mungkin sebaliknya juga bisa.
3: Bisa jadi.
2: Bagaimana sebaiknya kita sebagai seorang Muslim yang baik ketika mungkin dihadapkan ya qadarullahnya menghadapi ujian penyakit yang panjang, iya, Pak Kiai?
3: Mila, kan saya pernah sebutkan ya di Gapai Kemuliaan ini bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu itu pada kesempurnaan. Iya. Baik dan buruk itu syariat agama dari kacamata saya gitu loh. Tapi Allah itu apapun yang Allah berikan itu sebenarnya sempurna. Sempurnanya di mana? Ada orang yang sakit panjang enggak punya uang lagi. Gitu loh. Tapi bisa bertahan. Ini kan sempurnanya Allah. Ya jangan bilang, "Oh, Pak Faiz ngomong begitu enggak ikut merasakan." Kalau kita selalu begitu ya enggak dapat pelajaran gitu loh. Kita melihat Mila ya, saya dalam hidup ini pernah bertemu dengan orang yang habis segala-galanya untuk mengobati ayahanda tercinta. Habis segala-galanya, bukan habis hartanya, habis rumahnya. Bukan habis tabungannya aja, aset yang menjadi kebutuhan pokok rumah tinggal itu terpaksa dilego hanya karena untuk biaya orang tuanya. Tapi lihat, dalam himpitan seperti itu, anak-anaknya itu bisa tetap cinta sama orang tuanya. Ada anak yang sekedar mengeluarkan uang puluhan juta, dia punya aset miliaran, terdetik dalam peka, "Bapak nih kok jadi beban saya." Lihat nih. Itu ketika kita lihat ujian dari Allah seperti itu, sejatinya Allah tuh ingin sedang membangun kan keindahan hidup. Ternyata ada orang yang bisa bertahan dalam himpitan ekonomi dan ada orang yang begitu rapuh di tengah kekayaannya. Makanya kata Ibnu Athaillah itu dalam hikamnya, semua yang datang dari Allah itu sedang mengembalikan orang kepada Allah. Ada yang bisa kembali kepada Allah dengan kekayaan, begitu kaya bersyukur dia. Oh, ini enak nih, ya. Tapi enggak semua orang bisa loh. Jangan pikir saya kok kaya, Pak, mau jadi orang benar. Oh, belum tentu. Gitu loh. Jangan-jangan Anda benar itu karena Anda susah. Begitu Anda kaya malah jadi enggak benar. Ada orang nih yang kata Ibnu Athaillah itu untuk kembali kepada Allah itu harus dengan hantaman kehidupan. Kalau tidak diberi sakit, enggak juga dia kembali kepada Allah. Maka ketika kita mendapatkan apapun di dunia ini, itu pahami sebagai cara Allah untuk menyayangi kita. Ada rem di situ, ada pendidikan di situ, ada keteladanan di situ. Jadi ketika kita enggak punya uang tapi masih juga diuji oleh Allah, Allah sedang ingin memuliakan kita, lihat dia. Ternyata dia yang seperti itu, katakan kalau bahasa Betawinya, hidup gitu. Hidup itu bukan hidup, eksistensinya terjaga. Dia masih bisa berpakaian, dia masih bisa makan, dia masih bisa ini. Di tengah himpunan seperti ini, ada orang yang baru kehilangan tender sedikit saja, itu makan sudah gak enak gitu. Nah, di sini para pemirsa, sejatinya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nyata. Kalau kamu melihat apapun, lihatlah esensi ketuhanan di sana. Jangan selalu melihat esensi kemanusiaan. Sakit itu buat manusia penderitaan kan. Tapi ketika Allah berikan kepada sakit ini, itu boleh jadi sebagai peringatan. Bisa jadi orang ini sehat terus. Sudah sehat, kaya, lupa dia sama Allah. Dikasih sehat, dia kembali kepada Allah. Maka dulu itu guru saya itu ngaji tafsir itu, bilang, kenapa Fir'aun jadi kayak gitu? Ternyata Mila, dalam sejarah, Fir'aun tuh gak pernah sakit. Gitu loh, gak pernah sakit, berkuasa, hebat. Maka itu melupakan jati dirinya sebagai seorang hamba. Nah, ini yang perlu kita olah ya. untuk kita perdengarkan setiap hari ke dalam nurani dan akal pikiran kita.
2: Oke. Pak Kiai, saya kebetulan punya seorang teman nih yang masih seumuran saya, masih bisa dikatakan muda ya pemirsa ya. Masih 30-an dan qadarullahnya beliau sudah sakit kronis, harus cuci darah gitu Pak Kiai. Dan memang dalam sepekan itu 2 kali dan saya tahu betul bagaimana perjuangannya, bagaimana sakitnya, dan beliau tuh mungkin sebenarnya ingin hanya sekedar sharing ya di media sosialnya, menyatakan aduh ya Allah capek, capek. Saya melihat ini sebagai sesuatu hal yang wajar karena ya manusiawi, rasanya capek.
3: Tidak ada yang salah.
2: Jadi sebenarnya lontaran sharing atau rasa lelah itu tuh boleh ya Pak?
3: Boleh.
2: Dan bagaimana sebenarnya kita harus menyikapinya?
3: Yang gak boleh hati, yang berputus asa dari Allah. Sedang saya ini lelah, bisa jadi ucapan itu Allah takdirkan dia bersuara seperti itu untuk mendorong Mila kan. Sebagai sahabat, ayo buktikan Mila, ini saatmu berbuat baik. Memberikan apa ini? Semangat kepada orang yang sakit. Satu hari nanti kalau dia bisa bangkit, maka Mila akan menjadi contohkan yang baik. Seorang sahabat, bestie yang berdiri di sisi kanan, di sisi teman yang sedang membutuhkan uluran itu. Jadi ketika ada kata-kata misalnya saya lelah, saya capek, itu jangan dipahami sebagai ungkapan negatif dia. Tapi ini cara Allah untuk menggerakkan hatinya Mila. Kan sama tuh, kalau ada orang ngetok pintu saya, minta, bukan cuma pintu sekarang, ngetok Instagram saya, ngetok WhatsApp saya, minta bantuan. Kita kan soal, ini orang minta mulu, padahal secara agama, orang itu sedang nawarkan surga ke saya. Faiz, mau tiket surga enggak? Ini apa? Panti asuhan lah, anak yatim lah. Nah, ketika kita memahami seperti ini Mila, maka semua yang datang dari Allah itu menjadi keindahan kan? Kenapa harus ada orang yang susah seperti itu? Itu karena Allah ingin saya yang punya uang ini masuk surga kan? Dengan cara apa? Peduli. Nah, kalau kita pahami ini Mila, dengan kebaikan, maka semua hal yang sebetulnya terlintas buruk itu menjadi kebaikan. Saya dulu diriwayatkan nih, saya tidak bertemu dengan beliau. Ini orang alim besar di Mesir, namanya Syekh Abdul Halim Mahmud. Dia adalah Grand Syekh Al-Azhar. Itu pada masa itu, protokol kenegaraan itu Perdana Menteri. Kayak Syekh Azhar sekarang kalau datang ke Indonesia, itu harus protokol sama dengan Wapres. Dia punya segala hal, tanpa banyak orang tahu, beliau itu sampai akhir hidupnya ngontrak rumahnya. Pernah satu ketiga di usia tuanya, karena masih dikontrakan di daerah yang cukup kumuh di Kairo itu, maka keluarganya bilang, sudahlah, kalaupun tidak mau mengambil rumah dinas dari pemerintah, karena berhati-hati betul beliau itu, jual aja warisan di kampung. Belilah rumah di masa tua ini, supaya gak usah kontrak dan naik ke atas tanpa lift gitu. Dia jual rumahnya. Begitu balik ke Kairo, ke kota ibu kota Mesir, itu dia bertemu dengan muridnya. Muridnya itu gak minta bantuan, guru tolong doakan ayah saya ya. Loh kenapa ayahmu, katanya. Ayah saya ini sakit guru, harus dioperasi, ya memang kami sedang mengumpulkan uang. Tanpa dia, itu uangnya dikasihnya. Gitu. Sehingga beliau sampai akhir hayatnya, itu hidup di kontrakan itu. Seorang alim yang besar seperti itu. Nah kalau kita lihat, ini kan sejatinya beliau memahami gitu. Bahwa saat Allah memberi saya uang, ini juga ujian. Saat orang ini diberi sakit, dia juga diuji oleh Allah. Ternyata dia diuji oleh Allah, itu lolos ujian itu dari tangan saya. Bukan dari tangan orang kaya yang sepatutnya membantu dia ini.

0: Kalau kita pahami seperti ini, maka semuanya kan jadi indah.
1: Yeah.
0: Uang di tangan Syaikhul Azhar ini menjadi indah. Sakitnya dia juga menjadi contoh keindahan. Nah, ini yang harus selalu kita lihat. Adapun pribadinya, saya kalau menjalani seperti itu, ya pahit juga. Kalau saya jadi Syaikhul Azhar, ya Allah, uang baru saya jual, menikmati juga belum, habis untuk itu. Kalau kita selalu begini, ya kita gak dapat. Orang tadi juga itu, ya Allah, sakitnya seperti, coba sakitmu itu. Allah tunjukkan kuasamu. Kau bukan dapat sumbangan dari konglomerat kaya.
1: Tapi
0: justru dari gurumu yang sederhana. Itu hidup.
1: Banyak kisah-kisah
0: yang
1: inspiratif ya, luar biasa, menggugah. Pak Kiai, kita akan lanjutkan di segmen terakhir. Tapi seperti biasa kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan pemirsa, pertanyaan yang sudah masuk ini datang dari pemirsa Gapai Kemuliaan di Jakarta. Saya akan bacakan pertanyaannya, izin Pak Kiai. Pak Kiai, saya seorang wanita yang pernah satu kali melakukan perbuatan yang sangat saya sesali dan khawatir, termasuk zina. Setelah menyadari kesalahan tersebut, saya segera bertobat dengan sungguh-sungguh. Apakah saya wajib menceritakan masa lalu tersebut kepada suami saya kelak? Dan kemudian apa yang sebaiknya harus saya lakukan untuk memperbaiki diri dan memohon agar tobat saya diterima Allah? Silahkan Pak Kiai.
3: Jadi yang pertama Mila, agama ini ketiga kasus itu belum sampai ke pengadilan. Jadi zina itu dalam pidana sepanjang sejarah Nabi dan Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu, Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya itu tidak pernah dengan pembuktian, tapi dengan pengakuan. Bahkan Rasulullah itu ketika ada orang ngaku zina, itu diuji kan sama Nabi, oh jangan cuma pegangan aja, enggak sampai zina. Itu karena sejatinya aib terkait dengan perzinaan itu didorong untuk ditutup. Gitu loh. Karena ini mengganggu kredibilitas moral setiap orang. Dan agama itu mengatakan kalau orang itu berzina Mila ya, tapi gak ketahuan secara pidananya gitu loh, maka kewajiban dia bertobat kok. Kalau dia bertobat tanpa dia membuka itu kepada hakim di pengadilan atau polisi atau apapun, itu Allah itu Ghafurur Rahim. Tapi kalau sudah kadung ngomong, maka dia harus menerima pidana Islam tadi itu, dicambuk kayak di Aceh itu ya, atau dirajam kalau sudah menikah. Nah, kalau dalam kasus ini Mila, itu bergantung kondisi calon suaminya. Pesan saya, dibuka tapi tidak secara langsung. Kalau kondisi suaminya, kan biasa kan ketika mau nikah, kamu menerima saya apa adanya kan? Gitu loh. Tapi jangan kemudian dipakai bercanda gitu loh. Apa adanya itu dijelaskan gitu loh. Apa adanya, saya pernah punya masa lalu yang kelam, saya pernah bergaul misalnya terlalu over misalnya, yang saya menyadari itu ada kesalahan tapi saya ingin memperbaiki ini. Apalagi calon suaminya tahu kalau perempuan ini sudah berubah, sudah kenal, itu gak perlu takut. Ada banyak yang kemudian menerima kondisi seperti itu. Nah, yang tidak diterima itu biasanya kalau sok suci. Gitu loh, baik laki maupun perempuan sama aja nih gitu. Kamu gimana? Oh saya ini, udah kayak macam-macam kayak bener sendiri. Tiba-tiba di kemudian hari ada punya anak atau punya apa. Itu yang sering saya dapatkan ketika saya menjadi saksi di pengadilan agama. Tetapi ketika itu terjadi di masa lalu dan kemudian ada perubahan yang sangat signifikan, baik buat lakinya ataupun perempuannya, itu banyak kok yang kemudian Allah sudah maafkan dosa itu dan dia bisa membangun kehidupan rumah tangganya dengan baik. Jadi pesan saya, terbuka tapi tidak kemudian mengatakan misalnya maaf ya, bahkan sampai saya pernah berzina itu tidak perlu gitu. Tetapi cukup dengan mengatakan saya punya kerusakan moral di masa lalu gitu loh. Atau dengan candaan, ya misalnya orang jawab, mas seandainya nih aku punya anak dulu, kamu kira-kira masih, kan kita bisa lihat ekspresinya, ukurannya, nah seperti itu penting gitu loh. Nah kalau Anda merasa tidak nyaman dan tidak tenang, ya tidak apa-apa. Dibuka tetapi tidak di depan umum. Janji ya, kalau memang Anda gak mau dan tidak mau menurutnya gak apa-apa. Tapi kita berpisah secara baik-baik, itu juga gak apa-apa Mila. Jadi itu tidak bisa digeneralisir, hanya bisa dirasakan oleh penanya terkait dengan calon suaminya di masa yang akan datang.
2: Dan memang terus memperbaiki diri jadi salah satu, bukan salah satu, tapi itu menjadi kewajiban ya Pak.
3: Kan tidak sedikit Mila, orang laki yang berasal dari orang gak baik, bahkan jadi ulama gitu loh. Ada perempuan Rabi'ah Al-Adawiyah, itu menjadi sufi yang besar, menjadi orang yang mengajarkan Al-Ishqur Rabbani, kecintaan dan rasa rindu kepada Allah itu kan punya masa lalu yang juga tidak baik gitu loh. Ya kan banyak sekali di Indonesia legenda itu kan terjadi. Wali Songo misalnya, Sunan Kalijaga di masa lalunya seperti apa kan gitu kan. Karena Allah itu maha menerima taubat gitu. Itu yang kemudian Malik bin Dinar, Fudail bin Iyad. Itu kan orang-orang yang punya masa lalu ya. Walaupun ini diperdebatkan, tetapi tidak sedikit literatur yang dikarang oleh ulama-ulama yang memiliki kapasitas dan kapabilitas keilmuan, itu menyatakan bahwa Fudail bin Iyad, Abidul Haramain ini, yang ahli ibadah di Mekah, di Madinah, itu punya masa lalu yang hitam. Malik bin Dinar, itu juga punya masa lalu yang tidak seterang masa depannya. Jadi prinsipnya itu dalam Islam, kalau kita tidak punya masa lalu yang pantas untuk diceritakan, ya bangunlah masa depan yang bisa kita wariskan sebagai keteladanan kepada anak-anak. Dan itu simbol dari Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu maha menerima taubat. Jadi gak perlu takut selama taubatnya sadiqah. Karena bisa jadi, Mila ya, ada orang punya aib misalnya. Ya, perempuan, keperawanan yang hilang misalnya. Laki-laki yang bergaul over seperti itu. Tapi dia punya taubat sadiqah. Kan Allah maha kuasa, dia gerakkan suaminya. Cintai perempuan ini.
2: Iya, betul.
3: Kenapa? Kan begitu, kan ada laki-laki yang tahu seperti itu, tapi dia bisa menghormati, menjaga martabatnya. Kenapa? Sudah. Nah, maka pesan saya kepada yang bertanya, ini bukan persoalan itu aja. Nanti cari suami juga yang mengerti aspek agama, yang mengerti moral, yang mengerti secara utuh. Sehingga dia juga memahami bahwa semua manusia itu khotoun, kata Nabi, punya potensi melakukan kesalahan. Wa khairul khotoin, yang paling bagus di antara manusia yang suka khilaf dan salah ini yang bertaubat.
2: Baik. Pak Kiai, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa bisa mendapatkan pencerahannya. Amin, artinya amin. Optimis selalu ya Pak Kiai.
3: Iyalah.
2: Allah itu maha baik.
3: Dan masih banyak laki-laki yang baik
2: yang
3: juga.
2: Baik, insyaallah ya. Yang kelak menjadi pendamping. Luar biasa Pak Kiai. Jazakallah khair ilmunya hari ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan langkah-langkah kita, lapangkan hati kita, dan berkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mbak Rahma bersama Gurunda kita, Kiai Haji Muhammad Faiz. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Akhir Pekan.
1: Ya, kami hadir menemani Anda dengan informasi khas akhir pekan bersama saya Rosalyn Hiu.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Kita mulai dengan informasi pertama, pemirsa, bencana kebakaran tragis terjadi di sejumlah daerah di Jakarta. Diduga akibat mengecas ponsel, sebuah rumah terbakar. Tragisnya, ibu pemilik rumah tewas karena terjebak di lantai dua.
0: Sementara di Jambi, akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga, belasan rumah ikut terbakar. 12 unit mobil damkar harus diturunkan untuk memadamkan api selama 3 jam.
2: Kepanikan melanda warga RT 23, Kelurahan Cempaka Putih, Kota Jambi saat api membakar rumah di kawasan padat penduduk Sabtu siang. Api dengan cepat membesar dipicu material bangunan yang mudah terbakar dan tiupan angin kencang. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, sementara sejumlah warga lain menyelamatkan diri dan harta benda. Beberapa kali terdengar ledakan diduga dari tabung gas. Damkar Kota Jambi menerjunkan 12 armada dan 60 personil untuk menjinakkan api yang berkobar selama lebih dari 3 jam.
3: Jiwa dan kita menurunkan 12 unit armada karena ini daerah sangat padat sekali penduduknya. Pada saat itu memang kondisi api sudah sangat membesar dengan anginnya sangat kencang sehingga menyambat ke area yang lainnya. Dan kita memproduksi beberapa rumah yang ada tidak terjadi penyebaran. Tidak ada korban jiwa pada saat ini dan kita juga menurunkan personil sebanyak 20 personil.
2: Akibat kebakaran, 19 rumah yang dihuni 20 kepala keluarga ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa. Api diduga berasal dari korsleting listrik yang menyambar plafon rumah. Kasus kebakaran kini ditangani pihak kepolisian Polresta Jambi. Asap pekat masih mengepul meski api sudah dipadamkan dari rumah yang terbakar di Jalan Mangga 8 Duri Kepa Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat siang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang berhasil memadamkan api melakukan penyisiran dan tragis. Seorang penghuni rumah ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya di lantai dua. Korban belakangan diketahui berinisial D, berusia 27 tahun yang merupakan istri pemilik rumah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik dari kontak kabel pengisian daya baterai ponsel yang ditinggal tidur oleh korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim SAR gabungan menerobos kepungan api dan juga asap pekat demi menyelamatkan lansia dan anak-anak yang terjebak karhutla di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Jumat malam.
1: Sementara di Mesuji, Lampung, kebakaran melanda 300 hektar lahan milik sebuah perusahaan. Vegetasi kering membuat api cepat meluas dan lahan gambut menjadi kendala dalam pemadaman.
4: Inilah detik-detik menegangkan saat tim gabungan berupaya menyelamatkan warga yang terjebak karhutla di Palangkaraya Jumat malam. Kobaran api mengepung permukiman sementara asap pekat membatasi jarak pandang. Petugas dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, dan relawan nekat menembus kepungan api untuk menyisir rumah-rumah warga. 5 orang berhasil dievakuasi ke tempat aman. Namun sejumlah warga dan petugas sempat sesak napas karena terpapar asap pekat. 2 warga yang sempat bertahan di dalam rumah akhirnya bersedia dievakuasi setelah dibujuk petugas.
5: Mas, itu terjebak api.
6: Iya mas, nggak bisa lewat di kampung mas. Minta tolong.
5: Mereka memang memadamkan
6: ya,
5: api.
6: Ya, mereka menyelamatin pondokku mas.
5: Oh gitu.
6: Rumahku di dalam mas. Aku tadi nyelamatin motor mas.
5: Oh gitu. Ya.
6: Nyelamatin motor.
7: Kita sudah terevakuasi sekitar 5 orang dan 2 orang lagi masih di dalam karena masih menjaga rumah mereka atau ada hewan ternak juga. Terus untuk saat ini kami mungkin masih akan standby dulu melihat kondisi situasi dan di lapangan apakah api masih menyala atau tidak.
4: Sementara itu ancaman karhutla masih mengkhawatirkan karena puluhan titik api terdeteksi di Palangkaraya. Kebakaran melanda lahan gambut di sekitar HGU milik sebuah perusahaan Kecamatan Mesuji Timur, Lampung, Sabtu pagi. Vegetasi kering membuat api cepat menyebar hingga membakar sekitar 300 hektar lahan. Polres Mesuji bersama pihak perusahaan Polda Lampung dan Pemda langsung berjibaku memadamkan api. Kondisi lahan gambut membuat pemadaman harus dilakukan secara manual. Petugas bahkan harus berjalan kaki menjangkau titik api sekaligus menyisir lokasi untuk mencegah api kembali menyala. Setelah 6 jam, api berhasil dipadamkan.
8: Membau sampai api meluas, terutama ke pemukiman atau ke kebun sawit.
4: Hingga Sabtu petang, petugas masih melakukan pemantauan untuk mencegah munculnya titik api baru. Penyebab kebakaran masih diselidiki, namun dugaan sementara api berasal dari aktivitas pembakaran lahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya beralih ke informasi dari Jakarta, pemirsa Flona, pameran flora dan fauna terbesar di Jakarta, kembali digelar.

0: Event tahunan yang telah dimulai sejak 1973 ini kembali hadir di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat dengan mengusung konsep yang berbeda.
1: Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, Flona 2026 menghadirkan 200 stand flora dan fauna yang menyuguhkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Selain beragam koleksi tanaman hias dan seni bonsai, event ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang datang bersama keluarga. Kehadiran satwa dan koleksi tanaman langka di area pameran menjadi sarana edukasi yang ditunggu-tunggu masyarakat setiap setahun sekali.
2: Kalau lihat dari keseluruhan sih, lebih ke faunanya ya, karena emang buat menarik anak-anak juga sebenarnya, bagus juga sebenarnya. Jadi lebih ngenalin ke anak, apa aja sih ciri khas dari masing-masing daerah?
3: Hewan-hewannya sih anak-anak pengen lihat hewan-hewan sama tumbuhan ya, kan jarang-jarang setahun sekali. Kesempatannya ya, karena kan jarang ya banyak di sini tanaman-tanaman yang jarang kita lihat juga. Jadi di sini kan banyak.
1: Pengunjung tidak hanya disuguhkan pemandangan hijau, tetapi juga bisa menemukan berbagai inovasi tanaman baru serta produk pertanian yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
4: Istilah itu ya kita bisa melihat bahwa banyak tanaman yang baru yang kita bisa temukan di sini ya. Terutama kita lihat cabai ini, seperti ini sampai berdiri. Dulu kan cabai itu kan berunduk ke bawah, sekarang berdiri. Terus banyak tanaman lain yang di pohon-pohon anggur yang tadinya besar, sekarang yang kecil-kecil, buahnya kecil tapi bisa berbuah gitu kan, luar biasa ya. Karena banyak inovasi-inovasi dari tanaman-tanaman yang ada di sini. Kita pameran itu ada kelebihannya gitu kan, ada tanaman yang baru.
1: Bagi para peserta pameran, event Flona 2026 turut memberikan dampak positif dalam memperluas jaringan konsumen sekaligus media sosialisasi produk. Selain itu, ajang ini juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan pengelola kebun untuk memasarkan hasil tanaman sekaligus menjadi wahana branding yang efektif.
5: Sebagai manfaat yang itu ya, kita bisa menambah itu ya yang pasti ya Pak, konsumen. Yang kedua, kita bisa mengembangkan dari berbagai produk, umpama seperti pupuk.
6: Untuk event Flona ini ya, kan momen untuk memasarkan hasil kebun atau hasil tanaman-tanaman mereka, kemudian juga sebagai media branding juga. Jadi kalau Safara kita untuk branding kebun, jadi mungkin mengenalkan ya ada kebun anggur di Bogor untuk para pengunjung yang dari Jabodetabek.
1: Hadir dengan konsep baru, Flona 2026 menampilkan keanekaragaman hayati Nusantara dengan pembagian zona ekoregion Nusantara. Setiap zona menampilkan karakteristik flora dan fauna dari 6 pulau utama di Indonesia. Event tahunan Flona 2026 yang setiap harinya berlangsung pada pukul 10 hingga pukul 21 ini juga dapat menjadi ruang untuk mendapatkan inspirasi lanskap yang dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat.
7: Salah satu daya tarik utama dari event Flona 2026 yang merupakan pameran flora dan fauna terbesar di ibu kota ini adalah adanya pembagian zona ekoregion Nusantara, di mana di sini dipamerkan 6 kekayaan flora dan fauna dari 6 pulau yang ada di Indonesia. Nah, kalau saat ini saya berada di zona ekoregion Papua, di mana di sini dipamerkan kekayaan hayati yang dimiliki oleh Papua. Nah, kalau Anda penasaran dengan zona ekoregion yang lain, silakan langsung datang ke Flona 2026 yang digelar hingga 27 September 2026 mendatang. Terbuka untuk umum dan juga gratis. Sufiani Tanjung, Dwi Ari, Jakarta.
0: Sebuah rumah di Depok disatroni pencuri saat pemilik antar anak les. Kerugian material mencapai puluhan juta rupiah.
8: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan. Sesaat lagi.

0: Assalamualaikum, Abang Empok. Yuk kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaya. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
1: Ceplas-ceplos, tapi emang apa adanya, orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.

0: Kagak ketinggalan, rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
1: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang kromong. Oh. Jadilah rapper Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
8: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
9: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
10: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
12: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski berpresiden.

0: Urusan Agama Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
1: Ya, sementara itu aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan petakan di Duren Sawit, Jakarta Timur terekam jelas oleh kamera pengawas. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Kriminal 24 Jam.
2: Aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan petakan Jalan Tanah 80 Duren Sawit, Jakarta Timur terekam jelas kamera pengawas pada Kamis subuh. Dalam rekaman CCTV, kedua pelaku berbagi tugas. Satu pelaku menjaga situasi di luar gerbang, sementara satu pelaku bertopi dan bermasker masuk ke area kontrakan dengan menjebol gembok gerbang. Tanpa butuh waktu lama, pelaku merusak kunci stang sepeda motor metik dan membawa kabur kendaraan milik penghuni kontrakan. Korban baru menyadari motornya raib saat hendak berangkat kerja pada pagi hari. Dengan berbekal rekaman CCTV, korban telah resmi melaporkan kasus pencurian ini ke Mapolsek Duren Sawit. Kini kasus dalam penanganan unit reskrim Polsek Duren Sawit dan kedua pelaku dalam pengejaran petugas. Kawanan pelaku menyatroni kantor KUA di Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jumat siang. Kedua pelaku berbagi tugas dengan rapi. Satu pelaku berpakaian rapi dan berkacamata, awalnya berpura-pura menanyakan proses pendaftaran nikah luar daerah kepada pegawai KUA. Setelah situasi teras dan ruangan dipastikan aman, pelaku dengan cepat mengambil tas berisi laptop, lalu kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di area parkiran kendaraan. Kasus pencurian ini kini telah diviralkan oleh korban di media sosial dengan harapan pelaku dapat segera ditangkap dan barang milik korban bisa dikembalikan.
3: Ya Allah.
2: Ditinggalkan hanya dalam waktu 30 menit untuk mengantar anak les, sebuah rumah di perumahan Gria Sahati, Kalimulya Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat dibobol pencuri. Pelaku berhasil menggasak perhiasan emas serta BPKB kendaraan dengan total kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Setibanya di rumah, korban mendapati pintu utama sudah tidak terkunci. Saat memeriksa bagian dalam rumah, korban syok mendapati dua kamar tidurnya sudah berantakan dan barang berharganya raib. Tim Satreskrim Polres Metro Depok yang tiba di lokasi melakukan olah TKP dan menyisir sidik jari pelaku, termasuk mengamankan bungkus rokok yang tertinggal sebagai barang bukti. Kini kasus pembobolan rumah tanpa kerusakan pintu ini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sekelompok pria bersenjata senapan angin, laras panjang, dan senjata tajam menyerang pabrik penggilingan batok kelapa di Deli Serdang. Anak pemilik pabrik terluka akibat tembakan dan bacokan.
0: Sementara di Sukabumi, termakan isu disantet. Seorang pria menikam bertubi-tubi seorang nelayan yang sedang tidur.
4: CCTV merekam para pelaku berjumlah 7 orang dengan menggunakan sepeda motor datang ke lokasi penggilingan batok kelapa di Jalan Industri Gang Sawi, Dusun 2 Desa Tanjung Morowa B, Kecamatan Tanjung Morowa, Deli Serdang pada Selasa 12 Agustus 2026. Mereka diduga membawa senapan angin laras panjang dan senjata tajam, kemudian masuk ke area pabrik dan melepaskan tembakan. Akibat penyerangan tersebut, anak pemilik pabrik Anton Wijaya dan seorang karyawan bernama Fandi Fong mengalami luka tembak. Anton mengalami luka akibat 3 proyektil yang mengenai bagian perut, dada, dan paha. Ia juga mengalami luka bacok di bagian lengan. Sementara itu, 3 unit mobil yang terparkir di dalam area pabrik turut mengalami kerusakan. Menurut Anton, sebelum kejadian, ia menerima telepon dari keluarganya yang memintanya datang ke pabrik, menyusul keributan antara sopir pabrik dan seorang warga. Saat tiba di lokasi, Anton mengaku melihat sekelompok pria masuk ke area pabrik dan melepaskan tembakan. Ayahnya yang saat itu berada di lokasi disebut sempat berlindung di dalam sebuah ruangan. Anton mengaku berusaha kembali untuk menyelamatkan ayahnya, namun kemudian menjadi sasaran tembakan dan serangan senjata tajam.
5: Terus saya ke dalam nanya supir, gak lama itu suara tembak udah di luar udah banyak. Ini bapak ditembaki gak kena, terus bapak lari masuk ke dalam. Tutup pintu nih, semua digelombongin sama tembak nih. Terus saya begitu lari, teringat bapak. Saya balik lagi, balik ambil kayu. Jumpa sama yang pegang kelewang. Dia mau sabet, saya bilang, bukan saya kau cari. Baru yang keluar pegang tembak, langsung keluar, langsung nembak di sini. Jatuh, lari, ditembak lagi, jatuh lagi. Nah, dari situ udah, ini kayak di kelewang ini.
6: Abang.
5: Tiga, Pak.
6: Tiga. Pakai apa, senjata apa yang digunakan?
5: Lari panjang itu, Pak.
4: CCTV merekam M menusuk membabi buta seorang nelayan di dermaga Pelabuhan Ratu pada Rabu lalu. Korban Aep Saipudin menderita 2 luka tusuk di bagian perut. Kejadian ini berawal ketika Aep

0: sedang beristirahat bersama nelayan lainnya di depan pelataran sebuah toko, lalu tiba-tiba diserang pelaku. Pasca kejadian, polisi mengamankan M beserta barang bukti sebilah golok tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Dari keterangan polisi, pelaku nekat melakukan aksinya dipicu oleh isu korban telah menyantet dirinya hingga pelaku dendam. Pelaku pun dinyatakan tak mengidap penyakit jiwa dan normal saat menjalani pemeriksaan.
1: Berawal dari terlapor yang menganggap bahwa korban mengirimkan santet kepada pelaku, sehingga dari situ berawal munculnya kebencian terlapor kepada korban sampai dengan terjadinya penganiayaan tersebut.
0: Akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 446 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman maksimal hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, Bandung selalu memiliki sajian kuliner yang unik, termasuk kue tiaw yang disajikan dengan aneka ragam kuah dan juga topping.
3: Ya, informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.

0: diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Assalamualaikum Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
1: Ceplas ceplos, tapi emang apa adanya, orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
2: Abang semua kita datang ke Jakarta mau apa aja.
0: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
3: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang kromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi

0: distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
1: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, warga desa Riso, Kecamatan Tapango, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menggelar tradisi makdoda, yaitu tradisi memasak nasi ketan di dalam ruas bambu atau doda.
1: Nah, di lokasi lain, sebanyak 13 anak berambut gimbal menjalani ritual ruatan pemotongan rambut gimbal di Candi Arjuna, Banjarnegara, Jawa Tengah, Sabtu siang. Sebanyak 13 anak berambut gimbal menjalani ritual ruatan pemotongan rambut gimbal dalam gelaran Dieng Culture Festival 2026 di Candi Arjuna Banjarnegara Sabtu siang. Bagi masyarakat Dieng, rambut gimbal alami yang tumbuh pada anak dipercaya sebagai titipan makhluk gaib, sehingga harus diruat agar terhindari dari bencana dengan memenuhi segala permintaan unik sang anak. Sebelum menjalani ritual pemotongan, 13 anak berambut gimbal dari Banjarnegara, Wonosobo hingga Cilacap ini diarak keliling desa dengan menaiki delman berhias balon bersama gunungan serta puluhan wayang orang. Pemangku adat juga menyiapkan sesaji serta permintaan khusus dari sang anak mulai dari sepeda listrik, bebek, hingga ayam sebagai syarat utama ruatan.
2: Mau minta sepeda listrik?
3: Maunya?
2: Karenanya apa?
3: Pink.
2: Kenapa kok pink sih? Pokoknya pink, nggak mau warna lain. Kalau nggak dibeliin yang pink, gimana? Ngambek, nggak mau dipotong gitu.
4: Dari kecil, dari pertama gembel.
5: Oh, memang gembel dari umur berapa?
4: Dari umur
5: 7 bulan. Sebelumnya nggak gembel?
4: Oh,
5: sebelumnya udah pernah dicukur?
4: Pas bayi digundul.
5: Ah, terus muncul lagi?
4: Iya.
5: Oh, ini kenapa akhirnya milih untuk diruat di DCF ini?
4: Anaknya yang mau.
5: Oh, anaknya yang mau. Oke, berarti minta bebek sama?
4: Ikan hias.
1: Prosesi pemotongan rambut gimbal di pelataran Candi Arjuna ini dilakukan oleh Ketua Pemangku Adat Dieng, orang tua, serta pejabat daerah Banjarnegara. Ritual ini menyedot perhatian ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara yang ikut memadati area festival.
6: Perasaannya seneng banget ya, karena sebenarnya pernah ke Dieng, tapi pas tahu ada festival ini tuh kayak pengen banget nih wishlist dari lama untuk datang ke festival ini, dan ternyata sangat worth banget gitu, kayak puas banget, apalagi sekarang gitu lagi nonton pencukuran rambut gimbal.
1: Usai ritual pemotongan selesai, potongan rambut gimbal dari 13 anak tersebut kemudian dilarung ke telaga warna sebagai simbol pembuangan bencana, sekaligus penutup rangkaian ruatan. Beginilah suasana tradisi makdoda yang digelar warga desa Riso Polewali Mandar. Proses pembuatannya tergolong sederhana, ketan yang sudah dibersihkan dimasukkan ke dalam bambu dengan lapisan daun pisang. Kemudian santan kelapa dituangkan dengan tudung sabut kelapa sebelum dipanggang di atas bara api selama 30 menit. Prosesnya dilakukan secara gotong royong. Kaum perempuan bertugas menyiapkan bahan, sementara kaum pria memanggang bambu. Warga bahkan merelakan biaya jutaan rupiah karena doda akan dibagikan kepada tetangga serta tamu yang datang.
7: Tadi sekarang kemarin itu ya terus nih.
8: Sebagai wujud rasa syukur begitu Pak ya.
7: Karena
8: sebagai wujud rasa syukur hasil panen juga ya. Maksudnya kenapa mesti bakar banyak begini Pak Deh?
7: Ya itu tidak tahu yang sarang karena itu rasa pandaan nih, rasa syukurnya sama nih.
8: Ini selain dinikmati sendiri Pak Deh, dibagikan?
7: Dibagikan sama tamu-tamu yang datang.
8: Tamu-tamu ya. Pak Deh, kalau di sini hitung-hitungannya dalam satu rumah paling sedikit buat berapa kilo ini?
7: Paling sedikitnya 2 kilo.
1: Saat puncak perayaan Maulid, suasana desa semakin ramai oleh warga dari berbagai tempat yang datang untuk menikmati cita rasa doda gurih dari dalam bambu. Tidak hanya mempertahankan warisan kuliner, tradisi mak doda juga menjaga semangat gotong royong serta silaturahmi. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: 2 bulan krisis air bersih, puluhan mak-mak di Kabupaten Muaro Jambi serbu penyaluran bantuan air bersih.
0: Sementara itu gempa susulan memicu longsor yang kembali menutup ruas jalan antar desa di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
1: 2 bulan krisis air bersih di desa Sarang Burung, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Puluhan emak-emak langsung menyerbu bantuan air bersih yang disalurkan pada Sabtu. Air bersih ini dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebelumnya warga harus membeli air galon untuk kebutuhan konsumsi, sedangkan untuk mandi cuci kakus, warga terpaksa menggunakan air sungai yang keruh. Syafriadi, Ketua RT setempat, menyatakan ratusan kepala keluarga di 14 RT Desa Sarang Burung terdampak krisis air bersih. Unit logistik Brimob Polda Jambi menyuplai 5.000 liter air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga. Momentum Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur membawa berkah bagi para pengemudi ojek lokal. Lonjakan mobilitas peserta muktamar membuat pendapatan ojek meningkat. Para ojek ini melayani peserta muktamar yang membutuhkan transportasi menuju sejumlah lokasi, seperti di arena sidang, penginapan, hingga destinasi wisata religi Tebuireng Jombang. Dari yang biasanya per hari mendapatkan Rp100 hingga Rp150.000 rupiah, namun dengan adanya acara, pendapatan mereka menjadi Rp300.000 hingga Rp400.000 rupiah per hari. Muktamar diselenggarakan pada tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026. Gempa susulan memicu longsor yang kembali menutup ruas jalan. Ruas jalan yang menghubungkan Desa Rokirole dan Desa Nitunglea di Pulau Palue, Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, kembali tertutup material longsor pada Sabtu. Longsoran menutup sebagian badan jalan sehingga menghambat distribusi bantuan ke sejumlah desa di Palue. Sejumlah petugas pun berupaya membersihkan material longsor secara manual agar jalur tersebut dapat dilalui kendaraan pengangkut bantuan. Pulau Palue menjadi salah satu wilayah yang terdampak gempa Flores pada 15 Agustus 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tiga peti kemas yang dijadikan kantor dan gudang proyek di Penjaringan Jakarta Utara terbakar. 9 mobil damkar dikerahkan untuk padamkan api.
9: Kebakaran juga terjadi di kawasan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Banyaknya tumbuhan kering dan minimnya sumber air membuat kebakaran lahan cepat meluas.
1: Tiga peti kemas yang dijadikan kantor dan gudang proyek di Jalan Pantai Indah Utara 3 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara terbakar pada Sabtu siang. Para pekerja proyek menyelamatkan diri dan menjauh dari lokasi kebakaran. Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api.
10: Kemudian dari penyebab kebakaran itu dari konsleting listrik ya, setelah ditelusuri dari karyawan sekitar.
11: Yang kebakar apa?
10: Yang terbakar itu yang pertama ada dua kontainer ya, yang dijadikan sebagai office, yang satu sebagai gudang logistik karyawan.
1: Api dapat dipadamkan 1,5 jam setelah 9 unit mobil pemadam serta 40 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Untuk penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Mapolsek Penjaringan Jakarta Utara. Kebakaran lahan melalap alang-alang di kawasan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu siang. Kebakaran meluas karena banyaknya tumbuhan kering dan minimnya sumber air hingga menyulitkan petugas pemadam kebakaran. Selain itu, besarnya tiupan angin membuat api dengan cepat meluas dan diduga area terbakar lebih dari 1 hektar. Warga pun resah lantaran lokasi lahan yang berdekatan dengan permukiman penduduk.
12: Tapi warga sini khawatir, Bu.
13: Ya iya, kan tadi pada dianu.
12: Ini udah berapa kali kebakaran sih, Bu, yang Ibu ketahui asapnya gede gini?
13: Dua kali.
12: Okay. Bu, harapan Ibu sebagai warga sini bagaimana, Bu?
13: Ya iya, pengennya nggak ngapa-ngapa. Kalau kebakaran kan takut anak cucu.
1: Sebanyak 84 personel damkar dan 14 unit kendaraan penunjang dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang menggelar perlombaan Firefighter Skill Competition di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang, Banten pada Sabtu pagi. Perlombaan menguji ketangkasan para petugas damkar. Mulai dari kecepatan membuka selang air, kemudian melewati medan di lapangan, hingga melakukan evakuasi korban dengan membopong boneka seberat 40 kg. Dalam perlombaan ini, sebanyak 54 pemadam kebakaran dari 18 UPT BPBD Kota Tangerang mengikuti perlombaan. Selain sebagai hiburan, BPBD Kota Tangerang berharap perlombaan ini bisa meningkatkan ketangkasan para pemadam kebakaran, sehingga setiap tugas yang dijalankan bisa dapat terkendali. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Pemirsa, kuetiau goreng mungkin sudah sering Anda santap, tapi bagaimana jika kuetiau dipadukan dengan kuah kaldu sapi atau bahkan kuah susu?
0: Ya, ini ada dua kreasi kuetiau unik yang bisa Anda temukan di Kota Bandung. Seperti apa rasanya? Kita simak liputannya berikut ini.
14: Soal kuliner, Kota Bandung seperti tak pernah kehabisan cara untuk menciptakan kuliner unik. Di Sekeloa, sebuah kedai menyajikan kuetiau kuah sapi yang terinspirasi dari kuliner Malaysia. Dari sini, pemilik melakukan riset dan pengembangan hingga akhirnya menciptakan kuetiau kuah sapi dengan ciri khas tersendiri. Kuetiau ini terdiri dari mie pipih yang dipadukan dengan kuah kaldu sapi yang sudah dimasak selama 6 jam. Di atasnya terdapat bakso dan potongan daging paha sapi. Uniknya, daging sapi ini memiliki ukuran yang cukup tebal. Daging sapi dimasak secara dadakan saat konsumen mulai memesan.
15: Nggak ngerasa nih ya, udah hampir habis. Jadi memang dari rasa, kalau saya boleh gambarkan kepada Anda, ini kuahnya sangat ngaldu gitu ya, dicampur dengan kuetiaunya. Dan yang paling menarik perhatian saya adalah potongan dagingnya ini. Waduh, potongan dagingnya meskipun dia tebal-tebal seperti ini, tapi ketika dinikmati benar-benar lembut dan juga ini sangat daging banget gitu ya. Nah, kita coba nih dagingnya dicampur dengan kuahnya dan juga sedikit potongan mie atau kuetiaunya. Nih, kayak gini nih.
14: Potongan daging sapi yang tetap lembut dan tidak alot menjadi salah satu keunikan hidangan ini. Juru masak kedai menggunakan teknik tertentu yang membuat potongan daging yang tebal ini tetap mudah disantap. Meski proses pemasakannya dilakukan saat pesanan datang.
16: Jadi velveting itu untuk mengunci si moisture atau si si jus yang ada di dalam dagingnya supaya dia tidak keluar ketika dimasak. Jadi ketika di velveting menggunakan baking soda, dia tuh akan menjadi basah sehingga ketika direbus dia tidak akan keluar si cairannya. Kemudian si rasanya cenderung lebih juicy dan lebih empuk.
14: Satu porsi kuetiau kuah sapi ini biasanya dinikmati bersama krenyos. Krenyos merupakan lemak sapi yang digoreng hingga kering sehingga memberikan sensasi renyah saat disantap. Selain itu, terdapat acar bawang merah dan bawang putih yang menjadi pelengkap hidangan. Satu porsinya dibanderol Rp28.000.
17: Kuahnya gurih banget gitu, gurih banget sapi. Terus yang uniknya tuh ada acar bawang merah sama bawang putih, yang bawang putihnya jadi berubah jadi hijau gitu. Itu unik sih gitu.
18: Pertama kali
17: makan kuetiau sapi yang sapi banget rasanya.
14: Jika kuetiau kuah sapi menawarkan rasa gurih dari kaldu sapi, restoran di Jalan Asia Afrika Kota Bandung justru menghadirkan kuetiau dengan kuah susu. Susu yang digunakan adalah jenis susu evaporasi. Awalnya kuah susu ini disajikan bersama nasi. Namun atas permintaan konsumen, kuah tersebut kemudian dipadukan dengan kuetiau. Setelah melalui proses riset dan pengembangan, lahirlah menu kuetiau kuah susu dengan perpaduan rasa yang disesuaikan agar pas di lidah.
19: Untuk awalnya itu kita untuk nasi aja kak, cuman kebetulan entah kenapa banyak customer yang minta nih, kayak request, kayak bisa nggak ya aku nambah kuah susu untuk di kuetiau atau diganti. Nah, karena mungkin peminatnya banyak juga gitu, jadi kita baru banget 2 bulan yang lalu itu dijadikan jadi reguler gitu.
14: Campuran susu evaporasi membuat tampilan kuetiau kuah ini terlihat unik dengan warna coklat yang khas. Isiannya hampir sama dengan kuetiau kuah pada umumnya, yaitu potongan bakso ikan serta daging sapi yang sebelumnya sudah direbus. Susu evaporasi juga membuat tekstur kuah menjadi lebih creamy, sementara daging sapi dan bakso ikan memberikan karakter rasa yang berbeda dalam setiap suapan.
15: Ini adalah kali pertama saya mencoba kuetiau tapi kuahnya benar-benar creamy karena tadi dia punya campuran susu begitu ya. Jadi rasanya cukup unik dan juga menarik. Jadi saya nggak jadi penasaran lagi karena ini sempat viral di media sosial ya. Ketika dicoba memang dia punya rasa yang unik dan juga otentik, jadinya jadi signature sendiri nih di tempat makan ini. Apalagi dipadupadankan dengan bakso ikan dan juga daging sapi seperti ini. Waduh, ini kalau Anda penasaran boleh dicoba ya. Pengalaman yang baru, pengalaman unik menikmati kuliner seperti ini.
14: Makanan yang awalnya dibuat karena permintaan konsumen ini justru menjadi salah satu menu yang banyak dicari. Dalam sehari, lebih dari 50 porsi kue tiaw kuah susu diburu para pecinta kuliner.
20: Di Bandung kulinernya bermacam-macam banget ya, jadi kita semakin tertarik gitu buat nyobain hal-hal baru. Kayak ini salah satu alternatif opsi makanan di Asia Afrika yang menurut saya wajib dicobain orang-orang. Iya, karena ini kebetulan juga muncul di Instagram saya gitu ya lewat, jadi kita penasaran pengen nyobain.
14: Dua kue tiaw, dua kreasi. Dari kuah kaldu sapi hingga perpaduan susu evaporasi. Kuliner Bandung kembali menunjukkan bahwa makanan yang sederhana bisa diolah menjadi hidangan yang unik dan mengundang rasa penasaran. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
9: Pemirsa, pasangan suami istri di Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah sukses membudidayakan entok jumbo. Bermodal 5 pasang entok jumbo dan rambon, kini keduanya meraup cuan hingga jutaan rupiah setiap kali panen.
0: Ya, panen durian lokal di Kota Serang, Banten kembali menggairahkan para pedagang durian. Setelah gagal panen pada tahun lalu, kini durian Cibendung kembali diburu warga. Dan penjualannya meningkat sejak dipromosikan melalui media sosial TikTok.
1: Iseng menambah penghasilan keluarga, pasangan suami istri Wiwit Puji Lestari dan Heri Wibowo warga Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah membudidayakan entok di pekarangan rumah mereka. Usaha diawali dengan 5 pasang entok yang terdiri dari entok jumbo dan rambon. Populasi entok kemudian terus bertambah dan jenis entok yang dibudidayakan pun semakin beragam.
21: Buat nyari tambahan penghasilan, membantu perekonomian keluarga biar lebih mencukupi buat kebutuhan sehari-hari.
22: Ini jadi apa sih?
21: Ada rambon, ada rambon hias, ada jumbo, ada yang pedaging juga yang biasa.
1: Dalam sehari, entok diberi pakan 2 kali, pagi dan sore hari. Air minum juga diganti setiap hari, termasuk air di kolam. Untuk entok jumbo, pakan yang digunakan antara lain pur serta campuran telur dan nasi. Sementara untuk entok pedaging, pakan alternatif dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi. Di antaranya merupakan limbah nasi padang serta hasil kebun. Entok dijual dengan harga bervariasi. Untuk anakan entok jumbo dijual hingga Rp250.000 per ekor. Sementara entok jumbo dewasa dan entok hias, harganya bisa menembus jutaan rupiah tergantung ukuran, kualitas, serta motifnya. Bagi Pak Sutri ini, budidaya entok menjanjikan karena satu indukan entok bisa menghasilkan 10 anakan. Panen durian lokal di Kota Serang, Banten kembali menggairahkan pedagang durian. Setelah gagal panen di tahun lalu, kini durian Cibendung kembali diburu warga. Para pedagang berjualan durian di sisi jalan di kawasan Cibendung, Kota Serang, Banten. Selain di pinggir jalan, pedagang juga menjajakan durian di saung-saung di dekat kebun. Para pembeli tidak hanya datang dari wilayah Serang dan Cilegon, tetapi juga dari luar Banten. Salah satu kebun tujuan pengunjung adalah kebun durian Si Becak. Di tempat ini, pengunjung bisa memilih buah durian secara langsung sekaligus menikmatinya di area kebun. Dalam satu pohon, hasil panen mencapai 50 butir durian. Salah satu yang paling banyak dicari adalah durian Si Becak. Durian ini memiliki ciri khas daging yang tebal, bentuk simetris, serta perpaduan rasa manis dan pahit. Harga durian di kebun Si Becak dijual mulai dari Rp70.000 hingga Rp300.000 per buah. Harganya disesuaikan dengan ukuran dan kualitas durian.
23: Kemarin pembeli yang terjauh datang ke sini itu dari Semarang. Hanya untuk menikmati durian Serang.
24: Berarti mereka rata-rata tahu dari media sosial?
23: Rata-rata dari media sosial.
1: Promosi melalui media sosial turut mendorong durian Cibendung semakin dikenal. Salah satunya Syahrul, pengunjung asal Bandung yang berangkat sejak subuh dari Bandung setelah melihat video kebun durian Cibendung di TikTok.
25: Senang durian tuh nggak ada istilah jauh, ini masih termasuk dekat ya, Teh?
26: Iya.
25: Masih dekat ini. Dari
26: biasa
25: Bandung.
26: Ke Kuala Lumpur juga dikejar.
25: Ke Pontianak juga dikejar.
1: Kunjungan ke kebun durian dibuka setiap hari dan biasanya meningkat pada akhir pekan. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Pemirsa, seperti apa serunya festival layang-layang besar di Kota Pahlawan?
0: Informasinya akan disajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali.
2: Assalamualaikum Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empok Ciul, konten kreator nyablak yang bikin orang terbahak.
3: Ceplos-ceplos, tapi emang apa adanya, orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
4: Abang semua kita datang ke Jakarta mau apa aja.
2: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
5: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang kromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
2: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Tabikun warga Lampung, sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
6: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
1: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Mas, terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi akhir pekan. Surabaya Kite Festival 2026 kembali hadir menyapa warga Surabaya.
1: Dan festival layang-layang terbesar di Surabaya ini tidak hanya sekedar menjadi ajang adu kreatif antara pecinta layang-layang, namun sekaligus juga menjadi hiburan bagi setiap pengunjung yang datang.
2: Langit South Long Beach, Pakuan City, Surabaya disulap menjadi berwarna. Puluhan layang-layang dengan berbagai bentuk dan kreasi siap menari indah membingkai langit kota pahlawan. Ya, gelaran Surabaya Kite Festival ini bahkan sudah digelar ke-22 kalinya. Ada puluhan peserta dari berbagai daerah yang turut meramaikan festival ini. Berbagai jenis layang-layang mulai dari 2 hingga 3 dimensi menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmatnya. Bukan sekedar festival layang-layang biasa, ajang ini sekaligus ingin melestarikan permainan layang-layang di tengah gempuran permainan modern. Dan tentunya hal ini menjadi daya tarik bagi pengunjung.
3: Serunya karena layang-layangnya semuanya bagus dan juga layang-layangnya besar-besar.
2: Kreativitas tanpa batas mewarnai Surabaya Kite Festival 2026. Tak sekedar terbang, para peserta ditantang menciptakan kreasi unik sekaligus menaklukkan angin pesisir Surabaya yang menantang.
4: Jadi yang menarik dari sini memang adalah ada temanya. Kemudian teman-teman kan kemudian tumbuh kreasinya untuk membuat layangan baru. Dan ini untuk yang 2 dimensi nanti layangannya layangan baru semua. Karena bertema itu tadi.
5: Apa yang dibawa?
4: Ada yang karapan sapi, kemudian ada penari.
6: Kami ini ada tim dari Bali. Ada 7 orang. Jadi kita kesini lumayan membawa ada layangan janggan gitu, tapi agak sulit ya untuk menerbangkannya di sini karena di Bali sama Surabaya itu anginnya berbeda. Jadi kita perlu coba dulu dari tadi udah, tapi anginnya masih belum stabil sih.
2: Surabaya Kite Festival 2026 diselenggarakan selama 2 hari berturut-turut mulai tanggal 29 hingga 30 Agustus 2026. Menariknya pengunjung dapat masuk ke lokasi festival secara gratis. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada redaksi pagi akhir pekan.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Minggu 30 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Seluruh puskesmas di Kota Palangkaraya disiagakan menyusul lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan aktivitas masyarakat di ibu kota telah kembali normal setelah aksi unjuk rasa pada Jumat. Pemerintah memastikan akan menjaga harga ayam tetap ideal demi melindungi peternak di tengah harga daging ayam potong saat ini yang melambung tinggi.

0: Kapal tongkang yang mengangkut ribuan ton batu bara tenggelam di perairan Batam. Di Jakarta, kereta barang rute Tanjung Priuk Lemah Abang Cikarang yang mengalami anjlok di perlintasan Petak Kemayoran, sementara di Sleman, truk pengangkut pasir yang terlibat kecelakaan tunggal terperosok ke dalam selokan.
1: Kapal tongkang yang mengangkut 5.323 ton batu bara dari Jambi menuju Batam, Kepulauan Riau, karam di perairan Pulau Abang, Galang, Batam. Sebelumnya pada Minggu 23 Agustus lalu, tongkang tersebut berlayar dari Jambi menuju Batam. Saat tiba di perairan Pulau Abang, Galang, tongkang mengalami kandas di atas karang. Seluruh awak kapal dilaporkan selamat, namun sebagian muatan batu bara tumpah ke laut. Pemerintah melakukan penanganan tumpahan batu bara yang dapat berdampak pada perairan dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi. Belum ada keterangan resmi mengenai penyebab pasti kapal kandas.
2: Informasi untuk...
1: Beginilah kondisi kereta barang dengan nomor 2534, rute Tanjung Priok Lemah Abang Cikarang yang mengalami anjlok di perlintasan Petak Kemayoran, Jakarta Pusat Sabtu pagi. Empat as yang berada di gerbong ke-18 dan 19 keluar dari jalur rel kereta api. Petugas KAI Daop 1 Jakarta langsung mengerahkan puluhan petugas tanggap darurat beserta tim rescue dan peralatan untuk melakukan penanganan. Selama proses penanganan, perjalanan KRL rute Cikarang Bekasi Kampung Bandan diberlakukan rekayasa pola operasi dengan memperlakukan jalur tunggal antara stasiun Kemayoran menuju Kampung Bandan. Setelah kurang lebih 4 jam, gerbong yang anjlok akhirnya berhasil dievakuasi petugas. Penyebab anjloknya gerbong kereta barang kini masih dalam penyelidikan petugas. Inilah kondisi truk pengangkut pasir yang terlibat kecelakaan tunggal di kilometer 14 ruas jalan Magelang Triharjo Sleman pada Sabtu pagi. Truk ini terperosok ke dalam selokan sedalam sekitar 3 meter. Peristiwa ini terjadi ketika truk melaju dari arah Magelang menuju Sleman. Sopir diduga mengantuk hingga tak sadar kendaraannya keluar dari jalur dan masuk ke dalam selokan. Akibat insiden ini, sopir dan kernet truk sempat terjepit kabin yang ringsek di dalam selokan. Personel Basarnas pun dikerahkan untuk mengevakuasi kedua korban. Proses evakuasi memakan waktu lebih dari 1 jam. Meski mengalami luka parah, kedua korban berhasil diselamatkan dan dilarikan ke RSUD Sleman. Sementara penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, pura-pura menanyakan prosedur pendaftaran akta nikah, dua pencuri berpakaian rapi terekam CCTV saat mencuri laptop di kantor urusan agama Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sementara itu, aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan petakan di Duren Sawit, Jakarta Timur, terekam jelas oleh kamera pengawas.
3: Aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan petakan Jalan Tanah 80 Duren Sawit, Jakarta Timur, terekam jelas kamera pengawas pada Kamis subuh. Dalam rekaman CCTV, kedua pelaku berbagi tugas. Satu pelaku menjaga situasi di luar gerbang, sementara satu pelaku bertopi dan bermasker masuk ke area kontrakan dengan menjebol gembok gerbang. Tanpa butuh waktu lama, pelaku merusak kunci stang sepeda motor metik dan membawa kabur kendaraan milik penghuni kontrakan. Korban baru menyadari motornya raib saat hendak berangkat kerja pada pagi hari. Dengan berbekal rekaman CCTV, korban telah resmi melaporkan kasus pencurian ini ke Mapolsek Duren Sawit. Kini kasus dalam penanganan unit reskrim Polsek Duren Sawit dan kedua pelaku dalam pengejaran petugas. Kawanan pelaku menyatroni kantor KUA di Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jumat siang. Kedua pelaku berbagi tugas dengan rapi. Satu pelaku berpakaian rapi dan berkacamata, awalnya berpura-pura menanyakan proses pendaftaran nikah luar daerah kepada pegawai KUA. Setelah situasi teras dan ruangan dipastikan aman, pelaku dengan cepat mengambil tas berisi laptop, lalu kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di area parkiran kendaraan. Kasus pencurian ini kini telah diviralkan oleh korban di media sosial dengan harapan pelaku dapat segera ditangkap dan barang milik korban bisa dikembalikan.
4: Ya Allah.
3: Ditinggalkan hanya dalam waktu 30 menit untuk mengantar anak les, sebuah rumah di perumahan Gria Sahati, Kalimulya Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat dibobol pencuri. Pelaku berhasil menggasak perhiasan emas serta BPKB kendaraan dengan total kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Setibanya di rumah, korban mendapati pintu utama sudah tidak terkunci. Saat memeriksa bagian dalam rumah, korban syok mendapati dua kamar tidurnya sudah berantakan dan barang berharganya raib. Tim Satreskrim Polres Metro Depok yang tiba di lokasi melakukan olah TKP dan menyisir sidik jari pelaku, termasuk mengamankan bungkus rokok yang tertinggal sebagai barang bukti. Kini kasus pembobolan rumah tanpa kerusakan pintu ini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, bencana kebakaran tragis terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta, diduga akibat mengecas ponsel, sebuah rumah terbakar. Tragisnya, ibu pemilik rumah tewas karena terjebak di lantai 2. Sementara di Sleman, tangis sejumlah anak-anak pecah saat melihat rumahnya terbakar.
5: Asap pekat masih mengepul. Meski api sudah dipadamkan dari rumah yang terbakar di Jalan Mangga 8, Duri Kepa Kebonjeruk, Jakarta Barat, Jumat siang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang berhasil memadamkan api melakukan penyisiran. Dan tragis, seorang penghuni rumah ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya di lantai 2. Korban belakangan diketahui berinisial D, berusia 27 tahun, merupakan istri pemilik rumah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik dari kontak kabel pengisian daya baterai ponsel yang ditinggal tidur korban.
6: Mungkin lagi main HP Pak, korban, atau lagi tidur. Soalnya saya naik atas loteng itu korban udah nggak sadar.
7: Sebetulnya. Jadi kehidupan, tapi nggak terbakar korban?
6: Terbakar. Terbakar, ikut terbakar. Mungkin di dalam asap penuh dia nggak bisa keluar, ngap, pingsan, ikut terbakar.
5: Di Sleman, DI Yogyakarta, sejumlah anak-anak menangis histeris saat melihat rumahnya di kawasan Sari Harjo Ngaglik terbakar pada Jumat petang. Sejumlah warga berusaha menenangkan mereka yang syok melihat rumah milik orang tuanya yang dijadikan sekaligus toko sayuran terbakar. Saksi mata di lokasi menuturkan kebakaran dipicu saat salah seorang pekerja hendak memindahkan bensin dari mobil ke sepeda motor dengan cara disedot. Saat pemindahan bensin berlangsung, api diduga menyambar hingga kemudian membesar. Selain bangunan rumah, api turut menyambar sejumlah kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Sedikitnya 2 mobil dan 4 sepeda motor milik pegawai turut terbakar hingga ludes. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tiga perempuan di unit KPHP Kahayan rela turun ke barisan terdepan ikut dalam pemadaman karhutla di Palangkaraya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan yang kembali menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menyebabkan kualitas udara memburuk dan memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, kota Palangkaraya menjadi wilayah dengan kasus ISPA terbanyak, yakni menembus 146 kasus baru dalam sehari.
1: Beberapa hari terakhir, kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kembali dikepung kabut asap pekat akibat maraknya kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, kota Palangkaraya mencatat 717 titik hotspot harian dengan akumulasi menembus 5.138 titik hotspot dan 451 kejadian karhutla. Kondisi ini membuat Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU menunjukkan kategori tidak sehat hingga berbahaya. Memburuknya kualitas udara langsung berdampak pada kesehatan warga. Berdasarkan laporan harian Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah per 26 Agustus 2026, tercatat 895 kasus ISPA baru di 14 kabupaten kota. Kota Palangkaraya menjadi penyumbang kasus terbanyak dengan 146 pasien baru, di mana 22 pasien diantaranya harus menjalani rawat inap. Akibat pekatnya paparan kabut asap, sejumlah warga mulai mengeluhkan gangguan pernafasan dan rasa nyeri di dada, sehingga harus mendatangi puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis.
2: Keluhan bagian dada sama sesak bernafas. Terus udah 2 hari yang lalu lah kayak gini, cuman sekarang aja baru berobat, baru kesini. Itu kan asapnya, Mas? Kemungkinan, Bang, soalnya sebelumnya belum pernah.
1: Tak hanya warga masyarakat, warga yang turut serta dalam aksi pemadaman karhutla juga turut terdampak. Sejumlah warga mengalami batuk berdahak serta sesak nafas sehingga memerlukan bantuan oksigen di puskesmas terdekat.
3: Ya, kemarin tadi saya udah mulai terasa sesak nafas. Terus pagi tadi udah kelihatan dahak, keluar dahak gitu. Agak dahak-dahak kuning. Karena kemarin itu sempat kita ikut pemadaman kebakaran. Lalu akhirnya tengah hari ini saya udah mulai agak sesak gitu. Pernapasan saya udah mulai terganggu. Mulai batuk-batuk juga, nah, gitu. Makanya saya datang ke puskesmas yang terdekat, kebetulan dekat dengan rumah saya. Lalu saya minta oksigen, bantuan oksigen untuk pernapasan.
1: Menanggapi lonjakan kasus ISPA ini, pihak puskesmas terus disiagakan untuk memantau perkembangan kasus serta memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat.
4: Ya, kalau untuk kasus ISPA memang mengalami peningkatan ya, Mas ya. Kemarin berdasarkan laporan yang biasanya kami laporkan, ada laporan per hari, ada mingguan. Jadi kalau yang terlihat di sini pada minggu ke-31 yang ada lonjakan kasus ISPA-nya itu antara tanggal 3 sampai tanggal 6, tanggal 8 Agustus kemarin. Kalau sampai di tanggal sekarang dibanding yang di minggu ke-31 memang ada penurunan sih, cuman tetap ada kasus ISPA-nya.
1: Sementara Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya juga menyiagakan rumah oksigen di sejumlah titik untuk antisipasi kebutuhan oksigen darurat bagi warga. Yogi Prayoga, Dau Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Jumat sore, Presiden Prabowo Subianto memanggil tokoh Dayak sekaligus pemimpin besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajak atau TBBR Panglima Jilah. Bersama dengan para tokoh adat lainnya, Panglima Jilah diundang ke Istana Kepresidenan RI Jakarta untuk membahas seputar kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Panglima Jilah tiba di kompleks istana sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ia menyebut kehadirannya di istana atas undangan langsung dari Presiden Prabowo untuk silaturahmi sekaligus membahas seputar karhutla di Kalimantan. Dalam keterangan persnya usai pertemuan, Panglima Jilah menyebut praktik berladang masyarakat di Kalimantan telah berlangsung selama ribuan tahun lamanya tanpa menyebabkan karhutla seperti yang terjadi belakangan ini. Menurutnya karhutla yang terjadi tidak dapat dikaitkan langsung dengan aktivitas ladang masyarakat adat yang telah menjadi bagian dari masyarakat sejak lama. Lebih lanjut, tokoh Dayak ini juga mengatakan jika masyarakat adat memiliki mekanisme pengawasan terhadap lahan yang digunakan untuk berladang.
5: Di Kalimantan Barat itu, karhutla itu sebenarnya sudah sering terjadi, tetapi yang menjadi pemikiran kita itu, peladang itu disalahkan.

0: nanam padinya ke tempat yang
1: gambut.
0: Itu aja logikanya ya.
2: Di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga Muslim di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, menggelar sholat sunnah istisqo di halaman Masjid Raya Mujahidin. Sholat memohon turunnya hujan ini menjadi ikhtiar di tengah kemarau yang berdampak pada ketersediaan air bersih.
3: Di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat, warga Muslim di Kota Pontianak menggelar sholat sunnah istisqo di halaman Masjid Raya Mujahidin, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Sabtu pagi. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut sholat istisqo menjadi bentuk ikhtiar dan doa masyarakat untuk memohon turunnya hujan. Warga, termasuk perempuan dan anak-anak, mengikuti sholat istisqo di tengah kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Kota Pontianak. Melalui sholat istisqo, warga berharap hujan segera turun untuk membantu mengurangi dampak kemarau, termasuk kebakaran lahan dan terbatasnya sumber air.
4: Ribuan masyarakat Kota Pontianak, seharusnya kita menghindari hujan yang berkah, karena sudah 2 bulan lebih tidak hujan, dan ini dilaksanakan oleh DMI, Masjid Raya Mujahidin, MUI. Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat di kampungnya.
3: Hampir 2 bulan terakhir, Kota Pontianak dan wilayah sekitarnya menghadapi musim kemarau. Kondisi ini turut memicu kebakaran lahan dan munculnya kabut asap di sejumlah wilayah. Kemarau juga berdampak pada ketersediaan sumber air, termasuk untuk mendukung upaya pemadaman kebakaran. Surutnya debit sungai turut memengaruhi ketersediaan air baku yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga. Ian Andria, Pontianak, Kalimantan Barat.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tergerak dengan kondisi yang terjadi, 3 perempuan di unit KPHP Kahayan rela turun ke barisan terdepan demi ikut dalam pemadaman karhutla di Palangkaraya.
5: Inilah Syarifah Sania Zahra, Rodotul Jana, dan Gisya Aulia Rustriningsih. 3 perempuan yang sehari-hari bertugas di bagian administrasi dan keuangan UPT KPHP Kahayan Tengah ini rela meninggalkan meja kerja. Mereka turun langsung ke lapangan untuk menjadi relawan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dengan alasan kepedulian dan kemanusiaan, Syarifah, Jana, dan Gisya bergabung bersama tim Satgas untuk turut memadamkan sejumlah titik api yang kian meluas. Mereka berjuang bersama 9 anggota tim lainnya membantu petugas proses pemadaman di zona merah.
6: Saya ikut pemadaman ini karena ngeliatnya kan ini suatu bencana kan. Lalu hati saya tergeraklah buat bantu teman-teman dan saya juga memang termasuk dalam unit SIM gitu.
5: Memadamkan kobaran api di zona bahaya tentu bukan perkara mudah, terutama bagi perempuan. Mereka mengaku ancaman asap pekat dan hawa panas membuat keluarga di rumah selalu khawatir. Meski demikian, panggilan kemanusiaan lebih mereka utamakan.
6: Khawatir pasti sih, karena kan kita langsung berhadapan sama api. Jadi rada setiap hari dicetin gitu.
5: Keterbatasan fisik dan belum terbiasanya mereka di lapangan tidak menjadi halangan. Kehadiran Syarifah, Jana, dan Gisya justru sangat membantu operasional tim, khususnya dalam mobilisasi peralatan pemadaman.
7: Mereka adalah staf bagian keuangan dan sementara ini belum ada kegiatan sehingga mereka ikut bergabung dengan kita pemadaman di lapangan. Jadi memang kendala awalnya belum terbiasa saja, tapi kalau sudah terbiasa mereka sudah langsung bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing lah. Saling membantu teman-teman misalnya mobilisasi peralatan. Nah memang kendala di awal itu perlu persiapan fisik.
5: Mereka berharap kebakaran hutan dan lahan segera berakhir agar masyarakat Kota Palangkaraya bisa kembali menghirup udara bersih tanpa asap. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Nasib memilukan dialami sejumlah lansia di sejumlah daerah lantaran tidak lagi menerima bantuan sosial. Simak informasinya usai jeda.

Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik

0: terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Assalamualaikum, Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
1: Ceplas-ceplos, tapi emang apa adanya orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
2: Abang semua kita datang ke Jakarta mau apa aja.
0: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
3: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang kromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan aktivitas masyarakat di ibu kota telah kembali normal setelah aksi unjuk rasa pada Jumat. Pramono mengimbau masyarakat yang menyampaikan aspirasi di muka umum untuk tetap menjaga ketertiban dan fasilitas publik.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan aktivitas masyarakat di ibu kota telah kembali berjalan normal setelah aksi unjuk rasa pada Jumat lalu. Menurut Pramono, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama aparat dan pihak terkait telah melakukan pembersihan serta perbaikan terhadap sejumlah fasilitas publik sejak Jumat malam. Sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakan termasuk halte dan kamera pemantau CCTV disebut telah kembali berfungsi. Pramono juga menyatakan Car Free Day pada Minggu tetap akan berlangsung.
2: Lagi demonstrasi itu kan dilindungi oleh undang-undang. Sebagai Gubernur Jakarta, saya berulang kali menyampaikan silakan tapi jangan merusak sarana-prasarana publik. Karena kalau dirusak yang dirugikan siapa sih? Yang dirugikan publik sendiri. Dan itu akan terganggu seperti beberapa CCTV yang dirusak dan sebagainya. Dan saya sudah memerintahkan untuk langsung dilakukan perbaikan karena saya nggak mau ada yang terganggu. Maka hari ini kalau dilihat kan kemarin demonya, kemarin pagi sudah normal. Dari semalam itu saya, Kapolda, Pangdam, dan seluruh jajaran stakeholder yang ada termasuk para wali kota itu langsung melakukan bersih-bersih.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Namun masyarakat diimbau untuk tetap menjaga ketertiban umum dan tidak merusak fasilitas publik. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Harga daging ayam potong saat ini melambung tinggi di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Di tengah keluhan kaum ibu agar harga ayam potong turun, pemerintah memastikan akan menjaga harga ayam tetap ideal demi melindungi peternak.
3: Harga ayam potong di Pasar Summarecon Bekasi pada Rabu 26 Agustus terpantau naik tinggi dari biasanya Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Tingginya harga daging ayam memang dikeluhkan kaum ibu, terutama mereka yang akan membeli untuk kebutuhan sehari-hari.
4: Masa sih di 58 ya?
5: Jujur sih sebenarnya keberatan ya.
6: Kalau misalnya kan nggak kos juga, kebetulan.
7: Kalau bisa sih harganya stabil-stabil aja sih.
3: Harga ayam saat ini bagi kaum ibu memang sangatlah tinggi. Meski begitu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memastikan bakal menjaga harga ayam potong di kisaran Rp40.000 per kilogram. Kamis siang, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan langkah ini ditempuh untuk melindungi peternak ayam agar tidak merugi. Tidak hanya harga ayam potong, rencananya pemerintah juga akan menjaga harga telur ayam ideal agar peternak ayam petelur juga tidak merugi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Nasib memilukan dialami sejumlah lansia di sejumlah daerah lantaran tidak lagi menerima bantuan sosial. Di Pekalongan, pasangan lansia terkejut usai disebut datanya terindikasi bermain judol sehingga dicoret dalam daftar penerima bansos. Sementara di Kabupaten Probolinggo, seorang nenek yang hidup sebatang kara juga tidak mendapat bansos lantaran desilnya berubah menjadi 6 hingga 10. Berikut kita simak laporan khas.
8: Tatapan kosong terlihat dari kakek Dayat 70 tahun dan Darmi 63 tahun. Pasangan lansia warga Duku Kayunan Barat, Desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Bagaimana tidak, pasangan lansia ini kebingungan. Tangannya yang sudah sulit mencari nafkah kini harus menerima kenyataan pahit. Mereka dicoret dari data penerima bantuan sosial, alasannya mereka disebut terindikasi bermain judol alias judi online. Ditemui pada Jumat 28 Agustus, kakek Dayat dan Darmi mengaku bingung disebut bermain judol. Pasalnya, jangankan bermain judi online, mereka ternyata tidak mempunyai ponsel dan tidak bisa membaca dan menulis. Untuk menafkahi hidup, Dayat hanya bekerja sebagai buruh primbas, yakni membuang benang dari kain yang telah dijahit, sementara sang anak tidak bisa diandalkan karena penderita gangguan jiwa.
9: satu tahunan ya. Itu kenapa Bu, alasannya kenapa sih Bu?
10: Dukung ya.
9: Katanya apa? Terusnya nopo terusnya?
11: Gak tahu.
9: Gak tahu. Kalau Ibu keseharian apa Bu, pekerjaan Ibu sama mbahnya?
10: Sane kae benang-benang.
11: Ini kan wonten
9: benang. Benang itu berarti apa itu? Jahit atau apa?
10: Benang ini seperti dibuat ini ke sih.
9: Apa mintal nopo?
11: Okay. Konveksi ini kunyilan
12: ngono. Buangi ngrimbas.
9: Oh ngrimbas. Oh ngrimbas. Oh. Tapi dari itu upahnya itu setiap hari wonten, Bu.
10: Mboten seminggu sepindah.
9: Seminggu sepindah.
11: Pinten
9: niku?
10: 3.000.
9: 3.000.
3: Oh. Mendapat laporan kejanggalan pencoretan dana bansos ini, petugas operator data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar pun telah melakukan penyanggahan agar hak penerima bansos bisa kembali didapat kakek Dayat dan nenek Darmi.
13: Penerima bansosnya dicoret itu kemarin sudah sekitar 18 penerima manfaat.
9: Alasannya?
13: Alasannya itu terindikasi judi online.
9: Jadi
13: kemudian ada salah satunya yang kami sanggah, Pak Dayat, karena memang betul-betul orang tidak mampu, Mas. Kebetulan kita cek juga desilnya 1. Sedangkan beliaunya itu SDM rendah, ngapunten, untuk pendidikan aja tidak bersekolah, membaca tulis aja tidak bisa. Jadi kan tidak mungkin itu digunakan untuk beliaunya sendiri. Pastikan ada sesuatunya mungkin di belakang, entah itu digunakan untuk orang lain yang tidak bertanggung jawab, jadi akhirnya bansosnya tidak keluar.
3: Nasib serupa juga dialami seorang nenek yang hidup sebatang kara di Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, bernama Fatimah, 61 tahun. Ditemui pada Senin 24 Agustus di kediamannya, nenek Fatimah mengaku kebingungan ke depan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidup usai dirinya dicoret dari penerima bansos, sementara dirinya sakit-sakitan. Sebelum sakit, Fatimah hanya seorang buruh pengupas bawang merah di sentra bawang merah Dringo. Namun kondisi kesehatannya membuat pekerjaan itu kini tak lagi bisa diandalkan.
14: Mbah, tahu enggak kalau Mbah masuk desil 6 atau desil 10 itu merupakan untuk orang mampu?
10: Nggak tahu nih.
14: Nggak tahu ya.
10: Iya. Sudah lama kak online nih, dicat katanya nih.
14: Oh, udah dapat bantuan lama?
10: Iya nih, pulang tadi anak sekolah ini itu nih.
14: Oh. Hidup dengan siapa mbah kalau sekarang ini?
10: Dengan anak itu.
14: Kalau tinggalnya sendiri atau?
10: Iya sendiri nih.
3: Fatimah sendiri mengaku tidak mengetahui mengapa namanya tercatat dalam desil 6 hingga 10. Ia hanya bisa berharap data tersebut dapat berubah. Lantaran dirinya untuk hidup sangat berharap dari bantuan sosial pemerintah.